0: juga dengan pembeli. Dia beli 150 ribu. Setelah itu dia tahu bahwa yang lain jualnya cuma 120, 130, bahkan 100 ribu tadi itu. Namun masih pada dalam ini, batasan ini. Ya, yang dimana 150 sampai 100 masih orang menganggap ya laba selama harga madu memang seperti itu harganya. Maka dia enggak ada hak untuk hakul khiyar. Dia enggak punya hakul khiyar. Beda kalau dia kemudian diketok dengan harga 170 misalnya atau 200, maka uruf mengatakan itu sudah melampaui batas keterlaluan. Dia punya hakul khiyar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, fadhol. Jual beli tanah. Harganya naik. Itu nanti insya Allah akan datang bersama kita bab hakul khiyar. Dia enggak punya hakul khiyar. Beda kalau dia kemudian diketok dengan harga 170 misalnya atau 200, maka uruf mengatakan itu sudah melampaui batas keterlaluan. Dia punya hakul khiyar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, fadhol. Jual beli tanah. Harganya naik. Itu nanti insya Allah akan datang bersama kita bab apakah boleh sih kita ini pihak ketiga masuk kepada transaksi yang dilakukan oleh kedua orang yang sedang berjual beli, belum akad, masih tawar menawar, ada pihak ketiga masuk, entah dengan berbagai macam cara bagaimanalah, dengan berbagai bentuknya, tapi masuk pihak ketiga. Entah dia berposisi sebagai penjual atau sebagai pembeli, atau mewakili pihak penjual atau mewakili pihak pembeli. Seperti itu. Itu terlarang, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yasum wahadukum ala saumi akhihi. Atau kama qaul Mustafa alaihi salatu wasalam. Jangan menawar kalau saudaranya masih tawar-menawar. Nah, tapi insya Allah nanti rincanya akan datang bersama kita yang terkait dengan ini. Nah, tapi intinya enggak boleh. Seperti itu. Iya, enggak, tetap enggak boleh. Kepingin untuk memiliki itu, tanah itu. Untuk membeli tanah itu, cuma belum terjadi akad. Ini rupanya penjual ini sudah tahu. Jadi ada maklumnya memang. Ini pura-pura ngobrol dengan orang lain, seakan-akan orang lain ini. Biar harganya lebih tinggi?
1: Iya, ini lebih tinggi.
0: Itu orang lain gayanya mau beli juga? Gayanya, ya. Enggak beli sesungguhnya. Tapi ya kalau istilahnya ya khonnu mau ya, seperti itu. Itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Dalam lelang, nah itu adalah makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanajasyu. Najas. Lelang itu boleh dalam Islam, tapi terlarang orang-orang yang lelang itu ya khonnu 100 ribu dibuka, saya berani 120. Ada orang bilang, saya berani 150. Ini bukan pembeli sebenarnya. Dia ya khanu seperti itu, biar ini tahu, harganya masya Allah tinggi ya. Akhirnya dia naikkan lagi. Maka seperti ini terlarang. Seperti itu. Ini terlarang. Nah. Kurang lebih seperti gambarnya Pak Saleh ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sekarang.

Alal mu'alifu al-mas'alatul khamisah syurutul bay'. Sekarang yang berikutnya, permasalahan kelima, yaitu syarat-syarat sahnya jual beli. Bedakan di sini, kita sekarang sedang membahas syurut al-bay'. Syarat-syarat sahnya jual beli. Kalau syurutul bay' ini berarti syariat yang menentukan. Di situ ada yang namanya syurutun fil bay'. Yang pertama ini syurutul bay'. Ini syariat yang menentukan. Yang kedua ada syurutun fil bay', fi al bay'. Yang kedua ini syarat-syarat orang boleh menerapkan syarat dalam jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau syurutul bay' itu syariat yang menentukan, dalilnya ini. Aturannya seperti ini, karena dalilnya ini. Kalau syurutun fi al bay', artinya orang jual beli tapi memberi syarat. Nah, ya seperti ini enggak ada masalah. Syariat enggak ada ketentuannya, tapi saya ingin syaratnya jual beli ini saya dikasih kesempatan mencoba selama sejauh 5 kilo atau yang lainnya. Ini syurutun fi al bay'. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang kita membahas adalah syurutul bay'. Yang pertama ini syurutul bay'. Ini syariat yang menentukan. Yang kedua ada syurutun fil bay', fi al bay'. Yang kedua ini syarat-syarat orang boleh menerapkan syarat dalam jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau syurutul bay' itu syariat yang menentukan, dalilnya ini. Aturannya seperti ini, karena dalilnya ini. Kalau syurutun fi al bay', artinya orang jual beli tapi memberi syarat. Nah, ya seperti ini enggak ada masalah. Syariat enggak ada ketentuannya, tapi saya ingin syaratnya jual beli ini saya dikasih kesempatan mencoba selama sejauh 5 kilo atau yang lainnya. Ini syurutun fi al bay'. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang kita membahas adalah syurutul bay'. Syarat-syarat yang diterapkan oleh syariat yang dengan itu mempengaruhi keabsahan jual beli. Jual beli sah atau tidak. Kalau yushtaratu li sihhatil bay' asyurutul atiyah. Dipersyaratkan untuk keabsahan suatu jual beli syarat-syarat berikut ini. Awalan at-taradi bainal bai' wal mushtari, adanya saling ridha. Masing-masingnya memang sepakat dengan keridhaan minti bin nafas, tulus, tidak terpaksa, tidak sungkan dan yang lain-lain. Ini syarat pertama, ridha. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Jelas dalam ayat. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Fi al-bay. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang kita membahas adalah syurutul bay. Syarat-syarat yang diterapkan oleh syariat yang dengan itu mempengaruhi keabsahan jual beli. Jual beli sah atau tidak. Kalau yushtaratu li sihhatil bay' asyurutul atiyah. Dipersyaratkan untuk keabsahan suatu jual beli syarat-syarat berikut ini. Awalan at-taradi bainal bai' wal mushtari, adanya saling ridha. Masing-masingnya memang sepakat dengan keridhaan minti bin nafas, tulus, tidak terpaksa, tidak sungkan dan yang lain-lain. Ini syarat pertama, ridha. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jelas dalam ayat. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali gimana caranya? Silakan dengan perdagangan, tapi syaratnya an taradim minkum. Perdagangan yang dilakukan atas keridhaan masing-masing di antara kalian. Sehingga syarat pertama yang ditentukan oleh syar'i, kapan jual beli itu sah,

0: itu adanya keridhaan. Qalu wa Nabi Sayyidil Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innamal bai'u an taradin. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, hanyalah jual beli itu, sahnya jual beli itu dengan adanya saling ridha di antara penjual dan pembeli. Fala yasihul bai' idza ukriha ahaduhuma bighairi haq. Jual beli itu tidak sah kalau salah satunya itu mukrah, terpaksa. Bighairi haq. Dia dipaksa tanpa hak yang seharusnya boleh untuk dilakukan. Maka terlarang, harus dengan keridhaan. Ini ucapan ini memberi isyarat bahwa jual beli itu ada yang boleh dipaksa. Maka di sini kan bighairi haq. Tapi kalau dipaksa bihaq, memaksanya dengan cara yang hak, itu boleh. Itu babnya nanti lain insyaallah, tapi contoh kecilnya yaitu dengan hukumah, dengan pemerintah misalnya ya, penguasa yang menentukan. Ini orang bangkrut, ya, maka dia dilarang untuk menjual barang-barangnya, kecuali kepada orang yang berpiutang kepada dia. Bangkrut, dia punya utang ke orang-orang, ya, akhirnya terjadi sengketa, disampaikan kepada hakim, mahkamah memutuskan, oh iya, ini orang dilarang untuk menjual kepada siapa-siapa, kecuali kepada orang yang berpiutang, yang menghutangi. Dipaksa. Ini mukroh, dipaksa tapi bihat. Ini pembahasannya nanti lain insyaallah. Sekarang intinya tidak boleh dipaksa. Harus keridhaan. Qala fa in kana al-ikra bihat kan yukrihul hakim syakhsan ala bai' syai li sadadi dainihi sah. Di sini jelaskan, kalau memaksanya itu dengan hak, yaitu seorang hakim memaksa seorang untuk menjual sesuatu karena untuk menutupi hutangnya, maka demikian sah. Nah, yang kedua, sanian, kaunul aqidi jaizat tasarruf bian yakuna balighan aqilan hurran rasyida. Syarat yang kedua, orang yang bertransaksi, entah si penjual ataupun si pembeli, itu orang yang memang dia jaizat tasarruf. Memang orang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang layak dilakukan ketika jual beli. Siapa dia? Orang yang sudah balig, akil, dia orang merdeka, dia orang yang rasyid. Rasyid itu lawan dari safi. Rasyid itu alladzi yuhsinu tasarruf. Orang yang memang dalam berbuat itu mikir. Dia berpikir dia. Dia tahu maslahat mafsadahnya. Lawan dari rasyid yaitu orang yang safih. Safih itu alladzi la yuhsinu tasarruf. Yang kalau berbuat, mengambil keputusan, jual atau beli, tidak mikir. Pokoknya dia ke pintu beli. Walaupun dia tidak punya duit, walaupun nanti dia bangkrut, walaupun nanti suaminya marah, walaupun. Tidak mikir itu dia. Ini safi. Safi. Ya. Maka, kalau bukan balik, hukum asalnya jual belinya tidak sah. Anak kecil beli mobil, tidak sah. Anak kecil beli emas, tidak sah. Seperti itu. Akil, berarti kalau majnun, jual belinya tidak sah. Hur, berarti kalau budak, jual belinya tidak sah. Rasyid, ya sudah saya tadi. Berarti kalau safi, ya. Safi itu bukan orang yang gila, bukan. Bisa kadang perempuan, bisa kadang anak kecil, bisa kadang orang. Karena dia tipe orang itu, wah, beli, tidak mikir. Maka kalau orang seperti safi, hukum asalnya jual belinya terlarang. Nah. Berarti anak-anak tidak boleh jual beli hukum asalnya. Terus bagaimana dengan anak-anak umur, ya anak-anak kecil lah. Beli mie goreng, beli Indomie, beli apa Citatos atau apa itu jajanan-jajanan. Nah, enggak sah berarti. Maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan yang selainnya banyak, anak kecil kalau berjual beli pada barang-barang yang memang secara keumuman uruf itu adalah barang-barang yang memang anak-anak itu layak untuk membeli, maka itu diperkecualikan. Nah, seperti itu. Ya contohnya tadi itu. Ya beli jajan-jajan biasalah. Bukan beli mobil, bukan beli emas, bukan beli laptop, bukan beli rumah dan yang lainnya. Maka hal-hal yang sepele-sepele yang memang anak kecil itu biasa jual beli, ya, makanya seperti itu diperkecualikan. Artinya apa? Jual beli anak kecil dalam hal-hal yang seperti ini sah, boleh dan enggak masalah. Nah. Ini syarat kedua. Orang yang bertransaksi ini kondisinya harus seperti ini. Salisan an yakuna al-ba'i' malikan lil mabi' au qa'iman maqam malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadhir fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Syarat ketiga, namanya penjual, dia harus posisinya sebagai pemilik barang. Orang kalau menjual barang bukan punya dia, maka jual belinya tidak sah. Atau, dia memang bukan pemilik barang, tapi dia kedudukannya seperti pemilik. Kok bisa seperti pemilik? Kal wakil. Wakil. Orang yang jadi dia bukan pemilik barang, tapi dia diserai. Ada orang mewakilkan. Pak, ini saya punya rumah, saya wakilkan kepada Bapak untuk melakukan transaksi jual belinya. Wakil dia. Maka ini menduduki kedudukan sebagai pemilik barang, walaupun dia bukan pemilik. Atau seperti al-wasi, orang yang diwasiatkan. Nah, jual beli barang ini saya wasiatkan kepada fulan, mau meninggal sepertiga hartanya atau kurang dia mau wakafkan, tapi uangnya barang yang mau diwakafkan itu masih berbentuk barang yang harus dijual. Dia serahkan kepada orang yang diwasiati. Atau wali. Nah, ini wali. Berarti walinya anak-anak, walinya orang gila. Orang gila itu kan bisa punya uang. Kan seperti itu. Tapi dia enggak boleh jual beli. Kalau dia punya wali, maka walinya yang mewakilkan. Atau anak-anak, walinya yang mewakilkan. Itu juga kedudukannya sebagaimana dia memiliki barang. Sebagai pemilik barang. Wa nadhir. Nadhir ini kecenderungannya kepada barang wakaf. Orang yang ditunjuk untuk mengurus barang wakaf itu istilahnya nadhir. Nah, al-muhim, orang-orang seperti ini itu kedudukannya seperti pemilik. Sehingga kalau bukan orang-orang ini dan dia bukan pemilik barang, jangan menjual barang yang bukan miliknya karena apa? Tidak sah. Dalilnya apa? Qalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang engkau tidak memiliki. Nah, ini banyak terjadi entah dengan nama dropship dan segala macam lainnya. Nah, maka yang seperti itu tidak sah. Nah, banyak tidak jarang sekarang dengan sistem internet yang luar biasa, media sosial, entah Shopee, Tokped atau apalagi Lazada dan yang lain-lainnya, orang menawarkan barang yang bukan punya dia. Dapat pembeli. Dia sudah sepakat, sudah akad dengan pembeli, baru kemudian dia belikan ke toko tertentu, toko itu suruh ngirim langsung ke pembeli. Maka sebenarnya tidak sah, tidak boleh. Nah, kenapa? Dia bukan pemilik barang, ini yang menjual ini, bukan pemilik barang tersebut. Seperti itu. Jual beli itu. butuh modal. Kalau mau jadi penjual, ya modal. Dia harus punya barangnya dulu. Kalau tidak punya barang, jangan bersikap dan memposisikan diri sebagai penjual. Ingat, sebagai penjual. Dia mau cari penghasilan, dia mau cari ma'isha, silakan. Tapi jangan mengklaim dirinya sebagai penjual. Dia mau cari untung, mau cari uang, ya, dengan tidak modal, boleh. Tapi jangan mengatakan bahwa dia penjual. Nah, contoh sederhananya. Makelar, gak butuh modal. Seperti itu. Ya, dia tidak mengatakan dia penjual. Tapi kalau ada transaksi jual-beli, makelar dapat duit. Ya, seperti ini gak ada masalah. Yang penting jangan mengklaim bahwa itu barangnya dia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini syarat keempat ini, syarat ketiga ini penting sekali. Bahwa yang namanya penjual itu harus memiliki barang terlebih dahulu. Nah, baik. Qalu rabian, yang syarat yang keempat, an yakunal mubaa mimma yubahul intifa bihi min ghairi hajah. Kal ma'kul wal mashrub wal malbus wal markub wal iqar wa nahwi dzalik. Yang keempat yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk barang-barang yang memang boleh untuk dimanfaatkan, bukan sesuatu yang haram. Ya. Seperti makanan, minuman, pakaian, tunggangan, ekor itu tanah. Ya, ini kan barang-barang yang memang boleh untuk dipakai, boleh untuk dimanfaatkan, sehingga barang yang mubah untuk dipakai, untuk dimanfaatkan itu boleh untuk diperjualbelikan. Qalu fala yasihu bai ma yuhramu al-intifa bihi. Maka tidak sah jual beli barang yang haram untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Seperti apa? Khamar, khinzir babi, bangkai, alat lahwi wal ma'azif, alat-alat musik, ya. Makanya seperti ini terlarang, hukumnya haram untuk dipakai, untuk dimakan, untuk dimanfaatkan, maka jual belinya pun haram dan tidak sah. Ini hukum asalnya seperti itu. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli asnam. Apa itu namanya? Berhala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salat, dari sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam atau an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan terhadap satu kaum untuk memakan suatu hal, memakan suatu benda, maka di situ otomatis Allah juga mengharamkan uang. Contoh, babi haram untuk dimakan, ya otomatis jual belinya juga haram. Anjing gak boleh dimakan, maka jual beli anjing juga haram. Dan yang lain-lainnya dari sesuatu yang dimakan itu haram, maka jual belinya juga haram. Qalu wa la yajuzu bai'ul kalbi. Maka tidak boleh jual beli anjing. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Jual beli anjing terlarang. Kenapa? Hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari uang hasil penjualan anjing. Artinya jual beli anjing terlarang. Khamisan, an yakunal ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Syarat yang kelima, barang yang dijadikan akad jual beli itu adalah barang yang memang bisa untuk diserah terimakan. Barang yang memang memungkinkan untuk diserah terimakan. Lianna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum. Adapun barang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan serah terima. Karena apa? Ini contohnya, contoh kecilnya yaitu misalnya burung yang ada di udara. Ini burung liar. Oh, ada burung itu. Nah, itu saya jual. Seperti itu misalnya. Nah, maka enggak boleh seperti itu. Ada burungnya, tapi ya kan iya kalau ketangkep, kalau enggak. Nah, atau ikan yang ada di lautan, masih di dalam lautannya ini. Nah, kelihatan, oh itu ikan pari, saya jual 1 juta. Kok bisa dia mau beli? Mungkin. Karena si ini memang ahli misalnya. Ahli dalam misal. Jadi artinya jangan dibayangkan, oh kok mau, bisa saja. Tapi yang seperti itu terlarang. Nah, karena ya masih, ya kalau dapat, kalau enggak. Seperti itu. Maka ini hukumnya seperti menjual beli barang yang enggak ada. Fala yasihu bai'uhu, maka enggak sah jual belinya. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Kenapa? Ini masuk dalam keumuman jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang unsur untung-untungan. Sehingga bisa tertipu, bisa iya, bisa tidak. Untung-untungan masih sifatnya. Fa'inal mushtari qad yadfa saman wa la yahsul 'alal mabi'. Nah, itu tadi. Pembeli sudah membayar uang, tapi dia enggak dapat. Si ikan pari tadi itu, ya, memang ini ahli. Sudah ditombak, kena, tapi patah tombaknya, kabur. Nah, artinya sudah dibayar, sudah akad duluan ini. 1 juta atau 500 ribu, bayar. Betul ahli, tapi ternyata qadarullah tombaknya gharar akhirnya. Untung-untungan. Seperti itu. Nah. Fala yajuz bai'u samak fil ma. Enggak boleh jual beli ikan dalam air. Nah, beda dengan kolam yang memang air ini kolam ya sudah jelas, gampang ngambilnya, yang lain. Seperti itu. Tapi di air maksudnya di sungai, di laut. Dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk perairan yang memang terlalu terbuka. Wala nawa fit tamr. Dan juga tidak boleh menjual nawa. Biji kurma dalam tamr itu kadang dijual. Kenapa? Kalau mau beli tamr, tamrnya. Ada pun dalamnya. Ini masih di pohon ya misalnya ya. Ya belum tentu bisa. Entah nanti dimakan burung atau yang lainnya. Wala thoir fil hawa. Itu tadi. Burung yang ada di udara yang bebas ini. Wala laban fid dara. Menjual susu yang ada di dalam kantong hewan. Kantong apa? Hah? Enggak harus kambing. Ambing. Kantong susunya itu ambing namanya. Enggak boleh. Yang enggak boleh itu ketika masih di dalam itu gitu loh. Bukan kalau sudah enggak ada masalah, sudah diperas enggak ada masalah. Tapi masih di dalam. Kan enggak tahu itu berapa liter. Apakah memang itu kantong susunya itu besar karena memang banyak susunya atau karena penyakit. Belum jelas. Seperti itu. Wala al-hamla allazi fi batni ummihi. Beli, ini kambing betina lagi bunting, saya beli anaknya. Yang di dalam janin itu. Lah ya kak, yang di dalam kandungan si induk tadi itu. Ya kalau hidup, seperti itu. Terus juga tahu apa jantan atau betina. Nah, sehingga sifatnya masih belum jelas. Walal haiwan asyarid, dan juga hewan yang kabur. Pak, unta saya atau sapi saya kabur, saya jual murah sudah. Nah, seperti itu. Ya teriming-iming karena murah. Mungkin si pembeli merasa dia tuan tanah atau dia punya banyak anak buah. Gampang ini dapatkannya. Ini kesempatan.
1: Al-Murad.
0: Al-Muhim. Pokok belum jelas seperti itu, ini termasuk syarat harus barang itu yang memungkinkan untuk diserah terimakan. Dalilnya, qalu li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang dari jual beli ini, gharar seperti tadi, untung-untungan. Nah, sadisan an yakunal ma'qud alaihi ma'luman likullin minhuma bi ru'yatihi wa musyahadatihi 'indal 'aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi li anna al jahalata gharar wal gharar manhiyun anhu fala yasihu an yashtari shay'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa ghaibun an majlisil 'aqdi. Naam. Syarat keenam, sudah jam 7 lebih, enggak ada masalah. Hah? Lanjut. Baik. Hah? 1 poin. Padahal terakhir ketujuh, misalkan poin terakhir, anapinya tak selesaikan 7, sudah setelah itu masalah lain lagi. Tapi waktunya enggak ada masalah ya. Selesaikan. Nah, ya sudah. Kalau sudah orang tua bilang selesaikan, ngikut orang tua. Nah, barang yang diperjualbelikan itu makluman diketahui oleh masing-masing penjual pembeli, entah dengan melihat, entah dengan menyaksikan ketika akad, atau dengan sifat seperti itu. Ya, sifat yang memang itu terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang seperti ini syarat dari syarat-syarat sahnya jual beli. Sehingga kalau dia tidak tahu barangnya, ya, dia belum melihatnya atau dia belum tahu ciri-cirinya, seperti itu. Saya jual kurma sukari. Sukari Madinah yang kualitas grade-nya grade A, dirinci walaupun dia belum lihat seperti itu, tapi dirinci sifat-sifatnya jelas semuanya, berapa kilo segala macamnya, yang maka seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau tidak, belum melihat, belum tahu, intinya belum tahu barangnya, tidak sah jual belinya. Nah, maka di sini sebutkan belum melihat atau melihat tapi enggak tahu. Ya. Bisa melihat enggak tahu? Bisa. Contoh jual beli rumah. Dia melihat tapi enggak tahu dalamnya bagaimana, belum dibuka. Melihat. Enggak tahu tapi kamarnya bagaimana kondisinya, lantainya, keramiknya bagaimana, atapnya dan yang lain-lainnya, temboknya. Maka ini ya seperti ini, ghair ma'lum. Ya, tidak diketahui barangnya, maka tidak sah kalau jual beli dilakukan dalam kondisi seperti ini. Wa huwa ghaibun an majlisil akad. Ya. Contohnya juga ketika majlis akad orang ini enggak ada. Nah, al-muhim, ini syarat keenam dari syarat-syarat sahnya jual beli, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui bagaimana-bagaimananya. Qalu sabian an yakuna samanu ma'luman bi tahdiri si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Yang ketujuh, harganya diketahui atau sudah ditentukan. Bi tahdid si'ri sil'atil mabi'ah. Ditentukannya dengan apa? Harga barang. Ya sudah, keumumannya harga tersebut yang diperjualbelikan itu harganya berapa? Dia harus tahu. Wa ma'rifati qimatiha. Dan dia tahu, punya ilmunya tentang nilai barang tersebut. Makanya tadi, ya, ketika dia tertipu tidak tahu, itu kan jual belinya bisa dibatalkan. Artinya apa? Enggak sah. Seperti itu. Enggak tahu berapa harganya dan yang berapa nilainya, berapa enggak tahu. Maka ini

0: bahasanya. Bukan pembeli atau pedagang, dia kan hanya pakai kira-kira.
1: Iya. Jual beli, bay usimar, mafil asyar, jual beli buah-buahan atau pertanian yang masih di atas pohon, seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu kok mau petani itu dia menjual, kalau dia nggak tahu. Antum petani?
0: Iya. Jadi beberapa kali yang coba itu jual secara di luar, secara tidak. Ternyata modal Allah keuntungannya jauh lebih besar beberapa kali dibandingkan dengan penyak.
1: Nah, perkiraan atas apanya? Atas jumlahnya? Atas beras? Ya. Nah, jadi jual beli seperti itu boleh dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun dengan syarat-syaratnya. Seperti itu. Di antaranya bahwa buah atau hasil pertanian tersebut memang sudah waktunya panen. Yang berikutnya syaratnya anyakuna bi kharsihi. Apa itu khars? Khars itu adalah perkiraan atau taksiran barang atau pertanian yang mau diperjualbelikan. Itu yang dilakukan oleh ahlul ma'rifah, ahlul khibrah. Kalau petani yang sudah berpengalaman, dia sudah puluhan tahun atau sekian tahun, dia punya khibrah. Satu ladang itu, satu hektar misalnya, atau satu anu, itu dia sudah punya tahu dengan jenis tertentu tersebut, satu ton hasilnya, satu setengah ton. Karena kenapa? Mumarosah setiap tahunnya, atau setiap panennya. Mumarosah. Ya sudah, dia terjun sudah. Paham dia sudah. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini enggak ada masalah. Boleh. Dengan syarat dia harus sudah waktunya panen. Dan tebas itu enggak harus langsung. Seperti itu. Enggak harus langsung. Sekarang tebas. Enggak ada masalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antubta as-simar hatta tahmar. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai dia memerah. Yang dilarang itu buah yang ada di atas pohon belum waktunya panen, belum ada muncul tanda-tanda sudah matang, dijual. Ini terlarang. Tapi kalau sudah waktunya panen, sudah tanda-tanda itu ada, maka enggak ada masalah melakukan jual beli yang seperti itu. Saya jual yang ada di sawah saya ini. Sudah waktunya panen nih.

0: Sudah menguning, datang membeli, mau menebas, silakan. Berapa? Sepakat itu 10 juta kah? Terserah, berapa. Dah. Si pembeli, si penjual besoknya atau lusanya baru menebasnya, enggak ada masalah. Sehingga boleh. Yang penting tadi itu. Bikharsihi diantaranya. Ya. Kalau dia belum memiliki kemampuan, panggil orang yang punya kemampuan untuk bisa menaksir. Ya seperti itu enggak ada masalah. Dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kalau belum matang. Kalau belum waktunya panen. Karena kalau belum waktunya panen, belum matang, dibeli sekarang, memang tujuannya si pembeli beli sekarang masih mentah itu biar dapat keuntungan besar. Dia jual, si penjual menjualnya murah. Sehingga harapnya nanti waktu panen, dia sekarang beli murah, nanti ketika panen, dia bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi ini kan ada untung-untungan, karena ya kalau sampai panen itu gak terkena musibah, tidak terkena burung, tidak terkena hama, nah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW jual tebas-tebas seperti ini, kecuali kalau sudah waktunya untuk dipanen. Sudah ada tanda-tanda matang. Kecuali dalam kondisi buah atau pertanian yang belum matang, boleh main tebas seperti ini, gak ada masalah. Kalau langsung ketika itu juga ditebasnya. Nah, buat apa kalau langsung ditebas? Ya macam-macam, mangga contohnya. Ngapain beli mangga masih mentah ditebas waktu itu? Ya dia memang pengusaha asinan misalnya. Sehingga dia butuh mangga yang kecut, mangga muda. Enggak ada masalah. Al-muhim, menebas sistem seperti itu dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, diperbolehkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Itu bukan bai' gharar. Karena tadi itu ada, kalau dibilang ya kan enggak tahu berapa kilo persisnya, ya sama. Kalau mau dibilang gitu, dia kan jualnya jual satu petak. Sama kita beli beras satu kilo. Jelaskan satu kilonya, sama. Itu jelaskan satu petaknya, kilo. Berapa jumlahnya? Ya enggak tahu. Kalau mau dibilang seperti itu. Satu kilo ada dibilang, kalau mau kita paksakan, ya horor juga. Kalau beli satu petak itu dianggap horor, maka beli satu kilo dianggap horor. Kenapa? Hitungannya belum tentu sama. Berapa butirnya? Horor. Kan enggak bisa seperti itu. Ya kan, sama juga dengan jual beli satu peta atau satu hektar atau yang lainnya. Yang penting di syaratnya itu. Ada ahli taksir yang memang dia berpengalaman sudah biasa. Maka enggak ada masalah jual beli yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Saleh. Sistem kontrak, bagaimana itu? Kita punya kebun mangga. Boleh, kontrak itu dia bukan jual beli. Dia mengontrakkan lahan. Bukan mengontrakkan mangga, lahannya enggak. Pokoknya. Hah? Pokoknya ini kontrak. Mangga itu yang dikontrakkan. Ya mangga itu di lahan enggak?
1: Iya, ada lahan, tapi kalau mengontrak lahannya kan otomatis setiap apa namanya? Tanaman yang ada di situ miliknya pengontrak.
0: Ya bukan miliknya, tapi haknya dia untuk memanfaatkan. Gak ada masalah, ngontrak itu gak ada masalah. Dia mengontrakkan, dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon. Pohonnya itu mau diambil daunnya, mau diambil mangganya, mangganya mau disedekahkan, mangganya mau dijual, dia ngontrakkan. Seperti itu. Hah? Sama dengan orang, ah ini juga, ya, anak ini ingat pada suatu hal. Taksi. Taksi itu, kebiasaan yang terjadi adalah kerjasama antara sopir dengan pemilik mobil. Ya, kerjasama. Ini namanya mudharabah. Akadnya kerjasama. Maka kalau akadnya kerjasama, itu pembagian persentasenya itu, pembagian keuntungannya dengan sistem persentase. Itu yang boleh. Kerjasama mudharabah itu bagi hasilnya dengan sistem persentase. Gak boleh dengan nominal tertentu. Yang terjadi sekarang, sopir taksi itu sudah ditarget harus 100 ribu, perharinya 300 ribu. Sementara itu adalah akadnya akad kerjasama. Maka yang sebenarnya terlarang. Baik. Terus gimana? Enggak boleh. Enggak ada masalah, boleh, tapi ganti akad. Seperti itu. Ganti akad. Akadnya apa? Akadnya adalah menyewakan. Maka kalau seperti itu, akadnya enggak ada masalah. Saya sewakan mobil ini kepada Anda 100 ribu per hari. Terserah Anda mau pakai apa saja, serah. Kontrak. Nah, kontrak. Kontrak itu bukan jual beli. Kontrak itu jasa yang diperjualbelikan adalah sifatnya bukan kepemilikan selamanya. Maka sama ini, kontrak, ya, itu enggak ada masalah. Dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon mangga. Buat apa? Saya mau sedekahkan mangga. Terserah, silakan. Mau dimakan sendiri, silakan. Mau dijual, silakan. Mau enggak ada hasil, ini pokoknya pohon mangga yang dikontrakkan. Pohonnya, kan seperti itu ya. Pohonnya. Nah, itu kontrak. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli maka terlarang. Kecuali nanti akan datang bersama kita yang namakan dengan bai'ah salam. Ini nanti mudah-mudahan kita akan ada pembahasannya sendiri. Betul, akad sangat menentukan. Akad sangat menentukan. Karena setiap akad itu membawa konsekuensi yang berbeda. Seperti itu. Setiap akad membawa konsekuensi yang berbeda. Mudorobah, kerjasama, itu kan sistemnya persentase. Nggak boleh menentukan nominal. Konsekuensi dari sistem mudorobah itu adalah kalau sama-sama rugi atau sama-sama bangkrut, masing-masing jujur, pelaku usaha yang memutar usahanya itu jujur, maka kalau rugi, si pelaku usaha nggak bisa dituntut. Seperti itu. Rugi dia, nggak bisa dituntut. Tapi kalau kontrak, hukum asalnya barang tersebut kalau dikontrak oleh seseorang, maka seorang itu ya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, sehingga al-muhim akad menentukan karena masing-masing dari akad konsekuensinya berbeda. Yang menyemprot siapa?
1: Yang kontra.
0: Oh, yang kontra.
1: Dari batangnya?
0: Iya, dari batangnya
1: ada yang keluar dua. Iya.
0: Ya, si pemilik pohon tahu ya seperti itu. Dan dia ridho. Karena kalau tahu, artinya itu bukan sesuatu artinya bukan curah, artinya memang ya sudah paham. Nah, beda kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu, lo kok mau gitu loh? Kok mau gitu? Beda dengan itu sistem curang, pemilik pohon nggak tahu, nggak boleh. Seperti itu. La dararo wala dirar. Seperti itu. Tapi kalau tahu, lo kok mau? Seperti itu. Intinya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, tahadhar.
2: Tentang tidak boleh menjual barang yang bukan punya dia.
0: Iya.
2: Terus sekarang bagaimana dengan pembelinya? Apakah setelah tahu kita misalkan kopi misalkan menjual bukan barang dia? Terus kita sudah tahu, tapi kita maksa membelinya.
0: Shopee, kalau yang anak tahu dia itu bukan penjual ataupun membeli kalau Shopee itu. Dia wadah tempat iklan lah kurang lebih seperti itu, ya. Bazarnya lah, pasarnya lah, seperti itu. Kalau Shopee seperti itu. Sehingga enggak ada masalah dari dia bukan penjual atau bukan pembeli, bukan? Bukan. Nah. Jadi seperti itu kalau Shopee, Lazada, Tokped dan yang lain-lainnya. Dia kasarnya pasar. pasar online lah tempat lu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Rahman.
3: Terkait dengan ini, terjadi pada di sini di madrasah. Bagaimana dengan ini? Apa mau beli snack anak-anak
0: ini? Iya.
3: Snack yang di dalamnya itu ada kupon katakan.
0: Hadiah.
3: Membeli harga 1000. Jadi kadang-kadang akan beruntung tidak kupon itu berharga 10.000 dan itu kalah. Bagaimana?
0: Enggak boleh. Kalau niatnya bukan untuk beli barangnya. Niatnya untuk mengejar kupon itu enggak boleh. Enggak boleh. Terlarang. Sudah ada fatwa dari sekian para ulama diantaranya fatwa Lajnah Daimah terkait seperti itu. Beli barang bukan untuk beli barangnya tapi ingin tergiur dengan bonus atau hadiah atau kupon yang di dalamnya terlarang. Anak-anak maka diberitahu. Kalau misalnya enggak bisa ya jangan jualan seperti itu. Kecuali memang dia ingin beli barangnya, enggak peduli isinya apa. Ya kebetulan dapat isinya, ya itu rezekinya. Tapi dia enggak peduli itu. Dia memang ingin beli barangnya. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah. Barakallahu fikum. Nah, hadza. Pembelinya bayar selang ini barangnya. Nah, ya intinya nggak ada masalah. Dia punya pasar, dia mempersyaratkan seperti itu agar tidak merugikan pembeli dan penjual. Si pemilik pasar ini si pemilik tempat. Itu punya syarat. Kalau mau jualan di tempat saya, syaratnya jangan langsung nyerahkan uang tapi tunggu pembeli. Syarat dari enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, dia ya setawana itu yaitu menjamin antara penjual pembeli tidak sama-sama tidak dirugikan, seperti itu. Maka syarat seperti itu enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Naam, tafadhal ya akhana. Menyewa barang gadai. Maksudnya? Enggak boleh. Uangnya buat siapa? Uangnya diambil, hasil sewanya diambil siapa? Si pemilik barang. Orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi. Itu namanya riba. Enggak tahu kalau. Setelah itu dia tahu. Jadi si B harus mengembalikan uangnya kepada orang yang berhutang. Intinya begini. Gadai itu kita berhutang, tapi orang yang menghutangi itu butuh jaminan. Gimana caranya uangnya aman. Maka dia meminta jaminan entah motor entah yang lainnya. Digadaikan, dijaminkan. Itu kan gadai seperti itu ya. Barang itu adalah barangnya orang yang berhutang. Itu barangnya dia. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang muncul atau tumbuh dari barang yang digadaikan itu miliknya orang yang punya barang. Orang yang berhutang. Seperti itu. Nah, kalau orang yang menghutangi itu terus memanfaatkan barang yang dijaminkan ke dia mengambil keuntungan. Itu namanya riba. Itu kan begini berarti. Dia menghutangi barang, dia menghutangi uang, memberikan pinjaman uang. Dari pinjaman itu dia dapat keuntungan. Kan gitu? Iya kan? Itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka tidak boleh yang seperti itu. Sice, ya kalau enggak tahu ya enggak lah. Kalau enggak tahu. Seperti itu. Enggak dosa. Nah. Sama juga dengan si B. Kalau enggak tahu, itu riba, enggak dosa. Ketika sudah tahu ilmunya, yang telah lalu, yang dia enggak tahu, rezekinya dia. Nah. Faman ja'ahu mau'izatun min Rabbi fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang melakukan praktek riba dalam kondisi dia tidak tahu, kemudian datang mau'izah, datang ilmu, berniatul haram, maka kemudian dia berhenti, tobat, maka yang telah lalu itu falahu ma salaf. Yang telah lalu itu miliknya dia, rezekinya dia, alhamdulillah. Setelah dia punya ilmu, maka jangan diteruskan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, karena sudah 7:30, kita cukupkan sampai di sini. Makana minal sawab, faminal yahdah, wa makana minal khata, famini wa minal syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Astaghfiruka wa atubu ilaih.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu wal-muallif jam'un al-ulama hafizahumullah. Al-mas'alatu sadisah al-buyu' al-manhi anha. Sekarang kita masuk kepada permasalahan yang keenam, yaitu jual beli yang terlarang. Naha syari'ul hakim an ba'dil buyu' idza tarattaba 'alaiha tadyi'un lima huwa aham. Kan tashwala an ada'i ibadatin wajibatin aw yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin wa min hadhihi al buyu' al manhi 'anha al awwal al bai' wa syira' ba'da al adhan al tsani yaum al jum'ah. Kata muallif di sini, sesungguhnya syariat yang hakim ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sebagian bentuk jual beli apabila dalam jual beli tersebut membawa efek menyebabkan terjadinya penelantaran untuk suatu perkara yang lebih penting, yang lebih berharga. Contohnya yaitu apabila jual beli tersebut akhirnya menyibukkan dari penunaian ibadah yang wajib. Ketika jual beli ada dan jual beli ini akhirnya memalingkan seseorang dari pelaksanaan ibadah yang wajib, maka jual beli ini terlarang. Atau dengan adanya jual beli itu menyebabkan terciptanya suatu kondisi yang memudaratkan orang lain, sekian pihak. Maka di antara jual beli yang terlarang ini, di antaranya yang pertama yaitu jual beli setelah azan kedua di hari Jumat. Tentunya masalah berapa kali adzan di hari Jumat memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah adzan hari Jumat itu dua kali atau sekali. Karena kan memang sebetulnya kalau dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak ada sama sekali nas hadis yang menyebutkan atau bahkan perbuatan dari beliau yang menyebutkan jazakallahu khair azan Jumat itu dua kali. Begitu juga di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga di awal-awal zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun akhirnya Utsman bin Affan berijtihad karena ketika itu kota Madinah semakin ramai, penduduknya semakin padat dan semakin luas, maka dalam rangka agar manusia ini bisa mengetahui waktu sholat, alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihu balakum. Akhirnya beliau berijtihad untuk azan diadakan dua kali azan. Azan yang pertama itu pun dilakukan di pasar, bukan di masjid. Di tengah keramaian manusia. Baru yang kemudian azan kedua, azan ketika al-khatib sudah naik mimbar. Lantas bagaimana sampai sekarang? Kita mengetahui Utsman bin Affan ini tentunya termasuk dari al-khulafa ar-rasyidin, yang dimana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maka para sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini untuk di mana dua azan pada hari Jumat ini tidak ada masalah karena itu sunnahnya Utsman. Namun yang perlu kita ketahui, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berjalan bersama dengan illah yang ada. Sehingga apa yang dilakukan Utsman bin Affan itu kalau mau kita terapkan sekarang, tinggal dilihat saja kondisinya ketika itu. Kalau memang kondisinya sama-sama dengan ketika itu, maka insya Allah tidak ada masalah dua kali azan. Tapi apakah sekarang ini masih terjadi kondisi yang seperti itu? Nah itu sekarang permasalahannya. Nah, sekarang sudah dengan adanya apa ini? Mikrofon apa segala macam itu, ya. Itu kan cakupannya sudah memang sangat jauh dengan cakupan suara manusia. Seperti itu. Sehingga ketika memang dengan toa atau segala macam ini sudah mencukupi, maka insya Allah ya tidak perlu kita melakukan dua kali azan. Nah, namun apabila memang misalkan ada di suatu daerah entah karena terpencilnya sehingga tidak ada listrik dan yang lainnya, misal dalam kondisi mungkin masyarakat banyak, sehingga dengan itu azan yang dilakukan tanpa mik itu yang tidak terdengar, maka ketika itulah kondisinya sama dengan kondisi zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka insya Allah bas, boleh. Nah, baik. Al-Muhim, kembali kepada permasalahan ini, intinya jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang dilakukan setelah azannya al-khatib naik mimbar. Ini terlarang. La yasqalu la yasihul bai' wala syira' mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'dal adzan tsani. Liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah Fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana dia terkena kewajiban melakukan salat Jumat. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana orang-orang ini terkena kewajiban salat Jumat. Yang di mana jual belinya dilakukan setelah azan yang khatib itu naik mimbar. Setelah khatib naik mimbar. Kalau azannya dua kali ya berarti azan yang kedua. Kalau tidak dua kali ya berarti setelah azan. Maka ini tidak sah. Berarti karena dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk salat di hari Jumat, maka perintah dari Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegera untuk menuju salat Jumat itu. Perintah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, qalu faqad nahaa Allah ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi at-tahrim wa 'adama sihhatil bai'. Sungguh Allah telah melarang jual beli di waktu ini setelah azan di hari Jumat. Dan suatu larangan itu hukum asalnya membawa konsekuensi bahwa itu merupakan sesuatu yang haram. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah perkara yang haram. Dan hukum asalnya, larangan itu ketika itu merupakan sesuatu yang haram, itu konsekuensinya juga berarti sesuatu yang terlarang tersebut, yang sifatnya haram itu, teranggap tidak sah. Sehingga jual beli setelah azan di hari Jumat itu tidak sah. Karena itu perkara yang haram. Namun, bagi siapa? Bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Berarti, kalau misalnya itu perempuan, kalau misalnya itu anak-anak, kalau misalnya dia budak, dan yang lain-lainnya, dari orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka tidak mengapa. Namun kita punya toko, kita jualan di pasar, kita mukim, kita sehat, orang laki, sudah dewasa. Nah, hati-hati. Nah, hal ini sebagian ulama memasukkan juga dan menggolongkan juga pada setiap sholat lima waktu semuanya. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini juga berlaku untuk sholat lima waktu. Nah, sehingga hati-hati yang pedagang, kalau sudah azan, maka segera hentikan jual belinya. Jangan dilanjutkan. Nah, pertama apa? Karena itu terlarang. Yang kedua, konsekuensinya membuat jual beli tersebut tidak sah. Ini yang pertama dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Asani bay'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Kedua, yaitu jual beli barang-barang yang di mana barang-barang ini dipakai untuk bermaksiat atau dipakai untuk perkara-perkara yang haram. Fala yasihhu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamra. Maka tidak sah jual beli asir. Asir ini ya kalau bahasa sederhananya jus, tapi intinya perasa. Jangan dilanjutkan. Nah, pertama apa? Karena itu terlarang. Yang kedua, konsekuensinya membuat jual beli tersebut tidak sah. Ini yang pertama dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Asani bay'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Kedua, yaitu jual beli barang-barang yang di mana

barang-barang ini dipakai untuk bermaksiat atau dipakai untuk perkara-perkara yang haram. Fala yasihhu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamra. Maka tidak sah jual beli asir. Asir ini ya kalau bahasa sederhananya jus, tapi intinya perasan buah. Entah anggur, entah kurma, dan yang lain-lainnya. Enggak boleh menjual, tidak sah menjual asir ini, perasan buah ini, kepada orang yang menjadikan jus ini, minuman hasil dari perasan buah-buahan atau tumbuhan yang lainnya, kepada orang yang menjadikannya untuk jadikan khamr. Nah, jadi jangan jual ke orang yang kita tahu dia menjadikan, hukum asalnya kan halal, kan seperti itu. Minum apa kan, entah stroberi kah, entah anggur yang diperas, entah tebu kah, atau yang lain-lainnya, kan hukum asalnya halal. Tapi kalau kita tahu ada orang membeli untuk dijadikan khamr, maka terlarang. Jangan kita jual kepada orang tersebut. Namun hal ini jangan sampai membuka pintu was-was bagi seseorang. Akhirnya serba was-was, ini orang mau beli buat apa ini ya. Akhirnya ditanya-tanya-tanya, lah. Ini was-wasnya seperti ini. Enggak perlu tanya-tanya, sudah. Hukum asalnya orang beli-beli sudah. Urusannya nanti apa seperti itu. Tapi kalau kita tahu misalnya, tanpa kita tanya, seperti itu. Kita tahu ternyata, maka yang seperti ini jangan kita menjual kepada orang tersebut. Tahu itu bagaimana? Ya macam-macam. Ima dia memang ma'ruf, dia pedagang khamr, yang memang dia itu buat khamrnya dari perasan buah ini. Atau misalnya kita ngobrol, dapat info dari tetangga, dia menyaksikan langsung, tahu. Nah kita gak bertanya-tanya, tapi dapat informasi, tahu, maka jangan dijual kepada orang tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sudah, biasa saja. Ladeni saja. Nah, barakallahu fikum. Qalu walal awani liman yashrabu biha al-khamr. Juga jangan jual bejana-bejana, perkakas, gelas dan yang lainnya kepada orang yang memang kita tahu, sama ini ya pembahasannya, kita tahu orang tersebut memakai gelas atau bejana tersebut untuk minum khamr atau untuk sesuatu dipakai sesuatu yang haram. Nah, qalu wala bai'us silah fi waqtil fitnah bainal muslimin. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan juga menjual senjata di masa atau di musim terjadinya fitnah bainal muslimin, peperangan antara kaum muslimin. Nah, jual senjata, kalau memang senjata tersebut diperbolehkan, hukum asalnya gak ada masalah. Seperti itu. Jual pedang kah? Jual celurit kah? Kalau misalnya di sebagian negara yang dibolehkan jual beli senjata, ya jual beli senjata. Tapi kalau di waktu fitnah terjadi peperangan antara kaum muslimin, yang dimana memang bukan karena al-haq salah satunya benar dan satunya batil, tapi memang urusan entah rebutan kedudukan, rebutan ini dan itu, maka dalam kondisi fitnah peperangan seperti ini jangan jual senjata, karena nanti akhirnya dipakai untuk itu tadi, terlibat peperangan atau fitnah yang gak jelas al-haq itu bersama siapa. Dan dari ini semua dalilnya yaitu firman Allah yang artinya tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Asalis bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Jangan juga menjual barang kepada penjualan saudaranya. Bagaimana? Misaluhu, dengan contoh al-mu'alif membawakan contohnya. An yakula liman ishtara syai'an bi asyrah, ana bi'uka mislahu bi arkhas minhu. Aw abi'uka ahsan minhu bi nafsi tsaman.

Ada seseorang bilang kepada orang lain yang sudah membeli barang, ya, fulan sudah A sudah beli barang ke B, datang si C. A beli barang ke B, datang si C kepada A, bilang sudah enggak usah, batalkan jual belinya itu. Kamu tak kasih harga yang lebih murah, barangnya sama. Kamu tak kasih harga yang lebih murah. Nah, atau nih, saya jual ke kamu harga sama tapi barangnya saya lebih baik. Maka yang seperti ini terlarang. Nah, dalilnya apa? Kata mu'alif, qala ta'ala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala ba'ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual satu di antara kalian dengan cara menjual di atas penjualan saudaranya yang lain. Contohnya tadi itu. Nah, ini yang ketiga yang terlarang. Arabi asyira ala syira. Yang keempat sama, pembelian di atas pembelian. Kondisinya mirip, tapi sekarang dari, kalau tadi ada penjual yang datang kepada orang yang sudah beli, sekarang kebalikannya. Seperti itu. Kata mu'alif, misaluhu. An yakula liman ba'a syai'an ifsakhil bay' wa ana ashtarihi minka bi aksar. Ba'da an ittafaqal bai' wal mushtari 'ala tsaman. Contohnya, seseorang datang kepada orang yang sudah menjual barang ke orang lain. Sekarang sama juga contohnya A B C. A sudah menjual barang kepada B. A sudah menjual barang kepada B. A menjual barang kepada B. Datang C. Kata si C ini, gak usah, batalkan aja itu. Kepada penjualnya, kepada A. Saya beli. Nah, saya beli barangmu lebih mahal dari si B. Nah, setelah terjadi sepakat antara penjual dan pembeli tadi, terus datang orang ketiga ini seperti itu. Bilang ke penjualnya, saya beli punya kamu. Batalkan, batalkan. Saya beli lebih mahal. Seperti itu. Ya. Maka yang demikian ini, kata mu'alif, wa hadhihi surah dakhilatun fin nahyi al-warid fil hadisi sabiq. Maka, bentuk jual beli seperti ini juga masuk ke dalam larangan dari hadis yang tadi sudah kita baca bersama. Yaitu wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nah, sebetulnya dalam riwayat yang lain juga ada nas yang sharih yang menyebut tentang larangan ini. Sehingga hal-hal ini terlarang. Tapi permasalahannya apakah gambaran jual beli bai'ul muslim 'ala bai'i akhihi atau syira' ala syira' ini berlaku hanya ketika sudah akad? Kalau ketika masih tawar-menawar gimana? Kan masih belum terjadi akad. Sama. Dalam riwayat yang Imam Al-Bukhari yang lainnya, wala yasumu ahadukum ala sawmi akhihi. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Lafadznya seperti itu. Jangan yasumu. Yasumu itu saumah menawar. Nah, jadi kalau ada saudaranya sedang tawar-menawar proses jual-beli dengan orang lain, jangan ada pihak ketiga yang ikut masuk, jangan. Sudah biarkan dulu. Ima enggak jadi, baru kita masuk. Ima sudah jadi, ya sudah. Seperti itu. Nah, perkara dia kemudian datang ke kita, terus tanya, ya kita jawab apa adanya. Oh ternyata harganya Anda lebih murah. Ya, iya. Sudah saya batal, ya kita katakan jangan. Seperti itu. Sudah biar. Nanti lain kali ya silahkan. Mau jual beli, tahu barang, ya silahkan datang. Tapi yang ini sudah, Anda silahkan, sudah. Pokoknya ya sudah rezekinya masing-masing, sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang terkait dengan jual beli yang terlarang, sudah empat. Yang kelima, qalu
Al-khamis, bay'ul 'inah. Jual beli terlarang juga, yaitu jual beli al-'inah. Wa suratuhu an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajalin tsumma yashtariha minhu al-ba'i bi tsamanin hadirin aqall. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsaman al-awwal. Ya, kita jawab apa adanya. Oh, ternyata harganya Anda lebih murah. Ya. Iya. Sudah saya batal. Nah, kita katakan jangan seperti itu. Sudah biar. Nanti lain kali ya silakan. Mau jual beli tahu barang, ya silakan datang. Tapi yang ini sudah Anda silakan sudah. Pokoknya ya sudah rezekinya masing-masing sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang terkait dengan jual beli yang terlarang sudah 4. Yang kelima, qalu al-khamis bai'ul 'inah. Jual beli terlarang juga, yaitu jual beli al-'inah. Wa suratuhu an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajalin tsumma yashtariha minhu al-ba'i bi tsamanin hadirin aqall. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsaman al-awwal. Bai'ul 'inah ini juga terlarang. Gambarannya bagaimana? Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, tapi utang. Artinya bukan cash. Seperti itu. Ya. Kemudian dia kan menjual. Ya. Dia menjual ke orang. Cash. Kemudian dibeli lagi. Secara kontan. Dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Kapan al-awwal. Bai'ul 'inah sekarang. Gambarannya bagaimana? Seorang menjual barang kepada lain dengan yang ditentukan, tapi utang. Artinya bukan cash. Seperti itu. Ya. Kemudian jual barang cash. Kemudian dibeli sekontan dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Gambar tadi dengan contoh akan lebih jelas. Kita lanjutkan. Yabi'a ardan bi khamsina yadfa'uha ba'da sana. Thumma yashtariha al-ba'i min 70,000 nakdan. Yabqa fi dhimmatihi al-50,000 yadfa'uha ala ra'si sanah. Contohnya yaitu seseorang menjual tanah harganya 50 ribu real. Di sini enggak disebut real, tapi 50 ribu. Anggap 50 ribu real misalnya ya. Menjual nih. Ya kan? Tapi nanti dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada 50 ribu. Sepakat ini jual belinya dibayarnya setahun lagi. A seperti itu. Gambarannya nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kita lanjutkan sebentar. Kan yabi'a ardan bi 50,000 yadfa'uha ba'da sana. Tsumma yashtariha al-ba'i minhu bi 40,000 nakdan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-50,000 yadfa'uha al-mushtari ala ra'si sana. Contohnya yaitu seseorang menjual tanah harganya 50 ribu real. Di sini enggak disebut real, tapi 50 ribu. Ya anggap misalnya 50 ribu real misalnya ya. Menjual nih. Ya kan?

Tapi nanti dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu. Sepakat ini jual belinya dengan hutang dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50 ribu tapi hutang menjual. Ya, berarti kan kewajiban B nanti setelah setahun untuk membayar 50 ribu. Ya, seperti itu. Kemudian si A ini membeli lagi dari B. Membeli lagi dari B. 40 ribu kontan. Tadi awalnya si A menjual dari B 50 ribu hutang. Sekarang sama si A dibeli lagi. Harganya 40 ribu. Nih tak bayar sekarang. Secara kontan. Berarti yang rugi siapa ini sekarang? Si B. Ya kan? Karena si B ini nanti punya kewajiban membayar 50 ribu. Sementara barangnya dibeli dari A 40 ribu. Kan seperti itu. Ini bai'ul 'aynah. Ini haram. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya. Nah siapa yang mau kayak gitu? Kan gitu? Iya kan? Kok kasarannya, kok bodoh banget ini si B mau. Ya kan seperti itu. Ya kan? B beli 50 ribu dari A, kemudian dibeli lagi dari, oleh A dibeli lagi 40 ribu. Ya memang ketika itu B dapat 40 ribu kontan, tapi dia setahun lagi harus bayar 50 ribu. Kan enggak, ini kalau jual beli, siapa yang mau seperti ini? Kan seperti itu. Tapi itulah, nah, kenapa kok bai'ul 'aynah terlarang? Dia wasilah ila riba. Ini hilah. Hilah untuk bisa membenarkan riba. Sebetulnya emang enggak mau jual beli. Intinya tuh enggak ada jual beli intinya. Intinya si B itu butuh uang. Seperti itu. Si B itu butuh uang 40 ribu. Si A mau ngutangi. Tapi dengan syarat nanti dibayarnya 50 ribu. Nah kalau seperti itu orang-orang kan akan paham, oh ini riba, ini gak boleh, gak boleh. Nah diakal-akal, ya sudah dah, biar gak kelihatan riba, gimana caranya, pokoknya bisa gini, dibuatlah, nah ini hilah, nah, akal-akalan dengan cara jual beli. Sehingga intinya sih, bukan, ya kalau betul-betul jual beli gak akan mau, ini orang jadi si B gak akan mau. Tapi bukan permasalahan jual beli sebetulnya. Si B ini mau pinjam duit. Seperti itu, 40 ribu. Si A siap ngutangi, tapi nanti si A mintanya 50 ribu dibayarnya. Nah itu, intinya di situ, bai'ul 'aynah itu. Makanya terlarang. Nah. Qala wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan. Nah sudah. Qalu wa summiyat 'aynah li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ah 'aynan. Ainak dan hadirah. Kenapa sih kok dinamakan dengan jual beli ainah? Karena al-mushtari, pembeli itu mengambil posisinya barang itu ainan. Yaitu apa? Artinya ainan itu nakdan hadiron. Itu tadi. Jadi si A menjual ke B 50 ribu dengan sistem utang setahun. Nanti sama si A dibeli lagi 40 ribu. Nah ini kan si B akhirnya dapat uang cash, ain, seperti itu. Makanya dinamakan dengan bai'ul 'aynah dari kata ain, uang cash itu tadi. Taib. Qala al-mu'allifu wa hurrima hadzal bai' li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Kenapa sih jual beli seperti ini terlarang? Karena itu hilah. Akal-akalan untuk bisa mengantarkan kepada riba. Fa'ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil inah wa khattum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yarfa'u hatta tarji'u ila dinikum. Syahidnya pada yang awal. Apabila kalian berjual beli dengan cara inah,

dan kalian memegang ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan pertanian peternakan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad yang syar'i, yang syar'i. Sementara jihad itu ada misalnya kena wajib ain atau ada fardu kifayah dan yang lainnya, tapi enggak ada yang mau berangkat. Nah, kalau kondisi kaum muslimin sudah seperti ini, sibuk dengan dunia, jual belinya riba, terus enggak mau jihad fisabilillah, jihad yang syar'i, bukan jihadnya ISIS dan Khawarij serta teroris, tapi jihad yang betul-betul jihad. Maka kalau kalian kondisinya seperti ini, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akhirnya umat Islam walaupun jumlahnya banyak, tapi seperti husa, seperti buih di lautan. Allah timpakan kehinaan dan Allah tidak angkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian yang benar. Syahadnya di sini pada yang awal. Idza tabayatum bil ina. Nah, barakallahu fikum. Taib. Qalu asadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Taib, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Beras. Ngutangi beras. Ya, ya mirip ya kayak tadi itu. Anunya beras bentuknya. Titip kepada pedagang. Titip. Sekedar kalau memang betul itu sekedar titip. Berasnya itu. Ya, intinya kan berarti sekarang titip barang. Kalau murni niatnya seperti ini, tidak ada faktor-faktor lainnya, bukan hilah akal-akalan, murni mau nitipkan, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Murni nitipkan, nitip barang nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau murni. Ya, ini kan akadnya kan titip ini. Titip itu kan berarti enggak ada faktor mau cari untung. Pedagangnya misalnya kita titip 10 kilo ke pedagang, terus nanti setahun lagi pedagangnya minta lebih, gimana maksudnya? Ya. Ya. Ya. Ya berarti dia niatnya sudah bukan titip. Ya, ya kita bilangnya ke dia titip kan, Pak ini titip, murni titip, bukan mau diperjualbelikan, misalnya. Iya, iya. Tapi akadnya titip, dia mau dititipi. Ya sudah, konsekuensinya dia. Kalau enggak mau ya jangan dititipi. Ya ini kan ke akadnya kan titip ini. Titip itu kan berarti enggak ada faktor mau cari untung. Pedagangnya misalnya kita titip 10 kilo ke pedagang, terus nanti setahun lagi pedagangnya minta lebih, gimana maksudnya? Ya. Ya. Ya. Ya berarti

0: Niatnya sudah bukan titip. Ya, ya kita bilangnya ke dia titip kan, Pak ini titip, murni titip, bukan mau diperjualbelikan, misalnya. Iya, iya. Tapi akadnya titip, dia mau dititipi. Ya sudah, konsekuensinya dia. Kalau nggak mau ya jangan dititipi. Kan nggak boleh maksa yang nitip. Seperti itu. Kalau dititipi mau, maka itu amanah ada. Ketika dia mau dititipi itu sudah ada amanah di pundak dia. Amanah. Seperti itu. Kan harusnya barang disimpan. Kalau dia sudah mau siap, barang kan disimpan apa gitu. Disimpan. Dong, titip. Barang ini titip. Nah kemudian dia pakai. Dia tak pakai dulu lah. Ya silahkan dia mau pakai untuk apa saja. Tapi konsekuensinya nanti dia harus mau mengembalikan dengan jenis yang sama. Ya urusannya harga berapa saja. Tapi amanahnya dia itu mengembalikan barangnya seperti itu. Nah ini kalau akadnya titip, murni titip. Gak ada masalah. Ya kenapa? Kalau dia siap dititipi maka konsekuensinya seperti itu. Kalau gak mau rugi, ya bilang, ini saya beras gak akan pakai, saya berusaha simpen, tapi kalau busuk atau apa, gimana? Nah, kembalikan kepada yang nitip, mau gak kan gitu. Intinya kalau murni nitip, gak ada masalah. Tapi kalau terus berusaha cari keuntungan, nah ini yang kemudian bisa terlarang. Nah. Ya berarti akadnya bagaimana? Ya. Yang penting sekarang akad dengan yang penitip. Ketika akadnya titip, maka dia sudah harus siap. Itu ada amanah di pundaknya. Setelah itu dia mau pinjam dulu untuk makan di rumahnya, ada tamu, atau dia mau jual ke orang lain. Karena misalnya ini barang yang dititipi itu ternyata pas stoknya dia yang lain gak ada, adanya cuma barang titipan itu, terus konsumen mencari yang barang ini misalnya. Ah biarlah saya jual dulu. Itu mah urusannya, terserah. Yang penting dia tanggung jawab. Nanti dia ngembalikan ya yang itu, barang persis seperti itu. Itu kalau akadnya titip. Yang penting dia tanggung jawab. Mau dipinjam dulu apa seperti itu. Ya silahkan saja. Mau dipakai untuk yang lain apa saja silahkan. Tapi yang penting kalau akadnya tetap titip. Ya sudah. Seperti itu. Nah. Jadi kalau akadnya titip seperti itu. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk barang apa saja semuanya. Emas. Hah? Titip emas ya. Ya. Terus emasnya dia pakai dulu. Emas 1 kilo, 24 karat. Hah? Emas Singapura misalnya. Atau emas apa ini yang Indonesia yang Antam misalnya. Seperti itu. Boleh enggak nanti kalau selama CCTV saya pakai dulu? Ya silahkan, tapi akadnya titip. Nanti harga barang emas sudah naik berlipat-lipat. Ya sudah, dia harus kembalikan emas 1 kilo itu. Entah berapapun harganya. Karena titip. Titip itu bukan untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadol.
1: Jadi, ketika seseorang mau membangun rumah, dia ingin menabung bahan material. Kalau kita rumah waktu rusak, jadi dia membeli di toko, akadnya dititipkan. Nanti setelah sekian waktu dia rasa cukup, mau saya ambil. Jadi dia punya uang di sini dulu.
0: Nyicil.
1: Nah, oleh pemilik toko itu kan selama itu kan diperjualbelikan.
0: Iya.
1: Setelah sekian tahun dia merasa cukup mau diminta. Oleh si pemilik toko itu dia merasa keuntungannya besar, itu dilebihkan kepada orang itu. Jadi barangnya misalnya waktu itu sebenarnya sebesar, karena merasa ada pemilik toko sudah ada keuntungan, dilebihkan.
0: Berarti ini kebalikannya dari Pak Soleh tadi itu.
1: Iya, itu terjadi.
0: Nah, ya sama sebetulnya. Harta yang Pak Soleh itu sekarang kalau dirubah, ternyata dalam perkembangannya harga beras turun. Nah, kalau naik dia tadi nagih nih. Kalau naik, dia nagih. Ini harganya sudah naik. Kalau turun, dia mau ngasih uang nggak? Si yang di TV ini, Pak Saleh. Nah, kalau turun, ternyata dalam tahun waktu berikutnya, ternyata harga berasnya turun. Nah, si pedagang mau ngasih duit nggak? Nggak,

Gak mau kan? Lalu dia ya itu intinya itu pengen untung tok, gak mau rugi seperti itu. Nah itu kan berarti ada faktor lain berarti. Sekarang sama dengan yang ini, seperti itu. Beli semen atau beli material, parok dulu, titip dulu di tokonya. Sudah, akad awal jual beli, gak ada masalah. Setelah itu taruh dulu di situ, ya gak ada masalah. Pedagangnya itu tahu itu titipan. Mau diperdagangkan dulu apa segala macam, gak ada masalah. Ternyata setelah itu kemudian, dia sudah mendapat untung besar atau segala macam. Wah ini kok kelebihan seperti itu ya. Uangnya atau barangnya malah ditambahi atau uang dikembalikan misalnya seperti itu. Barang tambah barang. Itu kalau dengan sekedar

segala macam. Wah ini kok kelebihan seperti itu ya. Uangnya atau barangnya malah ditambahi atau uang dikembalikan misalnya seperti itu. Barang tambah barang. Itu kalau dengan sekedar keridhaan dari dia, bukan akad sejak awal titip nanti kalau tidak ada akad seperti itu, maka enggak ada masalah. Ini minti bin nafas. Orang mau ngasihkan minti bin nafas lebih karena dia, ini enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adzan dulu apa gimana? Atau belum waktunya? Belum masih. Belum ya? Baik. Qala al-muallifu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Ah, ini juga. Menjual barang sebelum dia pegang. Misaluhu an yashtari yasil'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yakbidaha wa yahuzaha. Ada orang beli barang dari seseorang. Fulan beli kulkas di toko elektronik. Beli, sudah dibayar, sudah. Nah, yang beli ini kemudian kulkasnya itu dia jual ke orang lain. Tapi kulkas itu belum sampai di rumahnya dia, belum dipegang dia. Seperti itu. Serah terima belum ada. Kulkas itu masih di toko elektroniknya. Nah, sama dia dijual ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi misalnya. Kulkas belum ada serah terima ini, makanya ini terlarang. Seperti itu. Yang seperti ini terlarang, belum serah terima. Yang seperti ini terlarang. Juga yang terlarang apa? Qabla an yahuzaha. Sebelum dibawa ke entah rumah, entah gudang dia, entah pokoknya belum dibawa ke tempatnya, ke daerah kekuasaannya dia. Beli HP, nah ini biasanya tukang kredit, ya tukang kredit. Orang punya modal, jual beli kredit. Datang orang lain, Pak saya mau beli HP, cicil ya ke Anda ya. Yang mana HP-nya? Yang itu, ayo dah sama-sama ke tokonya. Nah biasanya gitu. Ya, yang ini. Sudah, orang yang punya modal nih beli HP itu. Nah, ke tokonya. Sudah dipegang nih. Sudah serah terima. Ya. Kan yang tadi mau kredit kan ikut juga. Setelah serah terima, masih di tokonya itu, di depan pintunya, diserahkan. Seperti itu. Masih di tokonya itu. Makanya seperti ini juga terlarang. Harus dibawa dulu ke tempatnya dia. Seperti itu. Ya, jangan di tempat dia beli itu, kemudian dia jual lagi. Maka yang seperti ini terlarang. Dalilnya apa? Qalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan maka jangan dia jual sampai dia memegangnya, berarti sudah serah terima. Qalu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antuba'as sila'u haisu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang itu dijual haisu tubta', di sisi di tempat yang dia beli. Jangan kita menjual barang di tempat yang kita beli. Ya contohnya tadi itu, beli HP masih di tokonya, masih di pintunya, masih di depan konternya, langsung dijual.

lagi. Jangan. Kapan bolehnya? Hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Sampai pedagang itu membawa barang dagangan tersebut ke rumahnya. Hauzah itu artinya ya rumah, pokok daerah kekuasaannya dia lah, teritorialnya dia, emang dia punya hak seperti itu. Entah rumah kah, gudang kah, seperti itu. Maka tidak boleh. Ada pertanyaan. Saya tinggal di Jember, jualan di mana-mana di Jakarta. Saya beli barang sudah cash. Ada pembeli di Jakarta sana beli barang saya, tapi barang ini belum saya terima ke saya, tapi sudah saya ambil melalui orang atau anak buah saya bawa ke gudang. Orang ini punya gudang di Jakarta, misalnya, ya. Makanya sebenarnya tidak ada masalah, karena gudang tersebut ya punyanya dia. Serah terima itu qobdh tuh nggak harus kita langsung. Kalau ada yang mewakili dari pihak kita, ya itu juga sah, nggak ada masalah. Nah, intinya jangan kita dagang atau jual barang sebelum kita serah terima. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita bawa ke daerah kekuasaan kita, entah rumah kita, gudang milik kita, dan yang semisalnya. Nah, kalau tidak dilakukan, maka jual beli tersebut terlarang binasil hadis. Nah, nas hadis jelas melarang yang demikian ini. Nah, qalu fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yakbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang membeli barang kemudian dia jual sampai dia memang betul-betul memegangnya, dia sudah menerimanya dengan qabdan tamman. Penerimaan yang betul-betul sempurna. Sampai di rumahnya barang itu silahkan, dia mau jual lagi silahkan. Atau sampai sudah di gudangnya dia mau jual lagi silahkan. Kalau belum seperti ini maka jual belinya terlarang. Barakallahu fikum. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui bahwa sistem dropship, ya, itu namanya. Itu kalau dilakukan oleh seorang penjual terlarang. Nah, kalau memang sistem tersebut artinya maknanya si penjual dia beli barang tapi belum dia pegang, belum dia bawa ke rumahnya, terus kemudian dia langsung jual ke orang lain. Makanya seperti ini terlarang. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allifu as-sabi' bai'u as-simar qabla budu'i salahiha. Ketujuh, jual beli yang terlarang yaitu menjual buah, menjual hasil pertanian sebelum muncul tanda-tanda sudah matang atau layak dipanen. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Gambarannya itu tadi, entah padi kah, entah anggur, entah mangga, terserah apa saja dari tumbuh-tumbuhan, sebelum waktu panen dijual. Ini terjadinya ya tentunya barang itu masih di atas pohon, seperti itu ya. La yajuzu bai'u samarah qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Tidak boleh menjual buah sebelum muncul tanda-tanda layak untuk dipanen, yaitu sudah tanda-tanda matang. Kenapa kok terlarang sih? Ini mengkhawatirkan nanti barang tersebut rusak, masih hijau padinya, mangganya masih keras, dijualnya sekarang. Pertemuan sebelumnya, gambarannya itu tadi, entah padi kah, entah anggur, entah mangga, terserah apa saja.

dari tumbuh-tumbuhan sebelum waktu panen dijual. Ini terjadinya ya tentunya barang itu masih di atas pohon. Seperti itu. Ya. La yajuzu bai'u samarah qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw huduthi aibin biha qabla akhdhiha. Tidak boleh menjual buah sebelum muncul tanda-tanda layak untuk dipanen, yaitu sudah tanda-tanda matang. Kenapa kok terlarang sih? Ini mengkhawatirkan nanti barang tersebut rusak, masih hijau padinya, mangganya masih keras, dijualnya sekarang padahal belum waktunya musim panen. Ini yang ada nih di kebun ini saya beli ya, sementara belum waktunya panen. Maka yang seperti ini terlarang. Kenapa? Ya khawatir, ya kalau bisa sampai mangga atau buah-buahan tersebut atau pertanian tersebut sampai waktu panen selamat. Nah kalau ternyata kena wabah seperti itu, atau kebakaran atau yang lainnya, kena banjir. Nah karena ada sifat untung-untungan seperti ini, maka yang demikian terlarang. Al-hudutsu aibin biha qabla akhdhiha, atau muncul rusak barang tersebut, pertanian tersebut rusak. Nah, sebelum diambil. Karena orang yang beli itu kan nanti ngambilnya nanti masih musim panen. Seperti itu. Maka kalau belum waktunya, belum ada tanda-tanda sudah matang, belum waktunya musim panen, terlarang untuk membeli tumbuh-tumbuhan yang masih di atas pohon. Qalu fa'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in mana Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana pendapatmu kalau ternyata Allah mencegah buah tersebut? Allah takdirkan ternyata tidak panennya gagal. Dengan hak apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan benar? Seperti itu. Apa sisi, gimana kok dia enak gitu? Nah, artinya kan yang dirugikan ini pembeli. Seperti itu. Si penjual ini apa? Pembeli itu dia beli karena dia ingin memanfaatkan, mendapatkan buahnya. Nah kalau dia mengeluarkan uang ternyata gak dapat apa-apa, dengan alasan apa kamu megang uang saudaramu ini? Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kecuali kalau sudah musim panen. Qalu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdua salahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli thimar, buah-buahan, sampai sudah tampak tanda-tanda matang, tanda-tanda dia sudah layak dipanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjual dan melarang pembeli. Artinya walaupun penjual atau pembeli ridho, sama-sama ridho, ini hukum syar'i, tetap haram. Dah seperti itu. Sama dengan riba. Ya. Orang pinjam duit tapi pinjam ke rentenir. Si peminjam ridho. Apakah kemudian jual beli apa pinjam seperti itu yang riba itu boleh walaupun ridho? Enggak. Itu hukum syar'i sudah. Maka sama dengan ini. Ya, walaupun ridho atau apa, pokoknya hukum syar'i seperti itu, maka terlarang. Ilahnya itu tadi. Ya kan? Kok sudah apa, dengan alasan apa kamu mengambil uangnya si pembeli itu? Si pembeli itu kan ngasihkan uang ke kamu, dia serah terima, dia beli untuk dapat buahnya. Kok enggak dapat? Alasan apa kamu? Maka dari sini para ulama menyebutkan ilahnya itu ini. Sehingga ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Larangan ini ilahnya itu sama dengan riba. Ya. Orang pinjam duit tapi pinjam ke

rentenir. Si peminjam ridho. Apakah kemudian jual beli apa pinjam seperti itu yang riba itu boleh walaupun ridho? Enggak. Itu hukum syar'i sudah. Maka sama dengan ini. Ya, walaupun ridho atau apa, pokoknya hukum syar'i seperti itu, maka terlarang. Ilahnya itu tadi. Ya kan? Kok sudah apa dengan alasan apa kamu mengambil uangnya si pembeli itu? Si pembeli itu kan ngasihkan uang ke kamu, dia serah terima, dia beli untuk dapat buahnya. Kok enggak dapat? Alasan apa kamu? Maka dari sini para ulama menyebutkan ilahnya itu ini. Sehingga ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Larangan ini ilahnya itu karena masih sifatnya untung-untungan. Bisa dapat, bisa enggak. Artinya bisa itu nanti pohon yang memang bagus sampai musim panen, atau rusak, kena wabah, kena banjir dan semisalnya. Nah, tapi sekarang kalau enggak untung-untungan, maka boleh. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Dengan syarat kotak. Nah, ditebas. Nah, jadi tebas-menebas hasil pertanian itu biasa. Enggak ada masalah. Ya memang seperti itu caranya kalau beli pertanian. Makanya keumuman masyarakatnya seperti itu. Iya kan? Kan banyak itu beli sawah, beli padi, ya mainnya main tebas kalau yang anu kan seperti itu. Nah, makanya seperti enggak ada masalah. Yang penting jualnya sudah musim panen. Atau kalau bukan musim panen, ya langsung ditebas ketika itu. Tapi transaksinya sebelum ditebas enggak ada masalah. Nah. Taib. Qalu wa yurafu budu salahiha bi ihmirari simarin nakhil awis firariha. Bagaimana tahu sudah tampak, sudah muncul, layak untuk dipanen, sudah layak, sudah matang? Ya kalau kurma itu dengan memerah atau menguning. Wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi. Kalau itu anggur, ya anggur itu menghitam. Dan rasa manis memang sudah ada. Tentunya intinya masing-masing itu memang akhirnya kembali kepada jenis dah. Matangnya itu, layak dipanennya itu apa sih? Seperti itu. Toh anggur juga ada yang anggur merah, ada yang anggur hijau. Pokoknya memang sudah layak dipanen, nah itu baru boleh. Ah, nih berapa hektar? Berapa dijual? Wa fil hub an yaybas wa yashtad. Kalau itu bulir, butiran-butiran ya seperti padi kah, gandum kah, itu sampai mengering. Sampai yashtad memang sudah jelas menguningnya kalau padi misalnya ya. Wa nahwi dzalika fi baqiyatis simar. Dan yang misalnya dari berbagai buah-buahan yang ada. Nah, maka Syekh bin Baz ditanya, pertanyaan kurang lebih begini, jual beli simar yang ada di pohon, tapi dia tidak tahu wazniha, apa beratnya, berapa kilo ini hasilnya. Nah, maka kata Syekh bin Baz, enggak ada masalah selama sudah apa hatta yabdua salahuha. Nah, intinya memang jual beli di atas pohon itu sah-sah saja, yang penting syaratnya adalah sudah waktunya panen. Walaupun dia enggak tahu itu berapa kilo atau apa. Kenapa? Ya halal, Rasulullah membolehkan. Atau belum waktunya panen tapi tebas langsung syaratnya. Saya beli, sudah sepakat, ini itu tadi waktu itu ya, mangga atau apa, karena dia pengusaha asinan, butuh memang mangga masih muda. Sudah sepakat 10 juta, tapi syaratnya dipetik sekarang, ditebas sekarang. Oh ya, gak ada masalah. Maka seperti ini juga boleh, walaupun belum waktunya musim panen. Baik. Qalal mu'alifu asamin an-najishu. Jual beli antara juga an-najish. Wahwa an yazida syakhsun fi samani sil'atil ma'rudah lil

0: wala yuridu syira'aha wa innama liyugharra aw liyu na'am liyaghirra ghairahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Apa itu najas? Seseorang itu menaikkan penawarannya atas barang yang ditawarkan. Dia bukan ingin membeli, tapi dia ingin menipu orang lain, ingin memberi kesan bahwa barang ini berharga. Nah, ingin memotivasi orang lain agar belinya harganya tinggi. Seperti itu. Ini najas terlarang. Sudah lihat juga bersama kita waktu itu, ya. Nah, gambarannya itu ketika lelang kurang lebih. Nah, atau yang waktu itu diceritakan siapa waktu itu. Nah, intinya ada orang yakhannu temennya penjual. Nah, oh ini barangnya bagus apa seperti itu. Dia hanya pengin beli, saya berani dah beli sekian. Nah, padahal sebenarnya bukan niat beli. Tapi biar harga itu tinggi. Maka yang seperti ini terlarang. Ini dinamakan dengan najis. Maka dengan ini kita selesai dari al-mas'alatus sadisah, yaitu jual beli yang terlarang. Baik. Sebelum masuk kepada perkara ketujuh, kalau ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Nah.
1: Inden. Yang pertama bagaimana kalau barang itu datang dan sudah dicek sebagaimana mungkinnya oleh penjual baru dikirimkan ke pembelinya. Yang kedua bagaimana kalau barang tersebut oleh pembelinya langsung dialamatkan ke oleh penjualnya langsung dialamatkan ke pembelinya.
0: Inden ini coba di lebih dikerucutkan lagi, indennya bagaimana? Kasih uang muka.
1: Ya, uang muka. Pas.
0: Baik. Pembeli datang ke penjual. Barangnya masih belum ada, seperti itu, ya. Tapi penjual ini menyebutkan ciri-cirinya detail, seperti itu, ya. Maka tinggal dilihat sekarang. Penjual ini dia menjual barang yang memang produksi dia. Atau dia ini menjual barang orang lain. Artinya dia masih ngambil dari orang lain. Ada memang orang-orang memproduksi barang. Ya memang belum waktunya, masih proses produksi. Tapi dia barang-barang dia seperti itu. Maka inden dengan uang muka ya seperti ini. Itu namanya dalam jual beli dinamakan bai' al-urbun. Urbun itu artinya uang muka seperti itu. Barang-barangnya dia, produksinya dia emang. Entah kue kah, entah apa sajalah. Nah, makanya seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau ternyata bukan barangnya dia juga, nah itu tadi. Gak boleh seseorang itu melakukan akad yang bukan miliknya. Orang itu kalau mau jual, ya modal. Intinya tuh orang itu kalau mau jual tuh ya punya modal lah. Dia miliki dulu barang tersebut, baru dia jual. Seperti itu. Nah, jadi sekarang indennya itu tergantung. Yang anak tahu misalnya dealer. Nah, dealer itu kan perwakilan dari apa? Entah Toyota kah, Suzuki. seperti itu, inden misalnya. Ini kita tidak tidak bicara masalah kreditnya ya. Misalnya inden seperti itu. Makanya seperti ini enggak ada masalah. Memang masih masa produksi barang baru. Pabriknya masih memproduksi. Nah, dia memang perwakilan jelas dealer resmi Suzuki atau Toyota kah atau apa sajalah, Honda. Inden seperti ini enggak ada masalah. Karena memang barang itu ya kasarnya dia perwakilan perusahaan, kan resmi. Nah, masih diproduksi. Makanya seperti ini enggak ada masalah. Nah, tapi kalau barangnya orang lain, ya jangan. La tabi' ma laisa indak. Kan sudah lewat bersama kita. Ya, syarat itu adalah al-milik, memiliki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah,
1: mendapatkan hasil yang errornya layak gak jadi berikan tanda itu, kemudian muncul kekecewaan ya, dolar itu gimana?
0: Ya, intinya gini, tebas tadi itu ternyata salah taksir atau pokoknya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dia duga. Seperti itu, ya. Ini kalau dari sisi sah atau tidaknya sah. Kenapa? Ya boleh, sudah intinya itu bu. Bay'u thimar alal asjar.
1: Mendapatkan hasil yang punya layak gak jadi kemudian muncul kekecewaan ya, yang dolar itu
0: ya. Intinya gini, bebas tadi itu ternyata salah taksir atau pokoknya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang ya. Seperti ya, tapi kalau dari sisi sah tadi kenapa? Ya boleh, sepertinya itu bu lal asjar kada budui siha itu boleh seperti itu. Nah, ya sekarang tinggal masing-masing kita saja. Aku pada jual beli apa saja, jual beli apa saja kita harus cermat pembeli itu, ya harus cermat. Ada barang-barang yang pencadanya seperti, tapi memang dasarnya misalnya kalau buatan Cina apa ya barang, ya itu sudah risiko. Pokoknya jadi pembeli itu harus cermat dah. Nah, sehingga beli pohonnya buah yang masih di atas pohon, nah, dituntut untuk cermat juga. Gitu. Nah, ditanya bilang makanya anak bawakan fotonya Syekh bin Bas, nggak tahu wazannya berapa. Itu pertanyaan seperti itu. Jual beli buah yang di atas pohon nggak tahu ini. Kata Syekh bin Bas boleh kalau matang itu ada, artinya sudah lebih seperti itu. Tinggal masing-masing perlu cermat dalam jual beli. Nah, ya di situ. Barakallahu. Kita namakan satu. Belum? Enggak. Almuin pedagang sapi. Ya. Ya. Orang-orang jual sapi, orang jual sapi, tawar. Seperti itu ya. Kemudian kesepakatan, tapi belum ada pembatas gitu.

0: Dia merasa seperti itu. Ya ini begini. Artinya memang akhirnya kembali ke uruf sudah. Ini lanjut sepakat apa enggak? Ini yang seperti ini dianggap itu masih dalam proses. Itu kebiasaan. Tapi contohnya begini. Entah kita atau apa saja barang dagangan, datang ke toko, beli manajer, tawar-tawar. Sepakat masih. Akhirnya keluar pulang dari toko. Itu kalau urufnya yang anak ketahui, ya selesai tawar-menawarnya. Kan seperti itu. Hah? Ada datang masalah. Maka tinggal dikembalikan bagaimana yang seperti itu. Yang itu dianggap sudah selesai tawar-menawar, yang membeli lain gak ada masalah. Nah, coba tinggal dilihat ya bagaimana kebiasaan bagaimana yang seperti itu. Urup. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kalau dicoba sampai sini. Cukup saya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ الْمُؤَلِّفُ الْبَيْعَةُ الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ sekarang masuk pada permasalahan ketujuh yaitu al-iqalah fil bay. Sudah lewat bersama kita apa itu al-iqalah, pernah kita bahas ringkas. Disebutkan al-mu'alif al-iqalatu fa'ul 'aqdi allazi waqa'a bainal muta'aqidain wa fashuhu bi rihuma wa tahsulu bi sababi nadmi ahadil 'aqidain 'aqdi aw yatabayyan li anna laysa muhtajan silah alam yastati' daf'aha fayarji'u minal ba'i' al-mustari bima kana lah min ghadwat naqsin. Iqalah yaitu mengangkat akad, artinya ini yang sudah dilakukan kemudian diakad, berarti tidak jadi. Yang akad terjadi berarti cerita kola itu terhadap sesuatu yang sudah dijual beli, jual belinya sudah selesai dan digagalkan, dibatalkan. Syaratnya tentunya ridhohuma. Itu sudah mengikat, jual beli sudah selesai, sudah sah. Kalau digagalkan ya harus dengan keduanya. Kenapa kok bisa terjadi al-iqalah? Entah salah satu dari penjual membeli ini menyesal. Kenapa kok dia melakukan akad? Menyesal ini latar belakangnya ya macam-macam. Dia beli barang, tidak tahu kalau ternyata istrinya atau orang tuanya telepon ke rumah, ternyata dia sudah beli. Akhirnya kesal, menyesal beli. Macam-macam. Seperti itu. Atau setelah terjadi akad, si pembeli akhirnya tampak bagi dia ada kebutuhan dia beli. Nah, atau tidak mampu membayar yang senilai yang sudah disepakati. Al-muhim macam-macam lah latar belakang dan alasannya. Yang pasti akad, kemudian satu pihak ingin membatalkannya. Ada satu yang meminta, kemudian yang pihak satunya menyepakati.

riba, maka digagalkan. Masing-masing dari pembeli dan penjual, ya kembali dengan dia miliki, penjual berarti ambil, pembeli mengambil lagi uangnya. Setelah terjadi akad, si pembeli akhirnya tampak bagi dia gak ada kebutuhan dia beli. Nah, atau tidak mampu membayar uangnya, harganya yang senilai yang sudah disepakati. Al-muhim, macam-macam lah latar belakang dan alasannya. Yang pasti akad sudah terjadi, kemudian salah satu pihak ingin membatalkannya. Ini namanya iqalah. Ada satu yang meminta, kemudian yang pihak satunya menyepakatinya, ridha, maka digagalkan jual beli tersebut. Maka masing-masing dari pembeli dan penjual, ya kembali dengan apa yang dia miliki. Penjual berarti ngambil lagi barangnya, pembeli mengambil lagi uangnya, min ghairi ziyadah wala naqsin, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Pokoknya apa yang dia serahkan kepada salah satunya, yaitu kembali persis. Itu adalah iqalah, dan ini sudah sempat kita bahas. Qala al-mu'allif, wal iqalatu masyru'atun. Iqalah ini sangat disyariatkan. Wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim pada jual belinya, maka nanti Allah akan iqalahkan 'asratahu. 'Asratahu itu ketergelinciran dia, kesalahan dia, dosa dia. Artinya apa? Iqalah itu kan tadi lewat, raf'ul 'aqd, diangkat. Berarti nanti di hari kiamat pahalanya, dosanya akan diangkat, dosanya akan dihapus, dosanya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Intinya, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah kebaikan, tidak ada sebuah kebaikan satu pun atau sedikit pun kecuali Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka la tafrid wala ifrat. Kalau kita bisa untuk berbuat baik kepada saudara kita, lakukan. Termasuk dalam perkara ini tidak ada ruginya, kecuali memang kita butuh terhadap uang yang sudah kita kita menjual barang, kita memang butuh uangnya, maka hak kita untuk tidak menyepakati. Hak kita. Artinya orang yang tidak sepakat iqalah juga tidak dosa. Karena iqalah itu harus ridha dari keduanya. Boleh-boleh saja tidak sepakat. Ya karena dia butuh, istrinya lagi sakit, keluarganya lagi sakit, dia butuh. Tapi selama kalau memang ada kelapangan, maka hal ini dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti itu. Taib. Al-mas'alatus tsamina, aqdul murabahah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan jual beli, yaitu akad al-murabahah. Apa itu akad al-murabahah? Akad jual beli bagaimana ini? Al-murabahatu bay'us sil'ati bithamanihal ma'lum bainal muta'akidain biribhin ma'lum bainahuma. Jual beli barang dengan harga yang diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, keuntungannya pun diketahui oleh penjual pembeli ini. Contohnya di sini sebutkan misaluha, yaqulu sahibu sil'ah, ra'su mali fiha 100 riyalin abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribh 10 riyalat. Katanya pemilik barang, sahibu sil'ah, ini modal saya ini mobil

Misalnya saya jelas 100 real. Saya jual kepada engkau harga 100, tapi saya minta keuntungan 10 real. Jadi dia jualnya 110. Tahu ini, harga barang ini tahu, entah penjual atau pembeli sama-sama tahu harganya 100 real. Si penjual bilang kepada pembeli, ini saya jual ke kamu, saya ambil keuntungan 10 real. Seperti itu. Saya jual dengan modal 100 real itu, saya minta keuntungannya 10 real. Sepakat? Sepakat. Ini namanya akad murabahah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nanti pada akhir pembahasan disebutkan. Terkadang sebagian orang gak punya kecakapan untuk membeli barang secara untuk memulai membeli barang ini tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kemampuan. Maka akhirnya dia bersandar kepada orang lain. Ini banyak terjadi. Biasanya orang punya modal banyak, mengkreditkan barang. Seperti itu. Ini insya Allah paham semua ya. Gambarannya paham semua ya. Itu kan harganya jelas. Pak, saya gak punya uang kontan. Saya mau beli motor itu. Kan gitu. Iya. Tahu, itu sama-sama tahu. Itu motor harganya 20 juta. Si penjual minta kepada orang yang mau mengkredit ke dia, artinya pembeli, minta keuntungannya sekian juta. Sepakat? Sepakat. Itu namanya al-murabahah. Di sini disebutkan falbay'u ala hadhihi surati sahih. Idza 'alima al-bai' wal-mushtari miqdara as-saman wa miqdara ar-ribhi. Jual beli dengan bentuk seperti ini adalah jual beli yang sah. Jual beli ini halal. Katanya mu'alif di sini seperti itu. Selama penjual memberi tahu kadar barang tersebut, tahu berapa keuntungannya. Ini yang dinamakan dengan al-murabahah, jual beli al-murabahah. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takun. Namanya al-murabahah. Di sini disebutkan al-bay'u 'ala hadhihi surati sahih. Idza 'alima al-bai' al-mushtari miqdar ar-ribhi. Jual beli bentuk seperti ini adalah jual beli yang jual beli ini katanya mu'alif di sini seperti itu. Selama dia tahu kadar barang tersebut, tahu berapa keuntungannya. Ini yang dinamakan dengan jual beli al-murabahah. Qala ta'ala wa ahallal bay'a wa qala jalla sya'nuhu tijaratan an taradum. Dalil keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengharam jual beli. Ini jual beli. Kok masalahnya jual beli halal, Allah halalkan. Ya ini juga jual beli. Jual kepada fulan sepor dia ya. Seperti itu. Dia mau beli saya dengan harga yang mendapatkan keuntungan sekian juta, 1000. Dia mau, maka halal. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa an takuna tijarat antara diminkum." Ini kan katanya sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu bainakum. Jangan kalian memakan harta kalian antara kalian.

satu yang lain. Ngambil harta satu yang lain gimana? Cara tijarah, perdagangan, keriduan dari kalian. Seperti beli kredit, beli hutang kepada saya, dia enggak ada masalah. Kemudian disebut oleh mu'alif. Wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi al muta'aqidain. Murabah kan sudah lihat bersama. Syarat sah jual beli ada sekian hal, di antaranya riba. Maka di sini tadi dalam jual beli ini jelas ridhaan di antara penjual dan wa hajatu masala jawazi. Manusia ini terhadap bolehnya beli seperti ini memang terasa sekali. Artinya hal ini sangat memudahkan manusia. Orang yang enggak punya duit, enggak punya duit, terbantu. Dia rumah kah, macam-macam lah. Kulkas, motor, mobil, dan yang lainnya. Nah, kemudian mu'alif menyebutkan yang tadi itu. Lihat fadun nas la yuhsinu syira' idaan. Sebagian enggak memiliki kelayakan membeli barang pertama kali ke toko tersebut, enggak punya kemampuan, enggak punya kelayakan. Itu fayatamida 'alaihi fi syira' wa yazidu yazidan muhaddadan ma'luman. Maka orang enggak mampu beli ini, dia akhirnya bersandar kepada untuk orang lain tuh beli dulu. Kemudian orang lain ini akan keuntungan ditentukan dan diketahui di antara kedua pihak. Seperti maka jual beli yang seperti ini hal dan sah. Berarti yang racing halal dan sah. Hah? Kan salah. Pak mau beli apa? Mobil. Saya berikan, saya minta keuntungan sekian. Sepakat. Leasing seperti itu. Gambarannya. Hah? Secara umum leasing seperti itu. Hah? Gimana? Utang berarti kan? Enggak beli cash kan? Itu dia leasing tuh ambil berapa? Hah? Itu kan di kasurnya ada itu. Cicilan 24 bulan nih. Ya memang namanya cari untung kan lebih. Nah, untung itu dia mau beli apa? Mobil. Saya belikan, saya minta keuntungan sekian. Sepakat? Sepakat. Leasing seperti itu. Gambarannya? Hah? Secara umum leasing seperti itu. Tidak. Hah? Tidak. Bagaimana? Gambarannya? Leasing seperti itu. Bagaimana? Untung berarti kan? Cash kan? Diketahui berapa untungnya? Hah? Brosurnya ada itu. 24 bulan nih sekian seperti itu. Ya memang namanya cari untung kan lebih. Namanya cari untung lebih. Ini kan pembahasannya dilebihkan. Tapi buat mana? Lo 10 tahun katanya. 10 tahun. 10 tahun. Sebentar dulu. Orang yang berlepas denda sudah enggak ada denda misalnya. Denda misalnya.

Tapi anak sekarang pada antum. Gambar ada pada leasing. Hah? Ada ya. Nah, kiasan murabah ini akhirnya memang ada rinci sebenarnya para ulama. Kalau murni seperti ini, masuk ke dalam keumuman jual, maka terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, terpenuhi syarat-syarat jual beli, ini kan banyak. Ada riba di antara keduanya. Orang yang murni, dia memang orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Jaizat tasarruf. Artinya apa? Dia orang balig, akil, orang merdeka. Ini juga ada. Syarat ini seperti itu. Leseng kan, ya artinya sudah lah. Orang hormat. Ya kan? Nah, sekarang syarat ketiga. Malikan lil mabi. Nah, ini sekarang. Di sini letak akhirnya. Ya tentu. Syarat ketiga dari jual beli diantara syarat-syarat sahnya jual beli, jual adalah memang pemilik barang. Nah, sekarang tinggal kita, apakah betul dia pemilik barang sebenarnya? Nah, ini yang ada. Ya, leasing dia bukan pemilik barang sebenarnya. Nah, pasti ada sepakat. Tapi masih majelis nih, Pak, nggak jadi. Punya khiar majelis. Tinggal dilihat. Apa namanya apa saja, entah leis apa saja. Kalau si pihak ini menerima, itu menunjukkan dia bukan penjual sebenarnya. Dia bukan pemilik barang. Dia hanya ingin mengambil dari uang yang dia pinjamkan. Ini riba. Nah, tapi kalau ternyata orang mengatakan, oh ya nggak ada masalah. Misal, si pihak yang mengatakan, oh, itu indikasi kuat dia itu penjual. Dia menangkap peluang. Ya sudah. Dia menangkap peluang ada orang-orang yang butuh jual beli kredit, beli barang kredit. Ah, saya yang akan kredit. Tahu info orang buka sudah. Terima jual beli datang mau beli HP. Ke dia. Maka dia katakan, "Ya. Ya beli dulu." Nah, ini. Beli dulu HP-nya, dia rumahnya miliki. Seperti itu. Ketika itu dia adalah pemilik barang. Kan seperti itu ya. Ya seperti enggak ada masalah. Terus dia pemilik barang, ya dia tahu hari ini saja. Maaf Pak, enggak jadi masih di majelis nih. Di majelis masih, enggak jadi. Tahu resikonya seperti itu kalau sebagai penjual. Dia tahu resiko, maka ini kata mu'alif. Ya. Jadi akan permasalahan. Asy-Syaikh Al-Utsaimin secara mutlak atau memberi kesan baik murabahah ini kenapa? Karena itu riba. Yang kebanyakan keumuman orang yang terjadi seperti leasing memang. Dibutuh, dia bukan berperilaku sebagai penjualnya. Dia hanya punya uang, ingin meminjamkan, pinjaman itu dia dapat. Ini kan ainur riba. Sahih? Kan seperti itu. Sehingga tinggal dibedakan antara si bank kredit yang menjual secara kredit betul dia pemilik barang atau tidak. Nah, betul pemilik barang, maka kita akan ya namanya jual seperti itu. Syarat jual beli terpenuhi. Nah, tapi kalau dia ternyata ini hanya ingin dapat keuntungan pinjamkan seperti kebanyakan list haram itu merupakan riba. Nah, mohim baik al-murabahah terpenuhi syarat-syaratnya maka tidak mengapa. Baik. Jadi tidak ada masalah. Yang terpenuhi syarat-syaratnya. Lisamaan. Bro. La bil musammayat. Ibrahnya itu kan dengan hakikatnya, bukan dengan nama. Tapi ala kulli hal, dari nama yang memang bisa membuat orang curiga. Tapi ala kulli hal itu tadi permasalahannya, entah apa namanya, bentuknya memenuhi syarat-syarat jual, maka jual beli murabah seperti ini kita.

نعم. قال المؤلف المسألة بالتكسير. Sebetulnya rentetan dari murabahi, kalau murabahah dari penjual, sekarang ini si jual beli secara kredit. Huwa bai'u silati la ajalin muhaddadin yu fihi as-samu aqsaqan muta'addidah. Qut kistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari. Kredit apa itu? Yaitu menjual barang sampai tempo yang telah ditentukan di cicilan tersebut dengan cicilan. Masing-masing cicilan ada waktu dibayar oleh. Nah, hanya sebulan sekali terserah, seminggu sekali, setahun sekali, kesepakatan. Dan ini adalah sudah sami oleh kita. Misal contohnya di antakuna indal bai taratun qimatuha naqdan faryalin wa muajjatan faryalin. Penjual punya mobil kalau kontan 40 ribu real, kalau tempo 60 ribu real. Fayattafiqu ma'ahu 'ala an yusaddidahu al-mabla'i 10 qis. Penjual ini bersepakat pembeli, pembeli ini melunasnya 12 kali, 12 cicilan. Yadfa'u fi hayati kulli syahrin 5000 riyalin. Setiap akhir bulan membayar 5000 real. 5000 real kalau dikali 12 berarti 60 ribu real. Nah, ini lanjut dari yang tadi aqrabah. Ya kan? Ada artinya, ada hubungannya. Walaupun kan tidak mesti penjualnya murabahah. Pasti. Ya, tapi sering terjadi seperti itu. Hukmuhu al-jawaz. Baik cicilan ini apa boleh, dan ini ada khilaf para ulama. Asy-Syaikh mengatakan bahwa bertaksir haram. Berdalil dengan sebuah hadis, tapi ala kullal pemahaman dari hadis tersebut terbantah oleh hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah beli seperti ini. Yang menunjukkan pendapat yang mengatakan bahwa seperti mu'alif di sini itu adalah pendapat yang rahmat Allah. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah alaihi wasallam min yahudi aman binasiatin ay bil ajal wahu dir'anhu min hadid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah alaihi wasallam pernah memberi yahudi dengan cara hutang. Caranya bagaimana? Digadaikan baju besinya yang terbuat dari besi. Ini bahwa jual beli dengan cara hutang boleh keuntungan yang lebih kalau dibayar. Qabl bai bi hadhihi at-tariqa fihi kullin min al-bai' wa at-tabai yazid fi mabi'atid min asali tasriki bidha'atihi. Jual beli dengan cara seperti ini itu ada masing-masing dari penjual membeli. Jual apa? Dia bisa barang dagangannya. Dia punya metode dan memasarkan barang dagangannya. Karena kan dengan dia silakan kontan, tarik pembeli yang punya uang atau punya, kan seperti itu. Ya. Fayabi'u naqdan wa qitan. Dia maka dia bisa menjual cash atau secara wa yastafid fi hal taman muqabil al-ajal. Lebih. Dia lebih cara cicilan. Kama anna aslu ala silati wa illa takun lahu qimatuha. Karena penjual kenapa? Dia bisa mendapatkan barang dalam kondisi dia enggak punya uang yang mumpuni sepadan dengan barang tersebut. Dia 100 juta, dia punya uang 5 juta. Dengan uang 5 juta dia bisa harga barang 100 juta mobil. Kenapa? Karena dicicil. Wa yusaddidu samanaha fima ba'du aqsan. Dia membayarnya dengan cara sah jual beli seperti syurutu

Apa syarat sahnya? Iratu li sihati bayi taksid iwafatan ila syurutil bayi'ah yali. Dipersyaratkan untuk jual beli kredit ini dengan jangan lupa ditambahkan sudah dibaca tapi ridho, kemudian akunya itu orang yang layak melakukan beli, melakukan transaksi, ya, kemudian barang dan yang lain-lainnya. Barang tersebut harganya 100 juta, dia punya uang 5 juta. Dengan uang 5 juta dia bisa mendapatkan harga barang 100 juta, mobil 100 juta. Kenapa? Karena dicicil. Wa yusaddidu samanaha fima ba'du aqsatan. Dia membayarnya dengan cara mencicil. Baik. Ada syarat-syarat sah jual beli seperti ini. Syurutu sihati bai' taksid. Apa syarat-syarat sahnya? Yushtaratu li sihati bai' taksid idafatan ila syurutil bai' al-mutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan untuk jual beli kredit ini dengan jangan lupa ditambahkan syarat yang sudah dibaca terkait syarat jual beli. Ridho, kemudian memang pelakunya itu orang yang layak melakukan jual beli, melakukan transaksi, ya, kemudian memiliki barang dan yang lain-lainnya. Apa tambahannya? Yang pertama, al-awwal an takuna sil'atu bihawzatil ba'i' wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Barangnya ini memang ada di tangan penjual. Seperti itu. Jadi saudara bersama kita, enggak boleh, Pak mau apa? HP. Ayo ke toko HP. Bapak mau beli yang mana? Yang ini, Samsung Galaxy apa entah namanya, harganya berapa? 10 juta. Saya jual ke Bapak 20 juta, kredit 5 tahun. Sepakat? Sepakat. Masih di toko tersebut atau di depan tokonya? Sudah diserahkan. Akad. Makanya sebenarnya terlarang. Kenapa? Barang masih belum di hauzatihi. Berada di wilayah kekuasaan dia. Entah rumah, entah toko, entah mobil, tergantung barang. Tergantung barang. Seperti itu. Ya, tergantung juga uruf atau kebiasaannya. Yang pasti, dan ini sebenarnya juga berlaku pada seluruh jual beli. Nah, orang menjual barang itu selain bukan hanya dia pemiliknya, tapi barang itu memang sudah berada di genggaman dia, ada di wilayahnya dia, di kekuasaannya dia, ada di rumahnya, di gudangnya, seperti itu. Nah, maka ini syarat harus terpenuhi. Fala yajuzu lahuma al-ittifaq ala samaniha wa tahdid mawa'id as-sadad wal aqsat thumma ba'da dhalika yashtariha al-bai' wa yusallimaha aw yusallimuha lil mushtari. Fa inna hadha muharram liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laisa indak. Maka enggak boleh bagi penjual pembeli

Fala yajuzu lahu mal ittifaq ala samaniha wa tahdidi mawa'idi sadad wal aqsat thumma ba'da dhalik yashtariha al bai' wa yusallimaha aw yusallimuha lil mushtari fa inna hadha muharram liqoulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak. Maka enggak boleh bagi penjual pembeli untuk sepakat harga kemudian sudah tentukan kapan mawa'id sadad wal aqsad. Mawa'idnya artinya jadwalnya, waktunya. Kapan dilunasinya, kapan dicicilnya, setiap bulan apa setiap, pokoknya sudah jelas. Setelah itu baru orang yang menjual secara kredit ini, si penjual, beli dari toko ngambil. Enggak boleh. Kenapa? Dia bukan pemilik barang. Yang kedua, barang masih belum berada di genggaman dia. Seperti itu. Ini kan banyak terjadi. Akad duluan, baru kemudian dicarikan ke toko. Nah, seperti ini terlarang. Nah, kenapa? Sabda Rasulullah SAW, jangan engkau menjual barang yang bukan punyamu, yang belum ada di sisimu. Seperti itu. Maka jual barang itu syaratnya diantaranya, barang itu miliknya penjual dan sudah berada di hauzatihi, di wilayahnya dia. Kalau dia jual beli kulkas, bawa dulu kulkasnya itu ke rumahnya atau ke gudangnya. Bawa dulu ke di daerah kekuasaan dia, di tempatnya dia. Baru silakan dia jual ke orang lain. Dia kirim ke kota pembeli di mana. Jangan kemudian langsung dari toko itu langsung dikirim ke pembelinya. Belum ke tempatnya dia. Ini asli terlarang. Tidak sah. Asani la yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fi ma ba'du bidaf'i mablaghin zaidin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'il aqsab li'anna dhalika riban muharram. Tidak boleh mengilzam untuk kemudian membuat kesepakatan pembeli itu harus membayar uang lebih. Kalau sekarang istilahnya kita denda kalau dia telat membayar. Ya seperti ini terlarang, haram, ini riba. Nah, ya enak pembelinya. Seperti itu. Artinya sebagian penjual akan protes, ya enak pembelinya. Kalau enggak digitu kan nanti orang akan bermudah-mudahan. Maka tidak. Nah, akan datang bersama kita jalan keluarnya. Asalis, syarat yang ketiga, yuhramu al-mushtari al-mali al-mumatalah fi sadadi mahalla min al-aqsab. Diharamkan bagi pembeli yang memang dia memiliki kemampuan untuk membayar, mumatalah, menunda-nunda pembayaran kalau sudah jatuh tempo. Seperti itu. Jadi kalau yang syarat sebelumnya itu berlaku untuk penjual, syarat ketiga si pembeli juga harus punya ingat kewajibannya. Seperti itu, dia enggak boleh menunda-nunda. Arabi la haqqa lil bai' fil ihtifaz bi mulkiyati al mabi' ba'da al bai'. Enggak ada hak bagi penjual untuk kemudian menyimpan barang yang sudah dia jual. Nah, akan datang bersama kita jalan keluarnya. Asalis, syarat yang ketiga, yuhramu al-mushtari al-mali al-mumatalah fi sadadi mahalla min al-aqsab. Diharamkan bagi pembeli yang memang dia memiliki kemampuan untuk membayar, mumatalah, menunda-nunda pembayaran kalau sudah jatuh tempo. Seperti itu. Jadi kalau yang syarat sebelumnya itu berlaku untuk penjual, syarat ketiga si pembeli juga harus punya ingat kewajibannya. Seperti itu, dia enggak boleh menunda-nunda. Arabi la haqqa

0: ضعف الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع. Gak ada hak bagi penjual untuk kemudian menyimpan barang yang sudah dia jual setelah jual beli. Menyimpan dalam artian di sini masih teranggap miliknya dia. Selama pembeli masih belum lunasi, maka ini masih barang punya saya. Tidak boleh seperti itu. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'alal mushtari rahna al-mabi' indahu lidhamani haqqihi fi istifa' al-aqsat al-mu'ajjalah. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana? Boleh bagi dia untuk mempersyaratkan kepada pembeli rahan, yaitu gadai, yaitu jaminan, minta sebagai jaminan. Agar apa? Dia tenang. Jadi tadi itu ceritanya, ya enak pembelinya. Kalau enggak boleh kita memberi denda. Ya kalau memang khawatir pembelinya nakal, minta jaminan. Seperti itu. Enggak ada masalah, BPKB-nya ditahan sebagai jaminan. Ya. Dan yang lain-lainnya ini seperti enggak ada masalah. Boleh ya seperti ini. Nah, baik, maka dengan ini kita selesai dari bab atau hal-hal yang terkait dengan jual beli yang terlarang. Insyaallah kita akan bahas berikutnya, yaitu terkait dengan riba dan yang hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Sampai di sini kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, bagaimana bentuknya arisan barang itu?
1: Jadi 10 orang bersepakat untuk arisan HP Ustaz. Tiap bulan, tiap kan misalnya, bilang misal tiap bulan akan 100 ribu masing-masing bayar. Nanti diundi, pilot, hasilnya dia akan mendapatkan HP yang sesuai yang diinginkan. Kalau kurang bisa nambah nanti. Apa yang juga termasuk dalam jual-jual?
0: Sebentar. Nah, ini tolong dibedakan satu persatu. Arisan, ya, entah hasilnya bentuk uang ataupun bentuk barang yang lainnya, ini hukum asalnya nggak ada masalah. Ini akad tersendiri. Cara mendapatkan HP itu akad tersendiri juga. Cara mendapatkan HP ini kan macam-macam. Seperti itu. Bisa ada si pembuat arisan ini, dia punya modal banyak, dia belikan dulu HP sebanyak anggota arisan. Sudah dia simpan dengan jenis yang sama pokoknya. Ini akad jual beli dia dengan toko, enggak ada hubungannya dengan arisan. Seperti itu. Sehingga arisan-arisan untuk mendapatkan HP-nya ya tinggal dipastikan bagaimana kemudian akad untuk mendapatkan HP-nya. Sekedar arisan seperti itu. Enggak ada masalah. Kalau memang cara mendapatkannya juga dengan cara yang benar. Sehingga arisan itu akad itu hal sendiri. Cara mendapatkan barang arisannya ya dilihat. Misalnya, ya sekarang kalau Anda tanya kepada antum misalnya dengan cara seperti itu, beli dulu 10 orang anggota. Satu belikan dulu HP 10. Dia punya uang banyak. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Dan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Enggak ada masalah seperti itu. Sebentar, intinya begini, arisan itu pertama harus jelas berapa nilai di awal itu berapa yang dibuat untuk apa ini nyicil atau apa itu harus jelas awalnya seperti itu. Barang juga harus jelas semuanya seperti itu. Nah, jadi maksud Tana begini.
2: Misalnya gini,
0: ya.
2: Arisan 10 ribu. 10 orang

0: 100 ribu. Serius seribuan ya. Kesepakatan awalnya apa itu? Arisan apa? HP apa? Nah itu kan harus jelas dulu awalnya. Dengan kriterianya masing-masing. Iya. Ya. Sudah.
1: Misalnya tadi terkumpul uang setelah
0: sebatas ini sudah enggak ada masalah. Terus dapat beli HP-nya gimana?
1: Misalnya terkumpul dari 10 orang itu 3 juta saja.
0: Iya.
1: Karena pengen spek yang lebih tinggi Samsung. Kalau itu Samsung 7 juta itu nambah 4 juta.
0: Iya. Ya, di situ nggak ada masalah. Sebatas seperti itu nggak ada masalah. Yang penting emang dia betul-betul penjual tuh, pengada siapa istilahnya, si pengada barang, dia betul-betul penjual. Nggak jadi saya beli.
1: Nah,
0: ya makanya sekarang kan arisannya sudah, arisan nggak ada masalah, mau bentuk apapun. Hanya sekarang tinggal ini loh, cara mendapatkan barangnya itu kan hal lain lagi, yaitu yang masalah tadi, seperti itu. Ya, makanya akad awalnya itu harus jelas semuanya. Nah, dia itu sebagai apa sekarang? Ya, kalau penjual, berarti dia harus betul-betul murni sebagai penjual. Dengan konsekuensi ya tadi itu, nah penjual pemilik barang betulan, di situ ada khiyar majelis, di situ ada khiyar macam-macam. Seperti itu. Nah, ini mirip dengan ikolah. Kalau si itu tidak riba ya enggak boleh. Karena sudah awalnya itu arisan kesepakatannya seperti itu, akadnya seperti itu. Tapi kalau dia riba, ya enggak ada masalah. Seperti itu. Makanya kesepakatan awal harus jelas, kemudian setelah itu kembali kepada keriduan masing-masing kalau mau ada perubahan dari apa yang sudah diakati. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Ya.
2: Dua harga lebih boleh ya?
0: Nah, ini juga dua harga.
2: Maksudnya, saya kalau beli kotan sekian, kalau anak didikan sekian.
0: Sudah, sebatas itu enggak boleh. Kalau sebatas itu. Iya. Ya. Ya. Sudah.
2: Ya.
0: Sudah. Enggak boleh. Yang boleh bagaimana? Ini saya jual kalau kontan 10.000. Kalau kredit 12.000. Kalau pembelinya mengatakan ya sepakat, enggak boleh. Tapi kalau pembelinya mengatakan, "Ya, saya ambil yang kontan 10.000." Itu boleh. Atau pembeli yang mengatakan, iya saya ambil yang kredit 12.000. Itu boleh. Tapi kalau sekedar penjual mengatakan ini 10.000 kalau kontan, ini 12.000 kalau kredit, tanpa ada mana ini yang mau dipilih, langsung si pembeli mengatakan, iya sepakat, gak boleh. Dipahami ini ya. Jadi harus ditentukan mana yang mau diambil. Kesepakatan itu atau... Ya.
2: Ini
0: kalau ya. Ya. Sudah.
2: Ya.
0: Sudah. Enggak boleh. Yang boleh bagaimana? Ini saya jual kalau kontan 10.000. Kalau kredit 12.000. Kalau pembelinya mengatakan ya sepakat, enggak boleh. Tapi kalau pembelinya mengatakan, iya saya ambil yang kontan 10.000, itu boleh. Atau pembeli yang mengatakan, iya saya ambil yang kredit 12.000, itu boleh. Tapi kalau sekedar penjual mengatakan ini 10.000.

0: kontan, ini 12 ribu. Kalau kredit, tanpa ada, mana ini yang mau dipilih, langsung si pembeli mengatakan, iya sepakat, gak boleh. Dipahami ini ya. Jadi harus ditentukan mana yang mau diambil. Kesepakatan itu atas sesuatu yang jelas. Kalau cuma seperti itu, gak boleh. Gak seperti itu haram. Karena horor bisa, apa, gak jelas, bisa nanti dipermainkan seperti itu. Makanya harus maklum semuanya itu. Nah itu makanya dua harga pun harus jelas. Sekian kalau kredit, sekian kalau kontan. Ketika akad, iya saya pilih. Harus dipastikan. Ya harus dipastikan. Intinya harus ada kepastian. Ya, seperti itu aja intinya. Nah jadi gitu. Nah barakallahu fikum. Dipahami ini ya. Taib. Ya. KPR. Tentukan mana yang mau diambil. Kesepakatan itu atas sesuatu yang jelas. Kalau cuma seperti itu, gak boleh. Gak seperti itu haram. Karena horor bisa, apa, gak jelas, bisa nanti dipermainkan seperti itu. Makanya harus maklum semuanya itu. Nah itu makanya dua harga pun harus jelas. Sekian kalau kredit, sekian kalau kontan. Ketika akad, iya saya pilih. Harus dipastikan. Ya harus dipastikan. Intinya harus ada kepastian. Ya seperti itu aja intinya. Nah jadi gitu. Nah barakallahu fikum. Dipahami ini ya. Taib. Ya. KPR. Ya. Karena ada apa? Denda. Bank Syariah.
1: Iya, Bank Syariah. Kita pinjam ke bank itu tanpa denda, dengan harga yang sudah disepakati tanpa denda. Tapi kita tidak bisa bayar.
0: Taib, tapi hakikatnya itu milik siapa? Milik siapa? Di atas namakan si Bank Syariah itu, ya. Itu KP atau rumah itu miliknya siapa?
1: Rumah milik bank. Masih milik bank. Karena jika kita sudah lunas, itu namanya ketika lunas kita ke notaris lagi menghapus royal namanya. Royal itu nama bank. Sertifikat itu pemiliknya bank.
0: Iya. Jadi memang begini intinya, penjual rumah ini, dia menjual kepada, anggaplah sudah, gak usah nama bank syariah wala apa, biar mudah, kepada A. Nah, seperti itu ya. Maka memang akhirnya rumah itu miliknya A.

0: Kan gitu. Ini kalau yang syar'i. Setelah itu, ya sama tadi ceritanya itu, B datang ke A. Pak, saya mau beli rumah itu tapi saya enggak punya uang kontan. Kan gitu ceritanya. Baik, sebatas mengajukan, sebatas itu enggak ada masalah. Sebatas itu. Sama dengan saya mengajukan kepada A untuk beli rumah secara kredit. Kan gitu. Mau enggak si A? Ya kan? Dia beli kontan dulu, nanti si A ini jual kepada saya. Kan seperti itu. Nah makanya akhirnya kan kembali tadi kepada permasalahan yang tadi. Si AA, si bank ini, si A ini, apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Nah itu sudah ini. Apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Si bank syariah itu. Apakah dia betul-betul sebagai penjual hakiki? Penjual hakiki itu kan artinya ya dengan konsekuensinya tadi itu. Ya. Kalau rumah ya berarti BPKB-nya sudah dia miliki dulu. Seperti itu. Berarti tadi atas nama bank itu syariah misalnya itu betul. Tinggal sekarang si bank syariah ketika melakukan akad dengan orang yang enggak punya duit secara banyak, enggak punya duit kontan. Ketika selesai akad apakah masih nah, milik siapa ini sekarang? Itu sekarang. Milik siapa? Nah, itu enggak anak kurang paham itu. Tapi pertanyaan sekarang, ketika terjadi akad, Pak, saya beli kredit, saya beli rumah ini dari Anda secara kredit, sepakat, akad sepakat. Maka sekarang pertanyaannya, rumah itu sekarang milik siapa? Ya, makanya kalau seperti ini kondisinya itu riba. Kalau kondisinya seperti itu riba. Walaupun gak ada denda. Ini kan tadi. Dia itu harus silah itu barang dagangan itu di bihauzati al-ba'e. Di wilayah kekuasaan dia. Pemiliknya juga dia. Seperti itu. Tadi akad al-murabahah. Ya. Jalan bersama kita. Akad murabahah tadi itu. Setelah akad dengan bank, ternyata bank masih tidak mau menjadikan itu atas nama si pembeli, ya, maka itu tidak sah jual belinya. Tapi kalau ternyata jadi sebetulnya langkah itu kesannya zahirnya sudah benar, si PT itu punya rumah dibeli oleh bank, sekarang atas nama bank. Kesannya kan bank pemilik hakiki dari rumah itu. Nah sekarang datang orang yang ingin membeli dia secara kredit. Maka harusnya rumah ini dengan segala anunya ya bukti bahwa ini rumah miliknya siapa. Ya jatuh ke tangan si pembeli kredit ini. Setelah itu bank nyimpen sebagai jaminan, sebagai gadai tanpa ada bunga ya. Gak ada masalah. Seperti itu. Tapi itu rumah sudah miliknya si pembeli, walaupun masih belum lunas. Walaupun masih belum lunas, itu miliknya pembeli. Seperti itu. Sehingga ketika misalnya tidak bisa melunasinya, yang namanya gadai itu kan juga ada akad tersendiri harus jelas. Digadai sampai bulan apa. Maka kalau sudah sampai bulan apa, misalnya ya, si pembeli ini tidak bisa melunasi, dijual. Nah ini sekarang bukti bahwa itu miliknya si pembeli. Kalau dijual ternyata subhanallah harganya tinggi, melambung tinggi. Hutangnya cuma 300 juta. Ternyata harga rumah itu karena itu rumah sebelumnya tanah biasa, setelah itu ada pemerintah memutuskan di situ dibangun bandara.
1: Sehingga harga tanah naik.
0: Dijuallah ketika sudah enggak punya uang tadi itu, ternyata harganya 500 juta. Hutangnya 300. Maka kalau itu betul pemiliknya si pembeli, maka yang diambil oleh bank hanya 300, yang 200 dia punyanya dia. Karena rumah-rumahnya dia, walaupun dia belum melunasi secara sempurna. Karena sudah tamal akad. Seperti itu. Jual belinya sudah selesai. Harusnya seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi entah rumah, entah mobil, entah motor dan yang lainnya, ini murabahah ini penting sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Nah. Jadi di situ kita bisa ngelihat orang ini memang akal-akalan saja, ingin riba ini ingin dikemas dengan bahasa halus, atau memang dia pembeli sejati atau penjual sejati. Idah intinya seperti itu. Tinggal dilihat syarat jual beli, syarat sahnya apa saja. Kalau terpenuhi ya sudah halal. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau itu betul pemiliknya si pembeli, maka yang diambil oleh bank hanya 300, yang 200 dia punyanya dia. Karena rumah-rumahnya dia, walaupun dia belum melunasi secara sempurna. Karena sudah tamal akad. Seperti itu. Jual belinya sudah selesai. Harusnya seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi entah rumah, entah mobil, entah motor dan yang lainnya, ini murabahah ini penting sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Nah. Jadi di situ kita bisa ngelihat orang ini memang akal-akalan saja, ingin riba ini ingin dikemas dengan bahasa halus, atau memang dia pembeli sejati atau penjual sejati. Idah intinya seperti itu. Tinggal dilihat syarat jual beli, syarat sahnya apa saja. Kalau terpenuhi ya sudah halal. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu tsani fi riba wa fihi masail. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua.

yaitu yang berkaitan dengan riba. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula ta'rifur riba wa hukmuhu. Apa itu definisi dari riba dan bagaimana hukumnya? Al-awwal ta'rifuhu ar-riba fil lughah az-ziyadah. Riba itu dari sisi bahasa Arab maknanya adalah kelebihan. Wa syar'an, adapun dari sisi syar'i, istilah syar'i, ziyadatu ahadu au ziyadatu ahadil badalaini al mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Adanya kelebihan salah satu dari dua barang yang sedang dibarter, ditukar, ditransaksikan. Al-mutajanisaini, dari jenis yang sama. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Di mana

Ya. Imbalannya dalam bentuk nominal tertentu. Intinya, walaupun nanti akan datang riba ini ternyata bermacam-macam bentuknya. Tapi intinya ada tambahan ketika terjadi barter, tukar-menukar atau transaksi. Ini nilai pertambahan ini tidak diimbangi dengan adanya imbalan, dengan adanya nominal, dengan adanya perbuatan tertentu. Dia menambah begitu saja. Itu riba. Nanti akan datang rinciannya bersama kita insyaAllah. Asani hukmuhu. Hukumnya apa? Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Qala jalla sya'nuh. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nas secara syar'i jelas bahwa yang namanya riba itu haram. Wa qala jalla azza wa jall, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari muamalah riba kalau kalian benar-benar beriman. Menunjukkan di sini ada perintah untuk meninggalkan muamalah riba. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi ashaddil wa'id. Faqala ta'ala alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang bermuamalah dengan riba ini dengan ancaman yang paling keras. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba, uang riba, mereka tidak akan bisa berdiri nanti di hari di yaumul kiamah. Kecuali berdirinya mereka itu seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin, setan. Bagaimana orang kalau kesurupan? Sempoyongan jalannya, tidak normal. Nah, nanti di hari di yaumul kiamah, orang yang makan riba ini ancamannya seperti ini kondisinya. Gak bisa berdiri dengan posisi berdiri yang benar. Kecuali bagaimana ketika orang kesurupan, orang kesetanan berdiri bagaimana? Ya seperti itu nanti yaumul kiamah. Orang yang melakukan riba, ancamannya seperti ini. Dari sini juga sebetulnya ada dalil bahwa yang namanya kesurupan setan itu ada. Berbeda dengan sebagian dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari keberadaan makhluk ghaib, jin, setan dan yang lainnya. Namun perkaranya la tafrid wala ifrat. Kita meyakini adanya jin, syaitan dari kalangan jin. Namun akhirnya kita juga dilarang untuk berlebihan dalam mensikapi jin tersebut. Taib, al-muhim, ini dalil bahwa orang yang melakukan muamalah riba itu ancamannya keras. Qala al-mu'allif ay la yakumuna min kuburihim indal ba'si. Ya, ini tidak bisa nanti bangkit dari kuburan mereka di hari kebangkitan. Illa ka qiyamil masru' halata sar'ihi. Kecuali bagaimana orang yang masru' kesurupan itu ketika dia kesurupan. Wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi aklihimur riba fid dunya. Yang demikian kenapa? Perutnya membesar karena perut mereka diisi oleh hal-hal yang mereka makan dari uang riba ketika di dunia. Qala wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Allah Rasulullah alaihi salatu wasallam
memasukkan riba ini termasuk dari dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina birriba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Ala ayi halin kanu, gimanapun mereka, siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu

0: Waqad ajma'atil ummah ala tahrimihi. Dalilnya apa? Bahwa orang yang bermuamal dengan riba ini mereka termasuk dari melakukan dosa besar. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dari sahabat Jabir, di sini disebutkan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba. Berarti siapa orang yang memakan riba, siapa yang memberi riba? Hah? Gimana ini? Akilur la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yang memakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Kalau contoh sederhananya sekarang bank dengan orang yang meminjam uang dari bank, siapa yang memakan riba, siapa yang memberi makan riba? Hah? Siapa yang akil, siapa yang memakan riba, siapa yang mukil, yang memberi makan riba? Hah? Yang memakan siapa? Peminjam. Yang memberi makan? Nah, banknya. Yang makan bang. Yang memberi nasabahnya, nah, yang meminjam, seperti itu. Jadi yang makan riba, yang menikmati dapat riba siapa? Banknya, rentenirnya, seperti itu. Yang memberi ribanya, ya yang pinjam, karena dia nanti pinjam dengan tambahan, kan seperti itu, ya. Nah, wakatibahu, yang mencatat, wasyahidaihi, dua saksinya, sehingga orang yang membantu terjadinya proses riba itu dia dihukumi terlibat dalam muamalah riba, sehingga dia dikatakan pekerjaannya haram walaupun dia tidak ber atau tidak melakukan perbuatan riba itu, tapi dia membantu terjadinya proses riba tersebut. Di sini kan penulisnya yang mencatat kan enggak, dia bukan yang meminjamkan. Dia hanya menulis transaksinya. Syahidaihi, apalagi orang yang menjadi saksinya. Seperti itu. Makanya apapun pekerjaan di bank, ketika pekerjaan tersebut berkaitan dengan proses kelancaran riba, ya, terlibat dalam proses melancarkan transaksi riba itu, maka pekerjaan tersebut haram. Sehingga penjaga bank, dia membantu proses kelancaran transaksi riba. Kalau tidak ada penjaga bank, tidak ada satpam, akan terjadi pencurian dan yang lainnya, sehingga proses riba itu tidak terjadi. Kan seperti itu, ya. Maka penjaga keamanan atau security atau satpam dan yang lainnya terlarang kerja di bank. Nah, pokok intinya yang membantu terjadinya proses transaksi riba, maka itu merupakan suatu dosa juga. Tapi sekarang ada pertanyaan, di bank itu bukan hanya perbuatan transaksi riba. Maka bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada khilaf antara para ulama. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mengatakan, hal-hal yang tidak terkait dengan riba, maka pekerjaannya juga tidak ada riba. Artinya tidak haram. Dan ini juga fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh, Mufti Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah sebelum Syekh bin Baz. Nah, sebagian ulama mengatakan pokoknya seluruh pekerjaan yang ada di bank itu haram. Masalahnya khilaf. Contohnya sekarang di bank itu kan ada office boy, bukan terserah office boy-nya, satpamnya, terus apa lagi? Hatta tukang kebunnya. Kenapa? Misalnya begini, kenapa? Tukang kebun itu kan biar kebunnya rapi, indah, tempatnya semakin bagus, orang tertarik, kan gitu. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Di situ itu kan pekerjaan pendukung. Tapi maksud anda di situ ada amalan-amalan, ada sekian transaksi dan akad yang memang bukan riba, dan itu termasuk amalan inti atau penghasilan dari lembaga atau orang tersebut. Contohnya misalnya sorof, tukar uang. Kan dolar, kita beli dolar, ini halal. Seperti itu. Gak ada masalah. Bank melakukan ini. Kemudian juga transfer uang. Menabungnya, iya. Tapi transfer uang sekarang, kita datang ingin transfer ke orang lain. Atau misalnya Western Union terkadang melalui sebagiannya melalui bank. Ya, Western Union itu kan lembaga transfer apa? Antar negara apa seperti itu, ya. Ya seperti ini kan halal sebetulnya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan merinci, kalau memang pekerjaannya itu pada bagian yang itu tadi, maka hukum asalnya halal, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah terlibat dengan proses ribanya, itu haram. Taib. Di sini sebenarnya juga oleh al-mu'allif bahwa umat Islam ini ijma tentang keharamannya riba. Qala al-mu'allif wal mas'alatu tsaniyah al-hikmah fi tahrimi. Apa sih hikmah kenapa kok diharamkannya riba? At-ta'amul bir-riba yahmilu 'ala hubbidz-dzat. Bermuamalah, melakukan muamalah riba ini membawa pada apa? Cinta materi. Materialistis akhirnya. Orang itu materialistis. Wa takaluf ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. At-takaluf. Bersemangat, haris untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang, memperoleh uang dengan cara yang tidak syar'i. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. Hakikatnya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Ketika Allah mengharamkan riba, itu hakikatnya merupakan rahmat dari Allah. Nah, karena riba itu memang memberatkan orang. Dengan sekian alasannya, hakikatnya kita bisa melihat sekian orang stres ketika ditagih oleh rentenir. Entah rentenir pribadi atau rentenir dalam bentuk organisasi dan lembaga. Berapa banyak kita menjumpai orang mengeluh. Nah, makanya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Fa inna fihi akhdan li amwalil akharin bi ghairi iwad. Pada riba ini, muamalah riba itu ada mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan yang layak. Seperti itu. Orang pinjam duit, pinjam, statusnya pinjam. Terus yang minjamin kok bisa dapat uang lebih tanpa dia melakukan apa-apa? Seperti itu. Tanpa adanya iwad, pengganti imbalan yang memang layak, sesuai, dan dibenarkan. Idh al-murabi ya'kulu amwalan nas duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Orang yang meminjamkan uang ini, pelaku riba ini, makan hartanya orang, di mana orang-orang tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan, faedah dari ziyadah pinjaman tersebut. Dari ziyadah pinjaman tersebut, apa dia dapat apa? Beda dengan jual beli. Orang dapat uang sesuai, atau orang mengeluarkan uang sesuai dengan, dan dia dapat barang yang sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Jual beli itu seimbang. Kalau ini orang pinjam, murni pinjam, berarti pinjam itu kan orang yang memberikan pinjaman tidak ada resiko akan kehilangan uangnya. Dari sisi si peminjam harus memberikan uangnya. Nah terus kenapa kok harus ada tambahan? Tanpa, kalau ada tambahan itu kan harusnya ada sesuatu yang memang layak untuk kemudian orang ini diberi tambahan. Nah kalau riba, rentenir, enggak ada. Seperti itu. Makanya orang-orang tidak mendapatkan manfaat dari tambahan tersebut, enggak ada apa untungnya. Kama annahu yuaddi ila tadakhumi al-amwal wa ziyadatiha ala hisab salbi amwal fuqara. Sebagaimana muamalah riba ini mengantarkan kepada memperbanyak harta uang, menambah, tapi di atas pengorbanan resikonya apa? Orang-orang yang butuh itu kehilangan uangnya. Orang butuh itu kan seharusnya dibantu. Orang butuh itu seharusnya dibantu. Gak bisa dikasih, ya pinjami. Jangan tambah diperberat, dipinjami tapi dengan ini kan memperberat. Seperti itu. Wa yu'awidu al-murabi al-kasala wal-khumul. Membikin orang yang si rentenir ini terbiasa malas, nyantai, tidak mau bekerja enak, payah, tidak mau ambil risiko. Dia dapat, yang penting punya uang banyak, dia minjamkan, dapat uang lebih. Pemalas akhirnya. Wali biti'at anil ishtighal bil makasib al mubahah an nafi'ah. Akhirnya membikin pelaku riba ini semakin jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah, yang halal dan bermanfaat. Makanya disebut oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, judi itu haram, tapi masih lebih ringan dibandingkan riba. Makanya kalau riba itu ancamannya sekian, ancamannya banyak. Riba itu, hah? Yang tadi disebutkan nanti seperti orang kesurupan di hari kiamat, kemudian dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Fa'dzanu biharbin minallah, diumumkan peperangan, ngajak perang. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya diajak perang, pengumuman perang kepada Allah ini, pelaku riba ini. Sekian banyak ancamannya. Dan juga aktualnya pelaku riba dibandingkan judi. Haram-haram. Kita mengatakan judi haram-haram. Tapi judi ini masih apa? Ada untung-untungan selain bandarnya itu bisa dapat untung. Ada kemungkinan masih menang. SDSB. Ada yang memang betul dapat 1 miliar. Kan seperti itu ya? Kalau riba murni, gak ada untung-untungan. 100% orang si rentenirnya dapat uang, dapat keuntungan. Kalau judi masih ada untung-untungan kadang. Seperti itu. Walaupun seringnya bandarnya yang untung. Tapi ada kemungkinan. Makanya dosanya riba ini ancaman lebih keras dibandingkan judi. Sama-sama makan harta orang dengan cara yang tidak halal. Sama-sama dosa, tapi judi masih mending, walaupun tetap terlarang. Nah, qala kama anna fihi qita'an aw qata'an lil ma'ruf bainan nas. Riba ini akhirnya terjadi apa? Memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan baik antar manusia, antar saudara, antar tetangga. Kenapa? Gak bisa, udah butuh duit, harus dibebani untuk mengembalikan lebih, akhirnya membuat permusuhan seperti itu. Wasaddan li babil qardil hasan, riba ini menutup pintu syariat meminjamkan yang baik. Kalau al-qard meminjamkan, menghutangi tanpa ada riba, ini kan dianjurkan oleh syar'i, dianjurkan oleh agama ini. Nah, kalau orang akhirnya bermuamalah riba semuanya, dan kita bisa saksikan sekarang rata-rata illa man rahimallah. Coba lihat semua bank pinjol. Menjamur luar biasa. Dengan segala macam namanya lah. Seperti itu. Akhirnya orang itu yang seharusnya agama itu menganjurkan untuk memberikan pinjaman. Seperti, kalau pinjaman itu akhirnya kita gak tahu uang kita bisa dibayar apa enggak. Loh, syariat itu luar biasa. Gak ada masalah. Kalau emang khawatir gak bisa uangnya dikembalikan, meminjamkan juga gak harus. Tapi jangan melakukan sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, syariat memberi cara. Kalau khawatir pinjamannya gak kembali, syariat membolehkan untuk adanya apa? Jaminan. Atau yang dinamakan dengan gadai, silakan tanpa bunga yang penting. Gadai tanpa bunga. Sehingga pintu-pintu kebaikan akhirnya tertutup dengan adanya riba ini. Watahakum tabaqatin minal murabin bi amwal ummah wa iqtisadil bilad, mengontrol sebagian kelompok manusia ini memiliki kontrol penuh. Mereka dari kalangan orang-orang yang meminjamkan riba itu, yang berprofesi sebagai rentenir-rentenir ini, memiliki kontrol penuh dalam kondisi mereka ini tobaqoh saja, segolongan orang saja, tapi bisa menguasai uangnya umat, perekonomian negara. Subhanallah, ini kan sekian negara perekonomiannya itu dari uang riba sudah. Kan seperti itu ya. Nah. It's all muhim. Tahakum dikontrol dengan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'siyatun 'azimah lillah ta'ala, itu merupakan kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wa in zada malal murabi, cara riba ini walaupun secara zahir menambah harta pelaku riba itu, fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu wa la yubariku fihi, namun akhirnya Allah itu menghapus barokahnya. Pelaku riba yang mendapat uang untung tapi enggak ada barokahnya, nah dihapus sama Allah. Dan kita bisa saksikan orang yang bermain riba itu gak akan pernah kenyang dan puas dengan dunia rata-rata, dan tidak pernah merasa memiliki kecukupan. Akhirnya sama aja, dia punya uang banyak tapi jiwanya tidak tenang. Dan ini banyak dialami oleh mereka. Qala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah menghapus barokah riba. Ya, Allah itu ingin menghapus riba, wa yurbi as-sadaqah, dan Allah menganjurkan menambah barokahnya sedekah. Entah di dunia barokahnya ataupun pahala di akhirat nanti. Al-mas'alatu tsalitsah anwa'ur riba. Sekarang jenis-jenis riba. Awalan ribal fadl. Adanya namanya dengan riba itu riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Huwa az-ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafiqaini jinsan. Tambahan pada salah satu dari transaksi barter, tukar-menukar itu, antara penjual-pembeli misalnya, di mana transaksinya ini, barangnya ini merupakan jenis barang yang termasuk dari golongan riba. Jadi di situ ada beberapa jenis barang yang dimana jenis barang ini dikatakan dia itu jenis barang riba. Kalau tidak dilakukan dengan metode yang sesuai syar'i, maka pelakunya terjerumus dalam riba. Nanti akan datang bersama kita. Ada di situ barang-barang yang bukan dari jenis riba. Ketika bertransaksi dengan cara apapun, selama itu caranya halal, maka tidak ada unsur ribanya sama sekali. Nah ini sekarang, riba fadl, intinya fadl itu ya nambah, melebihkan. Itu terjadi pada barang yang merupakan jenis barang riba. Barang riba ini dua-duanya sama-sama jenis yang sama. Mithaluhu, contohnya. An yashtariya syakhsun min akhar alfa sa'in min al-kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in min al-kumhi. Seseorang beli dari orang lain 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa'. 1 sa' itu kan arba'atul amdad. 1 sa' itu takarannya zakat fitrah itu kan 1 sa'. Ya, sa' itu kan bukan timbangan tapi dengan takaran. Ya, biasanya dengan volume lah kurang lebih seperti itu. 1000 sa' dari jenis yang sama gandum dibarter dengan 1200 sa' dari jenis gandum juga.
1: Wayataqabadu al-muta'akidan al-iwadaini fi majlisil aqdi. Fahadihi ziyadah wahiya mi'ata sa'in nalkumhi la muqabillaha wa innama hiya fadl.
0: Pembeli dan penjual itu bertransaksi, ya, ini 100 ribu sa', ini 1000 sa', ini 1200 sa'. Ada kelebihan 200. Maka ini yang dinamakan dengan riba fadl. Volume lah kurang lebih seperti itu. Sa' dari jenis gandum dibarter dengan 1200 sa' jenis gandum.
1: Wayataqabadu al-akidan al-iwani fi majlisil aqdi. Fahihi ziyadah. Mi'ata sa'in kumhi la mu'laha wa innama hi fad.
0: Pembeli dan penjual itu bertransaksi, ya, ini 100 sa', ini 1000 sa', ini 1200 sa'. Ada kelebihan 200. Maka ini yang dinamakan dengan riba fadl.
1: Hukmuhu haram, syariatul Islamiyah riba fadl.
0: Hukumnya haram. Haramkan ini fisik ini sekarang. Jenis-jenis yang dikatakan barang riba. Jenis barang riba.
1: Az-zahab, fiddah, wal-bur, syair, wat-tamr, wal-milah.
0: 6 jenis ini. Emas, perak, berli, jenis gandum itu ya. Syair, gandum, kemudian tamer, kurma, dan juga garam. Ini 6 jenis.

Karena cara transaksinya itu kan, maka itu terjatuh kepada riba fadl. Jelas. Mas jual belinya yang satu emas, satunya emas 2 gram. Sepuluh gram dengan perak 15 gram. Pengin jual beli. Riba. Bagaimana kalau emasnya satunya emasnya bagus? Kan siapa yang mau emas jelek ditukar emas dengan emas jelek sama-sama 1 gram? Kan enggak ada yang mau. 1 kilo sama 2 kilo. Ini riba. Caranya gimana kalau syari emas? 1 kilo dan 1 kilo. Enggak, kalau emasnya ini riba. Ini Mesir. Suka masih mending. Ini mas 1 kilo aju. Ya kan dihargai 1 kilo Mesir, jenis dari yang dari Mesir. Siapa yang mau? Terusnya mungkin 10 kilo Mesir atau Mesir atau 4 kilo Mesir. Nah, ini sebanding dengan ajwa. Tapi kalau itu di 5 kilo, 5 kilo Mesir dan kilo seperti itu. Sama dum sama seperti itu juga. Milah garam sama juga seperti itu. Fa idza bi'a wahidun mithla sita bi jinsihi hurimat az-ziyadah wa tafadul bainahuma. Salah satu dari 6 ini emas, barley sejenis gandum, kemudian gandum, kemudian kurma, kemudian salah satu jual apa tadi? Tabi'a wahidun dengan jenis yang sama, kemudian ada kelebihan, ada tafadul, bedaan kuantitas, bedaan kuantitas. Seperti ya, terus siapa ya, untuk emas 1 kilo dengan bagus dengan ditukar dengan 1 kilo emas jelek, kilo kurma bagus dengan 1 kilo emas jelek, kan gak mau seperti itu, iya kan? Nah, tapi ya aturnya seperti itu. Caranya ya gampang, jual dulu. Jadi yang ini kalau dengan jenis yang sama, cara mau cara biar tidak jatuh riba, salahnya diganti. Artinya jual dulu dengan uang. Atau kurma tadi, 2 kurma yang jelek, kurma jelek ditukar dengan kurma yang bagus, kan enggak boleh. Ya sudah, 2 kilo kurma ini dijual dulu, dapat uang baru beli. Caranya seperti itu. Tapi kalau langsung dengan jelek, enggak boleh itu. Walaupun ini jelek, ini bagus, enggak boleh. Li hadis Abi Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azza bizahab wal fidda bil khur. Syair wa tamr bi tamr bil al fidd. Naam. Dan dia di faman zada aw zada faqad arba al awal mu'ti sawa. Kalau transaksinya emas dengan atau perak dengan perak, atau bur syair dengan syair, tamer kurma dengan kurma, garam, syaratnya harus ya dan biar. Nanti akan bersama kita harus cash salah satunya atau dua-duanya, terus langsung transaksinya atau mana perakmu, ini perak saya, ini syarat pertama. Kemudian kedua, fakta ini sekarang awistazza fakot arba. Siapa yang menambahi atau meminta tambahan, nah ini tadi. 1 kilo kan harusnya bagus 1 kilo riba. Tapi kan ini yang mau kan seperti itu. Kalau tadi kurma jiraknya jadi 2 kilo, kan zada awis tazada atau meminta tambah arba, dia sudah melakukan perbuatan riba. Sama-sama mengambil atau memberi sama.

kurma jelek 1 kilo kan harusnya ditukar dengan kurma bagus 1 kilo biar enggak terjadi riba. Tapi yang ini siapa yang mau kan seperti itu. Nah, kalau ditambahi kurma jeleknya jadi 2 kilo, nah ini tadi. Faman zada awistazada atau meminta tambahan faqat arba, dia sudah melakukan perbuatan riba. Sama saja entah mengambil ataupun memberi sama hukumnya. Sehingga al-muhim hal-hal ini kalau jenisnya sama ya jangan lakukan pertukaran biar tidak jatuh dalam riba. Dibuat jenisnya berbeda dulu saja. Jangan emas dengan emas. Seperti itu. Emas 24 karat dengan emas 22 karat. Tapi sama-sama 1 gram. Harganya kan beda. Seperti itu. Ya, tapi kan siapa yang mau tukar-tukaran 24 karat dengan 22 karat? Sementara syaratnya dari sisi syari harus sama 1 gram. Ya sudah jangan emas dengan emas emang. Tukarkan dulu aja, jadikan dulu aja uang salah satunya. Baru dibelikan. Seperti itu. Qala al-mu'allif wa yuqasu 'ala hadhihi al-asya' as-sittah ma syarakaha fil 'illah fa yuhramu fihi at-tafadul. Dikiaskan dari 6 jenis ini barang-barang yang lainnya yang memiliki keserupaan, memiliki persamaan 'illah, kenapa dia diharamkan, kenapa dia masuk ke dalam jenis golongan riba. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan akhirnya menjadi dihukumi riba. Artinya di situ ada 6 hal selain ini. Di situ ada barang-barang lain, jenis-jenis lain yang digolongkan seperti 6 jenis ini. Kalau diterapkan transaksi sama-sama jenisnya, maka dia harus terpenuhi syarat tadi itu. Nah, apa barang-barang yang lain yang dikiaskan sama? Fa'il, yaitu yang ilahnya sama. Disebutkan di sini fa'ilatu riba fi hadzal asya al-kail wal wazn. Ilahnya yaitu al-kail, sesuatu yang ditakar atau sesuatu yang ditimbang. Sehingga segala hal yang ditakar ataupun ditimbang ini merupakan ilah dari ribanya barang-barang tadi. Kurma itu kan di zaman dahulu kan di pakai kail, pakai volume seperti itu, pakai sok, ya kan. Kemudian barang lain ada yang ditimbang seperti milah yaitu ditimbang. Maka yang lainnya kalau cara menghitungnya itu juga dengan ditimbang atau pakai takaran, maka barang yang lainnya itu juga termasuk dari jenis ribawi, jenis barang yang di situ terjatuh riba, sehingga kalau transaksi dengan jenis yang sama harus tadi tidak boleh ada kelebihan. Nah, baik. Qala al-mu'allifu fa yuhramu at-tafadul fi kulli makil wa mauzun. Maka akhirnya setiap yang ditakar dan yang ditimbang itu diharamkan adanya tafadul. Selisih kuantitas. Beras ditimbang apa tidak? Timbang. Gula timbang apa tidak? Timbang. Telur timbang apa tidak? Timbang. Riba berarti. Kalau mau tuker minyak, apalagi. Nah, minyak ini kan dengan kail, dengan volume, dengan takaran. Berarti semuanya riba. Apakah seperti itu? Pertama yang perlu kita ketahui, di situ ada ilah yang lain, yang ini ilah ini lebih kuat dan memang cocok untuk dikatakan ilah, yaitu as-samaniyah. Emas dan perak ini ilahnya bukan karena ditimbang atau ditakar. Emas dan perak itu bukan barang yang jual belinya harus ditimbang dulu. Artinya dia bukan beli seperti barang-barang timbangan, artinya sudah 1 gram jelas.

0: Seperti itu ya. Tapi ilahnya emas dan perak ini, yaitu karena merupakan alat transaksi yang bernilai. Maka para ulama mengkiaskan emas dan perak dengan mata uang. Ilah yang seperti ini jelas, ya. Nah, dahulu alat perdagangan, alat tukar transaksi emas dan perak, dirham dan dinar, itu kan perak dan emas asli. Kalau sekarang dirham dan dinar pada sebagian mata uang, nama mata uang di sebagian negara, itu kan hanya sekedar nama. Tapi aktualnya kan bukan emas dan perak. Kalau dahulu emas dan perak betul-betul alat tukar, alat transaksi. Maka sama sekarang dikiaskan dengan uang. Adapun yang lainnya, wallahu alam bisawab, masalah khilaf memang. Ada ulama yang berpendapat bahwa dicukupkan barang-barang riba itu hanya yang datang pada hadis. Hadisnya yang datang dari Rasulullah SAW menyebutkan sekian-sekian-sekian, ya itu saja. Adapun yang lainnya tidak. Sehingga gula, beras, jagung, apalagi yang lain-lainnya tidak termasuk dari jenis riba, sehingga boleh transaksi gula yang bagus ditukar dengan gula yang jelek dengan kilo yang berbeda, boleh. Ini sebenarnya pendapat ulama seperti itu. Dan tampaknya wallahu alam bisawab, ini yang lebih rajih. Nah, karena zahirnya nas itu hanya mencukupkan pada hal-hal yang disebutkan itu tadi. Nah, di antara yang berpendapat ini, di antara Imam Syaukani dan Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan para ulama, ana pribadi cenderung pada pendapat ini. Sehingga selain yang disebut dalam hadis, itu tidak ada, silahkan transaksinya bagaimana, enggak ada masalah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan sebelum kita masuk kepada riba nasi'ah, jenis kedua dari riba. Nah, untuk hubungan.
1: Orang yang menabungkan milik orang lain, mau itu menabung, atau masuk
0: sosialisasi. Ini beda, menabungkan itu kan berarti mewakili, dia wakalah berarti, wakil. Kalau dikatakan syahidah ya bukan.
1: Bukan. Menabung.
0: Kenapa? Iya, bisa. Iya. Ya, itu kan lain lagi. Sekarang pertanyaannya makan babi apa? Ya haram.
2: Seperti itu.
0: Naruh uang, nyimpen uang di bank ribawi yang ada bunganya gimana? Ya haram. Kan pertanyaannya kalau, tapi kita gimana kalau enggak uang hilang? Nah, itu kan sudah babnya lain lagi. Seperti itu. Ada kebutuhan yang mendesak, ada darurat. Dan apalagi di zaman sekarang memang uangnya sudah kita taruh di lemari di dalam kamar, maling masuk luar biasa. Enggak tahu itu bagaimana kok bisa dan terjadi. Kan seperti itu. Ini sudah babnya lain lagi. Orang makan babi karena darurat, dia kelaparan, sudah enggak ada makanan 2 hari 3 hari kan. Sehingga kita katakan hukum asalnya nabung haram. Tapi kalau kondisinya kepepet mendesak seperti itu ya lain lagi. Sehingga nabung di bank, artinya jangan bermudah-mudahan membuka tabungan di bank memang. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, khawatir ini segala macam, ya silakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lanjut ya. Sampai jam 7 ya, insyaallah. Qala mu'allifu tsaniyan riba an-nasi'ah. Sekarang jenis kedua yaitu nasi'ah. Nasi'ah itu berarti ada waktu tempo yang tidak sekarang, tapi waktunya tertunda. Huwa aziyada fi ahadi al-iwadaini muqabil ta'khir ad-dafa'. Ziyadah, tambahan pada salah satu dari barang yang ditransaksikan itu. Tambahan itu dalam rangka apa? Karena ada membayar Hutangnya itu diakhirkan. Artinya apa? Hutang, dia langsung cash. Itu nasiah. Au ta'khir al-qabdi fi bay'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati ribal fadl. Laisa ahaduhuma naqdan. Atau semata-mata pokoknya tidak cash. Pada setiap jual beli dua jenis beda jenisnya, tapi memiliki kesamaan dari sisi ilah. Contoh, emas dan perak kan beda jenisnya, ya, seperti itu. Emas dan perak itu jenisnya beda, tapi sama-sama ilahnya sama. Apa ilahnya? Samania. Ya, punya nilai seperti itu. Nah, ini kalau jual beli emas dan perak, kalau dengan sistem hutang itu tidak boleh. Kalau salah satunya hutang, maka itu dinamakan riba nasi'ah. Ini haram. Maka kalau mau beli emas dengan perak, silahkan, tapi harus cash, serah terimanya langsung. Atau beli emas dengan uang. Uang dan emas kan beda jenisnya, tapi ilahnya sama, nilai sama niyah, berharga. Maka kalau mau beli emas pakai uang, tidak boleh hutang, tapi harus cash saat itu juga. Nah, laisa ahaduhuma naqdan, salah satunya bukan naqdan, bukan cash, seperti itu. Misaluhu an yabi'a syakhsun alfa sa'in minal kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in minal kumhi limudda sana. Beli 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa' dari jenis gandum sama untuk waktu setahun. Kenapa kok ini 1000 ini 1200? Karena bayar 1200 itu nanti dibayarnya setahun. Nah, ini ada ziyadah. Kenapa? Imbalan dari jangka waktu, tidak cash. Nah. Au yabi kilo syair bi kilo bur wala yataqabadon. Nah, ini juga. Atau jual beli 1 kilo syair, yaitu barley. Tahu barley ya? Hah? Kalau yang jual roti tahu ini, sejenis gandum. Hah? Apa nama Indonesianya ya? Antum bukalah nanti di Mbah Google insyaallah. Hah? Kalau ibu-ibu atau ibu rumah tangga biasanya tahu ini. Sejenis gandum juga sama. Ya. Dengan beli 1 kilo gandum. Barley dengan gandum sama-sama 1 kilo, tapi tidak cash. Ilahnya sama, ini sesuatu yang ditimbang. Seperti itu. Nah, makanya seperti ini, kalau tidak cash, intinya nasiah itu barang-barang yang tadi riba itu memiliki kesamaan ilah walaupun beda jenis, tapi memiliki kesamaan ilah, maka kalau tidak cash itulah yang dinamakan dengan riba nasiah. Dan itu terlarang. Makanya disebutkan di sini hukmuhu at-tahrim, hukumnya haram. Dapat sudah? Hah, ketemu? Apa namanya? Hah? Barley ya. Sejenis gandum seperti itu. Baik. Hukumnya apa? Tahrim, haram. Fa innan nusus al-warida fil Qur'an wa sunnah al-muharrimah lirriba wal muhadzirah min at-ta'amul bihi. Nas-nas yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu mengharamkan riba dan mentahzir, memperingatkan dari muamalah transaksi riba. Yadkhulu fi hadha an-naw' min ar-riba dukhulan awwalian wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah wa huwa alladhi tata'amal bihi al-bunuk ar-ribawiyah fi hadzal 'asri. Masuk dalam jenis riba ini dan masuknya itu pertama kali dimasukkan dalam hukum riba, yaitu apa yang sekarang dengan yang dilakukan oleh bank-bank riba yang ada. Ini disamakan dahulu dengan jahiliyah, riba jahiliyah. Pinjam 1000, baliknya 1500. Taib, dari tadi berarti kita mengetahui barang-barang itu ada yang jenis riba yang sudah disebutkan tadi. Kalau jenisnya sama, berarti harus sama dan harus cash. Itu dua syaratnya. Kalau jenisnya beda, tapi ilahnya sama. Emas dan perak. Ini kan jenis beda. Emas bukan perak, perak bukan emas. Tapi ilahnya sama. Ilahnya sama-sama samaninya. Makanya seperti ini hanya dipersyaratkan takobut. Langsung cash. Artinya emas dan perak terserah mau emas berapa, peraknya berapa, gram beda berapa, gak ada masalah. Yang penting cash. Uang dengan perak. Beli perak. Terserah uangnya berapa, peraknya berapa, terserah. Kelas bebas. Yang penting cash. Uang dengan emas. Yang penting cash. Seperti itu. Kalau beda jenis dan beda ilah, intahal amr. Selesai. Gak ada iskal sama sekali. Mau berapapun dan tidak cash, itu boleh. Contohnya, beli tamer dengan emas. Jenis jelas beda. Ilahnya juga berbeda. Maka itu gak ada tafadul, gak ada takobut. Berapa gram uangnya atau berapa kilo tamernya, bebas. Mau utang, mau gak utang, bebas. Seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah membeli, menggadaikan baju besinya kepada Yahudi dalam rangka membeli syair atau bur kepada seorang Yahudi, hutang. Dengan digadaikan jaminannya, hutang beli gandum itu dari seorang Yahudi, jaminannya, tapi belinya dengan sistem hutang. Jaminannya apa? Baju perangnya. Syairnya di situ beli tapi dengan sistem hutang. Ternyata Rasulullah SAW melakukannya. Makanya boleh. Tamer dengan uang atau dengan emas atau dengan perak, kelas bebas dan tidak harus cash. Nanti semua akan datang rinciannya insya Allah bersama kita satu persatu. Qala al-mu'allif wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara adh-dhahab wal-fiddah wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda setelah menyebutkan tentang emas dan perak, wa la tabi'u minha ghaiban binajiz. Wan najis al-hadir. Jangan menjual dari ini, barang-barang riba ini, antara ghaib dengan najis. Ghaib berarti nanti dibayarnya, yang satunya najis, hadir, sekarang. Beli emas dan perak, saya beli emas. Saya terima emasnya sekarang, sama penjual tanya, peraknya kapan dibayar? Nanti. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan yang gaib, jangan yang nanti, dengan yang sekarang. Sehingga intinya tukar menukar antara barang-barang ini harus ada syarat-syaratnya. Baik, sekarang pertanyaan begini. Boleh gak hutang emas? Kan ceritanya hutang itu begini, hutang, pinjam. Berarti kan emas dengan emas nih ceritanya nih. Harus emas juga. Sekarang pertanyaannya, ini kan emas. Misalnya fulan A pinjam emas ke B. Baik, pinjam emas ke B. Berarti emas yang ada di B itu kan berpindah ke A. Nanti emas A-nya kan membalikan emas lagi. Ada pertukaran. Sahih? Kan ada pertukaran. Kita ambil emas, nanti ngembalikannya emas. Ini kan kita sekarang ambil dari dia, nanti kita kembali ke dia emas. Ada pertukaran. Sahih? Hah? Sebentar, baik. Tadi paham gambaran permasalahannya ya? Ada enggak itu barang itu di ya sudah pinjam uang 1 juta. Uang itu termasuk jenis riba. Hah? 1 jutanya ini nih bendanya ini. Nih, dah, pakai. Kita pakai. Kita dapat 1 juta lagi dikembalikan. Ini kan sekarang ini kalau emas dengan emas, uang dengan uang, uang dengan uang harus pertama apa? Sama kuantitasnya dan harus cash. Sahih? Lah ini enggak cash ini. Ini enggak cash sekarang. 1 juta ini yang ini 1 juta, uangnya ini dengan nomor serinya ini. Kemudian kita pakai uang lain 1 juta dengan nomor seri yang berbeda. Zatnya sudah berbeda. Kita kembalikan. Berarti kan gak ada takobut. Hah? Hah? Ah, asanta. Jadi yang terlarang ini adalah akad ketika akad bayi. Ya. Yang terlarang itu adalah akadnya akad baik. Makanya tadi hadisnya disebutkan wala tabi'u minha. Yang terlarang ini kalau akadnya akad baik, jual beli transaksi. Tapi kalau pinjam babnya lain lagi. Maksudnya di sini anak ingin mentanbih, jangan dicampur adukkan. Seperti itu. Taib. Dipahami ini ya. Taib. Qala al-muallif wa fi lafzin. Makana yadan biyadin fala ba'sa bihi wa makana nasiyah fahuwa riba. Dalam riwayat yang lain, selama itu yadan biyadin, artinya tangannya menyerahkan, artinya cash, maka fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Wa makana nasiatan fahuwa riba. Tapi kalau tidak cash, nasiah, maka itu riba. Ini berlaku untuk apa? Jenis barang berbeda namun ilahnya sama. Seperti itu. Tapi kalau ilahnya sudah beda, otomatis jenisnya lebih berbeda lagi, maka enggak ada yang ceritanya syarat-syarat ini tadi. Baik. Qala al-mu'allif wal mas'alatu rabi'ah suwarun li ba'dil masail ar-ribawiyah. Ada beberapa contoh gambaran tentang permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbikil qa'idah al-atiyah wa mashtamalat alaihi ma'rifatun inkanatil mas'alah min masailir riba aw hiya minas suwari al-mubahah wa hadhihil qa'idah hiya. Kata al-malif, akan nampak jelas bagi kita dari proses nanti penerapan qa'idah yang akan datang dan kandungannya. Kita bisa mengetahui, akan jelas bagi kita, kita punya ilmunya, apakah masalah itu memang masalah riba atau itu adalah bentuk-bentuk sesuatu yang mubah. Apa itu kaidahnya? Hiya, idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi. Nah ini. Ushtu fihi syartan. Kalau diperjualbelikan jenis riba dengan atau barang riba dengan jenis yang sama, maka dipersyaratkan dua syarat. Al-awwal at-taqabud minat tarafain fi majlisil aqdi qabla an yaftariqa. Taqabud itu saling menyerahkan, serah terima cash. Ini syarat pertama. Di majlis akad, di tempat transaksi. Dari sini kita mengetahui terlarangnya jual beli emas atau perak melalui telepon ketika tidak ada cash. Sepakatnya di telepon. Karena emas lagi tinggi atau emas lagi murah, cepat telepon ke toko emas. Pak, saya beli emasnya ya. Sepakat Pak ya, sepakat. Sudah, tamal akad. Kapan Pak mau dibayar? Ini sekarang saya mau berangkat. datang lagi setengah jam, akadnya tadi. Sudah akad duluan tapi barang belum ada cash, sudah akad duluan. Seperti itu. Ya, nah ini terlarang. Al-Mahisan pertama yaitu cash. Asani at-tasawi bainahuma bil mi'yar asy-syar'i, al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Adanya tasawi. Kalau jenis yang sama. Itu tadi. Harus kuantitasnya sama. Ya. Yang ditakar dengan ditakar, yang ditimbang dengan ditimbang. Satu kilo emas dengan satu kilo emas, satu sok tamer dengan satu sok tamer. Ini syarat kalau jenisnya sama. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawin min ghairi jinsihi. Nah ini, tapi kalau bukan dengan jenisnya, fayushtaratu fihi syartun wahidun. Syaratnya cuma satu. Huwa at-taqabud. Sudah lihat bersama kita tadi. Kalau beda jenis, ya, itu yang penting apa? Cash. Mingkobli tafaruk, sebelum berpisah penjual dan pembeli, harus cash. Amma tasawi falaisa bisyartin. Kalau beda jenis maka sama kuantitas itu bukan syarat. Wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Nah ini. Kalau beda di barang ribawi dijual dengan bukan ribawi, bukan barang jenis riba, jaza tafadul wa tafarruq qablal qabdi. Boleh pokoknya kuantitasnya bebas dan juga boleh apa? Hutang. Ini disebutkan di sini idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Beli emas, beli unta pakai emas. Unta sudah sepakat sudah. Itu bukan jenis barang ribawi. Seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya, ribawi, tapi yang satunya memang beda ilah. Jenisnya jelas beda, ilahnya juga beda. Seperti tadi itu. Tamer dengan emas. Maka ini pun juga kelas bebas. Walaupun sama-sama ribawi. Tapi jenis beda dan ilahnya beda. Maka enggak ada masalah. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan tadi sampaikan. Dengan ini. Hah? Tukar uang.
1: Seorang datang, kita datang pada diri. Saya mau tukar uang. Ini 50.000 tukar dengan 10.000, mau tukar dengan 5.000 aja. Yang ada uangnya maksudnya 18.000 kurang 2.000 aja. Saya bawa dulu. Nanti yang 20.000 kembalikan nanti. Nah, sisanya utang uang. Tapi ini gimana?
0: Enggak boleh. Soalnya masih terjadi. Kalau bahannya sama. Bahannya itu artinya imah kertas atau logam. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Tukar uang. Boleh enggak 10.000 kertas ditukar dengan 1.000-an koin? Ya. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Karena sama-sama mata uang. Ini kita berbicara sama-sama rupiah misalnya. Ya. Karena sama-sama rupiah. Enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Beda jenis. Jenisnya yang ini logam, yang ini kertas. Sebagaimana di dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, mata uang islaminya yang dipakai, yang berlaku sah ketika itu, dirham dan dinar. Ini mata uang islami ketika itu. Dirham dan dinar kan beda jenis. Sama-sama bisa di kota Madinah ketika itu transaksinya bisa pakai dirham dan dinar. Ternyata dirham dan dinar ini kalau ditukar kelas bebas. Rasulullah alaihi wasallam tadi mengatakan silahkan. Yang penting apa? Taqabud. Mata uangnya mata uang islami ketika itu. Sama-sama di Madinah sama-sama dipakai. Maka sama, ini logam, ini kertas, sama-sama dipakai di Indonesia untuk alat transaksi. tapi jenisnya beda. Yang penting harus cash. Nah itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan tampaknya wallahul muwaffiq ini pendapat yang rajih. Dan ini pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullah dan yang lainnya. Tukar uang 10 ribu kertas dengan 9 ribu logamnya ada 9. Atau logamnya ada 18 kalau 500-an. Maka yang rajih wallahul muwaffiq yang seperti ini boleh. Tapi kalau kayak yang tadi, hah? Nah makanya kalau sama-sama dengan berbahan kertas riba, karena cash itu harus cash sempurna seperti itu. Kalau sama-sama berbahan kertas, tapi kalau dengan logam nggak ada masalah. Jangankan dibayar saya bayar dulu nanti, atau yang 2000-nya nanti. Hatta enggak nanti, artinya ya sudah 20 dan 18 ribu. Tapi beda bahan, maka insya Allah juga enggak ada masalah. Seperti itu nah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau memang tidak ada lagi, karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.

قال المؤلف أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد وهو التقابض من قبل التفرق وأما التساوي فليس بشرط وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. Kata al-Malik di sini, kalau barang itu barang ribawi, golongan barang yang bisa mengandung unsur riba dan sudah lewat bersama kita dalam hadis, ada apa saja? Hah? Emas, perak, hah? Kurma, gandum, garam, barley. Hah? Sudah disebutkan? Oh ya, belum tahu itu. Enam pokoknya barley itu. Ini asnaf ribawiyah. Kalau dijual ini ribawi dengan ribawi tapi tidak keluar tafarruq qablal qabdi. Kata al-Malik di sini, kalau barang itu barang ribawi, golongan barang yang bisa mengandung unsur riba dan sudah lewat bersama kita dalam hadis, ada apa saja? Hah? Emas, perak, hah? Kurma, gandum, garam, barley. Hah? Sudah disebutkan? Oh ya, belum tahu itu. Enam pokoknya barley itu. Ini asnaf ribawiyah. Kalau dijual ini ribawi dengan ribawi tapi tidak satu jenis, maka hanya dipersyaratkan satu syarat yaitu at-taqabud langsung serah terima barangnya cash di majelis sebelum berpisah. Adapun at-tasawi jumlah

0: jumlahnya, kuantitasnya sama. Kalau beda jenis, maka itu bukan syarat. Boleh kalau beda jenis. Sekarang qala al-muallif wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Kalau yang dijual adalah jenis ribawi dengan yang bukan ribawi. Tapi dari enam itu ada satu yang insyaallah memang apalagi zaman sekarang memang insyaallah itu digolongkan dengan enam ribawi ini apa berarti? Ada yang ingat? Hah? Mata uang. Ya. Mata uang. Dia bukan emas, bukan perak, terbuat dari logam besi atau kuningan atau terbuat dari keras, kertas. Tapi hampir rata-rata ulama di zaman sekarang memasukkan itu dan memang benar, ini pendapat yang rajih. Mata uang digolongkan ke emas dan perak. Baik. Hal muhim kalau jenis ribawi dengan bukan, maka boleh beda kuantitas. Dan juga boleh tidak tasawi, berarti boleh secara mutlak. Beda kuantitas dan tidak cash. Nah, dan ini perinciannya kemarin sudah lewat bersama kita. Sekarang Mu'alim akan menyebutkan beberapa contoh dari bentuk-bentuk ini. Qala wa fi ma yali au qala al-mu'allifu wa fi ma yali ba'du suwar wa ahkamuha. Ini beberapa bentuk-bentuknya dan hukum-hukumnya. Yang pertama al-awwal ba'a mi'ata jiramin minadh-dhahab. Bimi'ati jiramin minadh-dhahab ba'da syahr. Baik. Ana mau tanya bagi yang tidak pegang kitabnya. Sekarang ini menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas yang lain dibayarnya setelah 1 bulan. Apa hukumnya? Hah? Kenapa? Nah, tidak ada taqabud. Ya. Makanya kata mu'allif hadza muharram. Nah, taqabud artinya taqabud itu kan memegang, serah terima. Taqabud itu serah terima, langsung kontan di majelis. Wa huwa minar riba. Riba apa berarti? Kan riba ada dua jenis. Riba fadl dan riba nasiah. Hah? Riba nasiah. Riba fadl itu berarti kuantitasnya berbeda. Kalau nasiah karena ada apa? Tempo, nah, jarak, waktu. Asani, ishtara kilo jiramin minasyair bi kilo jiramin minal bur. Satu kilo syair dengan satu kilo bur. Dia beda jenis tapi ilahnya sama. Bainahuma ittihadul illah. Ilahnya sama. Ya. Maka seperti ini hukumnya bagaimana? Tidak boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Atau bagaimana dari rinciannya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini mirip misalnya dengan 1 kilo emas dengan 1 kilo perak misalnya. Di mana rinciannya? Atau tidak boleh secara mutlak? Atau boleh secara mutlak? Nah. Boleh secara mutlak. Baik. Nama itu siapa? Abu Asrof. Asrof. Baik, siapa yang sepakat dengan Abu Asrof? Abu Asrof mengatakan 1 kilo syair dengan 1 kilo bur boleh secara mutlak. Sepakat semuanya? Ya. Sepakat? Antum sepakat Pak Salamannya? Abu Wilda? Sepakat Abu Wilda? Hah? Kenapa? Ini anak tanya gini biar anak tahu ini. Antum ini kemarin pelajaran paham apa enggak? Udah berbusa-busa. Hah? Baik, sepakat semua dengan Abu Asraf? Hah? Tidak. Siapa yang tidak, siapa yang sepakat? Sepakat dengan Abu Asraf. Boleh secara mutlak. Yang lain? Sepakat ya? Rahmat?
1: Tidak boleh, tapi harus apa boleh.
0: Nah, jadi kalau jenisnya beda, tapi masih sama-sama satu, ilahnya masih sama, itu bukan secara mutlak bolehnya. Tetap ada satu syarat, yaitu takobut. Memang tasawinya tidak harus. Seperti itu. Tasawi artinya kuantitasnya sama. Memang tidak harus. Tapi tetap harus ada syarat takobut. Cash langsung serah terimanya dari penjual dan pembeli. Nah, makanya di sini disebutkan boleh jaza likhtilafil jins, boleh karena ada beda jenis. Wa yushtaratu at-taqabut fil majlis. Ini kalau yang pegang kitab kalau mau jawab harus ditutup kitabnya. Karena itu ada jawabannya. Nah, maka di sini sebutkan boleh walaupun berbeda jenis, tapi tetap dipersyaratkan taqabut fil majlis. Akad majlis tersebut harus ada cash, penjual membeli langsung menyerahkan masing-masing barangnya. Baik. Asalis idza ba'a 50 kilo jiraman minal bur bisyatin. Kalau menjual 50 kilogram dari bur dengan seekor kambing. Nah, boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak atau ada rinciannya? Hah? Boleh secara mutlak. Hah? Boleh secara mutlak. Ada yang berbeda pendapatnya? Hah? 50 kilo bur dengan kambing, satu ekor kambing. Ada sudah yang mengatakan boleh secara mutlak. Anak tanya, apakah ada yang berbeda? Apakah setuju semuanya? Nah, jadi begini, ditanya apa berbeda? Enggak. Setuju semuanya? Juga ada yang enggak. Ini berarti kira-kira pelajaran kemarin paham gak ini? Ya gak, yang gak ikut maaf. Dengan seekor kambing. Nah, boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak atau ada rinciannya? Hah? Boleh secara mutlak. Hah? Boleh secara mutlak. Ada yang berbeda pendapatnya? Hah? 50 kilo bur dengan kambing, satu ekor kambing. Ada sudah yang mengatakan boleh secara mutlak. Anak tanya, apakah ada yang berbeda? Apakah setuju semuanya? Nah, jadi begini, ditanya apa berbeda? Enggak. Setuju semuanya? Juga ada yang enggak. Ini berarti kira-kira pelajaran kemarin paham gak ini? Ya gak, yang gak ikut ma'adzur, walaupun mungkin bisa bertanya ya, bisa bertanya ke kawannya. Kalau yang gak ikut ya insya Allah ma'adzur. Nah, tapi yang ikut-ikut ini, nah, baik. Kalau 50 kilo bur dengan kambing, nah, boleh secara mutlak.

0: Karena kambing bukan barang ribawi. Dengan barang ribawi, maka kelas bebas. Enggak ada masalah. Baik. Yang mirip dengan ini, bentuk yang bagaimana? Di sini sebutkan tenang. Qala sawa'un taqabada fil majlis aula. Sama saja, apakah itu ada ke apa namanya? Cash di majlis tersebut atau tidak? Terserah, bebas. Seperti itu. Kambing ribawi atau bukan? Bukan. Bur ribawi. Ribawi dengan bukan, kelas bebas. Yang mirip dengan ini, yang sama dengan ini. Hah? Mana yang dah jawab? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Emas dan merah? Enggak boleh. Dia harus takobu tetap. Seperti itu. Emas sama beras. Nah, ahsanta. Barakallahu fik. Berarti, tapi ya ini sama. Beras bukan ribawi. Emas bukan ribawi. Anak ingin ini ribawi dengan bukan ribawi. Enggak usah sebut nama jenis barangnya. Tapi patokannya. Nah, itu yang anak inginkan sekarang. Sama juga kelas bebas secara mutlak. Hah?
1: Barang ribawi dengan barang ribawi yang bilangnya beda.
0: Nah, ribawi dengan ribawi jenisnya beda dan ilahnya juga enggak sama. Ya. Emas dengan bur atau dengan syair atau dengan tamer. Seperti itu. Ya. Ini kelas bebas juga. Padahal sama-sama ribawi. Tapi ilahnya itu tidak enggak ketemu, enggak satu ilah. Seperti itu. Maka ini juga boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutang. Beli syair, belinya hutang. Dibayarnya kan dahulu mata uangnya kan ima dirham atau dinar. Emas atau perak? Emas atau perak itu kan ribawi. Syair juga ribawi. Tapi hutang bebas. Seperti itu. Maka ribawi dengan bighoi ribawi kelas bebas, dan juga ribawi dengan ribawi tapi jenis beda, ilahnya juga beda. Ini juga kelas bebas. Taib. Arabi ba'a mi'ata dolarin bimi'atin wa ashrata dolarat. Menjual 100 dolar dengan 110 dolar.
1: Nah.
0: Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Yang lain? Hah? Ini kan uang nih. Sama kan mata uangnya kan? Baik.
1: Boleh ada syaratnya.
0: Hah?
1: Boleh ada syaratnya, ongkos.
0: Ongkos. Maksudnya?
1: Ya. Yang anak ingat itu Ustaz bilang ini 10.000 gitu kan. 10.000. 10.000 tapi minta upah. 1.000.
0: Kalau enggak minta upah? Gimana? Ini jual beli memang ini sudah. Jual beli mah enggak ada upah, enggak upah. Pokoknya jual beli ini sekarang. Itu kan bukan upah sebenarnya. Pokoknya 10.000 dia 11.000 dia gitu. Hah? Nah. Emang ada khilaf pendapatnya mu'alif. Mengatakan enggak boleh secara mutlak. Karena sama-sama satu mata uang. Ya. Kalau sama-sama rupiah atau sama-sama dolar, maka ini kejadiannya menurut satu pendapat, ya. Itu sama dengan emas dengan emas atau perak dengan perak atau kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Pendapat lain yang mengatakan uang ini kalau bentuknya logam dengan kertas maka boleh, itu seperti emas dengan perak. Boleh ada perbedaan, yang penting boleh ada kuantitasnya berbeda, yang penting takobut. Seperti itu. Dipahami ini ya. Dan wallah alam bisawab, ini tampaknya pendapat yang rajih. Nah, sudah kita jelaskan waktu itu, karena emas dan perak, dirham dan dinar di masa Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sama-sama alat atau mata uang yang bisa dipakai di negara Madinah. Berarti kan mata uangnya itu bukan dirham atau bukan dinar. Artinya ini mata uang Islami, bentuknya dinar dan bentuknya dirham. Seperti itu. Ya, bisa dipakai di satu negara, di kota yang sama. Seperti itu. Maka sama di Indonesia, sama-sama rupiah, tapi yang ini kertas, yang ini logam. Nah, tapi ala kulli halin ada khilaf, yang rajih, yang ana yakini lebih rajih, boleh. Selama beda bahan apa materialnya. Baik. Namun kalau mualif berpendapat tidak boleh emang. Seperti itu. Baik, as-sadis. Al-khamis. Iqtarada alfa dolarin ala an yu'idaha ba'da syahrin au aksar bi alfi wa mi'atai dolarin. Pinjam $1,000. Pinjam ini ya. Nanti dikembalikannya setelah sebulan atau lebih, 2 bulan, 3 bulan. Berapa kembalikannya? $1,200. Pinjam 1,000, kembalinya 1,200. Boleh? Ini ada 3 pilihan. Boleh secara mutlak, haram secara mutlak, atau ada rinciannya? Baik. Apakah semuanya? Nah.
2: Boleh. Ada.
0: Boleh secara mutlak?
2: Ya. Boleh dengan syarat kalau yang menambahi tidak diperhatikan dari awal.
0: Wah, santai. Nah, barakallahu fiik. Nah. Boleh. Kalau itu minti bin nafas. Tidak ada syarat. Orang meminjamkan $1,000. Ya. Dia tidak mempersyaratkan kembalinya 1,200, kembalinya 1,100, wala berapa? 1,000. Yang kembalikannya, karena dia merasa dapat pinjaman dan dia betul-betul bersyukur ketika itu butuh, janji melunasi 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah dia dapat uang banyak, dia merasa bersyukur, ingin berterima kasih, mengembalikannya lebih. Ridho dia, minti bin nafas. Rela gitu, memang suka rela. Seperti itu, maka boleh ya seperti ini. Mengembalikannya lebih. Tidak ada syarat di awalnya, tidak ada kesepakatan. Boleh. Yang terlarang itu kalau sepak nih, ya hutang nanti hak kembalinya 1,200 ya. Itu enggak boleh. Riba jahiliyah. Seperti itu. Sebagaimana para rentenir dengan entah lembaga ataupun pribadi yang sebagaimana banyak terjadi sekarang di zaman kita, nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga intinya apa? Ada rinciannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. As-sadis. Ba'a mi'ata dirhamin minal fiddah. Bi'ashrata. Au bi'ashrati junaihat minal zahab. Yadfa'uha ba'da sanah. 100 dirham. Dari perak. Dan 10 junaihat. Junaih itu ya mata uangnya di Mesir atau yang lainnya. Dari terbuat dari emas. 100 dirham perak dengan 10 junaih dari emas. Dibayarnya nanti setelah setahun. Ah. Boleh atau tidak? Hah? Hah? Nah, tidak boleh. Tidak ada takobut. Hah? Kenapa kalau tidak boleh? Artinya alasannya apa? Ya, hadis jelas, hadis. Nah. Tapi apa alasannya kenapa tidak boleh? Karena tidak ada takobut, kan seperti itu kan? Iya. Tapi memang apa kondisi ini kok terus harus dipersyaratkan takobut? Sehingga kalau tidak takobut haram. Ini jual beli apa dengan apa? Nah, masing masing artinya beda jenis, tapi sama-sama barang ribawi, beda jenis, hanya apa? Ilahnya sama. Nah, ini kan emas dengan perak. Emas dengan perak itu kalau tidak takobut, tidak di majelis, maka terlarang. Nah, makanya disebutkan la yajuz, tidak boleh. Id la budda min at-taqabbut yadan biyadin. Asabi la yajuzu bai au syira ashumil bunuk ar-ribawiyah. Lianna min bab bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wala taqabbut, tidak boleh jual beli sahamnya bank. Bank ya. Karena bank itu kan isinya uang, apalagi uang riba. Ini tidak boleh. Saham al-bunuk ar-ribawiyah. Jadi kalau jual beli saham sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kalau sahamnya itu sahamnya bank, apalagi bank ribawi, tidak boleh. Kenapa? Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wa la taqabbut. Ini jual beli uang dengan uang, tidak ada tasawi, kuantitasnya berbeda, juga tidak ada takobut. Kan saham bank itu yang diperjualkan kan uang, berarti itu kan bagian dari jenis riba. Yang diperjualkan sahamnya bukan uang, ini kan enggak boleh. Seperti itu. Saham itu kan mewakili uang. Ya berarti uang. Nah, al-muhim tidak ada tasawi, tidak ada takobut, makanya seperti ini terlarang. Jual belinya sahamnya bank, apalagi ribawi. Sehingga jual beli saham-saham produk-produk yang lain silahkan, selama memang tidak ada penyelisihan syar'i. Baik. Qala al-mu'allif al-babu tsalits fil qardi wa fihi mas'alatan. Sekarang masuk kita pada bab al-qard. Qard yaitu pinjaman. Ada dua permasalahan. Al-masalatul ula fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyyatih. Dapat definisinya dan dalil-dalil disyariatkannya. Al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Apa itu qard? Menyerahkan harta untuk orang yang dia memanfaatkan harta tersebut, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya. Ya sudah, mafhum lah ya. Pinjaman ya, mafhum ya. Pinjaman bukan harus uang, macam-macam. Seperti itu. Nah, pinjam sepeda, motor, pinjam uang, pinjam apa saja, barang terserah. Wa huwa masyru'un wa yadullu 'alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah wal haditsud dalatu 'ala fadlil mu'awanah. Wa qadai hajatil muslim wa tafriju kurbatihi wa saddu faqatihi wa ajma'al muslimun ala jawazih. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Bolehnya ini keumuman ayat yang ada dan juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan al-mu'awanah, membantu. Karena kan memberi pinjaman itu kan berarti membantu. Dan juga ini membantu menunaikan kebutuhan saudaranya muslim, memberi jalan keluar atas kesusahannya, menutupi kebutuhannya, dan kaum muslimin bersepakat berijma atas bolehnya al-qard memberikan pinjaman. Rawahu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakra. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang bakro. Bakro di sini sebutkan talibnya, yaitu unta yang masih muda. Faqadimat alaihi ibil sadaqah. Fa'amara Abu Rafi an yakdiyar rajula bakrohu. Faraja ilaihi Abu Rafi faqala lam ajid fiha illa khayyara. Rasulullah pinjam unta yang masih muda, ya berarti harganya lebih murah. Kemudian setelah itu datang kepada Rasulullah SAW unta-unta sedekah. Rasulullah itu kan punya nasl Quran, mendapatkan jatah, ya, dari zakat, seperti itu. Artinya dari baitul mal. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Rafi' untuk menunaikan, membayar kepada orang yang tadi dipinjam untanya itu, unta mudanya itu. Akhirnya Abu Rafi' kembali kepada Rasulullah SAW. Intinya begini, Rasulullah itu menyuruh Abu Rafi' itu ada ibil sadaqah, ambil, cari yang di situ yang bakra, yang masih muda. Kemudian tolong bayarkan ke orang yang tadi itu, yang kata Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinjam darinya unta yang masih muda itu. Faqala lam ajid fiha illa khayyar. Kata Abu Rafi', ya Rasulullah, aku enggak mendapati pada ibil sadaqah itu kecuali khayyar. Artinya ini unta di sini disebutkan khayyar rubaiyan, yaitu yang sudah berumur 6 tahun. Artinya unta ini sudah berumur bagus, harganya jauh lebih mahal. Fa amara Abu Rafi' an yaqdiya ar-rajula. Nah, faqala atihi iyyahu inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Kata Rasulullah SAW, sudah kasih yang khayyara itu, rubaiyan itu. Kasih unta yang sudah berumur 6 tahun itu, kasih. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika mengembalikan pinjaman ini mengembalikannya dengan pengembalian yang paling bagus. Pinjam barangnya harganya lebih murah, dikembalikan dengan barang yang harganya lebih mahal. Minti bin nafas. Maka tadi kembali kepada masalah yang tadi itu, pinjam ya 1000 kembali 1200 selama tidak ada syarat di depan, dan yang meminjam ini minti bin nafas rela, dia suka rela, boleh. Ini dalilnya diantaranya, dan ini juga dalil tentang disyariatkannya pinjam meminjam. Qala al-mu'allifu wa min al-adillati ala fadlihi hadits Ibnu Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marrah. Di antara dalil tentang keutamaan memberikan pinjaman, hadits Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya muslim yang lainnya

tentang keutamaan memberikan pinjaman, hadis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya muslim yang lainnya dengan dua kali pinjaman, maka ini pahalanya sebagaimana dia bersedekah kepada saudaranya sekali. Pahalanya. Nah, artinya memberikan pinjaman ini juga bisa ini kan perbuatan ihsan. Seperti itu. Makanya kalau memberi pinjaman itu ihsan, tidak boleh di situ masuk unsur untuk mengambil keuntungan duniawi, karena itu perbuatan dapat pahala. Jangan masuk unsur duniawi. Makanya terlarang kemudian ngambil bunga melebihkan, karena itu pahala. Kalau diambil unsur riba dunianya, dia dapat keuntungan dunia, akhirnya menjadi berdosa. Seperti itu. Nah, al-masalah tsaniyah, sekarang permasalahan yang kedua, fi syurutihi wa ba'dil ahkami al-mutaalliqati bihi. Syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan pinjam-meminjam ini. Al-awwal la yajuzu lil muslim an yuqrida akhahu bi syartin aw bi syarti an yuqridahu ba'da dzalik idza radda 'alaihi qardahu. Li'anna al-muqrid ishtarata naf'an. Wa kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan nanti setelah selesai sudah dibayar gantian ya. Ana mempersyaratkan ana yang pinjam ke antum. Seperti itu. Maka yang demikian dengan dunia akhirnya menjadi berdosa. Seperti itu. Nah. Al-masalah tsaniyah, sekarang permasalahan yang kedua, fi syurutihi wa ba'dil ahkami al-mutaalliqati bihi. Syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan pinjam meminjam ini. Al-awwal la yajuzu lil muslim an yuqrida akhahu bi syartin aw bi syarti an yuqridahu ba'da dzalik idza radda 'alaihi qardahu. Lianna al-muqrid ishtarata naf'an. Wa kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan nanti setelah selesai sudah dibayar gantian ya. Ana mempersyaratkan ana yang pinjam ke antum. Seperti itu. Maka yang demikian terlarang. Artinya dijadikan syarat. Saya akan meminjamkan Anda 100 kembali 100. Tapi ada syarat lain. Iya, kembalinya 100. Tapi syaratnya nanti setelah itu saya yang ganti pinjam ke Anda. Jadi dia mendapatkan manfaat dari pinjaman yang awal itu. Dipahamin ya? Maka ini terlarang. Kenapa? Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian membawa pelakunya, menyeret pelakunya, menyebabkan pelakunya mendapatkan manfaat. Manfaat itu bentuknya macam-macam. Enggak harus uang. 100.000 harus syaratnya kembalinya 120. Ini bagian dari manfaat. 100.000 kembalinya 100.000, tapi syaratnya saya nanti yang gantian pinjam. Ini kan dia juga dapat manfaat. Seperti itu. Nah, saya pinjami 100.000, tapi saya minta jaminan. Mana barang Anda digadaikan ke saya? Enggak ada masalah kembalinya 100.000, tapi barang Anda ini nanti saya pakai. Itu juga manfaat. Pokoknya orang minjemin itu jangan ngambil manfaat duniawi. Kalau ngambil manfaat duniawi dengan segala bentuknya itu riba. Nah, kemudian berikutnya bentuk berikutnya kaan yuskinahu darahu majanan au rahisah au yu'irahu dabatahu au ayy syai'in akhar au ghairu dzalik minal manafi'. Nah, entah itu syaratnya orang yang memberi pinjaman syaratnya nanti yang pinjam itu harus mempersilahkan dia untuk tinggal di rumahnya secara gratis. Atau kontraknya jadi murah.

0: Orang yang pinjam duit punya rumah, dia dikontrakan. Nah yang pinjam ini, ya sudah saya pinjami 200 ribu atau 1 juta atau 10 juta, kembalinya 10 juta gak ada masalah. Tapi syaratnya rumah itu kontrakan ke saya dengan harga yang murah. Padahal harganya kontrakannya 5 juta per tahun. Tapi dia minta jadi 2 juta. Ini kan dia dapat manfaat, dapat untung. Itu juga terlarang. Atau syaratnya agar kendaraannya dipinjamkan, juga terlarang. Pokoknya apa saja sudah. Dari sekian manfaat, keuntungan, maka terlarang. Hainna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik wa ajma'al fuqaha ala man'ihi. Di sini mu'alif ingin menekankan bahwa hal ini tidak ada dalil yang sharih. Yang sahih dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi dari Al-Qur'an. Nah, dan memang betul enggak ada dalil yang sahih, yang sharih yang menunjukkan setiap pinjaman kalau bisa memberikan keuntungan kepada yang memberi, maka itu riba. Enggak ada dalilnya memang. Dalil yang sahih dan sharih. Ada hadis tapi dhaif. Nah. Namun di sini al-mu'allif ingin menekankan banyak dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam berfatwa dengan yang seperti ini. Ya. Banyak dan tidak dijumpai ada yang menyelisih dari mereka. Makanya al-mu'allif mengatakan wa ajma'al fuqaha 'ala man'ihi, sepakat para fuqaha yang demikian ini terlarang. Nah, sehingga walaupun tidak ada dalil betul hadis atau ayat, tapi ini merupakan ijma'. Seperti itu pemahaman sahabat tentang masalah riba dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga yang demikian terlarang. Asani an yakunal muqribu jaizat tasarruf balighan akilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Syarat kedua, yang memberi pinjaman ini memang orang yang jaizat tasarruf, orang yang memang layak dan boleh untuk mengambil tindakan, untuk berbuat, untuk bermuamalah. Berarti anak kecil meminjamkan uang 50 juta. Enggak sah pinjamannya. Dia karena masih anak kecil. Akalnya masih belum lengkap, masih belum sempurna. Seperti itu. Jual beli saja tidak sah, apalagi memberikan pinjaman. Nah, ini maksudnya jadi jaiz atau tasarruf. Nah, atau di antara jaiz atau tasarruf di sini sebutkan yaitu orang yang sudah balig, berakal dan rasyid. Rasyid itu yuhsil tasarruf. Tidak safi. Dia punya apa namanya mengelola keuangannya benar, rasyid orangnya ini. Seperti itu. Nah, maka selain ini tidak boleh. Orang gila juga tidak boleh. Namun misalnya walinya si orang gila, atau kalau anak kecil bapaknya misalnya. Nah, orang gila itu kan bisa jadi punya harta banyak. Orang gilanya tidak boleh, tapi walinya yang memelihara siapa, maka dia boleh bertasarruf. Maka dia boleh memberikan pinjaman dari uangnya si orang gila tersebut. Nah, itu syarat kedua, yaitu orang yang jaiz atau tasarruf. Memang layak, boleh untuk bertindak, berbuat, bermuamalah. Asalis laisa lil muqrid an yashtarita ziyadatan fi malihi allazi aqrabahu li anna dzalika minar riba fala yajuzu lahu akhdhuha bal yaktasiru 'alal mablag allazi dafa'ahu lil muqtarid awwalan. Ini mirip dengan yang pertama. Yaitu tidak boleh bagi orang meminjamkan untuk mempersyaratkan adanya ziyadah, tambahan uang yang dia pinjamkan. Karena yang demikian termasuk dari riba, maka tidak boleh bagi dia mengambilnya tambahan tersebut. Bahkan dia mencukupkan untuk mengambil uangnya yang dia pinjamkan. Seperti itu. Ar-Rabi' Idza radda al-muqtarid 'ala al-muqrid ahsan, nah ini mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalika li'annahu tabarru'un minal muqtarid wa ibnu Qadain wa yadullu alaihi hadis Abi Rafi' as-Sabiq. Apabila orang yang minjam itu mengembalikannya dengan yang lebih baik dari apa yang dipinjam kepada dia, atau dia memberi tambahan tanpa adanya syarat atau tanpa ada tujuan niat awal, maka yang demikian sah karena itu tabarru'. Tabarru' itu mendermakan, ya artinya bersedekah berbuat ihsan. Seperti itu. Maka ini boleh. Dan ini merupakan husnu qadha. Berbuat baik ketika mengembalikan pinjaman. Dalilnya tadi hadis Abu Rafi yang sudah lewat penyebutan dan kisahnya tentang unta muda tadi itu. Al khamis an yakuna al muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. Yang meminjamkan ini memang pemilik barang yang dia pinjamkan, dia pemiliknya. Maka tidak boleh bagi dia untuk meminjamkan barang yang dia tidak miliki. Nah. Baik. Kita lanjut. Qala al-muallifu as-sadis. Min al-mu'amalatir ribawiyyatil muharramati ma taqumu bihi al-bunuk fi waqtina al-hadir. Min aqdi qurudin bainaha wa baina dhawil hajat fatadfa lahum mabalig min al-mal nadhira fa'idatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatun 'ala mablaghil qardi aw yattafiqul banki aw yattafiqul banku ma'al muqtarid 'ala qimatil qardi thumma yadfa'u lahul bank aqal min al-qimatil muttafaq 'alayha Alan yaruddahal muqtarid kamilatan famathalan yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100,000 fayudiyalahul bank 80,000 yashtaritu alayhi an yaruddaha 100 wa hadha minar riba al muharram aidha. Intinya ini tentang bank dah, yang kita sudah sama-sama tahu. Kata al-malik termasuk dari muamalah riba yang terlarang, yang haram, apa yang dilakukan oleh bank-bank di zaman kita sekarang ini, yaitu membuat akad jual pinjaman antara orang, antara bank dengan orang-orang yang butuh, kemudian bank memberikan kepada mereka sejumlah uang, ya, untuk kemudian itu ada faedah, ada bunga yang sudah ditentukan. Nah, bank tersebut mengambil bunga tersebut, mengambil minta dari orang yang pinjam ada ziyadahnya. Ini jenis pertama, ma'ruf ini ya, pinjam 1000 balik 1200. Jenis kedua, atau ada kesepakatan antara bank dengan orang yang meminjam tentang harga atau nominal uang yang dipinjam, kemudian bank memberi dia ternyata di bawah nominal tersebut. Jadi kesannya gak ngambil bunga, tapi caranya bagaimana? Uangnya dikurangi. Orang pinjam ke bank 100 juta, dan bank sepakat, oh iya 100 juta nanti kembalinya 100 juta. Tapi ini saya kasihkannya cuma 80 juta. Ya sama aja kan? Nah seperti itu. Nah, maka yang demikian ini semuanya termasuk bagian dari riba, yang dimana itu tentunya haram. Kita selesai dari bab yang ketiga terkait dengan simpan pinjam, terkait dengan pinjaman. Maka kita yang berikutnya akan masuk pada bab yang keempat, yaitu terkait dengan rohan atau gadai. Tapi sebelumnya kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Naam, tafadhol Pak Soleh.
1: Ini kan dipinjam, terus dia melanggar. Nah, yang pinjam ini kan tak tahu kalau kita yang melanggar. dia yang bertanggung jawab. Bagi rumah ini baru.
0: Nah, baik. Motor dipinjamkan. Kan gitu ya? Nah. Ketika motor dipinjam, itu kan dipinjam dalam kondisi bensin 2 liter. Kan seperti itu. Yang baliknya harus 2 liter gitu. Sehingga ketika dia mempersyaratkan tolong diisi, itu haknya dia. Karena pinjam itu jangan sampai kembalikannya kurang. Kan seperti itu. Nah, sehingga tidak itu tidak riba. Tidak riba. Terus yang berikutnya, tanpa diminta oleh yang meminjamkan ya, terus diisi. Ya memang harus seperti itu. Seorang muslim harus punya ihsas. Iya kan? Jangan mau seenaknya gitu, pinjam motor. Sudah dipinjemin itu kan alhamdulillah. Pakai, enggak di kembali sudah mau habis. Ya, tentunya ini bukan akhlak seorang muslim. Harus tahu, pinjam motor itu bukan pinjam garam. Motor itu ada bensinnya, bannya itu ada anginnya. Jangan kembalikan dalam kondisi misalnya bannya kempes. Nah, jangan kembalikan posisi bensinnya berkurang. Kalau memang seperti itu. Kecuali memang ini udah orang dekat dengan dia, sudah sama-sama ridho, pakai mau habis, ini lain lagi perkaranya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, itu tadi. Ya, pinjam motor, dia yang ketilang, ya dia yang tanggung jawab lah. Loh kok apa salahnya si pemilik motor yang meminjamkan, kemudian kok harus dia yang membayar, loh dia yang bukan yang melanggar. Iya, makanya apa salahnya dia kok dia yang harus bayar? Loh bukan dia yang berbuat. Artinya kan yang bertanggung jawab ya si pelaku yang meminjam motor tersebut. Seperti itu, sehingga bukan riba. Ya memang harus seperti itu. Ketika datang tagihan, apalagi kan difoto nanti. Nah ini antum ternyata melanggar, gak pakai helm. Ya antum yang bayar, bukan anak. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, untuk hodol.
2: Nah.
0: Dengan? Ya. Bukan zakat sebetulnya, artinya ini datang unta sedekah, makan masuk ke Baitul Mal. Nah, Rasul dapat. Nah, ayat gitu tuh, anna lillahi wa rasuli khumus atau gimana? Hah? Khumusahu. Bukan langsung Rasulullah diberi sedekah, diberi zakat. Bukan. Yaitu Baitul Mal seperti itu. Rasulullah dapat hak. Seperti itu. Dari jatah Baitul Mal memang Rasul dapat ayat nasul ayat. Seperti itu. Nah, barakallahu. Tapi kalau yang enggak boleh itu orang bersedekah kepada Rasulullah atau kepada keturunannya. Nah, itu enggak boleh. Masih zakat enggak boleh. Seperti itu. Karena mereka itu dapat dari Baitul Mal. Nah, itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini maksudnya masuk ke Baitul Mal. Nah, barakallahu fiik. Baik. Naam. Nah, fadal Pak Saleh.
1: Tempatnya dia zakat. Ada kartu riba. Artinya tetangganya yang ngambil.
0: Mengambil ini maksudnya pinjam ke dia. Ya rentenir lah tadi.
1: Ini yang tadi sendiri ini bisa. Ini orang bayarkan ke dia karena rumahnya dekat. Apakah ini yang jadi titik ini termasuk yang ikut ta'awun juga?
0: Iya. Bila syak. Nah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, tidak diragukan lagi yang dititipi ini ketika mau, ya berarti kan dia menolong. Enggak boleh. Nah, jelas. Maka jangan. Nah. Dilarang. Nah. Nah, fadhol.
2: Pembelian hutang misalkan si A hutang kepada si B. Nah, terus si A itu mengembalikan uang ke B sama syarat dari awal tadi. Nah, boleh nggak si B ini menolak uang yang lebih tadi? Kita kan pinjam 10 juta. kembalikan 10.500. Ditolak sama si
0: pinjam. Nah, alasannya?
2: Alasannya itu tadi membantu.
0: Oh, jadi sama-sama karim ini orangnya. Sama, ha?
2: Membantu si pinjam, membantu.
0: Iya.
2: Enggak mau ada dunia. Jadi,
0: si B ini takut khawatir terkena riba atau bagaimana alasannya?
2: Terkena riba dan mungkin dia membantu.
0: Artinya begini, kalau khawatir takut terkena riba tinggal dijelaskan dalilnya. Bah itu boleh dia menerima. Boleh. Seperti itu. Tapi sekarang yang memang agak iskal, sama-sama orang karim, kurama. Hadza karim wa hadza karim. Yang ngutang ini orang yang karim, dia bersyukur dapat pinjaman di waktu yang dia butuhkan, dia kembalikan lebih. Ini yang ngutangi, orangnya karim juga. Lah, jazakallahu khairan, nanti mah pengin bantu antum bahas ini, enggak usah antum. Sama-sama karim. Nah. Ya sekuat-kuatan aja lo gitu. Nah. Dia mau seperti itu ya enggak ada masalah. Tapi sih intinya sih boleh dia menerima boleh. Enggak ada masalah seperti itu.
2: Yang menanyakan itu kalau kita tolak dengan harap.
0: Di situ ada hadis la tarudul hadiah. Jangan menolak pemberian. Nah, ya Umar, inja'akum hadzal mal, inja'akum hadzal mal min ghairi an tusyrif aw tas'al aw ghairi dzalik, faqbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Ya, kau datang harta tanpa engkau ini mancing-mancing kepada orang. Benar dia enggak minta tapi bilang begini, jamnya kok bagus ini, masya Allah. Itu namanya israf. Apa? Gitu. Tidak melakukan yang ini, itu juga tidak minta. Maka taruh selalu satu asal, terima. Nah, seperti itu. Kalau semata-mata seperti itu ya enggak ada masalah. Terima saja biar tidak saudaranya ingin bersyukur kepada dia, biar tidak tidak menyakiti hatinya. Akhirnya nanti khawatir kenapa enggak mau, kenapa enggak mau. Kecuali ada alasan yang dibenarkan syar'i. Dia nanti bisa tertuduh. Hah? Dia seorang pengusaha, seorang pejabat atau apa macam-macam. Bisa khawatir tertuduh, ada tuduhan macam-macam. Enggak ada masalah ditolak. Tapi kalau enggak ada ya asalnya terima saja. Nah, barakallahu fikum. Ya gimana itu? Hah?
1: Sambil baiknya yang meminjam.
0: Yang bayar
1: malah
0: dikasih. Yang bayar. Artinya dibebaskan berarti. Yang ngasih siapa?
1: Yang ngasih yang punya uang kan? Kebalikannya
0: dari tadi. Si peminjam atau yang meminjamkan?
1: Yang meminjamkan.
0: Yang meminjamkan. Dikembalikan 100 ribu. Ya enggak ada. Enggak ada, apalagi seperti itu. Kok gitu? Digratiskan. Seperti itu. Semakin banyak persentase yang dihilangkan maka pahalanya semakin besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tawadallah Abu Luqman.
2: Kita lakukan bila namanya orang itu berhutang dan bisa selamat, mungkin dia lupa, kita mau meninggalkan daerahnya, tidak meninggalkan perjanjian nanti tergantung adatnya gimana.
0: Orang hutang ke kita sudah lama sekali, gimana cara menyikapinya gitu? Apakah dihalalkan atau ditagih dengan cara gimana? Enggak enak bapak mertua, misal seperti itu ya, kan terjadi kadang kan. Almuhim terjadi apa? Gak enak banyak, apalagi orang Indonesia. Maka yang pertama kita lihat jenis orangnya. Ini orang ini orang biasanya baik, gak ada masalah. Atau orang ini la'ab. Tukang pinjam duit memang gak ada niat. ikhtiar. Kan ada tipe-tipe orang seperti itu ya. Sukanya utang-utang-utang gak mau bayar. Seperti itu. Maka jenis pertama ini, ketika memang kita tidak mempermasalahkan ridho ini, minti bin nafas, untuk kemudian menghalalkan, ya ini pahalanya besar. Al-jaza' min jinsil amal. Seperti itu. Ya, pahalanya besar. Tapi kalau kita butuh, ya haknya kita untuk menagih. Kalau enggak enak, ya melalui orang yang kira-kira bisa menyampaikan. Melalui orang yang kira-kira bisa menyampaikan. Seperti itu. Tapi kalau yang model kedua, khalas. Jangan dimaafkan, jangan dihalalkan. Kenapa? Kita akhirnya kalau menghalalkan, akhirnya dengan itu dia tuh semakin menjadi. Ini kan berarti membuat dia semakin berbuat zalim. Kan seperti itu. Nah, maka jangan di yang tipe yang seperti ini jangan dihalalkan sama sekali. Tagih sudah. Nah, perkara enggak enak atau apa ya sudah minta tolong, pokoknya tagih, kejar. Kalau tipenya tipe yang model la'at, untuk main-main dalam hutang, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal.
2: Misalnya ada orang memberi pinjaman. Si peminjam ini kelihatannya
0: berubah kembali. Ada orang memberi pinjaman, si peminjam
2: sepertinya itu orang yang susah. Sehingga si pemberi pinjaman mengatakan, "Aku kalau ada uang boleh sekarang kembalikan kalau enggak ada ya apa namanya? Kapan bisanya mungkin. Artinya menambang. Dia tahu nanti mungkin uangnya akan kembali gak apa-apa. Tapi dia sepatutnya tidak menghalalkan. Tapi menunggu gitu. Kapan pun dapat. Kapan pun ada. Untuk belajar. Boleh dia membalikan. Nah, suatu saat mungkin. Dia membalikan. Kalau saat yang lamanya dia sudah. Sudahlah saya gak mengharap itu kembali. Tiba-tiba dia datang membalikan. Itu sepatutnya gimana? Diterima atau enggak?
0: Jadi orang meminjamkan uang kepada A. A ini kayaknya memang susah mau diharapkan kembali seperti itu ya. Karena miskin, ya, fakir, seperti itu kan seperti itu ya. Ya sudah dia gantung gitu aja dah. Hah? Digantung sama dia ya. Enggak ada bilang sudah saya halalkan, enggak ada bilang gitu. Enggak ada. Yang perlu kita ketahui. Nah ini juga akhirnya kita itu memang butuh berilmu dulu sebelum beramal. Kalau mau menghutangi, di antara ilmunya harus dia ketahui orang yang berhutang dalam kondisi betul-betul tidak mampu, maka harus ditangguhkan. Itu hukum hutang piutang. Enggak boleh kita menagih. Jatuh tempo. Ya. Tapi betul-betul tidak mampu. Ceritanya apa? Betul-betul tidak mampu. Maka kita enggak boleh menagih. Binasil ayah. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, fanadziratun wajib ditangguhkan indzar ila maisarah sampai dia memiliki kemampuan. Maka wajib untuk ditangguhkan, enggak boleh ditagih. Seperti ini. Ya sudah, ya resikonya dia menghutangi, memberi pinjaman, itu kan gak wajib. Seperti itu. Nah, ya resikonya dia mau memberikan pinjaman. Nah, ya nanti uang saya kalau gitu ya gak ada masalah. Islam memberikan syariah jalan keluar, yaitu dengan cara meminta jaminan kalau gak mau atau khawatir uangnya gak kembali. Seperti itu. Nah, sehingga intinya di sini ya statusnya dia terima selama dia tidak menghalalkannya seperti itu, ya terima enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Ini sering terjadi khusumah akhirnya. Karena itu enggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini udah jatuh tempo. Dua janji. Enggak tahu kalau ternyata memberi hutang itu ya ada konsekuensinya seperti itu, ada hukum syar'inya. Nah. Baik. Naam. Tafadhal ya akhana.
2: Uang tip.
0: Uang tip. Gimana itu uang tip itu?
3: beli elektronik dan robot, kemudian pemilik tokonya bilang sama pembeli ini, sudah Pak, nanti ongkosnya gratis, sama pemasangannya juga gak usah bayar lagi.
0: Pemilik tokonya.
3: Nah, setelah karyawannya datang ke rumah kita, kemudian masang selesai, kemudian kita ngasih
0: tips. Hadiyatul ummal hulul. Hadisnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadiyatul ummal ghulul. Memberi hadiah kepada pegawai yang di mana dia dapat gaji atas perbuatan itu. Dia sudah dapat gajinya. Amalan apa sajalah. Seperti ini misalnya. Nah, dia memang digaji untuk menservis pelanggan oleh pemiliknya. Dan dia digaji tiap bulan untuk masang AC, untuk begini, maka tidak boleh dia menerima hadiah tersebut. Nah, seperti itu. Makanya juga fatwa dari banyak masyayikh, dari Syekh bin Baz dan yang lainnya, seorang guru itu dilarang menerima hadiah dari muridnya selama guru tersebut masih mengajar si murid. Nah, beda kalau sudah lulus, selesai, ya sudah. Nah, tapi kalau masih dan dia memang tugasnya itu, maka tidak boleh menerima. Hukum asalnya seperti itu. Nah. Hah? Masih kopi hatta. Kalau dalam rangka tugasnya itu. Beda dengan kebiasaannya memang, kalau ke rumah, urfnya di situ, entah tukang, entah siapa dibuatkan kopi. Urfnya seperti itu, yang gak ada masalah. Bukan karena pekerjaan, memang urfnya di tempat itu enggak ada masalah, kasih apa? Kue, kopi, apalah segala macam. Enggak ada masalah yang seperti itu. Mas. Hah? Kalau tadi barusan Sadani bilangnya dikasih kopi. Iya, enggak, setelah itu kalau tips yang seperti itu karena pekerjaannya dia, itu hukumnya terlarang, haram. Enggak boleh. Tapi sekarang dikasih kopi katanya. Kalau kopi enggak ada masalah.
1: Uang itu jadi makanan kita dikasih atau seperti pikir untuk barang itu kan. Bagaimana tadi kebiasaan kita, tapi bangun dari itu kan biasa kan, jadi pak nanti biayanya kesuangnya juga
0: terjalan. Nama artinya apa nih kan dikasihkan
1: dengan
0: ngasih
1: kopi di rumah.
0: Kalau kopi ini kan sesuatu yang remeh ya, artinya kalau itu kebiasaan nggak ada masalah. Nggak bil ihsan, dia bukan semata-mata kepada si tukang, siapapun yang datang ke situ, ya memang dibuatkan kopi seperti itu. Tapi karena amalannya dia, ya ini terlarang. Karena amalannya itu, kalau bukan karena itu, nggak dikasih. Nah, ya seperti ini terlarang. Nah, tapi kalau emang urafnya biasa, entah tukang, entah siapa, kasih kopi, nggak ada masalah. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kalau kopi ini kan sesuatu yang remeh ya, artinya kalau itu kebiasaan enggak ada masalah. Nggak bil ihsan, dia bukan semata-mata kepada si tukang, siapapun yang datang ke situ, ya emang dibuatkan kopi seperti itu. Tapi karena amalannya dia, ya ini terlarang. Karena amalannya itu, kalau bukan karena itu, nggak dikasih. Ya seperti ini terlarang. Nah, tapi kalau emang urafnya biasa, entah tukang, entah siapa, kasih kopi, gak ada masalah. Seperti itu.

0: Baik, barakallahu fikum. Ya.
1: Bayarannya
0: bulan-bulan, tapi
1: korongan dia.
0: Ya.
1: Jadi kalau itu berapa? Nah. Terus kegiatan anak itu sering kalau sudah selesai anak nasi kita sudah nasi dan
0: berapa? Nasi apa?
1: Nasi uang.
0: Nasi uang.
1: Ya, bukan pengen dibuatkan roti atau kue. Itu boleh kan?
0: Karena pekerjaannya itu.
1: Nah.
0: Sementara dia sudah diupah.
1: Diupah, tapi gajinya bukan.
0: Iya, bukan gajian. Iya, tapi per barang apa seperti itu. Ya. Tapi diupah karena itu kan seperti itu. Nah, ya itu yang dikhawatirkan tadi itu hadiat ummal gulul. Nah, itu kan akhirnya nanti membuka celah orang. Memanfaatkan dengan itu ya kalau kita ya semua apakah semua orang ridho gitu untuk memberi atau akhirnya kepaksa karena memang model gitu akhirnya kepaksa padahal sebenarnya bukan minti bin nafas seperti itu padahal dia sudah diupah untuk kerjanya dia itu. Nah itu membuka pintu yang seperti ini seperti itu. Sehingga ya dihindari saja sebetulnya. Nah. Iya, itu yang anak iskalin itu. Coba nanti anak tanyakan. Anak bahas lagi atau anak cari lagi atau nanti anak tanyakan ya. Nah, anak sekarang nggak tahu kasih uang buat beli bakso atau yang seperti ini nggak tahu. Nah, apakah bolak lah. Nah, seperti itu. Baik. Ya. Parkir. Ya. Ya. Ya itu enggak boleh itu. Dia sudah dapat gajinya. Nah, dia digaji. Kita sudah bayar melalui pajak apa? BPKB, ya, pajak motor itu kan. Nah, nggak boleh. Dia sudah dibayar untuk itu. Hadiyatul ummal wulul. Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan ada salah satu sahabatnya untuk mengambil zakat. Narik zakat dari orang-orang, para pemilik entah kambing kah, entah emas kah, diambil zakatnya 2,5%, kalau yang kambing ini satu ekor apa. Terus kemudian si sahabat itu dikasih uang, dikasih harta, kasih hadiah seperti itu. Akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, "Halla jalasta fi baiti ummik hatta ya'tiyaka hadzal mal?" Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, marah. Nah. Tidakkah engkau sudah duduk di rumahmu untuk di rumah ibumu untuk kemudian datang harta tersebut orang memberikan harta tersebut? Artinya apa? Ini orang dikasih karena dia sebagai petugas zakat. Kalau dia bukan petugas zakat, orang enggak mau ngasih. Dia punya pekerjaan seperti ini, orang ngasihnya karena dia, karena pekerjaannya tersebut. Kalau bukan karena itu, orang gak mau ngasih, gak akan ngasih. Dalam kondisi dia sudah digaji. Maka kata Rasulullah, duduk di rumah ibumu aja. Artinya untuk menunjukkan, dia ini bukan petugas zakat, dikasih sama orang itu, gak ada masalah terima. Dia bukan pekerjaan petugas zakat, dikasih sama yang tadi itu, uang, gak ada masalah. Tapi karena engkau petugas zakat, Rasulullah marah. Alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Ini petugas zakat sudah dapat bagian dari Baitul Mal, dapat gaji, dikasih. Sehingga

0: seperti-seperti ini. Makanya kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, hadiyatul ummal hulul. Nah, gak boleh seseorang itu sudah pekerjaannya itu, dia dapat gaji dari pekerjaannya, kemudian dikasih karena pekerjaannya itu. Kalau bukan karena itu, gak dikasih. Nah, ini yang menunjukkan kapan bolehnya, kapan tidaknya. Nah, sudah mengaturan syar'i seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang tukang parkir sama. Jangan, gak boleh. Nah, barakallahu fikum. Tapi, sudah cukup waktunya ya. Atau lanjut? Cukup nyala ya. Karena sebenarnya ingin menyelesaikan rohan ini malam ini. Tapi gak ada masalah. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Makana minas sawab fa minna liwahdah wa makana minal khata fa minni man syaitan wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, insyaallah tidak ada salahnya untuk kita sedikit membaca dan mendengar bersama hadis dan akwal para ulama terkait dengan pembahasan terakhir yang sempat kita bicarakan bersama, yaitu terkait memberi hadiah kepada pegawai atau karyawan. Nah, agar kita sama-sama jelas dalam permasalahan ini, kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi qala istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqati Bani Sulaim yud'a Ibn Lutaybah falamma jaa hasabahu qala hadza malukum malakum hadza malukum wa hadza hadiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan. Thumma khatabana fahamidallahu wa asna alaihi thumma qala amma ba'du fa in yasta'milu rajula minkum 'ala al-'amali mimma wallani Allah fayati fayaqul hadha malukum wa hadha hadiyyah uhdiyat li afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyyatuhu wallah la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi illa laki Allah yahmiluhu yawmal qiyamah. Fala arifanna ahada minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu rugha au baqaratan laha khwar au syatan tay'ar thumma rafa'a yadahu hatta ru'ya bayadu ibtihi yaqul Allahumma hal ballagtu basra 'aini wa sam'a udhuni muttafaqun 'alaih. Ini lengkap teks lafadz hadis yang pada pertemuan terakhir kemarin ana sempat bawakan dalam majelis kita, yang dimana di sini dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasalam menugaskan seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani Sulaim. Orang tersebut dipanggil dengan Ibnu Lutaybah. Ketika datang kemudian dia mulai menghitung-hitung, kemudian mengatakan ini harta sedekah. untuk kalian. Adapun ini aku dapat dari hadiah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat ini atau kepada petugas zakat tersebut, tidakkah engkau duduk di rumah bapakmu atau di rumah ibumu sampai kemudian datang kepada engkau hadiah tersebut? Kalau memang engkau benar. Nah, al-hadith panjang, ya. Namun di sini kita akan membawakan akwal ulama terkait hadis ini dan yang semisalnya. Ini kan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Qala Nawawi wa fi hadzal hadis bayan anna hadaya al-ummal haram wa ghulul li'annahu khana fi walayatihi wa amanatihi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian hadiah kepada para karyawan atau para pegawai merupakan suatu keharaman dan itu merupakan suatu ghulul. Ghulul itu ya artinya barang yang tidak boleh, kalau dalam jihad, ghanimah itu kan oleh para pasukan perang mendapatkannya itu kan setelah dibagi oleh pemimpin. Kalau ada orang ngambil harta ghanimah secara tersembunyi sebelum bagian, ini kan haram, ini namanya ghulul. Al-muhim barang-barang yang dapat dengan cara curang, dengan cara haram, itu ghulul kurang lebih. Maka hadiah ummal, pemberian-pemberian terhadap karyawan atau pegawai, itu haram dan itu ghulul, kata Imam Nawawi. Li'annahu khana, karena dia berkhianat dalam kekuasaan yang dia ditugaskan padanya dan dalam amanahnya. Nah, baik. Kemudian kata Al-Khattabi, fi hadza bayan anna hadaya al-ummal suhtun. Suht itu juga sama dengan barang haram. Kata Al-Khattabi, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian-pemberian terhadap pegawai atau karyawan ini merupakan suhtun. Barang suhat. Suhat itu bisa bermakna riswah, sogokan, uang suap dan yang lainnya. Wa annahu laisa sabiluha sabila sa'iril hadaya al-mubaha. Metodenya memberi hadiah kepada para pegawai atau karyawan itu bukan seperti cara-cara pemberian hadiah yang mubah yang lainnya. Ini ada hal khusus. Di situ ada hadis lain, an Buraidah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man istamalnahu ala amalin farazaknahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Rawahu Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Buraidah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang kami angkat dia, kami tugaskan dia untuk sebuah amalan, sebuah tugas, pekerjaan, kemudian kami beri dia gaji, farazaknahu rizqan, artinya kami beri gaji atas pekerjaan tersebut, maka apa-apa yang dia ambil dari selain gaji tersebut, fahuwa ghulul. Nah, maka dia sudah pekerjaannya ini, dia sudah digaji, kemudian dia menerima uang untuk pekerjaan tersebut dari selain gajinya, maka itu ghulul. Makanya kata As-Sanani rahimahullah, man istamalnahu ala amalin farazaknahu rizqan ala amalatihi. Kami berikan dia gaji untuk pekerjaannya. Nah, fama akhadha ba'dzalika fahuwa ghulul, apa-apa yang dia ambil setelahnya dari selain gaji tersebut itu adalah ghulul. Kata Sunani, akhadha lisyai' bi ghairi hillihi. fayakunu haraman bal kabirah.
0: Dia mengambil sesuatu dengan tanpa haknya, bukan sesuatu yang halal, bahkan itu merupakan sesuatu yang haram, bahkan itu termasuk dosa besar.
1: Fafihi, kata Hasan'ani, alla yahilla lil amil illa ma a'tahu man ista'malahu.
0: Dalam hadis tersebut ada dalil tidak halal bagi seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai, kecuali apa-apa yang dia sudah dapatkan dari orang yang memperkerjakan dia, dari gajinya tersebut.
1: Fala ya'khudhu syai'an mimma qabadahu ghaira dzalik.
0: Maka dia jangan mengambil selain gaji yang memang dia diberi gaji untuk pekerjaan itu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bacakan saja satu saja. Dari fatwa Lajnah Daimah. Pertanyaannya, bin nisbah lil hadaya bainal ustaz wal talib.
1: Ini pertanyaannya, yang terkait dengan hadiah antara ustaz pengajar dengan murid.
0: Falau kana laisa hadiyatan madiyatan wa innama faqad diyafah min halawiyat aw kek,
1: fahal yajuzu qabuluha haitsu innani qabiltuha ala asas annaha asya' mustahlakah ay tu'kal wa tanqadi, amma alhadaya almadiyah hiya allati tabqa wa laha asarun fi istimalatil qalbi, amma alhalawiyat wa ghayruha falaysa aw ghayruha falaysa laha ta'thir aw tamalluq, faman ra'yu asy-syar'i fi dzalik.
0: Pertanyaannya, bagaimana kalau pemberian itu bukan pemberian berupa materi yang uang atau apa, tapi itu cuma pemberian berupa jamuan, halawiyat, kue-kuean atau kue-kek. Apakah boleh diterima murid ngasih kepada gurunya?
1: Karena aku sudah menerimanya, karena aku berpendapat yang demikian itu sesuatu ya yang sudah, makanan itu dimakan selesai hilang.
0: Dia dimakan selesai. Beda dengan hadiah-hadiah yang berupa material, uang atau tas atau yang lainnya apalah. Ini memang barangnya utuh, tetap akan ada setelah diberi, dipakai, yang lainnya terus bertahan. Tapi kalau dimakan habis selesai. Ini pertanyaan seperti itu.
1: Kalau yang materi, pemberian berupa materi yang bertahan, ya, artinya terus ada setelah itu memang bisa membuat istimalatil qalbi, kecondongan hati. Adapun halawiyat, kue-kueannya dan semisalnya, enggak ada efek banyak, tidak membuat tamaluk. Tamaluk ini cari muka, ingin dapat kedudukan. Maka bagaimana pandangan syar'i yang pada yang demikian ini?
0: Jawabannya, alhamdulillah, jawab Lajnah Daimah,
1: bazrul hadiah lil muallim awil muallimah fil madaris an-nizamiyah hukumiyah aw ghairu hukumiyah fi ma'na ar-rishwah fala yajuzu daf'uha wala akhdhuha wa qad nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadaya al-ummal.
0: Nah,
1: jawaban Lajnah Daimah, memberikan hadiah kepada pengajar atau kepada pengajar perempuan pada madaris nizamiyah. Madrasah nizamiyah itu artinya madrasah yang memang teratur, setiap hari ada. Bukan, kalau kita taklim kita ini bukan nizamiyah. Nah, kalau nizamnya itu ya memang ada jadwal. materi pelajaran, ada kurikulum apa seperti itu, itu madaris nizamiyah. Seperti itu. Coba kita perhatikan, memberi hadiah kepada pengajar laki atau perempuan pada madrasah-madrasah nizamiyah seperti ini, entah itu madrasah punyanya pemerintah atau bukan punya pemerintah. Itu ada makna rishwah, suap. Nah, tidak boleh memberikannya, tidak boleh menerimanya, murid tidak boleh memberikan, si pengajar tidak boleh menerimanya, karena sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam telah melarang dari hadaya al-ummal, memberi hadiah kepada para pegawai, pada karyawan. Dari sini kita mengetahui, karena di situ ada yang mengatakan itu yang dimaksud pegawai atau karyawannya itu pegawai atau karyawan penguasa, yaitu pemerintah. Karena memang hadisnya itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Ar-Rasul penguasa. Nah, maka zahir dari jawaban Al-Lajnah Da'imah barusan yang kita jelaskan dengan bersama itu menunjukkan tidak terbatas hanya kepada pemerintah. Karena jawaban Al-Lajnah Da'imah barusan jelas mengatakan apa? Hukumiyah atau ghairu hukumiyah. Sekolah-sekolah pemerintah ataupun bukan, berarti swasta. Nah, umum sifatnya. Sehingga entah entah karyawan pemerintah atau swasta, pokoknya apa saja itu tercakup dalam makna ini. Di sini ada kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bagus, Fathul Bari, ketika mensyarah di sini. Qal Hafidz Ibnu Hajar ala Asqalani. Wa qala Ibnu al-Munir yukhan min qali halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Kata Ibnu Munir, diambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidakkah dia itu duduk di rumah bapaknya atau ibunya kemudian datang hadiah? Dari lafaz ini bisa diambil dalil bolehnya menerima hadiah, jawaz qabulil hadiah mimman kana yuhadihi qabla zalik. Kaza qala wala yakhfa anna mahalla zalik idza lam yazid 'alal 'adah. Nah, ini berarti perkecualian. Bolehnya menerima hadiah si pegawai atau karyawan atau pekerja tersebut dari orang-orang yang memang sudah terbiasa memberi hadiah. Kata Al-Hafidz diberi catatan, begitu Ibnu Munir mengatakan dan tidak tersembunyi bahwa ini pembolehan untuk mendapatkan hadiah dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah ini kondisinya, posisinya apabila lam yazid 'alal 'adah, tidak melebihi dari uraf setempat, kebiasaan setempat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa memberi hadiah kepada pekerja yang pekerja tersebut sudah mendapatkan gaji atas pekerjaannya itu hukumnya haram, kecuali kondisi kalau memang kebiasaannya itu tidak dilihat dia itu karena pekerjaannya, tapi memang kebiasaannya di situ seperti itu, enggak ada masalah. Waktu itu ada pertanyaan, kalau kasih kopi atau kasih minuman, kan seperti itu, apakah boleh? Maka kalau memang urufnya, adat kebiasaannya di situ, siapapun orangnya kalau datang dibuatin kopi, dibuatin air putih, air minum, memang urufnya seperti itu, entah itu si pekerja atau orang lain, memang kebiasaan seperti itu, enggak ada masalah. Hatta dikasih makan bakso atau apa yang lainnya, kalau memang urufnya seperti itu. Nah, tapi kalau ngasih uang atau ngasih hadiah dalam bentuk apa saja, karena memang dia pekerjaannya itu, kalau bukan karena dia pekerjaan itu maka enggak dikasih. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai apa? Hadaya al-ummal ghulul. Nah, kondisi yang berikutnya yang diperkecualikan disebutkan para ulama, yaitu juga apabila orang yang pekerjakannya mempersilahkan, memberi izin, maka yang seperti ini pun diperbolehkan. Nah, jadi itu kurang lebih yang terkait dengan masalah memberi entah bahan.
0: Biasanya kalau kita sekarang tips, hadiah, apalagi uang makan, uang al-muhim, apa namanya, kaidahnya atau tolak ukurnya atau ketentuannya sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Dilarang memberi kecuali pada dua kondisi. Pertama, kondisi kalian itu memang sudah terbiasa, itu adatnya, sehingga yang dilihat bukan karena pekerjaannya dia, tapi memang sudah adatnya seperti dikasih, ya gak ada masalah. Kondisi kedua, apabila memang orang yang pekerjakan, entah itu penguasa pemerintahnya kah, atau bosnya dia kah, di perusahaannya memang mempersilahkan, mengizinkan, itu juga tidak mengapa. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Nah, tafadhol. Iya.
2: Karena kan kebetulan terjadi instansi pemerintah yang tugasnya ke lapangan.
0: Pekerjaan di instansi pemerintah yang tugasnya ke lapangan di desa-desa.
2: Tepatnya bagian mengantarkan bantuan korban bencana.
0: Bagian mengantarkan korban bencana, berarti dinas sosial. Bantuan korban bencana, dinas sosial.
2: Itu sering kami itu rombongan kami yang mengantarkan bantuan kepada bencana, sering kali itu dijamu oleh pihak desa.
0: Sering kali dijamu oleh pihak desa.
2: Bukan korbannya yang menjamu, tapi pihak desa yang menjamu.
0: Iya.
2: Kepala kelompoknya itu dikasih uang transport yang sebenarnya itu nilainya kecil sekali.
0: Dikasih uang transport, nah.
2: Ya,
0: dari pihak desa?
2: Ya, pihak desa, bukan. Apakah ini juga termasuk guru
0: yang sebentar, dijawab dulu saja. Kita diskusi bareng-bareng dulu saja biar enggak ter... Uang transport ini tidak dia dapatkan dari dinas sosialnya?
2: Dari dinas sosial enggak ada.
0: Enggak ada. Itu bukan uang transport.
2: Bukan, untuk beli bensin kendaraannya.
0: Nah, uang transport untuk apa?
2: Uang transport dapat dari.
0: Enggak maksudnya. Uang kalau yang anak pahami ya dikasih uang bensin ya itu untuk uang transport gitu. Ah, seperti itu kira-kira. Atau ada bedanya antara uang transport dengan uang bensin, apa ada bedanya? Baik. Al-Muhim, sekarang dikembalikan saja. Yang pertama tadi ngasih makanan. Apakah kalau antum posisinya rombongan,

0: Baik. Al-Muhim, sekarang dikembalikan saja. Yang pertama tadi ngasih makanan. Apakah kalau antum posisinya rombongan, bukan sebagai pemberi bantuan, tapi memang misalnya orang desa tersebut menganggap antum ini apalah tamu yang layak diistimewakan. Antum bukan kondisi sebagai pegawai misalnya ya. Bukan pegawai apa namanya? Dinas sosial yang memberikan menyalurkan bantuan. Datang orang bertamu ke desa tersebut. Kebiasaan desa tersebut menjamu atau tidak? Walaupun bukan untuk memberi bantuan.
1: Walaupun.
0: Iya.
1: Iya.
0: Menurut ana ya berarti itu sudah orofnya seperti itu. Entah itu pemberi bantuan atau bukan. Hah? Insya Allah gak ada masalah. Sekarang tinggal kembali kepada masalah uang transport itu tadi. Bantuan. Tapi memang misalnya orang desa tersebut menganggap antum ini apalah tamu yang layak diistimewakan. Antum bukan kondisi sebagai pegawai misalnya ya. Bukan pegawai apa namanya? Dinas sosial yang memberikan menyalurkan bantuan. Datang orang bertamu ke desa tersebut. Kebiasaan desa tersebut menjamu atau tidak? Walaupun bukan untuk memberi bantuan.
1: Walaupun.
0: Iya.
1: Iya.
0: Menurut ana ya berarti itu sudah orofnya seperti itu. Entah itu pemberi bantuan atau bukan. Hah? Insya Allah gak ada masalah. Sekarang tinggal kembali kepada masalah uang transport itu tadi. Kalau memang tidak ada dia dari pihak yang menugaskan dia, gak ada masalah. Nah, haknya dia memang. Artinya kan kalau gak dapat uang transport, berarti nanti transportnya dia yang nanggung. Entah sewa kendaraan atau uang bensinnya misalnya. Nah, maka gak ada masalah, haknya dia untuk mendapatkan secukupnya. Tapi kalau sudah mendapatkan, ya jangan. Jangan diterima seperti itu. Nah, maka jangan terima. Barakallahu fikum. Baik. Nah, faham. Sekarang tinggal kembali kepada masalah uang transport itu tadi. Kalau memang tidak ada dia dari pihak yang menugaskan dia, gak ada masalah. Nah, haknya dia memang. Artinya kan kalau gak dapat uang transport, berarti nanti transportnya dia yang nanggung. Entah sewa kendaraan atau uang bensinnya misalnya. Nah, maka gak ada masalah, haknya dia untuk mendapatkan secukupnya. Tapi masalah uang transport itu tadi. Kalau memang tidak ada dia dari yang menugaskan dia. Nah, artinya kan kalau dapat uang transport, berarti transportnya dia yang nanggung. Kendaraan atau uang misalnya. Nah, tidak ada masalah, haknya dia untuk mendapatkan. Tapi kalau sudah mendapatkan, jangan. Jangan terima seperti itu. Maka jangan. Barakallahu fikum. Nah, faham. Kalau itu dikasihkan semua, gak ada masalah. Tapi kalau hanya ustadznya, apalagi wali kelasnya, yang megang nilainya,

0: Tala insyaallah. Barakallahu. Baik. Jadi berkaitan dengan yang tadi. Ini informasi aja. Kali ketika saya bertemu dengan pertama saya perlu datang desa. Salah satu keluhan apa kemudian mereka sering terjadi isi dan lain-lain. Karena yaitu dana untuk menjamu kalian pejabat dari atas itu tidak ada, sehingga mereka cari jalan tidak dibutuhkan. Artinya untuk menjamu seperti yang katanya ada.
1: Kalau memang betul jangan. Kita perhatikan ya, ini ajaran Islam sebetulnya yang mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana sebetulnya orang kafir terlepas mereka atau tidak menerapkan ini. Di sebagian negara itu kan gratifikasi, itu kan betul-betul. Sampai orang menerima bahkan untuk sekedar apa seperti itu. Disebutnya hakikat dari ajaran Islam. Nah, coba Islam sudah mengajarkan hal ini untuk menutup celah masalah korupsi, sogok menyogok dan lainnya, menutup celah seperti itu. Kalau seandainya penguasa kaum muslimin mempelajari sebetulnya dengan betul-betul mempelajari penyeluruh, niscaya, nah, korupsi dan itu mudah solusinya ada. Al-Muhim, sekurang lebih. Barakallahu fikum. Nah, Allah Abdul ya.
2: Bagaimana bila
1: diundang makan wakan mudarisin itu kan menunjukkan bahwa diundangnya itu bukan karena status mudarisnya. Sahih? Tidak ada masalah. Nah, dia mengundang bukan karena lihat antum sebagai mudaris. Tapi ya sudah, pokok saja. Ya, tidak ada masalah. Tapi ketik tadi. Ala alatihi. Maka orang ini ngasih karena, oh ini memang pekerja bagian ini. Kasih ah. Biar lebih lancar, biar lebih... seperti itu yang terlaku. Karena itunya bukan karena status dia sebagai pemegang jabatan itu tersebut dan yang lainnya. Yang enggak ada masalah. Seperti barakallahu fikum. Lanjut sekarang pada apa yang disebut mualif di sini. Qalal mualifu al-babur rabi' firni. Kita masuk kepada pembahasan tentang masalatan dalam beberapa permasalahan. Al-mas'alah itu makna kutu masyru'iyatihi. Apa itu makna rohan gadai dalil-dalil tentang pensyariatan? Ar-rohnu ja'lu amaliyatin asisan bidainin istawfa inha au mitamaniha iza ta'adzara al-wafa. Apa rohan itu menjadikan benda ain maliyah, satu benda harta, sebagai wasiqah, sebagai penguat, sebagai jaminan utang. Itu di kita di Indonesia dikenal gadai. Ya, ini sebagai jaminan itu. Liyastawfa minha au tsamaniha untuk memberi di barang ini ya, dari harganya. Iza ta'adzara wafa. Kalau tidak memungkinkan untuk dibayar. Ma'ruf insyaallah. Ya, orang menggadaikan, menjaminkan, ya. Itu kan dia ada hutang. Kalau dia enggak bisa bayar hutang, maka barang gadai tadi itu dijual hasilnya untuk membayar hutangnya. Seperti itu kan ya. Bahan seperti itu. Gadai. Qala fi mashru'iyyati rahni qawlu ta'ala wa in kuntum 'ala safarin tajidu katiban farihanuk. Asal dari disyariatkannya rahan yaitu firman Allah, apabila kalian sedang safar kemudian tidak menang yang mampu menulis hutang, ya sudah, kafanun maka

0: Allah. Seperti bukti tertulis hutang-hutangnya ini sekian-sekian, karenanya gantinya apa? Sebagai pengusaha
1: gadai jaminan.
0: Di sini ada pencarian rihan farih makbudah. Wattaqid bisafaya kharaja makhraj ghalib falamahu malah. Kenapa kau disebutkan dalam ayat ini? Itu ketika itu mayatnya itu ketika safar. Ada mafhum lahu. Ini ya, itu hanya kenapa Allah sebut wa in kuntum safarin. Ketika itu mayoritas kondisi menjaminkan barang safar itu saja sudah. Nah. Lidalati sa'iyati fil hadar. Ayat tersebut dalam kondisi itu tidak ada mafhumnya. Artinya apa? Ternyata datang jelaskan bahwa rohan dalam kondisi bukan safar boleh. Fa'anaha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ta'aman min yahudi ila ajalin fahanahu dir'an did. Apa dari Aisyah radhiyallahu anha alaihi wasallam pernah beli makanan dari seorang Yahudi ila ajalin, membeli makanannya secara hutang. Fahanahu dir'an min hadid. Biar jaminan hutang biar Rasulullah menggadai kayu besinya kepada Yahudi. Nah, ini salah satu cara Islam memberi orang kalau mau menghutang dan merasa tidak yakin yang berhutang membayar, dia untuk mendapatkan ketenangan. Kita bersama kita, orang ketangguh itu tahap hukumnya. Di antara hukum masalah hutang piutang, orang kalau itu harus tahu. Kalau orang betul-betul tidak mampu, maka tidak boleh tagih. Nah, seperti itu. Itu hukumnya. Jadi kalau yang menghutangi itu, ya hukum ini dulu. Berhutang ini orang nakal, bukan sana-sini, dikenal jujur. Kalau itu nanti jatuh tempo gak mampu bayar, ini hukum Islam. Ya, maisarah. Ayatnya jelas. Anda ingin hutangi, tapi Anda ingin kembali. Nah, ini caranya. Syariat banyak cara memberi jalan keluar. Kalau ingin uangnya enggak hilang, untuk apa? Meminta jaminan gadai. Nah. Qala al-mu'allif wa as-salahaniyah al-ahkamul mutfiqatu bihi. Hukum-hukum yang pertama, al-awwal. Furahnun ma la yuzu bai'uhu kalbi li'annahu la yumkin ifa udain min ala rahna ma la yak. Rahan ini tidak sah dalam perkara-perkara yang tidak boleh diperjualbelikan. Contoh wakaf. Tanah tidak boleh digadaikan. Karena tanah wakaf tidak bisa diperjualbelikan, hukum asalnya seperti itu. Nah. Begitu juga contoh anjing. Anjing itu kan dilarang lam an samani al kabi beli anjing, maka anjing enggak boleh untuk digadaikan. Karena apa? Ya sesuatu yang enggak boleh diperjualbelikan terus nanti jadi jaminan. Rahan itu nanti kalau enggak mampu bayar hutang, maka barangnya digadaikan ini dijual hasilnya untuk membayar hutang. Seperti itu. Enggak bisa diperjualbelikan, gimana? Ini wa'idatu ma'rifatu qadri rahmatihi. Dipersyaratkan tahu barang rohan nilainya berapa, jenisnya apa, sifat-sifatnya bagaimana, muasafatnya, speknya, barangnya jelas. Asal an yakuna rahin ja'if malikan lil marhuzunan lahu fihi. Syarat yang ketiga, orang yang menggadaikan, berarti orang yang berhutang ini ya, dia memang orang yang punya hak untuk berbuat pada barang yang digadaikan. Berarti sebagai apa? Pemiliknya. Saya hutang menggadaikan mobil saya. Ya dia pemilik mobil. Pemilik mobil kan bebas untuk bertindak pada mobilnya. Ya jaizut tasarruf seperti itu. Atau

0: menduduki kedudukannya sudah diberi izin, entah wakil atau anak kecil misalnya ya, atau hanya seperti itu. Ini yang ketiga. B. Laisa lirrahin ufir rahni bi ghairi ridha al murtahin. Yamlikul murtahin dzalika bi ridha ar rahin.
1: Baik.
0: Orang yang mengajukan barangnya digadaikan, dia kan hutang duit. Barangnya kan digadaikan kepada ditaruh nih. Kan seperti itu. Maka orang yang berhutang ini sudah bisa bertindak dan berbuat barang yang dia sudah gadaikan itu diizinkan oleh orang murtahin yang dititip menghutangi. Seperti itu. Maaf, saya boleh pakai mobil saya. Tadi kan saya digadaikan hutang. Kalau kata murtahin, oh afwan, bisa. Sudah. Seperti itu. Apapun itu mobilnya mobil rohin, orang yang berhutang. Mobilnya orang yang berhutang. Tapi karena dia itu status sudah menggadaikan, maka sekarang dia terikat dengan orang hutangi itu. Kalau dia kan baru, maka tidak boleh. Sebaliknya, wala yamlikul murtika biwi ridha ar-rahin juga yang menjadi itu. Itu juga tidak boleh berbuat tindak memakai barang gadainya tadi itu. Orang yang menghutangi itu kan dia sekarang di sisi dia sekarang ada barang gadai ini, mobil tadi itu. Tidak bisa. Kenapa? Dia terjatuh ke dalam riba. Ceritanya dia menghutangi. Dia minta jaminan itu biar sekedar tenang saja uangnya kembali. Tapi hasilnya yang terjadi kan hutang. Baik. Orang yang menghutangi itu kan kita nggak boleh mengambil manfaat apapun. Orang menghutangi itu kan gak boleh mengambil manfaat dari orang berhutang. Pakai mobilnya itu. Hah? Itu dia mendapatkan manfaat dari hutangnya dia. Dia manfaat ketika dia meminjamkan uang, dia gak bisa pakai mobil sekarang. Nah, riba. Kecuali pada kondisi yang nanti akan, dan juga pada kondisi lain. Baik. Kita lanjut pada masalah orang hutang kita datang kepada bos atau pengusaha. Pengusahanya ini tanya membayar sawah saya, Pak. Saya gadaikan sawah saya. Oh, baik. Kan. Maka itu enggak boleh si yang memberi hutang tadi itu manfaatkan sawahnya. Hasil sawah dia dapat enggak bisa. Dong dia menghutang. Hutang itu tidak boleh ada membawa keuntungan atau dia mendapatkan manfaat entah bentuknya apa saja, itu kan sama dengan riba. Nah, kecuali pada kondisi posisi roh atau gadainya ada hutang piutang dari. Nah, ini dibedakan. Hutang ada yang murni pinjam. Ya. Saya pinjam juta. Maka hukumnya sudah kita dengar bersama. Ada hutangnya beli barang. Dipahami ini ya. Penjual suatu pernah HP 1 juta hutang. Si pembeli hutang sepakat harga 5 juta. Jaminannya Anda membayar. Sepeda motor. Baik. Ya, berarti sekarang barang gadainya apa? Sepeda motor. Ini kan atas hutang piutang kan bukan murni pinjam, tapi jual beli. Di mana si penjual itu dia penjual, tapi dia jual secara kredit. Nah, orang beli ini tidak meyakinkan di sisi jaminan, jaminannya sepeda motor. Maka kalau orang yang beli karena hutang tadi itu meridhoi dipakai, itu boleh.

dipakai. Beda dengan hutang yang sifatnya murni pinjaman. Ridho atau tidak ridho haram. Riba. Riba itu kan enggak kan? Saya ridho kok hutang ke bank. Tetap aja haram, kan seperti itu. Nah, yang pinjam ke saya ridho. Kalau zaru saya riba, ridho atau tidak ridho. Ya kan antara yang sifatnya dari pinjam dengan sifatnya hutangnya itu dari jual beli. Murni maka secara mutlak tidak boleh dimanfaatkan. Nah, itu hukum asalnya. Tidak dari berikut lagi. Tapi kalau dari jual beli, maka kalau orang yang menggadaikan mengizinkan untuk dipakai, maka silahkan orang menghutangi memakai. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala khamis, syarat yang kelima. La yajuzu lil murtahi al intifa'u bir rahni an yakuna ar-rahnu marqan aw mahluban julahu an yarkab al markub aw yahlib al mahlub idza faqa alayhi. Tidak boleh bagi murtahin. Murtahin itu orang yang menerima dai, artinya orang yang memahami, yang menghutangi itu ya. Murtahin manfaatin barang gadainya. Kecuali kalau itu adalah tunggang hewan yang diperah susunya, maka dia boleh untuk menunggangi atau punya selama menafkahi. Contohnya begini sederhananya. Ini tanggadainya ini jaminannya apa? Kambing. Ini kan benda hidup, makhluk hidup. Beda dengan beda dengan HP, seperti itu. Makhluk hidup itu butuh dinafkahi. Ya kan? Nih Pak, kambingnya. Terus. Siapa dinafkahi? Kan seperti itu. Ya kan? Bisa dinafkahi kan mati kambing itu. Akhirnya dinafkahi, diberi makan oleh murtahin. Karena berada di makan. Ya kan? Nah, dalam kondisi ini dan karena dia sudah menafkahi si kambing ini, ternyata si kambing ini yang sedang apa? Hah? Apa? Susunya. Maka dia boleh untuk mengambil susunya, manfaatkannya. Kenapa? Karena dia menafkahkannya. Yang penting diambil, diserahkan aja, bisa diukur sebatas infak yang kalau dia keluarkan infaknya 10.000. Ya. Sementara susu 1 liternya 5.000, boleh mengambil susunya 2 liter. Karena dia beli rum. Hah? Harga 1 liternya 5.000. Silahkan. Sebatas yang menafkahi si kambing itu. Dia boleh. Sama juga dengan yang di sini hewan tunggangan. Itu. Kuda pun dinafkahi. Ya kan? Sama. Maka silahkan dia memakai kuda itu sebatas nafkah yang dia keluarkan. 10 kilo kuda itu hanya menghabiskan satu ikat rumput. Misal satu ikat rumput harganya 50.000. Ya. 10 kilo. Dia kemudian kebutuhan kudanya menarik kudanya itu ya kurang, maka sebatas itu dia boleh untuk apa namanya pakai menunggangi kuda tersebut. Benda atau barang-barang yang disita untuk dinafkahi maka boleh dipakai sebatas uang yang dia keluarkan. Dah itu hukumnya. Kalau tidak butuh dinafkahi, butuh diberi makan, terang untuk dipakai itu murni jaman. Ada pun kita jual beli butuh ini dulu dari orang berhutang. Nah, taif almarhum fiyad murtahin layat manuhu illa bi. Barang yang digadaikan itu merupakan amanah di tangan sudah tahu murtah ya, orang yang menghutangi. Seperti itu. Maka tidak bertanggung jawab. Hilang, rusakkah, atau apa.

melakukan ta'addi. Nah, ta'addi itu artinya menggunakan barang melebihi porsinya. Kotor misalnya, itu kan proof kebiasaannya itu motor itu kan dikendarai oleh dua orang di gulag semuanya tiga orang dewasa lah. Ini motor dikendarai empat rusak. Misalnya dia jual beli tadi itu, dia sudah izin, saya pakai motornya, oh itu kendarai empat orang. Maka dia bertanggung jawab. Si murtanya, ini muta'addi. Ini dibatas. Seperti kondisi kedua juga yang tidak disebut oleh itu tafriq. Bermudah-mudahan tanggung jawab. Mudah-mudahan motor adekan kalau di suatu kebiasaan yang namanya motor itu dimasuk di rumah. Di situ kebiasaan yang namanya motor itu simpen kalau malam hari itu masuk rumah. Kebiasaan di situ. Tempat satu dan yang lainnya mungkin beda-beda masalah keamanan. Lah dia enggak dimasukkan di rumah. Kemudian dia, seperti itu. Tanggung jawab. Dia bermudah-mudahan. Maka kalau tidak ta'addi, ya, kemudian juga ditafrid. Barangnya itu dia tidak dikenai tanggung jawab. Ya sudah, qadarullah. Masya fa'al. Seperti itu. Qala al-mu'allifu idza halla ad-dayn alladhi bi-rahnun wajib din sadaduhu fa in imta'a ajbarahu al-hakim habasahu wa azzara hatta yuwafiya ma'a ad-dayn aw yabi'ahu aw rahna wa yusaddid minhu. Kalau sudah jatuh utang, wajib bagi orang yang berutang untuk melunasi. Kalau enggak mau lunasi, penguasa memaksa dia. Jika kan enggak mau, akhirnya dipenjara, dipukul, disiksa, pokoknya dengan ikop ikhlaskan penguasa yang punya hak bahkan enaknya orang ini. Sampai dia memenuhi kewajiban maut. Atau rohnya dijual, barang gadanya dijual, dan itu melunasi hutangnya. Tapi terjual jual beli ini juga yang mengetahui bahwa barang itu tetap miliknya orang yang menggadai, itu miliknya dia. Waktu jatuh kemudian dijual, maka juallah dengan harga biasa normal, ya, kepada siapa saja yang mau beli. Lihat hutang 10 juta, kalau ternyata barang yang digadaikan dijual 15 juta, 10 juta dibayarkan, 5 juta miliknya orang yang hutang, milik barang. Nah, itu seperti itu. Kalau ternyata yang dihutangnya harganya cuma 5 juta, hutangnya 5 juta. Ya sudah 5 juta bayar. 5 juta dia masih memiliki penggunaan hutang. Itu rohan kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut berikutnya, yaitu jual beli salam salaf. Nah. Nah. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui, gadai itu tidak boleh ada bunga. Rohan atau gadai tidak boleh ada bunga. Kalau ada bunga berarti di situ ada unsur kedzaliman. Utang 1 juta disuruh bayarnya 12 juta. 2 juta itu bukan haknya dia. Selesaikan dulu ini urusannya. Seperti itu. Kecuali bilang kepada pegawai, kembalikan dulu 2 juta halal. Kemudian setelah itu saya beli. Kalau ini kalau yang pakai riba, tapi kalau tidak yang enggak ada masalah, silahkan aja beli. Itu tadi. Ini sering terjadi orang. Riba ini kan apa? Maksudnya orang cuma 10 juta kewajibannya 15 juta, apalagi yang sekarang pinjol-pinjol dan segala macamnya. Cuma 5 juta bisa disuruh bayarnya 20. Luar biasa.

sehingga selesaikan dulu. Nah, barakallahu fikum. Baik, khalas. Sawah. Hah? Nah, itu lagi masalahnya. Jadi ikan sawah, kan sawah jangan ditelantarkan, kan seperti itu, ya kan? Silakan dimanfaatkan, tidak masalah. Bukan salah gadget, tapi ayo kita kayak tadi, itu nggak ada masalah. Dan memang harus gitu, jangan sawah ditelantarkan. Nah, kalau dia punya modal, silakan dia garap izin. Kalau enggak, ya ayo kerjasama, akad sendiri. Gadai seperti itu. Makanya sebenarnya enggak ada masalah. Nah, akad kerjasama bapak mempunyai pekerjanya, entah 80-20, 60-40 terserah. Makanya sebenarnya enggak ada masalah. Nah, seperti itu. Oleh siapa? Oleh si Murtahin dikerjakan sendiri. Hasilnya di sendiri. Tapi dia memanfaatkan. Ya sudah, pokoknya memanfaatkan, harus keuntungan dia, pokoknya dia memanfaatkan. Dipakai mobilnya, dapat duit dia, cuma dipakai. Ini dia manfaatkan untuk usaha yang dia manfaatkan. Pastikan bentuk gadai murni pinjaman atau dari jual beli, apa, hutang jual beli seperti itu. Kalau dari murang, tapi kalau dari jual beli kalau diizinkan masalah. Nah, yang meminjamkan atau yang punya sawah. Pakai mobilnya, nggak dapat duit dia, cuma dipakai. Ini dia manfaatkan untuk usaha yang dia harapkan. Manfaatkan dia. Ini juga perlu dipastikan bentuk gadainya dari apa, murni pinjaman atau dari jual beli, apa, hutang jual beli seperti itu. Kalau dari murni pinjaman terlarang, tapi kalau dari jual beli kalau diizinkan nggak ada masalah. Nah, oleh yang meminjamkan atau yang punya sawah berarti. Jadi pinjam uang. Makanya gadai ini yang pertama tadi disebutkan harus jelas waktunya, sifat semuanya harus jelas. Akad itu semuanya harus jelas waktunya sampai kapan. Betul, seperti itu. Jadi taib, misalnya sebulan, ternyata dua tahun. Gak bisa bayar. Sebentar, diselesaikan dulu kan. Kalau gak bisa bayar, itu berarti diselesaikan dulu. Seperti itu. Ini saya gak ada duit untuk membayar, silahkan dijual sawahnya. Kan gitu. Enggak, ini sekarang yang anunya itu seperti itu harusnya. Standar syar'inya. Tayyib lah, enggak ada masalah, suluh. Ya, ya sudah kalau gitu saya hutangi lagi. Ya. Saya hutangi lagi gitu ya, dia butuh duit lagi. Yang penting jelas, enggak ada masalah.

0: Saya butuh uang lagi nih Pak. Seperti itu. Nah, ya sudah, dengan apa jamin jahit tanah ini? Ini harganya masih 200 juta loh, utang saya cuma masih 50. Oh ya sudah. Yang penting jelas. Dan ini itu. Nanti diperbarui lagi akadnya, sudah waktu jatuh tempo diperbarui lagi akadnya. Enggak ada masalah. Tapi kalau pakai akad awal terus seperti itu enggak boleh. Nah. Yang penting semuanya itu harus jelas. Jual beli, utang piutang dan yang lainnya yang namanya akad itu harus jelas semuanya. Dari situ akhirnya kemudian menentukan hukum. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah jam segini, sebetulnya pengin tak selesaikan ini masalah salam. Bagus ini jual beli salam, tapi waktunya sedang gimana? Apa nanti pada pertemuan berikutnya atau sekarang lanjut? Terserah. Hah? Kalau ana pribadi, ana pengin lanjut. Tapi ana khawatir memberatkan antum. Hah? Lanjut ya, tayy. Qala al-mu'allifu al-babul khamis fi salam. Wa fihi mas'alatan. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima, yaitu jual beli salam, nama lainnya juga jual beli as-salam. Nah, ada dua masalah. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wal hikmatu min dzalik. Apa itu makna dari salaf atau salam? Terus dalil-dalil tentang pensyariatannya dan juga hikmah dari pensyariatan jual beli salam atau salaf. Ta'rifuhu as-salam was-salaf bima'na wahid. Sama. Boleh kita katakan salaf jual beli salaf, boleh kita katakan jual beli salam. Apa itu? Wa huwa bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bi tsamanin mutaqaddim. Salam itu menjual barang yang barangnya ini serah terimanya nanti. Dia memiliki mausufah sifat-sifat spek yang sudah jelas fi dhimmah. Artinya si penjual bertanggung jawab. Disebutkan sifat-sifatnya ini. Ya. Nah, kurma ajwa jenisnya begini, beratnya sekian, yang ini pokok jelas semuanya. Bisa manin mutaqaddim, tapi uangnya sekarang cash. Ini kebalikannya dengan dain. Hutang, jual beli hutang. Kalau jual beli hutang, itu kan pembeli dapat barang sekarang, bayarnya nanti, si penjual dapat uangnya nanti. Kalau ini kebalikannya, si pembeli bayar sekarang cash, sama si penjual nanti ngasihnya. Seperti itu. Pak, saya beli padi. Jenis inilah padi ini segala macam. Berapa? 1 ton, pokoknya semua jelas. Si petani butuh modal. Nah, si petani butuh modal. Seperti itu, dia jual sekarang. Nanti ketika panen, bulan sudah ditentukan sudah. Ya, bulan Oktober atau bulan Ramadan, dengan ciri-ciri yang sudah disepakati semua dan bertanggung jawab, saya serahkan. Ini salam. Ini jual beli salam atau salaf. Yang demikian boleh. Tapi syarat tadi itu cash langsung si penjual si pembeli. Nah, keuntungannya pembeli dapat harga murah, penjual bisa menggerakkan usahanya. Kan petani rata-rata seperti itu, butuh modal awalan seperti itu, iya. Nah, baik. Ini salam atau salaf. Qala al-mu'allifu dalil masyru'iyatihi. Dalilnya apa? Wa huwa masyru'un fa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa yuslifuna fi thimar as-sana wa sanatain fa qala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Salaf, jual beli salaf atau salam ini masyru' disyariatkan. Dalilnya dari sahabat ibni Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam datang di kota Madinah dari Mekah hijrah dalam kondisi menjumpai penduduk Madinah melakukan jual beli salaf ini. Fisimar pada buah-buahan ya. Buah-buahannya ketika itu kurma akhirnya. Sana sanaten, jangka waktunya setahun atau dua tahun. Maka dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan ketentuannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam, maka hendaknya dia melakukannya dengan kail, takaran yang sudah diketahui, atau dengan wazan, dengan berat yang diketahui, ila ajalin ma'lum. Waktunya juga nanti disepakatinya juga sudah jelas. Itu jual beli salaf atau salam. Sebagian ulama mencukupkan bahwa jual beli ini hanya boleh pada makanan. Yang rajih, jual beli ini berlaku pada seluruh barang apa saja. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya, boleh. Nah, HP kah, mobil kah, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Baik. Al-hikmah min masyru'iyyati, apa sih hikmahnya? Wa ajazathu asy-syari'atul islamiyah tawsi'an 'ala afradiha. Fal mazari' masalan qad la yamliku au al muzari' fal muzari' masalan qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wa la yajidu man yukriduhu fa ubiha lahu as-salam hatta la tafutahu maslahatu istithmar ardihi. Syariat Islam ini membolehkannya tausi'an 'ala afradiha, memberi kelapangan, keluasan, keluasan ya kepada ahli Islam. Contohnya petani, dia enggak memiliki uang cash untuk menggarap tanahnya dan ladangnya. Dia enggak nemui orang yang bisa menghutangi. Maka diperbolehkan jual beli salam. Dengan itu dia tidak terlewatkan dari apa? Mendapatkan maslahat untuk menggarap lahan pertaniannya. Ya. Nanti akan datang bersama kita. Intinya kan tadi di sini disebutkan mausufatun fidzimma. Bertanggung jawab. Sehingga kalau gagal panen ya uangnya dikembalikan. Harus seperti itu. Makanya disebutkan mausufah fidzimma. Penjual bertanggung jawab. Nanti akan ada syaratnya. Ya. Kalau gitu ini jual beli enggak jelas. Enggak. Ini jual beli yang boleh dilakukan memang secara keumuman. Jual beli itu memang barang itu memungkinkan ada. Walaupun terkadang gagal panen, musibah dan yang lainnya. Tapi secara keumumannya ada. Memang enggak ada masalah. Ya memang ini aturan syar'i memudahkan. Ketika enggak ada karena musibah dan yang lainnya, sudah ada ketentuan lagi. Makanya fi dzimmah, artinya penjual juga menjamin. Seperti itu. Contohnya namanya kurma. Itu kan panennya di musim panas. Ya, kurma itu enggak akan bisa di musim dingin. Lah terus kesepakatannya jual kurma, saya beli, Bapak punya kebun kurma ya. Saya beli kurmanya Bapak nanti, iya, kapan? Pas musim dingin. Ini kan secara keumuman enggak ada kurma panen di musim dingin. Ah ini terlarang. Nah. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah fi syurutihi. Nah, ini syarat-syaratnya. Assalamu naw'un min anwa'il bay' wa lidzalika yushtaratu li sihhatihi asyurutul mutaqaddimatu fi 'aqdil bay' wa yudhafu 'alayha al-ati. Salam ini termasuk dari jenis jual beli. Atas dasar itu dipersyaratkan untuk terjadinya keabsahan akad jual beli salam, itu syarat-syarat yang sudah lewat pada syarat jual beli, dan ditambahkan pada syarat-syarat tersebut hal-hal yang berikut ini. Apa yang pertama? Yang pertama, an yakuna al-muslamu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin aw waznin aw zar'in hatta yuaddi ila tanazu'. Barang yang al-muslam fihi, barang yang dijadikan jual beli salam ini memang barang yang sifat-sifatnya itu bisa ada jelas. Bukan barang yang masih sifatnya enggak bisa dipertanggungjawabkan kejelasannya. Mobil, madu, kurma, buah-buah ini kan jelas semuanya bisa. Ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya, berat, takaran semuanya jelas. Ya. Nah, makanya seperti ini enggak apa-apa. Kedua, ma'rifatu qadri al-muslim fihi bi mi'yarihi asy-syar'i, fala yasihu fi makil waznan wala fi mauzun kailan. Kita tahu takaran barang yang diperjualbelikan secara salam ini dengan timbangan syar'i, maka kalau barangnya tentunya zaman dahulu ya terutama ya, itu barang yang makil dengan ditakar sok, maka kalau barang sok ini enggak boleh diperjualbelikan dengan ditimbang. Tentunya zaman dahulu kita sekarang. Sekarang sih dengan kecanggihan teknologi mudah semuanya. Tapi zaman dahulu yang namanya kurma itu dengan kail, dengan sok. Seperti itu. Nah, sama juga kalau yang sifatnya mauzun yang ditimbang enggak boleh dengan takaran. Akhirnya al-muhim, kalau yang mauzun ya dengan wazan, kalau yang makil yang dengan takaran, ya dengan kail, dengan takaran. Intinya jelas barangnya tersebut. Asalis an yudhkara jinsu al-muslim fihi, al-muslim fihi wa naw'uhu bisifatihi al-mumayyizah lahu. Jenis barangnya, ya modelnya, speknya, yang memang dengan spek itu terbedakan memang. Seperti itu. Nah, barang mobil Toyota atau HP Samsung tahun sekian merek jelas. Nah, atau kain atau apa sajalah. Nah, mangga misalnya atau madu, pokoknya jelas semuanya. Arabian yakuna dainan fid dhimmaini. Barangnya itu dain, artinya barang itu untuk barangnya nanti, tapi fid dhimmah ini harus, sehingga bertanggung jawab kalau ternyata kena musibah, gagal panen, bertanggung jawab uangnya kembali. Seperti itu. Al-khamis an yakuna mu'ajjala. Ini barangnya itu mu'ajjal, bukan barangnya sekarang tapi nanti diserahkannya. Kita sekarang berbicara tentang jual beli salam. Kalau pengin main salam ya ini caranya. Mau jual beli yang lainnya silakan, tapi kalau kita sekarang berbicara salam ya ini caranya seperti ini. Nah. As-sadis an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Ajalnya waktu jatuh temponya, waktunya jelas ditentukan oleh kedua belah pihak. As-sadis an yuqbad tsaman kamilan ma'luman fi majlis 'aqd qabla tafarruqihima. Ini si penjual menerima tsaman uangnya kamil. Ini syaratnya. Nah, jadi yang dibayar itu secara kontan semuanya, bukan dibayar nyicil dulu. Enggak, ini bukan dikatakan salam atau salah. Kontan, kamilan, ma'luman, utuh dan diketahui fi majlis al-akad, di majlis akad sebelum berpisah, berpencar antara penjual dan pembeli. Asamin kaunul muslim fihi mimma yughlabu wujuduhu inda hululil ajal hatta yusallimahu lahu fi waqtihi. Fa illam yakun mawjudan karutabi fi syita lam yasih li annahu gharar. Ini keberadaan barang yang dijadikan jual beli salam ini, tapi memang yughlabu secara keumuman itu memang ada barang itu ketika nanti jatuh tempo, sehingga orang itu bisa menyerahkannya pada waktunya. Kalau tidak seperti ini kondisinya, seperti tadi itu, rutab ya, di musim dingin enggak ada ceritanya panen kurma di musim dingin. Maka yang seperti ini tidak sah, karena itu termasuk dari gharar. Gharar ini enggak jelas, menipu. Ini yang dimaksud jual beli salam. Sampai di sini ada yang menanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Apa itu? MLM. MLM ini sudah ada fatwa para ulama banyak, Lajnah Daimah, singkatan juga Syekh Al-Albani banyak. MLM ini terlarang, haram. Nah, dia ada unsur ghoror, aklu amwalin nas bil batil. Nah, seperti itu. Yang kerja 10 orang yang dapat ini, kan seperti itu MLM ya? Hah? Sistem piramida seperti itu. Nah, nggak boleh seperti itu, haram. Nah, dan yang terjadi akhirnya memang itu terjadi kemandekan ketika sudah di rute sekian bermasalah. Nah, yang anda tahu seperti itu. Memang awal-awal, nah, tapi sudah kan akan ada posisi kondisi stagnan, artinya susah mau. Akhirnya kasihan yang di bawah-bawah ini. Yang atas-atas sudah untung banyak, yang di bawah-bawah banyak sudah fatwa ulama yang mengatakan haram tentang multi level marketing. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya.
1: Kalau anak belum terbayang, kalau pertanian mungkin susah ya. Untuk modal di dalam bertani. Tapi selain barang-barang pertanian,
0: orang punya showroom mobil atau motor. Tapi kan salam ini ya ceritanya ya, tes dulu. Seperti itu ya. Nah, merek Toyota tahun 2000 XL Kija, apa yang gak mungkin? Kan bisa. Seperti itu. Nah, memungkinkan. Mangga atau selain pertanian ya misalnya, HP banyak, memungkinkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya.
1: Berarti kalau misalnya dalam pembayarannya itu ada pikirnya itu
0: enggak boleh. Enggak boleh. Itu bukan salam. Nah, sekarang tinggal lihat akadnya bagaimana. Bisa masuk akad-akad yang lain. Tapi memenuhi syaratnya enggak? Nah, seperti itu sudah. Nah. Nah, untuk hodol. Nah, hodol.
2: Beli beras TK harimana?
0: Beli beras bantuan dari pemerintah.
2: Iya, untuk orang yang memang tidak. Itu kadang dapat informasi keluar bulan ini misalkan. Bulan 12 atau bulan apa. Itu biasanya dijual duluan kalau dia butuh.
0: Kalau dia butuh. Sebentar. Siapa yang menjual?
2: Yang dapat bantuan ini.
0: Oh, baik. Misalnya begini, pemerintah kan memberi beras bantuan gratis berarti ya, gratis. Sudah dibagikan ya?
2: Belum, Ustaz. Itu nanti kadang dapat kabar dulu, Ustaz. TKA ini bulan ini
0: gitu. Pembagiannya bulan ini?
2: Pembagiannya, ya. Itu kadang kalau yang dapat ini butuh uang dulu, Ustaz, itu biasanya dibuat-buat.
0: Gak boleh. Kan sudah lewat pada kita. Orang itu kalau mau jual barang, ya, yang pertama dia sudah memiliki dulu, seperti itu. Lain lagi sekarang masalah salam. Ini beras bantuan. Nah, iya kalau dia Pak juga pasti menerima.
2: Iya memang ada.
0: Terdaftar sudah.
2: Terdaftar.
0: Iya. Nah, almuhim enggak. Bukan seperti itu. Iya. Jual beli salam di bidang pertanian ya.
1: Jika dikomparasikan dengan larangan untuk menjual tanaman atau buah-buahan
0: yang masih muda. Iya.
1: Nah, ini saya tadi bilang kan semua itu tanggungannya penjual. Jadi misalkan gagal panen kan harus dikembalikan.
0: Bertanggung jawab ya.
1: Lalu gimana kalau bukan gagal panen tapi hasil panennya minus? Apakah si penjual ini harus mengembalikan selisihnya?
0: Iya. kan tadi kan harus jelas semuanya. Berapa kilonya termasuk? Satu berapa tonnya termasuk? Ternyata cuma kesepakatannya 5 ton, ternyata cuma 3 ton. Ya, si pembeli berhak enggak mau. Kalau mau usul lah, ya sudah 3 ton yang harga 2 tonnya kembali. Ya harus seperti itu. Makanya fi dzimmah artinya bertanggung jawab. Harus seperti itu. Itu lain lagi. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bi thimar hatta tasfar atau tahmar, itu kan ceritanya buah masih muda di pohonnya tapi sudah dibeli, padahal panennya dia butuhnya nanti. Itu lain lagi, seperti itu. Nah, ini dia beli buah matang kok. Akadnya itu beli buah matang. Nah, beli mangga matang, beli rotop. Beli padi ya padi yang matang. Itu akadnya seperti itu. Kalau yang melarang untuk jual beli sampai nanti waktu menguning, itu kan karena enggak tahu ini. Enggak jelas. Iya kalau betul panen, kalau enggak. Nah, seperti itu. Jadi berbeda. Kalau salam ini untuk beli padi yang memang memang sudah layak panen. Seperti itu. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, untuk Allah. Bagaimana?
3: Gracias.

0: Bukan. Jadi ceritanya ini karena kambingnya masih muda, harganya masih belum segitu. Ini sudah bukan mausufah fid dhimmah. Ini sudah ta'yin barangnya. Kalau baik salaf, itu tadi disebutkan mausufah. Itu barangnya itu belum ada ini yang ini. Enggak. Bukan sudah penentuan barang yang ini, bukan. Tapi barangnya pokoknya sifatnya begini, begini, begini, begini. Kalau itu tadi kan sudah ditentukan, barang yang ini, tapi nanti. Seperti itu ya. Hah? Ini kambing yang ini, sudah tertentu, sudah. Nanti nunggu besar. Bukan, bukan salaf itu. Salaf itu mausufah. Barangnya itu bukan ta'yin, barang sudah tertentu, bukan. Tapi dengan sifat seperti itu. Karena belum ada memang barangnya. Tapi sifatnya begini, begini, begini, seperti itu. Karena yang seperti ini bukan termasuk baik salaf. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu as-sadis. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam dari Kitabul Buyu'. Nah, atau dari kitab Al-Mu'amalat. Fil hawalah wa fihi mas'alatan. Yaitu sekarang berbicara tentang al-hawalah, atau juga boleh dibaca dengan al-hiwalah. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Apa itu makna al-hawalah? Dan al-mu'alif akan menyebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Al-hawalah.

Ihi. Baik, al-hawalah itu secara ringkas ceritanya begini. Dan ini tidak jarang mungkin kita temui di Indonesia, di negeri kita. Orang punya hutang. Di saat yang bersamaan, dia juga punya piutang ke orang lain. Jadi dia punya hutang ke A, di sisi lain si fulan ini duitnya juga ada di B. Fulan hutang ke A, tapi di sisi lain dia juga punya uang di B. Artinya B hutang ke fulan ini. Fulan hutang ke A, jatuh tempo. Akhirnya kata si fulan ini,

saya hutang saya ke Anda, wahai A, saya apa istilahnya itu? Silahkan datang ke B. Terserah istilahnya apa. Tagih di dia. Ini kan banyak terjadi ya. Orang punya utang, ketika ditagih, oh saya ada uang di fulan. Misalnya seperti itu. Saya ada uang di Z. Sudah ambil dari dia aja. Ini yang namanya dengan al-hawalah. Definisinya makanya disebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil, dipindahkan ini beban hutang ini kepada tanggung jawabnya al-muhal alaihi. Sekarang fulan adalah orang yang memindahkan hutang ini, namanya al-muhil. Tadi kan ceritanya fulan hutang ke A. Ya, fulan namanya muhil, istilahnya adalah al-muhil. A ini istilahnya al-muhal atau al-muhtal. Si B yang dimana uangnya fulan ada di B, yang kemudian ketika A ini datang ke fulan, nagih hutangnya ke fulan, yang kemudian oleh fulan dipindahkan ke si B. Si B ini namanya al-muhal alaihi. Makanya di sini sebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil yaitu fulan dipindahkan ke tanggung jawabnya al-muhal alaihi, si B. Ini namanya al-hawalah. Dipahami sampai sini ya? Hah? Wahiyya masyru'atun lima fiha minal irfaq. Watabadulil masalih baina afradil ummah. Wattasamuh wattashil al-mu'amalat. Al-hawalah ini atau al-hiwalah ini sesuatu yang disyariatkan karena padanya ada apa? Irfaq, memberi kemudahan. Makanya ini seperti kondisinya itu babul irfaq, ta'awun, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Itu hukumnya mirip dengan hutang dari sisi enggak boleh masuk manfaat di sini. Misalnya kata si B, si A ini memindahkan hutangnya ke B misalnya. Karena si sudah dipindahkan ke B, ya sudah enggak apa-apa, tapi jadi anu ya, nilai hutangnya berkurang ya. Artinya dengan perbuatan ini dia mendapatkan manfaat ini, si B. Enggak boleh. Nah, mirip dengan hutang. Babnya itu bab ihsan atau irfaq. Seperti itu. Dan juga tabadul masalih, saling mendapatkan maslahat antara person-person atau individu-individu yang ada di umat Islam. Wa tasamuh, saling toleransi. Jadi ketika si A ini hutangnya oleh fulan dialihkan ke B, ya sudah, si A nurut ikut. Seperti itu. Wa tashil al-mu'amalat, memudahkan mu'amalat. Dan ini kan banyak terjadi kan seperti itu ya. Nah, ayo bayar hutangnya ya, anu, ambil di Muhammad aja misalnya. Nah, ini banyak terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian itu diberlakukan perbuatan al-hawalah ala mali,
fal yatba, maka lakukan. Mali itu orang berhutang dan dia punya kemampuan untuk membayar. Itu mali. Dia jujur, tidak dikenal nakal. Ya, dia punya kemampuan membayar hutang. Ini namanya mali. Jadi ceritanya begini. Idza utbi'a ahadukum 'ala mali falyatba. Jika salah seorang di antara kalian tuh diberlakukan hawalah, si A ini sekarang, kan dia duitnya ada di fulan. Ya. Si A ini apabila diberlakukan hawalah kepada si B, datang ke fulan, fulan ini kemudian melakukan hawalah, hutangnya dialihkan ke B. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, falyatba. Ini kan ada perintah di sini. Nah, hendaknya A ini ya sudah, ngikut, nurut. Makanya dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa al-hawalah ini jika diberlakukan tentunya dengan syarat-syaratnya, maka wajib untuk A nurut, ngikuti. Karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza usbi ahadukum 'ala mali falyatba. Fal, perintah. Maka A ketika si fulan jika salah seorang di antara kalian tuh diberlakukan hawalah, si A ini sekarang, kan dia duitnya ada di fulan. Ya. Si A ini apabila diberlakukan hawalah kepada si B, datang ke fulan, fulan ini kemudian melakukan hawalah, hutangnya dialihkan ke B. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, falyatba. Ini kan ada perintah di sini. Nah, hendaknya A ini ya sudah, ngikut, nurut. Makanya dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa al-hawalah ini jika diberlakukan tentunya dengan syarat-syaratnya, maka wajib untuk A nurut, ngikuti. Karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza utbi ahadukum 'ala mali falyatba. Fal, perintah. Maka A ketika si fulan ini mengalihkan hutangnya kepada B, si B ini orang memang punya kemampuan membayar hutang, kemudian juga dia orang yang jujur, bukan nakal, juga hartanya imbang, ya, nilainya nominalnya sama, jatuh temponya juga sama, maka enggak ada alasan untuk A enggak mau. Kata ulama wajib seperti itu. Nah, wajib bagi si A untuk ya sudah. Kenapa? Ya sudah, Rasulullah SAW melakukan, mengatakan seperti itu, memerintahkan seperti itu. Hukumnya wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan sifatnya bukan wajib. Itu sifatnya mustahab. Seperti itu. Jadi kalau si A dipindahkan hutangnya itu dari fulan dipindahkan ke B, kata si A, ana, uang ana ada di fulan, bukan di B. B itu pak guru saya. Gak enak, saya sungkan. Saya mau menagih ke pak guru saya sungkan. Lalu juga saya, uang saya itu ada di fulan, bukan di B. Ke B saya sungkan, gak enak. Misalnya. Maka kata para ulama, ya sudah. Si A tidak harus untuk menuruti hawalah yang dilakukan fulan kepada B tersebut. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi kalau ngikuti dalil, ya memang yang al-ahwat, ya dari sisi dalil, nas memang itu perintah. Hukum asal perintah ya menunjukkan hal tersebut wajib. Maka kalau sudah si A dipindah uangnya, dia punya piutang ke fulan, kemudian oleh fulan dihawalahkan ke B, yang penting B ini memang orangnya jujur,

orangnya memang punya kemauan membayar, harus ikut, harus nurut. Seperti itu. Ini kurang lebih gambaran al-hawalah. Wa ma'nahu idza uhila bid-dainil ladzi lahu 'ala musirin falyahtal wal yaqbalil hawalah. Artinya apa di sini? Kalau seseorang itu uhila bid-dain alladzi lahu, dia dipindahkan, dia punya uang di fulan, ini punya uang di fulan, tapi dipindahkan ke orang lain pembayarannya. Seperti itu. Karena orang lain ini utang ke fulan, nominalnya sama. Yang penting fulannya gimana, si B ini tadi gimana, dia musir, punya kemampuan, maka fal yahtal, hendaknya dia menerima, melakukan hawalah tersebut. Wal yakbal al hawalah, hendaknya dia menerima perbuatan hawalah tersebut. Fa idza halal madinu da'inahu ala muflisin raja bihaqqihi ala man ahalahu. Li'anna al falasa aibun wa lam yardha bihi falahu haqqur ruju'. Ini sekarang kalau ternyata al-madin itu orang yang berhutang, berarti sini sekarang kondisinya si fulan datang A oleh si fulan, karena si fulan berhutang kepada A, dipindah ke B, tapi B ini ternyata dia orang yang enggak punya uang, maka ini A berhak dan tidak ada alasan untuk kemudian si fulan mengilzamkan A untuk ambil ke B. Kata si A, loh ini si B gak punya duit. Seperti itu. Maka haknya si A untuk menolak. Karena syaratnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu dikatakan mali. Mali itu artinya orang yang musir, punya kemampuan membayar. Kenapa? Li'anal falas, falas itu gak punya kemampuan, bangkrut, orang gak punya duit. Itu suatu aib. Ya gak ridho orang, ini si A ini pengen ngambil uangnya dia, itu haknya dia. Lah ini si B oleh fulan dipindah ke B, lah B gak punya uang. Akan aib ini, suatu kekurangan. Ya haknya A untuk menolak. Seperti itu. Baik, al-mas'alah tsaniyah fi syuruti sihhatiha. Syarat-syarat keabsahan proses atau perbuatan hawalah ini. Yashtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan untuk keabsahan al-hawalah ini berikut ini. Al-awwal ridha al-muhil. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'iddain fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahra. Syarat pertama yaitu ridhonya al-muhil, si fulan. Nah, ini haknya fulan. Ceritanya kan fulan ini hutang ke A. A kemudian nagih ke fulan, kan seperti itu. Fulan namanya muhil, ya. Enggak boleh dia maksa. Si A ini maksa untuk sudah kalau gitu lakukan hawalah kepada fulan ini. Enggak boleh dipaksa. Nah, syarat pertama ada ridhonya al-muhil, ridhonya fulan ini. Seperti itu. Orang si fulan ini enggak boleh dipaksa. Kalau dia mau, ya silakan. Kalau enggak, jangan dipaksa melakukan hawalah. Tapi yang perlu diketahui, si fulan ini tetap memiliki kewajiban membayar hutang. Seperti itu. Namun gimana cara membayar hutangnya? Ya terserah dia. Yang penting dia wajib membayar. Jangan dipaksa untuk melakukan hawalah. Itu aja deh intinya. Nah, li'annahu mukhayyar
Dia punya pilihan. Pada bagaimana dia dengan cara-cara apa saja dia membayar uangnya, dia bebas. Yang penting kewajibannya dia membayar. Caranya bagaimana? Ya terserah dia. Fala tata'ayyan 'alaihi jihatun qahra. Maka cara membayarnya enggak boleh dipaksa dengan cara tertentu. Kewajiban dia membayar. Caranya membayar dia, yang penting tidak merugikan orang yang menghutangi. Enggak harus dengan hawalah, enggak harus dengan yang lainnya, yang penting harus bayar. Tapi cara membayarnya terserah. Seperti itu. Jadi al-hawalah ini syarat pertamanya adalah ridha al-muhil. Sebagian ulama mengatakan ridhonya juga al-muhal. Siapa itu al-muhal? Al-muhtal. Siapa itu al-muhtal? Dalam kondisi ini si A. Sebagian ulama mempersyaratkan itu. Karena tadi itu ceritanya. Ya. Si fulan ridha. Tapi si al-muhtal, si A enggak ridha. Maka ya sudah enggak bisa. Yang berpendapat mengatakan bahwa al-hawala ini bagi al-muhtal, bagi si A, hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. Karena si A ini enggak tahu kepada si B. Atau tahu tapi entah pak gurunya, entah orang yang disegani, entah orang yang ditakuti, entah orang yang disukani, sehingga ini enggak enak mau nagih kepada si B. Makanya sebagian ulama menambahkan ini si A ini harus juga dipersyaratkan ridhonya dia. Al-muhal atau al-muhtal. Tapi bagi yang berpendapat wajib, ya sudah, enggak perlu ridhonya si A. Yang penting si B ini sudah punya kemampuan membayar. Ketika fulan mengatakan saya hawalahkan hutang saya, maka si A harus nurut. Karena dalilnya mengatakan perintah fal yatba, maka harus. Dari sisi dalil ini pendapat yang kuat. Walaupun dari sisi ta'lil yang mengatakan harus seizin atau seridha A itu kuat. Kalau dari sisi ta'lil melihat alasan-alasan sangat masuk akal kalau harus meminta ridhonya si A, ya kan? Segani, entah orang yang ditakuti, entah orang yang disukani, sehingga A ini enggak enak mau nagih kepada si B. Makanya sebagian ulama menambahkan ini si A ini harus juga dipersyaratkan ridhonya dia. Al-muhal atau al-muhtal. Tapi bagi yang berpendapat wajib, ya sudah, enggak perlu ridhonya si A. Yang penting si B ini sudah punya kemampuan membayar. Ketika fulan mengatakan saya hawalahkan hutang saya, maka si A harus nurut. Karena dalilnya mengatakan perintah fal yatba, maka harus. Dari sisi dalil ini pendapat yang kuat. Walaupun dari sisi ta'lil yang mengatakan harus seizin atau seridha A itu kuat. Kalau dari sisi ta'lil melihat alasan-alasan sangat masuk akal kalau harus meminta ridhonya si A, ya kan? Nah, tapi dari sisi dalil ya memang dalil mengatakan ada perintah. Tapi ala kulli hal yang pasti ridhonya fulan al-muhil itu dipersyaratkan. Asani kaunu al-malaini al-muhalu bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Kondisi kedua harta al-muhalu bihi wa alaihi. Al-muhal bihi itu berarti uang yang fulan ini nominalnya hutang ke A. Itu al-muhal bihi. Uang yang ada di fulan yang dia punya kewajiban untuk membayarkannya kepada A. Itu al-muhal bihi. Al-muhal alaihi, ya uang yang ada di B. Nah, ini kondisi kewajiban hutangnya si fulan dan si B itu syaratnya harus sama. Entah sama ukurannya, nominalnya, jenisnya.

0: Kalau hutang padi ya berarti sama-sama padi. Kalau hutangnya hutang uang ya sama-sama uang. Kalau hutangnya perak atau emas atau kambing ya harus sama pokoknya. Kodron, nominal atau takaran atau ukuran, jinsan jenisnya harus sama juga, wasifatan sifatnya, ciri-cirinya seperti itu. Sehingga memang imbang, memang pas. Ketika A ini menagih kepada Fulan, kemudian oleh si Fulan dihawalahkan ke B, maka si A mendatangi B dalam kondisi memang A itu menerima dari B sesuatu yang memang dia berhak untuk menerimanya. Nah, sehingga intinya yang ada di Fulan dengan di B itu harus sama. As-salis an yakunal muhalu bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhal alaihi. Uangnya itu, hutangnya itu memang dainan mustaqirran, betul-betul hutang. Yang hutangnya ini memang jelas sudah dipastikan, iya memang berhutang. Fi zimmati al-muhal alaihi. Al-muhal alaihi siapa ini sekarang? Kita ada tiga ini. Fulan, A, B. Hah? Al-muhal alaihi siapa? B. Jadi memang betul-betul si B ini memang punya hutang ke Fulan. Ada enggak hutang yang enggak betul-betul? Artinya masih mengambang. Ada. Bisa. Orang beli mobil B, beli mobil ke Fulan dengan cara dicicil, dengan cara apa? Hutang, bayar nanti sebulan lagi. Tapi si Fulan mempersyaratkan si B mempersyaratkan, ya saya beli mobil Anda, bilang ke Fulan, tapi saya hutang ya, dengan syarat kasih waktu 3 minggu untuk saya memastikan bahwa kondisi mobil ini baik. Sudah lihat bersama kita khiyar, apa ini namanya? Hah? Khiyar syarat, persyaratan. Ternyata kondisi mobilnya dalam 3 minggu itu dia enggak cocok, atau memang ternyata ada yang dia tidak sukai dan yang lainnya, ini kan boleh untuk apa? Dibatalkan. Seperti itu. Akhirnya kan berarti enggak jadi hutang itu. Nah, yang seperti ini maka tidak berlaku. Tapi memang hutangnya itu betul-betul pasti, memang fix, memang hutang yang tidak ada mengambang sifat. Maka kalau memenuhi 3 unsur ini, maka ketika terjadi al-hawalah, sah hawalah tersebut. Qala al-mu'allifu wa yatarattabu ala in'iqadil hawalati sahihati hasba ma dzukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmati al-muhal alaihi. Konsekuensinya ketika sudah terjadi keabsahan hawalah yang memenuhi syarat-syaratnya itu, apa konsekuensinya yang terbangun dari hal ini? Berpindah haknya dari al-muhil. Siapa muhil? A, Fulan. B, Fulan. Kepada zimmah al-muhal alaihi. Siapa berarti? B. Berarti kalau sudah dihawalahkan oleh Fulan, dia bebas. Dah, gak punya tanggungan. Sekarang urusannya langsung A dengan B. Seperti itu. Namun ini syarat-syaratnya ya. Nah, sudah selesai. Ketika dihawalahkan, si B ini orangnya jujur, punya kemampuan, barangnya nominalnya sama, utangnya utang uang, uangnya sama-sama rupiah. Dah, si A menghawalahkan kepada B, selesai. Qadarullah misalnya mau serah terima, si B ini kecurian. Akhirnya A yang harusnya dapat uang dari B, subhanallah mau di terimakan kecurian. Gak bisa ini mengatakan datang ke Fulan lagi. Afwan, si B ternyata uangnya kecurian. Anak, sudah pokoknya anak taunya dulu antum hutang ke anak. Gak bisa seperti itu. Kalau sudah ada hawalah sepakat, selesai. Nah, berpindah. Ya nanti urusannya akhirnya A, ini urusannya dengan B. Ini banyak terjadi. Datang Pak, uang saya ada di siapalah terserah namanya. Alan, uang saya ada di Alan. Ini sepakat, oh ya sudah kalau gitu. Ya kan kalau enggak harus dengan istilah hawalah. Tapi bentuk sama ya sudah, entah istilah apa saja kalau itu cara bentuknya dan anunya mirip sama dengan hawalah yaitu hawalah. Nah, ternyata si Alan tadi ini gak bisa bayar karena sesuatu hal. Padahal dia memang sebetulnya punya kemampuan asalnya. Nah, datang lagi ke orang ini kepada Fulan. Gimana? Nah, ini pentingnya belajar seperti itu. Biar tidak terjadi kekisruhan, sengketa. Nah, hutang piutang ini banyak sekali orang terjadi sengketa. Di antara sebab terbesarnya, gak punya ilmunya. Nah, akhirnya ribut. Padahal sama-sama ahli sunnah, sama-sama salafi, akhirnya ribut. Gak tegur siapa. Satu-satu dengan yang lainnya, maksa dengan keinginannya. Harus dengan istilah hawalah. Tapi bentuk sama ya sudah. Entahlah saja kalau itu cara bentuknya dan anunya mirip sama dengan hawalah, yaitu hawalah. Nah, ternyata si Alan tadi ini gak bisa bayar karena sesuatu. Padahal dia memang punya kemampuan asalnya. Nah, datang lagi ke ini kepada Fulan. Gimana? Belajar seperti itu. Biar tidak terjadi sengketa. Utang-utang ini banyak sekali orang. Di antara sebab gak punya ilmu. Nah, akhirnya ribut. Padahal sama-sama ahli sunnah, sama-sama salafi, akhirnya ribut. Enggak tegur siapa. Satu-satu dengan keinginannya. Ternyata enggak tahunya masingnya atau salah satunya yang enggak tahu syar'inya. Baik. Baik, sampai di sini yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Iya.
1: Apa ini dibenarkan? Gini ceritanya, anak punya bulan juga, terus Alan juga.
0: Alan punya teman Fulan. Ya. Fulan punya teman Alan. Ya, sama-sama teman ini. Fulan, Alan, antum ini sama-sama mengenal.
1: Karena lulus, akhirnya Alan ini lulus, tidak terakhir itu bos itu ditawarkan.
0: Alan akhir bakso.
1: Alan sama
0: Alan. Alan ya.
1: Alan ke Alan akhir bakso.
0: Minta traktir gitulah kasarnya. Ditraktir akhirnya.
1: Ya,
0: oleh Alan.
1: Ya. Terus ketika mau si Alan ini bilang, anak ini punya utang sana. Ini tidak bayar. Ini tidak bayar.
0: Si Alan tuh ketika bayar bilang pulang. Anak ini punya utang ke Ana. Alan bilang ke Fulan kan? Bilang ke Ana. Jadi Fulan yang suruh bayar baksonya. Iya. Sebutkan. Disebutkan begini. Sama apa? Takarannya, nya, sifatnya. Utangnya utang uang. Itu sudah di situ. Kata beda. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang perlu diketahui, utangnya ini kan anak, bukan si anak. Seperti berarti si anak yang harusnya hawalah ini adalah yang melakukan itu orang yang utang. Harusnya yang itu yang menghawalahkan. Berarti Abi yang misalnya. Terus ini itu juga ada pembahasan lain. Jadi yang disebut

0: itu bukan
1: masalah. Jadi kita membahas lagi. Nah. Baik.
0: Ini qalal ma'lifu wa min as-su'a sirah lil hawal, di antara bentuk-bentuk sekarang di zaman sekarang termasuk dari apa? Yaitu al-hawal hiya transfer ya, bukan antar bank. Gambarannya ya transfer antar bank atau mirip dengan atau dulu itu apa ya lewat kalau enggak salah seperti itu. Kalau Western Union tahu ya. Itu. Bahaya wajda di mabalik nakdiyah mukabil tasdid mukabili hajihatin ukhra. Metode cara ya untuk membayar sejumlah uang dengan cara itu, sejumlah uang itu menutupi atau mengimbang tadi transfer dari Saudi Real Serial, nanti ininya di Indonesia dapatnya mukabil yang setara dengan berapa rupiah. Wasuratuhan yaku syakhsu bidaf'i mablag takdi ila ba'u talikada kimati hal mablag li syakhs ladin akhar nas umulatu au nasiru umulat adaha al-ba'u. Seseorang membayar jumlah uang tertentu ke pihak bank, datang ke pihak bank, nih minta kepada bank, oh, dengan ini kasih uangnya dia ke orang lain, dia lain. Di mana ini serupa dengan ulang ada ongkos transfernya. Ya qadaha al-bank. Bank minta untuk ini ongkos sekian. Ya sudah ya. Transfer-transfer atau apa itu 1000 riyal ada minta jasa pengirim jasa. Ya sebenarnya enggak ada masalah. Nah, entah dilakukan oleh siapa saja, entah yang lainnya, enggak ada masalah. Contoh dari hawalah yang terjadi sekarang. Yang berikutnya tajah. Apa itu? Wahia hak bil hawalah aibon. Ini bahasa sebenarnya bukan binasah tajah ini. Tajah ya ibarat an kitabin aw rak'atin. Hakikatnya itu ada sepotong uang kertas di situ tulis orang yang bang, ya. Ini mirip uang ini uang cek tapi ya mirip seperti itu. Hanya kalau kan orangnya punya uang di banknya seperti itu. Ini enggak mesti, bisa punya uang di bisa tidak. Tapi tes kepada orang yang menghutangi bihi atau wakilnya ila naibihi fi baladin akhar li wafiyahul muqrab. Ditransfer ke negara lain untuk dibayarkan hutangnya itu. Begini, kan ini berhutang kepada orang lain, surat ini dia kasihkan ke pihak tertulis itu real atau tulis diserahkan kepada pihak agar pihak ketiga kemudian setelah itu membayarkan kepada orang yang harus menerima, ya mirip cek seperti itu. Ayyukridu insanun akhar qardan fi baladin liwafiyahu al-muqtarid awna ibihi ilal muqrid ibihi fi baladin ar. Atau ini kebalikannya sekarang. Ada orang meminjam dengan sebuah pinjaman ya, dengan kertas itu orang berhutang atau wakilnya orang yang berhutang itu menyerahkannya kepada orang yang hutang atau wakilnya di tempat sama. Tapi ini kebalikannya seperti itu. Tapi intinya sama. Ada ini orang entah yang berhutang menghutangi nulis di sebuah kertas potongan kertas lah uang. Bila ketiga untuk ini diserahkan kepada orangnya entah menghutangi atau yang berhutang. Ini kan tak uang di kan.

Seperti itu. Nah. Al-waraqa allati yakubuha bidzalika tusamma saftan. Ini potongan uang potongan ini yang ditulis oleh orang yang ini dinamakan dengan saftan. Satun farisiyah mu'arrah. Bahasa aslinya ini bahasa Persia yang kemudian diakan. Waqad mana akumun. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah seperti ini hukumnya haram. Wa sahih jawa iz fiha maslah li tarafain min qararin ala wahidin wala mahdzuri. Namun yang sahih boleh. Kenapa? Ada maslahat untuk kedua belah. Seperti itu. Ya, ini di negeri jauh, jauh gimana bisa agar membayar hutang bisa menerima uang dari fulan? Ya, minta tolong pihak ketiga, entah itu namanya union kah atau bank atau yang lain atau kantor pos. Enggak ada. Tanya pun enggak ada dorar, ya. Tidak ada mahdzur syar'i, riba dan yang lainnya. Ya, itu kan minta uang jasa masalah. Jasa pengirim. Nah, dia memakai pihak ketiga, dia minta jasa. Ya seperti masalah. Nah, ini kita selesai dari al-hawala. Oke. Fa al-babu sabi' fil wakala. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya yaitu al-wakalah. Al-wakalah kalau bahasa Indonesia sudah ma'ruf, sudah mafhum, artinya perwakilan atau menugaskan bahasanya sebagainya. Seperti itu. Ya, ini di negeri jauh gimana bisa agar membayar hutangnya, bisa menerima uang dari fulan. Ya, minta tolong pihak ketiga. Sekarang pihak ketiga entah itu namanya Western Union kah atau bank atau yang lainnya atau kantor pos. Enggak ada masalah. Tapi yang penting enggak ada dharar di antara keduanya, tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada unsur riba dan yang lainnya. Ya, itu kan ada minta uang jasa pengiriman. Enggak ada masalah. Jasa pengiriman. Nah, karena dia memakai pihak ketiga. Pihak ketiga minta jasa. Nah, seperti ini enggak ada masalah. Nah, maka dengan ini kita selesai dari al-hawalah. Baik. Qala al-malif al-babu sabi' fil wakalah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya yaitu al-wakalah. Al-wakalah itu sebetulnya kalau bahasa Indonesia sudah ma'ruf, sudah mafhum, artinya perwakilan, mewakilkan atau menugaskan. Mungkin juga bahasa lainnya sebagainya minta tolong untuk melakukan suatu amalan. Itu namanya wakalah. Wa fihi mas'alatan, ada dua permasalahan. Al mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Apa itu definisinya? Apa itu hukumnya dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al wakalah? Mewakilkan atau menugaskan atau minta tolong orang lain untuk berbuat suatu amalan. Al-awwal ta'rifuha al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu. Apa itu wakalah? Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Artinya agar orang lain ini melakukan suatu amalan, dia serahkan kepada orang lain. Liyakuma maqamahu fima tadkhuluhu an-niyyah. Mungkin juga bahasa lainnya sebagainya, minta tolong untuk melakukan suatu amalan. Itu namanya wakalah. Wa fihi mas'alatan, ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Apa itu definisinya? Apa itu hukumnya? Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-wakalah. Mewakilkan atau menugaskan atau minta tolong orang lain untuk berbuat suatu amalan. Al-awwal ta'rifuha al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu. Apa itu wakalah? Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain. Artinya agar orang lain ini melakukan suatu amalan, dia serahkan kepada orang lain. Liyakuma maqamahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Agar orang lain itu yang melakukan perbuatan yang dia ingin lakukan, menduduki kedudukannya dia,

entah jual beli kah, entah akad nikah, akad nikah, ini boleh diwakilkan. Jual beli boleh diwakilkan, seperti itu. Mengeluarkan zakat boleh diwakilkan. Ya, perhatikan akadnya ya. Adapun nikahnya enggak boleh diwakilkan. Paham ya? Rahmat enggak paham. Ya, kalau nikahnya ya sudah, nikah fulan dengan fulan, nah jangan diwakilkan. Akadnya diwakilkan silakan. Tapi nikahnya ya sudah, yang nikah fulan dengan fulana. Baik. Ini motivasi. Biar segera melakukan ibadah yang mulia. Yassarallahu lahu. Amin. Baik. Tapi syaratnya apa? Ini perbuatan fima tadkhuluhu an-niyabah. Yang memang memungkinkan untuk diwakilkan. Memang ada perbuatan yang gak bisa diwakilkan. Ya itu tadi contohnya. Akad nikah, akadnya bisa diwakilkan. Kalau nikahnya ya jangan. Ibadah, sholat, wudu, puasa. Ah, anak belum sholat duhur. Antum ya, yang kan gak bisa. Ya, walaupun sebagian ibadah bisa diwakilkan. Contohnya haji, umroh. Walaupun dengan syarat-syaratnya. Yang istilahnya dengan haji badal ya. Seperti itu, pernah dengarin. Nah, sehingga al-muhim wakalah ini memang pada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang memang mungkin untuk diwakilkan. Asani hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha wa hiya masyru'atun. Hukumnya apa? Isyarat yang disyariatkan. Qala ta'ala fab'atsu hakaman aw fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Faqala jalla syanuhu innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha. Nah, ada apa dalilnya disyariatkannya? Kisahnya Ashabul Kahfi. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Ashabul Kahfi sudah lama oleh Allah ditidurkan, ketika Allah bangunkan atau Allah bangkitkan atau Allah hidupkan lagi, mengutus salah seorang di antara mereka dengan uangnya ini, mengutus minta tolong. Nah, mewakilkan untuk beli kebutuhannya atau untuk keluar ke kota. Berarti ada wakalah. Unsur apa? Mewakilkan, memberi tugas, minta tolong, yang semisalnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban zakat itu, zakat itu siapa sih yang boleh berhak menerima? Zakat itu untuk fukara, untuk masakin, dan al-amilina alaiha, petugas zakat. Berarti zakat itu boleh ada petugasnya. Seperti itu. Artinya ada perwakilan yang mengurusi zakat. Fajawwaza subhanahu al-amala alaiha, wadhalika bihukmin niyabati anil mustahikin. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk berbuat amalan dalam rangka atas nama zakat, artinya sebagai petugasnya, menunjukkan bahwa itu sama kedudukannya dengan an-niyabah, perwakilan anil mustahikin, untuk orang-orang yang layak mendapatkan zakat tersebut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala aratul khuruj ila Khaybar faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wisqan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku ingin keluar menuju Khaybar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, apabila engkau sampai kepada wakilku, maka ambil dari dia sebanyak 15 wiskon. Wiskon ini suatu takaran. Satu wiskun itu sama dengan situna so'an. Sekarung lah kurang lebih. Situna so'an. Satu so' itu zakat fitr itu sekitar berapa? 2,5 atau 3 kilo ya? Kurang lebih. Jadi kalau satu wiskun itu 60 dikali 3. Berarti berapa? 180 kilo. Kurang lebih satu karung. Ini. Ambil dari dia 15 karung. Artinya Rasulullah SAW mewakilkan. Ini ya, seperti ini.
nanti akan ada hukum-hukum lagi yang lebih rinci, menunjukkan bagaimana kesempurnaannya ajaran Islam sampai hal-hal yang seperti ini semuanya ada. Nah, yang pertama, dari situ berarti kita alhamdulillah bersyukur bahwa kita ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beragama dengan agama Islam yang sempurna. Yang kedua, ini sebagai motivasi bagi kita bahwa ternyata Islam itu aturannya banyak, berlaku pada sekian banyak hal, maka perlu kita ingat, belajar kita. Ternyata banyak hal yang diatur oleh Islam, semua hal diatur oleh Islam. Berarti apa? Belajar. Jangan kita menjadi pedagang enggak menguasai ilmunya. Seperti itu. Jangan kita buka toko, kita enggak tahu hukum jual beli. Kita bermuamalah hutang piutang enggak tahu hukumnya. Nah, mau haji, mau umrah, mau puasa, mau yang lainnya belum belajar. Bahada khata. Seperti itu. Maka sekali lagi nasihat kepada anak pribadi dan juga semuanya para hadirin untuk terus belajar. Jual beli, hutang piutang, riba dan yang lainnya, urusan fulus. Ini kan semuanya ternyata ada ilmunya. Ini coba lihat, masalah wakalah, mewakilkan. Nah, ada semua dalilnya, ada hukum-hukum Islamnya. Maka barakallahu fikum, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak belajar untuk kemudian dengan itu kita paham. Sehingga dengan itu kita paham kapan kita memang layak untuk menuntut hak kita dan kapan kita memang ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala al-muallifu wa an Urwata ibn al-Ja'ad qala arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran faqala ya Urwah itil jalaba fashtari lana syatan al-hadis. Ini masih dalam rangkaian dalil yang menunjukkan bolehnya al-wakalah, meminta tolong orang lain untuk melakukan suatu tugas atau amalan. Dari Urwah ibn al-Ja'ad, beliau mengatakan datang atau ada ditunjukkan lewat di depan Rasulullah alaihi salatu wasalam atau disampaikan kepada beliau ada jalab. Jalab ini biasanya orang dari pedalaman bawa barang dagangan. Maka kemudian kata Urwah bin Ja'ad di sini dalam hadis ini yang disebut oleh Syekh Saleh dalam oleh mu'alif, Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada aku satu dinar kemudian mengatakan, ya Urwah, datangi itu orang yang datang dari pedalaman itu, kemudian belikan bagi kami kambing. Berarti menugaskan, minta tolong, mewakilkan, jual beli kambing tersebut dari orang yang datang dari pedalaman itu, mewakilkannya kepada orang lain. Wa ajma'al muslimun ala jawazil wakalah fil jumlah. Seluruh kaum muslimin berijma' bolehnya melakukan wakalah fil jumlah. Adapun rinciannya, nah itu ada khilaf di antara ulama. Tapi secara umum, yang namanya al-wakalah itu perkara yang mubah, boleh. Li'anna al-hajata da'iyatun ilaiha. Ya karena kebutuhan manusia ya mendorong untuk hal ini dilakukan. Orang itu kan adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Bisa dibayangkan kalau ternyata syariat melarang yang namanya wakalah, akan ada masyakoh. Nah, makanya hajah da'iyatun ilaiha. Kebutuhan manusia memang mendorong untuk dilakukannya hal ini. Fa'innahu lamma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kullu aw fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi bi nafsihi da'atil hajatu ila mashru'iyatiha. Karena enggak mungkin masing-masing itu bisa melakukan perbuatan yang dia butuh dilakukan sendiri. Enggak mungkin semua hal bisa dia tangani sendiri. Manusia seperti itu. Maka dia kondisi seperti ini ya
mendorong bahwa ini kita tanpa berbicara dari si dalil, bahwa hal ini otomatis konsekuensinya manusia sebagai makhluk sosial yang seperti ini butuh untuk ada disyariatkannya al-wakalah. Al-mas'alah tsaniyah syurutuha wal ahkamul muta'alliqatu biha. Apa syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan al-wakalah ini? Al-awal yushtaratu fi kullin minal wakil wal muwakkil an yakuna jaizat tasarruf balighan akilan rasyida. Dipersyaratkan bagi masing-masing wakilnya atau orang yang mewakilkan atau orang yang minta tolong atau orang yang menugaskan dan juga orang yang ditugasi atau orang yang diminta tolong, apa? Dia adalah orang yang memang boleh untuk bertasarruf. Berarti dia siapa? Balighan, aqilan, rasyidan. Kalau kita minta tolong ke anak kita untuk jual beli, yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena anak kecil belum layak untuk kemudian, dan belum boleh untuk kemudian beli HP, beli mobil, beli emas, apalagi beli rumah. Bukan balik. Seperti itu. Akalnya juga belum sempurna. Rasyid ya masih bisa dikatakan tidak. Maka gak boleh minta tolong anak kecil misalnya, atau orang gila, atau yang lainnya. Syaratnya dia adalah jaizut tasarruf, orang yang boleh berbuat. Asani tasihhu al-wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah kal-bay' wasyira' wasa'iril 'uqud wal fusukh kat-talaq wal khul wal khul'i. Wakalah itu boleh pada setiap hal yang memungkinkan masuk di situ apa? An-niyabah, yaitu perwakilan. Entah jual beli dan seluruh akad, atau al-fusukh membatalkan ya suatu akad, akad nikah dibatalkan, akad nikah digugurkan. Bagaimana akad nikah digugurkan? Imma dengan cara at-talak. At-talak berarti dari seorang suami kepada istri, atau khulu' istri kepada suami. Ini khulu' dengan tolak ini ahkamnya berbeda. Kalau tolak itu maksimalnya 3 kali, setelah itu jadi bainunah kubro. Kalau khulu' yang roja tidak ada batasannya. Nah, perempuan minta khulu', ya sudah khulu'. Akhirnya minta rujuk lagi, nikah lagi, khulu', nikah lagi, enggak ada batasannya. Wa kadzalika tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah fil ibadat. Dan juga sah pada setiap sesuatu yang memang dari bagian ibadah tapi memang boleh untuk masuk perwakilan. Ka ikhrajiz zakah wal kafarah. Dia membayar kafarah, ya boleh diwakilkan selain puasa, ya. Misalnya kan kafarah itu memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian, bisa diwakilkan kepada orang lain, tolong nih kasih makan 10 orang miskin, gak ada masalah. Wan nazar, nazar juga boleh diwakilkan. Nazarnya apa? Kalau nanti istri saya atau anak saya atau yang lainnya, pokoknya nazar lah, sembuh atau apa, maka saya akan membangun masjid misalnya. Ternyata Allah jadikan sembuh misalnya. Maka dia minta tolong orang lain, ini uangnya, tolong. Boleh. Seperti itu. Walaupun nazar sendiri hukum asalnya adalah makruh. Tapi kalau sudah terjadi harus ditunaikan selama bukan perkara maksiat. Wal hajj dan juga haji. Walaupun ada syaratnya. Yang pertama, orang yang mewakilkan ini memang orang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi badannya, badan. Jasadnya memang tidak bisa, bukan kemampuan uang. Orang tidak punya kemampuan uang,
ya, itu enggak boleh kemudian melakukan badal. Kenapa? Karena siapa tahu Allah berikan kelapangan, ya itu dia bisa berangkat haji. Nah, kalau orang enggak punya uang kok mewakilkan, misalnya seperti itu, mungkin dia miskin di Indonesia, punya saudara di Mekah, kan enggak butuh duit, kan seperti itu. Saudaranya ridha ingin membantu haji, tak enggak boleh. Yang boleh itu kalau orang yang mewakilkan ini memang sudah tua, enggak mampu bergerak, atau punya penyakit yang penyakit ini penyakit menaun, yang memang secara teori enggak bisa sembuh, dengan penyakit ini dia enggak mampu untuk haji. Makanya seperti ini boleh untuk diwakilkan. Atau orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga yang melakukannya, badalnya itu, kalau untuk haji atau umroh, syaratnya juga harus dia sudah pernah haji dulu untuk dirinya, baru dia boleh menghajikan atas nama orang lain. Nah, maka gak sembarangan kemudian bisa masuk apa namanya wakalah atau an-niyabah. Asalis la tasihul wakalatu fima la tadkhulu an-niyabah min hukukillahi ta'ala kattohara wassalah. Dan ini wadih. Tidak sah yang namanya wakalah ini dalam perkara-perkara yang memang tidak bisa diwakilkan dari hak-hak Allah, seperti bersuci ataupun sholat dan yang lainnya. Hatta haji dan umrah, hukum asal ini tidak boleh diwakilkan. Itu hukum asal. Pada kondisi-kondisi tertentu baru boleh diwakilkan. Ketika proses hajinya juga ada beberapa hal juga yang boleh untuk diwakilkan. Contoh ramyul jamarat, ini boleh untuk diwakilkan. Haji, tapi entah karena kondisi yang sangat tua atau perempuan yang enggak bisa, minta tolong untuk melempar jumrahnya diwakilkan. Ini juga boleh. Tapi hukum asalnya harus, hukum asalnya ya orang yang berhaji itu yang melempar. Hukum asalnya. Tapi ketika ajiz tidak mampu, boleh diwakilkan. Ar-rabi' yamliku al-wakil minat tasarruf ma yaktabihi iznul muwakil au ma ta'arafa alaihin nas bisyart alla yatarattab ala hadal izni dararun bil muwakil. Orang yang diwakil, orang yang ditugasi itu, wakil itu, dia memang memiliki hak untuk berbuat dari konsekuensi izinnya si orang yang mewakilkan. Seperti itu. Ketika izin ini untuk menjual, hanya untuk menjual, atau izinnya itu hanya untuk membeli satu ekor kambing, ya itu yang dia hak boleh untuk berbuat. Nah, jangan uang, karena uangnya banyak dibelikan dua kambing, lalu dia hanya disuruh untuk beli satu ekor kambing, misalnya seperti itu. Atau ma ta'arafu alaihi nas, ini yang dikatakan dengan araf. Jadi enggak ada izin secara tertulis, tapi memang ada yang namanya araf. Araf itu kan sebetulnya kedudukannya kuat, ya. Araf setempat itu kedudukannya kuat dari sisi izin. Tidak ada izin

segala hal yang tidak datang dalam nas syar'i, hakimnya itu adalah urf atau adat. Ini kan dalam usul dikatakan apa? Al-adah al-muhakkamah. Nah, al-muhim kembali kepada urf. Semua ini syaratnya apa? Tentunya hal ini dengan izinnya seperti ini atau perbuatan ini tidak ada dharar bagi orang yang mewakilkan. Al-khamis la yasihu lil wakil an yuwakkila ghairahu. Ini hukum asalnya. Enggak sah bagi wakil, orang diminta tolong atau diberi tugas itu, perwakilan itu, kemudian dia mewakilkan lagi kepada orang lain. Ini hukum asalnya enggak boleh. Nah, dia yang diberi amanah, ya dia yang melaksanakan. Kalau dia enggak mampu, ya sudah bilang, enggak bisa. Jangan iya, tapi akhirnya dia setelah itu minta tolong lagi ke orang lain. Itu hukum asalnya. Kecuali, qala illa idza ajaza lahu al-muwakkil dzalik. Kecuali orang yang mewakilkan ini tadi memang mengizinkan, tolong anak tugaskan antum untuk melakukan ini. Ya, antum mau minta tolong ke orang lain atau mewakilkan orang lain, ya juga enggak ada masalah, silakan. Nah, baru kondisi seperti itu boleh. Nah, au ajaza al-wakil 'anil 'amal au kana la yuhsinuhu fayuwakkilu aminan yakumu maqamahu fima wukkila fihi. Atau kondisinya si wakil ini ternyata memang ajiz, tidak mampu, entah sakit, diberi tugas, ya siap, qadarallah kecelakaan, qadarallah ditimpa penyakit hepatitis misalnya, dia harus bed rest, harus istirahat total misalnya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Atau apa? Kana la yuhsinuhu. Enggak cakap. Dia diberi tugas, dimintai tolong menjadi wakil, ditugaskan untuk melakukan suatu amalan yang dia la yuhsinuhu, enggak memiliki keahlian dan kecakapan dalam amalan tersebut. Seperti itu. Disuruh gembala unta enggak bisa. Boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Kalau kondisi seperti ini. Ya. Syaratnya yang penting itu tadi. Dia minta tolong lagi ke orang lain ini. Orang lainnya ini memang orang yang amin, orang yang terpercaya. Itu syaratnya. Sehingga dengan itu orang yang tadi itu akhirnya menjadi wakil kedua, kan gitu ya. Wakil kedua itu dia menduduki kedudukannya, melakukan tugas-tugasnya yang dia di situ diberi tugas untuk melakukan hal tersebut. Asadis al-wakil amin fima wukila fihi la yadman illa idza farrata au ta'adda. Nah, ini juga penting ini. Banyak hal-hal seperti ini orang tidak tahu ilmunya. Yang namanya wakil, dia itu amin, dia itu orang yang dipercaya. Kalau orang itu gak bisa dipercaya, jangan menugaskan orang itu. Kalau kita menugaskan orang itu kan konsekuensinya berarti kita sudah percaya ke orang tersebut, iya kan? Maka kalau ada apa-apa, dia gak bisa dituntut untuk kemudian mengganti. Layatman, dia gak dituntut untuk kemudian jaminannya ganti, enggak. Gak bisa, karena kita sudah percaya ke dia. Dia bekerjanya benar. Tapi entah karena musik, naik motor misalnya, naik mobil, qadarullah bannya meletus, akhirnya oleng, isinya ketumpah semua. Nah, akhirnya terus kita minta, antum harus ganti rugi nih.

0: Kan karena antum nyetir, tanggung jawab antum dong. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Kecuali apa? Idza farrat au ta'adda. Dalam bersama kita ini. Ya, farrata. Bermudah-mudahan. Atau ta'adda. Melampaui batas dalam menggunakan satu barang. Seperti itu. Nah, diamanai untuk ngantar barang ke Jember misalnya. Wah, mobilnya ditaruh misalnya karena larut malam, mobilnya ditaruh di luar. Sementara uraf di situ mobil taruh luar itu enggak aman, enggak bahaya, bahaya bisa kemalingan. Dia taruh di luar, mobilnya hilang, tanggung jawab. Ini namanya farrat. Dia tidak taruh pada seharusnya. Atau ta'adda, sudah bersama kita juga. Ya, motor dinaiki oleh 5 orang, 6 orang, 4 orang rusak, tanggung jawab. Tapi ini enggak farrat. Ya, enggak bermudah-mudahan, tidak juga ta'adda, tidak melampaui batas, subhanallah hilang. Atau kena musibah atau yang lainnya, enggak bisa dituntut orang ini. Jangan diminta tanggung jawabnya, enggak. Karena kita sudah percaya ke dia, sudah dia terpercaya. Dia melakukan tugasnya, tidak melakukan bermudah-mudahan, tidak melampaui batas. Qadarullah terjadi musibah, ya sudah qadarullah. Seperti itu. Nah, ini banyak terjadi. Minta tanggung jawab dengan lainnya enggak bisa seperti ini. Baik, as-sabi al-wakalah 'aqdun jaizun likullin min at-tarafaini. Faskhuhu. Nah, ini perlu diketahui juga. Al-wakalah itu akad yang sifatnya jaiz, bukan 'aqdun lazim. Dia sifatnya tidak mengikat. Maka masing-masing dari kedua belah pihak, wakil atau yang mewakil, yang mewakilkan, itu tidak terikat. Dia boleh untuk membatalkannya, yang penting ngomong. Seperti itu. Masing-masingnya boleh untuk membatalkannya. Sudah sepakat, iya. Nah, sudah sepakat, iya. Terus ada berubah rencana. Wah, afwan ah, ana gak jadi deh, gak bisa. Ana kembalikan nih ke antum tugasnya, ini uangnya. Gak ada masalah. Atau yang mewakilkan juga berubah pikiran, boleh. Di situ ada akad yang sifatnya lazim, mengingat kedua belah pihak. Contohnya apa? Akad jual beli. Seperti itu. Akad jual beli kalau sudah akad, ya sudah. Masing-masingnya tidak bisa membatalkannya. Ya. Kalau sudah tidak ada khiyar dengan segala macam jenisnya, tidak bisa membatalkannya. Di situ ada akad yang sifatnya mengikat satu pihak. Adapun pihak yang lain tidak terikat. Itu juga ada. Nah, contohnya misalnya rohen. Menggadaikan itu sifatnya itu lazim fi jihah wa jaiz fi jihatin ukhra. Bagi orang yang menggadaikan maka dia terikat. Bagi orang yang menghutangi kemudian barang gadainya ada di dia tidak mengikat. Artinya apa? Kalau dia mengatakan fadol, anak enggak butuh, sudah anak percaya, boleh dibatalkan rohannya itu, barang gadainya, barang jaminannya, silahkan. Sehingga akad itu ada yang sifatnya jaiz pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat satu dan tidak mengikat yang lainnya. Ini kita harus pahami. Dengan itu kemudian kita paham kalau ada misalnya membatalkan dan yang lainnya, oh iya memang boleh, silahkan. Itu pentingnya kita belajar. As-samin tabtulu al-wakalatu bi mauti ahadi tarafain au jununihi au fashuhu laha au azluhu min kibali al-muwakil awil hajar alaihi lisafhihi. Wakalah itu otomatis batal kalau salah satunya ada yang meninggal, atau salah satunya menjadi gila, atau salah satunya membatalkan, atau pihak orang yang mewakilkan, mewakil itu mencabut, ya, atau al-hajar alaihi. Nanti insyaallah akan datang penjelasan terkait hajar alaihi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan sebelum kita tutup majelis ini. Nah, tafadhol.
1: Untuk wakalannya apa boleh di kiranya dibisniskan?
0: Di apa?
1: Dibisniskan.
0: Dibisniskan.
1: Orang meminta ongkos untuk mengurus hal yang diperbolehkan dalam urusannya itu untuk diwakilkan, atau misalnya dalam jual beli dia meminta orang-orang lain untuk memberikan satu barang yang untuk memilihnya itu butuh keterampilan, sehingga kemudian dia meminta untuk.
0: Taib. Sekarang dalam masalah wakalah ini ternyata salah satu pihak minta imbalan. Seperti itu ya kurang lebih ya, atas jasanya. Namanya sendiri enggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu maka sifatnya mengikat. Nah. Ya, kalau sudah ada artinya itu kan berarti sudah ada jual jasa. Enggak ada masalah, boleh hukumnya boleh. Dan apa namanya sifatnya sudah mengikat. Nah, barakallahu fikum.

0: Aib kalau memang
1: diperbolehkan dalam keputusannya itu diwakilkan, atau misalnya dalam jual beli dia meminta orang-orang lain untuk memberikan satu barang yang untuk memilihnya itu butuh keterampilan, sehingga kemudian dia meminta untuk.
0: Taib. Sekarang dalam masalah wakalah ini ternyata salah satu pihak minta imbalan. Seperti itu ya kurang lebih ya, atas jasanya. Memang sih enggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu maka sifatnya mengikat. Nah. Ya, kalau sudah ada artinya itu kan berarti sudah ada jual jasa. Enggak ada masalah, boleh hukumnya boleh. Dan apa namanya sifatnya sudah mengikat. Nah, barakallahu fikum. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa di majelis ini yang merupakan majelis ilmu yang kita berharap semoga ini termasuk bagian amal ibadah kita, yaitu amal ibadah dalam talabul ilm. Yang mana yang saya pribadi secara khusus sudah lama tidak ke tempat ini. Yang qadar Allah masyafa'al wa masyafa'al, kondisi pandemi sempat memisahkan kita dalam beberapa waktu yang lama. Akan tapi alhamdulillah itu hanya sekedar berpisah dalam makna jauhnya fisik saja. Adapun kedekatan fil qalb dan dalam hal ukhuwal imaniyah, ukhuwal manhajiyah, alhamdulillah masih terjalin bainana wa bainakum jami'an. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini kembali berjumpa dan dalam kesempatan yang mulia pula, yaitu di majlis ilmu. Sebelum kita memulai lebih lanjut, sedikit penjelasan dari tadi dalam sholat kita yang Anda sampaikan untuk melepas masker, yakni itu kaitannya dengan sholat, amal ibadah sholat. Ada, yakni diperbolehkan untuk melepas masker, adapun yang lainnya tetap masih berlaku.

lain sholat. Hari ini kenapa? Karena memang kebetulan hari ini tadi kita mencoba bertanya kepada al-jiha resmi ya, pihak berwenang. Kita mengirim surat secara melalui email kepada beberapa lembaga, mulai dari provinsi sampai ke pusat. Kita kirim beberapa surat ke departemen Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Demikian pula Kementerian Agama. Kita tanya tentang kondisi yang ada. Kebetulan memang pertanyaannya terkait dengan ma'had. Kita jelaskan kondisi yang ada, fakta-faktanya bahwasanya ma'had kita alhamdulillah sudah mayoritas sudah vaksin, baik booster maupun yang belum booster, untuk usia yang memang belum bisa booster, dengan cakupan yang sekitar 90%, hampir semua, hampir total. Kemudian kita jelaskan juga kondisi tempat kita berada yang sudah berzona kuning secara kabupaten dan secara provinsi. Yang alhamdulillah tak berselang lama, kita kirim surat sekitar jam 9. 2 jam setelah itu ada jawaban dari Kementerian Kesehatan. Dijawab bahwasanya terima kasih sudah menghubungi kami untuk menanyakan permasalahannya. Menjawab pertanyaan itu adalah sebagaimana beliau pihak Kemenkes mengisyaratkan kepada pernyataan MUI beberapa waktu yang lalu, yaitu yang untuk umat muslim diperbolehkan melepas masker atau sholat tanpa menggunakan masker seiring pelonggaran protokol oleh pemerintah. Ini memang pertanyaan bersifat khusus. Pertanyaannya bersifat khusus kaitannya dengan ma'had kita. Akan tetapi jawabannya umum. Jawabannya umum. Karena apa? Mengisyaratkan kepada pernyataan bahwa setiap muslim maka boleh sholat tanpa menggunakan masker. Umat muslim. Sehingga karena jawabannya umum sehingga tidak terbatas pada ma'had kita saja. Karena yang tadi Anda sampaikan, untuk melepas masker. Barakallahu fikum. Dan itu bagi yang sehat. Ya, jawabannya juga disebutkan bagi yang sehat, umat muslim yang sehat. Artinya kalau dia sakit, maka tetap menggunakan masker meskipun sholat. Kenapa kita berkepentingan untuk bertanya seperti ini? Karena memang dalam sholat itu sebagian ulama berpendapat makruh menggunakan penutup hidung dan mulut. Nah, makruh. Walaupun tidak sampai haram dan tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat, tapi makruh. Nah, hukum makruh ini apabila memang sudah tidak ada sebab-sebabnya atau kondisi tidak lagi darurat, maka sebaiknya kita hindari hukum makruh ini sehingga tetap pada al-asl, yaitu tanpa adanya penutup hidung atau mulut. Tapi itu mungkin penjelasan ringkas terkait masalah masker. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita di malam hari ini fa insyaallah taala sebagaimana yang sudah diumumkan, yaitu kajian kita membahas kitab yang berjudul Indadus Salafi bi usul wa qawaid fil manahij fil manhajis salafi. Kitab ini yang merupakan kitab yang ringkas berasal dari sebuah ceramah yang ditranskrip yang kemudian dikoreksi oleh penceramahnya, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Ya. Baru kurang lebih sepekan ini kita mengatakan rahimahullah terhadap beliau karena memang beliau kurang lebih di Selasa pekan yang lalu telah meninggal dunia, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Fa ihwani fid din rahimah.
rahimakumullah, maka sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, dan kebetulan di hari-hari ini kita memulai materi baru, maka ana pilih kitab ini. Ya. Karena memang kitab ini di samping judulnya sangat penting, ya, muallifnya pun berkedudukan sangat penting. Beliau salah seorang alim, bal min kibar ulama di masa ini. Nah, di masa ini yang sangat banyak memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap problem-problem dakwah dan problem-problem manhaj terhadap salafiyin di berbagai belahan dunia. Tak luput di negeri kita. Tak luput pula di negeri kita, beliau punya peran dan andil besar di dalam turut memberikan, membantu sekian fitnah yang lewat atau terjadi menimpa negeri kita. Mulai dari permasalahan al-irsyad dulu. Kita kepada beliau, dan kebetulan di hari-hari ini kita memulai materi baru, maka ana pilih kitab ini. Ya. Karena memang kitab ini di samping judulnya sangat penting, ya, muallifnya pun berkedudukan sangat penting. Beliau salah seorang alim, bal min kibar ulama di masa ini. Nah, di masa ini yang sangat banyak memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap problem-problem dakwah dan problem-problem manhaj terhadap salafiyin di berbagai belahan dunia. Tak luput di negeri kita. Tak luput pula di negeri kita, beliau punya peran dan andil besar di dalam turut memberikan, membantu sekian fitnah yang lewat atau terjadi menimpa negeri kita. Mulai dari permasalahan al-irsyad dulu. Beliau juga punya fatwa. Yang fatwa itu mudawwanah. Ya, tertulis, terekam. Dan ada pada maktabah beliau. Fatwa beliau, jawaban beliau, tatkala menjawab pertanyaan seputar masalah al-irsyad, termasuk tokohnya as-surgati kala itu. Nah, dan yang masih baru juga fitnah yang terjadi di akhir ini, al-allamah Ubaid al-Jabiri rahimahullah dengan izin Allah Ta'ala juga punya peran. Al-yad al-bayda, tangan yang putih, ya, di dalam membantu menjadikan penyelesaian terhadap fitnah ini. Rahimahullahu Ta'ala rahmatan wasi'ah, wa askanahu jannati al-firdaus. Maka langsung saja kita mulai pembahasan kitab ini, yang insyaallah masing-masing antum sudah memiliki fotokopinya. Yang masih belum, diharapkan bisa memilikinya di pertemuan berikutnya. Karena kajian kita sifatnya menyimak atau membaca kitab ini. Maka pada bagian pertama At-Tamhid, setelah beliau membukanya dengan khutbatul hajah, beliau katakan summa amma ba'du faya ayyuhal abna iktadat hikmatullah subhanahu wa ta'ala annahu fi kulli zaman wa fi kulli makan ayyuhayyi allahu subhanahu wa ta'ala man yansura aw man yansuru dinahu wa yu'li kalimatahu wa yad'u ilayhi ala basiratin kama annahu muqabilu hadha yanbara aw yanbari man yanbari min ahli al-ahwa alladhina yunasibuna as-salafiyyah wa ahlaha al-ida wallahu subhanahu wa ta'ala hakimun alimun latifun khabirun lan yudayyi'a dinahu walakin yadhi'a man yabtaghi ghaira ma ja'a bihi an-nabiyyun wal mursalun alaihimus salatu wassalam anillahi ila ahli al-ardi. Kata beliau, faya ayuhla abna, wahai anak-anakku. Naam, pantas beliau mengatakan ini karena memang usia beliau yang sudah sangat sepuh.

Ya, sehingga terhadap kita-kita semua yang memang kita ini sekedudukan dengan anak-anak beliau atau bahkan mungkin cucu-cucu beliau, ya, secara usia. Ya. Sehingga ini beliau pantas mengatakan ini. Sekaligus panggilan ini menunjukkan panggilan kasih sayang. Ya, beliau menganggap kita-kita ini sebagai anak-anak beliau. Yang berarti beliau memiliki punya perhatian. Dan memang demikianlah. Salafiyun menganggap beliau berkedudukan sebagai ayah. Karenanya tak jarang kita dengar panggilan Al-Allamah Al-Walid. Al-Allamah Al-Walid kepada beliau. Naam, pantas beliau kita sebut dengan sebutan ini. Yang berarti beliau berkedudukan sebagai ayah. Layaknya ayah kepada anak-anaknya yang membimbing, menyayangi, ya, mengarahkan. Ini beliau. Iqtawat hikmatullahi subhanahu annahu fi kulli zaman, bahwa konsekuensi hikmah Allah Ta'ala bahwa di setiap zaman wa fi kulli makan, di setiap tempat, bahwa Allah pasti akan menyiapkan dan membangkitkan orang-orang yang akan membela agamanya, membela agama Allah. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah bangkitkan pula orang yang siap meninggikan kalimatnya. Kalimatullah allazi huwa kalimatut tauhid, pasti di setiap waktu, setiap zaman Allah bangkitkan. Siapa mereka? Tak lain ulama, para ulama. Wa yad'u, karenanya kita lihat sifat-sifat ini. Pertama, yansur dinahu, membela agama Allah, meninggikan kalimatullah. Wa yad'u ilaihi ala basirah, mengajak ke jalan Allah di atas basirah. Ini tugas alim, tugas da'i yang seperti ini. Berarti Allah bangkitkan da'i, bangkitkan alim di setiap waktu dan zaman yang tugasnya ini. Kama annahu muqabilu hadza, sebagaimana lawan dari ini, di sisi ini, di sisi al-haq, ya, Allah bangkitkan setiap waktu dan zaman, enggak pernah kosong. Sebagaimana berita dari Rasul alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di tengah umatku ini satu kelompok, ya, zahirina 'alal haqq, yang mereka akan senantiasa tampil menang di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran, menampakkan kebenaran, jaya di atasnya. Yang dalam riwayat lain dengan lafaz mansurin. Dari kata-kata nusrah, nasr, yang berarti menang. Mereka itu mansurin. Kalau zahir itu menampakkan. Karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebut dua sifat ini. Awsaf at-ta'ifat zahira al-mansurah. Ya. Kalau sifatnya kelompok yang, ya, al-zahira, tampak dia. Tidak pernah, tidak sembunyi, tampak. Menampakkan, menampilkan al-haq. Ya. Mansurah. Dia juga, mereka menang. Nah. Ini akan terus ada, kata Rasulullah SAW. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan merugikan mereka, tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang khazalahum, menghinakan, menyia-nyiakan mereka. Nah, sampai datangnya perintah Allah, yakni yaumul qiyamah, yang akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Nah, sebagaimana lawannya, kata Syekh, tampil pula orang-orang yang tampil dari kalangan ahlul ahwa, yang mereka
menegakkan atau memancangkan permusuhan kepada as-salafiyah dan para pembela atau pengikut salafiyah, memancangkan bendera permusuhan di lawannya. Di situ Allah bangkitkan para ulama, para duat yang membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, mengajak umat ke jalan Allah di atas basirah. Lawannya ada dari ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang memancangkan bendera permusuhan kepada pihak salafiyah dan pengikut salafiyah. Nah, namun jangan khawatir. Syekh mengatakan, Wallahu subhanahu hakimun. Allah itu hakim. Kenapa dibuat seperti itu? Allah hakim, maha bijaksana. Allah alim, maha tahu. Allah latif, maha lembut. Ya, khabir, mengerti segala sesuatu secara detail. Ya. Sehingga Allah berbuat seperti ini. Kenapa Allah takdirkan menjadi seperti ini? Ya. Ini bersumber dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu, lebih khabir tentang maslahah atau dampak positif apa di balik ini semua. Hikmah apa di balik ini semua? Nah. Dan Allah lan yudayyi adinahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Allah jaga agama ini. Sehingga jangan khawatir kita. Jangan kita khawatir bagaimana nanti nasib din Allah. Bagaimana nanti nasib salafiyah. Allah yang menjaga. Allah menjaga dakwah ini. Allah yang menjaga agamanya. Namun permasalahannya adalah Allah tidak menjamin pribadi-pribadi kita. Salafiyah Allah jaga, Allah jamin. Tapi yang mengikuti salafiyah ini tidak ada jaminan. Ya. Tapi bisa kita mendapat jaminan itu. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Adalah apabila kita benar-benar siap membela agama ini. Nah, benar-benar kita siap membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji, Allah telah pastikan bahwa setiap siapa saja yang membela agamanya pasti akan Allah bela. Sebagaimana tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Maka kita harus masuk ke jajaran ini. Ke jajaran siapa? Ta'ifah al-mansurah. Siapa mereka? Yang dikatakan oleh para ulama ahlul ilm. Maka kita bersama berjalan di atas ilmu ini. La yudayyi adinahu walakin yudayyi man yabtaghi ghayra ma ja'a bihi an-nabiyyun wal mursaluna 'anillahi subhanahu wa ta'ala ila ahli al-ardi. Namun Allah akan, yang akan Allah sia-siakan adalah orang yang yabtaghi, menginginkan selain apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, yang Allah utus ke muka bumi ini. Artinya apa? Apabila dia memang tidak mau mengikuti jalan para rasul. Ini yang akan Allah telantarkan. Ini yang akan Allah sia-siakan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, imma kita benar-benar ikut membela agama Allah, ataukah kita justru sebaliknya lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Lebih memilih mencari jalan lain selain jalan Nabi dan jalan para Rasul. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Demikian peran besar orang-orang yang Allah bangkitkan
ya, untuk membela agamanya ini. Peran besar para ulama, sehingga kita harus tahu dan harus mengerti kedudukan mereka. Pembahasan tentang fadl al-ilmu atau fadl al-ilmi wal-ulama itu mungkin sudah sering dan banyak kita dengar. Akan tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, di majlis ini kita ingin sampaikan bagaimana peran mereka seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau di Muqaddimah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah. Di Muqaddimah beliau menyampaikan atau beliau mengawali kitab beliau ini dengan Muqaddimah yang di situ beliau menyebutkan, menyinggung peran para ulama ini. Kata beliau, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zaman, fi kulli zamanin fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilm. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan di setiap waktu zaman yang kosong dari para rasul, yakni setiap jeda para rasul sejak masa lalu, ketika jeda tidak ada para rasul, ya, maka di situ Allah bangkitkan baqaya min ahlil ilm, adanya sisa-sisa yang masih ada dari kalangan ahlul ilm, termasuk di zaman sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di setiap zaman Allah bangkitkan, di situ ada para ulama yang tegak. Nah, yad'una, perhatikan bagaimana peran mereka. Yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adza. Para ulama itu mengajak orang-orang yang sesat, tersesat, ilal huda, diajak kepada hidayah. Yad'un, diseru, diajak, dipanggil. Orang yang dhalla ini tadi, tersesat jalannya, diajak kepada hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Dan setelah itu apa? Setelah itu mereka bersabar, para ulama tadi. Yasbirun. Naam. Ketika mendapati dari mereka yang diajak ini tadi lah, yang diajak ini mendapati para, mendapati dari mereka al-adza, gangguan. Berarti gangguannya tidak hanya dari musuh yang memang jelas-jelas memusuhi. Orang yang diajak tadi ini tidak semuanya menerima, atau menerima tapi lebih dulu memberikan adza, gangguan. Tapi ulama sabar, sabar dalam mengajaknya. Diajak terus, diajak, dikasih petunjuk, diberikan petunjuk. Menolak, mencela, mencaci. Tapi yasbirun, para ulama tadi sabar. Yasbiruna minhum 'alal adza. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Para ulama tadi menghidupkan orang-orang yang mati dengan apa? Bi kitabillah. Bukan mati fisiknya, tapi mati kalbunya. Dan kematian kalbu lebih berat daripada kematian fisik. Bahkan orang bisa saja fisiknya masih hidup, jasadnya masih berjalan di muka bumi, namun jasad ini menjadi kuburan. Kenapa? Kuburan bagi kalbunya, karena kalbunya mati. Sehingga dia hidup, namun kalbunya mati. Sehingga di mana kalbunya? Terkubur di dalam jasad yang berjalan tadi. Nah, para ulama menghidupkan orang-orang yang mati ini tadi. Mati apanya sekali lagi, ikhwan?
Sekali lagi mati, kalbunya. Dengan apa para ulama menghidupkan? Bikitabillah. Wa yubsiruna binurillahi ahlal ama. Dan mereka memberikan basirah. Memberikan basirah bagi orang-orang yang buta. Buta apanya? Buta kalbunya. Diberikan penglihatan. Ya. Karena tak sedikit orang yang melihat, namun dia mengalami kebutaan di pada basirah, pada kalbunya. Ya. Ini diberikan penglihatan oleh para ulama. Berupaya dikembalikan supaya basirahnya ini bisa melihat kembali. Fakam min qatilin di iblis qad ahyauhu. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban, terbunuh. Korban-korban yang terbunuh oleh iblis, qad ahyauhu, berhasil mereka hidupkan. Bukan upaya yang sia-sia, berhasil mereka hidupkan. Yang sudah menjadi korban dibunuh oleh iblis, berhasil dihidupkan oleh para ulama. Wa kam min dalin ta'ihin qad hadauhu. Berabanya orang yang sudah benar-benar tersesat, jauh tersesatnya, berhasil mereka kasih hidayah, kembali ke jalan yang benar. Fama ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa indah jasa mereka kepada umat manusia. Wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Namun sebaliknya, betapa jelek balasan manusia kepada mereka. Berapa banyak orang yang enggak ngerti siapa alim, siapa ulama. Dengan lancang mereka mencaci maki. Yang masih buta, yang masih sesat, yang masih mati kalbunya, itu berapa banyak yang mencela. Mengganggu, mengusir, menjatuhkan kehormatan para ulama. Tak menghargai lagi fatwa wa irsyadat, bimbingan-bimbingan para ulama. Sungguh indah jasa para ulama ini terhadap umat. Namun sayang, betapa jeleknya balasan umat terhadap para ulama itu. Apa saja jasa-jasa para ulama itu? Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, beliau memberi. Berapa banyak orang yang enggak ngerti siapa alim, siapa ulama. Dengan lancang mereka mencaci maki. Yang masih buta, yang masih sesat, yang masih mati kalbunya, itu berapa banyak yang mencela. Mengganggu, mengusir, menjatuhkan kehormatan para ulama. Tak menghargai lagi fatwa wa irsyadat, bimbingan-bimbingan para ulama. Sungguh indah jasa para ulama ini terhadap umat. Namun sayang, betapa jeleknya balasan umat terhadap para ulama itu. Apa saja jasa-jasa para ulama itu? Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, beliau menjelaskan lebih jauh. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama tadi telah membersihkan dari kitabullah tahrifal ghalin, penyimpangan-penyimpangan makna oleh orang-orang yang ekstrim. Wantihal al-mubtilin, dan pengakuan-pengakuan kedustaan-kedustaan para pembawa kebatilan dari kalangan ahlul bid'ah dan yang lainnya. Wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran-penafsiran keliru oleh orang-orang yang jahilin, yang bodoh.
alladzina aqadu

0: Liyatal bid'ah,
1: karena kebodohannya mereka ikut-ikut mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaqu ananal fitnah, dan ikut menebarkan jeratan-jeratan fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, itu di antara gambaran ringkas tentang kedudukan dan jasa serta peran besar para ulama. Dan ini kita saksikan bagaimana ketika mereka, peran mereka ini memberikan petunjuk kepada orang yang buta, kemudian menghidupkan orang-orang, berhasil menghidupkan korban-korban yang telah terbunuh oleh iblis ketika fitnah terjadi. Berapa banyak yang tadinya menjadi korban fitnah kembali kepada jalan yang hak, mendapatkan pencerahan melalui siapa? Ba'dallah azza wa jal, melalui hidayah, bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa, jawaban-jawaban, arahan-arahan para ulama. Dan kita saksikan bagaimana balasan jelek umat terhadap para ulama dari para ahlul fitan, dari para ahlul bid'ah, dari para ahlul dalal, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Yang bukan hanya balasan jelek ini, bukan hanya pada bagaimana mereka mencaci maki, melecehkan pribadi-pribadi ulama itu, tapi yang lebih parah dari itu, bagaimana mereka meninggalkan, menghinakan bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa ulama tadi. Nah, ini yang lebih parah sesungguhnya. Mencaci mereka pribadinya, itu suatu kejahatan terhadap para ulama. Tapi merendahkan fatwa-fatwanya, mendustakan bimbingan-bimbingannya, ini lebih besar lagi. Naam ya akhwan. Mengikuti bimbingan para ulama, atau yang sering dengan bahasa bersama ulama, itu tak sekedar intisab, menisbahkan diri atau pengakuan-pengakuan saja. Tapi bagaimana seseorang tatkala timbul nazilah atau timbul fitnah, sejauh mana dia mengikuti bimbingan ulama itu? Wa illa kalau penisbahan diri ya ikhwan, berapa banyak yang bangga menisbahkan diri murid Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Tapi tatkala terjadi fitnah, dia yang tampil pertama melawan fatwa. Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, itu bukan orang sembarangan. Murid-murid besar dari ulama-ulama tersebut. Tapi tatkala terjadi fitnah, fitnah sururiyah, apa yang terjadi? Murid terbaik Al-Allamah Al-Albani, muhaddis, sampai-sampai dianggap ahli warisnya sudah, apa yang terjadi? Fitnah. Ali Hasan Al-Halawi, yang dianggap masya Allah muhaddis muda, sejak umur 30-an sudah luar biasa. Nah, tahqiqatnya banyak masya Allah. Abi Umayna Al-Allama Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala telah melihat fitnah orang ini sejak 30 tahun disabari oleh beliau, yang dianggap murid tadi, murid terbaik ini tadi. Nah, ketika alim, seorang alim meninggal dunia, wah cepat-cepat menyampaikan takziahnya. Pertama nulis Al-Allamah Ubayd meninggal dunia. Menunjukkan apa? Kami sedih. Ya hadza yantasib ila Al-Allamah Ubayd Al-Jabri, dalam keadaan dia menginjak-injak fatwa beliau, yang beliau dengan tegas mentahzir umat. dari Muhammad bin Hadi, tapi hadza musafik. Ya, menampakkan kesedihannya terhadap Ubaid al-Jabir. Apa? Intisab apa ini? Nah. Kayak tampil pertama sedih. Anda sama telah menginjak-injak fatwa Syekh Ubaid al-Jabir. Termasuk beberapa hari yang lalu, tersebar audio menerjemahkan takziah. Ya. Dalam keadaan wasiat beliau Ubaid al-Jabiri rahimahullah telah diinjak-injak sejak sekian waktu yang lalu. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, beliau melanjutkan, Allah subhanahu lam yaj'al ahadan safiran bainahu wa baina khalqihi yuballighuhum anhu syar'ahu siwa man istafahu minan nabiyyin wal mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan seorang pun sebagai safir, duta, antara dia dengan makhluknya, ya, yang menyampaikan dari Allah ta'ala syariat-syariatnya kepada makhluk-makhluknya, kecuali orang-orang yang Allah pilih, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itulah duta, ya, antara Allah dengan makhluknya. Dalam hal apa? Penyampaian syariat. Dalam hal penyampaian risalah. Para nabi dan para rasul itulah perantara antara Allah dengan makhluk, dengan hamba-hambanya. Dalam hal apa? Penyampaian risalah. Bukan dalam hal doa atau ibadah. Lah. Adapun menjadikan makhluk perantara antara hamba dengan Allah dalam hal doa, dalam hal ibadah, hada kufur, hada syirik. Tapi para rasul itu adalah perantara, namun dalam hal penyampaian risalah. Wala in kana fi ba'dil azmina wal amkina. Sehingga maksudnya apa kata beliau? Yakni ya'tamid alaihim. Dalam hal penyampaian risalah, dan beliau para nabi dan para rasul itulah yang berhak untuk diikuti. Maka meskipun fi ba'dil azmina wal amkinah, mungkin di sebagian zaman dan di sebagian waktu, di sebagian zaman dan di sebagian tempat, ta'assafa bin nas asifatul hawa, badai hawa nafsu itu menerpa umat manusia sehingga mereka kehilangan arah. Nah, karena apa? Hawa nafsu menguasai, merajalela, sehingga banyak orang yang terseret, banyak orang yang tersesat, terpelanting dari jalan para nabi dan para rasul. Ya, ada di satu tempat atau di satu waktu hawa nafsu benar-benar menerpa umat, seperti yang terjadi, yang kondisi-kondisi kritis yang disebutkan para ulama bahwa Allah ta'ala menyelamatkan umat ini dengan dua tokoh besar. Ini sebagai contoh saja. Allah selamatkan umat ini dengan dua tokoh besar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq fi ayyamir riddah, dan dengan Ahmad bin Hanbal fi ayyamil mihnah. Yani ketika fitnah riddah terjadi, pemurtatan atau kemurtatan besar-besaran kala itu, ya, sebagian sahabat ragu untuk bertindak. Ragu untuk bertindak. Gimana ini? Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kokoh. tampil memerangi mereka. Kenapa ragunya para sahabat? Sebagian sahabat yang lainnya ragu memerangi mereka. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, kaif mau diperangi ini? Namun Allah berikan sabar kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tampil merangi mereka. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka telah murtad dari agamanya. Kritis, hampir-hampir saja gerakan ini gak terbendung. Hampir-hampir saja. Kalau gak terbendung, apa yang terjadi terus? Kritis kondisi. Allah selamatkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula di ayyamul mihnah. Kritis hampir-hampir saja ahlus sunnah madhab ahlus sunnah sirna, yaitu pada masa fitnah halqul Quran. Semua diwajibkan harus mengakui Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk yang enggak dibunuh. Ada madrasah diawasi itu. Apa madrasahnya? Kurikulumnya apa? Masih Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kalau Al-Quran makhluk, kalau masih kalamullah suruh ganti, kalau enggak mau bubarkan, bunuh orang-orangnya. Negara langsung yang nyaris yang bertahan tinggal Imam Ahmad rahimahullah. Yang para ulama yang lainnya, muhaddisun yang lainnya, alal fadl minhum, lebih memilih mengambil rukhsah dalam kondisi ini. Namun Imam Ahmad memandang tidak. Justru saat ini harus mengambil as-sabr, al-jihad. Sehingga beliau rela dipukul, dicambuk sampai hampir hilang akal beliau karena azab, deraan, siksaan yang sangat pedih. Yang itu tidak dirasakan sekali periode pemerintahan, tiga kali periode pemerintahan. Namun beliau Allah berikan sabar, kokoh sehingga tertahan. Madhab Ahlus Sunnah tetap kokoh. Nah, demikian fitnah terkadang apa, benar-benar mendominasi ya kawan. Ya, sehingga apa, al-hawa ketika itu yang benar-benar apa namanya gencar. Sehingga yastauhish katsirun min ahli sunnah likasrati mukhalifihim. Benar-benar tidak tenang, gundah, bingung. Ya, ahlus sunnah karena banyaknya orang-orang yang menentang atau menyelisihi jalan yang benar, menyelisihi sunnah, sehingga yastauhish, bingung mereka, tidak tenang, gundah. Di atas sunnah ini gundah, yastauhish, karena banyak yang menyelisihi. Nah, kata beliau, jika kondisi seperti ini, fa innahu yuslihim salah satu umur yang akan menghibur dan membuat tenang serta membuat mereka tetap kokoh itu ada tiga perkara. Ini nasihat beliau ini sangat penting ya ikhwan, yang mungkin sebagian kita mengalami kondisi seperti ini. Ya, kondisi kita ingin kokoh namun betapa sulitnya. Gundah kita di situ. Kita serba tidak tenang. Maka kata beliau, ingat, akan menghibur kita, membuat kita tenang, dan membuat kita akan tetap mantap dan semakin kokoh, ada tiga perkara. Al-amrul awwal, yang pertama, fi qawlihi jalla wa'ala. Yani ingatlah, firman Allah jalla wa'ala, wa man yuti'illah wal rasulah, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, dia berada di jalan ta'atullah wa ta'atir rasul, berjalan di atas jalan ini dia, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Jangan khawatir, kalian bersama, berjalan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jangan khawatir, jalan yang Anda lalui sekarang ini adalah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, atau jalannya para siddiqin sebelum itu, jalannya para syuhada. Bersama ini kalian itu. Makanya Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Silahkan teman karib, teman kerja, teman kantor, ya, meninggalkan kita. Ya. Family yang sana enggak wawu sama kita, enggak mau lagi sama kita. Teman yang di sana sudah enggak mau lagi, silahkan, silahkan. Tapi Anda punya teman yang lebih baik. Sebaik-baik teman siapa? An-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salih. Loh, di mana mereka? Ini di jalan Anda ini. Yang setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu berjalan bersama alladzina an'amallahu alaihim. Yang kita minta siratal ladzina an'amta alaihim. Hamba mohon ya Allah, kami minta jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang engkau beri nikmat? Ini tafsirnya, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada as-salihin. Siapa yang lebih afdol daripada ini? Empat kelompok. Pertama para nabi, derajat tertinggi. Yang kedua para siddiqin. Yang terdepan siapa? Siddiqin yang terdepan, Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, siapa syuhada yang terdepan? Umar bin Khattab, Al-Faruq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. As-salihin, para salih. Maka kata Syekh, faman istawhasha likasratil mukhalifin wa wajadal ghurbah likillati salikin maslakahu. Maka barang siapa yang gundah karena banyaknya orang yang menyelisihi dia, dan dia mendapatkan keterasingan karena sedikit orang yang menempuh jalan ini, idza tadzakkar, kalau dia ingat, anna rifaqahu ala tariqil haqqi wal huda, ulaikumul asnaf al arba'ah. Maka kalau dia ingat bahwa teman dia, ya, di dalam, di jalan kebenaran dan di jalan hidayah ini adalah empat kelompok tadi, zalat anhu al-wahsyah, ya, maka akan hilang kesedihan atau kebingungan tadi itu. Kalau dia ingat ini, oh teman saya nabi, di jalan ini jalannya para nabi, bukan jalannya teman kerja atau bos saya yang sana tadi, bukan jalannya para nabi. Gak butuh kita sama mereka.

asbaha qawiyal azimah, dan dia akan menjadi qawiyal azimah, memiliki tekad yang kuat. Masdudan bihim azrahu, dan akan semakin mengokohkan langkahnya. Ya, la yakhsha fillahi laumata laim, sehingga dia tidak lagi takut di jalan Allah ini celaan para pencela. Wala taza'zaha thiqatuhu binasrillahi lijundihi kasrata alhalikin au kasratu alhalikin, dan tidak akan taza'za, tidak akan goncang sikohnya dia, percayanya dia dengan pertolongan Allah terhadap tentara-tentaranya. Gak akan ragu dia, gak akan taza'za, gak akan melemah keyakinan ini. Percaya dia, siqah dia dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini apa ya ikhwan? Siqahnya dia dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak akan lemah, tidak akan goncang oleh banyaknya kasratul halikin walakillatus salikin. Banyaknya orang-orang binasa dan sedikitnya orang yang menempuh jalan ini. Dia akan tidak taza'za, tidak akan ragu, tidak akan goncang. Nah, li'anna ula'ikumus safwa hum khairu ibadillahi minal bashar, karena empat jenis tadi itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dari kalangan manusia. Man kana rafiquhu khaira ibadillah falan yastauhish, sehingga barang siapa yang temannya itu adalah sebaik-baik hamba Allah, maka dia tidak akan gundah. Bal yazdadu sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan, bahkan justru dia akan semakin kokoh. Ya, dia semakin sabar, dia akan semakin yakin, dan dia akan semakin kuat. Ini perkara yang pertama. Mungkin tadi ada sedikit diperbaiki bacaannya. Wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi liyundihi kasratul halikin. Ya. Ya, perlu diperbaiki tadi. Wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi liyundihi kasratul halikin. Sehingga kasratul halikin fa'il daripada tuza'zi'u. Nah, fa'il mu'akhar, adapun siqatahu itu maf'ul bihi muqaddam. Ini al-amrul awal. Ya, sehingga apa ya? Prinsip pertama yang akan menghibur kita, menguatkan kita adalah kita harus ingat bahwa siapa, bersama siapa kita di jalan ini. Siapa teman-teman kita di jalan ini? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Apabila kita ingat ini, bahasanya kita bersama hamba-hamba Allah yang terbaik, maka kita tidak akan sedih, kita tidak akan bingung, kita tidak akan gundah. Ya. Namun sebaliknya, yazdad sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan. Dia akan semakin kokoh, semakin sabar, semakin yakin, dan semakin kuat. Yang kedua, ma ja'a fil hadis as-sab'ina al-alaf alladzina yadkhuluna al-janna bila hisab. Hadis yang tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadisnya panjang. Ya. Wa huwa mukharrajun an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam as-sahihain. Waqad ja'a fihi, terdapat di situ, yakni di

0: yang awal hadis. Ini yang hendak beliau bahas dari hadis ini. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Kata Nabi. Beliau bersabda, aku melihat, yakni di akhirat nanti. Aku melihat di situ ada seorang nabi, bersamanya ada sejumlah rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan ada pula nabi bersamanya hanya ada 1 atau 2 orang. Jadi nanti di yaumil qiyamah pengikut nabi ini cuma 2 orang. Atau bahkan 1 orang. Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Sedikit. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya seorang pun. Nabi loh ini, bukan sekedar wali, bukan sekedar Kanjeng Sunan, tapi Kanjeng Nabi. Kalau bahasa pakai bahasa Kanjeng. Ya. Sayyidu Nam. Afwan. Ya, wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, linata'ammal fi hadzal hadis qalila. Mari kita renungkan hadis ini sebentar aja. Fa hadzan nabiy alladzi jaa'a wa laisa ma'ahu ahadun. Nabi ini yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Ila man bu'ith? Kepada siapa dia diutus? Nabi ini diutus kepada siapa? Ila ummah am ila ghairi ummah? Diutus kepada umat atau bukan kepada umat? Dikirim ke hutan gitu, kan dan? Diutus ke umat. Datangi umat manusia, begitu loh maksudnya. Diutus oleh Allah mendatangi umat manusia. Bal ila ummah. Bu'itsa bimadza? Setelah pertanyaan tadi, diutus kepada siapa? Jelas jawabannya ila ummah. Diutus kepada umat. Nah, kemudian bu'itsa bimadza? Diutus membawa apa nabi tadi itu? Alam yakun mab'utsan dzalikumun nabi? Sallallahu alaihi wasallam alladzi lam yujib ahadun aw an-nabi ajabahu ar-rajulan aw ar-rahat wa hum tsalatsa ila al-ashrah aw ila tis'ah alam yakunu ja'u bil huda wa dinil haq alam yakunu a'zaman nas makanan 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah nabi yang diutus tadi itu yang tidak diikuti oleh seorang pun, tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwahnya, atau hanya diikuti oleh 2 orang atau oleh ar-rahat 3 sampai 10 atau 3 sampai 9, bukankah mereka itu datang diutus oleh Allah dengan membawa al-huda wa dinil haq? Bukankah mereka dengan itu menjadi orang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang menyatakan nabi itu enggak, bukan makhluk termulia di sisi Allah? Ada? Maka kata Syekh, "Fama azunnu ahadan minkum yukhalifuni fil jawab bibala." Aku enggak mengira ada yang berbeda denganku untuk menjawab betul. Yani betul, para nabi itu diutus dengan apa? Dinil haq. Bil huda wa dinil haq. Dan betul bahwa para nabi itu adalah manusia termulia di sisi Allah. Nah, jika nabi tadi manusia termulia di sisi Allah datang bil huda wa dinil haq, ternyata sampai apa? Pengikutnya sedikit, bahkan ada yang tanpa pengikut. Nah, fa kaifa biman dunahu biman yad'u ila Allahi ala basira? Maka bagaimana dengan manusia yang tingkatannya di bawah nabi tadi? Jelas di bawah para nabi semua manusia. Yang mereka yad'u ila Allah ala basirah, berdakwah di jalan Allah di atas basirah. Cuma sekedar wali atau sekedar alim, atau bahkan sekedar ustad. Lah bagaimana? Wong nabi aja ada yang enggak punya pengikut, lah bagaimana kalau ustad? Jangan heran. Jangan heran. Ini nabi loh, kurang hikmah apa lagi dakwahnya?
1: Kalau ustad kan mungkin ustadnya enggak hikmah, enggak bisa bergaul, enggak kurang serawung sama masyarakat, ya.
0: Nah, kurang hikmah gimana dakwahnya? Kalau ada problem langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi mukjizat. Nah. Sehingga apa? Kalau nabi aja ada yang tanpa mengikut, maka jangan heran yang orang manusia yang derajatnya di bawah nabi. Kalau enggak punya pengikut. Kalau enggak punya jangan heran. Ini pelajaran pertama dari hadis tadi. Tsanian yang kedua, hadzal hadis fihi dalil ala annal ibrata laysat bil kasrah. Hadis ini juga menunjukkan sebagai dalil bahwa yang menjadi patokan itu bukan jumlah yang banyak. Tadi nabi jumlahnya sedikit pengikutnya. Oh, berarti enggak benar lah. Ada ustaz dakwah, ya, dia berjalan di atas basirah, enggak ada pengikutnya. Ah, batil tadi. Ya, kalau benar kan mobilnya banyak yang hadir kalau taklim. Nah. Ya. Mulai kapan menjadikan ibrah itu dengan banyaknya pengikut? Ah, pelajaran kita. Annal ibrata laysat bil kasrah. Ya, bahwasanya patokan itu bukan dengan jumlah yang banyak, bal al ibrah fi isabatil haq. Yang menjadi patokan itu adalah menepati al haq sesuai dengan al haq. Wa qad tafattana ila hadza syai ila hadza asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan sudah jeli menangkap pelajaran ini, ya, adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Iz qala fi masailihi 'alal bab wal hadis, ketika beliau menyebutkan dalam masailnya tentang bab dan hadis ini, karena hadis ini dimuat oleh beliau di dalam Kitabut Tauhid. Ya. Bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bila hisab. Di bab ini beliau memuat hadis ini. Nah, ketika memuat hadis ini beliau menyebutkan masail, yakni faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Apa? Beliau sudah nukilkan itu di Kitabut Tauhid. Ya, kita sudah pernah kan belajar Kitabut Tauhid. Apa? Samaratu hadzal ilm. Buah ilmu ini, wa huwa adamul ihtirar bil kasrah, tidak silau dengan jumlah yang banyak. Tidak menafikan al-haq, kebenaran kadang-kadang jumlahnya banyak. Tapi jangan silau ketika itu, bangga banyak. Tatkala terjadi, ini langsung Allah berikan pelajaran penting. Di peristiwa perang Hunain. Terganggu dengan jumlah yang banyak, langsung Allah kasih pelajaran. Supaya apa? Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Tidak usah bangga dengan jumlah yang banyak. Iya. Wa adamuz zuhud fil killah, dan jangan meremehkan jumlah yang sedikit.
1: Sedikit apa berarti? Masa jumlah sedikit, kalau sedikit nanti ya temannya sedikit, konsumsinya sedikit, dananya sedikit, meremehkan jumlah sedikit.
0: Nah, ini penting untuk kita ingat. Bahasanya ini sudah tercantum di kitab di Tauhid. Hadis ini juga bukan hadis yang asing. Sering kita dengar, sudah kita baca berkali-kali. Yang belajar mesti tahu. Artinya apa? Prinsip ini sebenarnya sudah tertanam di Salafiyin, di Indalus Sunnah. Tapi mulai kapan prinsip ini tergeser? Mulai kapan? Bangga dengan jumlah yang banyak. Oh, kalau benar mesti banyak yang ikut ke sana. Ini mulai kapan? Diukur satu kebenaran. Iya, ada fatwanya ulama, tapi jumlahnya sedikit menunjukkan fatwa ulamanya itu diragukan. Ini mulai kapan? bergeser seperti ini. Kenapa bisa bergeser prinsip ini? Lupa dengan prinsip ini. Bahasanya apa? Kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Tapi apa kata Syekh? Bal al-ibrah fi isabatil haq. Benar enggak dengan al-haq? Sesuai enggak dengan al-haq? Banyak sedikit, ini berikutnya. Naam. Kebenaran bisa berjumlah banyak. Bisa. Jumlahnya banyak. Jumhur, bisa. Tapi kebenaran juga bisa sedikit. Sehingga kata saya belum ingatkan tadi, ketika banyak jangan tertipu, jangan silau. Mesti menang, mesti beginilah. Ketika bersandar dengan jumlah yang banyak ini langsung Allah patahkan. Salah satu pelajaran penting kapan? Di peristiwa perang Hunain. Dan sebaliknya, jangan meremehkan jumlah yang sedikit. Sehingga memang jumlah itu bukan patokan kebenaran. Justru sebaliknya, berapa banyak nusus yang mencela jumlah yang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabili, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Ini contoh nas yang mencela jumlah yang banyak. Dan sebaliknya, nas juga memuji jumlah yang sedikit. Ini kita jangan lupa. Walaupun sekali lagi apa? Jumlah itu bukan ibrah. Jumlah itu bukan ibrah. Bal al-ibrah fi isabatil haq. Baik, ikhwan, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Masih ada, tentunya masih panjang pembahasan ini, termasuk faedah ini masih belum selesai. Namun insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita di malam hari ini, hari Jumat 22 Jumadal Ula 1444 Hijriah atau sudah masuk ke 23 Jumadal Ula, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita di yaitu Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi. Pembahasan tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam Manhaj As-Salafi yang merupakan karya dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi jannati an-na'im. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan beliau ketika menyampaikan bahwa tatkala terjadi fitnah atau badai hawa nafsu yang menyerang kaum muslimin pada umumnya dan menyerang ahlus sunnah khususnya, maka beliau menyampaikan bahwa yang akan menghibur dan membuat mereka tenang sehingga membantu untuk mengokohkan, menguatkan untuk sabat di atas jalan ini, ada tiga perkara. Yang pertama, kalau kita mengingat siapa tokoh-tokoh yang berjalan di atas jalan ini, di atas jalan as-salafiyah, di atas jalan at-tamassuk bis-sunnah, maka di sana ada orang-orang besar, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin. Maka apabila kita mengingat bahwa yang berjalan di atas as-siratal mustaqim ini adalah orang-orang besar tersebut, yang Allah sebut mereka sebagai wahasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman, maka ini akan membuat kita tenang, akan membuat kita terhibur, akan membuat kita kokoh, karena kita bersama orang-orang besar tersebut. Kita bersama para nabi, kita bersama para siddiqin, bersama para syuhada dan orang-orang salihin. Kemudian perkara kedua yang akan menghibur dan menguatkan kita adalah hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu di awal hadis Nabi menceritakan bahwa di sana ada para nabi yang diikuti oleh 3 atau 10 orang saja antara itu. Bahkan ada nabi yang diikuti hanya oleh 2 atau 1 orang saja. Bahkan ada nabi tanpa pengikut, tidak ada pengikutnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun yang mengikuti nabi tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwa bukan nabi itu di atas kesalahan sehingga, atau salah dakwahnya, atau salah yang beliau sampaikan sehingga tidak ada pengikutnya. Tidak. Tetap beliau jadas al-haq. Tetap beliau seorang nabi yang merupakan makhluk Allah yang paling Allah cintai, dan dalam berdakwah pun menempuh cara yang paling hikmah. Maka ini menunjukkan bahwa jumlah bukanlah patokan, jumlah bukanlah ukuran untuk menimbang apakah seorang itu di atas kebenaran ataukah tidak. Maka kata Syekh bahwa ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa annal ibrah laisat bil kasrah, bahwa yang menjadi patokan itu bukanlah jumlah yang banyak, bal al ibrah fi isabatil haq. Ya, bahkan yang bahwa yang menjadi pada tolak ukur, menjadi patokan adalah apakah dia menepati atau sesuai dengan al-haq ataukah tidak. Ini yang kita baca dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian melanjutkan kita malam hari ini, kita lanjutkan. Qala al-allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa hadzal ma'na yaziduhu wuduhan hadithu iftiraqil umam alladhi huwa sahih bimajmu' turuqihi. Ya. Makna ini akan semakin diperjelas oleh hadis iftiraqul ummah. Hadis yang memberitakan tentang perpecahan umat ini. Beliau saya katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dengan semua jalan-jalannya. Faqad ja'a fi ba'di turuqihi wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah qalu man hiya ya Rasulullah qala al-jama'ah. Di antara yang terdapat lafadznya dalam sebagian atau salah satu jalan hadis tersebut adalah bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga ikhwan fiddin, salah benar memegang manhaj ini. Ya. Seorang menyelisihi sunnah, itu urusannya bisa urusan surga atau neraka. Nah, dikatakan di sini, kulluha finnar. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, seakan-akan para sahabat mewakili kita. Ya. Kita akan bertanya mendengar berita ini, siapa yang selamat itu? Yang ini sekaligus menunjukkan kecerdasan para sahabat. Mereka enggak bertanya tentang siapa yang kelompok-kelompok apa saja itu. Terlalu panjang bertanya yang demikian. Tapi mereka bertanya satu yang selamat ini. Apabila tahu yang hak, maka akan tahu. Yang lainnya berarti batil. Nah, maka mereka bertanya, siapa satu kelompok yang selamat ini? Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Ya. Nabi menjawab, al-jama'ah. Al-jama'ah ini, waqad fassaraha Ibnu Mas'udin radhiyallahu an faqala al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin al-jama'ah. Al-jama'ah ini telah dilafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat besar, salah seorang sahabat senior. Ya, beliau kibar dari sisi keislamannya. Terdahulu di antara yang awal-awal masuk Islam di antara para sahabat Muhajirin. Dan beliau secara kedudukan, keilmuan dan kedekatannya kepada Rasul juga di antara sahabat yang senior. Beliau katakan bahwa al-jama'ah adalah apabila atau sesuatu yang menepati al-haq. Apa yang menepati al-haq? Wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri, maka engkau ketika itu adalah al-jama'ah. Yang terpenting adalah ma wafaqal haq, engkau menepati al-haq. Adapun dari sisi jumlah, bukan ukuran. Iya, meskipun engkau seorang diri. Meskipun engkau seorang diri. Sehingga al-jama'ah di sini tidak mengacu kepada jumlah tertentu. Tapi al-jama'ah adalah kesesuaian dengan al-haq. Adapun jumlah, bisa banyak, bisa sedikit. Bahkan, walaupun engkau seorang diri, maka engkau tetap adalah al-jama'ah selama engkau menepati atau sesuai dengan al-haq. Ini menegaskan, semakin memperjelas dan mempertegas kepada kita prinsip ini, yaitu bahwa yang menjadi patokan bukan jumlah yang banyak, tapi yang menjadi patokan adalah kesesuaian, ketepatan dengan al-haq. Wa fi riwayatin ukhra dha'ifun isnaduha lakinnaha sahihatul ma'na wa syawahidu 'alaiha katsirah. Pada riwayat yang lain, yang secara riwayat ini sanadnya lemah, hanya saja maknanya sahih, dan syawahid ya yang menguatkannya banyak. Apa lafadznya? Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil firqatil wahidah qala man kana 'ala mithli ma ana 'alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu ketika beliau ditanya tentang satu kelompok yang selamat ini, beliau Nabi menjawab, ya, adalah barang siapa yang berada seperti aku yang ada di atasnya saat ini, al-yaum, hari ini, dan di atas jalannya para sahabatku. Nabi ketika memberikan jawaban ini, beliau memberikan kriteria dan sifat. Beliau tidak menyebutkan jumlah tertentu. Yang tadi beliau katakan al-jama'ah, di riwayat ini beliau sebutkan dengan sifat tertentu. Ya, beliau sebutkan kriterianya, beliau sebutkan sifatnya, tidak mengacu kepada jumlah. Sehingga kata-kata al-jama'ah tidak mengacu pada jumlah tertentu. Tapi apa? Kriteria dan sifat tertentu. Apa sifatnya? Adalah barang siapa yang berjalan di atas jalan yang seperti jalanku hari ini. Seperti jalanku hari ini dan para sahabatku. Ya, dan para sahabatku. Sehingga yang penting adalah barang siapa berjalan di atas jalanku hari ini dan para sahabatku. Kapan hari ini itu? Yaitu hari yang Rasul tinggalkan para sahabatnya di hari. Makna ini sesuai dengan sabda Nabi pada hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Sehingga beliau tidak mencukupkan dengan sunnah beliau. saja, tapi sunnah para sahabatnya. Naam. Fasyawahidu illam takun mutawatirah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala makna hadhihi riwayah, maka penguat-penguat syawahid yang menguatkan riwayat di atas tadi, ya, kalau bukan mutawatirah, penguatnya itu kalau bukan sampai derajat pada mutawatir, maka fa innaha mustafidah, maka itu adalah riwayat yang tersebar yang banyak. Mustafidah ini menunjukkan riwayat yang banyak namun tingkatannya tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Ya, artinya beliau ingin menunjukkan, Syekh Ubaid ingin menunjukkan kepada kita bahwa riwayat ini meskipun kalau dilihat satu jalurnya itu lemah, namun apabila dikumpulkan semua jalur-jalurnya maka itu menguatkan, saling menguatkan. Ya, karenanya hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Fabana bihadha taqrir, maka dengan penjelasan di atas jelas tampak, ya, annahu la ibrah bi ghairi isabatil haq. Ya. Enggak ada artinya kalau tanpa kesesuaian dengan al-haq. Siapapun orangnya, berapapun jumlahnya, maka tidak akan ada artinya kalau tidak sesuai dengan al-haq. Wala ibrata bighairi sadat, dan tidak ada artinya tanpa, apabila tanpa as-sadat, ketepatan. As-sadat fil aqwal wal a'mal, tepat dalam ucapan, tepat dalam amalan. Wahada sadat, apa as-sadat itu? Wahada sadat huwa tajridu al-mutaba'ati lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemurnian ittiba, kemurnian mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wasalam, inilah as-sadat. Sehingga dalam ucapan, dalam amalan harus sadat, tepat. Kalau enggak tepat, enggak ada artinya. Enggak ada artinya Anda banyak bicara. Enggak ada artinya Anda banyak beramal kalau tidak sadat. Apa itu as-sadat? Yang bermakna, yang artinya adalah tepat, yaitu murni, kemurnian al-mutaba'ah. Benar-benar murni mengikuti Rasul, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perkara kedua yang menghibur kita, sehingga akan menguatkan kita, menunjang atau membantu kita di dalam istiqomah dan kokoh di atas jalan ini. Ya. Al-amru salis, perkara yang ketiga. Al-asar alladhi yusahihu raf'ahu ba'du tullabil ilm, adalah riwayat yang disahihkan sebagai riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam oleh sebagian para tullabul ilm. Wadhalikumul asar, asar itu adalah yahmilu hadzal ilm, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ya. Agama ini akan senantiasa diemban min kulli khalafin, pada setiap generasinya, oleh uduluhu, orang-orang yang adil, yakni para ulama. Yang mengemban ilmu ini siapa? Ulama. Ulama yang mengembannya, mewarisi ilmu ini dari generasi ke generasi. Ya. Di hadis ini Nabi sebut mereka, para ulama itu, sebagai uduluhu, orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya. Siapa udul? Apa mana udul? Terpercaya. Sehingga ini dikatakan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, merupakan tazkiyah, ya, dari Nabi terhadap para ulama pengemban ilmu agama ini. Ya. Merupakan tazkiyah dari Nabi. terhadap siapa? Para ulama pengemban ilmu ini dari generasi ke generasi. Yang dalam riwayat lain, Nabi menyebutnya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Nah, tentu tugas para ulama, karena mereka pewaris para nabi, tugasnya sangat banyak. Ya. Melanjutkan tugas-tugas para nabi. Mereka bukan nabi kedudukannya, namun pewarisnya. Ya. Nah, di antara tugas-tugas yang banyak itu, Nabi sebutkan 3 poin penting di sini. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Para ulama tadi, yang mereka adalah orang-orang udul, orang-orang terpercaya, akan menghilangkan anhu dari ilmu-ilmu, dari ilmu agama ini, tahrifal ghalin, penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Muncul orang-orang ekstrim, khawarij. Ya, ekstrim di dalam menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan ancaman. Ya, sehingga mereka ekstrim dalam menghukumi orang-orang tersebut yang terkena ancaman itu, sampai pada tingkatan apa? Mengkafirkan setiap orang yang terjatuh dalam dosa besar. Ekstrim menyikapi dalil-dalil yang bersifat ancaman. Ya. Maka dibenahi oleh para ulama. Ya. Penyimpangan makna diluruskan oleh para ulama. Muncul kelompok lagi ekstrim. Ya. Maunya membantah khawarij. Tapi dengan caranya ekstrim. Kalau khawarij sedikit-sedikit mengkafir, ya, orang salah sedikit, orang jatuh dalam dosa langsung divonis kafir, ini lawannya enggak. Enggak ada. Enggak boleh kita mengkafirkan orang. Bahwa seniat yang muslim, maka dia Islam. Walaupun dia berbuat apa saja. Walaupun dia terjatuh pada nawaqidul Islam sekalipun. Maka muncul kelompok murjiah. Ya. Yang ekstrim menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan raja, harapan atau janji pahala, janji surga, ekstrim. Sehingga mereka tidak melihat kepada, memang di sana ada ancaman, orang muslim bisa saja terjatuh kepada pembatal keislaman. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan heran para sahabat memerangi orang-orang yang murtad di sepeninggal Rasul. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Namun mereka bisa murtad. Nah, ini kaum murjiah tidak setuju. Mereka ekstrim. Muncul lagi kaum yang ekstrim. Ekstrim di dalam mengingkari takdir. Ya. Suatu kelompok yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani muncul pertama kali di negeri Basrah. Para tabi'in yang ada kala itu heran dengan orang-orang ini. Orang-orang ini dikenal sebagai orang-orang yang belajar ilmu, membahas ilmu. Namun kenapa mereka berani mempunyai ide, mencetuskan ide bahwa di dalam agama tidak ada takdir. Padahal jelas-jelas merupakan apa? Ilmu yang diwarisi oleh para ulama tabi'in dari guru-guru mereka, yaitu para sahabat, bahwa adalah harus beriman dengan takdir. Tapi ini mereka berani, padahal mereka berkutat dengan Al-Quran. Nah, maka para tabi'in kala itu segera kembali kepada kibaru ulama. Siapa kibaru ulama di masa itu? Baqaya sahabah. Ya. Beberapa sahabat yang masih tersisa. Semisal Abdullah bin Umar. Semisal Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Abbas. Ya. Ini masih tersisa di kala itu. Mereka adalah kibaru ulama. Adapun para sahabat yang lebih. tua lagi sudah banyak yang meninggal. Ya, tersisa para sahabat ini. Maka tabi'in, dua orang tabi'in pun segera berangkat ke Mekah berhaji dengan niat pula bahwasanya apabila mereka bertemu dengan sahabat Rasul, mereka akan menanyakan hal ini. Ya, mereka akan menanyakan hal ini kepada para sahabat itu. Maka ditanyakanlah, ya, tentang munculnya kelompok ini yang berani mengingkari takdir. Padahal ilmu yang mereka diwarisi oleh para tabi'in adalah harus beriman terhadap takdir. Maka dijawab dengan tegas oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa apabila idza laqitahum fa akhbirhum, apabila kalian berjumpa mereka, sampaikan kepada mereka bahwa anni bari'um minhum wa hum bura'u minni, bahwa saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari saya. Artinya apa? Tidak ada hubungan sudah. Karena mereka bukan lagi kaum muslimin. Mereka mengingkari salah satu rukun iman. Karenanya kemudian Ibnu Umar menyampaikan dalil tentang arkanul iman. Salah satu rukun iman itu adalah antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini juga salah satu contoh bahwa ulama perannya adalah menghilangkan penyimpangan-penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Nah, wantihal al-mubtilin, dan cara beragamanya orang-orang ahlul batil. Mereka memiliki cara beragama tersendiri yang tidak sama dengan cara beragamanya para sahabat, tidak sama dengan cara beragamanya para salaful ummah. Ya. Mereka mengambil agamanya namun mencampurkannya dengan ilmu kalam, mencampurkannya dengan falasifah al-Yunan war-Rum wal-Furs, dicampur agamanya. Ya. Dengan falsafat-falsafat Yunani, memahami Islam tidak mau memahami Islam dengan caranya para sahabat menafsirkan Al-Quran, ya, memahami sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkannya, namun dipahami dengan cara pandang orang-orang filsafat. Karenanya tokoh-tokoh yang mereka agungkan adalah tokoh-tokoh filsafat Yunani, Aristoteles, Plato dan sebagainya. Karenanya apa? Mereka berani lancang, ya, menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran dengan cara sudut pandang orang-orang ini tadi. Wantihal al-mubtilin. Nah, ini dibersihkan oleh para ulama. Tampil para ulama membantah mereka. Termasuk ketika terjadi fitnah yang sangat dahsyat di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah, fitnah khalqil Qur'an. Akibat apa? Buah daripada gerakan besar yang langsung dipimpin oleh pimpinan negara kala itu, yaitu menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani. Yang ketika kala itu, ya, dalam satu peperangan berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan tersebut, maka secara resmi negara meminta, ya, kepada salah satu kerajaan yang di bawah kekuasaan Yunani, meminta untuk diserahkan kepada mereka kitab-kitab Yunani. Ya. Maka kerajaan tersebut rapat besar, ya, sidang untuk apakah mau diserahkan apa enggak kitab-kitab ini. Hampir semuanya menyatakan jangan. Ini aset katanya. Tapi ada satu yang menyatakan kasih saja. Serahkan saja. Karena kitab-kitab ini tidaklah masuk ke sebuah negeri kecuali akan menghancurkan negeri itu. Jadi akan menghancurkan negeri itu. Ya, maka diserahkan. Silakan, ambil. Ya, maka diterjemahkan dengan gerakan besar-besaran, menunjuk orang-orang penting untuk menerjemahkannya. Di antaranya orang-orang Nasoro yang dilibatkan untuk menerjemahkan kitab-kitab ini. Terjadilah musibah besar menimpa kaum muslimin yang berujung kepada apa? Suburnya akidah, keyakinan bahwa Al-Quran makhluk. Kenapa seperti ini? Karena mereka menolak sifatul kalam. Mereka meyakini Allah tidak berbicara. Sehingga Al-Quran bukan kalam Allah, tapi Al-Quran adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan Al-Quran. Ya. Nah, ini gerakan ini dipimpin oleh negara kala itu, dipaksakan kepada rakyat sampai diperiksa. Apabila ada madrasah tidak mau mengubah kurikulumnya, ya, tidak menyesuaikan kurikulumnya dengan ini, maka dibubarkan bah, dan ulamanya, pengajarnya bisa dieksekusi. Nah, para ulama tampil mengenai ini, ya, yang ujungnya kala itu berporos pada Imam Ahmad. Beliau pertahanan terakhir, beliau rela dicambuk. Ya, yang sampai-sampai Al-Ghojo-nya mengatakan, aku cambuk kamu, kalau seandainya aku cambukkan ini kepada seekor binatang atau unta yang besar, dia akan lumpuh atau kesakitan ini. Namun Al-Imam Ahmad tetap kokoh, sabat di atas ini. Nah, karena beliau memandang ini adalah jihad untuk mempertahankan din, mempertahankan akidah. Nah, dan Allah berikan samarah, Allah berikan barakah dari perjuangan beliau. Setelah beliau harus menanti sampai tiga khalifah, sampai tiga generasi khalifah pengganti Al-Ma'mun. Nah, yang kemudian Allah jadikan, ya, manhaj atau madhab ahli sunnah kembali bersinar tatkala sang khalifah mendengar langsung bagaimana diskusi munazarah antara Al-Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat, salah satu penasehat raja, penasehat khalifah yang pembawa bid'ah ini tadi, pembawa akidah khalqil Quran. Nah, maka dibersihkan akidah ini, ya, sehingga madhab ahli sunnah kembali bercahaya, kembali bersinar. Allah berikan pertolongan, yang kemudian sejak kala itu para a'immah tampil untuk membukukan akidah ahli sunnah langsung dengan sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul. Sehingga muncul kitab-kitab akidah kala itu. Muncul kitab-kitab yang berjudul As-Sunnah. Muncul kitab-kitab yang berjudul Al-Iman. Ya, itu semua dibahas oleh para ulama dengan apa? Menguraikan, nah, akidah langsung bersumber kepada para sahabat. Langsung bersumber riwayat dari Nabi dengan sanad. Dengan sanadnya. Wa ta'wil al jahilin, dan para ulama tadi membersihkan takwil-takwilnya orang-orang jahil. Ya. Tafsir-tafsirnya orang jahil, menafsiri agama, tapi siapa dia? Orang-orang jahil, bukan orang yang alim. Nah, maka timbul berbagai kerusakan, timbul berbagai kebatilan akibat orang-orang jahil ini turut berbicara, berani lancang menafsirkan agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini tiga, di antara tiga tugas penting para ulama. Sehingga agama ini sampai kepada kita dengan bersih, murni. Ya. Bersih dari akidah dan madhab khawarij. Terpisah. Ya. Dari murjiah. Nah, dari jahmiyah. Sampai kepada kita bersih, murni. Ya, turas para ulama dengan sanad-sanadnya yang kokoh, yang bisa dipelajari, bisa di cross check ulang, ya, sampai kepada kita Sahihil Bukhari, sampai kepada kita Sahihi Muslim, sampai kepada kita Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, sampai kepada kita Musnad, Musnad Al Imam Ahmad, terus semuanya bersih, murni. Nah, tafsir juga demikian, ya, ikhwan. Tafsir Ibnu Jarir merupakan tafsir yang bersanad, menyebutkan makna-makna ayat bukan dari ra'yu, namun dari apa? Langsung tafsir. bil ma'thur dengan riwayat imma kepada Nabi langsung atau kepada para sahabat atau kepada tabi'in atau kepada tabi'ut tabi'in. Nah, ditulis jerih payah para ulama dengan koridor ini tadi. Ya, berjalan di atas koridor ini. Dalam rangka tidak hanya mengajarkan, menyampaikan materi ilmu kepada kaum muslimin, tapi membersihkannya, ya, meluruskannya, sehingga ilmu ini terjaga, murni, gak tercampur dengan berbagai pemikiran-pemikiran tadi. Sehingga ikhwani fiddin, kita yang menempuh as-siratal mustaqim ini tadi, menempuh jalan as-salafiyah ini tadi, mengerti, memahami bahwa jalan ini bersih, jalan ini murni. Apabila ada kebatilan, ya, hendak mengeruhkannya, ya, maka Allah bangkitkan, pasti Allah bangkitkan salah seorang alim untuk membersihkannya. Untuk membersihkannya. Ya. Sehingga di setiap fitnah, ya, setiap problem yang menimpa umat, maka di sana Allah tampilkan para ulama. Ya. Yang akan membersihkannya, yang akan memadamkan fitnah-fitnah tersebut. Fa'idha taqarrara hadha, wa tahassala ladayna, annal ibrata kullal ibrah, wal mizanal haq, huwa fi mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita telah memahami ini, apabila sudah taqarrara, tertanam ini pada kita, tiga poin tadi di atas, yang itu sekaligus menghibur kita, menguatkan kita, maka benar-benar terhasilkan pada kita bahwa ibrah, patokan, kullal ibrah, patokan yang sangat penting, wal mizanul haq, dan timbangan yang benar adalah huwa fi mutaba'atin nabi, adalah terletak pada mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala lam yansib ahadan minal bashar qudwatan hasanah lidhatihi siwahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan, tidaklah menampilkan seorang pun dari kalangan manusia sebagai qudwah hasanah secara zatnya selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Selain Nabi, kalaupun ditiru, maka bukan karena zatnya, tapi karena dia memang berjalan di atas jalan yang lurus. Karena dia memang mengamalkan agama ini. Tapi yang diikuti, ya, sebagai qudwah hasanah li dzatihi, hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kama qala jalla jalaluh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh, kana, telah ada, lakum, untuk kalian, fi rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, telah ada untuk kalian. Babila kalian menginginkan panutan, menginginkan suri tauladan, maka telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini Allah katakan lakum, untuk kalian. Kemudian Allah rinci, siapa kalian ini yang mau mengikuti Rasul, mau menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, siapa? Liman kana yarjullah, bagi barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, rindu berjumpa Allah. Ya, karena memang di antara akidah Ahlussunnah adalah akan melihat Allah di surga kelak. Orang-orang yang rindu Allah, maka dia akan menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Karena tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali melalui jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Apabila Anda ingin sampai kepada Allah, maka tidak ada jalan kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karenanya, apabila Anda mengklaim cinta kepada Allah, maka buktikan dengan ittiba'ur Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini dikatakan oleh para salaf sebagai ayatul mihnah. Ayat yang menjadi apa? Menguji siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala. Karena pengakuan cinta kepada Allah, semua orang akan bisa mengaku cinta. Bagaimana tidak, itu sangat mudah diucapkan kok. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Maka ini perlu diuji, perlu dibuktikan. Apakah benar Anda memang cinta kepada Allah? Apakah Anda jujur ketika mengatakan cinta kepada Allah? Maka bagaimana membuktikannya? Maka perlu mihnah, perlu alat uji. Ya. Apa alat ujinya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Buktikan dengan cara apa? Ittiba'lah, ikutilah aku. Maka apabila kalian cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan berittiba' kepada Nabi, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ini yang penting. Tak sekedar apa pengakuan cinta, tapi Allah akan mencintai kalian. Bagaimana caranya Allah mencintai kalian? Kalian cinta kepada Allah dan buktikan dengan cara ittiba'ur Rasul. Yuhibbukumullah, Allah balas dengan dua hal penting. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, Allah akan mencintai kalian. Ya, yang ini mahal. Yang ini sangat mahal ya. Ketika Allah mencintai kalian. Karenanya dikatakan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhibba. Innama sya'nu kulla sya'an an tuhabba. Bukanlah urusannya bagaimana engkau mengaku cinta. Bukan ini. Mengaku cinta semua orang bisa. Innama sya'an kulla sya'an. Hanyalah urusan yang terpenting adalah antuhabba. Bagaimana engkau dicintai. Bagaimana Allah cinta kepada kamu. Maka Allah sebutkan di sini. Apabila kalian menyatakan cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan beritiba kepada Nabi, yuhibbukumullah. Ini cara untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pasti mencintai kamu. Ini yang pertama, balasan pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini senada dengan ayat yang kita baca sekarang. Ya, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka telah ada uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan dia berharap yawmal akhir. Dia berharap berjumpa Allah dan berharap yawmal akhir, yakni balasan di surga kelak. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Banyak berzikir. Dia adalah manusia yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisannya selalu basah dengan zikir, menyebut nama Allah bitasbih, wat tahmid, wat tahlil, wat takbir. Sebagaimana pula qalbunya adalah qalbun yang zakir, bukan qalbun yang ghaflah. Kalbu yang selalu ingat kepada Allah, bukan kalbu yang lalai. Sehingga apabila ketika dia lisannya berzikir mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka disertai dengan kehadiran kalbunya. Tidak hanya ucapan lisan saja, namun kalbunya lalai, tapi itu semua disertai dengan apa? Kehadiran hati. Sehingga lisannya beriringan dengan kehadiran kalbunya. Maka apabila Anda seorang yang memang banyak berzikir kepada Allah, sekali lagi dengan apa? Lisan dan kalbunya. Enggak hanya lisan saja, banyak ngulang-ngulang zikir. Enggak banyak orang yang berzikir, namun jaatuhu syaitan, justru syaitan yang datang kepadanya. Kenapa? Karena zikirnya tidak

orang yang berzikir, namun jahat syaitan, justru syaitan yang datang kepadanya. Kenapa? Karena zikirnya tidaklah dari orang yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah, sehingga al-ibrah, kullal ibrah adalah mutaba'atul haq, mutaba'atun nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini tiga hal yang ingin disampaikan oleh al-allama Ubaid al-Jabiri mengawali risalah ini. Wa qabla an nantaqil ila ba'dil qawa'id fil manhajis salafi, uridu an u'arrifa al-manhajis salafi. Ya. Beliau seorang yang memang secara fisik buta ya. Namun apabila berbicara itu murattab. Ini di antara kelebihan dan keistimewaan yang ada pada beliau. Tersusun rapi. Sehingga orang yang dengar, mendengar ceramah beliau, ya, itu seakan-akan mendengar beliau sedang membaca kitab yang tersusun rapi. Padahal beliau bicara. Sehingga bingung, ini memang beliau transkrip dulu kemudian bicara atau bicara kemudian ditranskrip ini? Karena rapi. Tersusun rapi beliau. Dan sering beliau al-amrul awal, wassani, wassalis, seperti itu. Nah. Maka beliau setelah tiga hal beliau sampaikan, maka sebelum aku berpindah untuk menyampaikan beberapa kawaid, beberapa kaidah dalam manhaj salafi, maka aku ingin untuk memberikan definisi tentang al-manhajus salafi. Apa itu manhajus salafi? Ya. Sehingga sebelum kita mengerti atau membahas lebih lanjut tentang al-qawaid fil manhajus salafi, maka kita perlu tahu apa itu al-manhajus salafi. Ya. Wa ta'rif al-manhajus salafi yastad'i minna syai'ain. Maka untuk mengenal definisi al-manhajus salafi itu mengharuskan kita mengetahui dua hal. Al-awwal fis salafiyah. Yang pertama kita mengenal apa itu as-salafiyah. Al-thani fi tahdid hadzal manhaj wa ma huwa wa ma ma'nahu. Yang kedua, pembatasan, membatasi, yakni mengerti definisinya. Apa itu manhaj ini? Ya, dan apa maknanya? Jadi pertanyaan pertama kita harus tahu apa itu as-salafiyah dan kita harus tahu definisi manhaj as-salafi. Fas-salafiyah lughatan, salafiyah secara bahasa, nisbatun ila man salafa bima'na madha. As-salafiyah adalah nisbah kepada generasi yang salaf, yaitu yakni apa? Madha. Nisbah kepada orang yang salaf, yakni madha, telah lalu. Ya, telah lalu yakni terdahulu. Sehingga salafiyah nisbah kepada salaf yang bermakna orang atau generasi terdahulu. Fayuqalu lil madhi, sehingga dikatakan kepada orang atau generasi yang telah lalu as-salif. Secara bahasa disebut sebagai apa? As-salif. Wa idza amda al-insan syai'an qila lahu aslafahu. Ya. Sehingga apabila seseorang telah melewati sesuatu, itu secara bahasa Arab dikatakan aslafahu, dia telah melampauinya. Wa fil hadis aslamtu ala ma aslaftu min khair. Yakni ma amdaitu min qabli. Aku berislam terhadap sesuatu dengan membawa apa? Sesuatu yang telah lalu dari kebaikan. Yang ini hadis tentang apa? Orang-orang yang di masa jahiliyahnya banyak berbuat baik. Itu bagaimana kebaikan-kebaikan yang lalu ya Rasulullah?

Maka dijawab oleh Nabi dengan apa? Aslamtu ala ma aslaftu min khair. Kebaikan-kebaikan lalu itu juga dibawa dalam Islam. Sehingga kita hilang begitu saja. Ya, dibawa dalam keislamannya. Fasyahid di sini adalah kata-kata redaksi apa? Aslaftu. Yang telah lampau, yang telah lalu, yang terdahulu. Ya. Nah, kata-kata ini pula terucap dari Nabi, penggunaan kata salaf secara bahasa. Di antaranya yang beliau ucapkan kepada putri beliau, ya, ketika menghibur Fatimah radhiyallahu anha, ya, tatkala beliau mendengar berita tentang bahwa Nabi sudah mendekati ajalnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Fatimah, ni'mas salaf ana laki. Ya. Ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku untukmu. Ya. Artinya kita ingin menekankan pada kita, pada di sini ada penekanan pada ucapan beliau, ni'mas salaf. Yang ini kata-kata salaf secara bahasa yaitu pendahulu, generasi terdahulu. Ini as-salaf secara bahasa. Maka as-salafiyah nisbah kepada salaf. Apa salaf secara bahasa? Yang terdahulu, generasi terdahulu. Wa fil istilah. Adapun secara istilah syariat, kalau kita sudah tahu, ya, makna secara bahasa, maka secara istilah biasanya tidak terlalu jauh dari pengertian secara bahasa, hanya saja pada istilah syariat ada yang bersifat khusus yang membatasi pengertian secara bahasa itu. Ya. Apa secara istilah? Kullu man madha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Nah. Adalah semua orang yang terdahulu sepeninggal Rasul, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas jejak beliau. Semua yang telah lalu, yang terdahulu, sepeninggal Rasul, yang dia berjalan di atas jejak beliau, min ashabihi, siapa saja mereka? Dari kalangan sahabat. Wa a'immati tabi'in, dan para imam tabi'in, dan generasi setelahnya. Ya, sehingga apa? Dalam bahasa tadi kan semua yang terdahulu, kan ya? Ini dibatasi dengan siapa? Sifat, yaitu mengikuti jejak Nabi. Yang kedua, siapa saja? Dijelaskan, tidak semua orang telah lalu, tapi para sahabat yang dimaksud. Yang kedua, para imam tabi'in dan murid-muridnya, yaitu tabi'i tabi'. Tabi' at-tabi'in. Inilah salaf. Ya. Karenanya, di antara ulama, ada yang menggunakan kata-kata salaf ini secara istilah ini. Di antaranya, Atha', al-imam Atha' mengatakan kepada muridnya Ibnu Juraij tentang masalah yang dibahas oleh para fuqaha kala itu tentang hukum daging al-khail. Apa khail? Daging kuda. Boleh apakah tidak untuk dimakan? Maka Atha mengatakan kepada Ibnu Juraij, lam yazal salafuka ya'kulunaha. Ya. Salafmu itu senantiasa memakannya, yakni boleh. Apa? Ini kebiasaan para salaf. Para salaf memakannya, berarti apa? Mereka memandang boleh. Nah, syahidnya adalah beliau menggunakan kata-kata salaf.
yang mana Al-Imam Atha adalah dari kalangan tabi'in. Maka Ibnu Jurayj bertanya, memastikan, ta'ni ashabah Rasulillah, yang engkau maksud dari kata salaf ini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Betul. Iya. Yang dimaksud adalah sahabat. Siapa yang mengucapkan? Atha yang beliau berasal dari generasi tabi'in. Ya, sehingga penggunaan kata salaf untuk makna sahabat ini juga dipakai, sudah dipakai oleh para tabi'in. Sudah dikenal di kala itu. Nah, as-salafiyah nisbah kepada salaf ini. Ya, nisbah kepada salaf. Sehingga siapa salaf? Adalah generasi secara istilah syar'i, adalah generasi yang telah lalu, yang berjalan di atas jejak Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Makanya beliau katakan setelah ini, wa idza utliqa lafdus salafis salih, maka kalau dipakai kata-kata as-salafus salih, fa innahu la yansarifu awalan illa ilal qurunis salasa al-mufaddalah, maka tidaklah yang dimaksud kecuali tiga generasi yang pertama, yaitu tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, pemberian sifat dengan as-salafus salih ini penting. Supaya apa? Memisahkan dan membedakan dengan as-salaf at-talih. Kenapa? Karena di sana ada salaf juga namun talih. Enggak masuk di sini. Khawarij itu kan dulu juga generasi dulu. Iya, ada di zaman sahabat. Bukan ini yang dimaksud. Murji'ah juga ada. Iya, Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani hidup di tengah-tengah tabi'in. Tapi bukan ini yang dimaksud. Sebagaimana kaum munafikin yang hidup di tengah-tengah para sahabat bukan sahabat. Iya, bukan sahabat. Mereka hidup di tengah Nabi, di tengah para sahabat, bahkan hadir di masjidnya Rasul, hadir di majelis-majelisnya Rasul. Iya. Namun mereka para munafikin bukan sahabat. Ya. Karena memang mereka meskipun bersama Rasul, berjumpa Rasul, mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Rasul. Karenanya Allah sebutkan, meskipun mereka hadir berjamaah, salat berjamaah, lakin apa? Qamu kusala. Mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, sehingga pemberian sifat mereka sebagai as-salafus salih ini juga sangat penting untuk membedakan generasi orang-orang yang hidup di zaman itu namun tidak berjalan di atas ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, sehingga mereka meskipun hidup di tengah-tengah atau di masa tiga generasi itu, mereka bukan salaf yang kita maksud, mereka bukan as-salafus salih karena mereka tidak berjalan di atas jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali
dipertemukan oleh Allah Ta'ala di kesempatan hari ini. Dan ana mengingatkan diri ana pribadi dan kepada antum semuanya tentang al-ikhlas. Yang mana al-ikhlas ini tak bosan-bosannya para ulama juga mengingatkan tentang al-ikhlas, termasuk ikhlas di dalam talabul ilm. Hendaknya kita meniatkan talabul ilm ini yang merupakan salah satu ibadah yang agung dan mulia, adalah semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kita belajar, kita hadir di majlis ilmu, benar-benar kita mengharap wajah Allah Ta'ala, berharap mendapatkan berbagai keutamaan dari ibadah yang mulia ini. Kita talabul ilm dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kita talabul ilm dalam rangka kita membekali diri kita sehingga terangkat dan hilang dari kita al-jahl. Dan kita talabul ilm dalam rangka untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena kama qala salaf, innama yutlabul ilmu lil amal bihi. Hanyalah ilmu itu dicari untuk diamalkan. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, dan sampai kita belajar ilmu, kita hadir di majlis ta'lim, kita terjebak dalam, ya, karena rutinitas, semata-mata rutinitas, atau kita talabul ilm, kita hadir di majlis ilmu karena supaya tidak dikatakan atau dianggap orang yang malas, atau karena saya nanti gak enak sama teman atau gak enak sama tetangga. Lah, tapi benar-benar kita berniat untuk, atau kita dalam talabul ilm ini murni lillahi ta'ala. Dan apabila kita benar-benar bisa menata niat kita dalam semua amalan, ya, adalah lillah ikhlas lillahi ta'ala dalam semua amalan, maka itu akan membuahkan buah yang bagus, akan menghasilkan beramal yang terbaik dalam amaliah tersebut, ya. Dalam talabul ilm, apabila kita ikhlas, maka ikhlas ini akan mengantarkan untuk kita yajtahid, benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar kita ingin meraih atau mendapatkan apa yang selama ini tidak mengerti, ya, yang kita tidak tahu apa, yang kemudian dari situ kita, begitu kita mengerti, memahaminya, maka kita segera mengamalkannya. Maka kita segera mengamalkannya. Ya, karena memang ilmu itu dituntut dicari untuk diamalkan. Karenanya Nabi alaihi salatu wasalam berpesan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk beramal, fitanan, sebelum datangnya fitnah. Dan al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Orang yang mendapatkan taufik adalah memang benar-benar orang yang Allah beri taufik dia, sehingga dia bisa beramal di saat yang sangat dibutuhkan. Nah, apa yang sudah dia ketahui, sudah dia mengerti ilmunya, maka dia amalkan ilmu itu sesuai dengan yang dia ketahui. Tidak sebaliknya, di saat dibutuhkan untuk beramal, seakan-akan ilmu itu hilang. Seakan-akan ilmu itu dia enggak ngerti ilmu tersebut. Karenanya diantara, dan inilah yang disebut dengan al-fiqih. Karenanya mauqif, sikap-sikap itu akan tampak. Ya.
ditunjukkan diantaranya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sikap beliau tatkala mendengar atau kaum muslimin goncang karena berita kematian Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak cinta kepada Rasul? Para sahabat adalah orang terdepan dalam cinta kepada Rasul, pembelaan kepada Rasul. Tapi bagaimana ketika fitnah ini datang, mewafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, yakni fitnah dalam arti ujian, ya, menimpa kaum muslimin, sang Rasul wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq tampil. Kala itu sebagian kaum muslimin goncang, bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab seakan enggak percaya. Dan beliau mengancam barang siapa yang mengatakan Rasul wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikap dan mengingatkan kaum muslimin kala itu, mengingatkan para sahabat Rasul kala itu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah mati. Berarti ibadahmu berhenti sampai di sini. Karena yang kau ibadahi, yang kau sembah, mati sudah. Tapi man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, murni ibadahnya karena Allah, maka Allah itu hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan satu ayat di surat Ali Imran. 6. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa'in mata au kutila inqalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul, sebagaimana telah berlalu para Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kemudian kalian berpaling? Ayat ini para sahabat sudah mendengarnya. Ayat ini para sahabat sudah membacanya. Ya. Dan sudah menghafal ayat ini. Tapi kata sebagian sahabat kala itu, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini. Nah, inilah mauqif ya ikhwan yang dibutuhkan di saat-saat terjadi ujian, di saat terjadi cobaan, di saat terjadi fitnah. Nah, seakan orang itu kehilangan pegangan, kehilangan ilmu. Dan di saat itulah memang sangat dibutuhkan ilmu. Nah, demikian pula sikap bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Al-Khalifah kala itu. Beliau memiliki sikap untuk memerangi kaum murtadin yang telah murtad dari agamanya. Beliau bersikap memerangi mereka, termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau pun perangi mereka. Yang ini sebagian sahabat ragu, gimana memerangi mereka sementara mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara Rasul telah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qalu dzalik asamu minni bima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah mengatakan itu berarti terjamin darah dan hartanya enggak boleh diperangi setelah itu. Para sahabat ragu, Kevin memerangi. Maka Umar Al-Khattab datang kepada khalifah. Nah, untuk berdiskusi masalah ini, Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikapnya dan menunjukkan ilmunya bagaimana memahami hadis itu. Bahwasanya min haqqil Islam adalah az-zakah. Nah, wallahi aku akan memerangi orang-orang yang dulu menyerahkan zakatnya walaupun hanya sebentuk iqal. Maka ketika itu Abu Bakar Umar bin Khattab pun menerima hujjah yang disampaikan oleh sang khalifah. Dan di sini menunjukkan kokohnya sikap beliau yang dengan itu terselamatkan Islam, termasuk yakni dari musibah atau bencana gerakan kemurtadan besar-besaran kala itu.
Dan itu menjalar ke sekian kabail Arab yang berhasil diselamatkan. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Maka al-ilmu yang kita memiliki prinsip al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini diantara sebab untuk terselamatkannya seseorang di masa-masa kegentingan, di masa-masa fitnah. Ilmu yang dengan ini seseorang akan terselamatkan dari kebodohan. Ilmu yang dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa Allah akan mudahkan bagi seseorang jalan menuju al-jannah. Kembali kita melanjutkan materi kita, yaitu imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi. Pada pertemuan yang terakhir, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muallif Ubaid Al-Jabiri rahimahullah telah menyebutkan kepada kita makna as-salafiyah secara lughah dan secara istilah, bahwa as-salafiyah adalah nisbah kepada salaf yang maknanya adalah al-madha, yaitu sesuatu yang telah berlalu. Ini secara bahasa, pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, atau sebelum itu secara bahasa ini, beliau mengutip satu hadis, aslamtu ala ma aslaftu min khair. Aku telah berislam di atas semua amalan yang telah lalu, amalan kebaikan yang telah lalu. Ini secara bahasa. Secara istilah kemudian disebutkan, yakni secara syar'i, kullu man madha ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Bahwa as-salaf secara istilah adalah semua yang telah berlalu sepeninggal Rasul, yakni generasi yang telah lalu sepeninggal Rasul, ala atharihi, yang berjalan di atas jejak Rasul, yaitu dari kalangan para sahabatnya dan para a'immatut tabi'in dan generasi sepeninggalnya pula. Yakni prinsipnya adalah ala atharihi, berjalan di atas atharnya. Nah, tentang ini ya ikhwan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa as-salaf secara bahasa itu ada dua pengertian. Yang pertama, kullu amalin salihin qaddamtahu, semua amal saleh yang telah engkau lakukan. Ya, ini mengacu kepada amal. Ya, bahwa salaf secara bahasa mengandung pengertian amalan. Kanyanya tadi pada hadis, aslamtu ala ma aslaftu min khairin. Pengertian kedua adalah kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika, adalah setiap orang yang telah mendahului kamu, ya, dari ayah dan kakek-kakekmu maupun karib kerabatmu. Berarti mengacu kepada orang atau generasi. Ini salaf secara bahasa. Adapun secara istilah tadi yang telah dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan sebagai faedah adalah ucapan As-Saffarini. Ucapan As-Saffarini, beliau mengatakan, al-murad bimadhabi as-salaf ma kana alaihi as-sahabah, ma kana alaihi as-sahabah wa a'yani tabi, adalah kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika.

adalah setiap orang yang telah mendahului kamu, ya, dari ayah dan kakek-kakekmu maupun karib kerabatmu. Berarti mengacu kepada orang atau generasi. Ini salaf secara bahasa. Adapun secara istilah tadi yang telah dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan sebagai faedah adalah ucapan As-Saffari ini. Ucapan As-Saffari ini, beliau mengatakan al-murad bimadhabi as-salaf ma kana alaihi sahabah. Ma kana alaihi sahabah wa a'yani tabi'ina lahum bi ihsan wa atsba'ihim wa a'immatid din mimman syuhida lahu bil imamah wa 'urifa 'azimu sya'nihi fid din. Kata As-Saffari ini, ya, dalam kitabnya yang dikenal dengan Al-Aqidah As-Saffariniyah, yang kitab ini banyak disyarah oleh para ulama termasuk Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah juga punya syarah terhadap akidah ini. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabah. Prinsip, akidah, manhaj yang di atasnya para sahabat. Yani para sahabat berjalan di atasnya. Inilah mazhab salaf. Wa a'yani tabi'ina lahum bi ihsan, dan juga para tokoh tabi'in, ya, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa atba'ihim, dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga as-salaf itu, madhab as-salaf adalah manhaj akidah yang para sahabat berjalan di atasnya. Demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa a'immatid din, dan juga para imam agama ini, yakni generasi setelahnya, setelah tabi'in dan setelah tabi'ut tabi'in, yaitu dari kalangan a'immatud din mimman syuhida lahu bil imamah, dari kalangan para tokoh yang dipersaksikan keimamannya, dipersaksikan dia sebagai seorang imam. Wa 'urifa, dan dikenal pula 'azimu sya'nihi fid din, kedudukannya yang mulia di dalam agama ini. Karenanya Syekh Ubaid dalam kitab ini dan lanjutannya beliau katakan wa idza utliqa lafdhus salafis salih, sehingga kalau digunakan, disebutkan lafaz as-salafus salih, fa innahu la yansarifu awwalan illa ila al-quruni tsalatsa al-mufaddalah. Kalau disebut kata salafus salih, maka tidaklah dimaknakan pertama kali kecuali kepada siapa? Kepada tiga kurun yang utama. Kemudian sudah sebutkan, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah mengacu kepada sabda Rasul alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Faedah. Sebuah pertanyaan, atau bukan pertanyaan, yakni Syekh Al-Utsaimin menyampaikan satu pertanyaan. Yakni kalau kita faham bahwasanya salaf itu adalah generasi yang lalu, ya. Siapa salaf? Yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa a'immatud din. Nah, sekarang adalah, kata beliau, hal mungkin antakuna salafiyatu fi waktinal hadir.

Ikan, apakah mungkin ada salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kalau salaf atau as-salafus salih itu adalah generasi al-qurun al-mufaddalah as-salasa, tiga generasi utama tadi, maka apakah mungkin ada as-salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kata beliau, na'am. Jawabannya iya. Wa naqul hiya salafiyyatun aqidatan. Adalah salafiyah secara akidah. Wa illam takun salafiyah zamanan, walaupun bukan salafiyah secara zaman. Karena zamannya sudah zaman sekarang. Zaman belakangan, generasi belakangan ya. Di zaman ini bukan, memang secara zaman bukan lagi salafiyah, namun salafiyah akidatan, secara akidah. Nah. Sehingga bukan salafiyah secara zaman, li'anna salaf sabaku waktana, sudah lewat waktunya. Lakin ha'ula salafiyatan akidatan wa amalan fil waqi'. Namun mereka adalah salafiyah secara akidah dan secara amal pada kenyataannya. Ya. Makanya timbul atau muncul nisbah kepada salaf. Ya. Yang nisbah kepada salaf ini dikenal dengan salafi. Dikenal dengan apa? Salafi. Sehingga salafiyah yang ada di zaman ini, loh, kok bisa salafiyah? Wong salaf itu sudah lalu. Naam, salafiyah secara akidah dan amal. Karena memang kita menisbahkan diri kepada salaf, tidak lain menisbahkan kepada akidah mereka, kepada amal mereka. Kemudian melanjutkan penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wama fi ma'nahu min al-ahadith as-sahihah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'immatus salafiyya ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tabi'in misal as-sa'idain wasy'abi wa ikrimah wa mujahid wa min atba'it tabi'in wa min atba'it tabi'in kal a'immatil arba'ah wal auza'i wal hammadain was sufyanain wal layth bin sa'ad wa abi ubaid al qasim bin sallam wal bukhari wa muslim wa man salaka sabila haula fa innahum a'immatus salafis salih. Dan yang semakna dengan hadis yang semakna dengan hadis di atas, yaitu hadis khairul nas qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, ya, dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para imam as-salafiyah sepeninggal sahabat Nabi dari kalangan tabi'in seperti as-sa'idain, nah, wa asy-sya'bi wa ikrimah wa mujahid, dan sebutkan contoh-contoh nama-nama para imam. Ya. Ini dari kalangan tabi'in. Kemudian min atba'it tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in seperti siapa? Kala immatil arba'ah. Para imam yang empat. Itu sudah generasi tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Syafi'i yang paling akhir dari tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Imam Ahmad ini sudah sebenarnya tidak masuk. Secara generasi sudah setelahnya. Ya. Tapi murid senior tabi'ut tabi'in. Sangat dekat masanya dengan tabi'ut tabi'in. Secara waktu sudah setelahnya. Jadi secara urutan memang Al-Imam Abu Hanifah ini sudah tabi'ut tabi'in. Al-Imam Malik sudah tabi'ut tabi'in. Nah, Al-Imam Syafi'i sudah akhir-akhir tabi'ut tabi'in. Nah, baru Al-Imam, datang Al-Imam Ahmad. Nah. Wal-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i ini di negeri Syam. Di negeri Syam. Itu semasa dengan Al-Imam Malik.
wal Hammadain, Hammad naam bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Dua nama Hammad ini sama-sama tokoh di dalam pembela As-Sunnah. Walaupun secara ilmu hadis Hammad bin Salamah atau Hammad bin Zaid lebih dikedepankan dibandingkan Hammad bin Salamah. Nah. Wa Sufyanain, Sufyan bin Uyayna dan Sufyan As-Sawri. Wa Lais bin Sa'ad, ini di Mesir. Semasa dengan Imam Malik juga di Mesir. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berguru pada dua imam ini. Kepada Imam Malik di Madinah dan kepada Imam Lais bin Sa'ad di Al-Imam Al-Auza'i ini di negeri Syam. Di negeri Syam itu semasa dengan Al-Imam Malik. Wal Hammadain, Hammad naam bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Dua nama Hammad ini sama-sama tokoh di dalam pembela As-Sunnah. Walaupun secara ilmu hadis Hammad bin Salamah atau Hammad bin Zaid lebih dikedepankan dibandingkan Hammad bin Salamah. Nah. Wa Sufyanain, Sufyan bin Uyayna dan Sufyan As-Sawri. Wa Lais bin Sa'ad, ini di Mesir. Semasa dengan Imam Malik juga di Mesir. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berguru pada dua imam ini. Kepada Imam Malik di Madinah dan kepada Imam Lais bin Sa'ad di Mesir. Yang beliau selaku murid mempersaksikan bahwa Lais sebenarnya afqah min Malik. Al-Imam Lais sebenarnya afqah min Malik. Hanya saja demikianlah, ilmu Al-Imam Malik lebih tersebar luas dibandingkan ilmu Al-Imam Lais bin Sa'ad. Nah, sehingga yang lebih dikenal mazhab Imam Malik. Ya. Hada taufik min Allah Ta'ala ya ikhwan. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, secara keilmuan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil, Imam Asy-Syaukani a'lam min Imam Muhammad bin Abdul Wahhab secara keilmuan. Hampir semasa. Hanya saja memang Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, Al-Imam Syaukani di Yaman. Secara keilmuan beliau lebih. Ya. Tapi demikian secara dakwah, dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab lebih tersebar. Karenanya gelar Al-Mujaddid tersematkan kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian ya ikhwan, karena memang al-qabul itu memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada seseorang di muka bumi. Allah yang memberikan al-qabul sehingga bisa lebih dikenal, lebih diterima dakwahnya. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wal Bukhari wa Muslim. Al Bukhari wa Muslim sejarah tabaqah itu sudah tabaqah murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Sehingga memang secara generasi sudah lebih jauh dari terhadap tabi'ut tabi'in. Wa man salaka sabila haula fa innahum a'immatus salafis salih. Merekalah para imam as-salafus salih. Kemudian wa'lamu barakallahu fikum, ketahuilah. Ya, anna salafiyya lam yu'assisha ahadun minal bashar. Bahwa salafiyah ini bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia. Enggak ada muassisnya dari kalangan manusia. Kalau organisasi ada muassisnya ya. Organisasi ini siapa pendirinya? Mesti ada. Tapi kata beliau, as-salafiyah tak ada, bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia, fi zaman au makan, baik di zaman tertentu atau di tempat tertentu. Falam yakun asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ma'a akhihi al-imam Muhammad bin Sa'ud mu'assisain lis-salafiyah. Ya,

bahwa Syekh Muhammad bin Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Muhammad bin Saud bukan pendiri Salafiyah. Wala man qablahuma min ahli al-ilm, bukan pula para ulama sebelum beliau. Wa aimatid din, ya, para imam, wa du'atil haq. Naam, ila hadhil millal hanafiyah, muassisin laha. Para dai yang mengajak kepada prinsip ini atau millah ini, mereka bukan pendiri-pendiri Salafiyah. Seperti misal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidatihi. Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya bukan pendiri Salafiyah, bukan. Wa man qablahu min al-immatil arba'ah, dan juga para imam yang empat mazhab bukan pendiri Salafiyah. Naam. Wa man sammaina min al-a'immah, bukan pula para imam yang kita sebutkan nama-namanya di atas, bukan pendiri Salafiyah. Wala tabi'un wala ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in bukan pula pendiri Salafiyah, bukan pula para sahabat, bahkan wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pendiri Salafiyah. Wala man mada min qablihi minan nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam, bukan pula para nabi dan rasul sebelum nabi. Bal hiya min indillah, bahkan Salafiyah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'a bihan nabiyyun, yang dibawa oleh para nabi. Wal mursalun, dan para rasul. Ballaghu anillahi ma aradahu minal ibad syar'an, mereka lah para nabi dan rasul ini yang datang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man ba'dahum min ashabihim wa min atba'ihim fa man ba'dahum du'atan ila Allah wafqa hadhihi salafiyyah. Sehingga yang datang setelah para nabi ini itu hanya semata-mata menyampaikan, ya, menyampaikan as-salafiyah. Para nabinya itu bukan pendiri, para rasulnya bukan pendiri, apalagi yang datang setelahnya, para sahabat rasul itu, termasuk para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, bukanlah para pendiri. Mereka lah hanya menyampaikan ini tadi. Naam ya ikhwan, karena memang Salafiyah itu tidak lain adalah dinul Islam. Ya, tidak lain adalah Islam itu sendiri. Hadhihi hiya Salafiyah. Sebagaimana as-sunnah itu tidak lain adalah al-Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam. Ini semua identik. Ya, as-salafiyah tidak lain itulah as-sunnah. As-sunnah tidak lain itulah al-Islam. Sehingga bukan tidak ada pendirinya. Ini datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Walihada fa'innahu laysa laha mustanad siwa an-nas. Karenanya bahwa tidak ada sandaran bagi Salafiyah ini kecuali nas, kecuali dalil. Fajami'u aqwalin nas wa a'malihim mizanuha indana, Islam itu sendiri. Hadhihi hiyah. Sebagaimana sunnah itu tidak lain adalah Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu anna al-Islam wa sunnata hiyal Islam. Ya, as-salafiyah itulah as-sunnah. As-sunnah lain itulah al-Islam. Sehingga tidak ada pendirinya. Ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Fa innahu laysa laha siwa an-nas. Hanya bahwa tidak ada sandaran bagi Salafiyah ini kecuali nas, kecuali dalil. Fajri wa aqwal nas wa lihim fa indana syai'an. Sehingga semua perbuatan manusia bagi kami mizannya itu ada dua.

ukur, menilai semua perbuatan dan perkataan manusia itu ada dua hal. An-nassu wal ijma'. Itu nas, dalil. Al-Quran wa sunnah ini nas. Yang kedua, menyebutkan, disebut tiga juga boleh. Al-Kitab, sunnah, wal ijma' juga. Al-Kitab wa sunnah, nas. Ini dalil. Wal ijma'. Nassan au ijma'an qubil. Maka barang siapa yang ucapan dan amalihim mizanuha indana syai'an. Sehingga semua ucapan dan perbuatan manusia bagi kami mizannya itu ada dua hal. Yani tolak ukur, menilai semua perbuatan dan perkataan manusia itu ada dua hal. An-nassu wal ijma'. Yaitu nas, jadi dalil. Al-Quran wa sunnah ini nas. Yang kedua ijma'. Ya. Beliau menyebutkan dua. Kalau mau disebut tiga juga boleh. Al-Kitab wa sunnah wal ijma' juga boleh. Tapi Al-Kitab wa sunnah dijadikan apa? Nas, ini dalil. Wal ijma'. Wa man wafaqa nassan aw ijma'an qubila minhu. Ya, maka barang siapa yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nas dan ijma', maka diterima. Wa man khalafa nassan aw ijma'an, dan barang siapa yang ucapannya dan perbuatannya menyelisihi nas atau ijma', rudda 'alaihi ma ja'a bihi min qaul aw fi'lin. Kainan mangkan, maka ditolak semua yang datang darinya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Kainan mangkan, siapapun dia, ya, siapapun dia yang ucapan ataupun perbuatannya menyelisihi nas atau menyelisihi ijma, maka ditolak. Apa nas yang dimaksud? Al-Quran was sunnah. Taib. Sehingga ucapan seseorang atau perbuatan seseorang dinilai dengan dua mizan ini. Jika sesuai, diterima. Jika ditolak, jika bertentangan, maka ditolak. Summa in kana hadzal mukhalif usuluhu sunnah wa da'watuhu sunnah wa kullu ma jaa'a anhu sunnah fa inna khata'uhu yurad wa la yutaba 'ala zallatihi wa tuhfat karamatuhu. Kemudian seorang yang mukhalif ini tadi bertentangan ucapan atau perbuatannya dengan ijma' atau dengan nas, ya, orang ini tadi jika usuluhu sunnah, prinsip-prinsip dia sunnah, ya, dakwahnya sunnah, nah, dan semua yang datang dari dia itu sunnah pada hakikatnya. Namun dia jatuh pada kesalahan. Ada ucapan, ada perbuatan dia, ketika dinilai dengan nas atau ijma' bertentangan. Tapi dia secara umum prinsipnya sunnah, ya, dakwahnya sunnah, dan semua yang datang dari dia itu sesuai dengan sunnah pada prinsipnya. Maka apa? Fa inna khata'uhu yurad. Kesalahan dia wajib ditolak. Ya, kesalahannya wajib ditolak. Wala yutaba 'ala zallatih, dan enggak boleh diikuti kekeliruan dia, kekeliruannya dia. Namun wa tuhfat karamatuh. Kehormatan dia dijaga. Karena dia memang masih ahlus sunnah. Punya kesalahan? Bantah kesalahan. Gak boleh diikuti. Tapi jaga kehormatannya. Jangan disebar-sebarkan. Jangan dihinakan. Ya. Dengan gaya wow-wow iin di masa sekarang. Nah. Ada satu kesalahan dibongkar sekian. Ulang, dengan diulang-ulang perkataannya.

ulang-ulang dengan ini. Apalagi diikuti dengan cara tadkhim atau tahwil. Nah, ini tuhfat karamatul. Kam minal ulama saling membantah. Dalam arti saling membantah, ketika ada kesalahan dari seorang alim yang lainnya, alim yang ini enggak diam. Karena apa? Urusannya din. Enggak boleh dibiarkan satu kesalahan masuk dalam agama. Ini tugas ulama membersihkan ini tadi. Bagaimana juga yang disebutkan di awal, yanfuna anhu tahrifal ghalin dan seterusnya. Dibersihkan. Dan itu biasa terjadi, termasuk dalam menilai hadis. Ada kesalahan di tanda. Sebagaimana bukan hanya di masa lalu. Ya. Seorang sahabi mendengar kesalahan ucapan sahabat yang lainnya menyelisihi Quran. Jelaskan. Tidak diam. Tapi apa? Bil adab. Dan orangnya dijaga kehormatan. Sampai hari ini. Nah. Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami. Misalnya. Mendengar ada dari Syekh Al-Albani rahimahullah satu kesalahan, sampaikan dengan ilmu. Dan itu bukan, selama dilakukan dengan adab, iya, maka bukan termasuk tindakan jur'ah, enggak, tapi dengan ilmu, dengan adab, iya, dan dijaga kehormatan. Selesai. Tetap terjaga, tetap dihormati, tetap belum menyebutkan al-allama, al-muhaddis, al-imam, bukan dihormati. Nah, namun wa in kana dhalan mubtadi'an lam ya'rif lis-sunnah waznan wa lam taqum laha indahu qa'ima mu'assasan usuluhu 'ala ad-dhalal fa innahu yurad 'alayhi kama yuraddu 'ala al-mubtadi'ati ad-dhallal wa yuqabil biz-zajr wal-ighlaz والتحذير منه إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. Yeah. Namun kalau dia adalah seorang yang dalan, mubtadi'an, sesat dan mubtadi', tidak mengenal, tidak mengerti kedudukan sunnah, yeah, dan dia tidak tidak bisa memberikan penghargaan terhadap sunnah, yakni sunnah enggak berharga bagi dia sama sekali, dan prinsip-prinsipnya muassasan ala dhalal, tegak di atas kesesatan. Memang memahami dalil itu memang di atas dhalalah, manhajnya memang di atas dhalalah, ya, punya kesalahan, maka orang seperti ini apa? Fa innahu yuraddu alaih. Dibantah, ditolak dia. Ucapannya ditolak. Perbuatannya ditolak. Dibantah. Kama yuraddu ala al-mubtadi'ati ad-dullal. Sebagaimana dibantahnya para ahlul bid'ah yang sesat. Dan dia dihadapi dengan az-zajr. Sikap yang keras, wal ighlaz, disikapi dengan keras, wat tahdzir minhu, dan ditahdzir. Yeah. Kecuali kata beliau ada satu keadaan, apabila di sana ada mafsadah yang lebih besar yang akan timbul ketika ditahdzir, maka lain masalah. Tapi bukan berarti enggak dibantah, tetap diingkari. Tapi masalah tahdzir, jika ada mafsada yang lebih besar daripada ditahdir, maka di situ tidak ditahdir, tapi bukan berarti tidak dibantah. Nah, di sini ikhwan fiddin, beliau membedakan kesalahan yang terjadi, ya, pada seorang yang prinsipnya di atas sunnah dengan kesalahan yang terjadi pada seseorang yang prinsipnya memang sudah lagi tidak di atas sunnah. Ya. Ya. Di antara yang terpenting adalah apa? Orang yang masih berjalan di atas sunnah, nah, itu tetap dijaga kehormatannya. Tuhfat karamat. Ya. Itu jika memang benar dia jatuh di atas kesalahan. Ya. Benar-benar dia memang salah. Ucapannya salah, perbuatannya salah, ya, maka dibantah.
namun tetap dijaga kehormatannya. Tapi kalau sekedar dianggap salah, ya, ternyata belum tentu salah. Ya, ini lain, lebih ini lagi, ya, lebih perlu hati-hati lagi. Nah, ini kalau beliau bicara kalau memang itu suatu kesalahan, benar-benar merupakan apa? Suatu kesalahan. Nah, di sini beliau agak sedikit melebar tentang masalah apa? Ketika beliau tadi mengatakan, menyebutkan prinsip penting adalah an-nas wal ijma. Yang beliau katakan ini adalah mizan untuk menilai, ya, ucapan dan perbuatan dari seseorang siapapun dia. Kemudian beliau contohkan ini. Wa ilah ini merupakan ringkasan dari beliau, satu alinea ini, ringkasan dari beliau yang kalau dirinci masalah ini, didetailkan masalah ini, apa saja dalil-dalilnya, apa saja contoh-contohnya, maka itu membutuhkan kajian tersendiri. Ya, maka setelah ini beliau kembali lagi. Ya. Amma al-manhajus salafi fahuwa ittiba'u kulli ma ja'a 'anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tamassuk bidzalika qawlan wa 'amalan. Adapun manhajus salafi, ya, al-manhajus salafi. Oh, tadi beliau menyinggung as-salafiyah, as-salaf. Maka sekarang al-manhajus salafi, apa itu al-manhajus salafi? Maka itu adalah ittiba', mengikuti semua yang datang dari Allah dan dari Rasulnya dan berpegang teguh dengannya, qaulan wa amalan, secara ucapan dan perbuatan. Hadza huwa al-manhajus salafi, inilah manhajus salafi. Wa huwa tariqus salafi wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah metode salafi, inilah jalan ahli sunnah wal jamaah. Setelah beliau sebutkan salafi, beliau sebutkan ahli sunnah wal jamaah. Sama ini maknanya. Ya. As-salafi, al-manhajus salafi, tariqah as-salafi, dan inilah jalan ahli sunnati wal jamaah. Ini maknanya sama. Lianna salafiyah laha iddatu musammayat. Karena memang as-salafiyah itu memiliki sejumlah penamaan, sejumlah nama yang maknanya sama. La ikhtilaf bainaha fil makna. Tidak ada perbedaan dalam hal makna. Di antara nama-nama itu tidak ada perbedaan makna. Fahum al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah wa ahlul hadith wa ahlus sunnati wal jamaah. Mereka as-salaf itu adalah al-firqatun najiyah. Sama. Mereka adalah firqatun najiyah, mereka adalah ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Ini satu. Penamaan yang berbeda, maknanya satu. Nah, ini beliau mengisyaratkan pada bantahan terhadap pihak yang ingin mencoba membeda-bedakan. Yaitu yang diucapkan oleh di awal-awal munculnya fitnah sururiyah kala itu. Ya. Ketika apa sedang, karena fitnah sururiyah itu pecah, ya, meletus tatkala terjadinya perang Teluk saat itu. Yaitu ketika muncul, ya, orang-orang muda, anak-anak muda yang memprotes fatwa Hay'ah Kibarul Ulama kala itu yang membolehkan, ya, meminta bantuan tentara kafir dalam rangka enam negara Saudi kala itu menghadapi Irak. Nah, ini kemudian muncul fitnah sururiyah, pecah fitnah sururiyah. Di antara yang mereka ucapkan adalah ulama itu memang firqatun najiyah. Selamat mereka. Kelompok yang selamat. Tapi di sana ada para tokoh-tokoh jihad, ahlul ijtihad yang masuk, yang memang berada di lapangan.

Irak. Nah ini kemudian muncul fitnah Sururiyah, pecah fitnah Sururiyah. Di antara yang mereka ucapkan adalah ulama itu memang firqatun najiyah, selamat mereka, kelompok yang selamat. Tapi di sana ada para tokoh-tokoh jihad, ahlul ijtihad yang masuk, yang memang berada di lapangan, yang mereka adalah ta'ifah al-mansurah. Karena menang perangnya, perangnya menang mereka, gitu. Sehingga mau dibedakan ini. Ya, kalau ulama-ulama itu kan di atas, di meja ya, di kantor, di ini ya. Ala salafi mereka, ya, mereka Taif al-Mansurah. Nah, ini ada mujahidin yang terjun di lapangan. Ini apa? Mereka adalah al-firqatun najiyah kalau ulama jadi. Nah, ini Taif al-Mansurah. Nah, muncul pula istilah ada ulama waraqi, ada ulama haraqi. Ulama waraqi itu ulama kertas. Kertas saja gitu. Los kitab, banyak kitabnya ini. Teori-teori saja. Nah, yuk, haraqi ini yang terjun di lapangan, di medan tempur. Nah. Ya, nah ini lakop-lakop seperti ini, pembedaan-pembedaan seperti ini mirip dengan yang sudah lama yang sudah muncul. Ya. Menggelari, nah, orang-orang Mu'tazilah menggelari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, dan para ulama Ahlu Sunnah yang lainnya sebagai ulama haid wa nifas. Yang di ilmunya hanya ngerti seputar itu saja, fikih-fikih itu aja. Minta fatwa haid wa nifas ke sana. Ngertinya itu. Ya. Nah, kalau yang ini, oh, ngerti medan, ngerti lapangan. Yang kalau gayanya Imam Samudra menyebutkan apa? Ahlu Thur. Ahlu Thur. Ya, enggak tahu, lupa dia. Atau enggak tahu dia. Itu jahil dia bahwasanya. Di Thur itu. Waraqi itu lemak. Kertas saja. Banyak kitabnya ini. Teori saja. Nah, yuk. Kita terjun di lapangan. Di medan tempur. Nah. Ya. Ini, lakop seperti ini. Pembedaan-pembedaan seperti ini. Ini sudah lama yang sudah muncul. Jadi, nah, orang-orang Mu'tazilah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, dan para ulama Ahlu Sunnah yang lainnya sebagai ulama haid nifas. Yang di ilmunya ngerti seputar itu saja. Minta fatwa haid wa nifas, ngertinya itu. Nah, yang ini, oh, ngerti lapangan. Gayanya Imam Samudra menyebut Ahlu Thur. Ya, enggak tahu, lupa dia itu jahil dia bahwasanya dipenuhi oleh ulama muhaddisin. Ulama muhaddisin itu ke suhur. Apa suhur itu? Front, perbatasan terdepan. Ini suhur. Betul muhaddisin juga datang ke sana. Ribat, melakukan penjagaan di sana. Sambil ribat, mereka menyampaikan hadis. Menyampaikan ilmu. Dan suhur itu diberkati di situ, diusir para ulama muhaddisin. Jika mengatakan mengucap dengan ucapan kaul jahil ataupun mengingkari takdir, langsung diusir. Kenapa? Ini yang menghalangi pertolongan. Ya. Yang menghalangi pertolongan Allah ini bid'ah semacam ini. Enggak hanya maksiat tapi juga bid'ah ini lebih parah daripada maksiat. Harus bersihkan. Bisa bersatu dengan orang-orang seperti ini. Justru menghambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama membersihkan dan Pakistan dari sana Syekh Rabi datang, Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Namun ketika jihad sudah berubah, ya, tatkala lela di situ, ya, beralih arah jihadnya, bahkan mereka katakan yang pertama kali Wahabi, ya, itu para ulama sudah melepas diri dari jihad yang seperti ini. Ya. Nah ini semua ikhwan fiddin adalah pembedaan yang tidak warid dan pembedaan yang para ulama membedakan antara fatun najah dengan at-taifah al-mansur. Itu semuanya sama. Semuanya lah satu. Ini telah ditanyakan waktu itu di masa-masa itu muncul sebenarnya kepada Syekh bin Baz rahimahullah.

0: pengistilahan ini, pembedaan ketegasan bahwasanya hum al wa hum taifatul mansur sunnati al jamaah. Ya. Karenanya juga al imam rahimahullah menulis ya, ahlul hadis hum at taifah al mansurah. Untuk kata syubhat ini. Baik, sampai di sini dalam hari ini. Insya kita lanjutkan pada kesempatan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah. وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Di malam hari ini kita di 28 Al-Akhirah, sudah masuk di malam ke jenis Al-Akhirah 444 ya. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Jadus Salafi di Usul Wahid Fil Manhaj, yang merupakan buah karya dari Al-Alamah Al-Walid Syekh Ubaid bin Abdillah bin Usman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Setelah kita pada pertemuan yang membahas as-salafiyah secara bahasa dan secara pengertian syariat, dan beliau menekankan bahwa as-salafiyah ini sesuatu gerakan atau yang bukan oleh seorang ulama, bahkan tidak pula oleh seorang imam dan tabi'in, tidak dari seorang dari kalangan sahabat, bahkan bukan pula seorang nabi dari para, seorang rasul dari para rasul, tidak. Datang min indillahi azim. Karena memang salafiyah itu sendiri tidak lain adalah dinul Islam. Kemudian Al-Allamah Ubaid mengatakan manhajus salafi fahuqa kulli ma jaa'a 'anil wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tuku bidzalika qaul wa amala. Adapun al manhajus salafi, maka itu adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dannya sallallahu alaihi wasallam dan berdengannya qaulan wa amala, cara ucapan ucapi, yakni keyakinan, maupun ucapan dengan lisan. Wa amalan, secara amal. Baik itu amal maupun amal al-jawab, amal anggota badan. Maka harus berpegang teguh. Qaulan wa amal. Hadha huwa al-manhaj wa huwa at-tariqu salafi. Dan itulah metode salafi. Sehingga apa ya ikhwan, al-manhaj adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, berpegang teguh dengan. Bagaimana berpegang teguh dengan, baik secara qaul dan amal. Apa cakupan secara qaul? Qaulul qalbi, hati, yaitu keyakinan, maupun ucapan lisan. Ya, cara keyakinan, cara prinsip keyakinan kalbu, kita berpegang untuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian secara ucapan lisan dan amalan, amal hati, amal kalbu, maupun amal anggota badan. Inilah as-salafi.

mataku ahli sunnati wal jamaah. Inilah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Sama. Al-manhajus salafi ahli sunnah wal jamaah. Sama. Tinggal asal-usul penamaannya saja. Bukan dengan as-salafi sebagaimana yaitu karena disbahkan as-salaf. Yang tidak lain adalah al-qurtasa al-mufaddalah. Generasi utama. Dinamakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah karena mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Karena menjalankan wasiat Nabi alaihissalatu wassalam, fa'alaikubi wa sunnatil khulafiyyin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaihassaku biha wa 'alaiha bin nawajib. Karena mereka orang hadis ini, berpegang dengan hadis ini. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Mendapatkan hidayah sepeninggal tamassaku biha, berpegang gigi geraham kalian. Akan hadis ini dinamai sebagai ahlus sunnah. Wal jamaah, mereka juga al jamaah. Mereka bersatu di atib berpegang dengan as sunnah ini. Sekaligus ini mengacu kepada jawaban Nabi alaihi tatkala ditanya, apakah kelompok, satu kelompok yang selamat di antara tiga kelompok itu? Maka Nabi jawab, qala al jamaah. Maka mereka disebut sebagai siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekaligus ini menunjuk berpegang dengan as-sunnah itu akan membuahkan persatuan. Karenanya setiap ahlunah mesti mereka bersatu di atas. Nah, karena memang itu identik dengan al-jamaah, persatuan. Karenanya itu bersama ini kalimat ini, sunnah wal-jamaah. Lawan dari ini, lawan daripada as-sunnah, maka itu buahkan perpecahan. Karenanya ahlul bid'ah identik dengan al-iftiraq, perpecahan. Karena sebagai ahlul bid'ah lawan dari ahlus sunnah wal bahwa maslaku ahli sunnah ini adalah merupakan jalan yang di ahlus sunnah wal jamaah li'adhiya laha iddatu musab. Karena as-salafiyah ini memiliki sekian nama yang hanya bermakna satu. As-salafi disebut pula al-manhaj salafi, disebut pula ahlus sunnati, disebut pula al-firqat, disebut pula sebagai al-mansurah. Sekian nama untuk hal yang sama. Ya. Wala ikhtilaf bainahuma fil ma'na. Dan tidak ada perbedaan hal makna. Maknanya satu. Wahumul firqatun najiyah wa ta'ifatul ma'ra wa ahlul hadith sunnati wal jama'ah. Mereka firqatun najiyah Ifah al-Mansurah, mereka ahlul hadis, mereka la sunnah wal jamaah. Di antara judul ulama kita, karya Al-Imam rahimahullah adalah Aqidatus Salaf As-Hadis. Akidah salaf, siapa salaf itu? Bil hadis. Mereka la ashabul hadis. Dan ulama, di antara Imam Al-Bukhari, Migyan Imam Ahmad bin Hanbal Ali dan sekian ulama yang lain juga menafsirkan hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah ya ummati qayyam la tazalu ummat zahirin al-haq qurin, ya akan senantiara umatku ini yang tampil di atas al-haq mansurin, mereka ditolong di atas tolong di atas al-haq itu. Maka para ulama menafsirkan siapa mereka? Qala ahlul ilm, mereka adalah para ulama. Qala hadis, illam yakun ahlul hadis fala adri manhu. Kalau tafsirnya mereka ini ahlul hadis, maka enggak ngerti hadis ini. Itulah yang diketahui para ulama bahwa al-mansurah adalah ahlul hadis. Wa in sa'alta ayyuhin, qala Syekh Ubaid al-Jadi, wa in sa'alta ma hasilu i'tiqad salafiyah. Wahai

seorang bertanya, kalau begitu akulan akidah as-salafiyah abuna, maka jawaban kami, laqad abka alamun min hal ini oleh salah seorang besar min a'la antara tokoh-tokoh salafiyah wa imamun, salah seorang imam para a'immas salafiyah dari as-salafiyah wa huwa syekhul Islam yaitu syekhul Islam Ibn Taymiyyah ala fil aqidah wasitiyah. Kalau dia mengatakan yang kecil, yang ringkas dikenal dengan judul al-wasitiyah, mengatakan amma ba'd fahada i'tiqadul firqatin najah al-mansub ila qiyamis sah ahli sunnati wal jama'ah wa huwa al-iman billahi katihi wa kutubihi wal ba'd ba'da al maut iman bil qadari khairihi wa syarri. Pada awal al-wasitiyah ini di pembukaannya mengatakan amma ba'd, inilah i'tiqad keyakinan al-firqatin najiyah. Ini al-firqah najiyah mansurah. Ini adalah ta'ifal mansurah ila qiyamis sah. Mereka akan surah, mereka akan terus menang ila qiyamah sampai hari kiamat. Ahli jamaah. Berarti memberikan sekian sebutan ini untuk satu kelompok yang inilah keyakinan najiyah. Siapa al-mansurah. Mereka adalah ahlus jamaah. Apa ada beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, dan beriman al-ba'af ba'dal maut, dari kebatalah kematian. Wal-iman bil-qadar, dan juga bertakdir khairihi, takdir yang baik maupun sehingga apa berdasarkan ini tak lain as-sunnah akidiyah adalah sudah disimpulkan dalam rukun iman, enam iman itulah akidah kita, sehingga tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang baru, tidak sesuatu yang ditutup-tutupi. Apa iman akidahnya as-sunnah itu, ini rukun iman yang enam kita. Keyakinan adalah rukun iman yang dan arkanul as-sittah annakun iman. Qala muqayyiduh wa fi hadith as-sahihah al-mashhura Umar bin Khattab radhiyallahu bi hadis Jibril alaihi, ya, di antara makna ini keyakinan sunnah ini adalah dikenal yaitu hadis Umar bin Khattab dikenal dengan sebutan hadis Jibril yang di dalamnya terdapat Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa'akhirni anil, beritakan kepadaku tentang qala, maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil khairihi wa syarrih. Hadis ini. Imani rahmatullah al-aqidah as-sahihah. Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah kan kitab aqidah yang sangat ringan namun kedudukan penting. Ya. Kitab ini ditulis oleh beliau menjawab pertanyaan dari wasit. Hadisnya panjang, dan terdapat pertanyaan Jibril kepada Nabi alaihi salat birni an, beritakan kepada iman. Qala, jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, antum mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir qadari khairihi wa syarrih. Berdasarkan hadis ini, ikhwani fid din rahimani wa rahmatullah, al aqidah al wasiti yang ditulis oleh Syekhul Islam ya rahimahullah, yang merupakan

kota yang sangat ringkas, kedudukannya penting. Ya. Kitab ini ditulis oleh beliau menjawab pertanyaan dari negeri Was. Negeri Was itu karena memang pertengahan, posisinya pertengahan antara Basrah dengan Kufah. Antara negeri Basrah dengan Kufah. Orang yang berasal dari daerah situ disebut Al-Wasiti. Nah, karena pertanyaan negeri itu, maka diberi Al-Wasitiyah. Pertanyaan kepada beliau, beliau asalnya enggak, awalnya beliau menolak. Cukup banyak di antara ulama yang tidak, silakan menyebut. Namun, sang penanya tidak mau. Terus ini jawaban dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka beliau tulis, sekali duduk antara ba'dal asr sampai ditulis. Namun saat ini memiliki kedudukan yang besar hari ini. Dan karenanya beliau menghadapi sekian tokoh karena tidak setuju dengan isi Al-Qasidiyah ini. Beliau harus diundang untuk melayani lawan mereka, khalifah. Sampai dibukukan. Ya, yang disebut Mihna Al-Wasitiyah. Adanya ujian pengguna karena sebab api kitab ini, Al-Wasitiyah ini. Maka setelah panjang diskusi ya, mereka maka Syekhul Islam memberi kerja menjawab kebatilan protes-protes mereka tujukan. Yang akhirnya beliau katakan, saya berikan tempo kepada semua yang memperhatikan ini, tunjukkan satu surah yang yuhalif salaf, aqidatus salaf. Tunjuk satu huruf saja. Saya bertiga tahun, silakan. Untuk menunjukkan mana di antara wasitiyah ini yang yuhalif salaf. Jawab persyaratkan yuhalifus salaf. Bukan aqidah dan lainnya lah. Salaf. Satu huruf saja. Saya beri tempo tiga tahun. Setelah selesai. Selesai. Saya berikan tempo tiga tahun. Silakan. Tiga tahun dan tidak ada satupun yang datang ke Tamiyah. Nah, kita lihat ya Abu Al-Barakah. Dalam waktu singkat, Al-Qa'dah, sekutu antara asar sampai maghrib, memiliki kitab yang sangat luar biasa. Tinggi hingga hari ini. Hidup muslimin. Yang sampai-sampai para tajam, ya, hari ini, pasti mereka mempelajari ini. Tidak seorang salafi tidak mempelajari Al-Aqidah Wasithiyah. Mereka mempelajari santri pesantren dan yang lainnya mempelajari Al-Wasithiyah. Sebagai kau pernah ditanya orang dari negeri Huma. Pertanyaan yang mirip. Maka beliau jawab, beliau katanya, Bil-Qa'dah Zuhur Wal-Asr. Duduk antara Zuhur Wal-Asr, beliau jawab itu. Yang diberi judul dengan Alfa Al-Hamawiyah. Alfa Al-Hamawiyah. Kitab itu ringkas namun baik dan sangat penting. Fiddin rahimani wa rahmukumullah. Nah, di awal Al-Wasiti Al-Wasiti yang beliau ingin tidak merinci akidah Ahlus Sunnah wa Jamaah, yaitu khususnya dalam permasalahan Al-Asma wa Sifat, ya, maka beliau sebutkan terlebih dahulu global i'tiqad ahli sunnah yang lain terangkum yaitu kemudian dikenal dengan nama rukun. Hingga kalau kita ditanya apa akidahmu? Apa akidah saya itu? Jawabannya mudah. Ini akidah kami. Tidak enam rukun ini. Tidak keluar dari enam rukun. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fa'idha taqarrara hadha fa'idni uridu lakum ba'dal qawa'id. Apa difahami penjelasan di atas pengertian as-salafi dan salafiyah, demikian pula jus-salafi, maka aku akan menyampaikan dengan beberapa faedah. Al-qa'idatul ula, faedah yang pertama,

nisab ila menisbah diri kepada salaf. Ini kaidah pertama. Apa hukum menisbahkan salafiyah? Saya seorang salafi. Saya mengikuti al-manhaj salafi. Saya berpegang di atas salafiyah. Apa hukumnya? Inna katsiran mim da'una annahum ahlul jamaah wa anda yasma'i min al-intisab salafiyah. Kenapa beliau bahas masalah menisbahkan salafiyah? Karena kata beliau, orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku bahwa dirinya atas petunjuk, itu merasa ngeri, berdiri bulu kuduknya ketika menisbahkan diri kepada salafiyah. Yasma izzun merasa untuk menisbahkan diri kepada salafiyah. Ini fakta yang terjadi. Mereka enggak mau menyatakan salafi walaupun dengan wa hatta tatma'inna qulubul isbah wa taqwa li aqwa qarrafi ma waqal inal ismiha fahi syaitani qawwa fi fihim da'ful aziz wa qillatul fiqh din. Hati mereka bisa tentram dan menisbahkan diri kepada salafiyah dan terkuat mereka karena apa yang selama ini berada di dalam hati mereka, yaitu merasa takut menisbahkan diri kepada salafiyah. Fahiyah waswat waswasa syaitaniyah, yang itu merupakan waton. Keraguan-raguan, was-was, rasa takut kan oleh syaitan. Dan ini akan semakin kuat, was-was dari syaitan semakin kuat di dalam kalbu oleh dua hal. Kata da'ful azimah, lemahnya azimah, lemah. Kedua, kilatul fiqh, sedikitnya bekal ilmu, sedikitnya bekal fikih, pemahaman tentang agama. Yang pertama kaitannya dengan yang kedua kaitannya karena kejahilan. Lemahnya ilmu, sedikitnya bekal ilmu. Sehingga sedikit tentang agama, enggak ngerti tentang agama, dianggap salah kita perkara yang baru. Dianggap salah kita itu bikinan beberapa ulama atau tokoh dari Arab Saudi. Atau bikinan katanya. Qillatu fiddin, qillatu fiddin. Ada sudah jelaskan di atas bahwa ini adalah prinsip yang datang dari sisi Allah Rasulnya. Salafiyah bukan didirikan oleh seorang alim, seorang ulama dari manapun, di waktu yang manapun, bukan oleh seorang di kalangan sahabat, bahkan bukan didirikan oleh Muhammad SAW, bahkan bukan didirikan para seorang nabi atau seorang rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang as-salafi tidak lain adalah dinul Islam. Nah, akidahan atau kurangnya fikih fiddin salafiyah. Enggak suka sama as-salafiyah. Falau kana qawiyyah wa tahsib min al-fiqh fiddin qawiyyah. Maka kalau seandainya tekad mereka itu kuat dan bekal di dalam ilmu, dalam fikih, din itu juga kuat, mas'u min dalik, mereka tidak merasa ngeri, tidak merasa gentar, tidak merasa takut, ya, salafiyah. Walam yaj'anfusihim ghadabahu. Dan tidak akan dirinya ghadabah. Ghadabah itu bermakna aib wa dzillah, yakni tidak akan merasa aib, tidak pula merasa atau rendah dan yakni

As-Sa'diyah. Fanaqulu lahum awalan, maka kami katakan pada ja'a min ahadallahu alaihi wasallam fa'alik. Ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepada itu, kepada As-Sa'diyah, kepada nisbah, kepada salaf. Dan katalah ini sudah dipakai, sudah ada sejak masa Rasul alaihi salam. Min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Di antaranya adalah sabda beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ni'mas salaf ana sebaik-baik salafku untukmu." Ya, yang sudah pernah kita baca hadisnya. Sahih di sini adalah bahwa penggunaan kata salaf sudah dipakai oleh baginda Nabi alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka An-Nawawi rahimah mensyarah hadis ini dalam syarah Muslim. As-salafu qaddim. Itu artinya terdahulu. Wa ma'nahu ana mutaqaddim. Ya. Qaddim. Fa dina alayya. Awruddina alayya. Salaf adalah dahulu. Maknanya adalah aku limu kudamaki, berada di depanmu. Maka silahkan engkau datanglah aku kepadaku. Ini makna as-salaf. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, yaitu mengacu al-mutaqaddim minal abad. Ya. Generasi yang lalu, yang lebih dahulu. Di antara penggunaan kata salaf juga mungkin pernah kita singgung ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar akan dalam Fathul Bari, fa akhraja Ibnu isnadin sahih ala syarti sayyid in qala lam yazal ya'kuluna. Qala Ibn Jurayj, qultahu ashabi. Qultulah ashabah Rasulullah wa alaihi wasallam, faqala. Ibn Shaybah riwayatkan, kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahwa Ibn Shaybah meriwayatkan sahih sesuai syarat as-syaikhain. Ya, dari apa? Kata yang mengatakan lam yazal ya'kulunahu, bahwa salaf itu senantiasa samakan itu, memakan. Kala Ibn Jurayj, maka Ibn Jurayj bertanya, qultulahu, aku tanyakan kepada beliau, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud dengan sufuka itu atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am, betul. Ini juga pemakaian makna untuk siapa? Para sahabat. Apa itu generasi dia menyebut sahabat sebagai salaf. Ya. Sekaligus mengacu kepada makna tersebut yang berarti salaf adalah generasi terdahulu, sekaligus pengertian sejarah di bahwa yang dimaksud para sahabat. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimah Kitabul Wudu, bab ma yaqa'u minan najah bis samni wal ma. Di bab ini beliau menukilkan Az-Zuhri, izamil mauta, tulang belulangnya bangkai yang sudah mati, mati tanpa disembelih. Nah, ini tulangnya bagaimana? Fil wa ghairihi, seperti bagainya gajah dan selainnya. Nah, Zuhri, adrak salafil ulama yamtashituna dahinuna fiha. Saya

yakuna bihi ba'ts. Didapati ya, sejumlah orang berkala fil ulama. Dari baru tabi'in. Tokoh besar dari kalangan tabi'in. Ya, tokoh ulama besar kalangan tabi'in. Dia mengatakan seperti adraktu nasan. Aku sejumlah orang dari kalangan salafil ulama. Yang tasbuna biha. Ya. Itu mesir. Ya. Dan memakainya. Nah. La yarawna bihi ba'san. Aku tidak memandangnya apa? Tidak pandangnya boleh. Yang kita jadikan sini adalah penggunaan kata. Itu juga sudah dipakai ulama. Nah, dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan digunakan pula oleh para untuk maksud apa? Untuk generasi sebelumnya. Itu para sahabat. Sahabat. Ini perkara pertama. Baikkan. Wal amrus sani. Anna hadhihi nisbah. Lam tabasah. Penisbatan ini. Penisbatan. Itu bukan sahabat. Balhi. Min ahdi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sejak zaman sahabatnya fayuqalu lahu as-salaf. Ya, sudah kita tunjukkan barusan. Mereka disebut as-salaf. Pertanyaannya adalah na'am, yang engkau maksud dengan salaf tadi itulah ashab Rasulullah? Maka dijawab oleh apa? Iya. Nah. Atus salaf darijah immati ahli hadil millah. Sehingga kata salaf ini sudah beredar di kalangan para imam sama ini. Nah, ahli sunnah wal jamaah. Sudah biasa dan dipakai oleh agama ini. Itu hadza wuduhan dan ini semakin jelas al-ijma'. Hatil insab. Iya. Adalah yang semakin memperjelas hal ini adalah adanya ijma. Ada ijma. Ya, kan. Tentang apa? Benarnya akan diri kepada as-siyah wa annahu qadha fi dzalik dan bahwasanya tidak ada aib, tidak ada kesalahan itu. Dalam menisbatkan diri kepada dia. Nah. Di mana ijma itu? Ijma Syekhul Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Ubaid, kan ijma ini adalah Islam Ibnu Taimiyah. Atau di antara ulama yang wasi' itilah. Luas itilahnya. Sangat dibuktikan siapapun yang duduk dia. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh murid-muridnya, diantaranya oleh Ibn Daqiq, ilmu itu bagi dunia seakan-akan di depan dua matanya. Dia mau balik-balik itu semaunya. Ada di depan mata sini. Itu. Nah, dikatakan pula bahwa setiap berdialog dengan Ibn Taimiyah dalam satu tafsir misalnya, menganggap Ibn Taimiyah ini spesial. Gak tahu ilmu lain kecuali tafsir. Saya kenakan seperti itu. Saking mendalam. Ternyata dialog lain masalah fikih. Yang berdialog dengan sahabat. Ibnu Taimiyah ini sebenarnya fikih sudah. Enggak tahu ilmu kecuali fikih. Artinya dia sangat menguasai. Dan disebutkan bahwa ahli madhab. Itu kalau duduk dengan Ibnu Taimiyah. Akan mendapat faedah baru. Ilmu-ilmu baru. Tentang madhabnya yang dia sendiri enggak tahu. Yang beliau sendiri tidak tahu tentang madhab itu. Padahal dia adalah apa? Menisbahkan ini ke madhab. Dia madhab Syafi'i. Dialog. Mendapat perkara-perkara baru tentang madhab Syafi'i yang dia adalah madhab Malik. Maliki. Dialog. Us, sudah. Ini yang duduk ini sang amin tokoh madhab Syafi'i. Duduk dengan sekian banyak faedah baru tentang madhab Maliki yang dia adalah. Adalah

Enggak apa? Was. Maka kalau beliau menukil ijma ini enggak sembarangan. Ya. Sekarang beliau menukil ijma. Menukilkan ijma. Menyebutkan ijma itu harus benar-benar tahu. Apalagi di masa yang sekarang ini Indonesia semua sepakat. Ya, harus tahu semua. Apa ruas sana ada yang enggak sepakat ya? Tahu semua ini. Semua. Ini Indonesia, belum Malaysia, belum sana harus seperti semua ini. Namanya ijma. Ya, ijma itu enggak hanya saja harus ijma benar-benar sepakati. Maka beliau mengatakan tiba ala madhara madhabas wantaba ila tidak ada aib ya. Tidak ada aib atas barang siapa yang menampakkan madhab dan menisbahkan diri kepada bahwa saya salaf itu tidak ada aib wa'taza ilahi dan demikian pula menyandarkan diri kepada dari mana kamu kok mengatakan sudah mengatakan ya ala salaf ini tidak ada aib yajibu qabul kan wajib menerima itu darinya. Wajib diterima penisbatan diri itu. Terima penyandaran itu bil ittifaq dengan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Ya, ijma. Berdasarkan ijma. Fa'inna madhabas au fa'inna madhab la yakunu illa an. Salaf itu tidak kecuali merupakan kebenaran. Tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Di sini kita dapati bahwa Syaikhul Islam bil ittifaq. Tidak ada ya. Bahkan salaf, madhab salaf dan menisbahi kepadanya. Bahkan bil ittifaq berdasar. Baik ya. Salafi. Apa apa as-salafi? Salafi, salafi. Bagaimana aib sementara yang menisbahkan di dalam madhab itu, madhab-madhab bukan aib. Dan syafi'i. Ya, artinya apa? Madhab fikihnya adalah berdasar syafi'i. Nah, kembali. Apa maksudnya? Dia secara fikih mengisyat-isyatnya, isyat-isyatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fulan Maliki. Ma'ruf di kanan yang seperti itu. Fulan Syafi'i, Fulan Hanbali. Padahal mazhab ini bukan sesuatu yang maksum. Karena merupakan apa? Ijtihad seorang ulama. Nah. Itu selama bukan merupakan apa, dia tidak dimaksud sebagai bentuk asabi. Waktu kepada salaf. Yang beliau kata tadi apa? Ba'is salaf la yakun haqqa. Maka tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Kebenaran. Siapa salaf? Sekali lagi yang ini. Al-Qurun, As-Salata, Al-Mufabla. Tiga generasi. Mereka telah banyak dari masail ad-diniyah ma'ah. Sudah mereka sepakati. Ya. Makanya jarang mengatakan apa? Wattabi'un mutawafu. An-Nallahat an Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz ditanya, pernah ditanya dalam sebuah kaset yang terekam Al-Dharah. Al-Dharah ini sudah tahun 1413 Hijri. Ya. Ditanya, Matul fi man tasamma as-salafi al-azhari. Apa pendapat Anda tentang menamakan dirinya salafi? Atau al-azhari? Hal hiya tazkiyah? Apakah itu teranggap tazkiyah? Yani mentazkiyah diri, merekomendasi diri sendiri. Nah. Menjawab. Idza kana sadiqan annahu athari au annahu la ba. Kalau memang dia benar, jujur, ya. Benar. Bahwa dirinya seorang yang azhari. Azhari apa? Menisbah

pada asar atau di salafi, yakni benar-benar mengikuti salaf, maka dia labas, tidak mengapa. Misalkan salaf yaqul fulan asari, ini seperti oleh para salaf sendiri mengatakan fulan seorang salafi, fulan seorang asari. Atun la budda min, ini merupakan tazkiyah yang mau tidak mau harus. Kalau dia sebut apakah tazkiyah yang la budda minha, tazkiyatun wajibah, merupakan tazkiyah yang wajib. Tapi tadi dengan syarat apa? Jujur, shadiq, shadiqan. Enggak hanya hiasan bangga-banggaan diri, apakah dia seorang yang salafi, benar mengikuti salaf. Tidak sekedar wah supaya agak panjang, keren dikit tambah salafi. Nah, nanya. Tapi memang mengandung konsekuensi, mengandung makna jabatan diri kepada salafi itu benar-benar mengikuti, benar-benar mengikuti. Nah, ini ikhwan fiddin, kata Ibn Bas tadi merupakan apa? Tazkiyah la budda minha. Kalau juga katanya tazkiyah, na'am tazkiyah yang dan merupakan tazkiyah. Seperti fulan salafi, dan ini banyak ajin para ulama. Ya, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Muhammad bin Muhammad bin Fudail Al-Bahri Al-Tuda'i Al-Hamawi. Beliau katakan dayyinan khair salafiyan. Beliau adalah seorang yang dayyin, sangat berpegang kepada din. Khairan, seorang yang sangat baik. Dan seorang yang salaf. Jadi apa? Mengikuti madzhab salaf. Tentang Ahmad bin Ahmad bin Na'm Aghmah. Beliau mengatakan, ka'aqidatis salaf. Dia ada di atas aqidatus salaf. Demikian pula contoh lainnya tentang Ad-Darqutni. Imam Az-Zahabi ketika memuji Al-Imam Ad-Darqutni, itu lam yajulu abadan fi ilmil kalam wa al-jidal wa khada fi dhalik salafiyan. Beliau ini tidak masuk sedikit pada ilmu kalam. Walal jidal, tidak pula ilmu jidal. Karena jidal itu ilmu. Dipelajari cara jidal itu. Tidak masuk. Sama sekali. Walal khadha fi dhalik, tidak pula turut bicara tentangnya. Bal kana sekian. Bahkan beliau seorang salafi. Artinya salafi itu khasnya. Di samping mengikuti habus salaf, juga masuk ke ilmu kalam. Karena memang orang-orang yang menentang salaf itu diantara karena mengikuti ilmu kalam. Tidak kelompok-kelompok sesat. Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya itu akibat apa? Ilmu kalam. Terkhusus di masa Al-Ma'mun ketika dilakukan penerjemahan kitab filsafat besar-besaran. Itu produknya Yunani dan Romawi yang berbahasa Yunani dan Romawi dan juga sebagainya Persia terjemah ke dalam bahasa Arab. Itu apa? Dipelajari oleh kaum muslim. Nah, ini akibatnya tadi. Niyah, madhab dan mu'tazilah semakin berkembang. Itu apa? Bertentangan dengan madhab salaf. Nah, ketika seorang dinyatakan berarti bersih dari itu semua. Bersih dari apa? Unsur ilmu kalam. Sehingga ini kata Syekhul Islam Al-Imam Abdul Aziz bin Baz tadi, kalau katakan tazkiyah, na'am la budda minha, tazkiyah wajib. Tazkiyah yang la budda harus dan wajib. Sehingga kata-kata lagi memang ini tak kosong, tak hanya distan saja, tak hanya kata-kata saja, tapi mengandung makna. Tadi

qaulan wa amal. Ya. Kemudian dibuktikan secara qaul wa amalan. Yang dia katakan tadi, la basaba shadiqan. Kalau dia jujur mengatakan itu, harus seperti itu ya, salafi. Nah, sekarang salafi. Sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam.

8 Rajab 1444 Hijriah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesai dari Al-Qa'idah Al-Ula, kaidah yang pertama, yaitu Al-Intisab Ila Salafiyah. Kemudian kita di malam hari ini masuk kepada Al-Qa'idah Al-Thaniyah, kaidah yang kedua. Qala Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, Al-Qa'idah Al-Thaniyah يُعْرَفُ الرِّجَالُ بِالْحَقِّ وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ. Orang-orang atau dan tokoh-tokoh itu akan dikenal, akan dikenali berdasarkan al-haq. Dan bukanlah al-haq itu dikenali dengan berdasarkan orang-orang atau tokoh-tokoh. Sehingga al-mizan, tolak ukurnya, timbangannya adalah al-haq, bukan tokoh, bukan orang. Qala Al-Allama Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa ma'na hadhihi al-qa'idati anna al-insana yusafu yusafu bit-tamassuk wa annahu min ahli sunnah wa annahu 'ala al-haq alladhi لا تشبهه شائبة البدعة والخرافة. Makna kaidah ini adalah bahwa seseorang akan disifati dengan tamassuk, berpegang teguh kepada agama, dan disifati bahwa dia termasuk ahlus sunnah, dan dinyatakan bahwa dia di atas al-haq yang tidak tercampur dengan kotoran bid'ah ataupun khurafat. Fal alamatu addala alaihi, maka tanda yang menunjukkan kepada hal itu adalah ma mantahajahu min haqqin bi aqwalihi wa a'malihi, adalah prinsip yang dia tempuh, yaitu kebenaran pada ucapan-ucapannya maupun amalan-amalannya. Ya. Sehingga untuk mengetahui seseorang berada di atas al-haq, seseorang dinyatakan bertamassuk, seseorang dinyatakan sebagai ahlus sunnah, apa tandanya? Apa cirinya? Adalah man tahajahu min haqqin, kebenaran yang dia tempuh. Ya. Yang itu tampak pada ucapan-ucapannya dan amalan-amalannya. Wa hadza huwa asyatrul awwal. Inilah bagian pertama dari kaidah tadi, yaitu yu'rafur rijal bil haq. Sehingga orang itu dinilai justru dengan al-haq. Kalau dia menempuh al-haq, ucapannya mencocoki al-haq, amalan-amalannya sesuai dengan al-haq, maka dia, kita tahu hadzal rajul alal haq, hadzal rajul ala sunnah, hadzal rajul ala tamassuk bil kitab yas sunnah. Sehingga apa tolak ukurnya, apa penilaiannya? Al haq, apakah dia menempuh al haq ataukah tidak, apakah dia wafaqal haq ataukah tidak. Ini bagian pertama dari kaidah ini, yu'rafur rijal bil haq. Kemudian kata beliau, wala yu'raful haqqu birrijal, dan tidaklah al-haq itu dinilai berdasarkan rijal, berdasarkan orang-orang. Mau menilai al-haq, mau ingin tahu al-haq, lihat dulu pada orang-orangnya. Wal ma'na annahu laisa mujarradu sulukir rajul fi qawlin aw fi'lin huwa dalala ala annahu musib. Maknanya adalah bahwa tidaklah semata-mata

0: apa yang ditempuh oleh seseorang pada ucapan dan perbuatannya, kemudian itu menjadi dalil bahwa dia benar. Sehingga mau mencari al-haq, mau mengukur al-haq dengan amalan orang, dengan tokoh tertentu. Ya. Bukan. Kamu mau al-haq, cari mana? Kalau si fulan dia mengamalkan itu berarti hak. Enggak, terbalik menilainya. Tahu al-haq, kemudian nilailah, ukurlah orang itu berdasarkan al-haq itu tadi. Ya. Balil hukmi 'alal aqwal wal a'mal inda salafiyyin mizanani faqat an-nass wal ijma'. Bahkan untuk menghukumi ucapan dan perbuatan, ya, menurut salafiyin hanya ada dua mizan saja, ada dua timbangan saja, yaitu an-nas wal ijma. Apa itu an-nas? Dalil-dalil Al-Quran dan as-sunnah dan ijma. Ya. Ini kaedah yang kedua. Nah, penjelasan senada juga disampaikan oleh al-imam al-allama al-muhaddis Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa albasahu libas as-siha wal-afiyah. Kata beliau tatkala mensyarah hadis al-Irbab bin Sariyah, beliau mengatakan wa hunaka kalamun yaquluhu al-ulama mumkin an nusammiyahu qa'idah wa huwa ar-rajul yu'rafun bil haqqi, ar-rijal yu'rafuna bil haqq wa la yu'raful haqq bil rijal. Dan di sana ada satu ucapan yang disampaikan, dinyatakan oleh para ulama, yang mungkin kita menamainya sebagai satu kaidah, yaitu bahwa ar-rijal akan dikenali berdasarkan al-haq, dan tidaklah al-haq itu dikenali dengan berdasarkan orang, berdasarkan rijal. Kemudian dia menjelaskan, ar-rijal yu'rafuna bil haq, yakni ma naqul annahum ala haqqin illa idza wajadna al haqqa yu'ayyiduhum wa nususul qur'an was sunnah tu'ayyiduhum. Ar-rijal, tokoh-tokoh dan orang-orang serta manusia itu dinilai berdasarkan al-haq, yakni kita tidak mengatakan mereka di atas kebenaran, di atas hak, kecuali apabila kita mendapati al-haq itu memang mendukungnya. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah memang mendukungnya. Yakni dia berjalan di atas hujjah, berjalan di atas dalil. Amalan dan perbuatannya sesuai dengan dalil, sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa As-Sunnah wal-Ijma'. Ini bagian pertama. Wala yu'raful haqqu birrijal. Tidaklah al-haq itu diketahui berdasarkan orang. Yakni taja'al minar rajul huwa qanatukal wahidah. Yaitu engkau menjadikan orang sebagai tolak ukur satu-satunya. Mau beramal, mengukurnya berdasarkan orang. Ya, mencari kebenaran melihat kalau ada orang yang seperti itu. Ya, sehingga menjadikan orang, manusia, tokoh sebagai apa? Tolak ukur. Nah, wa taj'aluhu mizanan wa miqyasan bil haq, dan engkau jadikan dia sebagai sebagai mizan, timbangan, dan tolak ukur kebenaran. Ya. Ini tidak demikian. Ya.
1: Wa ma yaquluhu huwa al-haq wa ma la yaquluhu huwa al-batil.
0: Sehingga engkau menjadikannya apa yang dia ucapkan itulah kebenaran. Dan apa yang dia tidak ucapkan itulah kebatilan. Ya. Ini kalau engkau menjadikan manusia sebagai tolak ukurnya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kaidah penting inda atau salah satu kaidah penting dalam qawaid as-salafiyah. Qawaid manhaj as-salafi, yaitu menilai berdasarkan al-haq. Sehingga mizan kita adalah sebagaimana kata Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri tadi, an-nassu wal ijma'. Ya. Dan prinsip ini harus benar-benar kita pegang teguh. Nah, dan tidak boleh luntur walaupun fitnah melanda. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, demikianlah fitnah. Namanya fitnah itu pasti akan menguji, merupakan ujian. Berapa banyak seseorang tergelincir dalam fitnah, larut dalam fitnah, apabila tatkala dia sudah luntur atau melupakan kaedah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Salafiyah. Ya. Termasuk di fitnah al-akhirah sekarang yang hasilah yang terjadi ini, prinsip ini mulai luntur. Ya. Prinsip ini mulai luntur. Ketika sudah mulai ditanamkan menilai kebenaran itu berdasarkan tokoh-tokoh atau orang tertentu. Yang ini mirip terjadi ketika tatkala terjadi fitnah di negeri Yaman. Ketika ditanamkan label ulama wasiat, ulama wasiat. Akhirnya Menilai kebenaran berdasarkan ini. Kalau enggak ulama wasiat berarti bukan kebenaran. Ini berbahaya ya. Nah, sekarang terjadi di negeri kita dengan label yang berbeda. Dikenal dengan asatidzah kibar. Kalau sudah seperti itu, menilai kebenaran berdasarkan asatidzah kibar. Apa yang diberitakan oleh asatidzah kibar pasti siqah, pasti benar. Nah, ini berbahaya. Lah, kita punya prinsip Al-haq ar-rijal yu'rafuna bil-haq wa la yu'rafuna al-haqqu bir-rijal. Sehingga jangan sekali-kali kita luntur dalam prinsip ikhwan. Menilai kebenaran berdasarkan tokoh-tokoh tertentu. Mal asaf sudah mulai timbul hulu ya ikhwan. Sehingga mulai diucapkan ucapan-ucapan, mulai muncul ucapan-ucapan ulama lokal. Ini berbahaya. Sudah memposisikan sebagai ulama, tapi dilabeli masih takut-takut, dilabeli lokal. Ini ada ulama lokal, ada ulama interlokal akhirnya. Nah. Sini pembagian-pembagian seperti ini. Ya. Nah, ini mengingatkan kita kepada pembagian versi Hizbiyyin pada masa lalu. Yang membagi ulama itu ada ulama waroki, ada ulama haroki katanya. Waroki itu yang berkutatnya warok aja, kertas aja. Baca kitab, baca pintar kalau baca kitab. Istimbat hukum pintar, fikih merujuk pada mereka sudah. Ini ulama waroki. Contohnya bin Bas, ulama waroki. Ibn Utsaimin, ulama waroki. Ya. Ini itu. Waroki. Ada ulama haroki. Kalau ulama haroki itu yang terjun medan jihad katanya. Ada di perang Afghan, ada di perang Palestina. Itu ulama-ulama haroki. Ya. Siapa ulama haroki? Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Ya. Dimasukkan supaya bisa masuk ke jajaran ulama juga. Tapi labelnya Ulama waroki katanya. Nah, kalau urusan jihad, ini merujuk ke ulama waroki. Usama bin Laden, wah ulama waroki itu. Ya. Nah, kalau ulama warakinya enggak punya kertas, enggak punya kitab, enggak belajar, ya enggak bisa jadi memimpin jihad ya. Enggak fi ahkamul jihad. Ya akhirnya seperti itu karena jahil ahkamul jihad. Apa yang terjadi di medan jihad Afghan? Nah, yang sampai-sampai muncul ucapan di antara mereka bahwa kalau saya ketemu Wahabi, ini yang pertama kali saya habisi Wahabi terlebih dahulu sebelum menghabisi Soviet. Ya, sebelum menghabisi komunis. Bagi mereka musuh paling besar siapa? Salafiyin Ahlus Sunnah. Na'udzubillah. Ya, yang membela akidah apa? Allahu fis sama, Allahu 'alal arsy stawa. Ya, apa gunanya berjihad kalau masih di atas akidah yang batilah? Masih meyakini apa? Allahu subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Yang akidah ini enggak dikenal di kalangan para ulama al-mutaqaddimin, pada salafus saleh. Ya, dimunculkan oleh kelompok Jahmiyah, oleh Al-Ja'ad bin Dirham, oleh Al-Jahm bin Safwan, dan oleh orang-orang yang mengambil ilmunya dari para falasifah, anak-anak Yahudi dan musyrikin, turunan-turunannya Yahudi dan musyrikin, serta as-sabi'ah. Naam. Sabaiyun. Naam, sabiiyin. Naam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini sesuatu yang berbahaya dan memprihatinkan. Naam. Sehingga perlu kita waspadai. Naam. Kaidah ini bukan pula berarti menghilangkan peran para ulama. Karena para ulama adalah sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilmi min kulli ummatin uduluhu. Ya, akan mengemban ilmu ini pada setiap generasi oleh udul, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang siqah. Ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para ulama pengemban ilmu. Ya. Yang mereka menyampaikan ilmu ini kepada umat. Nah, termasuk memberikan pencerahan, memberikan arahan, membantah kebatilan yang terjadi di tengah-tengah umat. Berapa banyak ya ikhwan, laulallah summa, upaya keras para ulama, kesungguhan para ulama di dalam membantah dan membersihkan serta memisahkan ya, kebatilan ini dari agama ini, maka mungkin kita tidak akan sampai kepada kita agama yang murni ini. Sejak awal, ketika muncul Al-Khawarij, ulama tidak diam. Muncul Rafidah, ulama tidak diam. Mereka bantah. Ya. Demikian pula ketika muncul Qadariyah. Nah, muncul Murji'ah, muncul Jahmiyah. Itu tidak diam. Kalau seandainya dibiarkan, ya, maka apa jadinya agama ini? Nah, apa jadinya agama ini? Mereka akan tercampur antara hak dengan batil. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, lau sakattu ana, atau lau sakatta anta wa sakattu ana, famata yu'raf as-sahih min as-saqim. Nah, wal haq min al-batil. Kalau aku diam dan kamu diam, enggak bicara, enggak menerangkan kebatilan, tidak membantah kebatilan, maka kapan akan diketahui yang sahih dari yang saqim, yang benar dari yang kebatilan? Nah. Ya, karenanya di sana ada pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam yang menegaskan apa? Innamal ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasu al ilma. Ya, para ulama itu tidaklah, bahasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sehingga mereka adalah waris, para pewaris yang melanjutkan tugas para nabi dalam menyampaikan dan menerangkan ilmu kepada umat. Ya, serta membersihkan agama ini dari hal-hal yang batil. Nah, maka mereka memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan para nabi yang mereka warisi ilmu darinya. Nah, dalam hal apa? Kedudukan untuk menyampaikan kewajiban ilmu. Menyampaikan atau kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Ya. Dan mereka memiliki hak untuk dimuliakan dan dihormati sebagai para pengemban, pengemban ilmu, sebagai para pewaris, para nabi dan rasul. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, an-nusus wal adillah tentang keutamaan para ulama serta kedudukan mereka sangatlah banyak, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Termasuk di sana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Nah. Demikian pula sabda Rasul alaihi atau asar yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa lam yazal al-umma 'alal khair ma akhadzul ilma an akabirihim. Nah, wa idza akhadzul ilm an asagirihim halaku. Atau dengan bihadzal makna. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abu Kilabah tentang kedudukan para ulama, masalul ilmi afwan, masalul ulama kamasalin nujum allati yuhtada biha wal a'lam allati yuqtada biha. فَإِذَا تَغَيَّرَتْ تَغَيَّرُوا وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا. Permisalan para ulama adalah seperti an-nujum, bintang-bintang, allati yuhtada biha, yang dengannya bintang-bintang itu diambil petunjuk, petunjuk arah. Itu dengan adanya bintang-bintang itu. Dan seperti al-a'lam, tanda-tanda yang dipasang di muka bumi. Al-a'lam allati yuktada biha, yang dengannya diteladani, diikuti. Fa idza taghayyarat, maka apabila bintang dan a'lam tadi itu berubah, taghayyaru, maka umat pun akan ikut berubah. Nah, faida tarakuha, dan apabila umat meninggalkan tanda-tanda dan bintang-bintang itu, balu, maka mereka akan tersesat. Ya, mereka akan tersesat. Ada permisalan para ulama. Ini diriwayatkan dari siapa? Abu Kilabah, dan riwayat senada juga diriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kaidah ini juga, yu'raful rijal bil haq wa la yu'raful haq bir rijal. Ini menunjukkan bahwa tolak ukur adalah al-hujjah wal burhan. Nah, tolak ukur adalah an-nas wal ijma'. Nah, bukan tolak ukur itu al-aktsariyah ataupun al-aqaliyah, banyak dan sedikit, bukan menjadi tolak ukur. Nah, ini juga faedah dari kaedah ini. Ya, faedah dari kaedah ini adalah bahwa tolak ukur kebenaran adalah al-haq, adalah al-hujjah, adalah an-nas wal-ijma', bukanlah tolak ukur itu jumlah yang banyak ataupun jumlah yang sedikit. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, termasuk pelajaran penting yang bisa kita ambil dari al-fitnah, al-hasilah yang terjadi ini, ikhwan, munculnya syubhat-syubhat, ya, yang berhujjah dengan al-jumhur, dengan jumlah mayoritas. Di antaranya menempatkan hadis la tajtami' ummati ala balalah, bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas dolalah, untuk menunjukkan bahwa al-jumhur itu benar. Pasti benar. Sehingga diterapkan di sini bahwa asatidah jumhur benar. Tidak mungkin salah mereka. Ini ucapan ini menempatkan hadis ini tidak pada tempatnya. Itu terucap di awal-awal fitnah. Sudah terucap sejak awal-awal fitnah. Menggunakan hadis ini untuk membenarkan ditempatkan pada asatidah jumhur. Nah, dan diulang lagi di beberapa hari ini. Ya, diulang lagi dengan mengulangi subhat yang mirip atau bahkan sama. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, untuk berhujjah bahwa asatidah jumhur pasti benar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sebagai satu faedah sekaligus ini sebagai naam asas atau prinsip bagi kita di dalam membantah syubhat yang batil ini. Pernah ditanyakan kepada al-allama al-muhaddis al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala, ya, dengan suatu pertanyaan, kaifa nuwaffiqu bainal ahadith allati tahuddu 'alal ghurbah wa ahadith innal ummata la tajtami'u 'ala dalalatin. Pertanyaannya, naam, bagaimana kita memadukan antara hadis-hadis yang memberikan semangat dan pujian untuk al-ghurbah, keterasingan. Hadis misalnya apa? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Hadis ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa umat tidaklah bersepakat, ya, tidaklah bersepakat di atas dolalah. Ini pertanyaan. Maka dijawab oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, as-sa'il fima yabduli kagairihi min jamahirin nas yafhamun annal ummata la tajtami'u ala dalalatin, ya'ni jumhurul ummah ay aktsariyatul ummah la tajtami'u ala dalalah. Kata beliau bahwa penanya ini, sebatas yang tampak padaku, kondisinya adalah seperti yang lainnya, orang yang lainnya, yaitu kebanyakan manusia memahami bahwa umat tidak akan bersepakat di atas dolalah, yakni jumhurul ummah ay aktsariyatul ummah, kebanyakan atau mayoritas umat tidak akan bersepakat di atas dolalah. Ayyaf hamusail wa ghairuhu min hadal hadis, yakni si penanya ini dan yang selain penanya ini memahami dari hadis ini, annal haqqa daiman ma'al aktsariyah. Seakan-akan dia memahami bahwa si penanya ini berarti memahami apa? Bahwa kebenaran itu selalu bersama mayoritas. Faman kana ghariban, barang siapa yang asing atau dengan kata lain yang sedikit, yakunu mukhalifan lil jumhur lil aktsarin. Maka barang siapa yang sedikit berarti dia menyelisih jumhur. Menyelisih jumlah yang mayoritas berarti salah. Karena apa? Kebenaran daiman ma'al aktsariyah. Ya. Kemudian secara ringkas beliau mengatakan, al-jawab anna haditha la tajtami'u ummati ala dalalah. Jawabannya adalah bahwa hadis ini, bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas dalalah, lam yus atau lam yusak libayan annal haqqa ma'al qillah au ma'al kasrah, bahwa hadis ini tidaklah ditempatkan untuk menjelaskan bahwa kebenaran itu bersama jumlah yang sedikit ataupun jumlah yang banyak. Wa innama libayan annallaha azza wa jalla asama majmu'atal ummah an tajtami'a kullaha ala dalalatin. Hanyalah hadis ini untuk menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, menjamin majmu'atul ummah, yaitu seluruh umat, an tajtami'a kullaha, dari bersepakat semuanya di atas dalalah. Ya, ini apa? Tidak akan ada kalau ijma'. Ijma' umat di atas dalalah, ini tidak ada. Bahwa apa? Tidak akan terjadi umat ini bersepakat, berijma' di atas dalalah. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari ya, kitab usulul fikih yang paling dasar, ya, kitab usulul fikih yang paling dasar, di antaranya kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Al-Imam Al-Utsaimin, ya, itu akan kita dapati hadis ini, la tajtami ummati ala dhalalah, di babul ijma'. Di mana? Pembahasan tentang al-ijma'. Beliau sebutkan apa? Apa dalil-dalil hujjiyatil ijma'? Maka beliau sebutkan adilahnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, dari As-Sunnah diantaranya hadis ini. Sehingga hadis ini konteksnya dalam hal apa ya, ikhwan? Konteksnya adalah di dalam menetapkan ijma', bahwa umat tidak akan berijma', semua umat ijma'. Beda antara ijma' dengan jumhur. Ya, kalau jumhur jumlah yang banyak, tapi belum ijma'. Kalau ijma' itu semua keseluruhan. Ya. Kalau jumlah mayoritas itu jumhur. Sehingga jumhur belum ijma'. Sehingga kalau makanya kalau kita dalam ilmu fikih sering apa? Wa hadza qaulul jumhur. Ini ucapan pendapat jumhur. Nah, di situ ada pendapat yang lain. Karena memang jumhur belum ijma, belum semua. Berarti ada ulama lain yang berbeda, tidak sepakat. Tapi kalau ijma itu tidak ada kecuali sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Ya. Sehingga kata beliau di sini bahwa hadis ini konteksnya bukan menjelaskan bahwa al-haq itu bersama jumlah sedikit ataupun jumlah yang banyak. Namun hadis ini konteksnya adalah menjelaskan bahwa Allah menjaga seluruh umat dari sepakat di atas kesesatan. Ya. Sehingga kata beliau, mustahil umat ini akan berijma' di atas dalalah. Ya, al-ummah al-muhammadiyah itu mustahil akan terjadi pada mereka ijma' di atas dalalah. Bainama al-ummah al-nasraniyah wal-yahudiyah wa ghairiha minal umam, hadza mungkin. Adapun umat-umat yang lain, baik umat Yahudi, umat Nasrani, itu mungkin terjadi mereka sepakat di atas, berijma' di atas dalalah. Tapi al-ummah al-muhammadiyah, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga, Allah lindungi. Nah. Kemudian setelah beliau memberikan contoh panjang lebar, ya, maka beliau kembali menegaskan annaha la tajtami'u ala dalalah, sehingga umat ini tidaklah bersepakat di atas dalalah. Hadza makna hadzal hadis. Inilah makna hadis ini. Walaisa makna la tajtami'al umma ya'ni al jama'ah al katsirah. Bukanlah maknanya umat di sini adalah jumlah yang banyak. Au al aktsar atau mayoritas minal ummal islamiyah. Naam. ala dalalah. Fahadha fahmun khata' min nahiyatain. Pemahaman ini salah dari dua sisi. Al-ula, an-nahiyah al-arabiyah hasba ma syarahna lakum. Yang pertama, dari sisi bahasa Arab. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Bahwa ini adalah jumlah keseluruhan. Bukan al-aktsariyah. Naam. Wal-ukhra an-nahiyah as-syar'iyah. Yang kedua dari sisi syar'i. Nah, dari sisi syar'i. Kemudian beliau sebutkan dalil yang lainnya. Maka fa'aina nadhhab biqaulir rasul alaihi salatu wasalam. Maka kemana kita akan memahami sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang perpecahan umat menjadi 73 kelompok. Iya. Sataftariku hadhil umma ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Justru sebaliknya ini sekarang. Ya. Kullu halin nar, semuanya di neraka kecuali satu. Yang banyak justru apa? Finnar. 73 semuanya di neraka kecuali satu. Berarti berapa? Semua dikurangi 73 kurangi satu, berarti 72. 72 finnar, satu di neraka. Nah, kalau kita berpedoman banyak sedikit, ya, yang banyak berarti benar, yang sedikit salah. Nah, kebalik sama hadis ini. Terbalik dengan hadis ini. Ya, justru Rasul mengatakan apa? Yang banyak itu finnar. Yang banyak finnar. Yani qillatun fil jannah wal aktsariyah finnar, kata beliau. Yani hadis ini berarti apa? Yang sedikit itu fil jannah, mayoritas di neraka. Mayoritas umat. Idan hadis la tastami'u ummati ala dhalalah, sehingga hadis ini ya, bahwa umatku tidak akan berijma' di atas dhalalah, la yajuz an nafhamahu ala makna la tastami'ul aktsariyah ala dhalalah. Tidak boleh kita memahami dengan makna bahwa tidak akan berkumpul mayoritas umatku di atas dhalalah. Ya. Tidak boleh kita pahami seperti itu. Kemudian beliau singgung pula, summa al-ayat al-kathirah allati tazummul kasrah wa tamdah al-killah. Beliau ingatkan dengan ini pula. Di sana juga banyak ayat yang mencelah al-kasrah dan memuji al-qillah. Di antaranya ayat walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Namun mayoritas umat tidak berilmu. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Mayoritas mereka tidak berakal. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini ayat-ayat, kalau engkau taati, engkau ikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Maka kata beliau, fa'aina nadhhab bihadhihi nusus al-qati'ah as-sarihah fi dhammil aktsariyah fil waqti alladhi nahnu nurid an naj'al al-aktsariyah hujjatan 'alal aqaliyah. Maka kemana kita akan pergi terhadap menyikapi hadis-hadis ini yang qati'ah, pasti, sarihah, sangat jelas di dalam mencela aktsariyah, mencela jumlah mayoritas. Nah, pada waktu kita menginginkan menjadikan aktsariyah sebagai hujjah terhadap aqaliyah, ini satu hal yang dilema, satu hal yang menyedihkan dan merupakan musibah. Idza arafna hadhihi al-haqiqa zala at-ta'arud. Maka apabila kita memahami hakikat ini, maka hilanglah kontradiksi antara hadis al-ghuraba ya dengan dan sana alaihim. Hadis apa? Hilanglah kontradiksi antara hadis ini la tajtami'u ummati ala dalalah dengan hadis-hadis yang memuji al-ghuraba. orang-orang yang terasing dan pujian terhadap mereka yang mereka itu adalah nasun qalilun salihun baina nasin katsirin. Nam man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Ini siapa al-ghuraba yang diterangkan dalam hadis-hadis yang lainnya? Al-ghuraba adalah orang-orang yang sedikit yang mereka itu salihun di tengah-tengah manusia yang banyak, ya, yang menentang mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Ini tentang makna hadis tersebut. Ya, mungkin karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini sampai di sini. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، الحمد لله kita di malam hari ini 13 malam ke-14 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kembali kita dengan izin Allah Ta'ala dan pertolongan darinya bisa melanjutkan kajian kita setelah beberapa waktu terhenti, yaitu pembahasan Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhaj salafi karya al-imam al-allamah fadilatul syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang mana risalah beliau ini sesuai dengan judulnya akan membawakan usul, prinsip-prinsip dan qawaid, kaedah-kaedah penting berkaitan dengan al-manhaj as-salafi atau kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dalam al-manhaj as-salafi. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membacakan al-qaidatul ula, prinsip yang pertama, yaitu al-intisab fis-salafiyah, kaedah pertama tentang menisbahkan diri kepada as-salafiyah, yang mana itu perkara yang masyru' dan terpuji. Nah, bahkan sesuatu yang wajib apabila itu berkaitan dengan fahmul kitab was-sunnah, bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah dan dalam mengamalkan dan menerapkannya. Kemudian yang juga telah kita baca adalah al-qa'idah ats-tsaniyah, yu'rafur rijal bil haqq wa la yu'raful haqqu bir rijal. Kemudian di malam hari ini kita masuk pada al-qa'idah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, fil hubbi wal bughbi, kaedah tentang dalam hal cinta dan benci. Ya, siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci. Kenapa kita mencintai fulan dan allan, dan kenapa kita benci nam si fulan dan allan. Ya. Atau dengan bahasa lain, al-wala wal-bara. Ya. Kaedah dalam hal al-wala wal-bara. Nah. Al-hubbu itulah al-wala. Wal-bughdu
0: pula al-bara. Yang ini merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam agama dan manhaj kita. Harus ada al-hubbu wal-bughdu. Harus ada al-wala wal-bara. Yang ini merupakan konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Seorang yang beriman pasti dia akan berwala. Ya, pasti dia akan cinta dengan segala hal yang berkaitan dengan iman. Seorang yang cinta kepada Allah pasti dia mencintai segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Rasul pasti dia juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian pula benci. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang mendatangkan murka Allah, pasti dia benci pula. Demikian pula sesuatu yang dibenci oleh Rasulnya. Maka ini, apa cinta dan benci, al-wala wal-bara, ini merupakan konsekuensi daripada al-iman. Bahkan al-wala wal-bara ini kita terapkan ya, kepada karib kerabat yang paling dekat sekalipun. Ya, karib kerabat yang paling dekat sekalipun kita terapkan prinsip wala wal bara. Meskipun dia orang paling dekat kekerabatannya dengan kita, kalau dia ternyata menentang Allah Ta'ala, maka pasti kita benci. Karena memang inilah konsekuensi al-iman. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhiril ayat. Engkau tidak akan dapati wahai Muhammad, la tajidu, dengan la yang menafikan ya. Engkau tidak akan mendapati siapa qauman, suatu kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala, yuhibbuna man haddallaha rasulah. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhir kemudian mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kau enggak akan dapat yang seperti itu. Ya. Kalau iman pasti akan benci kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Atau kalau engkau dapati orang menentang Allah dan Rasulnya, pasti enggak akan engkau dapati iman. Pasti dia kan bukan orang beriman. Karena enggak bisa bertemu ini. Ya. Iman kepada Allah kemudian mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ini enggak mungkin. Ya. Ini meskipun apa? Meskipun dia ayahnya. Meskipun putranya, meskipun saudaranya dan seterusnya. Qala al-allamah Ubaid al-Jabir rahimahullah, fa inna katsiran mimman yad'un annahum du'atun ila Allah aw yad'un annahum du'atun ila Allah yuharrifun wa yajurun aw yahufun wa yajurun fi maslakil hubbi wal bughdi. Sebenarnya banyak orang yang mengaku cinta atau mengaku dirinya sebagai da'i du'atun ilallah. Mereka masuk pada jalan cinta dan benci. Fami'yarul hubbi wal bughdi inda ha'ula fil ashas. Namun tolak ukur cinta dan benci pada mereka itu ternyata pribadi-pribadi, tokoh-tokoh. Nah, ini yang disayangkan. Banyak orang yang mengaku da'i, tapi mi'yar, tolak ukur cinta dan benci itu ternyata tokoh, ternyata figur, ya, ashas. Fi zawatil ashas, pada pemilik-pemilik ketokohan. Ya, ini sesuatu yang sangat disayangkan sehingga rapuh cinta dan benci yang ada pada mereka. Mestinya al-hubbu fillah Al-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bersama, berjalan bersama, bertemu, bergandeng tangan. Bersatu fillah mestinya. Demikian pula saya berpisah, saya menjauh, saya tinggalkan juga fillah. Karena Allah Ta'ala. Tapi ini tidak. Banyak yang mengklaim sebagai da'i, sebagai du'at. Ya. Itu ternyata cinta dan bencinya, tolak ukurnya, acuannya, dasarnya adalah tokoh-tokoh tertentu atau figur-figur tentu. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Yang inang bisa menjelma mewujud pada apa? Taklid buta, pada at-ta'assub. Waqad ajma'a ahlul haq an annahu la hubba li ahadin minal bashar li dzatihi siwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, sesungguhnya para ahlul haq telah ijma' bahwa tidak boleh cinta kepada seseorang dari kalangan manusia lizatih, karena zatnya, karena sosoknya, selain Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kita cinta karena sosok Nabi alaihissalatu wassalam. Ini hanya yang boleh. Selain beliau enggak boleh. Di annahu yuballigh anillah, karena beliaulah penyampai agama, penyampai risalah, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'sum. Beliau ma'sum fi ma yuballigh bihi anillahi jalla jalaluh. Ya, beliau ma'sum dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ballagha al-balagha al-mubina, lam yazid 'ala ma umira bih wa lam yanqus minhu. Beliau menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Tidak menambahi dari apa yang beliau diperintah. Tidak pula menguranginya. Demik wa kadzalika sa'irun nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam. Demikian pula para nabi dan rasul selain beliau. Menyampaikan dengan al-balagul mubin. Ya. Dicintai li dzatih, karena zatnya. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain para nabi dan rasul, maka tidak boleh. Wa amma fi sunnati fa inna mi'yaral hubbi wal bughdi laisa fil ashas. Demikian pula dalam as-sunnah. Sesungguhnya tolak ukur cinta dan benci itu bukanlah figur-figur, sosok-sosok, tokoh-tokoh tertentu. Bal huwa fillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menjadi ukuran adalah harus karena Allah. Faqad sahhat al-akhbar bi anna al-hubba fillah wal-bughdha fillah wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-mana' wal-i'ta' wal man'u lillah wal i'ta'u lillah. Ya. Hadhihi sittu sifatin man istakmalaha wa intahajaha fi mu'amalatihi lil akharin istakmala ural iman. Sungguh telah sah berita-berita, yakni hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu tentang apa? Bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah. Wal muwala fillah wal muada fillah. Saling berloyal karena Allah, saling bermusuhan juga karena Allah. Wal mana' lillah. Mana' tidak mau memberi, menahan diri, tidak mau berbuat, tidak mau berkata, ini mana'. Itu pun karena Allah. Wal i'ta' memberi juga karena Allah. Kenapa kamu enggak memberi si fulan? Karena Allah, lillah. Kenapa kamu beri si fulan? Lillah. Ini kata Syekh, 6 sifat. Ya. Barang siapa yang menyempurnakannya dan menerapkannya dalam muamalah dia kepada dengan orang lain, maka sungguh dia telah menyempurnakan ikatan iman. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, pun tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Sehingga al-hubbu fillah ya ikhwan, cinta dan benci karena Allah, ya, ini memang merupakan konsekuensi iman. Kalau barang siapa menerapkannya, menyempurnakannya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Karenanya Allah katakan di ayat tadi, ulaika kataba fihimul iman. Allah telah menulis pada mereka iman. Allah tulis, Allah tetapkan iman. Ya. Dan tatkala suatu dakwah, ya, tatkala suatu manhaj itu diletakkan di atas ashas, maka hancur. Kita lihat bagaimana dakwah besar yang ditegakkan, dibangun, dibina, ya, ala Raihanatul Yaman, muhaddithu diyaril al-Yamaniyah kala itu, al-allama Muqbil bin Hadi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, besar dakwah. Bangun mulai dari kecil, kecil, sedikit demi sedikit, ya. Beliau bangun di Makar, ya, Rafidhah Syiah kala itu, di sebuah negeri daerah yang justru menjadi pusatnya Syiah di negeri Yaman. Ini bangun sedikit demi sedikit, bertangan tulab sedikit demi sedikit, sampai menjadi besar, menjadi sebuah ma'had besar, Darul Hadis di Damaj. Luar biasa. Ya. Sampai tulab, ribuan tulab, tidak hanya dari penjuru Yaman, tapi dari penjuru, berbagai penjuru dunia. Sehingga antum ingin ketemu bangsa-bangsa, ada di Damaj kala itu. Ingin ketemu orang Eropa, orang Amerika, ya, orang Perancis, ada di sana. Belajar. Yang mempertemukan mereka karena Allah Ta'ala. Ya, subhanallah, setelah itu sepeninggal beliau muncul generasi-generasi murid-murid beliau yang ternyata apa? Salah melangkah. Menegakkan ini semua di atas ashas. Menegakkan dakwah di atas ashas, figur-figur. Yang dikenal dengan masyayikh wasaya. Ya, masyayikh wasaya. Ditegakkan di atas ini. Dianggap ini semula, semua menjadi akhirnya menjadi apa? Timbangan al-haq di sini. Sehingga wala wal bara, nah, itu ditegakkan di atas ini. Hanya ketika ini mencuat apa? Terkuat. Porok besar ini tadi, luka besar ini tadi ketika timbul fitnah. Muncul fitnah, tatkala para ulama memberikan taujihat, bermula dari fitnah Hajuriyah, Hajawurah, yang dikenal salah satu tokoh, ya, pemegang wasiat, yang dikatakan sebagai ahli warisnya, pemegang kursi yang menggantikan kursi Syekh Muqbil, kursi Syekh Muqbil, julukan yang dibanggakan An-Nasihul Amin, An-Nasihul Amin, ya. Nah, ternyata Nasihul Amin terjatuh pada suatu ucapan, ya, vonis mencela saudaranya tanpa hujah, tanpa bukti, tanpa dalil, yaitu mencela salah seorang alim di negeri Yaman yang juga masih murid Syekh Muqbil rahimahullahu taala sebagai hizbi, yang tatkala ditanya oleh para ulama apa hujahmu, karena vonis seorang salafi, ya, apalagi di ma'ruf, dikenal dengan kesalafihannya, dikenal dengan keilmuannya, terhadap suatu pihak sebagai hizbi atau ini, itu tidak sebagaimana tidak serta-merta ditolak, juga tidak serta-merta diterima. Karena yang difonis pun dikenal sebagai dengan salafiyah. Maka harus diminta hujjahnya. Diminta buktinya. Karena satu prinsip yang diulang-ulang oleh para ulama. Bahwa madar al-qabul warrad itu poros. Asas diterima atau ditolak suatu ucapan, suatu fonis, suatu tahdir. Al-jara wa ta'dil itu adalah al-hujjah. Jika ditanya mana hujjahnya, tidak bisa menandakan hujjah. Disampaikan ini dan itu, maka dinilai para ulama kala itu bukan sebagai hujjah. Namun sayang, murid-murid yang ada, salafi 6, yang ada kala itu,

Namun sayang, murid-murid yang ada salafi enam yang ada kala itu terbina, terdidik di atas apa? Al-hubbu wal-bughdu yang fil ashas, diletakkan di atas ashas. Ya. Qadarullah wa masyafah. Kemudian berikutnya muncul fitnah berikutnya, fitnah al-wasiqah, at-ta'ayush, ya, yang dikenal pula dengan fitnah Muhammad al-imam. Ternyata terkuat bahasanya al-wala wal-bara, cinta dan benci para murid kala itu diletakkan kepada ashas, sehingga ketika dikritisi, ya, ketika ashas ini merasa dihina katanya. Kenapa? Karena sebuah hujjah yang disampaikan oleh seorang alim, bimbingan yang disampaikan oleh seorang ulama. Nah, itu ternyata apa? Membangkitkan asabiyah para murid-muridnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka porak-poranda. Akibat apa? Ternyata manhaj, ternyata al-wala wal-bara, al-hubb wal-bughd itu diletakkan fil ashas. Ya, bukan lagi di atas al-haq, bukan lagi di atas al-kitab was-sunnah. Ala ma kana alaihi salaful ummah, bukan lagi di atas hujjah. Nah. Maka jadilah kondisinya seperti itu. Waqa'u fil fitnah. Nah. Mirip pula apa yang terjadi di masa fitnah Muhammad bin Hadi yang dikenal dengan fitnah Musa'afiqah. Dan ini tampaknya mau berulang atau berulang di negeri ini. Ya. Ketika sebagian, kalau di sana disebut dengan masyaikh wasaya, ternyata di sini muncul dengan nama lain, apa yang diistilahkan dengan asatidzah kibar. Nah, dan ini subhanallah satu hal yang menyedihkan. Ya, terkuak bahwasanya masih terdidik, ya, para murid-murid itu di atas apa? Al-wal al-hubbu wal-bughdu fil ashas. Tidak bisa menempatkan al-hubbu wal-bughdu fillah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini prinsip dan kaidah yang penting dalam manhaj kita, yaitu kaidah al-hubbu wal-bughdu. Kenapa Anda berpisah? Ya, kenapa Anda menjauh dari saudara Anda? Apakah itu lillah, fillah, ataukah tidak? Kenapa tadi yang sama-sama di ma'had yang sama mengajar di sebuah ma'had yang sama kemudian dipecat? Ya, kenapa tanah wakaf atau masjid wakaf yang tadinya tiba-tiba ditarik? Ya. Apakah villa ataukah tidak? Nah. Nah, ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah. Di antara tolak ukur atau untuk mengetahui apakah itu villa ataukah bukan villa, bukan lillah, itu adalah adanya hujjah tadi. Nah, adanya hujjah, adanya dalil. Nah, yang ini kita dididik oleh para ulama di atas ini. Ya, yeah. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa albasahullah ta'ala libas as-sihhati wal afiyah. Beliau mengulang kali khusus di fitnah terakhir, yaitu fitnah al-musa'afiqah, bahwasanya la taqbal kalam fi ayyi ahadin, ya, kecuali harus ditegakkan di atas hujjah. Tidak boleh menerima, jangan engkau terima, ya, apabila ada seorang mencela salafiyin, nah, kecuali harus di atas hujjah. Qul hatu burhanakum. Nah. Al-qa'idah ar-rabi'ah fi ar-raddi 'ala al-mukhalif. Kaidah yang keempat dalam membantah pihak yang menyelisihi al-haq, menyelisihi as-sunnah,

menyelisihi dalil, adalah mukhalif. Dan mukhalafah itu juga maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang mukhalafah yang sampai atau menyebabkan orangnya jatuh pada kekufuran. Ada yang mukhalafah yang menyebabkan seseorang jatuh kepada bid'ah. Ada yang mukhalafah menyebabkan seseorang jatuh kepada maksiat, kabirah minal kabair. Ada yang duna dalik, di bawah itu. Ya. Ini mukhalafah. Dan itu dibantah. Tidak boleh mukhalafah ya, dibiarkan. Apalagi yang berkaitan apabila mukhalafah itu bersentuhan dengan prinsip-prinsip ad-din. Atau bisa ditiru, ya, kalau dibiarkan bisa ditiru oleh orang lain. Maka harus dibantah. Karena memang agama ini tidak boleh kecuali tetap terjaga kemurniannya sehingga tersampaikan kepada generasi yang berikutnya dengan murni dan bersih. Qala wa katsirun minan nas yahunun sya'na hadzal janib. Dan banyak dari manusia yang meremehkan sisi ini. Ya, meremehkan sisi upaya untuk membantah. Membantah itu membenarkan, mengembalikan yang salah kepada yang benar. Nah, itu rad. Wa yarawnahu amalun aw amalu tafriqatin lil ummah. Dan mereka memandang ini adalah faktor penyebab perpecahan umat. Ya. Ini memang demikian ya kan. Banyak orang yang terbalik cara menilainya. Tolak ukurnya berbalik. Apa terbalik? Cara pandangnya terbalik. Ya. Diremehkan sisi ini. Rad alal mukhalif. Ya. Dan dianggap sebagai faktor pemecah belah umat. Menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Li'annal ummata kama za'amu tahtaju ilal ijtima' warabbus sa'd warabbus sad'i. Karena umat dalam keyakinan mereka, dalam sangkaan mereka, itu butuh dipersatukan katanya. Butuh di apa? Didamaikan supaya enggak tengkar, supaya enggak selisih. Tapi apa? Mempersatukannya dengan cara yang salah. Mendamaikannya dengan cara yang salah, mestinya dipersatukan di atas hak. Ya. Sehingga yang batil harus dibersihkan. Tapi ini enggak, yang penting sudah. Yang hak, yang batil sudah. Yang penting jangan tengkar. Yang penting jangan tengkar. Ini. Maka kata Syekh, "Fanaqul awwalan hadzal ijtima' alladhi tu'assisuna lahu bima tu'assisun wa taq'uduna lahu bima taq'udun wa tad'una ilayhi bi syattal ibarat ahuwa fi dzatillah am fi dzatil ashas." Maka menjawab ini, kerancuan berpikir tadi ini, keterbalikan cara pandang tadi, kami katakan, kata Syekh, yang pertama, bahwa persatuan yang kalian tegakkan ini tadi, ya, yang kalian ikat ini tadi, dan kalian serukan dengan syattal ibarat, berbagai macam ungkapan, berbagai macam yel-yel, semboyan-semboyan, slogan-slogan ini tadi, apakah itu persatuan itu fi dzatillah ataukah fi dzatil ashas, sebagaimana di prinsip yang sebelumnya, yang ketiga tadi. Ya. Fa in kana fi dzatil ashas, kalau ternyata persatuan itu karena tokoh-tokoh, ya, figur-figur tertentu, fa hadza la hajata bina ilaihi, ini persatuan yang enggak kita butuhkan. Enggak butuh kita pada persatuan seperti itu.
persatuan karena tokoh-tokoh tertentu, karena organisasi. Oh, karena fulan ya, sebagai tokoh yang dikagumi. Karena mazhabnya fulan. Satu. Kamu mazhabnya sama enggak? Oh ya, sama. Satu gitu. Kita sama berarti. Syafi'i, oh ya Syafi'i, kita sama-sama Syafi'i. Ya, dan berapa banyak ya ikhwan umat rusak. Ya, hancur mundur, ya, bahkan hancur berkeping-keping umat ini gara-gara hal-hal seperti ini. Ta'assub mazhabi. Ya, gara-gara tadi yang kita jelaskan di poin sebelumnya, persatuan, ya, loyalitas karena apa? Tokoh-tokoh tertentu. Sebenarnya dengan brutal terjadi di antara yang sangat tampak sampai di Masjidil Haram bertahun-tahun lamanya. Salatnya itu ditegakkan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Dalam lima waktu itu setiap waktunya ada empat kali salat. Iya. Mazahir apa ini ya, kawan? Iya, sehingga masing-masing imam itu ada makomnya. Ini makom Syafi'i. Maksudnya apa? Imam yang mazhab Syafi'i di situ ngimaminya. Di sana nanti ada makom Hambali, makom Maliki, makom. Sehingga yang bermazhab Maliki mau salat nunggu giliran dulu. Ini masih Hanafi yang salat. Enggak mau salat di belakang Hanafi. Imamnya harus Hanafi. Mana dia? Hancur. Ya, bertahun-tahun. Ya, Mekah baru, Mekah Madinah baru bebas. Bersih dari ini bifadlillah, kemudian bifadl al-Imam Al-Malik Abdul Aziz Al-Saud. Allah berikan taufik kepada hadal imam untuk tampil membersihkan itu. Bersih. Sehingga enggak ada. Kita alhamdulillah enggak melihat fenomena itu. Ya. Di Masjidil Haram hanya sekali salat. Bayangkan ya, ikhwan, azan. Ya. Azan lagi. Azan lagi, azan lagi. Nah, salat. Sehingga didata harusnya. Kamu mazhabnya apa? Ya, ini, kamu enggak boleh salat sini. Nanti tunggu giliran berikutnya. Ini di antara fenomena berpecah. Di antara fenomena persatuannya karena zatil ashas. Nah. Maka kata saya, kalau seperti ini kita enggak butuh. Persatuan seperti ini kita enggak butuh. Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Baik. Fa in kana fi zatil ashas فهذا لا حاجة بنا إليه وإن كان في ذات الله. Ya, kalau persatuan tadi karena tokoh-tokoh, figur-figur tertentu, maka kita enggak butuh. Dan kalau persatuannya karena Allah, فمن أين تستمد أصوله وقواعده. Ya, maka kalau persatuannya karena Allah, maka dari mana bersumber prinsip dan kaedah-kaedahnya? Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Maka sungguh prinsip dan kaidahnya itu bersandar dari nas, dalil, yaitu Alkitab was sunnah wa min ijma'is salafis salih. Ini kalau persatuannya fi dzatillah. Wa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma' ahli al-haq wal huda min a'immati hadhihi al-millah ala annahu la yajtami'un nas illa ala ma radiyahu Allahu subhanahu min dinil haq. Dan kitabullah serta sunnah rasulnya serta ijma' ahlul haq dari kalangan para imam agama ini menyatakan bahwa umat manusia tidak bisa bersatu kecuali di atas prinsip yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dinul haq, agama yang hak. Yaitu apa? Agama yang hak. Alladhi asasuhu, yang mana prinsipnya adalah dasarnya, dasar pondasi agama yang hak itu ad-da'wa ila tauhid, mengajak kepada tauhid, wasairut ta'at, dan semua ketaatan, min faraid wa mustahabbat,
baik itu ketaatan yang wajib maupun ketaatan yang mustahab. Wan nahyu anis syirki, dan pondasinya pula adalah larangan dari kesyirikan, wasairil ma'asi, dan berbagai maksiat berikutnya yang lainnya. Wa minha al bid'ah wal muhdatsat, di antara ma'asi itu adalah bid'ah dan muhdatsat. Yang ini paling puncaknya maksiat, di bawahnya kesyirikan. Idzan ma radiyallahu jalla jalaluhu lil ibadi wal bilad walam yarda ghairahu yanhasir fi amrain. Jadi apa yang Allah ridai lil ibad, untuk hamba, wal bilad, dan untuk negeri, untuk bangsa, ya, yang mana Allah tidak ridha kecuali pada Allah tidak ridha pada selainnya, yanhasir fi amrain, terbatas pada dua perkara. Ini kita sedang membahas apa ya ikhwan? Persatuan fi dzatillah, bersatu karena Allah. Jadi bersatu kepada sesuatu yang Allah ridai. Nah, sesuatu yang Allah ridai, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Sesuatu yang Allah ridai untuk hamba-hambanya, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Al-amrul awwal, yang pertama, ikhlasuddin lillah, memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah lillah, untuk Allah. Wa asasuhu, dasar dari ikhlas ini tadi, tauhidullah. Thumma faraiduddin al-amaliyah, dasarnya adalah tauhidullah, kemudian berbagai kewajiban agama yang bersifat amaliyah. Ini perkara pertama. Al-amr tsani, perkara kedua. At-tahdzir min kulli mughadzibillahi subhanahu wa ta'ala wa masakhitihi. Memperingatkan dari semua yang menjadi sebab kemurkaan Allah dan kemarahannya. Peringatan keras, tahdzir dari segala hal yang dimurkai oleh Allah dan dibenci olehnya, menjadikan Allah murka dan marah. Wa a'zam ma yu'sallahu bihi, dan perkara terbesar yang dengannya Allah dimaksiati. Wa a'zam maghadibihi, dan perkara terbesar yang Allah murkai, asyirku billah, syirik kepada Allah. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelahnya, setelah berarti apa? Perkara terbesar yang harus ditahdzir adalah at-tahdzir minasyirki. Kemudian setelah itu at-tahdzir minal kabair, wasairil bid'ah wal khurafat, li'annaha tukaddiru safwil iman wa tunqisuhu. Berikutnya adalah tahdzir dari dosa-dosa besar, tahdzir dari berbagai bid'ah dan khurafat, karena ini semua mengeruhkan kejernihan iman dan menguranginya. Sehingga kalau Anda ingin bersatu karena Allah, ingin cinta dan benci karena Allah, harus berpedoman pada dua hal ini tadi. Harus mau, harus suka, harus semangat untuk mentahdzir dari berbagai bid'ah. Kalau dia enggak suka bid'ah ditahdzir, kita enggak bisa bersatu sama dia. Ya. Bid'ah ditahdzir dia marah, enggak ridho. Maka ini kita enggak bisa bersatu sama dia. Nah, kesyirikan ditahdzir, waspada. Ya, jangan suka mengagungkan kuburan.
Jangan minta-minta di kuburan. Gak suka dia. Benci dia. Marah dia. Makanya seperti ini kita gak bisa bersatu dengan. Menunjukkan dia belum siap untuk bersatu dengan kita karena Allah. Nah. Ketika kubah-kubah ya, dari satu kuburan atau kubah-kubah di atas kuburan dibongkar, marah dia. Ini penghinaan kepada orang-orang saleh. Misalnya. Ya. Nah, ini menunjukkan dia apa? Tidak siap ketika kesyirikan ditahzir. Ketika fenomena-fenomena kesyirikan dibasmi. Nah, seperti itu ya, ikhwan. Sehingga apa? Kalau memang itu adalah bersatu karena Allah, maka harus seperti ini. Kalau bersatunya fi dzatil ashas, maka kata Syekh, kita enggak butuh pada persatuan seperti ini. Ini yang pertama. Wasanian. Yang kedua, antum turidun. Ya, sehingga yang pertama tadi apa? Kita katakan bahwa persatuan yang kalian tegakkan itu persatuan di atas apa? Ya, ini yang pertama. Kalau karena dzatil ashas enggak butuh. Kalau karena fi dzatillah, maka harus seperti ini fi dzatillah. Maka sekarang yang kedua yang kita katakan. Tsanian, antum turidun alla yaftariqul muslimun. Kamu atau kalian ingin umat atau kaum muslimin ini enggak terpecah. Kalian ingin ini? Fa idza qalu na'am, kalau mereka menjawab iya, qulna turidun ayyajtami'u 'ala madza? Kalian ingin kaum muslimin bersatu di atas apa? A'ala manhajin muayyan. Apakah kamu ingin muslimin itu bersatu di atas manhaj tertentu? Al-jawabu na'am. Kalau dia menjawab iya, bersatu di atas manhaj tertentu, isma'u, maka dengarlah. Ma ja'a bihi Abdullah wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah qalu man hiya qala al jamaah wa qad qaddamtu syai'an min al kalam ala hadzal hadis. Ya, kalau kamu ingin bersatunya umat di atas satu manhaj tertentu, maka dengarlah sabda ya yang dibawa oleh hamba Allah dan Rasulnya ini. Oleh Mustafahu, pilihan hamba yang Allah pilih. Hamba yang menjadi khalil Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Al-jama'ah. Saya telah membahas hadis ini, kata beliau. Saya telah membahas sedikit dari hadis ini. Hadza ma yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah ridai. Fa idzan al-jama'ah wal jama'ah. Saya guess al-jama'ah. Ingin bersatu, ayo di atas al-jama'ah ini tadi. Wa hiya salafiyah wa ta'ifa al-mansura wal firqatun najiyah. Man kanu 'ala mithli ma kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ini. Sehingga kalau mau di atas manhaj al-jamaah, harus al-firqatun najiyah, harus at-ta'ifal mansurah. Harus di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga jalan para sahabatnya. Ya Allahu ayastami'an nas ala ghairi dzalik. Allah enggak mau umat bersatu selain di atas ini. Wasalisan, yang ketiga, ala tarawna ya haula al-furqan bainal haqqi wal batil. Tidakkah kalian melihat perlu ada al-furqan, pembeda, pembatas yang membedakan, yang memisahkan antara hak dengan batil. Fa in qalu la lam yuqirhum ahadun, lam yuqirhum ahadun.
Kalau mereka menjawab, enggak. Enggak perlu ada furqan. Enggak perlu ada pemisah. Maka tidak ada seorang pun yang akan menyetujui jawaban ini. Li'annahu la budda min furqan bainal haqqi wal batil. Karena memang enggak mau enggak mau harus ada pemisah. Harus ada pembeda antara hak dengan batil, sawa'un fil ibadat au fil muamalat au fis suluki syakhsi bal fi kulli syai'in yajri bainan nas la budda min furqan. Baik dalam ibadah, muamalah, dalam hal suluk, cara yang ditempuh oleh masing-masing orang, bahkan dalam segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, itu mesti harus ada furqan, pembeda. Wa in qalu na'am, kemudian kalau dia menjawab, ya setuju, harus ada pembeda. Qulna laqad farraqallahu subhanahu. Wa farraqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a a'immatud din wal millah ala nabdhi kulli ma khalafa manhajillahi alladhi ja'at bihi nabiyyun wal mursalun. Sungguh Allah telah membedakan, Allah telah memisahkan, demikian pula rasul telah memisahkan, dan ini disepakati oleh a'immatud din, para imam agama ini tadi. Apa? Ala nabzi, untuk mencampakkan, membuang segala hal yang menyelisihi manhaj Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wasma'u, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sehingga semua yang menyelisihi manhaj Allah, menyelisihi agama Rasul, harus dibuang. Harus dicampakkan. Sebagaimana dalam hadis ini. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka fahuwa raddun. Warraddu maknahu al-mardu. Tertolak. Rad maknanya apa? Tertolak. Sehingga fahuwa raddun ay mardudun. Tertolak amalan dia. Wa makana mardudan faka'annahu ghairu mawjud. Sesuatu yang tertolak itu seakan-akan tidak ada. Seperti seolah-olah sesuatu yang tidak ada. Sehingga amalan dia tidak ada. Meskipun beramal dia, berbuat dia, tapi seperti tidak ada. Tidak bernilai. Faja'alnahu haba'an mansura. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Ya. Amalan yang bikin capek. Dan justru mengantarkan dia kepada naran hamiyah. Neraka yang sangat panas. Jadi beramal, berbuat dia. Energinya terkuras. Tenaganya terkuras. Habis. Tapi apa nilainya? Bikin capek saja. Enggak berhenti di situ. Kalau bikin capek saja selesai, enak masih. Tapi apa? Tasla naran hamiyah. Mengantarkan dia, menjatuhkan dia ke neraka yang panas. Na'udzubillah ya. Nah, perkara bid'ah, aula untuk masuk ke dalam ayat ini. Qala ahlul ilm, warraddu, idza udifa lil ibadah fa innahu yaqtadi fasaduha wa adamul i'tidadi biha. Kata para ulama, sesuatu yang tertolak kalau dinyatakan pada suatu ibadah, maka konsekuensinya adalah batal ibadah itu. Ya. Wa adamul i'tidadi biha, dan tidak teranggap, enggak boleh dianggap. Ya. Sehingga dia berbuat seakan-akan enggak berbuat sudah. Nah, itu kalau tertolak dikaitkan dengan apa? Ibadah. Ibadahnya tertolak. Berarti apa? Ibadah tadi batil dan dianggap tidak ada. Wa idza udzifa ilal muamalah. Kalau dikaitkan dengan suatu muamalah, muamalahnya tertolak. Berarti apa? Yaqtadhi ilgha'uha. Ditiadakan. Dalam bahasa kita di cancel, ya enggak jadi.
tidak terlaksana itu. Jual belinya enggak sah. Berarti apa enggak jadi? Nah. Wa adam nufudhiha, dan tidak boleh diterapkan. Kalau dinyatakan suatu jual beli atau suatu muamalah akad, akad nikah juga misalnya dinyatakan tidak sah, dinyatakan tertolak. Berarti apa enggak boleh dilanjutkan tadi? Tsumma asma'u tsanian. Kemudian dengar yang berikutnya, yang kedua. Sayakunu aqwamun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis kedua. Kalau tadi yang diperingatkan Rasul apa? Amalannya. Sekarang orangnya. Akan ada suatu kaum yang menyampaikan hadis kepada kalian sesuatu yang belum pernah kalian dengar. Baik oleh kalian maupun ayah kalian. Ya, ini hadis ini enggak pernah ada disampaikan hadisnya. Padahal enggak pernah ada, enggak pernah didengar. Artinya enggak ada hadis itu. Yang dia pemalsu hadis. Ya, maka Nabi peringatkan, fa iyyakum wa iyya. Waspada kalian dari orang-orang seperti ini. Berarti apa sekarang? Yang diperingatkan oleh Nabi? Orang-orangnya. Kalau tadi, perbuatannya, perilakunya, perbuatannya tertolak. Hati-hati, jangan berbuat seperti itu. Enggak sekarang, orangnya, hati-hati, jauhi orang seperti ini. Thumma asma'u thalithan. Kemudian, dengar yang ketiga. Wahuwa hadithul irbab bin Sariyah radhiyallahu an as-sahihil masyhur. Ya, hadis Irbad bin Sariyah yang sahih dan terkenal. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idah, maw'idah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Nabi menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan membuat berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi'. Ya hai Rasulullah, ini seakan-akan merupakan nasihat orang yang ingin, yang hendak berpisah. Maka fa'ausina, beri kami wasiat. Ya, wa fi riwayatin fabima ta'had ilaina. Perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasulullah? Saking cintanya kepada Rasul. Merasa mau ditinggal oleh Rasul. Ingin terus dikasih nasihat, wasiat, perjanjian sebagai bentuk kesetiaan pada Rasul walaupun beliau meninggal kelak. Masih setia sahabat memegang janji ini. Maka Rasul mengatakan sabda yang sudah sering kita dengar, ya, dan ini terkenal. Usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi wa iyyakum muhdatsatil umur fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jadi Nabi menunjukkan apa? Sesuatu yang bakal terjadi. Meskipun sekarang belum terjadi, namun bakal terjadi. Nabi ingatkan, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Hati-hati. Yang hidup setelah ini akan mendapati problem ini, yaitu perselisihan yang banyak. Yang enggak mau bersatu, maunya berselisih, padahal jalannya keras. Ini maunya ngambil yang itu. Ini pendapat yang ini ngomong ini ngomong itu. Ide ini tadi, terus selisih. Enggak mau mengikuti jalan yang jelas ini. Maka waspada. Dan Nabi enggak berhenti. Enggak kemudian menyebutkan problem, kemudian berhenti. Ya. Namun diberikan jalan keluarnya, solusinya. Bekal. Ya. Karena para sahabat minta ini tadi. Apa? Perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasul? Ya kan, pegang terus ini. Maka beliau katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. Solusi dari Nabi. Ya, sebagai bekal untuk menghadapi masa ini tadi. Masa yang akan banyak perselisihan, masa fitnah. Maka Nabi memberi bekal, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Dua. Berapa hal penting ya ikhwan? Ya. Nabi enggak mencukupkan dengan sunnah beliau, tapi juga dengan sunnah para khulafanya. Dan beliau kasih sifat khulafanya dua hal penting. Dengan dua sifat.
penting. Ar-Rashidin Al-Mahdi. Sebagaimana Nabi, Allah sifati dengan sifat ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyifati nabinya dengan sifat ini. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian, yakni Nabi Muhammad itu ma dhalla, bukan orang yang sesat. Sesat hidayah. Bukan sesat tadi hidayah. Huda, di atas hidayah. Ya, sebagaimana beliau katakan al-mahdiyin. Para khulafanya sebagaimana beliau di atas hidayah. Ya. Juga para khulafanya di atas hidayah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan bukan orang yang menyimpang. Ya. Al-ghawa riwayah didrush. Ya. Rusdi. Ar-rasyidin. Sebagaimana Allah menyifati nabinya dengan ma wa ma ghawa, yang berarti lurus, tidak menyimpang. Ya. Beliau menyifati para khulafanya dengan ar-rasyidi. Ar-rasyidi. Nah, ar-rusydu wal huda. Ma dhalla, berarti di atas hidayah. Ini menunjukkan kamalul ilm. Kamal al-quwah al-ilmiyah. Ya. Yang berarti apa? Bersih. Kalau sempurna kuwatul ilmiyahnya, berarti bersih dari hal-hal yang menghalanginya, yaitu syubhat. Selamat dari syubhat. Ya. Al-ghawa riwayah didrush. Ya. Rusdi. Ar-Rashidin. Sebagaimana Allah menyifati nabinya dengan ma wa ma ghawa, yang berarti lurus, tidak menyimpang. Ya. Beliau menyifati para khulafanya dengan Ar-Rashidin. Ar-Rashidin. Nah, Ar-Rushdu wal huda. Ma dhalla, berarti di atas hidayah. Ini menunjukkan kamalul ilm. Kamal al-quwah al-ilmiyah. Ya. Yang berarti apa? Bersih. Kalau sempurna kuwatul ilmiyahnya, berarti bersih dari hal-hal yang menghalanginya, yaitu syubhat. Selamat dari syubhat. Ya. Warrusdu. Warrusdu. Ya. Itu berarti apa? Kamil, sempurna kuwatul iradahnya. Kekuatan iradahnya. Kuwatul amal. Yang berarti apa? Bersih dari asyahwat. Bersih dari syahwat sehingga mencapai apa? Kuwatul ilmiyah. Nah, kamal kuwatul ilmiyah. Sehingga seorang yang di atas hidayah, di atas ar-rusyd, dia orang yang bersih dari syahwat dan dari syubhat. Naam. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah itu, sunnatun nabi dan sunnah para khulafanya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sebagai kinayah, berpegang teguh. Benar-benar gigit. Dan gigitnya enggak kayak gigi depan, tapi gigi geraham. Menunjukkan kuat di dalam berpegang. Ini ya, ikhwan, beberapa prinsip jika kita ingin bersatu. Bersatu ya, di atas karena Allah, dan bersatu di atas manhaj yang benar. Ya. Kalau kita bersatu karena Allah tadi, di atas dua prinsip penting tadi. Bersatu di atas manhaj, maka perhatikan beberapa hadis tadi. Ya, perhatikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Kesimpulannya di atas al-jamaah. Yang kedua, tinggalkan bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah, karena itu mardud, tertolak. Yang ketiga, apa? Waspada dari para

0: pelakunya. Waspada dari para pelakunya. Kemudian juga apa? Pegang teguh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak cukup sunnah Rasul, juga sunnah para sahabatnya. Terkhusus para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilman nafi'an lana walakum, menjadi bermanfaat bagi kami dan antum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Walhamdulillah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, malam hari ini 27 Zulqa'dah, masuk malam ke-28 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi karya Fadilatul Syekh Al-Allama Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan munasabah bahwa kita sekarang sudah di malam 28 Zulqa'dah, yang berarti 2 malam atau 3 malam lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, yang 10 awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia. Ya, yang ini insyaallah kita semua telah mengerti dan sering mendengar karena ini berlalu setiap tahunnya. Namun banyak yang lalai, banyak yang lupa tentang keutamaan 10 Zulhijjah ini, atau 10 awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik. Nah, yang mana ini adalah hari-hari yang sangat utama, bahkan sebagian ulama memandang ini lebih atau hari yang paling afdol, hari-hari yang paling afdol dalam satu tahun. Nah, sampai-sampai terjadi perbedaan pendapat dengan ulama, mana yang lebih afdol, 10 awal Zulhijjah ataukah 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, mana yang lebih utama? Terjadi perbedaan pendapat dengan ulama. Yang kita biasanya di 10 akhir Ramadan semangat, ya, karena sedang puasa, ya, apalagi momennya sebentar lagi mau Lebaran, biasanya semangat-semangatnya itu. Nah, ya, tapi lupa dengan 10 Zulhijjah ini tadi. Nah, padahal ini lebih utama. Mana yang lebih utama? Tadi kita sebutkan beda pendapat dengan ulama. Ada yang merajihkan lebih utama 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dan memandang 10 akhir Ramadan. Dan ada pendapat yang menjamak. Menjamak bahwa untuk malam-malam harinya 10 akhir Ramadan lebih utama. Untuk malam-malam harinya. Ya. Untuk siang harinya maka 10 awal Zulhijjah lebih utama. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, jangan lupa kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengisi hari-hari tersebut dengan amal-amal saleh. Ya, baik salat, puasa, zikir, tilawat Quran, juga talabul ilm, ya, dan berbagai macam amal ibadah yang lainnya. Bahkan sampai disebutkan lebih tidak ada yang melebihi keutamanya hatta al jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah sekalipun, ya, kecuali orang yang berangkat dengan berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Itu saja yang bisa melebihinya. Amal itu saja yang bisa melebihi keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Di samping yang perlu juga diingatkan tentang momen Idul Adha ini, Idul Kurban, maka ikhwah juga jangan lupa untuk selalu bersemangat untuk berudhiyah, melaksanakan ibadah udhiyah, yang ini salah satu syiar Islam yang besar. Para ulama juga berbeda pendapat apa hukumnya. Nah, ada yang pendapat itu adalah wajib fardu, ada yang berpendapat itu mustahab, namun sunnahnya, yakni mustahab, yakni sunnah, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, tidak harus dengan nilai hewan kurban yang mahal, tapi yang terpenting sudah bisa mencapai hewan kurban yang layak, maka kita berarti sudah terpenuhi syarat kemampuan. Ya, tidak harus membeli yang paling bagus, ya, yang paling besar misalnya, tapi sudah bisa membeli hewan kurban yang layak, memenuhi syarat hewan kurban, maka itu sudah terpenuhi syarat al-istita'ah, yang berarti terkenai kewajiban atau terkenai syariat sunnah melaksanakan ibadah kurban. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kesempatan pada kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ya, yang ini merupakan ibadah yang besar pula. Ya, syiar tauhid yang sangat besar. Nah, dan sebagian saudara-saudara kita di tahun ini juga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji yang agung dan mulia ini, yang itu merupakan syiar Islam, syiar tauhid sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melanjutkan kajian kita. Kita telah masuk pada al-qaidah ar-rabi'ah fir-raddi alal mukhalif. Bahwa salah satu kaidah al-qawaid as-salafiyyah adalah ar-rad 'ala al-mukhalif, membantah pihak yang akan ibadah kurban. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan pada kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ya, yang ini merupakan ibadah yang besar pula. Ya, syiar tauhid yang sangat besar. Nah, dan sebagian saudara-saudara kita di tahun ini juga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji yang agung dan mulia ini, yang itu merupakan syiar Islam, syiar tauhid sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melanjutkan kajian kita. Kita telah masuk pada al-qaidah ar-rabi'ah fir-raddi 'alal mukhalif. Bahwa salah satu kaidah al-qawaid as-salafiyyah adalah ar-rad 'alal mukhalif, membantah pihak yang menyelisihi atau yang menentang. Ya, ini salah satu prinsip, salah satu kaidah penting demi menjaga kemurnian agama, kemurnian syariat. Kita telah baca sebagian keterangan Syekh di sini pada pertemuan yang lalu. Ya, dan ini prinsip ini sangat penting di tengah upaya untuk mempersatukan umat. Ya, agar persatuan itu benar-benar di atas al-haq. Ya, jangan sampai persatuan itu bersatu, asal berkumpul, yang ternyata di situ masih ada kebatilan. Ya. atau yang dikenal

persatuan ala ikhwanul muslimin. Ya. Persatuan ala ikhwanul muslimin, yang penting kumpul semua unsur bersatu katanya. Ya. Menyatukan semua elemen kaum muslimin demi tujuan mereka yang tak lain merupakan tujuan politik. Nah, maka tidak demikian. Al-ijtima' ya, yang syar'i, ijtima' salafi adalah ijtima' yang ditegakkan di atas al-haq. Karena itu beliau menyebutkan beberapa poin ya, dalam bahasan ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah menyebutkan beberapa poin penting. Yang pertama, bahwasanya ijtima' itu apakah fi dzatillah ataukah fi dzatil ashas? Ya. Karena Allah ataukah karena person-person, tokoh-tokoh, individu-individu? Ya. Yang ini banyak ya ikhwan pada kelompok-kelompok hizbiyyin. Ya. Kelompok-kelompok atau firaq ad-dallah sejak masa lalu. Nah. Sehingga penamaannya pun kelompok-kelompok itu ada yang memang dinamakan sesuai dengan orangnya atau sesuai dengan pemikirannya. Ya. Al-Jahmiyah sesuai dengan pendirinya, yaitu Al-Jahm bin Safwan yang pertama kali mencetuskan idenya. Ya. Ada Al-Maturidiyah, ya. Ada Asy'ariyah, nah. Ada Zaidiyah, macam-macam, Ismailiyah. Ya. Sehingga memang mereka Al-firqah, mereka hizbiyah. Karena memiliki loyalitas, memiliki prinsip persatuan yang ditegakkan pada dzatil ashas. Ya. Atau pemikiran-pemikirannya, Mu'tazilah, ya. Qadariyah, nah. Dan seterusnya. Hingga hari ini. Ya. Para ulama menyebutnya sebagai Qutbiyah. Orang-orang yang mendasarkan prinsip wala wal bara'nya, persatuannya di atas pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Sayyid Qutb atau Banna'iyah, Hasanul Banna, yang lebih dikenal dengan kelompoknya Ikhwanul Muslimin, Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah, ini semua kata Syekh, kalau persatuan yang seperti ini, maka fahadha la hajata bina ilaih. Kita enggak membutuhkannya sama sekali. Ya. Ini poin pertama yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan, jika memang kalian ingin bersatu, maka persatuan itu di atas manhaj yang bagaimana? Ya. Di atas manhaj yang bagaimana? Maka beliau tegaskan bahwa persatuan itu harus di atas manhaj nubuwah. Ya. Beliau ingatkan dengan hadis iftiraqul ummah. Yang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan satu kelompok yang selamat, yaitu al-jama'ah. Al-jama'ah. Ya, yang inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yang beliau sebutkan adalah harus ada al-furqan. Pembeda. Bainal haqqi wal batil. Ya, bainal haqq wal batil, harus ada garis pemisah antara al-haq dengan al-batil. Nah, kemudian beliau sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya. Kemudian hadis sayaqunu aqwamun yuhaddisunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Dan yang ketiga hadis Al-Irbad bin Sariyah, usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Naam. Ila akhir al-hadis. Itu yang disebutkan oleh beliau dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, tanpa kita panjang lebar membahasnya lagi karena memang sudah dibahas, bisa dimurojaah kembali pada rekaman yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan setelah itu, Syekh mengatakan hadza ba'dun min sunnatin nabi
sallallahu alaihi wasallam wa hiya mujtami'atun 'alal qada bi annahu la yasluhu an la yasluhu an-nas wa yajma' bi annahu la yuslihu an-nasa wa yajma' syattatihim illa ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian sunnah Nabi yang beliau sebutkan tadi mulai hadis apa? Man ahdatha fi amdina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis. Kemudian hadis. Naam. Iya fa iyyakum wa iyyahum. Ya, hadis wa alaikum bi sunnati. Ini semua sebagian hadis sunnatun Nabi. Yani hadis-hadis Nabi, wahia mujtami'ah, yang semuanya itu sama sepakat alal qada, untuk menetapkan bahwa tidak akan bisa memperbaiki kondisi umat dan tidak bisa mempersatukan mereka illa ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berittiba' kepada Nabi. Sehingga tidak ada yang bisa memperbaiki umat dan tidak ada yang bisa mempersatukan umat kecuali ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu hadza wuduhan, dan yang akan menambah jelas permasalahan ini adalah ma rawahu Ahmad wa Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, yang menambah jelas permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha al-hadith. Bahwa tidak ada seorang nabi pun qabli, sebelumku, tidaklah seorang nabi pun qabli, sebelumku, kecuali kana haqqan alaih, kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Lahum, untuk umatnya tersebut. Ya'lamuhu, yang dia ketahui ilmunya. Yani nabi dari mana ilmunya? Langsung dari wahyu. Ilmunya nabi langsung dari wahyu. Ini wajib atas setiap nabi menunjukkan kebaikan yang ada pada ilmu sang nabi ini kepada umatnya. Wajib. Wa yunzirahum, dan wajib pula memperingatkan umatnya syarra ma ya'lamuhu lahum, kejelekan yang ada pada ilmunya untuk umatnya tersebut. Memperingatkan kejelekan untuk umatnya. Ya. Nah, dari sini Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memberikan satu faedah penting, bahwa di sini apa? Nabi mengatakan lam yakun nabiyyun, tidak seorang nabi pun kecuali wajib menyampaikan ini. Iya, berarti nabi itu wajib menyampaikan. Nah, di sini ada satu tanbih penting terhadap definisi yang dikenal, yaitu bahwa nabi itu seorang pria yang diberi wahyu dan tidak wajib untuk menyampaikan. Kalau rasul wajib menyampaikan, maka ini disebut sebagai apa? Titik pemisah atau pembeda antara nabi dengan rasul. Maka ini tidak demikian. Hadis ini justru membantah
pembedaan tadi, bahwa baik berarti baik Nabi maupun Rasul sama-sama wajib, sama-sama wajib. Nah, kalau begitu apa bedanya antara Nabi dengan Rasul? Nah, maka yang terbaik dalam menjelaskan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau An-Nubuwat. Dalam kitab beliau An-Nubuwat yang kesimpulannya adalah bahwa Nabi itu apabila diutus kepada mukhalif, kepada kaum yang menentang, ya, menentang syariat Nabi sebelumnya, maka yang diutus itu adalah Rasul berarti. Kalau diutus kepada kaum yang ghair mukhalif, tidak menentang, ya, tidak menentang syariat Nabi sebelumnya, maka yang diutus itu disebut Nabi. Nah, dua-duanya baik Nabi maupun Rasul sama-sama berkewajiban menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, sehingga pembedanya adalah apakah diutus kepada mukhalif ataukah tidak. Apa makna mukhalif? Kaum yang menentang. Ya, kaum yang menentang, yang kufur. Baik, kemudian lanjutan hadis ini. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan afiatuha, penjagaannya, fi awwaliha, pada generasi awalnya. Dan akhir umat ini akan ditimpa oleh bala dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya. Sehingga afiatu hadhil ummah, penjagaan terhadap umat ini Allah jadikan di generasi awalnya. Adapun generasi akhirnya, mereka akan ditimpa oleh bala dan akan ditimpa pula oleh perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Yakni perkara-perkara, kenapa diingkari? Karena tidak dikenal di generasi awal. Qala Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah, wa hadzal hadis ya bunai misdaqun lima rawahul Imam Malik rahimahullah. Hadis ini sebagai bukti, ya, terhadap ucapan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Qala kana Wahab bin Kaisan yaq'udu ilaina wa la yaqumu abadan hatta yaqulu aw hatta yaqula lana i'lamu annahu la yasluhu akhiru hadzal amr illa ma aslaha awwalaha.

حتى يقول أو حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أولها. Atau dibaca juga i'lamu annahu la yuslihu akhir hadzal amr. Itu kalau dibaca yuslihu, maka yuslihu akhir hadzal amr. Atau kalau dibaca yasluhu, berarti la yasluhu akhiru hadzal amr. Ketahuilah bahwa tidak akan bisa baik akhir urusan ini, yakni urusan umat ini, kecuali apa yang telah membuat baik awalnya, yakni generasi awalnya. Urusan akhir umat ini, yakni generasi akhirnya, tidak akan bisa baik atau tidak akan membuat baik urusan generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Ya. Qala Ashhab, qultu li Malik, yuridu madha? Kata Ashhab, ya, muridnya Imam Malik, aku bertanya kepada Imam Malik, apa yang dimaukan dengan ini? Qala yurid badi'il Islam. Maksudnya adalah generasi awal Islam. Aw qala yuridu taqwa. Atau yang dimaukan adalah taqwa. Nah. Sehingga artinya apa? Taqwa yang ada di generasi awal itu, itulah yang bisa memperbaiki generasi akhir umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa? Acuan utamanya adalah as-sadrul awwal min hadhil ummah. Generasi awal umat ini. Yang disebut dengan apa? As-salafus salih. Itu yang akan membuat baik akhir umat ini. Ya. Sehingga hadis ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya bahwa harus mengacu kepada ittiba', al-ittiba'. Ya. Harus mengacu kepada sunnah. Ya. Sunnah di sini sunnatul rasul wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah. Waqat tawatara, nah, ucapan ini tadi ya ikhwan, diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan. Nah, diriwayatkan pula dari Al-Imam Malik sendiri. Dari ucapan Al-Imam Malik itu sendiri. Nah. Waqat tawatara an-naqlu an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ala raddi al-mukhalafah wa illam takun bid'iyah. Nah, berarti apa ya ikhwan yang di sini Syekh ingin menegaskan bahwa apabila kita ingin bersatu, apabila kita ingin baik, apabila kita ingin benar, maka harus kembali kepada prinsip ini, yaitu generasi awal. Nah, kaitannya dengan kaidah yang keempat ini, apa yang ada pada prinsip generasi awal yaitu ar-raddu 'alal mukhalif. Tidak dibiarkan adanya satu kesalahan, satu penyimpangan dalam agama ini. Tidak dibiarkan. Makanya beliau sebutkan di sini sekarang. Dan telah mutawatir penukilan dari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah al-mukhalafah. Tidak dibiarkan terjadinya kesalahan, penyelisihan, kekeliruan. Ya, ala raddil mukhalafah wa illam takun bid'iyah, walaupun itu bukan bid'ah, kesalahan itu belum sampai kepada bid'ah, namun kerana itu merupakan kesalahan harus dijelaskan, harus dibantah, tentunya dengan kadar bantahan yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ya, membantah bid'ah atau membantah satu kesalahan yang enggak sampai kepada bid'ah tidak sama dengan membantah bid'ah, kan gitu. Membantah kesalahan yang telah sampai kepada kekufuran tidak sama dengan membantah kesalahan yang hanya masih pada tingkatan bid'ah. Tapi apa? Selama itu merupakan kesalahan, tetap sebuah kesalahan. Dan harus dijelaskan dan didudukkan sesuai dengan proporsi tingkat kesalahannya.

Karena kesalahan itu mutafawit, bertingkat-tingkat. Ya, tidak sama, sehingga masing-masing harus disikapi, harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Ya. Bantah kesalahan yang biasa saja, kesalahan fikih misalnya, jangan disamakan seperti membantah kekufuran. Ya. Nah. Hagadha ya ikhwan. Nah, kenapa sebuah kesalahan itu harus dijelaskan walaupun tidak sampai kepada bid'ah? Ya. Demi menjaga kemurnian agama ini. Ya, demi menjaga kemurnian agama ini. Dan memang demikianlah kita diperintah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ana dzakirun laka ba'dha ma sahha anhum radhiyallahu anhum wa utbi'uhu bi ba'di aqwalin man ba'dahum bi aqwali man ba'dahum. Dan aku akan sebutkan untukmu sebagian riwayat yang sahih dari mereka, yakni dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan aku akan ikuti pula dengan sebagian ucapan ulama setelah mereka, para a'immah setelah para sahabat. Fahada al-Faruq radhiyallahu an, inilah al-Faruq, yakni siapa al-Faruq radhiyallahu an? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yaqul iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan a'yathumul ahadith ay yahfazuha faqalu birra'i fadallu wa adallu. Hati-hati, waspada dari kalian dari ashabur ra'i, orang-orang yang mengedepankan ra'yunya, pendapatnya, idenya, pemikirannya. Nah, dan ini muncul ya Ikhwan ternyata. Ya, orang-orang yang lebih mengedepankan pemikirannya, merasa pinter, minteri nas, minteri dalil. Ya. Sehingga muncul khawarij yang masa lebih pinter, lebih ngerti tentang siapa itu, apa itu kufur dan kekafiran. Ya. Sehingga berani lancang menafsiri ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya. Maka di sini barang siapa yang enggak berhukum, berarti dia kafir, keluar dari Islam. Padahal sahabat masih ada kala itu. Ini muncul orang-orang yang bukan sahabat. Nah, menafsirkan ayat ini sebagai kufur akbar secara total. Semuanya, pokoknya yang enggak berhukum dengan hukum Allah, pasti dia kafir dengan kekufuran yang keluar dari agama. Sahabur ra'i, dengan idenya, dengan pemikirannya. Yang tafsir ini sama sekali enggak didukung dan enggak dibenarkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ya ikhwan, ini pelajaran penting bagi kita. Hati-hati, jangan merasa lebih pinter atau bisa memahami, menafsiri, apalagi menerapkan sebuah dalil, ya, tanpa kita merujuk kepada ma kana alaihi salafus salih, tanpa kita merujuk kepada apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa kita merujuk kepada para ulama yang mengerti, ya, lebih bisa memahami dalil-dalil tersebut. Nah, demikian pula Qadariyah ya ikhwan. Berani, ya, kan di ayat enggak ada itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Enggak ada takdir. Enggak ada takdir. Hanya disebutkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul saja. Enggak ada. Di ayat-ayatnya juga enggak ada. Rentetannya mesti sampai pada yaumil akhir. Enggak ada. Berarti takdir bukan rukun iman. Ya.
bukan dukun iman. Berani lancang seperti itu. Padahal para sahabat akidahnya apa? Imannya apa? Beriman kepada takdir. Ini berani ashabur ra'yi dengan ra'yunya. Makanya ketika dilaporkan kepada sahabat Abdullah bin Umar, apa beliau berhujjah dengan apa dalam membantah mereka? Langsung berhujjah dengan hadis. Bahwa Nabi, yaitu hadis Jibril, bahwa Nabi menjawab apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Langsung. Hadza huwa fahmun Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza huwa sunnah. Ya. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah. Ya'tazil. Mereka disebut Mu'tazilah dari perbuatannya. Awal itu i'tizal. Ya'tazil. Majlisnya Al-Hasanul Basri. Yang beliau adalah imam min a'immati sunnah. Yang berarti mereka bukan hanya menjauh atau menghindar atau nyempal dari majlisnya Al-Hasan al-Basri seorang, namun memang dia, mereka menyempal dari barisan atau manhaj ahli sunnatil jamaah dengan pemahaman baru yang ada pada mereka. Nah, terus demikian ya ikhwan, maka diingatkan Al-Faruq Amirul Mukminin radhiyallahu an mengingatkan kita, iyyakum wa ashabar ra'yi. Nah, fa innahum a'da'us sunan, karena mereka itu a'da'us sunan, musuh-musuhnya sunnah. Ya. A'yadhumul ahadith ayyahfadhuha. Mereka itu dibikin capek oleh hadis-hadis. Capek untuk menghafalnya. Enggak mau mereka untuk berdalil, untuk berhujjah, untuk bersandar dengan hadis-hadis. Langsung berani apa? Memakai ra'yunya. Langsung memakai ra'yunya. Sehingga mereka enggak mau capek-capek mengambil riwayat. Ya, meneliti hadis. Hadisnya sahih apa tidak. Kalau sahih maka dihafal. Ini bikin mereka capek. Nah. Faqalu birra'yi. Akhirnya mereka berpendapat dengan ra'yunya. Lebih mengedepankan ra'yunya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sesat pada dirinya sendiri dan adallu menyesatkan orang lain. Nah, di sini terdapat rad alal mukhalif. Ya, faedah penting, bantahan kepada al-mukhalif. Siapa al-mukhalif di sini? Ashabur ra'i. Orang-orang yang mengedepankan ra'yunya. Ya. Di atas dalil, di atas sunnah. Nah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wallahi ma adhunnu anna ahadan ahabbu ila syaitan halakan minni al-yawm. Faqila wa kaif? Qala tahdusu al-bid'atu fil masyriq aw al-maghrib fayahmiluha ar-rajul ilayya fa idza hamalaha ilayya qama'tuha bis-sunnah fataruddu alayhi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah aku tidak mengira bahwa ada seseorang yang lebih disukai oleh syaitan untuk binasa dibandingkan aku. Aku yang lebih disukai oleh syaitan untuk binasa pada hari ini. Nah. Faqila wa kaif? Gimana itu? Kok bisa? Engkau mengira demikian, syaitan lebih paling mengharapkan kematianmu itu. Lebih suka untuk engkau mati. Ya. Qala, maka beliau menjawab, terjadi bid'ah di timur ataupun di barat. Ya. Kemudian itu disampaikan kepadaku. Ada seseorang yang menyampaikannya kepadaku.
menyampaikan bid'ah-bid'ah itu. Maka apabila itu disampaikan kepadaku, maka aku akan hancurkan bid'ah itu dengan sunnah. Aku bantah dengan sunnah. Maka tertolaklah. Ya, tertolaklah bid'ah itu kepadanya. Nah, ini juga apa ya, ikhwan? Bahwasanya di antara prinsip dan kaedah yang ada di tengah-tengah para sahabat adalah menolak bid'ah. Menolak atau membantah kebid'ahan. Berarti kan sampai-sampai apa? Seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abbas sangat dibenci oleh syaitan. Ya, sangat dibenci oleh syaitan. Kenapa? Karena beliau tidak saat terjadi satu bid'ah pun yang sampai kepada beliau, kecuali pasti beliau bantah. Nah, pasti beliau tolak. Nah. Ya, sehingga ini menunjukkan kepada kita apa? Ar-raddu 'alal mukhalif. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berittiba'lah kalian dan jangan membuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi oleh para sahabat. Sahabat yang mengerti adillah, sahabat yang menyampaikan, mengemban amanah wahyu ini, dan para sahabat telah menjelaskan agama ini. Ya, maka ittabi'u, ikuti kalian. Berittiba'lah kalian dan jangan membuat bid'ah. Ya, ini pun juga terdapat apa prinsip ar-raddu 'alal mukhalif. Ya. Beliau melarang, mencegah, wala tabtadi'u, jangan kalian membuat bid'ah. Ya. Dan kita ingat bagaimana sikap-sikap sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, di antaranya tatkala terjadi apa? Kebid'ahan yang dilakukan oleh di Kufah, yang terjadi di Kufah, salah satu masjid jami' di Kufah. Nah, yaitu bid'ah yang dilakukan dalam bentuk zikir jama'i, zikir secara berjamaah. Ya. Yang sebagian sahabat tidak berani mengingkarinya. Karena itu perbuatan bagus, zikir, kaif mau diingkari. Ketika ada yang bersama-sama berzikir, sabbihu mi'ah, bertasbihlah mi'ah, pakai haso. Ya, dihitung pakai haso. Ada zikir ya, akhi. Kaif. Ya. Itu dilaporkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nah, kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang aku mengira itu bagus, baik. Tapi gimana pendapat anda, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud? Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengingkari perbuatan itu dengan keras. Ya. Yang ketika beliau mereka menyanggah. Ya, menyanggah bin Mas'ud. Bagaimana ini engkau ingkari, wahai bin Mas'ud? Sementara ini kami meniatkannya dengan apa? Niat baik. Berniat baik dengan amal ini. Kemudian beliau bantah. Ya, kam min muridin lil khair lam yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, meniatkan kebaikan, namun dia tidak sampai kepada kebaikan itu. Karena jalannya salah. Caranya salah. Niatnya baik. Ingin sampai kepada kebaikan itu. Namun, dia menempuh jalan yang salah sehingga enggak sampai kepada kebaikan tersebut. Nah. Ya, yang ternyata apa? Gak terima ketika dinasehati dengan nasihat itu. Gak terima ketika diingkari. Ya, diluruskan oleh sang sahabat ini tadi. Maka orang-orang ini ternyata apa? Ketika fitnah Nahrawan, fitnahnya Khawarij pecah. Di mana Amirul Mukminin memerangi kaum Khawarij di negeri Nahrawan. Ternyata di barisan Nahrawan itu, di barisan para Khawarij ini tadi, terlihat orang-orang ini tadi. Ya. Menurut ya, ikhwan, ketika apa? Sebuah hawa nafsu itu berkembang, berkembang, berkembang. Bid'ahnya kelihatan remeh dia. Ya. Artinya bid'ahnya sebatas amaliyah. Nah, namun ternyata apa? Hawa nafsu menyeret mereka terus semakin besar, semakin besar. Sehingga sampai pada apa? Bid'ah dalam bentuk i'tiqadiyah, manhajiyah. Nah,
Wa qala Syabi rahimahullah iyyakum wal muqayasah. Wa alladhi nafsi biyadihi la in akhadtum bil qiyas la tuhillunna al harama wa la tuharrima wa la tuharrimunna al halala fama balaghum amman hafiza min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bih aw qala fahfazuhu. Asy-Sya'bi, beliau adalah di antara murid-murid besar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga ini sudah dari generasi kalangan generasi tabi'in. Kalau tadi mari sahabat disebutkan tiga dari para sahabat, siapa? Umar bin Khattab, Ibn Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka sekarang berikutnya berpindah ke generasi berikutnya, yaitu para a'immatut tabi'in. Iyyakum wal muqayasah, waspada kalian dari qiyas, mengambil qiyas. Nah, ini qiyas yang tidak didukung oleh nas, qiyas yang menyelisih nas. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apabila kalian mengambil qiyas, maka pasti kalian akan menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ini akibatnya. Nah, karena jelas-jelas menyelisih nas. Fama balaghum, maka apa yang sampai kepada kalian dari orang-orang yang menghafal, yaitu dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bih, maka ambillah. Ya. Atau fahfazuhu, atau hafalkanlah itu, jaga itu. Hafal di sini bukan hanya hafal dalam makna menghafal lafadznya saja, tapi jagalah juga amalannya. Ya. Baik, ya ikhwan, waktu yang sudah masuk waktu isya. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada mau disampaikan, dipersilakan. Mau ditanyakan, monggo, fadl. Nah.

نعم. نعم. نعم يا أخوان. الرد على المخالف. Ya, itu termasuk bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ya, termasuk bagian dari ad-da'wah ilallahi ta'ala, yang itu tidak lepas dari prinsip yang telah Allah sebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Yaitu harus dilakukan di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu yang yakin, yang benar, yang pasti. Nah, makanya disebutkan para ulama tentang makna al-basirah itu al-ilmu wal-yakin. Sehingga harus di atas ilmu sehingga, dan di atas yakin. Maka pelakunya itu harus berilmu, harus berjalan di atas yakin. Tidak boleh dia, kalau dia jahil, nah, kalau dia bodoh, tidak boleh masuk ke arena ini. Arena dakwah ilallah, arena al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Nah, demikian pula tidak lepas dari prinsip yang Allah sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ya, al-hikmah itu luas pengertiannya, yang kesimpulannya adalah wad'ul umur fi mawadhi'iha. Meletakkan semua perkara tepat pada tempatnya. Ya. Sehingga dia tahu cara apa, ya, ungkapan yang bagaimana di dalam mengingkari kemungkaran itu, dia tahu bisa menempatkannya. Bagaimana dia bisa tahu? Ya, kembali kepada ilmu tadi. Ya, kembali dia pada ilmu tadi. Karenanya tidak ada hikmah kecuali harus di atas basirah. Nah, dan dengan hikmah kemudian apa? Wal mau'izatil hasanah, mau'izah yang baik. Nah, mau'izah yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah namun dengan cara yang terbaik. Debat yang terbaik itu debat yang bersifat ilmu. Iya. Bersifat ilmu. Ini yang dikatakan ilmiah. Ya. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu bersifat keilmuan. Berdasarkan ilmu. Tidak hanya berdasarkan kemampuan ngomong. Iya. Kuat-kuatan ngomong, ya, kereng-kerengan ngomong, enggak, tapi ilmu. Sehingga ketika dia bicara, di atas ilmu. Nah, mematahkan suatu argumentasi, enggak mau ngomong-ngomong, enggak, tapi dengan ilmu dia. Dengan ilmu. Bisa jadi dia memang orang enggak bisa ngomong, bisa jadi. Kalah ngomong, tapi karena di atas ilmu, hujahnya enggak akan terpatahkan ini. Ya, hujahnya enggak akan terpatahkan. Seperti itu. Nah, juga tidak lepas dari prinsip yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya, menjadikannya lebih indah. Dan tidaklah kelembutan itu diambil, tercabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Nah, termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ini sangat butuh kepada ar-rifqu. Bahkan hadza wal asl. Itulah asalnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar itu dilakukan dengan ar-rifq. Bagaimana tidak sementara Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, ketika diutus kepada raja yang paling zalim sekalipun, bukan hanya zalim, paling jahat, paling kafir, ya, itu masih Allah perintahkan dengan apa? Ucapan yang lembut. Nah, berucap dengan ucapan yang lembut. Nah,
Padahal ini jahat dan apa? Urusannya kalau ngomong kepada Fir'aun itu punya bala tentara. Ya, punya algojo-algojo, punya tukang sihir-tukang sihir. Namun masih diperintahkan untuk lembut. Nah bagaimana kalau orang yang di bawah Fir'aun tingkatannya? Ya. Yang apalagi masih muslim, ya, masih mukmin, nah, atau bahkan sesama apa? Sesama warga sama ini, maka sangat perlu untuk qaulan layyinan, ucapan yang lembut, cara yang lembut. Dan kelembutan ini tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan mempunyai jelek. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau enggak disertai dengan arifku pasti akan menimbulkan sesuatu yang jelek, menjadi jelek. Karena itu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hal penting terkait ingkar mungkar. Ya, ingkar mungkar itu yang pertama harus menyebabkan hilangnya kemungkaran itu. Ya, hilangnya kemungkaran tersebut. Ini martabah yang tertinggi. Yang kedua, kalau tidak hilang total, itu menghilangkan sebagian besarnya. Sehingga kemungkaran tadi kalau tidak hilang tapi berkurang. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, kalau kemungkaran tersebut diingkari tapi menimbulkan kemungkaran yang lain, sama, 50-50. Ya. Ini tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat, ya, kemungkaran diingkari justru menimbulkan kemungkaran lain yang jauh lebih besar atau lebih besar daripada kemungkaran yang dia ingkari tadi. Ini tingkatan yang keempat yang terjelek. Ya. Maka kalau yang pertama dan kedua ini silahkan dilakukan. Ya, silahkan dilakukan. Yang ketiga itu mahalul ijtihad. Ya. Tentunya oleh orang-orang yang ahli dan berhak untuk berijtihad untuk melakukan pengingkaran atau tidak. Ketika apa? Ingkar mungkar hasilnya sama. Nah, ini mahalul ijtihad. Adapun yang keempat, maka tidak disyariatkan. Ya, bahkan haram untuk dilakukan. Kalau mengingkari kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan terkadang ya ikhwah, kemungkaran yang besar itu muncul apabila cara kita, ya, yang kita tempuh itu salah atau tidak tepat. Sehingga apa? Satu masalah kecil, inginnya karena kita bersemangat dengan niat yang baik, ya, melakukan ingkar mungkar tadi, ternyata apa? Tidak disertai dengan cara yang benar, akhirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, radhiyallahu an, kam min muridin lil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan, meniatkan kebaikan, namun enggak sampai dia. Dia inginnya kemungkaran itu hilang, namun enggak sampai ke situ. Akhirnya apa? Justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Satu orang, misalnya, celananya musbil ketika sholat. Contoh, ya. Nah, dia ingkari. Bagus, niatnya bagus. Dan dia sudah masuk ke amal ini, ingkaran. Tapi apa dia? Caranya salah. Kasar. Kaku. Iya. Akhirnya apa? Orangnya tadi melawan. Wah, dia bantah lagi. Wah, berarti ini kesempatan. Jidal billati hiya ahsan katanya. Bukan lagi jidal. Lupa dengan billati hiya ahsannya. Wah, sengkel-engkelan. Rami di masjid misalnya. Atau rami di depan masjid atau di jalan atau di... Tak disertai dengan cara yang benar, akhirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, radhiyallahu an, kam min muridin lil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan, meniatkan kebaikan, namun enggak sampai dia. Dia inginnya kemungkaran itu hilang, namun enggak sampai ke situ. Akhirnya apa? Justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Satu orang, misalnya, celananya musbil ketika sholat. Contoh, ya. Yeah. Nah, dia ingkari. Bagus, niatnya bagus. Dan dia sudah masuk ke amal ini, ingkaran. Tapi apa dia? Caranya salah. Kasar. Kaku. Ya. Yeah. Akhirnya apa? Orangnya tadi melawan. Wah, dia bantah lagi.
Wah, berarti ini kesempatan jidal billati hiya ahsan katanya. Bukan lagi jidal. Lupa dengan billati hiya ahsannya. Wah, sengkel-engkelan. Rami di masjid misalnya. Atau rami di depan masjid atau di jalan atau di. Akhirnya apa? Satu kemungkaran tadi bukannya hilang, orangnya malah enggak mau diingkari, mempertahankannya, justru apa? Dakwah yang dicaci maki. Kenapa dianggap ini orang ini padahal dia biasa, enggak ada kan bukan ustaz, bukan siapa. Iya, tapi karena dia tahu orang ini tahu ini seorang salafi misalnya, wah, salafinya yang kena. Ya, berarti jamaah masjid itu yang kebetulan salafiyin banyak di situ, wah, dicaci maki. Iya. Langsung sudah keluar ini anunya. Wah, berarti itu Wahabi. Memang ya gitu, itu sudah Wahabi. Ya. Ini ya, ikhwan, apa salah itu apa? Karena dia tidak pandai, tidak tepat. Nah, apa? Kenapa enggak tepat? Enggak ngerti hikmah, enggak pakai hikmah. Akibat apa? Basirahnya enggak ada, jahil dia. Dianggap yang kayak gini boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Nah, dia enggak mempertimbangkan. Ternyata apa? Akhirnya apa? Gara-gara itu lapor ke desa, lapor ke ini situ, taklim enggak boleh. Iya. Taklim enggak boleh. Masalah ini. Masalah seperti ini. Coba kalau seandainya dia bisa lembut, bisa kalem. Padahal apa? Orang ini tadi ada masalah penting yang harus dia lebih harus tahu lebih dulu. Yaitu apa? Tauhid. Misalnya. Gara-gara perbuatan dia yang mestinya dakwah itu bisa sampai dengan pelan, dengan lembut. Sehingga dakwah akidah, dakwah tauhid bisa sampai.

0: dia akhirnya terhalang. Bukan hanya terhalang dari orang ini saja, terhalang dari masyarakat semuanya. Karena tadi sudah enggak boleh ada pengajian, ada taklim di masjid tersebut. Nah, kan hanya sekedar dia ingin apa? Satu masalah mengingkari isbal. Bagus. Isbal harus diingkari, tapi itu gara-gara dia tadi enggak hikmah menimbulkan mafsadah yang besar. Ya, menimbulkan resiko yang besar. Nah, ini ikhwan yang patut kita pertimbangkan. Ya. Kalau seandainya kita bisa lembut, bisa hikmah, bisa dengan ucapan yang layyin, maka insya Allah akan justru menjadikan dia tertarik kepada sunnah dan justru menjadi pintu masuk bagi dakwah yang lebih besar, yaitu dakwah tauhid. Dia harus mengenal tauhid. Ya, dia harus menjauh dari syirik, meninggalkan kesyirikan, melepaskan diri dari kesyirikan. Nah, ini contoh apabila kita tidak bisa tepat dalam ingkar mungkar atau tidak tepat dalam meletakkan prinsip, dalam menerapkan prinsip ar-raddu 'alal mukhalif. Karena itu para ulama menimbang siapa yang dibantah, jenis kesalahan apa ini? Ya, yang kita sebutkan tadi bahwa al-mukhalafah itu mutafawitun. Karenanya di antara hikmah para anbiya dan para rasul, apa prioritas dakwah utamanya? Nanti akan juga akan beliau sebutkan di sini, yaitu apa? Asal yang sangat penting dalam agama, yaitu ad-da'wah ila tauhid wal indar anisyirik. Karena kemungkaran yang terjadi di kaumnya itu, termasuk kaum Quraisy, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, kemungkaran yang terjadi banyak sekali dan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada pembunuhan, perjudian, khamr, ya, bahkan menikahi muhrim, bahkan menikahi ibunya sendiri. Ya, perzinahan dan seterusnya. Ini banyak kemungkaran nih. Membunuh anak yang masih bayi, anak perempuan, kemungkaran semuanya ini. Iya. Ada kemungkaran yang juga sampai masalah ibadah, bid'ah, haji dibolak-balik diganti-ganti. Iya, bulan haram dibolak-balik semaunya mereka. Nah, tapi ada kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Nah, ini cara menilai, ya, cara menilai. Mungkin kalau perasaan, oh, berzina sama ibu-ibu saya dizinai. So, ya, sangat-sangat besar itu kan. Nah, memang betul-betul itu perkara besar. Ya. Tapi ternyata apa? Kezaliman kepada Al-Khaliq jauh lebih besar dibandingkan kezaliman terhadap sama makhluk. Nah, para anbiya memulai dari ini dulu. Hadza minal hikmah. Hadza minal hikmah. Wa hadza huwal aql. Sahih, akal sehat juga akan membenarkan ini. Sehingga pada manhajul anbiya di dalam berdakwah ini, itulah hikmah. Itulah al-aql as-sahih as-sahih, karenanya judul kitab Al-Imam Rabi bin Hadi, apa judul kitabnya? Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikfihi al-hikmah wal-aql. Manhajul Anbiya dalam berdakwah ke jalan Allah, di situ terdapat apa? Hikmah dan aql. Nah, unduru ya akhwan, bagaimana hikmah para anbiya di dalam berdakwah. Dia tunjukkan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Yusuf, dan terusnya. Nah, dilakukan dengan penuh hikmah. Ya. Dan dilakukan dengan akhlak yang mulia. Karena itu beliau mengingatkan ya, bahwa Islam ini diemban oleh para sahabat yang terdidik di atas akhlak yang mulia. Jujur, ya, lembut, hikmah, hakim, halim. Sehingga dakwah ini diemban oleh manusia-manusia seperti ini. Sehingga masuk. Nah, yang kan itu masuk ke negeri-negeri yang lainnya yang beda adat istiadatnya sudah. Punya kearifan lokal masing-masing. Ya, bahasa kita. Nah, tapi apa? Menyampaikan dakwah ini. Terus. Nah, sebelum mendengar dari mereka apa substansi dakwahnya, yang pertama dilihat apa dulu? Akhlaknya. Perilakunya, tutur katanya, ini yang dilihat oleh masyarakat, oleh umat kala itu. Nah, wallahi ya ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam menggambarkan bagaimana dakwah para nabi, dakwah para sahabat. Nah, bahwasanya para nabi dalam berdakwah itu melakukan sekian banyak hal yang di zaman sekarang itu sudah pasti orangnya akan dianggap majnun. Kif, totalitas. Ya, datang langsung terus ke kabilah-kabilah menawarkan dakwah ini. Siapa yang membela dakwah ini? Menawarkan ini. Di belakang pamannya sendiri, hadza kadzdzab, pendusta. Tapi enggak pendusta saya. Naik ke sofa, manggil kaumnya. Ya. Kalau kita mungkin naik ke sana ya. Atau apa? Manggil kaum. Panggil kaum muslimin, sampaikan. Nah, tapi apa? Dengan hikmah, dengan lembut. Nah, perentangan memang masih ada. Namun apa? Perentangan itu apakah karena kita yang enggak bisa menempatkan diri? Ya. Ataukah apa? Nah, ya. Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah totalitas ya akhwan membela demi menyerahkan semua umur, waktu, tenaganya untuk dakwah ini, tapi dengan hikmah. Ketika di Munawwarah Al-Wasithiyah di negeri langsung dihadiri oleh Naibus Sultan. Ya, Naibus Sultan hadir dalam tiga kali majelis munadzarah. Ya, karena mereka menuntut enggak terima dengan akidah Wasithiyah padahal sudah ditulis 7 tahun sebelumnya. Tuntut. Yang Taimiyah menyatakan di majelis itu bahwa saya berikan tempo 3 tahun siapapun yang melihat mendapati satu huruf saja dalam akidah Wasithiyah ini yang bertentangan dengan salafus saleh, maka aku tantang, silahkan, dan aku akan siap rujuk darinya. Tantang 3 tahun. Kasih tempo 3 dan tidak ada satupun yang datang. Ya, yang kemudian diakui oleh Sultan kala itu bahwasanya Ibnu Taimiyah di atas madhab salaf. Nah, ternyata apa? Gak putus asa. Yang kalah ini tadi, kalau bahasa kita kalah ya. Nah, artinya yang memang terkalahkan oleh hujjah maksudnya. Oleh ilmu. Itu merayu siapa lagi? Sultan Mesir. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah dipanggil ke Mesir. Dilayani. Kita kan mungkin banyak urusan, nanti keluarga gimana, ini gimana. Beliau totalitas ya. Menyampaikan Yesus. Tapi apa? Ilmu, hikmah. Ya. Sehingga tidak sembarangan. Hasilnya bagaimana sampai sekarang? Ilmunya, ilmu Taimiyah terus bercahaya. Terus bersinar. Ya. Tapi kalau enggak hikmah tadi resikonya apa? Cepat. Total dakwah enggak boleh di kampung itu akhirnya. Ya. Jadi apalagi di zaman sekarang ya, kawan, banyak jerat-jerat itu yang masalah ujaran kebencian, masalah ini. Ini memang menuntut kita untuk sabar dan menjalankannya dengan penuh hikmah di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Harus sabar menghadapi ini. Nah, apalagi apa yang disilahkan sekarang ini, kita di negeri yang ahlus sunnah salafiyin tidak memiliki syaukah. Yang memiliki kekuatan. Nah, ya, sementara sebaliknya mereka memiliki kekuatan bahkan di sisi para ulatul umur. Ya, maka ini perlu hikmah. Dengan hikmah kita lihat sejak zaman dulu hingga hari ini yang paling terdekat dengan kita masalahnya siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuahkan apa? Daulah ya. Daulah kerajaan. Negara tanpa yel-yel siapa Ikhwanul Muslimin yang sejak dulu sampai sekarang cita-citanya negara sampai hari ini enggak ada negara Islamnya. Ada justru Daulah Nasrani ya. Daulah yang ditegakkan salib terbesar negerinya. Tapi Syekhul Islam, karena apa? Itu kemenangan itu, daulah itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nasbir untuk berpegang di atas prinsip ini dengan apa? Basirah, ilmu, sabar, hikmah, ya, akhlak al-karimah, al-hilm, sikap lembut, sikap bijak, ya, memiliki perhitungan terukur dalam berucap dan bertindak. Seperti itu ya, akhwat. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada lagi mau ditanya. Sehingga memang dalam kita berakidah, bermanhaj, ya, itu tidak cukup sekedar semangat, ya, atau yang disebut ghirah saja, tapi juga harus memiliki perangkat-perangkat yang lainnya. Yang paling utama ilmu, basirah, hikmah, ya, sabar, demikian pula akhlak. Akhlak ini sisi yang enggak bisa diremehkan begitu saja. Sampai-sampai para ulama termasuk Ibnu Taimiyah memasukkan poin ini. Banyak salah satu di antara prinsip yang ada pada Ahlus Sunnah adalah mereka memperhatikan akhlak. Bagaimana tidak ya, ikhwan? Nabi sendiri mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Langsung dikaitkan dengan iman oleh Nabi. Ya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Berbanding lurus memang. Sehingga kalau akhlaknya enggak baik, maka imannya juga akan menjadi enggak baik. Akhlaknya berkurang, imannya akan berkurang sesuai dengan kadarnya. Sehingga apabila kita ingin menjaga iman kita, menguatkan iman kita, salah satunya jaga akhlak kita. Jaga akhlak kita. Dan akhlak itu ada yang tabii, ada yang kasbi. Ya, ada yang memang secara tabiat ya, memang akhlaknya baik. Artinya apa? Memang lembut, karakternya lembut ya. Tapi ada akhlak yang kasbi, diupayakan. Dia aslinya kasar, kaku. Ya, kalau ngomong, wus, sudah cedul, gak terkendali. Tapi bisa dipelajari itu, bisa dibiasakan. Belajar ini semua. Belajar untuk lembut. Ya kasar dia. Kalau ngomong, kalau jalan, gerusa-gerusu. Tapi dipelajari. Oh, coba jalan yang baik. Jangan gerusa-gerusu. Ya. Sandal itu, jangan ketepak. Sama yang baik. Ini kan bisa belajar ya. Bisa belajar. Jalannya yang halus. Nah itu, jangan, oh saya memang karakternya, temperamennya seperti ini. Ya, enggak, jangan. Enggak bisa. Salafi harus belajar semuanya. Amalannya, ilmunya dipelajari. Ya. Saya memang orang ini, suku ini memang kayak gini, enggak bisa. Sukunya apapun, ya. Temperamennya bagaimanapun harus disesuaikan, ya. Disesuaikan dengan apa? Syariat Islam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: La ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: atubu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد kita di hari Sabtu tanggal 2 bulan Safar 1445 Hijriah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di Masjid Al-Hikmah ini di Kotakan Situbondo. Kembali kita melanjutkan kajian kita pembahasan kitab karya Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manahij aw fil manhaj salafi. Beberapa waktu kajian kita terhenti karena ada beberapa kegiatan, termasuk di antaranya daurah kita, daurah Al-Imam Al-Muzani, daurah Al-Imam Al-Muzani yang kedua, yang kita pada daurah tersebut alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala merupakan nikmat besar karunia yang mulia terhadap kita semuanya, salafiyin di Indonesia, yang had dengan kehadiran para masyayikh kita, nah, untuk memberikan ilmu, nasihat, arahan dan pencerahan kepada kita semua. Dalam durus yang beliau sampaikan selama kurang lebih satu pekan, demikian pula melalui muhadarah-muhadarah beliau selama dua hari, yang dilanjutkan setelah itu adanya liqa, ya, dua hari kurang lebih, itu memberikan banyak ilmu pada kita, banyak faedah kepada kita, bekal dan arahan untuk kita semua. Termasuk ayuhal ikhwah, pencerahan terhadap kondisi fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Alhamdulillah beliau, para masyayikh telah banyak memberikan taujihat, keterangan, arahan, bimbingan, ya, sekaligus menegaskan keputusan Al-Allama Abdullah Al-Bukhari hafizahullah tentang fitnah ini, yang telah beliau putuskan sejak 2 tahun yang lalu hafizahullah ta'ala, yang ma'al asaf sangat disesalkan, ya, dalam perjalanan pasca keputusan dari Al-Allama Abdullah Al-Bukhari itu, nah, hingga saat ini memang benar-benar kondisi dari pihak Al-Asatidah yang dikenal dengan Al-Asatidah Kibar atau Al-Asatidah Jumhur, itu adalah kondisi yang benar-benar sangat memprihatinkan. Bilkhusus setiap orang yang mengerti tentang manhaj salafi, setiap orang yang mengerti mahalnya persatuan, ya, setiap orang yang mengerti bahwa merupakan salah satu prinsip dalam agama adalah al-ijtima' wal-iktilaf, ya, bersatu, ya, bergabung di atas al-haq dan meninggalkan, menjauhi al-iftiraq wal-ikhtilaf dan berbagai sebabnya. Ini bagi orang yang mengerti ini, maka kita menyadari betapa, ya, asatidzah jumhur yang dikuatkan oleh para pengikutnya masih sangat jauh dari upaya mengamalkan nasihat yang merupakan keputusan dari Syekh Al-Bukhari tersebut. Naam. Bahkan dihiasi itu dengan berbagai syubhat, dengan berbagai kaedah-kaedah yang mereka buat dan mereka munculkan, yang itu semua semakin membuat parah keadaan dan menjauhkan mereka dari nasihat dan bimbingan para ulama. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan kita mengingat di antara wejangan dan nasihat masyayikh kita di daurah Al-Muzani yang kedua kemarin, yang itu di antaranya beliau sampaikan di akhir-akhir daurah sebagai kalimat penutup dari beliau, adalah beliau menyarankan, mengingatkan kita salafiyin untuk benar-benar sibuk dengan ilmu, untuk benar-benar berupaya membekali diri kita semua dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita jauh dari majlis ilmu. Kita perlu mengingat bahwa diri kita masih banyak kekurangan. Ya, masih terlalu banyak yang belum kita tahu. Maka sungguh merupakan kewajiban dari kita masing-masing adalah menguatkan sisi-sisi lemah itu pada diri kita. Ya, sisi kejahilan, kebodohan itu harus benar-benar kita hilangkan. Kita berjuang, ya, kita berupaya dengan serius, sungguh-sungguh, untuk benar-benar kita bisa berbekal dengan ilmu. Ayuhal ikhwah, ilmu itu jangan dikira hanya untuk santri atau anak-anak yang masih muda, yang sudah tua-tua misalnya, sudah, ya, yang penting dengar aja, ikut dengar. Nah, kita juga harus belajar, belajar dengan serius. Nah, belajar enggak hanya dengar, oh, tahu masalahnya, tapi harus tahu pula dalilnya.
0: tahu pula dalilnya, hujahnya di setiap masalah. Ya, karena memang kita dididik dalam manhaj ini untuk mengerti dalil, mengerti hujah, mengerti ilmunya. Al ilmu qabla al qaul. Ya. Termasuk dalam masalah-masalah akidah yang kita yakini. Termasuk dalam masalah-masalah fikih yang kita amalkan. Mari kita berupaya untuk benar-benar menerapkan ini. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ya, sehingga segala keyakinan kita, segala amaliah kita, kita berupaya semaksimal mungkin benar-benar berjalan di atas ilmu. Ya. Dan kita apabila tidak ngerti atau kurang paham atau punya catatan tapi enggak nutut catatannya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, yakhan. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan tak majelis taklim berhenti dia, majelis taklim itu aja sudah berhenti. Lah. Di kesempatan berikutnya upayakan terus bertanya, memurojaah kembali apa pelajaran yang lalu majelis taklim itu. Enggak jangan hanya disimpan, tapi yang nyimpan rekamannya, ya. Rekamannya nyimpan lengkap di HP-nya atau di laptopnya lengkap semuanya. Tapi cuma disimpan saja, enggan atau enggak sempat waktu untuk mendengar ulang lah. Antum imam mendengar ulang dari rekaman-rekaman itu atau antum tanya sesama tanya. Jangan, kalau ini bisa kita hidupkan ya ikhwa. Tanya, ini tadi malam apa ya yang ini? Saya kurang jelas masalah ini. Saya kemarin dengar tadi kok lupa dalilnya. Kita berupaya menghidupkan antara kita. Ini luar biasa. Ya. Ini kita lihat di antara kita kadang masih canggung. Ya, untuk bertanya faedah apa tadi malam pelajarannya. Nah, itu terkadang masih kurang hidup. Ya. Nah, ini perlu kita hidupkan. Perlu kita hidupkan ya, sehingga hari-hari kita ini sibuk dengan masalah-masalah ilmu. Nah, tidak kosong dari faedah. Nah, ya. Dan yang tahu juga enggak ada salahnya dia memberitahu walaupun tidak diminta. Ya. Jangan dia kesankan yang ngasih tahu itu oh itu sok pinter. Nah, justru itu bagus. Ya, jika memang niatkan itu untuk apa? Ikhlas lillahi taala, bukan mau sombong, bukan mau pamer atau sok pinter lah. Tapi nah, sampaikan nasihat, sampaikan apa yang dia tahu. Kalau memang salah, yang lainnya bisa meluruskan, yang lainnya bisa membetulkan, atau ada yang kurang dilengkapi oleh yang lain. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan terpuji, ya, dengan landasan ikhlas lillahi ta'ala. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, dan kita dinasihatkan atau diingatkan oleh masyayikh kita, sudah, jangan mengikuti celotehan-celotehan ya, para gaugauin, para majhulin ya, di media-media ini, media-media sosial yang itu keluar dari nilai-nilai kesantunan ya, bahkan keluar dari nilai-nilai islami ya, caci maki ya, menjatuhkan ya, ucapan-ucapan yang kasar. Nah, termasuk para masyayikh kita sudah mulai dijatuhkan. Ya, dijatuhkan, dibicarakan dengan bebas. Karena memang media itu media bebas. Media yang seorang aman berbicara apa saja yang dia maukan tanpa resiko. Ya. Sehingga ini media bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Karena dia tidak diketahui siapa yang nulis, siapa yang ngomong. Dia aman-aman saja. Nah. Dan ini adalah diantara apa yang bisa terus menjadikan fitnah itu terus menyala. Nah, kitanya habis waktu tanpa ada faedah, ya. Dan justru apa membuat kita akhirnya menjadi ragu atau akhirnya terseret jauh dari bimbingan para ulama. Nah, jauh dari bimbingan para ulama. Justru kita jadikan media itu untuk ilmu. Justru jangan sampai dengan adanya media-media itu kita kehilangan akhlak, kehilangan adab, kehilangan kesantunan. Ya. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada al-qaidah ar-rabi'ah yaitu firraddi alal mukhalif. Salah satu kaedah dalam kawaid manhaj as-salafi adalah kaedah yang disebutkan, yang beliau sebutkan di sini sebagai al-kaedah yang keempat, yaitu membantah kesalahan. Ya, ini salah satu prinsip dalam manhaj salafi, sehingga jangan sampai satu kesalahan itu menimpa atau masuk atau tercampur dalam agama ini, dalam akidah, dalam manhaj. Ya, jangan sampai dibiarkan, harus diingkari, harus dibantah. Ya, sehingga semua pihak, semua orang tahu bahwasanya itu bukan bagian dari din. Agar dia tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Sebagian dari kaidah ini telah kita baca. Kita sampai pada pernyataan beliau. Lamma kharaja ila Thaqif wa Hawazin ba'da al-fath marra sallallahu alaihi wasallam bi sidratin ya'kifu al-musyrikuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum.

Thaif dan Bani Hawazin setelah Fathu Mekah. Ya, setelah Fathu Mekah. Dia berangkat berperang dalam perang Hunain. Maka beliau dalam perjalanan itu, perjalanan perangnya menuju medan tempur, melewati ya, sidrah, satu pohon yang biasa kaum musyrikin beriktikaf di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum. Sambil iktikaf mereka menggantungkan senjata-senjatanya. Ya, senjata-senjatanya. Sehingga pohon ini disebut Zatu Anwat. Ya, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Ya. Apa tujuannya musyrikin? Mari barokah. Ya. Supaya senjatanya itu dapat barokah katanya. Sehingga bisa lebih ampuh, bisa lebih hebat, bisa lebih sakti ketika digunakan untuk berperang. Ya, maka diiringi dengan iktikaf, tirakat ya, di situ. Mereka sambil iktikaf gantungkan itu semua. Nah. Faqala al-hudatsa, maka orang-orang yang baru masuk Islam, karena memang dalam peristiwa Fathu Mekah itu banyak dari umat manusia yang masuk Islam. Ya. Sehingga mereka baru, keislamannya masih baru. Sehingga baru saja meninggalkan jahiliyah. Baru saja meninggalkan keyakinan-keyakinan, adat-adat, kebiasaan jahiliyah. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini pun melihat itu tertarik. Ya. Wah, kita pun punya senjata, perlu digitukan juga, disangka bagus. Ya. Maka mereka meminta, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Buatkan untuk kami ya Rasulullah adanya zatu anwat, pohon yang bisa seperti itu. Sebagaimana mereka kaum musyrikin yang itu lawan kita itu juga punya zatu anwat. Ini kondisi apa? Mau berangkat perang ya, Wan. Pasukan tempur ini. Di tengah-tengah pasukan tempur ada yang seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini. Maka kewajiban Nabi alaihi salatu wasallam meluruskan. Kewajiban Nabi alaihi salatu wasallam membersihkan akidah ini. Ya. Bukan dihitung dengan hitungan politik. Hitungan politis. Ya. Wah ini kalau diluruskan, diingkari, nanti belot ini pasukan. Waduh kurang bersih. Personil nanti. Iya. Sehingga bisa kalah ini. Lah justru. Jika ingin menang. Bersihkan. Karena ini diantara apa? Faktor. Diantara faktor besar. Yang bisa menghambat. Datangnya. Kemenangan. Faktor. Diantara faktor terbesar. Yang bisa menghambat. Turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemenangan kaum muslimin tidak lain dan tidak bukan pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah akan menolong apabila di tengah pasukan jihad, di tengah para mujahidin ada kemungkaran, ya. Maka harus dibersihkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun langsung mengingkari perbuatan mereka. Aini radd 'alal mukhalif. Ya. Ar-raddu 'alal mukhalif, ingkarul munkar. Yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau katakan, Allahu Akbar, innaha sunan, laqad qultum, walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel di Musa, ija'allana ilahan, kama lahum alihah. Beliau seraya sambil bertakbir. Yang takbir ini diucapkan sebagai bentuk pengingkaran. Ya. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain beliau bertasbih. Ya, dalam riwayat lain beliau bertasbih. Subhanallah. Nah, mendengar ucapan ini beliau bertakbir. Ya. Sebagai bentuk pengingkaran. Innahas sunan. Ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ya, dari orang-orang terdahulu. Dia katakan innas sunan. Nah. Laqad

qultum, sungguh kalian telah mengucapkan, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ucapan kamu ini, ucapan kalian ini adalah seperti ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel pernah mengatakan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Nur ya. Minta dibuatkan Tuhan. Padahal mereka sudah pengingkaran. Inna hasunan. Ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek ya dari orang-orang terdahulu. Dia katakan inna hasunan. Laqad qultum, sungguh kalian telah mengucapkan, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ucapan kamu ini, ucapan kalian ini adalah seperti ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel pernah mengatakan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Nur ya. Minta dibuatkan Tuhan. Padahal mereka sudah punya ilah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana, kata mereka, sebagaimana mereka yakni kaum musyrikin di masa Bani Israel itu punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Perhatikan ucapan ini. Apa redaksi yang diucapkan oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu? Ija'al lana zata anwat. Kama lahum zatu anwat. Disamakan oleh Nabi dengan apa ucapan? Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Ila nazarna ila muhtawa al-makulah wa zamanina. Yazhar al-ajabul ujab. Ya. Maka apabila kita perhatikan, kita perhatikan isi kandungan ucapan ini, ya, dan kita lihat kondisi zaman kita, maka akan tampak pada kita al-ajabul ujab, keajaiban yang sangat aneh. Wayastaddu da'i ilallahi ala basirah. Yang ini membuat para da'i ke jalan Allah menyadari betapa beratnya jalan ini. Ya, betapa beratnya jalan ini. Fayumdi ila mayadu ilaihi minal haq. Untuk dia terus menapaki jalan ini. Ya, kita lihat zaman sekarang. Banyak ungkapan-ungkapan yang lebih berat, lebih parah dibandingkan ucapan ini. Ya. Lebih banyak. Lebih merajalela, bahkan dilegitimasi sebagai suatu kebenaran. Bahkan dianggap sebagai bagian dari praktek beragama. Ya. Ini akan membuat para da'i menyadari betapa berat jalan ini. Ya. Betapa berat untuk dia bisa terus melanjutkan tugas. Ya, untuk mengajak umat manusia ke jalan yang hak. Nah, perhatikan ucapan yang remeh seperti ini aja. Dalam kondisi yang sangat sensitif dan genting, ya, Nabi benar-benar mengingkari, menunjukkan pengingkarannya. Tidak ada yang beliau hitung kecuali apa? Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada perhitungan-perhitungan lain. Ya. Nah, ini satu hal yang benar-benar berat. Kalau kita dai di zaman ini banyak pertimbangannya. Mau ngomong, mau ini, jangan-jangan nanti orang begini, jangan-jangan nanti begini. Ya. Maka kata beliau, fa'awwalan min haitsu lafziha hiya mukhtalifah. Pertama dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz ini berbeda lafaznya. Lafaz fa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah.

Nya ya Rasulullah. Sementara ashabu Musa qalu ya Musa. Ya. Alaysatil ibaratan mukhtalifatain fil qaul? Bukankah ungkapan ini berbeda? Ya. Yang satu memanggil ya Rasulullah, yang satu memanggil ya Musa. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naduhu bismir risalah. Para sahabat Nabi masih memanggil Nabi dengan isim risalah ya Rasulullah. Wahada ghayatun fit tawqir wa ta'addub ma'ahu. Ini menunjukkan masih ada apa? Pemuliaan dan ada penghormatan dan adab kepada Nabi. Washabu Musa naduhu bismihi. Sementara ashabu Musa memanggil beliau dengan namanya ya Musa. Fi ghayatil jalafah. Menunjukkan apa? Kasar. Benar-benar kasar wasu'il adab. Ya, tidak ada adab. Ya. Ini satu beda. Dari sisi ini aja cara mengungkapkan ya Musa dengan ucapan ya Rasulullah. Tapi apakah itu dihitung? Apakah kemudian enggak diingkari? Lah, tetap diingkari. Ya. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu ij'al lana dzata anwab wa lam yaqulu ij'al lana ilahan. Para sahabat Nabi itu masih mengatakan, buatkan untuk kami ya Rasulullah dzatu anwab. Tidak mengatakan buatkan untuk kami Tuhan ilah. Amma ashabu Muhammad faqad sarrahu. Amma ashabu Musa menyatakan dengan terang-terangan tegas sarrahu. Madza qalu? Apa yang mereka katakan? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wa ma hadza? Namun demikian lam yufarriq nabiyuna sallallahu alaihi wasallam baina al-maqulatain. Nabi tidak membedakan dua ucapan ini. Meskipun yang satu masih ada adab, iya. Lafadznya juga masih hanya sekedar dzatu anwat, yang ini kasar, jelas. Ucapannya tegas-tegas minta dibuatkan Tuhan lain. Nah, tapi Nabi tidak membedakan dua ucapan ini. Kenapa? Li'anna natijah wahidah. Karena hasilnya, kesimpulannya adalah sama. Yaitu apa? Hiya ibadatu ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya sama, yaitu mengibadai selain Allah. Sehingga ini sama-sama harus diingkari. Nah, ini dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz. Sepintas selalu berbeda. Sepintas selalu tidak sama. Ternyata Nabi tidak membedakan. Beliau samakan ini. Karena hasilnya sama, yaitu mengibadai selain Allah. Wa amma min haitsuz zaman. Adapun dari sisi waktu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwin. Saat itu Nabi berada dalam posisi apa? Sedang siap tempur. Naam. Wa qailu hadhihi al-maqula yushakkilun nahwu alfain aw akthar min al-mu'askar. Yang mengatakan ini itu kira-kira ada 2000. Iya, atau lebih dari pasukan tempur secara keseluruhan. Jumlah yang besar. Ya, wah, ini kalau kehilangan 2000, ya besar ya. Nah. Karena yang baru masuk Islam memang banyak pada waktu itu. Falam yamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula maqulatahu azzajirah fihim. Namun itu tidak menghalangi Nabi untuk menyampaikan ucapan yang keras dalam pengingkaran terhadap mereka. Ya, li'annahum law kanat minhu sallallahu alaihi wasallam mujamalah. Karena kalau seandainya Nabi menyikapi mereka dengan mujamalah, basa-basi, sungkan, ya, kondisi enggak mungkin, wahasyahu, dan ini enggak jauh, kemungkinan ini jauh. Ini sangat tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya Nabi kala itu bermujamalah dengan mereka, martada'u an makulatihim. Mereka tidak akan merasa salah dengan ucapan.
ucapan itu. Ya. Tidak akan merasa jera dengan ucapan itu. Waladahabu ma'al ghazwi wahum fi nufusihim syai'un minasyirki. Ya. Sehingga apa? Akibatnya mereka akan berjalan di medan tempur dalam keadaan di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada kesyirikan. Ini bahaya. Justru bahaya. Walau annahum dahabu wahum ya'taqiduna dhalik qabla ayaqtali'ahu min qulubihim. Ya. Sehingga kalau seandainya berangkat, mereka dalam keadaan meyakini itu dan belum dicabut akar kesyirikan itu dari hati mereka, fa inintasaru, maka kalau seandainya mereka menang, lam yakun intisaruhum intisara islamin, maka kemenangan mereka itu bukan kemenangan Islam. A'ni binisba li hadzal adad alqailin hadhil maqulah, yakni apa, bagi mereka yang mengatakan ini kemenangannya belum kemenangan Islam, bagi mereka yang mengatakan ini. Walau mata ahadun min ashabi hadhil maqala mata 'alal kufur, kalau seandainya ada yang mati dalam pertempuran itu, mereka mati di atas kekufuran berarti. Iya. Fa zajarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam hadza zajra. Maka Nabi memperingatkan dengan sangat keras. Saat itu posisi mengharuskan itu. Iya, posisi mengharuskan itu justru. Sehingga ini justru apa? Mencerminkan kasih sayang Nabi. Nah, kalau saya dibiarkan, untuk kalaupun menang, fa inintasaru, maka kalau seandainya mereka menang, lam yakun intisaruhum intisara islamin, maka kemenangan mereka itu bukan kemenangan Islam. A'ni binisba li hadzal adad alqailin hadhil maqulah, yakni apa, bagi mereka yang mengatakan ini kemenangannya belum kemenangan Islam, bagi mereka yang mengatakan ini. Walau mata ahadun min ashabi hadhil maqala mata 'alal kufur, kalau seandainya ada yang mati dalam pertempuran itu, mereka mati di atas kekufuran berarti. Iya. Fa zajarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam hadza zajra. Maka Nabi memperingatkan dengan sangat keras. Saat itu posisi mengharuskan itu. Iya, posisi mengharuskan itu justru. Sehingga ini justru apa? Mencerminkan kasih sayang Nabi. Nah, kalau saya dibiarkan, untuk kalaupun menang, mereka menangnya tidak di atas Islam. Dan kalau terbunuh, mereka terbunuh di atas kekufuran berarti. Ya, sehingga Nabi ketika mengingkari itu justru sebagai menunjukkan apa? Kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam terhadap mereka secara khusus. Ya. Alladzi sami'tum zajran iqtala'a rasibatas syirik min qulubihim. Ya, ucapan yang telah kalian dengar yang itu zajran sebagai bentuk pengingkaran keras yang dengan itu bisa mencabut akar kesyirikan dari hati mereka. Wa wajtasaha minha. Ya. Dan benar-benar mendongkel kesyirikan itu dari kalbunya. Walam yakul nahnu fi ghazwin. Nabi tidak mengatakan kita sedang dalam posisi perang. Wa fi harbin ma'adu, perang menghadapi lawan. Wa haula yushakilun sudus al mu'askar takriban, sementara jumlah mereka mewakili 1/6 pasukan tempur kurang lebih. La. Ya, beliau tidak melihat dengan perhitungan seperti ini. Ya, beliau tidak memandang dengan perhitungan seperti ini. Justru apa? Beliau memandang demi kemaslahatan pasukan besar ini. Ya, yang mereka perlu kemenangan, perlu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menghalangi pertolongan Allah taala. Ini dari sisi pasukan semuanya. Nah, kemudian apa? Terhadap mereka yang mengucapkan ini tadi, juga kasih sayang Nabi tampak pada mereka. Kenapa? Kalau seandainya

mereka menang dalam kondisi bukan intisar Islam. Mereka ini. Kalau terbunuh, terbunuh di atas kekufuran. Kaifa satu pelanggaran saja. Tatkala di perang Uhud, ya ikhwan. Pelanggaran bukan, pelanggarannya apa? Melanggar perintah panglima tempur, panglima perang. Ya, beliau sebagai panglima perang, beliau sebagai rasul, dilanggar perintahnya. Harus para sahabat merasakan pelajaran penting. Ya, dalam perang Uhud, ya, harus merasakan pukulan dari kaum musyrikin. Walaupun di akhirnya berhasil mengusir dan pasukan kaum musyrikin. Namun harus merasakan apa? Pelajaran penting terlebih dahulu. Gara-gara apa? Satu pelanggaran oleh segelintir pasukan. Pelanggarannya apa? Melanggar ketaatan kepada panglima perang. Sekaligus ketaatan kepada Rasul. Nah sekarang lebih besar lagi. Pelanggaran tentang urusan tauhid dan syirik. Jika itu saja sudah harus ada pelajaran penting. Nah kalau ini terjadi. Nah bagaimana? Maka akan lebih besar lagi resikonya. Karena urusannya lebih besar lagi pelanggarannya. Ya. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Maka Nabi pun dalam posisi itu melakukan pengingkaran keras. Nah. Maka la budda minat tarbiyati wa taswiyah. Sehingga harus ada tarbiyah dan taswiyah. Ya, tarbiyah dan taswiyah. Nah, harus ada tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Ya, membina. Dan ada taswiyah yaitu membersihkan. Ya, apa yang sudah dibina ini? Jika ada hal-hal yang menghalangi, hal-hal yang mengotori, itu tidak dibiarkan. Harus dibersihkan. Ya. Terkadang terasa lebih mudah membangun. Sulit, berat untuk mau membersihkan hal-hal yang menghalangi tadi. Ya. Nah, ini satu kelengahan. Ya. Satu kelengahan yang tak sedikit dilakukan oleh para da'i. Nah, membina, membina, membina, lupa. Bahasanya di situ ada hal-hal yang mengotori. Hal-hal yang bisa merusak. Ini kalau tidak dibersihkan, apa yang dia bina akan bisa hancur dalam sekejap. Ya, akan bisa musnah dalam sesaat. Nah. La budda min siyasati tauhid. Ya, sehingga perlu dalam kondisi seperti itu harus ada siyasatut tauhid. Ya, siasat politik tapi apa? Demi tauhid. Bukan politik-politik. Nah, praktislah. Tapi politik untuk membela tauhid, untuk menegakkan tauhid. Apa siasah Nabi kala itu? Beliau bersikap tegas, memberikan peringatan yang sangat keras kala itu. Nah, kalau enggak diingkari keras, polisi mau perang, apa? Bisa-bisa mereka perang dalam keadaan membawa dosa tersebut. Nah, ini bahaya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahaya bagi dia sendiri. Dia perang membawa dosa syirik di kalbunya. Dan bahaya bagi pasukan secara keseluruhan. La budda min qal'i syirki min qulubihim wa ijtithathihi minha hatta la tabqa lahu rasibah. Nah, sehingga perlu untuk mencabut ya, kesyirikan itu dari hati mereka dan mendongkelnya sehingga enggak tersisa sedikit pun rasibah. Ya. Faktor atau hal-hal yang membahayakan. Nah, wa naql anhu sallallahu alaihi wasallam katsirun wa katsirun jidda. Dan penukilan dari Nabi tentang poin ini itu sangat sangat banyak. Lakin maksuduna al-bayan bi anna radda 'alal mukhalif min asli hadzal din. Namun maksud kita adalah penjelasan bahwa bantahan kepada pihak yang menyelisih kebenaran itu merupakan salah satu prinsip agama. Wa min qawaid ad-da'wah
ilallahi ala basirah, dan merupakan salah satu kaedah ya, dakwah ke jalan Allah di atas basirah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini disebutkan ya, bahwa ini merupakan salah satu kaedah ad-da'wah ilallahi ala basirah. Ya, yang satu kaedah dakwah kita ke jalan Allah yang merupakan dakwah di atas basirah. Nah, ini prinsip ini perlu dan sangat penting ya, untuk kita tegakkan, untuk dimiliki oleh setiap da'i. Yaitu prinsip untuk tidak membiarkan adanya kesalahan, adanya kemungkaran dari tengah-tengah umat ini, atau bahkan kalau itu dinisbahkan kepada agama, dianggap, jangan sampai itu dianggap sebagai bagian daripada agama. Namun ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah, ini semua tidak bisa keluar dari koridor al-hikmah. Ya, tidak boleh keluar dari koridor al-hikmah wal-basirah. Dan tidak ada hikmah kalau tidak di atas basirah. Sehingga kita perlu tahu ya, naam, kondisi dan keadaan yang ada, bisa menempatkan bagaimana cara ingkar dan mungkar yang tepat dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, di tempat yang berbeda, di suasana yang berbeda pula. Itu kita pura bisa menempatkan kondisinya masing-masing ya. Kita pun melihat, perlu melihat apa posisi kita ya, posisi seorang pemimpin mengingkari dengan posisi seorang yang bukan pemimpin. Nah, itu perlu juga disadari. Beda kalau pemimpin, dia bisa, kalau ketua misalnya atau penanggung jawab, dia bisa mengingkari itu loh. Tapi kalau yang di bawah, perlu ada cara lain. Tidak, jangan sampai dia memposisikan diri seperti posisi seorang pemimpin. Nah, demikian pula dia di tengah masyarakat. Kalau dia tokoh masyarakat yang dipercaya, didengar ucapannya, maka tentu berbeda dengan orang yang gak dikenal dengan masyarakat ya. Perlu ada cara lain. Nah, kalau orang yang dikenal, dia akan disegani, dia bicara akan diperhitungkan oleh masyarakat di sekitarnya ya. Nah, kalau yang gak dikenal, itu gak bisa dia kemudian tiba-tiba mengatakan seperti itu. Masyarakat akan bingung, akan melihat, ini siapa orang ini. Ya. Maka bukannya ucapan dia diterima, justru bisa menimbulkan perlawanan yang akan berdampak tidak baik. Dan insya Allah pernah juga kita sampaikan ya ikhwah, di majelis kita, bahwa ingkar mungkar itu ada beberapa tingkatan. Sebenarnya kayak dibahas oleh Imam Al-Qayyim, ada ingkar mungkar yang memang bisa menghilangkan atau mengurangi kemungkaran itu. Maka ini kerjakan, lakukan yang seperti ini. Tapi ada ingkar mungkar yang sama aja, hanya pindah masalah aja, tidak menghilangkan atau mengurangi, hanya pindah masalah. Nah, sehingga sama aja, diingkari nggak diingkari sama saja. Atau bahkan ada ingkar mungkar yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, contoh ingkar mungkar yang menimbulkan kemungkaran, mengatakan seperti itu, masyarakat akan bingung, akan melihat, ini siapa orang ini. Ya. Maka bukannya ucapan dia diterima, justru bisa menimbulkan perlawanan yang akan berdampak tidak baik. Dan insya Allah pernah juga kita sampaikan ya ikhwah, di majelis kita, bahwa ingkar mungkar itu ada beberapa tingkatan. Sebenarnya dibahas oleh Imam Al-Qayyim, ada ingkar mungkar yang memang bisa menghilangkan atau mengurangi kemungkaran itu. Maka ini kerjakan, lakukan yang seperti ini. Tapi ada ingkar mungkar yang sama aja, hanya pindah masalah aja, tidak menghilangkan atau mengurangi, hanya pindah masalah. Nah, sehingga sama aja, diingkari nggak diingkari sama saja. Atau bahkan ada ingkar mungkar yang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, contoh ingkar mungkar yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar adalah ingkar mungkar terhadap pemerintah secara terang-terang.

kef yang seperti ini. Jadi engkau mungkar. Makanya jangan heran. Salah satu prinsipnya Mu'tazilah itu apa? Ingkarul mungkar. Masya Allah. Mu'tazilah punya usul 5 prinsip. Ya, kayak rukun Islam mereka punya. Salah satunya apa? Ingkarul mungkar. Masya Allah. Bagus kan ya? Prinsipnya hebat. Ingkarul mungkar. Mu'tazilah itu orang yang paling ingkar mungkar. Tapi apa maksud mereka ingkar mungkar? Mengingkari pemerintah secara terang-terangan. Ini salah satu prinsipnya Mu'tazilah. Ya, dan ini subhanallah. Apa ya? Membuat orang baperan. Merasa hebat. Yang vokal itu yang berarti yang. Itu da'i. Memang begini. Ya, da'i yang ikhlas. Membela rakyat. Itu yang berani vokal kepada pemerintah ya. Dianggap itu memang dai yang berjuang ini. Kalau dai yang lembek-lembek itu, itu menjilat pemerintah itu. Ya. Biasanya kalau masa-masa kayak gini laku dai-dai, yang anu itu. Vokal. Akibatnya apa ya, Huan? Dengan dia mengingkari kemungkaran itu justru secara terang-terangan, ya mengingkari pemerintah secara terang-terangan justru apa? Menimbulkan kemungkaran lebih besar. Dan itu terjadi di masa dari masa ke masa, ya. Bahkan di masa sekarang berapa banyak timbulnya kekacauan, timbulnya ya kudeta, revolusi akibat apa? Pengingkaran terang-terangan kepada pemerintah. Nah, ini salah satu contoh pengingkaran yang justru apa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Termasuk apa yang kita lakukan keseharian ya akhwah. Kita perlu menghitung ini. Perlu melihat. Jangan sampai kita mengingkari satu kemungkaran kecil. Ternyata apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sudah pernah kita contohkan kan di majelis ini. Mengingkari satu masalah fikih. Bagus. Ya, ada masyarakat. Ada di antara masyarakat, anggota masyarakat yang melakukan pengingkaran secara dalam masalah fikih. Sholatnya enggak benar misalnya. Dia ingkari tapi tidak pada porsinya. Ya. Cara nganggarinya juga terlalu keras. Padahal itu porsinya enggak sampai seperti itu. Ya. Ngomongnya juga kasar. Nah, seakan-akan dia Pak Lurah. Ya. Padahal dia siapa gitu loh. Dia aja dengan orang yang dia ingkari itu enggak dikenal gitu. Oh, saya juga pernah mondok mas. Ya. Kamu mondok di mana? Nah kan gitu. Wah akhirnya apa? Menimbulkan hal yang lebih besar. Akibatnya dia karena menisbahkan diri kepada salafi akhirnya salafinya yang jadi korban. Akhirnya apa? Dakwah yang jadi korban. Akhirnya yang tadinya dia bisa ya, ngadakan taklim di masjid itu akhirnya enggak boleh diusir. Nah ini apa? Akibat itu tadi. Mengingkari sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Tidak dilakukan dengan cara yang hikmah. Tidak dilakukan dengan cara yang ilmiah. Nah ini contoh-contoh bahwasanya menerapkan prinsip ini pun tetap pada koridor apa? Al-hikmah wal-basirah. Nah, hikmah dan basirah. Nah, ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Termasuk di fitnah kali ini, ya, yang menjadi fitnah, sebutan fitnah mufarriqah, ya, yang bisa menjadi fitnah, sebutan fitnah, asatidzah kibar ini tadi, atau asatidzah jumhur, nah, itu timbul atau memunculkan kaedah-kaedah yang aneh. Kaedah-kaedah yang jauh, ya, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip manhaj salafi. Ya, di antaranya kaidah ya bahwa jumhur itu di atas kebenaran. Nah, asatidzah jumhur enggak mungkin salah. Masa yang benar yang jumlahnya banyak itu salah, yang benar yang satu yang benar. Ya, seraya berhujjah berdalil dengan apa? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nah, ini satu kemungkaran. Ya, alhamdulillah kemungkaran telah dibantah oleh para masyayikh dan juga oleh para asatidzah kita. Harus diluruskan. Tidak boleh dibiarkan ini. Kalau dibiarkan, akan bercokol, bercokol, bercokol. Terus menjadi apa? Diyakini.
Ini berbahaya ya, ikhwan. Dianggap sebagai asal yang jumhur sebagai apa? Sebagai ulama. Padahal kata Syekh, sebagaimana kata Syekh, ini enggak masuk. Ya, menerapkan hadis ini enggak masuk pada banyak sisinya. Satu, mereka bukan ulama. Satu, ini bukan ijma. Yang namanya ijma itu enggak ada yang menyelisih. Nah, sepakat semuanya. Ini enggak ada ijma, bukan ulama, bukan ijma. Nah. Ya, ini enggak boleh dibiarkan. Karena apa? Bersama fitnah. Itu terkadang apa ya, ikhwan? Suatu kaidah batil dipegangi. Karena memang dibutuhkan oleh pihak yang sedang memperjuangkan kebatilannya itu. Sehingga apa? Mereka lupa dengan prinsip-prinsip kebenaran. Nah, di fitnah musafiqah, Syekh Rabi mengingatkan, ya, bahwasanya la taqbalu al-kalam fi ayyi ahadin illa bidalil. Enggak boleh kalian menerima ucapan siapapun, ya, mencela saudaranya kalau tanpa hujjah. Ya, lupa dengan ini, sorry, mengingat ini, mengulang-ulang masalah ini. Ya, mengulang-ulang masalah ini. Yang dikatakan, beliau mengatakan apa? Bahwa Muhammad bin Hadi la dalil, tidak memiliki dalil. La burhan wala adillah. Ya. Bahkan dikatakan la dalil wala nisfu dalil. Enggak punya satu dalil pun, bahkan setengah dalil aja enggak punya. Ketika mencela saudaranya, ketika mencela para masyayikh salafiyin. Ya, enggak punya satu dalil pun. Nah, diingatkan oleh beliau. Dan beliau katakan orang-orang yang masih fanatik membela Muhammad bin Hadi, sungguh mereka orang-orang yang tidak terterbiah dengan terbiah salafiyah. Langsung ini mereka. Ya, Muhammad bin Hadi sampai nangis-nangis. Ia menyatakan, kif saya yang dikatakan tidak terterbiah di atas terbiah salafiyah. Bahkan hari ini saya baru menyelesaikan fatwa Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah. Nah, beliau katakan apa? Mereka tidak terterbiah dengan terbiah salafiyah, tidak terterbiah dengan terbiah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, wala Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak terima, langsung jununnya ya, meledak. Nah, kif. Baru hari ini saya selesai dari mengajarkan fatwa Hamawiyah. Nah, masalahnya bukan mengajarkan fatwa Hamawiyah atau mengajarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah, justru berapa banyak sururiyin, ya, halabiyin yang mengajarkan kitab-kitab salaf. Tapi masalahnya kalian tidak mengamalkan ini. Kalian tidak mengamalkan ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, ternyata di fitnah kali ini berulang. Di Indonesia ini terjadi pengulangan. Ya, yang itu langsung diucapkan kesimpulannya, diucapkan oleh para masyayikh kita. Tatkala dihadiri daurah Al-Muzani yang pertama. Ya. Ini merupakan apa? Fitnah musafiqah terulang di Indonesia. Yaitu apa? La dalil wala hujjah. Ketika beradu arab istilahnya, adu muka, la jawab, sukut. Nah. Ya. Sehingga kemarin disimpulkan oleh Syekh dengan apa? Sifr ala syimal. Itu maknanya sama dengan bahwa mereka la dalil, la dalil wala nisfu dalil wala zarrah minad dalil. Ya, itu enggak punya dalil wala tahu zarrah. Zarrah itu yang paling kecil dari dalil. Ukuran paling kecil. Yang paling kecil ini enggak ada. Teriak ya. Jannah junun. Nah, teriak ini sifur ala simal. Apa ini? Istilah apa ini? Enggak ada ulama mengatakan ini. Ya, memang istilah ini dikenal di masa sekarang. Ya. Dan ada ulama yang menggunakan istilah ini. Beliau menyatakan di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Tidak kurang 4 atau 3 tempat beliau mengucapkan ini, sifr ala syimal. Nah, dari pembahasan-pembahasan beliau menyatakan dengan makna yang sama, bahasanya itu apa? Enggak ada nilainya. Tidak ada hujahnya. Nah, itu sebutan untuk apa? Sifr ala syimal. Teriak-teriak ini kok.
bisa syekhnya menerjemahkan nul putul ya ke dalam bahasa Arab ini semua. Jannah jununu. Ya ikhwan. Sehingga ya ikhwan, nah ini diantara apa? Sesuatu yang mereka lakukan untuk menutupi tadi itu. Untuk menutupi yang mereka tidak bisa berhujjah, tidak bisa berdalil. Nah. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena apa? Kemungkaran itu harus diterangkan kepada umat. Dan berapa banyak kaidah-kaidah yang lainnya. Ya, yang menganggap bahwasanya bahwa asatidzah itu sebagai duta-duta ulama. Kalau ada fatwa atau apapun, tidak boleh kecuali harus melalui jalur mereka. Sehingga wasaya ulama ditolak mentah-mentah. Itu kenapa? Karena tidak melalui jalur asatidzah. Nah, sehingga seakan-akan terkubur itu. Padahal wasaya siapa? Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Ini tidak dipercaya sama sekali. Seakan-akan tidak ada ini. Seakan-akan bukan, tidak ada apa-apa. Padahal masyayikh sudah berwasiat. Ya. Taib sudah datang melalui jalur mereka. Sautiyah sudah datang jalur mereka. Padahal. Nah. Tapi apa ternyata? Sudah datang jalur mereka. Tidak disampaikan. Sama-sama masyayikh heran. Masa? Di masa seperti ini ada yang tidak tahu. Naam syekhnya. Tidak tahunya bukan baru satu bulan tidak tahu. Sudah setahun lewat tidak tahu kalau ada. Padahal di masa yang sekarang ini ya, informasi itu betapa sangat cepatnya. Ya. Dan itu tidak mereka sampaikan, tidak mereka sebarkan. Sehingga sampai di fatwa Jalsal Madinah, Syekh Rabi'ah, Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan kepada mereka, antum akhfaitum sautiyah. Kalian menyembunyikan sautiyah atau menyembunyikan nasihatku. Nah, ya. Wa ketika sautiyah ini diminta, mestinya mereka menyebarkannya, menerjemahkannya, ya. Itu enggak dilakukan. Wa tiba-tiba ketika Daur Al-Muzani ada telekonferen, ya, Syekh Abdullah Al-Bukhari menyampaikan nasihat, tiba-tiba enggak ada yang minta, enggak ada yang nyuruh, syekhnya pun mungkin enggak nyuruh, tiba-tiba terdengar apa? Menyebarkan terjemah. Diterjemahkan langsung. Nah, padahal panitia sudah menyebarkan. Wah, ini acaranya panitia. Ya, yang didengar oleh semua pihak. Diterjemahkan sudah. Live. Nah, semua dengar. Tiba-tiba mereka juga menyebarkan. Lah, seharusnya mereka. Versi sendiri. Versi sendiri. Seharusnya kalau mau menyebarkan, sebarkan punya panitia yang sudah resmi. Sudah ada audionya. Sudah ada terjemah, transkripnya, ada terjemahnya. Lah, ada apa? Capek-capek menerjemahkan. Sehingga berbalik ya, ikhwan. Iya. Mestinya kalau mau menerjemahkan, wong panitia sudah menerjemahkan resmi. Sebarkan punya panitia. Nah, ini tiba-tiba enggak ada yang nyuruh, nyebarkan punya sendiri. Nah, kayak takut seakan-akan dianggap nanti menyembunyikan lagi. Loh, siapa ini beda? Kalau itu memang nasihat, ditujukan untuk mereka keputusan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang fitnah ini. Nah, ini merupakan acara, ya, tausiah, melalui telekonferensi yang didengar, disiarkan untuk semua pihak. Nah, dan itu panitia sudah menyebarkannya dan mentranskrip serta menerjemahkannya. Nah, maka kalau mau menerjemahkan, mestinya terjemah apa mau menyebarkan cukup menerjemah, menyebarkan yang miliknya panitia, tidak perlu repot-repot menerjemahkannya. Nah, dan itu merupakan apa bentuk kelancangan, ada apa? Ya, menyebarkan sendiri. Ada maksud apa ini di sini? Nah, barakallahu fikum. Sehingga yul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan di antara contoh. Ya, pentingnya adanya ar-raddu alal mukhalif. Namun sekali lagi apa? Ar-raddu alal mukhalif ini tetap ditegakkan di atas al-hikmah, di atas al-basirah. Nah, jangan sampai gara-gara cara kita menyampaikan, cara kita berucap, cara kita bertutur kata, itu menyebabkan ingkar-mungkar yang kita lakukan justru tidak tepat. Ya, justru tidak tepat. Karena memang, na'am ar-rifqu wal-lin itu
asal dalam ingkar mungkar. Ya, kelembutan, ya, lemah lembut itu, kesopanan itu diantara asal dalam ingkar mungkar. Nah, jangan sampai kita merasa punya hujah atau kita punya dalilnya atau hafal dalilnya, kemudian ketika kita mengingkar, melakukan ingkar mungkar, kita lebih terbawa dengan emosional sehingga kasar, maka ini tidak tepat. Ini ingkar mungkar seperti ini semua ya kawan, akan termasuk ke pada keluarga kita sekalipun, anak istri kita. Kita wajib melakukan dengan ingkar mungkar pada mereka. Ada kemungkaran ada kita, tapi apa? Lakukan dengan lembut. Nah, kalau sedikit-sedikit keras kasar, istrinya salah dipukul, kamu mungkar ini ya, apa jadinya rumah tangga itu? Ya. Anaknya salah langsung diingkari kayak dia lakukan apa sudah. Maka apa? Apa jadinya suatu rumah tangga? Ini satu contoh ya, kecil dalam sekup ini rumah tangga. Lah bagaimana dalam sekup yang lebih besar? Ya, sehingga termasuk dalam fitnah ini pun ya khwa, kita jangan sampai keluar dari koridor ilmu, koridor arifq walin, koridor kesantunan. Ya, kita masing-masing kita jaga. Nah, kita jaga sehingga apa wasaya dan nasihat masyayikh kita itu jangan sampai tertutupi oleh kata-kata kasar teman-teman atau sebagian kita. Ya, kita sampaikan dengan lembut, kita sampaikan dengan hikmah. Nah, tetap kelembutan, kesopanan itu kita jaga, kita tegakkan di semua keadaan, di semua kondisi. Dan kita aulan nas untuk memiliki kelembutan, memiliki akhlak, memiliki adab yang terbaik. Barakallahu fikum. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, alhamdulillah kita di Jumat 29 Safar 1445 Hijriah kita kembali melanjutkan kajian ini, kajian kita, dan ini berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk kembali di majlis yang mulia ini membahas kitab atau risalah yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, sebuah risalah yang beliau beri judul Imdadus Salafi bi Usuli wa Qawa'idi fil Manhajis Salafi. Sesuai dengan judulnya, maka risalah ini membahas tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dalam al-manhaj as-salafi. Dan sebagian prinsip itu yang beliau sebutkan di sini memang benar-benar merupakan prinsip yang sangat mendasar. Seperti yang akan beliau bahas pada prinsip yang sekarang akan kita kaji malam hari ini, yaitu al-qa'idah al-khamisah, kaedah yang kelima. Fi asliddin wa asasihi.
Kaidah kelima tentang prinsip dan asas agama. هذه القاعدة الكلام فيها يتضمن ثلاثة أمور. Kaidah ini, pembahasan tentangnya mengandung tiga perkara. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimullah, mempelajari apa yang beliau bahas di sini, imdadus salafi fi usul wa qawaid fi al-manhaj as-salafi, benar-benar beliau mengajak kita semua untuk mengenal dasar-dasar dan prinsip-prinsip manhaj kita, bahkan lebih dari itu, dasar-dasar dan prinsip-prinsip agama kita. Ya, agama kita, sehingga kita dari sini akan mengokohkan serta menguatkan apa yang telah kita ketahui bersama tentang prinsip-prinsip itu. Ya. Dan dengan mengingat bahwasannya itu adalah masalah yang sangat prinsip, ya, dan masalah yang sangat mendasar dalam agama kita, maka kita pun tahu, ya, mana yang merupakan pondasi dalam agama kita, mana yang merupakan kelanjutan daripada pondasi tersebut. Nah, atau yang dibahasakan dengan furu'. Nah, walaupun pembagian agama menjadi usul dan furu', ini pembagian yang muhdats. Namun pembagian ini terlanjur tersebar kemana-mana. Pembagian ini dimulai atau dicetuskan pertama kali oleh kelompok Mu'tazilah, sehingga sudah sangat lama pembagian ini dan terlanjur tersebar kemana-mana, dan Ahlus Sunnah terkadang menggunakannya, menggunakan istilah ini dengan makna yang benar, tidak seperti yang dimaukan oleh Mu'tazilah. Ya, karena Mu'tazilah menyatakan bahwa ada usul, ada furu'. Kalau yang usul itu penting, kalau yang furu' tidak penting. Nah, yang pembagian ini kemudian diikuti oleh kaum Hizbiyyin, ya, di masa ini. Nah, sehingga mereka bilang, kita jangan sibuk ngurusi furu'. Ya. Apa urusan furu' misalnya? Sudahlah, jangan ribut masalah jenggot wajib apa enggak wajib, sunnah apa enggak sunnah. Ini masalah furu'. Ya. Sampai melebar, ya, bahkan menyatakan bahwa masalah tauhid, pembahasan tauhid al-uluhiyah itu masalah furu', serahkan kepada tokoh masing-masing masyarakat. Kalau bahasanya jamaatut tabligh, ini ilmul masail katanya. Kalau kita bahasnya ilmul fadail saja. Kalau ilmul masail, serahkan ke tokoh masing-masing. Nah, dianggap tidak penting. Ya. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini tidak demikian. Ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah terkadang menggunakan istilah ini, al-usul wal-furu', namun dengan makna yang benar, yaitu usul masalah akidah, al-usul masalah ahkam, hukum-hukum fikih. Nah, yang semua hukum-hukum fikih itu semuanya lah penting. Kalau bahasanya tadi Hizbiyyin, mereka anggap ada usul, ada furu', dalam bahasa lain pula ada lub, ada kusur katanya, ada yang inti, ya, ada yang kusur kulitnya saja. Ya. Sampai-sampai saking ekstrimnya, ya, Abul A'la al-Maududi menyatakan semua ibadah, sholat dan sebagainya itu hanya sekedar latihan saja. Latihan jiwa yang akan menempa kita. Apa lupnya? Lupnya adalah upaya untuk menggulingkan kekuasaan. Ya. Nah, ini semua adalah pemahaman dan cara pembagian serta cara berpikir yang salah. Manhaj yang salah. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Nah, di sini beliau akan mengingatkan pada kita tentang asl wa asas hadzal din. Ya. Prinsip dan dasar, ya, agama kita.
Kata beliau, penjelasan kaidah ini itu mengandung tiga perkara. Al-amrul awwal, perkara pertama, al-murad bihadad din. Yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan agama? Fa'innahu la yansarifu indana illa ila dinil Islam. Maka kalau disebut kata agama ad-din, maka tidaklah dimaukan dengannya kecuali ya adalah dinul Islam. Ya, tidaklah dimaukan dengannya kecuali apa? Dinul Islam alladzi ja'at bihi jami'un nabiyyin wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Yang agama Islam inilah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Para nabi dan para rasul itu semuanya diutus dengan membawa dinul Islam. Wala yuradu bihi al-ma'na al-lughawi. Dan tidaklah dimaksud dengan agama di sini ad-din, bukanlah dimaksud dengannya makna secara bahasa alladhi huwa ta'ah au al-khudu au at-tadhallul, yang makna secara bahasa adalah taat ya, tunduk dan pengerendahan diri, au al-jaza atau pembalasan ya, atau pembalasan. Contohnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dengan memurnikan hanya untuk Allah Ta'ala ad-din. Ad-din di sini adalah ketaatan. Adalah al-amal. Contoh lainnya juga, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ. Di surat Al-Fatihah. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ. Ay, Malik yaumil jaza. Dialah raja, penguasa yaumil jaza. Ad-din bimakna al-jaza. Ini semua ad-din dengan makna al-lughawi. Tidak, bukan ini kata beliau. Bukan ad-din dengan makna ini. Namun ad-din yang itu tidak lain adalah dinul Islam. Nah, yang dinul Islam inilah yang dibawa oleh semua rasul dan nabi. Maka bukan ad-din dalam makna bahasa, bal yuradu bihi al-ma'na syar'i. Namun yang dimaksud ad-din di sini adalah ad-din dengan makna syar'i, wa huwa dinullah, yaitu agama Allah. Alladzi ma bu'itsa nabiyyun wala rasulun illa bihi, yang tidaklah nabi ataupun rasul diutus kecuali dengan membawa agama tersebut, wa huwa dinul Islam ya, yaitu dinul Islam. Ini yang dimaksud dengan ad-din. Sehingga asluddin di sini tadi kaidah yang kelima tentang asluddin wa asasuhu, prinsip dan dasar agama, yaitu apa? Dinul Islam. Din al-Islam. Paham ya, akhwan? Ini perkara pertama. Al-amrussani, perkara kedua. Fil Islam, pembahasan tentang Islam. Ma huwa, apa itu Islam? Qala fal Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Hadza huwa dinul haq wa hadza huwa alladhi radiyahu Allahu subhanahu wa ta'ala lis-saqalain al-jinni wal-insi. Sehingga ini maksud dengan ad-din adalah dinul Islam. Nah, apa itu al-Islam? Perkara kedua, apa itu al-Islam? Maka beliau ingatkan bahwa al-Islam adalah al-istislamu lillah.
lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pemeluknya atau para pelakunya. Inilah al-Islam. Sehingga al-Islam apa tadi? Al-istislam, berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan wa ahli, dan para pelakunya. Hadza huwa dinul haq, inilah agama yang benar. Wa hadza huwa alladhi, dan inilah agama yang diridai oleh Allah Ta'ala untuk as-saqalain, untuk jin dan manusia.

Nah, di sini perlu kita mengerti, setelah kita tahu bahwa al-Islam dengan makna yang demikian, perlu kita mengerti apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-Islam bil ma'nal 'am, dengan al-Islam bil ma'nal khas. Ya. Al-Islam dengan makna umum dan Islam dengan makna khusus. Nah, Islam yang beliau sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri dalam kitabnya barusan, rahimahullah, itu adalah ta'riful Islam bil ma'nal 'am, dengan makna umum. Ya. Dengan makna umum. Diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, setelah beliau menyebutkan ta'riful Islam dengan makna tadi, ya, maka beliau katakan wa hadza huwal Islam bil ma'nal 'am. Inilah Islam dengan makna yang am, umum. Wa 'ala hadza yakunu ashab al-milal as-sabiqah muslimin. Berdasarkan makna ini, maka para pemeluk agama yang lalu, umat terdahulu, ya, yang mereka

semua para rasul. Nah, maka semua umat terdahulu yang mengikuti nabinya masing-masing itu adalah muslimin. Itu adalah muslimin. Disebut sebagai kaum muslimin. Hina kanat syara'i'uhum qa'imatan lam tunsah. Ketika syariat mereka masih berlaku dan belum dihapus. Ya. Ketika syariatnya mereka adalah masih berlaku dan belum dihapus. Ketika itu mereka muslimin. Kama qala Allah Ta'ala an-Nuhin. Wahuwa yukhatibu qawmahu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh. Ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh. Yang kala itu Nabi Nuh mengajak bicara kaumnya. Fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya. Jika kalian berpaling, maka tidaklah aku meminta adanya bayaran dari kalian. Aku tidak meminta kepada kalian min ajrin, adanya bayaran ataupun imbalan. In ajriya illa ala Allah. Hanyalah imbalanku itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu, dan aku diperintah, an akuna minal muslimin, untuk aku menjadi termasuk muslimin. Ya. Sehingga Nabi Nuh itu apa agamanya? Orang-orang yang berpegang dengan agama beliau disebut apa? Muslimin. Kenapa? Karena agama beliau ini istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Itu Islam yang beliau bawa. Dan kala itu masih berlaku, belum dihapus. Maka barang siapa yang mengikuti Islam dengan mengikuti Nabi masing-masing tatkala syariatnya masih berlaku, belum dihapus, maka dia muslim. Mereka adalah muslimun. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, namun dia adalah hanifa, seorang yang bertauhid, muslima, muslim. Wama kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrikin. Allah juga mengatakan, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ingatlah, ketika Allah mengatakan, ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, أَسْلِمْ, berislamlah kamu, قَالَ أَسْلَمْتُ. Ya. Maka beliau pun menjawab, aku berislam, لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, kepada رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ wa yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ingatlah, tayib, dan dengan itu Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, banihi, kepada anak-anak beliau, wa yaqub, demikian pula Yaqub memberikan wasiat dengan itu. Ya'qub mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk agama, untuk kalian ad-din, maka janganlah kalian mati kecuali kalian sebagai muslimun. Demikian pula tentang Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau benar kalian beriman kepada Allah, maka kepadanyalah, hanya kepadanyalah kalian bertawakal jika kalian benar sebagai

muslimin. Ya. Juga tentang Taurat, Allah Ta'ala mengatakan, inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang padanya ada huda, petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyun, para nabi berhukum dengan Taurat itu. Alladzina aslamu, yang para nabi itu telah berislam. Lilladzina hadu, ya, para nabi itu memberikan hukum. Para nabi yang telah berislam itu memberikan hukum untuk orang-orang Yahudi. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Allah sebutkan bagaimana beliau Allah Ta'ala mengatakan tentang kaumnya al-hawariyun, murid-murid beliau, wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ya. Ingatlah ketika aku wahyukan kepada al-hawariyin, yakni aku ilhamkan kepada al-hawariyin, hendaklah kalian beriman kepadaku dan kepada rasulku, yaitu Isa alaihissalam. Maka mereka menjawab, qalu amanna, kami beriman ya Allah, washhad bi annana muslimun, dan bersaksikanlah bahwa kami muslimun. Ya. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini adalah makna adalah Islam dengan makna am yang itu meliputi agama seluruh para nabi dan rasul. Umat mereka pun semuanya disebut muslimun. Kapan ini? Fi kulli zaman wa makan kanatis syari'atu fihi qa'imatan lam tunsah. Itu di setiap zaman, di setiap waktu, di semua waktu dan tempat yang syariat, ya, kala itu berlaku, syariat Nabi masing-masing itu berlaku dan belum dihapus. Belum dihapus. Sehingga apa? Ketika datang Nabi Nuh, maka yang berlaku adalah syariatnya Nabi Nuh. Maka berpegang dengan syariat Nabi Nuh itulah Islam. Orangnya Muslim. Begitu datang Nabi Ibrahim, yang berarti apa? Menghapus agama Nabi Nuh. Maka berpegang dengan agama Nabi Ibrahim itulah Islam. Dan orangnya Muslimun. Ya. Demikian pula ketika datang Nabi Musa. Demikian pula ketika datang Nabi Isa. Karenanya orang-orang yang mengklaim mengaku beriman kepada Musa, tatkala datang Nabi Isa alaihissalam, ya, maka yang dulunya, sebelumnya dia berpegang kepada ajaran Nabi Musa dan kitab Taurat, mereka muslimun. Begitu datang Nabi Isa, namun tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa, tidak mau berpegang, tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil, mereka bukan lagi muslimun. Hagadha ikhwan. Nah ini apa? Al-Islam bil ma'nal am, dengan makna umum. Kemudian berikutnya, apa yang diistilahkan para ulama dengan Islam bil ma'nal khas, dengan makna khusus. Ya. Fayakhtassu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam dengan makna khusus ini hanya untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Di agama Nabi Muhammad namanya Islam. Duh, katanya Islam abangannya Nabi, seluruh para Nabi. Iya betul. Tapi itu Islam bil ma'nal am.
Adapun Islam bil ma'nal khas adalah syariat Nabi Muhammad. Paham ya? Syariat Nabi Muhammad ini juga namanya Islam khusus untuk syariat beliau disebut Islam. Naam. Qala ta'ala, Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin, tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah dan aku adalah yang muslim yang pertama kali, yang terdepan, muslimin. Dan Allah Ta'ala mengatakan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Dialah yang telah memberi nama kalian sebagai al-muslimin sejak awal dan ketika ini agar rasul menjadi saksi atas kalian. Ya. Dan setelah diutusnya Nabi, tidak ada Islam kecuali mengikuti dengan cara mengikuti agama beliau. Bahkan kalau seandainya para Nabi dan para Rasul sebelum beliau itu ada di masa Nabi Muhammad, maka para Nabi dan para Rasul itu wajib mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga setelah diutusnya para Rasul, tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama beliau sebagai muhaimin, tolak ukur. Ya. Alal adyani kulliha, bagi agama-agama yang lainnya. Begitu datang Nabi Muhammad, maka semua harus mengikuti ajaran atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau sebagai nasikhatun, penghapus, yang menghapus semua syariat terdahulu. Menghapus semua syariat terdahulu. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, perjanjian, mitsaqan nabiyyin, Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya. Yaitu apa perjanjiannya? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ya. Ketika kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Kepada para nabi itu Allah katakan, ketika kalian, aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah, thumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa wahyu yang diturunkan kepada kalian wahai para nabi semuanya, maka Allah janji para nabi itu, la tu'minun nabihi, kalian harus beriman dengan rasul ini tadi. Walatansurunnahu, dan kalian harus membela nabi ini, rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan, Allah minta perjanjian. Qala aqrartum, apakah kalian mau mengikrarkan perjanjian ini? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kalian mau menyepakati perjanjian ini? Allah tanya semua para nabi itu. Qalu aqrarna. Maka para nabi itu menjawab,
kami mengikrarkan perjanjian ini. Ya. Maka Allah katakan, qala fashhadu. Maka bersaksilah kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian, ya, termasuk dari para saksi itu. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada ayat yang lainnya. Ini ayat ini sebagai dalil bahwa para nabi itu sudah Allah ambil perjanjian bahwa mereka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya datang kepada mereka. Artinya di masa mereka datang Rasul, Rasulullah datang di masa mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus mengikutinya. Ya, sehingga tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula Nabi menegaskan dalam sabdanya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengarku seorang pun dari umat ini, yakni umat dakwah, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan terhadap apa atau terhadap agama yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan termasuk sebagai penghuni neraka. Ya, ini diriwayat Al-Imam Muslim dari hadis sahabat Abi Hurairah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah apa? Al-Islam bil ma'nal khas. Islam dengan makna khusus. Nah. Dan demikian pula ketika dalam hadis lain, ketika Rasul alaihi salatu wassalam melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang lembaran-lembaran Taurat, ya, yang dipegang kitab suci, kitab Taurat, kitabnya Nabi, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi pun marah, ya, kepada, mengingkari dengan keras sahabat mulia Umar bin Khattab, seraya beliau mengatakan apa? Kalau seandainya laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Ya. Kalau seandainya Musa itu hidup sekarang, maka dia tidak bisa kecuali harus mengikuti agamaku. Ya. Artinya bahwa apa? Semua agama terdahulu itu tidak berlaku dengan datangnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau seandainya para nabi itu ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka para nabi itu semuanya harus mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dan ini penting, wa bihadza yu'lam anna an-niza'a fi man sabaqa minal umam hal hum muslimun aw ghairu muslimin. Ya, perbedaan, perselisihan tentang umat terdahulu, apakah mereka muslimun atau bukan muslimin, maka ini perselisihan yang sifatnya lafzi. Wa dzalika li'anal islam bil ma'nal 'am. Kenapa? Karena Islam dengan makna 'am tadi yang kita sebutkan, yatanawal kulla syari'atin qa'imatin ba'athallahu biha nabiyan. Islam dengan makna umum itu mencakup semua syariat yang berlaku, yang dengannya Allah mengutus setiap nabi. Setiap syariat yang berlaku, yang dengannya Allah mengutus para nabi, maka itu semuanya Islam. Fayasmul Islama kulli ummatin muttabi'atin li nabiyyin minal anbiya ma damat syari'atuhu qa'imatan ghaira mansukhatin bil ittifaq. Sehingga Islam dengan makna umum tadi itu mencakup Islam setiap umat, setiap umat yang mengikuti nabi, ya, selama syariatnya masih berlaku, belum dihapus.
Ya. Ini bil ittifaq, dengan kesepakatan, sepakat para ulama. Ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang tadi, wa amma ba'da bi'tsatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal islama yahtassu bima jaa bihi. Islam itu khusus untuk agama yang beliau diutus dengannya. Faman lam yu'min bihi wa yattabi'hu falaysa bimuslim. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada beliau dan tidak mau mengikuti agama beliau, maka dia bukan muslim. Maka Yahudi kala itu, terlepas dari perbuatan mereka yang sudah mengubah-ubah agama Allah, mengubah-ubah Taurat, ya. Tatkala Nabi Muhammad datang ke Madinah, atau bahkan sejak sebelum itu ketika mereka sudah mendengar agama ini namun tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sangat jelas serta merta bukan lagi muslim. Karena muslim itu adalah kalau dia mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man za'ama anna ma'adini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinan siwahu qa'iman maqbulan 'indallah ta'ala min dinil yahud awin nasara aw ghairihima fa huwa mukadzibun liqaulillahi ta'ala innad dina 'indallahil islam. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa bersama agama Nabi Muhammad ini ada agama lain yang berlaku dan diterima di sisi Allah, baik itu agama Yahudi ataupun Nasara atau yang lainnya, maka sungguh dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil islam. Demikian pula apa? Mendustakan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian beliau sebutkan pula, wa idza kana al-islamu ittiba'a syari'atil qa'imati. Maka kalau tadi sudah kita sebutkan bahwa Islam itu berarti apa? Mengikuti syariat yang berlaku. Itu Islam. Yang sedang berlaku. Ya. Itulah Islam. Ketika syariat Nabi Nuh berlaku, maka mengikuti syariat Nabi Nuh, itulah Islam. Demikian pula ketika Nabi Muhammad syariatnya menghapus seluruh syariat yang lalu. Secara pasti semua syariat tanpa kecuali yang lalu sudah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, jika demikian berarti Islam itu adalah mengikuti syariat yang masih berlaku. Fa innahu idza nusikha syai'un minha, maka kalau ada bagian dari syariat yang dihapus, lam yakun al-mansukh dinan ba'da naskhihi wala ittiba'uhu islaman, maka bagian dari syariat itu yang dihapus tadi itu syariat yang dihapus tadi itu tidak lagi merupakan agama setelah dihapus. Mengikutinya pun bukan lagi Islam. Kemudian beliau berikan contoh. Artinya apa? Ini juga ada pada syariat Nabi Muhammad. Contohnya, fa istiqbal baitil maqdis. Masalan. Salat menghadap Baitul Maqdis. Contoh. Ya. Kana dinan wa islaman. Dulu itu merupakan agama dan Islam. Kapan? Sebelum dihapus, ketika masih berlaku. Makanya Nabi pun melaksanakan ini. Begitu beliau datang ke Madinah, salat beliau kemana menghadap? Baitul Maqdis. Kenapa? Karena itu yang berlaku.
maka itulah agama. Mengikutinya itulah Islam. Walam yakun dinan wala islaman ba'dahu, namun setelah dihapus tidak lagi menjadi agama, bukan lagi Islam. Dihapus dengan apa? Allah perintahkan untuk menghadap ke Al-Ka'bah, menghadap ke Al-Masjidil Haram. Ya. Faham tu, ya ikhwan? Sehingga apa? Menghadap ke Baitul Maqdis, Islam apa bukan Islam? Ketika masih berlaku Islam. Ya. Namun, dan itu masih berlaku sampai kapan? Di awal-awal syariat Nabi Muhammad, sampai beliau di awal hijrah. Masih berlaku itu. Maka itu Islam kala itu. Kemudian Allah hapus. Allah yang menghapusnya. Dipindah ke mana? Ke Al-Masjidil Haram, ke Al-Ka'bah. Maka setelah dihapus, menghadap ke Baitul Maqdis bukan lagi Islam. Mana Islam? Menghadap ke Baitullah Al-Ka'bah. Hem tu. Ini contohnya. Demikian pula, ketika dulu Nabi masih melarang ziaratul kubur secara mutlak. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Maka ketika itu, ketika masih dilarang, ya, ziaratul kubur bukan Islam. Namun apa? Fazuruha. Silahkan sekarang lakukan ziarilah kubur. Maka apa? Ziaratul kubur bagian dari, merupakan Islam. Tentu saja dengan syarat-syaratnya, ya. Menziarahi kubur untuk mengingat al-maut, ini tujuannya. Nah, dan ziaratul kubur, ya, itu agar kita mengingat al-maut sehingga kita takut terhadap maut dan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi al-maut itu dan mendoakan, memohonkan ampun bagi yang sudah mati, bukan minta-minta kepada yang sudah mati atau mengharapkan barokah dari yang sudah mati, bukan demikian. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Ini dengan di sini kita berarti telah mengerti dan memahami apa itu al-Islam, dengan Islam dengan makna al-am dan Islam bil makna al-khas. Sehingga kalau ditanya, apakah umat terdahulu itu muslimin? Jawabannya iya, selama mereka mengikuti syariat, ya, Nabi yang sedang berlaku. Ketika syariat itu telah dihapus, maka mengikutinya bukan lagi Islam. Ya. Demikian pula, al-Islam dengan makna khas, yang itu tidak lain adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan diutusnya beliau, maka syariat beliau menghapus seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya. Sehingga tidak ada Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mengikuti agama beliau. Bisa jadi di masa nabi sebelumnya, datangnya nabi setelahnya tidak menghapus syariat nabi sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Tapi syariat nabi, agama Nabi Muhammad itu menghapus semua syariat sebelumnya. Sehingga kita tidak harus mengamalkan semua syariat para nabi yang lalu. Cukup kita mengimani Nabi Muhammad, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sudah cukup. Ya, karena syariat beliau menghapus semua syariat yang sebelumnya. Dan tidak ada Islam kecuali dengan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ini pembahasan penting yang perlu kita pahami untuk nanti kita akan mengerti pembahasan berikutnya. Dan dari sini juga ada satu bantahan yang sangat penting, yaitu membantah pihak-pihak dari kalangan liberaliyun, orang-orang liberal yang menyerukan wahdatul adyan, penyatuan agama-agama. Ya, yang ini nasallallahu salamal afiyah ya ikhwan, sudah mulai didengungkan dengan mengatasnamakan Islam. Ya, direkomendasi oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Itu apa? Menganggap semua agama sama, khususnya agama Yahudi, Nasrani dan Islam katanya.
yang dianggap sebagai keluarga besar Nabi, agama Nabi Ibrahim. Ya, tadi sudah terbantah sebenarnya. Allah Ta'ala tadi telah menegaskan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim juga bukan Nasrani. Allah bantah. Ya. Namun dia adalah seorang yang hanif, yang bertauhid, muslimah, seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang, dan beliau bukan termasuk kaum musyrikin sama sekali. Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu. Kemudian Allah tegaskan sekali lagi, sesungguhnya yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim ini siapa? Lalladzina taba'uhu adalah kaumnya yang mengikuti beliau di masa beliau. Ini yang paling berhak. Bukan kalian wahai Yahudi, bukan kalian wahai Nasrani, bukan pula kalian wahai musyrikin. Yang tiga kelompok agama ini semuanya mengklaim Ibrahim bersamanya. Yahudi bilang Ibrahim Yahudi. Nasrani bilang enggak. Ibrahim Nasrani. Musyrikin pun enggak kalah. Mengaku bahwasanya Ibrahim adalah bersama kami. Karena kami ini sekarang berjalan di atas agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah tadi. Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan musyrikin. Dan Allah tegaskan, yang paling berhak mengklaim Ibrahim itu siapa? Lalladzina taba'uhu. Yang mengikuti beliau di masanya. Wahadhan nabi. Dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama beliau adalah agama tauhid. Yang itu adalah agama Nabi Ibrahim. Maka dialah yang paling pantas mengaku berada di atas millah Ibrahim. Walladzina amanu. Dan kaum mukminin yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti ini akan kita bahas secara lebih mendetail insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Pembahasan kitab Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi karya Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada Al-Qaidah Al-Khamisah. Kita masih melanjutkan pembahasan kaidah yang kelima, yaitu kaidah tentang prinsip dan dasar agama. Yang beliau bagi pembahasan ini tentang prinsip dan dasar agama. Pembahasan pertama adalah pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan ad-din, agama. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-Islam. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, ad-din dan makna ad-din yang dalam terjemahan bahasa kita agama, dan makna al-Islam yang pada pembahasan yang lalu bahwa Islam itu ada dua,
ada al-Islam bil makna al-am, dengan makna umum, dan Islam bil makna al-khas, dengan makna khusus. Ya. Maka para atau umat para nabi sebelum kita itu, mereka adalah muslimun dengan makna Islam bil makna al-am, Islam dengan makna umum. Ya. Yaitu Islam dengan makna umum adalah setiap syariat nabi yang masih berlaku dan belum dihapus. Maka itu adalah Islam bil makna al-am. Maka setiap pengikut para nabi yang mengikuti syariat nabi, ya, yang syariatnya masih berlaku dan belum dihapus, maka itu Islam. Adapun Islam dengan makna khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pengikut para nabi sebelum Nabi Muhammad, apabila datang Nabi Muhammad, maka wajib, ya, sang nabi dan umatnya wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang makna Islam. Kemudian berikutnya adalah pembahasan ketiga, al-amru salis fi asli hadaddin, tentang prinsip agama ini. Prinsip agama ini. Ad-din alladhi ma radiyallahu lil ibad wala lil bilad siwahu lahu aslun yanbani alaih. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai untuk hamba dan untuk negeri kecuali agama ini, kecuali agama tersebut, yaitu dinil Islam, itu memiliki prinsip yang ditegakkan di atasnya. Semua aturan agama itu, ya, memiliki satu prinsip yang ditegakkan di atasnya semua aturan agama tersebut. Wa hadzal asl alladhi yanbani alaihi ad-din. Prinsip inilah yang dibangun di atasnya semua perkara agama. Alladhi huwa dinul Islam. Yang dimaksud din adalah dinul Islam. Laisa lil aql fihi majal. Dan tidak ada tempat untuk akal di situ. Wala ra'yi fihi makan. Dan tidak ada tempat untuk ra'yu. Nah. Bal huwa amrun taufiqi. Namun itu adalah perkara yang taufiqi, harus sesuai dengan wahyu. Mabniun ala nususi syara', yang tegak di atas dalil-dalil syariat. Mabniun alal wahyain wal ijma', sehingga dibangun di atas dua wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Ijma'. Ya. Ini dasar agama kita. Prinsip atau dasar agama kita adalah Al-Wahyain dan Al-Ijma'. Wal-Ijma' huwa ahadul adillah. Sehingga ijma' adalah salah satu dari dalil. Ya. Salah satu dari dalil agama. Ijma' kesepakatan. Ya. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sekali lagi, al-ijma' yang berarti ijma' di sini, sepakat semuanya. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang tidak setuju. Itu ijma'. Ya, semuanya sepakat. Wa huwa mabniun 'ala an-nass.
Dan ijma ini pun dibangun atau ditegakkan di atas nas dalil. Falaisa mustaqillan. Bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dia ijma ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Naam huwa hujja fi nafsih. Ya betul, memang ijma itu hujjah. Ijma itu sendiri hujjah. Ya. Walakin laisa mustaqillan, namun bukan hujjah yang berdiri sendiri. Naam. Faqad qarrara al-a'immah anna al-ijma' la budda ay yastanida 'ala nassin. Para ulama telah menetapkan, menyatakan atau menegaskan, para imam telah menegaskan bahwa ijma itu harus bersandar di atas nas. Nas dalil. Faqad yakunu ayatan. Apa nas itu? Bisa satu ayat. Waqad yakunu haditsan. Bisa pula hadis. Waqad yakunul hadis dha'ifan waqad yakunu sahihan. Bisa jadi hadisnya itu lemah. Bisa pula sahih. Ya. Fa in kanat as-sunnah allati qama 'alaihi al-ijma' min sahihi ma jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fal ijma' yu'akkidu hadha an-nass wa yuqawwihi fa yakunu al-hukm thabitan bi dalilain wa huma an-nass wal ijma'. Kalau hadis atau sunnah yang ijma itu dibangun di atasnya merupakan sunnah atau hadis yang sahih, maka berarti ijma menegaskan dan menguatkan hadis itu sehingga hukum sabit bidalilain. Hukum ditetapkan berdasarkan dua dalil sekaligus, hadis yang sahih itu dan ijma. Ijma lo kan sudah, hadisnya sudah sahih, kenapa masih ada ijma? Yu'akkid wa yuqawi. Ya, menegaskan dan menguatkan. Sehingga masalah tersebut ditetapkan berdasarkan hadis dan ijma. Wa in kana al-hadis dha'ifan aw nassan ghairu ma'rufin, namun jika hadis itu adalah hadis yang lemah atau nas yang tidak terkenal, fal ijma hujjatun binafsihi wala yabhath an dalilih, maka ijma itu hujjah itu sendiri dan tidak perlu dibahas atau dicari lagi dalilnya. Maksudnya begini ya kawan, ijma itu harus bersandar pada nas. Nah, nas di sini kalau ayat khalas, mafi muskilah. Ya. Hadis, imma hadis sahih, imma hadis dhaif. Contoh. Salat. Ya. Salat 5 waktu. Kita akan dapati di pembahasan fikih bahwa wajib, ya. Daliluhu min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala. Wa min as-sunnah, qala an-nabi, qala an-nabi, qala an-nabi. Rawahu al-Bukhari, Muslim, rawahu fulan, rawahu fulan. Ya. Wal ijma'. Nah, disebutkan pula ijma', ajma'al ummah min sadri hadhihi al-umma ila al-yawm, bahwasanya salat fardu wajib. Ya, ada ijma. Sehingga apa? Salat, salatnya waktu sabata bimada? Bil Quran wa bis sunnah wa bil ijma. Wa bil ijma. Sehingga apa? Ijma di sini mendukung dan menguatkan tadi. Nah, ijma tidak bisa kecuali harus ada sandaran dalilnya.
Tadi kalau sahih, bahkan bersandar pada ayat, bersandar pada hadis sahih. Nah, kemudian ada pula yang bersandar pada hadis dhaif. Contoh masalah air. Ya. Al-ma la yunajjisuhu syai'un. Ya. Air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya. Tahur la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang bisa menajiskannya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ya. Hadis dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, seingat ana, hadisnya sahih. Namun di sana ada hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili sama dengan hadis ini, cuma ada tambahannya. Illa idza taghayyara rihuhu, ya, kecuali kalau berubah aromanya, warnanya. Ya. Itu kalau berubah satu dari tiga ini, maka akibat najis yang jatuh padanya, maka itu najis. Ya, tadi kan umum, air itu tidak ada yang menajisi. Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Ini umum. Sampai di sini hadisnya sahih. Ada hadis lain sama seperti itu, namun ada tambahannya. Kecuali apabila terkenai najis dan merubah salah satu dari tiga air itu. Ya. Maka itu menjadi najis. Nah, tambahan ini dhaif. Sanadnya dhaif. Namun di sana ada ijma'. Para ulama sepakat bahwa kandungan makna hadis ini sahih, benar. Ya, bahwa air kalau terkenai najis dan berubah warnanya, aromanya, dan bentuknya, maka apa? Najis. Misalnya ada air satu timba terkenai najis sedikit misalnya, sehingga apa? Airnya tidak berubah. Airnya tetap bentuknya, warnanya, aromanya enggak berubah. Maka ini berdasarkan hadis yang dhaif tadi dan sepakat para ulama bahwa itu enggak najis. Karena tidak berubah. Ya. Kalau ada air walaupun banyak namun terkenai najis yang bisa merubah salah satunya, warnanya masih bagus tapi aromanya sudah berubah menjadi sama kayak aroma najis tersebut. Maka sepakat ulama itu adalah najis. Nah, di sini berapa ya, Pak? Ijma' di sini la yustaqil, tidak bersendiri. Namun bersandar pada sebuah hadis namun hadisnya dhaif, maka ijma' sebagai hujjah. Bersandar pada hadis yang dhaif ini tadi. Nah, dan para ulama sepakat bahwa kandungan hadis ini sahih. Kandungan hadis ini sahih. Nah, paham tu, ya akhwan? Lah, kalau seperti itu apa gunanya ijma? Ijma tidak bisa berdiri tanpa ada sandaran, harus ada sandarannya. Nah, kalau begitu apa gunanya ijma? Berarti sebenarnya apa? Sandarannya adalah dalil. Nah, kalau dalilnya dhaif, maka ijma berarti apa? Menguatkan atau mengangkat hadis tersebut. Kalau hadisnya sahih, berarti ijma semakin menguatkannya. Nah, kalau begitu apa gunanya ijma? Kalau memang kenyataannya harus bersandar pada nas, maka jawabannya adalah masalah yang di situ sudah ada ijma tidak perlu dibahas lagi. Ya. Tidak perlu dibahas lagi. Seperti tadi, masalah sholat wajib. Ya, sholat lima waktu itu ijma sudah.
Enggak perlu orang ahli fikih sudah belajar fikih bahas, saya akan membahas wajibnya salat 5 waktu dibahas panjangnya. Enggak perlu ya, akhi. Masalah sudah ijma. Beda dengan masalah misalnya yang masih ada khilaf, masalah apa? Bahwa membaca Al-Fatihah itu mana hukumnya jika imamnya Jahriyah. Ya, membaca surat Al-Fatihah kalau dalam salat berjamaah yang imamnya Jahriyah. Nah, di sini memang masalah khilafiyah, tidak ada ijma' di situ. Terjadi ada beberapa pendapat kalangan ulama, maka silahkan dibahas. Antum membahas dengan pembahasan yang ilmiah dan nanti mungkin bisa sampai pada kesimpulan mana yang rajih, mana yang tidak. Yang kesimpulan mana yang rajih, mana yang tidak ini bisa jadi antara seorang satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Ini kalau masalahnya bukan masalah ijma'iyah, bukan perkara yang ijma', maka silakan dibahas. Tapi kalau perkara ijma', tidak perlu dibahas. Ya, tidak perlu panjang lebar bahas. Masalah sudah ijma', sepakat ulama. Artinya sepakat itu memang sepakat semua. Ya. Bukan perkara yang dikira sepakat, ternyata ada khilaf. Akibat apa? Melihat sepakatnya hanya, sekian negeri saja. Tidak demikian. Tapi memang betul-betul tahu semua seluruh negeri. Apalagi kalau Islam sudah semakin meluas, berarti betul-betul tahu semua ulama Khurasan gimana, ya, ulama Rai gimana, ulama Damaskus gimana, ulama Syam gimana, ulama Hijaz, ulama Mesir, ya, ulama Maroko, ulama Andalus, harus tahu semua. Jangan dilihat Hijaz saja sama Khurasan misalnya. Terus diputuskan ijma' lah. Ini kadang-kadang apa? Dikira ijma' padahal ada khilaf, bukan? Tapi memang benar-benar ijma'. Maka jika seperti ini enggak perlu dibahas panjang lebar karena masalah sudah ijma'iyah. Berarti sepakat ulama masalah itu mustahab misalnya. Sepakat ulama masalah itu wajib. Sehingga enggak ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, enggak ada. Karena memang ijma'. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, jika sudah ada ijma', benar-benar ijma' ya, maka orang yang menyelisihinya bisa kufur. Itu perkara ijma'. Seperti tadi, sholat 5 waktu ijma'. Dia menyatakan, lah saya enggak sepakat. 5 waktu enggak wajib. Maka dia bisa kufur. Atau khamar haram. Bi ijma'il muslimin sudah. Dia menyatakan, lah, lu bahas dulu ya akhi. Benar enggak itu dalilnya? Nah ini, kalau diselisihi maka dia bisa kufur orangnya. Perkara ijma'. Karena itu ayol ikhwa rahimani wa rahmatullah, masalah ijma' ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mundhabit, yang benar-benar bisa dipastikan itu ijma' di as-sadr al-awwal, generasi pertama. Ya, itu paling mudah untuk dipastikan karena Islam pada waktu itu belum terlalu luas sehingga bisa diketahui akwal seluruh ulama yang ada kala itu. Ya. Namun seiring dengan meluasnya Islam, Islam akan terus berkembang, terus meluas ya ke timur sampai ke Khurasan, sampai ke Bukhara, terus meluas. Ya, kemudian ke barat, terus meluas Mesir, Maroko, terus sampai ke Andalus. Maka untuk memastikan ijma' benar-benar harus wasi'ul ittila', telaahnya harus benar-benar luas. Telaahnya harus benar-benar luas. Nah, di sini perlu berhati-hati ya, dan perlu benar-benar membahas ya, secara luas, mengetahui akwal para ulama di seluruh penjuru yang ada. Tentunya kan beda ya ketika Islam masih tidak terlalu luas dengan kondisi Islam ketika sudah meluas. Di awal lebih mudah mengetahuinya. Nah, semakin meluas maka akan lebih sulit. Apakah ada ijma' setelah 3 generasi utama? Ada dan mungkin dan ada. Mungkin saja dan ada. Namun apa? Tidak semudah didapati ketika di 3 generasi pertama.
Karena itu ulama pun kadang-kadang ada ulama yang dikenal berhati-hati dalam menukil ijma, ada yang mutasahil, mudah menukil ijma. Sehingga para ulama, jika ulama yang muhakkikin itu menukil ijma, insyaallah penukilannya terpercaya. Tapi kalau yang dari ulama yang mutasahilin, maka perlu dipastikan lagi benarkah penukilan itu. Karena enggak jarang didapati ijma, beliau-beliau menyatakan ijma, ternyata masalah khilaf. Contoh diantaranya yang dikenal atau perlu dipastikan lagi penukilannya tentang ijma, An-Nawawi. Karena beliau punya prinsip tidak memperhitungkan khilafnya zahiriyah, mazhab zahiriyah. Bagi beliau, mazhab zahiriyah tidak dianggap khilafnya. Sehingga kalau masalah yang enggak sepakat cuma zahiriyah, maka beliau sering sudah menyatakan ijma. Yang menyatakan ijma. Padahal zahiriyah tetap, walaupun memang tidak sedikit dari pendapat-pendapat zahiriyah yang jumud dalam hal fikih misalnya, tapi tetap para ulama mengakui mazhab zahiriyah dan memperhitungkannya. Barakallahu fikum. Nah, ini sekilas tentang al-ijma. Ya. Dan al-ijma beda dengan al-jumhur. Ya. Karena itu kan kita sering masalah ini, ya, pendapat pertama adalah wajib dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian disebutkan pendapat kedua, ya, ini pendapatnya fulan dan fulan dan fulan dari para ulama. Karena bukan jumhur pendapat kedua. Nah, sehingga apa? Jumhur masih ada pendapat kedua, pendapat ketiga. Kalau ijma enggak ada. Kalau enggak ijma, maka tidak ada pendapat satu, kedua, ketiga, enggak ada. Kalau masih ada pendapat satu, dua, apalagi tiga, menunjukkan apa? Bukan ijma. Bukan ijma. Nah. Sehingga ya ikhwa rahimani wa rahmukumullah, hadis la tajtami ummati ala dalalah itu tentang ijma, dan ini salah satu dalil. Salah satu dalil bahwa ijma itu hujjah. Ini adalah ijma, bukan jumhur. Ya. Cirinya ijma itu kalau pembahasan fikih itu sudah tidak ada penyebutan pendapat satu, kedua, dan ketiga misalnya. Kalau masih ada satu, dua, tiga, maka mesti apa? Akan menyatakan jumhur atau al-jamahir atau apa? Al-aktharun. Ya, itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu fungsi atau daripada al-ijma. Karena memang al-ijma itu harus ditegakkan di atas nas, ada sandarannya, walaupun hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif, sehingga ijma bukan mustaqil, namun dia hujjah binafsi. Dia pada sendirinya hujjah. Ya. Akan tapi harus mabniun ala nas. Dan telah kita sebutkan fungsi daripada al-ijma. Sehingga beda satu pembahasan, pembahasan fikih. Pembahasan fikih sekalipun yang itu ijma dengan yang bukan ijma, itu berbeda. Kedudukannya akan berbeda. Kemudian kata Syekh, wa adzkur kalimatan di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan aku akan sebutkan pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau mengatakan al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu wa ma'rifata wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, ini sebagaimana dalam al-usulus salasah. Ya, masalah pertama adalah ilmu. Apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal dinul Islam bil adillah. Apa adillah yang dimaksud? Yakni an-nas wal ijma. Apa an-nas? Imma al-Quran wa imma as-sunnah.
Ya. Inilah prinsip agama kita ya, ikhwan. Dasar agama kita adalah apa? Al-Quran, was-sunnah, wal-ijma'. Dan tadi sudah kita sebutkan, ijma' itu bukan berdiri sendiri, namun dia harus bersandar pada nafs. Namun dia hujjah fi nafsih. Dia sendiri hujjah. Nah. Idzan dinul Islam la budda fihi min ad-dalil alladhi yadullu ala anna hadzal amal masyru'. Sehingga agama Islam itu harus ada dalil. Ya. Yang menunjukkan apa itu dalil adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa suatu amalan dalam agama itu adalah disyariatkan. Itu dalil. Sehingga kita tahu bahwasanya itu masyru', disyariatkan.

Ya, sehingga setiap mengatakan ini agama, ini harus begini, had dalilnya. Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Wa min huna qarrara al-ulama, atau wa min huna qarrara ulama al-usul annal asla fil ibadah al-hadr illa binassin di annaha tauqifiyah. Nah, dari sinilah para ulama menegaskan, ulama ul-usul, usulul fikih, menegaskan satu prinsip penting, bahwa asal dalam ibadah itu adalah tidak boleh, kecuali jika ada nas. Ya. Hukum asal ibadah itu adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan nas dalil. Kenapa? Karena ibadah sifatnya tauqifiyah. Sehingga kalau menyatakan kerjakan ibadah ini, maka had dalil. Laksanakan ibadah ini, had dalil. Ini adalah ibadah, had dalil. Kenapa? Al-asal enggak boleh dilakukan ibadah sampai ada dalil. Sehingga jika kita menyatakan bahwa ini adalah ibadah, atau lakukan ini karena itu adalah ibadah, maka kita dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena ibadah sifatnya tauqifiyah, yaitu harus ditegakkan di atas dalil. Berbeda dengan adat kebiasaan perbuatan sehari-hari manusia. Ya, adat itu asalnya adalah boleh. Asalnya boleh. Barang siapa menyatakan dilarang, maka dia yang harus mendatangkan dalil. Oh, enggak boleh gini. Itu perkara kebiasaan baju ini enggak boleh. Hadid dalil. Ya, pakai celana, nah, enggak boleh di mata bawah mata kaki. Had dalil. Oh, ada dalilnya. Oh ya, berarti enggak boleh. Nah, seperti itu. Ya. Pakai baju warna apa saja boleh asalnya. Anda menyatakan enggak boleh, hadid dalil. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik, yang menyatakan boleh dimintai dalil. Loh, kamu bilang ini boleh, mana dalilnya? Enggak. Dan perkara adat itu kebiasaan, maka yang menyatakan enggak boleh itulah yang dimintai dalil. Yang menyatakan boleh, karena memang itulah hukum asalnya. Sebaliknya dalam perkara ibadah, yang menyatakan ini harus kamu lakukan, maka itulah yang dimintai. Karena pada asalnya, hukum asalnya ibadah enggak boleh dilakukan. Yang menyatakan ini lakukan itu, maka itulah yang dimintai dalil. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, aku katakan sekarang, asluddin wa asasuhu amran. Ya. Prinsip agama dan dasar agama itu ada dua. Al-amrul awwal ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah. Wa tahridu ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. Perkara pertama, mengajak, ajakan untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa tahrid ala dzalik, dan menggerakkan umat, memotivasi umat untuk itu. Menggerakkan, memotivasi, mendorong untuk mengibadahi Allah satu-satunya. Wal muwalatu fihi, dan membangun loyalitas pada perkara ini. Wa takfir man tarakahu, dan menghukumi kafir barang siapa yang meninggalkan prinsip ini, yaitu ibadah kepada Allah. Yang enggak mau ibadah berarti dia orang kafir. Yang enggak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang kafir. Ini prinsip pertama. Ya. Yaitu mengajak kepada untuk mengibadahi Allah Ta'ala satu-satunya, menggerakkan dan memotivasi, mendorong umat untuk itu, serta membangun loyalitas di sini berdasarkan ini, ya, serta menyatakan atau menghukumi kafir orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah, enggak mau ibadah kepada Allah Ta'ala dia, maka itu hukumnya kafir. Kita harus yakin

ya ini kafir. Yang tidak mengibadai Allah Azza wa Jal. Ini prinsip. Jangan sampai kita tidak meyakini kafirnya dia. Oh, dia kan baik. Orangnya baik. Masa kafir? Sebaik apapun kalau dia enggak ibadah kepada Allah, maka dia kafir. Ya. Maka dia adalah orang kafir. Al-amru tsani. Perkara kedua, yakni prinsip agama, dasar agama. Al-indzar wa tahdzir minasyirki fi ibadatillah. Memberikan peringatan keras dari penyekutuan, dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Wa taghlidz fi dzalik, dan bersikap keras. Ya, dalam hal ini. Wal mu'adah fihi, dan menegakkan permusuhan di atas hal ini. Wa takfir man fa'alahu, dan meyakini kafir orang yang melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Ini prinsip yang kedua. Sehingga agama kita adalah memperingatkan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Agama kita bersikap keras terhadap kesyirikan. Tidak mentolerir kesyirikan sama sekali. Ada kesyirikan dianggap baik. Oh, enggak ada kesyirikan. Ya, kalau tahun apa zaman dulu enggak boleh, zaman sekarang boleh. Enggak ada. Dan kita menegakkan permusuhan di atas prinsip ini. Dan menyatakan kafir barang siapa yang melakukan kesyirikan. Waqad dalla ala hadhihi alqaida bi aslaiha alkitab wassunnah wa ijma' a'immatiddin almu'tabarin. Dan dalil yang menunjukkan pada dua kaidah prinsip ini adalah alkitab wassunnah dan ijma' a'immatiddin, ijma' para imam agama kita, para imam yang mu'tabarin. Sehingga ada dalil dari Al-Quran menunjukkan pada dua dasar ini tadi. Dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan pada dua dasar ini tadi. Dan kesepakatan para a'immah. Sehingga enggak perlu, kalau sudah ada ijma' kayak gini, enggak perlu dibahas. Dalam arti, oh saya mau membahas ini untuk membuktikan benarnya dua masalah ini. Enggak terlalu panjang lebar, sudah. Karena masalah ijma'. Apa dalilnya? Qala Allahu azza wa jal, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan padanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadah kalian kepadaku. Ini dalil. Sehingga semua nabi yang diutus itu pasti mendapat wahyu ini. Pasti diperintah untuk menyampaikan hal ini, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya. Wa qala jalla wa ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat, setiap bangsa, setiap kelompok dari manusia, pasti ada rasul yang kami utus. Ada seorang rasul yang kami utus ke mereka. Apa tugasnya? Mesti membawa prinsip an'budullaha wajtanibut taghut. Prinsipnya sama, dakwahnya sama. Hanya saja rasul itu ada yang Allah kisahkan, ada yang tidak. Ada yang kita tahu, ada yang tidak kita ketahui. Di antara para nabi dan rasul yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran itu ada 25.
Ya, nabi dan rasul yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran ada 25. Wa illa jumlah mereka ratusan dan lebih banyak lagi. Disebutkan dalam riwayat 300 sekian nabi. Ya. Nah ini setiap rasul membawa prinsip ini. Berarti apa? An'budullaha wajtanibut taghut. Ini yang dikatakan ada nafi, ada isbat, ada atau ada isbat, ada nafi. Itulah tauhid. Ya, karena enggak bisa disebut tauhid kecuali jika memadukan antara nafi dan isbat. Apa nafi? Menafikan, meniadakan, membuang, menolak peribadatan kepada selain Allah. Apa isbat? Menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Perhatikan kalimat tauhid. La ilaha, ini nafi. Illallah, ini isbat. Sama. An'ibudullah, ini isbat. Wajtanibut taghut, ini nafi. Karena tauhid itu ketika menggabungkan dua hal ini, nafi wal isbat, isbat wal nafi. Kalau satu saja bukan tauhid, menafikan saja, sehingga dia menafikan ibadah, enggak mau ibadah, termasuk kepada Allah dinafikan, maka ini bukan tauhid, ini kufur, kesombongan, enggak mau beribadah. Nah, atau isbat saja tanpa nafi. Isbat saja tanpa nafi. Ya. Mengibadai Allah saja. Maka ini belum menutup pintu kesyirikan. Kenapa? Hatta orang Quraisy yang Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Itu pun mengibadai Allah. Itu pun mengibadai Allah. Mereka berhaji. Ya, mereka juga mengenal puasa, mengenal sedekah, mengenal memuliakan tamu, menjamu tamu dan memuliakannya. Ya. Tapi mereka juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Sehingga kalau ditanya, oh kan kamu mengibadai Allah gak? Iya mengibadai Allah, tapi juga mengibadai selain Allah. Nah inilah syirik. Ketika apa? Mengibadai Allah juga mengibadai selain Allah. Itulah kesyirikan. Menyekutukan ibadah. Kalau mengibadai selain Allah saja, enggak mengibadai Allah, maka ini kufur. Berarti. Faham ya? Dua-duanya sama-sama kufur. Tapi yang ini menyekutukan ibadah. Bentuknya, bentuk kekufurannya. Yang ini jelas-jelas tidak mau mengibadai Allah Ta'ala, mengibadai selain Allah. Sehingga ya ikhwah, nafi saja bukan tauhid, isbat saja juga belum tauhid. Kapan dikatakan tauhid? Kalau terpadu padanya an-nafyu wal isbat. Karena itu kalimat tauhid kita adalah la ilaha illallah. Bukan sekedar Allahu ilahuna. Karena kalau sekedar Allah ilahuna, bahkan Quraisy pun akan bisa mengucapkan itu. Quraisy juga Tuhannya, salah satu Tuhannya adalah Allah kok. Salah satu Tuhannya Allah. Ada Lata, ada Hubal, ada salah satunya Allah. Karena Tuhan mereka banyak. Mereka menyekutukan dalam ibadah. Nah, ini. Namun musyrikin Quraisy menolak tegas ketika apa? Kalimat tauhid, kalimat tauhidnya adalah la ilaha illallah. Mereka tolak aja'alal alihata, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah kamu mau menjadikan ilah Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Enggak mau mereka. Kalau diajak Allahu ilahuna, mas mungkin apa akan mereka masih akan mau. Tapi kalau nyata la ilaha illallah, mereka tahu maksudnya adalah tinggalkan segala sesuatu selain Allah dan ibadai Allah satu-satunya. Maka mereka tolak. Ya, mereka pun menolaknya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah
yastakbirun. Nah, mereka kalau diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, enggak mau. Karena tahu konsekuensinya. Karena tahu konsekuensi kalimat itu. Karenanya ketika menjelang wafatnya, menjelang wafat Abu Talib, Nabi alaihissalatu wassalam segera datang demi untuk menyelamatkan sang paman di kesempatan terakhir sudah. Dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Satu kata ini, aku akan bisa berupaya untuk membelamu di hadapan Allah. Karena Abu Talib tahu sudah bahwa agama Rasul ini hak. Tahu dia. Agamanya, kaumnya batil. Tahu dia. Dan yakin dengan ini. Namun dia tidak mau mengucapkannya. Maka sang ponakan yang tak lain adalah sebaginda Nabi alaihissalatu wassalam mengajak sang paman untuk yamtik, yang dengan itu dia bisa jadi muslim saat itu. Sehingga akan bermanfaat kalimat ini. Namun apa yang terjadi? Hampir-hampir saja beliau menyatakan itu. Jali susu yang ada di sebelahnya juga enggak membiarkan. Enggak rela. Maka disentuh dengan dalil jahiliyah. Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Karena enggak bisa jangan dibiarkan temannya yang ngomong la ilaha illallah. Karena berarti apa? Kalau ngomong la ilaha illallah, berpindah ke tauhid. Ya. Maka ditarik lagi. Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Mundur ya, akhwan. Ini dalil yang sangat sensitif, berdalil dengan nenek moyang. Ini sensitif sekali. Sanggup menarik. Iya. Kalbu sang Abu Talib yang hampir-hampir saja mengikuti ajakan sang keponakan. Nah, disentuh dengan ini. Dan sekaligus apa? Kalau diingatkan dengan agama Abdul Muttalib. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu benci dengan agama Abdul Muttalib. Karena memang agama Abdul Muttalib agama kesyirikan. Ya, yang bertolak belakang dengan agama tauhid. Yang ada pada la ilaha illallah. Sekaligus ini ya ikhwah, bahayanya jali susu, teman jelek. Ya, di detik terakhir pun sang teman jelek ini enggak membiarkan temannya selamat. Enggak membiarkan temannya selamat di detik terakhir. Dari kehidupan seseorang. Barakallahu fikum. Fa asyahid dari sini adalah bahwa itulah kalimat tauhid. Fa kalimat tauhid ya, itu harus ada nafi wal isbat. Nah, sekaligus dua prinsip yang disebutkan oleh Syekh tadi. Al-amrul awwal ad-da'wa ila ibadatillahi wahdah wat tahrid ala dzalik wal muwala fihi wat takfir man tarakahu. Ini isbat. Yang kedua, al-indar wat tahdzir minasyirki fi ibadatillah wa taghlid fi dhalik wal mu'ada fihi wa takfir man fa'alahu. Ini nafi. Perhatikan, dan ini adalah agama semua rasul. Ya. Ya. Agama semua rasul. Wa qala jalla jalaluhu. Sudah isa? Loh. Sudah. Wa qala jalla jalaluhu fima qassahu alaina fi kitabihi an anbiya'ihi. Demikian pula Allah Ta'ala ketika mengisahkan kepada kita dalam kitabnya masing-masing para nabinya. Nuh, Wahud, Wasalih, wa ghairihim. Minal mustafin al-akhyar. Seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih dan yang lainnya. Dari kalangan hamba-hamba pilihan yang Allah pilih sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadailah Allah, beribadalah kalian
dan kepada Allah tidak ada bagi kalian adanya ilah selainnya. Ya. Sehingga ma lakum min ilahin ghairuhu, ini kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah. Demikian pula pada ayat wa qala jalla jalalu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa qada, makna qada itu amara wa wassa wa hakama. Ya, Allah perintahkan, Allah wasiatkan dan Allah putuskan. Ya, wa qada rabbuka, bahwa Rabbmu telah memerintahkan, telah mewasiatkan dan telah memutuskan, alla ta'budu illa iyya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Alla ta'budu nafi. La ilaha illa iya, kecuali kepadanya. Ini isbat. Illallah. Ya. Inilah tauhid. Fahadhil ayat wa ma fi ma'naha nassun sarih fi amrain. Sehingga ayat-ayat ini tadi, kata Syekh, dan yang semakna dengannya merupakan nas yang sangat jelas yang menunjukkan pada dua perkara. Al-amrul awal wujubul ikhlasid din, wajibnya memurnikan agama. Ya. Wa in syi'ta qul wujub ikhlasul ibadah lillah. Kalau kamu mau, boleh kamu katakan wajib memurnikan ibadah untuk Allah satu-satunya. Wa amru tsani, dan perkara kedua, larangan dari an-nahyu an syirki billahi jalla jalaluh. Ya. Larangan dari menyekutukan Allah jalla jalaluhu. Ayol ikhwan rahimani wa rahmukumullah, ini beliau membahas yang masih belum selesai, masih panjang pembahasannya, sehingga beliau ingatkan dua prinsip ini tadi. Yang ini adalah prinsip tauhid, inilah al-isbat wan-nafi, an-nafyu wal-isbat, yang ini dasar utama agama kita. Nah, ayuhal ikhwah, dan dari sini kita tahu bahwa masalah ini ya ikhwan, bukan sekedar prinsip agama ini, yang itu prinsip tauhid, ad-da'wa ila tauhid wal indar an syirik, ya, yang ini merupakan manhaj ya para nabi dalam berdakwah sebagai prioritas utama dakwah para nabi. Ya, ini tidak sekedar kita urusannya kita belajar, sudah belajar ya. Saya sudah berkali-kali belajar sehingga sudah waleh misalnya, sudah lulus, sudah selesai, itu sudah mutqin. Ya, enggak ya, kawan. Kita terus butuh dengan pelajaran seperti ini. Ya. Para ulama yang sudah hafal, para ulama adillahnya itu enggak bosan-bosannya mengajarkan ini, mengajarkan ilmu al-aqidah. Prinsip yang paling dasar, paling mendasar sudah. Ya. Dari bangunan agama yang paling mendasar. Itu enggak bosan-bosannya diajarkan, diingatkan. Mungkin orang mengatakan, oh, itu sudah hafal, sudah paham. Kenapa diulang-ulang? Naam. Karena masalahnya enggak berhenti seseorang sudah belajar atau belum belajar. Seorang sudah hafal dalilnya atau belum hafal dalilnya. Bahkan seseorang bisa mengajarkan itu. Ya. Mas saya mungkin yang hadir, mas, ini saya ngajarkan, ini sudah ngajarkan. Saya juga sudah ngajarkan, bisa saya ngajarkan dan sudah ngajarkan saya. Kok Syekh ini datang jauh-jauh ngajari itu lagi? Nah. Karena mas saya kadang kalau dawuro, diundang dawuro, jauh-jauh ya kalau datang. Yang diajarkan, usulul salasa. Loh, yang hadir di situ sudah juga berkali-kali ngajarkan usulul salasa. Dan sama, masa ini tadi sudah lebih berkali-kali lagi. Tapi kenapa masih terus dibahas? Karena ini masalahnya bukan sekedar berhenti di situ. Tapi bagaimana seseorang benar-benar tetap istiqamah dalam selama hidupnya, bahkan mati di atas prinsip ini. Mati di atas prinsip ini. Dan kita satu pelajaran penting dari kisah wafatnya Abu Talib itu tadi. Bagaimana Nabi berupaya menyelamatkan sang paman namun tidak berhasil. Kenapa? Karena memang hidup.
di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kurang apa? Nabi yang menerima wahyu langsung. Namun Nabi sebagaimana Allah katakan di ayat yang turun pada peristiwa itu, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Orang yang kamu harapkan hidayahnya, tidak bisa. Nah, ayo al-ikhwah, nah di sini penting bagi kita untuk terus berharap ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar tetap di atas agama ini, di atas prinsip ini hingga akhir hayat kita dan kita mati di atas prinsip ini. Nah, salah satu sebab min asbab al-hidayah, min asbab at-tathbit ya, itu adalah al-ilm, ilmu. Ya. Apabila ilmu ini enggak dibahas, enggak diajarkan, enggak diingatkan, enggak diingat-ingat lagi, enggak dimurojaah, enggak dijadikan materi taklim, maka ilmu itu akan hilang, akan dilupakan. Ya, karena dianggap enteng, karena merasa sudah tahu. Dan kita lihat ya, Hua, bagaimana bersama dengan jelasnya prinsip ini yang sebenarnya sederhana kan, yang penting ibadah jangan syirik, ibadah jangan syirik. Tapi kenyataannya bagaimana di tengah umat ini? Terjadi kesyirikan. Ya. Dan mungkin terjadi di lingkungan yang bukan, tidak ada yang membahas ilmu di situ. Ada yang mengerti ilmu agama. Memang masalahnya terkadang apa? Ngerti, bahas fikih, bahas sholat, bahas ini. Cuma mungkin di lingkungan itu tidak dibahas tentang tauhid. Dilupakan pembahasan tentang tauhid. Sehingga apa? Terjadi musibah ini. Ya, terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ya, yang sudah didakwahkan tauhid atau umat Islam menambah menisbahkan diri kepada Islam namun masih melanggar prinsip yang sangat mendasar ini tadi. Nas'alullah at-taufiq, nas'alullah waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Iya. Ya. Nah, jika perlu dibedakan kalau orang itu memang kafir, kemudian kita berupaya dia masuk Islam di detik akhirnya, maka kita berupaya tegas, ya. Qul la ilaha illallah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, karena beliau memberikan khitab kepada orang kafir ini. Dan meminta qul la ilaha illallah ya. Tegas permintaannya. Sehingga supaya dia faham bahwa kamu belum mengucapkan la ilaha illallah, sekarang katakan la ilaha illallah. Ya. Ini kalau memang dia masih belum Islam. Namun kalau yang dia masih sudah Islam, maka kita upayakan selembut mungkin. Ya. Kita upayakan selembut mungkin karena apa? Yang penting adalah bagaimana dia mau di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sehingga justru kalau mungkin rame dan mengulang-ulang itu justru membuat dia enggak suka, ini jangan dilakukan. Ya. Kalau justru kalau mungkin cukup dengan bisikkan, bisikkan saja qul la ilaha illallah. Ternyata dia ngikuti cukup. Cukup sudah. Cukup sekali. Nah, yang penting gimana caranya kita di detik-detik terakhir itu dia mau. Karena dia sedang sibuk dengan sesuatu yang besar. Sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut. Dia siap menghadapi itu. Nah kita berupaya. Ya. Supaya di menjelang itu dia mau mengikuti ajakan kita. Menggerakkan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah. Yang ini menjadi salah satu tanda ya, husnul khatimah. Salah satu tanda husnul
husnul khatimah. Wa illa kalau seorang itu muslim, ya, maka kita pasti akan menghukumi dia mati di atas Islamnya. Pasti itu sudah kita hukumi Islam. Tapi yang kita harapkan lebih dari itu, kita benar-benar mengetahui dia mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia masuk dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia ada berharap itu. Kita berharap itu. Nah, dan kita berharap itu yanfa'uhu, bermanfaat bagi dia. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Itu kalau talqin. Nah, cara mentalkin, sehingga kalau itu muslim, kita lakukan dengan selembut mungkin. Yang penting adalah bagaimana caranya dia mau mengikuti ajakan kita mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga perlu tahu kondisi atau menyesuaikan dengan kondisi mayit atau orang yang sedang sakit itu. Nah, barakallahu fikum. Ila huna. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nah. Tanda, salah satu tandanya. Salah satu tanda. Ya kita berharap. Berharap. Ya. Berharap demikian. Semoga demikian. Nah. Seperti itu. Karena memang akidah kita tidak memastikan siapapun sebagai ahlul jannah. Ya. Siapapun ahlul. Tapi kita berharap besar. Apalagi ada tanda-tandanya. Seperti itu, maka kita berharap besar. Taib ilahuna subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد pada pertemuan malam hari ini kita di 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid Al-Manhaj As-Salafi yang merupakan buah karya Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada al-asl atau al-qaidah al-khamisah tentang dua prinsip besar dalam agama kita ad-dinul islami. Yang dua prinsip tersebut adalah yang pertama ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah wa tahrid ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu, ajakan, seruan, ya, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan menggerakkan, ya, mendorong, memberikan dorongan dalam hal ini untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan berloyalitas di atasnya serta mengkafirkan, meyakini kekufuran orang yang meninggalkannya. Ini asas yang pertama. Yang kedua, al-inzar, peringatan keras, wa tahdzir dari kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, wa taghlidhu fi dhalik, dan benar-benar bersikap tegas dalam hal ini, wal mu'adatu fihi,
dan menaruh permusuhan ya, di atas terhadap kesyirikan, wa takfir man fa'alahu, dan meyakini kekufuran orang yang melakukannya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan adillah dari Al-Quran, di antaranya ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Juga ayat ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahi ghairuh. Juga firman Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya, yang kemudian beliau tegaskan, maka ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya sharihun fi amrain, sangat jelas menunjukkan dua perkara ini. Al-amrul awal, perkara pertama, wujubul ikhlas di wujub ikhlas din. Ya. Wajib memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Al-amrul thani, an-nahyu an-syirki billah. Ya. Dan larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Kemudian itu tadi secara ringkas pertemuan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau mengatakan warabitu baina hadzainil amrayn wal ilmu indallah, dan yang menghubungkan, yang mengikat dua perkara ini yaitu apa? Tadi ikhlasul ibadah lillahi wahdah dan larangan dari kesyirikan, peringatan keras dan tegas dari kesyirikan. Apa yang menghubungnya? Apa keterkaitannya? Kenapa ini menjadi dua asas agama kita? Ya, yang kita kenal dengan al-isbat wa nafi. Ya. Apa yang menghubungkannya? Kata beliau, وَالرَّابِدْ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا تَسْتَقِيمُ إِبَادَةُ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ wa in kanat fi nafsiha khalisatan hatta yujaniba al mar'u syirka kullahu. Kenapa dua rukun ini ditegaskan, dua prinsip ini disebutkan bersamaan? Tidak cukup prinsip mengajak kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah semata. Tidak cukup sampai di sini. Tapi disertai dengan yang kedua, yaitu larangan dari kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah itu tidak akan tegak. Meskipun pelakunya dalam ibadah itu khalisah. Ikhlas karena Allah. Ya. Tidak akan tegak ibadah itu, walaupun dia ikhlas, sampai dia menjauhi kesyirikan semuanya. Ya. Walaupun dia ikhlas dalam ibadah, ya, khalisah lillahi ta'ala, maka ibadahnya la tastaqim, tidak akan tegak sampai dia benar-benar menjauhi kesyirikan semuanya. Ya, baik syirik akbar maupun syirik asghar, baik yang jali maupun yang khafi, yang tampak jelas kesyirikannya itu maupun yang samar, dianggap biasa, dianggap perkara remeh, ternyata syirik, maka dia harus jauhi semua bentuk kesyirikan itu, ya, sehingga enggak cukup dia hanya mengatakan saya beribadah kepada Allah, sampai dia benar-benar menjauhi kesyirikan. Sehingga dia menuntut kita untuk mengenal dan tahu apa itu kesyirikan. Dan apa saja bentuknya. Ya, baik itu berupa ucapan, keyakinan maupun perbuatan. Ya. Qad yakunul mar'u muwahhidan fi ibadatin muayyanah. Karena bisa jadi seseorang itu muwahhid dalam ibadah tertentu. Au fi ibadat atau di
sekian banyak ibadah, dia mukhlis. Sholat. Masya Allah. Tidak ada sholat dia kecuali kepada Allah Ta'ala. Ya, sholat waktu, Masya Allah. Saru. Rajin dia. Nah, demikian pula kalau Ramadan datang, selalu dia puasa. Mukhlis lillahi Ta'ala. Haji juga demikian. Nah, dia muwahhid dalam hal itu. Enggak ada dia menyekutukan Allah dalam hajinya. Haji murni dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika berzakat. Iya, lakinnahu musyrikun fi ba'dihā. Namun bisa jadi dia musyrik pada sebagiannya. Kalau urusan cari rezeki, nah ini. Supaya tokonya rame atau warungnya rame, ya dia penuhi syarat-syarat ya, dari orang pintar itu. Ada raja yang dia salat, salat dia enggak ada macam-macam. Salat kepada Allah Ta'ala lima waktu selalu rajin. Nah, lakinnahu musyrikun fi ba'diha, pada sebagiannya. Kalau sakit, kalau dalam kondisi darurat, kepada siapa dia yaltaji, bersandar? Ini. Sehingga dia mungkin mukhlis di sini dalam ibadah yang lain atau sekian banyak ibadah, namun dia musyrik fi ba'diha. Karena itu harus dia menjauhi semua bentuk kesyirikan. Hada min jiha. Ini dari satu sisi. Wa min jihatin tsaniyah, di sisi lain, annahu ma kanat al-mufasalah. Taib ya akhwan, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Ya, dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kenapa disebutkan bersamaan ini? Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ada perintah. Ya, perintah untuk mengibadahi Allah. Enggak cukup. Disertai dengan larangan menyekutukan Allah Ta'ala. Kenapa beliau terangkan? Karena istinabus syirki syartun lisihhatil ibadah. Menjauhi kesyirikan itu merupakan syarat sahnya ibadah. Artinya ibadah kita enggak sah sampai kita menjauhi kesyirikan. Ya, apa kesyirikan gimana? Kullu, semua jenis kesyirikan. Ya. Sehingga kalau kita masih berbuat kesyirikan, maka ibadah kita la tasih, masih belum sah. Karena apa? Syirik itu satu kesyirikan saja sudah cukup menggugurkan amal seseorang. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau enggak berbuat kesyirikan, maka akan pasti akan gugur semua amalan. Maka masalah at-tauhid wasyirik ya ikhwan bukan masalah remeh. Ya. Seorang bisa saja merasa berhasil karena dia banyak beribadah kepada Allah. Namun subhanallah, tanpa dia sadari, syirik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sempat menggambarkan bahwa bagaimana samarnya syirik itu, dia lebih samar daripada langkah seekor semut hitam di atas batu hitam, ya, di malam yang gelap gulita. Sudah semutnya hitam, sudah semut dia. Kalau melangkah, siapa yang dengar kalau ada semut? Ya. Ada yang tahu di semut, tiba-tiba dengar suaranya semut? Tidak ada. Ya. Wakif dia hitam di atas batu hitam. Wakif lagi di malam yang gelap gulita. Enggak akan ada yang menyadari. Nah, syirik lebih samar lagi daripada itu. Terkadang seseorang tanpa dia sadari terucap dari lisannya ucapan yang kalau itu didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau tidak akan tinggal diam dan beliau mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya. Ketika ada seorang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta,
Nabi mengingkarinya dengan keras. Aja'altani lillahi niddan? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai nid, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Bukan masalah remeh. Nabi mengingkarinya, tidak membiarkan. Nah, mungkin bagi kita biasa aja kan, cuma salah. Masya Allah wa syi'ta, tinggal diganti summa saja. Summa syi'ta, benar sudah. Tinggal masalah huruf wawu sama summa. Iya. Namun Nabi alaihi salatu wasalam khairul bariyah, manusia terbaik, dan beliau seorang Nabi dan Rasul, tidak membiarkan masalah. Nah, tidak. Beliau mengingkarinya dengan keras. Kenapa? Karena masalahnya, masalah tauhid dan syirik, masalah yang sangat mendasar, yang sangat menentukan selamat tidaknya seseorang di akhirat kelak. Sebesar, sebanyak amal apapun dia, sehebat apapun jasa dia di dunia ini, untuk kemanusiaan bahkan, atau bahkan dia menampakkan ibadah, amal ibadah yang banyak, namun kalau itu tidak dibangun di atas tauhid, kalau dia tidak memiliki tauhidullah, kalau dia tidak menjauhi kesyirikan kepada Allah, maka itu enggak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ini min jihah, dari satu sisi. Kenapa? Dua hal ini sangat erat kaitannya, yaitu perintah bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Ini sisi yang pertama. Satu sisi. Wa min jihati tsaniyah, sisi yang kedua, annahuma kanatil mufasalah wal musaramah bainan nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam wa umamihim illa hina kanat da'watul mursalina li umamihim ay ya'budullaha wahdah. Ini yang kedua. Kenapa dua hal ini, dua prinsip ini sangat berkaitan erat dan bersamaan, tidak bisa ditinggal salah satunya, adalah karena al-mufassalah, perpisahan, wal-musaramah, permusuhan antara para nabi dan para rasul dengan umatnya masing-masing. Itu kapan? Tidaklah terjadi perpisahan dan permusuhan itu kecuali ketika dakwah para rasul itu terhadap kepada umatnya adalah ayya'budullaha wahdah. Ibadailah, beribadalah kalian kepada Allah satu-satunya tanpa selainnya. Ketika dakwah ini diserukan, ketika setiap nabi dan rasul menegakkan dakwah ini, ajakan ini, seruan ini, terjadi mufasalah, terjadi musarama. Falau qila lil umam u'budullah, ya, kalau hanya sekedar mereka mengatakan beribadalah kepada Allah, akhlisu lahu ibadatakum, fafa'alu dhalik, ma hasalat mufasalah wala niza'. Kalau sekedar ajakan beribadah kepada Allah, ya, ikhlaskan untuknya ibadah yang lalu mereka kerjakan, enggak akan terjadi mufasalah. Tidak akan terjadi niza', pertentangan. Namun walakin kanatil musarama wal muqata'a bal wa hazur ru'us wa mastahalla an-nabiyyun wal mursalun dima'al mu'anidin wa amwalahum illa hinama tanakkarat al-umam litauhid. Namun permusuhan, ya, pemutusan hubungan itu, bahkan hazur ru'us, ya, benar-benar permusuhan ditegakkan, dan tidaklah para nabi dan para rasul itu menghalalkan darah para penentang tadi itu dan harta mereka kecuali ketika umat mengingkari ajakan kepada tauhid.
Ya. Artinya ketika diajak untuk mengibadahi Allah satu-satunya, tinggalkan selain Allah. Kalau sekedar ajakannya itu ibadah kepada Allah, ya siap mereka ibadah. Hatta kuffar Quraisy, bukan kaum yang tidak mengibadahi Allah, mereka mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersama ibadah mereka kepada Allah, mereka mengibadahi selain Allah. Bersama pengagungan kepada Allah, mereka mengagungkan selain Allah. Bahkan cinta mereka kepada selain Allah itu lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini maka ketika Rasul mengajak mereka untuk mengibadahi Allah dan tinggalkan seruan atau agama nenek moyang, tinggalkan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini terjadi muqata'ah, di sini terjadi mufasalah, di sini terjadi permusuhan dan pertentangan. Fal umam tanakkaru lamma qila u'budullaha wahdah. Maka umat masing-masing rasul itu mengingkari, menentang tatkala diserukan kepada mereka u'budullaha wahdah. Beribadah kepada Allah satu-satunya. Ya. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Ketika Nabi mengatakan kepada Quraisy, kepada Arab, ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan sukses. Ini mereka enggak mau. Langsung mereka mengatakan, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Aja'al al-alihata ilaha wahida. Mereka langsung paham. Apa maksud Nabi dengan ajakannya la ilaha illallah? Mereka langsung memahami. Mereka langsung mengerti. Artinya Nabi mengajak untuk mengibadai Allah satu-satunya dan meninggalkan semua yang diibadai selain Allah. Latta, Manat, ya, Uzza, Hubal, dan semua berhala itu. Yang mencapai 360 berhala di Ka'bah. Yang merupakan Baitullah yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bahnya itu di atas asas prinsip Tauhid. Dan meninggalkan kesyirikan, justru mereka kotori. Mereka najisi dengan apa? Kesyirikan itu. Nah. Apakah yang mau ditinggal semuanya? Kata mereka. Hanya Allah, tinggal Allah saja yang diibadai. In hadza illa la syai'un ujab. Ini perkara yang ajaib. Langsung mengingkari mereka. Wa hadza ghairu ma'luf indahum. Ini sesuatu yang tidak dikenal di kalangan mereka. Sesuatu yang bukan terbiasa. Bukan sesuatu yang biasa. Apa kebiasaan mereka. Ghairu ma'luf. Wa ghairu maqbul, dan tidak bisa diterima. Li'annahum talawwasat fitaruhum. Karena mereka ini telah terkotori fitrahnya. Karena umat itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, alal Islam, alal tauhid. Ini mestinya. Namun fitrah mereka sudah terkotori, ternajisi. Wajtalathumus syayatin, dan mereka telah digelincirkan oleh syaitan. Faharrafathum anil millah al-qawimah wal fitrah as-salimah. Sehingga syaitan menyimpangkan mereka dari agama yang lurus dan dari fitrah yang sehat. Hatta abadul awthana wal asnam. Hingga mereka mengibadai berhala, ya, dan awthan. Berhala dan patung-patung. Fallahu subhanahu lam yurid ay yu'bad ghairuhu. Ya, dan Allah itu tidak mau jika selainnya disembah. Allah tidak mau. Allah menginginkan apa? Untuk dia satu-satunya yang diibadai. Li'annahu huwa wahdahul mustahiq lil ibadah. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Fa Quraisy kanat lahum ibadat fil jahiliyah. Dan Quraisy kala itu adalah kaum yang memiliki banyak ibadah di masa jahiliyahnya. Kanu ya'tiqun. Mereka dulu itu
punya ibadah memerdekakan budak. Ini taqarrub bagi mereka. Tahu mereka ini taqarrub kepada Allah Ta'ala. Memerdekakan budak. Dan itu mahal. Harganya, nilainya. Ya. Wa kanu yahujjun. Bahkan mereka itu berhaji. Karena memang mereka mengklaim sebagai apa? Di atas millah Ismail bin Ibrahim. Mereka mengklaim di atas agamanya Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka anak keturunan Nabi Ismail. Dan Ka'bah di tengah mereka. Kita kan gak punya Ka'bah. Ya. Mereka Ka'bahnya ada di tengah. Di kampung mereka ada Ka'bah. Nah. Sehingga mau haji, gampang bagi mereka. Nah, mereka berhaji. Nah, wa kanu yatasaddaqun, mereka juga Quraisy bersedekah. Wa kanu yasumun Asyura, dan mereka menjalankan ibadah puasa Asyura. Fa kulluha ma qabilah Allah. Namun itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minhum. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dari mereka. Limadha? Li'annahu la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Waqad hadzarallahu subhanahu wa ta'ala al-ibad minasyirki. Dan Allah sudah mentahzir, memperingatkan hamba-hambanya dengan keras dari kesyirikan. Artinya apa? Mereka kaum yang beribadah kepada Allah, melaksukan berbagai ibadah itu tadi, namun tercampur dengan kesyirikan. Ibadah hajinya tercampur dengan kesyirikan. Ya. Talbiyahnya pun sudah mereka campuri dengan kesyirikan. Ya. Yang semestinya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Mestinya seperti ini talbiyahnya. Namun mereka tambahi. Illa syarikan huwalak. Tamlikuhu wa ma malak. Kalimat talbiyah yang kata Nabi SAW itu sebagai tauhid. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Walabba bittauhid. Dan beliau bertalbiyah dengan tauhid. Yaitu kalimat ini. Labbaik Allahumma labbaik ini berisi tauhid ya ikhwan. Ya. Yang tiada sekutu bagimu. Ya. Namun ditambahi oleh mereka ternyata. Illa syarikan huwalak. Kecuali sekutu yang itu milikmu ya Allah. Tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau memiliki. Dia sekutu itu. Dan apa yang dimiliki oleh sekutu itu. Jadi enggak ada sekutu bagi Allah. Ya. La syarikalak kecuali yang sekutu milikmu. Sehingga kalimat tauhid, ya talbiyah yang bermakna tauhid, ini mereka kasih, mereka kotori, mereka cemari dengan kesyirikan. Nah, ayo ala ikhwa rahimani wa rahmukumullah, maka ibadah mereka yang banyak itu, ma qabilah Allahu minhum, Allah enggak menerimanya. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Ibadahnya mereka campur dengan kesyirikan. Ya. Karena itu saya mengatakan di sini. Karena la ma'buda bihaqin illallah. Karena tiada ma'bud yang hak kecuali Allah. Dan Allah sudah mentahzir hamba-hambanya dari kesyirikan. Walam yaktafi bimujarradin nahi. Fataratan kanat tahzir bi'adami maghfirati syirki liman mata alaihi. Dan enggak cukup hanya semata larangan. Terkadang tahzirnya itu dalam bentuk apa? Allah peringatkan dalam Allah sampaikan bahwa tidak Allah ampuni barang siapa yang mati di atas kesyirikan itu. Sangat keras ya. Sehingga apa? Kalau orang terus berbuat syirik, tidak segera dia bertaubat, tidak segera dia bersihkan keyakinannya, ucapannya, perbuatannya dari kesyirikan sampai dia bawa mati, sehingga dia mati di atas kesyirikan itu, mati dalam keadaan masih dia terus berbuat syirik, mati dalam keadaan masih ada ibadahnya yang tercampur dengan kesyirikan, maka apa?
Allah kabarkan, Allah beritakan, tidak akan Allah ampuni. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan itu bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Seorang peminum khamer, ya, boleh dia masih berharap untuk diampuni. Allah, jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia, dia masuk surga langsung. Jika Allah kehendaki, akan Allah

Allah kehendaki, akan Allah azab dia. Dan nanti ujungnya di surga. Ya. Kalau dia masih apa? Di atas tauhid dan dosa yang dia bawa tidak ada syiriknya. Boleh dia membawa sekian banyak dosa. Ya. Namun tak ada yang syirik di situ. Maka imma akan Allah ampuni dia sehingga dia masuk surga langsung. Atau Allah azab dia terlebih dahulu kemudian akhirnya surga. Namun kalau syirik enggak ada harapan ya. Tidak akan ada harapan yang dia akan kekal selamanya di neraka. Abadal abidin. Maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, perlu, sangat perlu kita untuk terus menjaga ini. Terus jangan sampai kita, ucapan kita, keyakinan kita, amal perbuatan kita tercampur dengan kesyirikan atau jatuh di atas kesyirikan. Dan ini perlu terus kita memberikan an-nusah, nasihat, peringatan, teguran kepada umat ini. Kalau enggak, ini yang akan berakibat apa? Terjadinya kesyirikan. Lambat laun dibiarkan terus. Dan ini sampai terjadi. Bagaimana umat Islamiyah di tengah umat ini? Banyak kuburan-kuburan yang diagungkan. Bahkan sampai disembah. Iya. Padahal dinul islami itulah agama yang paling keras di dalam memperingatkan dari pengagungan terhadap kuburan. Tapi terjadi ternyata. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, masalahnya adalah bukan tidak ada di tengah umat ahlul ilm. Tapi ketika bab nasihat, peringatan dari menjauhi kesyirikan itu sudah mulai ditinggalkan. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Abu Batin, beliau adalah salah seorang alim besar min ulama da'wah salafiyah, dan beliau semasa dengan Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyatakan satu ucapan yang sangat perlu kita renungkan. Kata beliau, waqad labbasa syaitan ala kathirin minan nas khasatan mimman yantasibu ila talabil ilmi bi anna sukuta anil kalam fi hadzal bab huwa ad-din wal wara fatawallada min dhalika al-i'rad anil i'tina'i bihadzal amri alladhi huwa asluddin hatta sara jahilan bihi thumma ala al-amru bi ba'dhi haula ila istihsan asy-syirki wan nufrah min dzikri tauhid. Dan sungguh syaitan telah memberikan kerancuan, memberikan talbis kepada banyak dari umat manusia, terkhusus pada orang-orang yang yantasib menisbahkan diri kepada talabul ilm, yaitu apa? Bahwa diam dari permasalahan ini, gak mau dibahas, jangan dibahas masalah ini, jangan diungkit masalah ini. Masalah tahzir dari kesyirikan, masalah membahas tentang tauhidul ibadah, mereka anggap untuk diam saja, sudah jangan dibahas. Nah, bahwa ditalbis oleh syaitan, diberikan kerancuan oleh syaitan, bahwa sukut, diam dalam terhadap dari membicarakan permasalahan ini, itulah agama. Itulah wara', sikap kehati-hatian. Sehingga jangan bicara. Jangan bahas masalah ini. Jangan memperingatkan umat dari masalah ini. Nanti umat marah. Ya. Ini dianggap apa? Din, dianggap wara'. Sehingga muncul dari situ orang-orang yang i'rad, berpaling untuk

0: atau memperhatikan masalah ini. Dibahas masalah ini. Diperhatikan, diingatkan, diberikan nasihat kepada umat. Sehingga enggak mau. Ya, tidak lagi diperhatikan masalah ini. Alladzi huwa asluddin. Padahal ini prinsip agama. Sehingga prinsip agama ini menjadi asing, menjadi aneh. Di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Sehingga hatta sara jahilan bihi. Ya, sehingga menjadi orang yang jahil, yang gawado, padahal dia orang ngerti ilmu. Berkecimpung di bidang ilmu. Akhirnya dia terhadap bab ini justru bodoh. Thumma alal amru. Bah, sampai akhirnya masalah ini berujung pada sebagian mereka menjadikan apa? Menganggap baik perbuatan syirik. Wan nufrah min zikrit tauhid. Dan lari ketika disebut tauhid. Dianggap baik perbuatan kesyirikan. Ya. Sebaliknya, tauhid terhadap tauhid, mereka lari, mereka menjauh. Ya. Memuliakan orang saleh, memuliakan nabi, katanya, itu dengan cara meminta barakah di kuburannya. Atau dari kuburannya. Meminta-minta kepada mereka. Kepada orang saleh yang termasuk yang sudah mati sekalipun. Meminta syafaat kepada nabi. Memuji nabi melampaui batas. Ya. Ini apa? Istihsanu syirik ya ikhwan. Sebaliknya nufrah min zikrit tauhid. Ketika diingatkan jangan berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan berdoa kepada orang mati. Jangan berdoa kepada kuburan. Meminta-minta di kuburan. Jangan. Ya. Jangan memuji Nabi berlebihan. Pujilah Nabi tetap sebagai kedudukannya. Kedudukan beliau sebagai Abdullah wa Rasuluh. Marah. Ya. Dianggap menghina Nabi. Ya. Kamu enggak mau salawatan kepada Rasul. Katanya. Ya. Padahal dikembalikan. Dikembalikan pada tempatnya. Ya, Nabi Abdullah wa Rasuluh. Jangan melampaui ini sudah. Silakan memuji Nabi, jangan melampaui kedudukan Nabi sebagai hamba. Sehingga hamba, enggak bisa kita berdoa kepada hamba. Berdoa kepada siapa? Kepada Ar-Rabb. Jangan berdoa kepada Marbub. Ya. Beliau seorang Rasul. Maka taatilah Rasul itu. Jangan kamu dustakan, jangan kamu ingkari, jangan kamu tentang. Ini justru terbalik ya kawan. Di masalah ubudiyah hulu sedemikian rupa. Nabi ditempatkan sedemikian rupa. Ya. Sehingga minta syafaat kepada Nabi. Nabi dimintai tolong. Nah, berdoa memanggil-manggil Nabi. Di sisi yang lainnya justru mereka merendahkan martabat Nabi sebagai seorang Rasul. Sunnahnya enggak diindahkan. Larangan Nabi enggak diperhatikan, diterjang. Nabi sudah mengatakan, "La tutruni." Ya, kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana telah orang-orang Nasara berbuat itra, memuji berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Ini enggak diindahkan. Ditentang. Ya. Nah, aini ayol ikhwar rahiman ya rahmakumullah. Seperti ini. Sehingga jangan sampai bab ini lalai. Kita terhadap diri kita khususnya. Dan juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Keluarga kita. Kita ingatkan. Ya. Kadang-kadang muncul ucapan-ucapan yang enggak disadari. Ya. Yang mungkin kita menganggapnya. Ah, itu kan syirik aswar. Hati-hati. Kan cuma mengatakan Masya Allah wa syi'ta itu kan syirik asghar. Hati-hati ikhwan. Syirik asghar itu walaupun dia ada kata-kata asghar-nya. Tapi jangan dianggap kecil. Walau bagaimana dia syirik. Dia di atas kabair. Di atas dosa besar. Walaupun syirik asghar. Kedudukannya melebihi dosa besar. Tahu dosa besar? Membunuh. Berzina. Minum khamar. Itu dosa besar. Syirik. Walaupun ada kata-kata asghar. Itu lebih besar daripada al-kabair. Nah. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahmukumullah, kita harus mengingatkan. Ya, pintu ini atau bab ini harus benar-benar kita terus waspada. Siapa? Pertama diri kita. Ya. Jangan merasa sudah ngaji, sudah belajar, aman dari syirik. Oh, sudah berkali-kali belajar tauhid. Ya, kitab tauhid sudah ngelontoi katanya. Sudah berkali-kali belajar bolak-balik ini khatam ini semua. La. Ulama masih terus mengkaji. Ulama enggak ada selesainya membahas kitab tauhid. Ya, bahkan membahas al-usulu salasa, al-qawaidul arba, enggak ada selesainya, terus dibahas. Nah. Ya. Ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi terus dibaca, diulang-ulang, diperingatkan. Yang hadir di majelisnya juga para talabatul ilm bahkan sebagainya sudah meraih gelar doktor, ya. Sudah dengar ayat itu, bahkan sudah hafal ayat itu berulang kali sudah. Tapi terus diingatkan. Kenapa? Bahaya. Karena memang urusannya bagaimana kita benar-benar di atas tauhid, selamat dari kesyirikan. Selama hidup kita sampai kita mati. Sampai kita mati. Benar-benar kita di atas, mati di atas tauhid, tidak membawa dosa syirik. Terus dibahas itu bahasanya al-istighatsah bighairillah termasuk kesyirikan. Iya, al-isti'adzah bighairillah termasuk kesyirikan, al-isti'anah bighairillah termasuk kesyirikan, az-dzabhu wan nadzr li ghairillah itu termasuk kesyirikan. Hati-hati. Ya. Al-mahabbah. Ya, cinta. Yang bernilai ibadah. Yang ditujukan kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Terus dibahas ya. Al-ghulu. Hati-hati dari al-ghulu. Ini sebab. Wasilah. Yang mengantarkan kepada kesyirikan. Diingatkan. Tanpa terasa seorang. Mahabbatus salihin. Termasuk pula mahabbatul ulama ada masyru'. Kita mencintai. Iya. Kita mencintai para ulama, kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq, kita mencintai Umar bin Khattab, mencintai para sahabat, mencintai para a'immah. Iya, al-Imam Malik. Nah, al-Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri. Nah. Dan para a'immah mencintai Syekhul Islam Taimiyah, mencintai Syekhul Islam Ibn Abdul Wahhab, mencintai Syekh bin Baz. Cinta mahabbatus salih. Namun ingat, jangan sampai hulu. Ya, jangan sampai hulu. Tempatkan haulai para imah sesuai tempat. Mereka abdun, tetap hamba. Jangan sampai hulu kita, ya, sehingga menempatkan melebihi kedudukannya. Kalau Rasul saja, enggak boleh kita angkat kedudukannya melebihi sebagai seorang hamba. Waqif yang di bawah Rasul. Waqif yang di bawah Rasul. Nah, jadi. Nah. Sehingga cinta, terkadang cinta itu memang kalau kita tidak waspada, ya, tidak terkontrol dengan batas-batas syariat, cinta itu kadang memang akan mendorong seseorang kepada hulu. Ya. Mendorong seseorang kepada al-hulu. Nah, ini sangat berbahaya. Dan kita perlu ingat ya, ikhwan. Kesyirikan pertama kali di muka bumi, ya, yang itu di masa menjelang masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu apa sebabnya? Bermula dari al-hulu fi mahabbati salihi. Ya. Al-hulu fi mahabbati salihin. Dan tidak jauh-jauh ya ikhwan. Baru saja kita. Ya. Bagaimana fitnah al-hulu terhadap Yahya al-Hajuri. Yang itu dipraktekan oleh siapa? Bukan oleh orang-orang yang awam dalam arti jauh dari ilmu. Lah. Oleh orang-orang yang dikenal dengan keilmuan. Para talabatul ilm. Cinta kepada Yahya al-Hajuri sedemikian rupa. Ya. Sampai apa menjunjung dia dengan syair-syair yang luar biasa. Sampai mengatakan dia sebagai Imamus Saqalain. Imamus Saqalain. Imamnya bukan lagi. Tidak sembarangan ya Han. Imamnya jin dan manusia sudah. Nah, dijunjung sedemikian rupa. Nah. Gulu. fenomena hulu. Fenomena hulu. Dan berapa yang waktu yang lalu juga terhadap Muhammad bin Hadi, pelakunya ada di Indonesia. Allah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Muhammad bin Hadi. Nah, dari mana memastikan Allah, dia tahu, bisa memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Muhammad bin Hadi? Nah, ini fenomena hulu ya kan. Fenomena hulu yang mengangkat kedudukan manusia ya, melebihi porsinya. Dan itu sekali lagi apa? Bukan orang-orang yang jauh dari ilmu, sudah talabul ilmi yang sudah belajar kitab tauhid, sudah ngelontoi ayat-ayat Al-Qur'an tentang apa? Tentang tauhid dan bahaya syirik, ayat hadis tahu semua, hafal. Luar biasa. Tapi memang fenomena hulu. Ya. Kesyirikan itu kadang bisa menggelincirkan seseorang. Walaupun hulu belum, tapi itu sarana. Sudah wasilah ke arah sana. Wasilah kepada kesyirikan. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan kita al-da'wah atau mengajak umat kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ini sesuatu yang pasti yang harus kita lakukan. Ya, jangan sampai kita alpa, jangan sampai kita luput, jangan sampai kita lupa di sini. Ya, kita harus ya, ada nusuh dari setiap waktu terus. Tidak ada berhentinya mengajak umat pada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan ini. Tidak boleh berhenti, terus. Lakukan oleh kita semuanya. Umat di sini meliputi siapa? Meliputi diri kita sendiri, meliputi keluarga kita sendiri, orang-orang dekat kita. Ya. Itu juga bagian daripada umat yang kita punya kewajiban di sana. Namun ayyuhal ikhwah, upaya kita mengajak kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik bukan berarti dilakukan dengan cara yang justru membahayakan atau merugikan dakwah tauhid itu sendiri. Misalnya dalam rangka memperingatkan umat dari kesyirikan tak setel. Pelajaran tentang tauhid keras-keras untuk tetangga menghidupkan musik keras-keras tak. Lawannya nyetel ini keras-keras juga. Was. Bukan dengan cara seperti itu ya. Atau melabrak ya, Pak RT katanya itu Pak RT-nya begini-begini. Nah, tetap kita lakukan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang elegan. Pil khusus kita hidup di negeri yang para ahlul batil itu benar-benar apa? Mencari celah untuk menghancurkan dakwah tauhid. Dalam keadaan kita memang tidak sekuat mereka ya, di tengah masyarakat ini. Maka kita perlu hati-hati. Ada cara yang berbeda tentunya ketika ahlus sunnah memiliki kekuatan. Ya. Makanya kita tidak bisa misalnya seperti kalau para da'i atau du'at itu hidup di negeri yang di sana tauhid ditegakkan memang. Ya, kita akan berbeda caranya. Kenapa? Karena di tengah negeri yang kaum muslimin atau ahlu tauhid itu lemah. Dan bisa sewaktu-waktu digilas dengan kekuatan. Maka ini kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu waspada. Demi apa? Demi kemaslahatan dakwah tauhid itu sendiri dan agar terus berjalan dakwah tauhid ini. Nah, sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kadang-kadang sikap safih atau safaha dari sebagian kita, artinya sikap safaha itu enggak perhitungan panjang ya, enggak pikir panjang, dia merasa berani, merasa kuat, main begitu saja, labrak sana labrak sini, itu justru akan membahayakan. Dalam keadaan dia sendiri mungkin belum jiwanya itu sekuat para ulama ya dalam menghadapi tantangan dan ujian. Para ulama siap ya kawan, walaupun resikonya diusir, di ini. Kadang-kadang kita begitu ada resiko sedikit saja kita kadang-kadang langsung mutung, ya tahu langsung mutung. Kita nggak siap. Nah, Kenapa? Karena perbuatan dia tadi itu dia dorong semata-mata semangat tanpa didasarkan benar-benar kekuatan iman, kekuatan ilmu. Ya, hanya semata-mata dia semangat saja. Karena itu ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, ini yang perlu kita ingatkan dari waktu ke waktu dalam masalah ini. Ya. Di sisi lain kita harus benar-benar tampil di tengah umat. Jangan sampai kita absen, berhenti ya, dari mengajak kepada tauhid, mengingkari kesyirikan. Tapi di sisi lain, jangan sampai perbuatan kita, perbuatan safaha dari kita, dungu, enggak perhitungan, ngawur dari kita, mengakibatkan apa? Justru merugikan dakwah tauhid itu sendiri. Barakallahu fikum. Sudah saya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah,
1: kesyirikan banyak macam.
0: Iya.
1: Dan kita enggak tahu kita ini di
0: yeah.
1: Karena banyaknya syirik yang mana kita lakukan, bagaimana cara bertobat kita dengan banyaknya syirik apa?
0: Nah, yang jelas kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari semua kesyirikan, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Ya, dan itu diajarkan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam dalam salah satu doanya kita. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesyirikan yang baik yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Itu satu. Yang kedua adalah inilah pentingnya belajar. Pentingnya kita belajar. Ya, terus karena memang bab tentang tauhid itu masih banyak yang belum kita tahu. Ya, detail masalah syirik itu kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kita anggap itu masalah biasa saja. Ternyata apa? Itu sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau bahkan bukan kesyirikan itu sendiri. Maka dari sini pentingnya kita belajar. Ya. Mungkin kita belajar sekali, lupa lagi. Ya. Dan di sini perlu kita terus mengulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran kita. Nah, di sini. Ya. Sehingga ini justru yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari tauhid. Nah, seperti itu. Kadang orang enggak tahu, dianggap biasa atau lupa dia. Ya, dulu pernah naruh tulisan atau rajah di mana? Lupa dia sudah sekian tahun. Karena apa itu sekedar apa yang dia lakukan diyakini dulu. Ya. Bimbingan atau petunjuk dari orang pintar. Ya iya sudah, supaya selamat sudah, harus lupa dia dengan itu. Ya. Dia belajar, dia ngaji, terus lupa. Tiba-tiba dia ingat, ah ini. Atau enggak dianggap, enggak terpikir kalau itu bagian dari apa namanya yang dipelajari tadi. Dipelajari tamimah misalnya. Bab peringatan dari tamimah. Dia enggak ngerti bahwasanya yang ini ya itu termasuk tamimah tadi. Enggak nyanda kadang orang ya. Ketika dikasih contoh. Apa sih tamimah? Contohnya tulisan raja-raja ini yang ditempel di atas pintu atau yang lainnya. Nah, baru dia, nah, seperti itu. Nah, karena ikhwan, saking banyaknya kesyirikan, kadang kita enggak sadar atau tertalbis kita dengan syubhat-syubhat yang dianggap terlanjur beredar di masyarakat. Ya, ini kan salah satu bagian usaha, upaya, ikhtiar. Namanya ikhtiar itu ada yang zahir, ada ikhtiar batin katanya. Ya salah satu ikhtiar batin, ya kita berupaya dengan cara kayak gini. Kamu kalau mau ikhtiar, mau cari rezeki ya, buka toko, buka ini kan ikhtiar zahir namanya. Ada ikhtiar batin. Kalau kamu sakit, datang ke dokter. Nah ini sama. Kamu pingin ini yang ikhtiar batin, datang ke orang pintar. Gitu. Dianggap ini kayak sudah seakan-akan apa? Masuk. Nah, itu kan bagian dari usaha. Nah, kamu usaha juga berdoa kepada Allah. Nah, ini juga usaha juga. Ikhtiar. Rancu akhirnya. Mana ikhtiar yang memang di situ pada bab yang la yaqdir alaihi illallah dengan bab yang di situ memang selain Allah juga mampu. Nah, ini yang perlu kadang perlu kita bedakan. Yang seperti ini kadang-kadang bedanya tipis ya. Sini dan selalu nampak sama ya. Menempuh sebab. Ya. Wah, kan kita menempuh sebab. Kalau kita sakit, salah satu caranya menempuh sebab datang ke dokter. Nah, sama. Kamu ingin dapat jodoh, halal sebabnya datang ke orang pinter. Kan tipis bedanya. Apa yang membedakan? Ini perkara. Sebab yang ma'zun syar'an diizinkan secara syar'i, mana yang tidak? Mana yang merupakan sebab itu? Fima yakdir atau fima la yakdir alaihi illallah. Perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Dengan perkara-perkara yang selain Allah juga mampu. Nah, ini yang perlu kita tahu. Perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Itu apa? Barokah. Rezeki. Ya. Yeah. Penyembuhan. Itu. Ini bab-bab atau perkara-perkara yang hanya Allah saja melakukannya. Nah, kalau dokter tadi, itu hanya mendatangkan sebab. Kita enggak meyakini dokter itulah yang mampu menyembuhkan. Tapi sebab. Nah, sebab ini dokter melakukan hal-hal yang zahir saja. Yang memang itu sebab. Ya. Yang manusia mampu melakukannya. Dikasih obat. Oh, gini. Nah, kita meyakini itu pun sebagai sebab. Obat yang diberikan oleh sang dokter tadi, itu sebagai sebab. Ya, itu sebagai sebab. Kita enggak meyakini, inilah yang menghilangkan. Namanya sebab. Qad yu'athir wa qad la yu'athir. Bisa berpengaruh, bisa tidak berpengaruh. Pengaruh tidaknya sebab dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu, orang dengan sakit yang sama, diobati dengan obat yang sama oleh dokter yang sama, itu bisa jadi hasilnya berbeda. Kan gitu. Orang ini sakitnya ini, dikasih obat ini sembuh. Orang kedua sakitnya sama, dikasih obat yang sama, enggak sembuh. Kenapa? Di sini Allah mengizinkan untuk sembuh, yang ini Allah tidak mengizinkan. Ya. Ini dalam perkara apa? Sebab yang ma'zun syar'an wa kaif. Dengan itu harus kita yakini apa? Itu dengan izin Allah. Ada sebab yang tidak ma'zun secara syar'i. Seperti tadi. Pengin minta rezeki. Datangnya kepada siapa? Kepada orang pinter. Ya. Dia akan mendengarkan sesuatu sebab yang ghairu zahir. Tidak tampak. Oh, kalau kamu ini syaratnya ya harus mandi sekian. Kalau pakai rezeki, orang punya rezeki, silakan berusaha kamu, resepnya ya kerja keras. Ya gitu kan? Jangan malas. Ya, kamu bekerjaan apa sekarang? Anu, penjual kerupuk. Ya sudah, jangan malas, kerja yang keras, yang baik. Itu sebab yang zahir. Neninda. Kasih sebab yang zahir. Kamu pengin kaya? Oh ya, gampang. Pokoknya setiap malam Jumat harus mandi 7 kembang. Ya. Nah, ini dari mana? Kalau tadi kan memang sebab ya. Mau kerja, mau dapat rezeki, buka toko. Di mana warungmu? Ya sudah, buka toko yang baik. Buka setiap hari. Dagangannya dipenuhi. Jangan malas. Kerja keras. Kalau perlu keliling, keliling. Kan gitu. Ini enggak. Kamu setiap ini sudah. Kamu lakukan itu, kaya kamu sudah. Ini berbeda ya. Kalau tadi menerangkan sebab yang ma'zun syar'an yang itu tampak terlihat hubungan sebab dan akibatnya, yang ini tidak. Satu lagi, pengin selamat. Kamu kalau pengin selamat, ya, selalu sukses di kantor ini sebenarnya, kamu harus ini. Ini letakkan di lemarimu ya, baju ini. Ya, jangan lupa setiap malam Jumat diruat. Ya. Ya, atau dikasih cincin. Kamu kalau mana-mana jangan lupa sama cincin ini. Ya. Kalau selamat mestinya apa? Naik beda motor, pakai helm. Ya kan gitu. Jangan ngebut. Nah, listingnya, ratingnya, semuanya, remnya diperiksa. Jangan sampai remnya blong. Sebab keselamatan. Ini enggak. Kalau ingin selamat, ya, cincin ini jangan lupa. Ya. Kalau kamu lupa, wah. Walaupun dia sudah berjalan ratusan kilo, lupa sama cincin, balik dia. Ya. Balik dia. Walaupun ratingnya mati, enggak ada masalah dia, terus saja. Nah. Ini kan berbeda ini. Ya. Yang satu tadi memang melakukan dengan sebab-sebab yang zahir, yang nyata, yang tampak hubungan sebab dan akibatnya. Yang ini melakukan sebab-sebab yang tidak tampak. Nah, tidak ada kaitannya hubungan antara sebab dengan akibat. Itu pun dalam sebab yang nyata ini tadi harus kita yakini sebagai apa? Itu hanya sebab. Nah, yang tidak boleh atau bis, sebab ini akan berpengaruh dengan izin Allah. Ini keyakinannya. Tidak boleh kita bersandar kepada sebab itu. Ya. Nah ini ikhwah, ini harus dipelajari baik-baik. Nah, yang enggak paham masalah ini bisa keliru dia menyikapi suatu sebab. Atau melakukan sebab yang bukan sebab. Karena itu ada semacam kaidah di kalangan ulama, ja'alu ma laisa sababan sabab ma laisa bisababin sababan, ini minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu termasuk syirik asghar. Ya. Kalau lebih dari itu keyakinannya, maka bisa sampai kepada syirik akbar. Seperti tadi, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Untuk selamat harus punya cincin. Untuk kaya harus ngeruat keris setiap hari atau malam Jumat tertentu. Atau harus baca zikir wirid semikian kali. Ya. Itu kalau semata-mata kaitan dengan sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, ini syirik asghar. Kalau lebih dari itu, bisa sampai kepada syirik akbar. Nah, di sini yang perlu ditanamkan, diajarkan pada diri kita dan juga keluarga kita, masyarakat ini terus diajar. Kalau keliru, bisa bahaya. Taruhannya apa? Tauhid syirik. Kalau sudah tauhid syirik, taruhannya keselamat dunia dan akhir, di akhirat nanti. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, kadang-kadang kita enggak sadar, enggak ngerti, itu sudah terlanjur beredar di masyarakat. Nah, sehingga diyakini, diamalkan masih terus. Padahal dia sudah ngaji, sudah belajar, tapi terus keyakinan masih ada, masih berbekas di hatinya. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah,
2: apakah ucapan atau ungkapan seandainya termasuk ucapan yang punya kecil? Seandainya kami
0: Nah, seperti tadi yang sudah kita contohkan, keyakinan, ya, keyakinan tadi meyakini sesuatu yang dengan sebab sebagai sebab, ini bisa menyeret kepada kesyirikan. Juga ucapan tadi, ya, masya Allahu wa syi'ta, ini bisa menyeret. Atau kalau bukan karena fulan. Dengan keyakinan bahwasanya lupa bahwasanya Allah yang menyelamatkan dia. Tapi kalau sekedar ucapan labas. Tapi kalau sampai diyakini, ucapan tadi itu sampai kepada keyakinan. Ya. Kalau bukan karena ya, ada angsa di depan rumah tadi, wah itu hancur sudah rumah saya. Ya. Dengan keyakinan bahwa angsa inilah yang menyelamatkan dia, lupa bahwasanya itu hanya sebab. Ini jangan diremehkan. Oh, itu kan ya itu sudah paham. Enggak ya, ikhwan. Jangan kadang-kadang sudah paham. Nabi mengajarkan itu, memperingatkan itu kepada sahabat yang dididik oleh beliau dengan pendidikan tauhid. Nabi mengingatkan ini. Artinya apa? Jangan dianggap remeh. Ajarkan ini, peringatkan ini. Kalau sampai ini keliru kita di situ, resikonya besar. Enggak, saya enggak meyakini. Alhamdulillah masih enggak. Bagus berarti. Tapi kalau sampai Anda meyakini, ya, itu Anda jatuh pada kesyirikan. Nah, seperti itu. Atau mencela waktu ya, ikhwan. Ya, mencela waktu, mencela masa. Ya, ini juga yang diperingatkan. Atau sumpah. Sumpah. Ya. Kadang-kadang seseorang itu merasa enggak marem, tahu enggak marem ya? Enggak benar-benar sumpah kalau sedang ngomong wallahi. Nah, ini menunjukkan memang sumpah itu menunjukkan ta'zim ya, ikhwan. Kadang-kadang seorang kalau dia masih ngomong wallahi berani bohong dia. Kamu enggak bayar utang? Mana? Enggak punya utang. uang saya. Wah, kamu, wallahi saya enggak punya uang. Si penagih hutang supaya meyakinkan dia, coba kamu demi Syekh Fulan, enggak berani dia. Iya. Ada enggak di masyarakat? Atau dia sampai menekankan sumpahnya demi Allah, demi Nabi. Iya. Demi hari akhir, sudah. Iya. Ditambahi sama dia supaya meyakinkan orang ini tadi. Ini menunjukkan apa? Ta'zim ya, kan. Ini bahaya jahilnya dia. Kalau demi Nabi aja sudah berarti bersumpah dengan selain Allah, kan itu. Lah apalagi kalau dia sampai bersumpah demi Syekh Fulan. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah kalau sekedar demi Allah sudah bukan ta'zim, sudah seakan-akan nah, biasa ini. Tapi kalau sudah demi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah hebat, sudah sumpah. Nah, ini bahaya ini. Iya. Ini enggak dia bisa dianggap bukan remeh ini, menunjukkan ta'zim. Oh, kan syirik asghar. Jangan diremehkan walaupun syirik asghar. Sekali lagi, syirik asghar lebih apa? Lebih besar daripada dosa besar. Satu. Yang kedua, syirik asghar itu sebentar lagi, dikit lagi sudah menjatuhkan seorang kepada syirik akbar. Kalau dia bukan hanya sekedar sumpah di lisan, tapi benar-benar ta'zim, maka ini bukan lagi syirik asghar yang seperti itu. Sudah syirik akbar. Nah, salah satu parameter ta'zim itu tadi, kalau dia diajak sumpah dengan nama itu untuk berbohong, enggak berani dia. Nah, ini sudah parameter, di antara parameter apa? Menunjukkan ta'zim dalam kalbunya. Ini bahaya ya, kawan. Bukan lagi syirik asghar. Kayak gini, sudah syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu di antara contoh-contoh ucapan yang tampak remeh, nah, tapi berbahaya. Nah, fadhol.
3: Sholat di belakang orang-orang seperti itu.
0: Kenapa?
3: Sholat di belakang orang-orang seperti itu yang mereka awam. Itu bagaimana?
0: Ya kalau memang karena mereka juhala, maka kita masih berharap mereka sebagai muslimin. Ya, mereka masih muslimin. Kita berharap demikian. Nah, karena memang di intisyar al-jahl di tengah umat memang ini yang membuat hatta sampai bab seperti ini ya kan menjadi rancu di tengah-tengah kaum muslimin, menjadi gak jelas di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Sehingga kita berharap mereka masih muslimin. Nah, seperti itu. Tapi masalahnya kalau dia kita tahu dia memang benar-benar misalnya dukun, nyata-nyata dukun, jadi imam sholat, maka kita jangan sholat di belakangnya. Ya, jangan sholat di belakang. Nyata-nyata itu memang seorang dukun yang tahu ya, di tengah masyarakat diakui masyarakat tahu memang dukun dan memang benar dia praktek dukun. Santet, santet kan dukun ya. Nah, bahasa kita santet. Ada ngomong lagi omong ilmu pelet ya. Itu namanya semuanya sama. Hakikatnya adalah kahana, perdukunan. Nah, atau saharah, sihir. Nah, sahir, kahin itu kafir. Nah, maka kita tidak sholat di belakangnya. Nah, inilah salah satu contoh ya, kan, yang membuat kita tertantang atau menyadarkan kita akan kewajiban kita. Ya. Untuk tidak boleh berpangku tangan, harus turut andil menegakkan dakwah tauhid ini tadi. Nah, karena al-jahl dengan kesyirikan itu sebab itulah bermulanya gitu. Ketika intasar al-jahl, maka ujung akhirnya adalah tersebarnya kesyirikan dan kekufuran. Kayak terjadi dulu di masa awal Nabi, kaum Nabi Nuh. Bermula dari apa? Bagaimana hulu itu terjadi? Karena terus bersama adanya hulu, di sisi lain ilmu dilupakan. Ulama meninggal. Sehingga ilmu tentang ini semakin jauh. Itulah terjadi. Ya, ketika hulu terjadi kejahilan, bahkan tersebar kejahilan, maka disitulah terjadi kekufuran dan kesyirikan. Barakallah. Nah, di sini pula itulah alasannya kenapa ulama terus membahas masalah ini. Ya. Nah, ilmu harus terus dibahas masalah ini supaya enggak lupa. Di samping apa? Itulah keimanan. Sehingga keimanan kita terus bertambah. bertambah dengan adanya pembahasan-pembahasan tentang ilmu tentang tauhid. Barakallahu fikum. Sampai di sini bacaan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kita di hari ini 19 Rabiul Akhir 1445 Hijriah kita kembali melanjutkan kajian kita tentang atau pada kitab Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid Al-Manhaj As-Salafi karya Al-Imam Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada al-qaidah yang kelima, yaitu prinsip dan asas agama ini adalah pada dua hal penting, pada dua prinsip penting, yaitu ad-da'wah ila ibadatillahi wahdah, ajakan untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Yang kedua, al-inzar, peringatan keras dari kesyirikan fi ibadatillah, dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan kemarin di kajian terakhir atau pembahasan terakhir adalah ar-rabit, tali atau penghubung. Kenapa dua hal ini berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan. Nabi alaihi salatu wasalam mengajak kepada tauhid, mengajak untuk mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperingatkan dari asyirku billah. Tidak cukup kepada mengajak kepada tauhid saja, mengajak mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala saja, namun disertai dengan al-indhar, larangan dari kesyirikan. Kenapa? Karena yang pertama, seorang tidak bisa atau tidak akan tegak tauhid dia kecuali dengan apabila dia meninggalkan asyirik secara total. Ibadah dia tidak akan sah kecuali jika dia benar-benar meninggalkan asyirku billah. Karena bisa jadi seseorang mengibadai Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata dia ada satu perbuatan kesyirikan dia. Baik disadari maupun tidak disadari, dia tahu ataupun dia tidak tahu. Nah, maka yang seperti ini membuat ibadahnya menjadi tidak sah. Nah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat kesyirikan maka pasti akan gugur. Ya. Beribadatan atau akan gugur semua amalanmu. Seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin di masa-masa yang lalu dia banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun jika dia jatuh dalam kesyirikan, maka itu akan bisa menggugurkan semua amal ibadah dia. Terlebih apabila dia sampai mati di atas kesyirikan. Dia mati dalam keadaan dosa syirik itu masih ada pada dirinya. Kemudian penghubung kedua, kenapa ini sangat erat kaitannya, adalah karena umat para anbiya itu marah dan menegakkan penentangan dan perlawanannya terhadap dakwah para nabi tatkala diperingatkan dari kesyirikan. Yakni tatkala dua hal ini ditegakkan secara bersamaan, dakwah ila tauhid wal indar anisyirik. Ya. Kalau semata-mata diajak beribadah kepada Allah, mereka mungkin akan merasa saya pun beribadah kepada Allah. Tapi ketika diajak beribadah kepada Allah kemudian dicegah, dilarang dari mengibadahi selain Allah, maka saat itulah muncul penentangan dari mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Karena itu beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala lam yurid ay yu'bad ghairuhu. Maka Allah tidak mau, tidak rela apabila selainnya itu disembah. Ya, selainnya diibadai. Allah tidak ridha. Allah tidak mau yang demikian. Li'annahu wahdah. Li'annahu huwa wahdahu al-mustahiq lil-ibadah. Fa Quraisy kanat lahum ibadat fil jahiliyah. Karena dialah yang berhak untuk diibadai. Hanya Allah saja yang berhak diibadai. Dialah satu-satunya. Kalau urusan ibadah, Quraisy pun di masa kesyirikan mereka, di masa jahiliyah, itu banyak berbuat ibadah. Lahum ibadat fil jahiliyah. Mereka kanu ya'tiqun, memerdekakan budak. Wa kanu yahujjun, mereka berhaji. Wa kanu yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wa kanu yasumun asyura, mereka pun berpuasa asyura. Fakulluha ma qabilah Allah subhanahu wa ta'ala minhum. Namun itu semua tidak Allah terima dari mereka. Limadha? Li'annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Karena tidak ada ma'bud yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad hadzar Allah subhanahu al-ibad minasyirki. Allah telah memperingatkan umat manusia dari kesyirikan. Walam yaktafi bimujarradin nahi. Bahkan tahzir dari peringatan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesyirikan itu enggak cukup dalam bentuk sekedar larangan saja. Fataratan kana tahdhir bi adami maghfirati syirki liman mata alaih. Karena tahdhir itu ya terkadang dalam bentuk Allah beritakan bahwa dia tidak mengampuni dosa syirik bagi barang siapa yang mati di atasnya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini tahdzir ya ikhwan. Sehingga tahdzir terhadap kesyirikan yang Allah sebutkan dalam nusus Al-Qur'anul Karim ataupun peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam, itu tahdzir tidak hanya dalam bentuk larangan, tapi berita seperti ini merupakan tahdzir juga. Jadi kalau Anda mau ditahdzir dari syirik, itu jangan merasa ketika ada larangan la tusyrik billah, tidak hanya saya dalam bentuk itu saja. Namun ketika Allah Ta'ala memberitakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha, ini juga termasuk tahdzir. Menunjukkan apa? Betapa besar nilai kedudukan dosa syirik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Allah tidak akan mengampuni dia. Bagi barang siapa yang tidak Allah, bagi barang siapa yang dia mati membawa dosa syirik. Wa taratan bibayan annahu muhbitun lil amal, dan terkadang tahdzir dalam bentuk apa? Penjelasan bahwa syirik itu membatalkan amal. Fala yaqbalullahu ma'ahu amalan. Ya, maka Allah tidak menerima bersama kesyirikan itu suatu amal apapun. Yakni seorang hamba yang berbuat amal ibadah namun di situ ada kesyirikan, maka Allah tidak akan terima amal, satu pun amal dia, jika di situ ada kesyirikan. Apabila dia jatuh dalam kesyirikan. Wa in kanatil amal amsal jibal, walaupun amalannya itu seperti gunung sekalipun, banyaknya, besarnya, nilainya ya, itu seperti gunung sekalipun, maka jika di situ ada kesyirikan atau seorang hamba jatuh dalam kesyirikan, maka tidak akan Allah terima, gugur amalannya. Qala jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, dan kepada para nabi, para rasul sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan kepada semua para nabi tadi? La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka pasti gugur amalanmu. Dan pasti niscaya engkau akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Fahadhal khitab muwajjahun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya ikhwan. Allah mengatakan ini, la in asyrakta, kalau kamu berbuat kesyirikan. Siapa yang Allah tuju? Rasul. Engkau, yakni Nabi. Waqad alima Allah annahu la yusyrika bih. Padahal Allah tahu. Allah telah tahu bahwa Nabi tidak akan berbuat syirik terhadapnya. Dengan Allah tahu bahwa nabinya tidak akan berbuat syirik terhadapnya ini, namun masih Allah tujukan ucapannya apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Allah tahu nabi enggak akan berbuat syirik, wa hasya, dan itu enggak akan mungkin. Iya. Yeah. Fa innahu wa jami' man madha min ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin ma'sumun minasyirki billah. Karena beliau dan semua saudara-saudara beliau yang telah lalu, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul, itu ma'sum, terjamin, terjaga dari kesyirikan. Ya. Wa sahih annahu ma'sumun minal kabair. Bahkan menurut pendapat yang benar, para nabi semua, para rasul semuanya itu juga maksum dari dosa besar. Wa kadzalikum min shagairil khissah, bahkan juga dari dosa-dosa kecil. Walakin kana tawjihul khitab ilaihi. Namun kenapa larangan ini ditujukan kepada beliau? Apa tujuannya? Kenapa Allah menunjukkan larangan ini kepada Nabi, padahal beliau terjamin tidak akan jatuh atau tidak akan berbuat kesyirikan? Li'annahu imamu hadhil ummah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah imam umat ini. Wa huwa qudwatuha. Dan karena beliau adalah qudwah. Ya. Wa huwal muballigh. Ma aradallahu minha min syar'ih. Dan karena dialah nabi yang menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. Sehingga larangan yang ditujukan kepada beliau, sementara beliau ini ma'sum, itu hakikatnya ditujukan, larangan itu ditujukan kepada siapa? Kepada umatnya. Karena beliau imam hadhil ummah. Karena beliau qudwah hadhil ummah. Naam ya akhwan. Kemudian beliau mengatakan, wa amma minas sunnah. Adapun dari as-sunnah, yakni dalil tentang dua prinsip ini, bahwa agama kita tegak di atas dua prinsip ini yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Setelah beliau menyebutkan adillah dari Al-Qur'an, maka sekarang beliau menyebutkan adillah dari as-sunnah. Fa kama anna kitaballahi yazhar biwujubi ikhlasid dini lahu wal ibadati lahu wat tahdhir minasyirki bihi, maka sebagaimana kitab Allah itu penuh dengan perintah untuk atau kewajiban ya, mengikhlaskan, memurnikan ibadah, memurnikan agama untuk Allah Ta'ala. Dan memurnikan ibadah untuknya, serta larangan, peringatan keras dari kesyirikan. Fakadzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnatu Rasul. Ya, itu juga penuh dengan prinsip ini. Qad tawatarat bihadzal amr. Ya. Pada sunnah itu sangat mutawatir. Kalau kita boleh memakai istilah ini, mutawatir pula dua prinsip ini di dalam as-sunnah. Tawaturan ma'nawiyan. Ya, tawatur secara maknawi. Tidak hanya tawatur secara lafaz, tapi juga secara makna. Yujibul ilm al-yaqini ma'al amal. Yang mengharuskan ilmu yakin. Ya, membuahkan ilmu yakin. Bahwa prinsip ini memang merupakan prinsip dari agama. Ma'al amal yang disertai dengan amal. Ya, sehingga tawatur tadi itu mengharuskan membuahkan ilmu yaqini, ya, keyakinan yang pasti disertai dengan amal. Wa ana dzakirun lakum ba'dha ma fi hadzal bab. Dan aku akan sebutkan sebagian. Karena kalau tawatur itu kalau mau disebutkan sangat banyak, ya, ikhwan. Ya. Namun beliau akan menyebutkan sebagian. Al-hadisul awal, hadis pertama, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, adalah engkau menjadikan adanya tandingan bagi Allah, ya, padahal dia menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kamu, namun engkau membuat tandingan bagi Allah Ta'ala. Ini dosa yang terbesar. Artinya apa di sini, Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan kenapa menjadikan tandingan bagi Allah itu menjadi dosa yang terbesar. Beliau sebutkan lah sebabnya. Karena Allah menciptakan kamu. Kok bisa-bisanya kamu menyekutukan Allah? Karena yang Allah perintahkan. Allah singgung masalah ini. Di perintah pertama dalam mushaf Al-Quranul Karim. Kalau kita buka mushaf. Ya, sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus kita tidak akan mendapatkan fi'il amr kecuali di ayat ini. Di Al-Baqarah ayat ke-21. Nah, kalau kita buka, itu banyak fi'il, banyak isim sudah. Tapi apa? Fi'il amr kita dapati pertama di ayat 21 ini dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai umat manusia, ibadailah oleh kalian Rabb kalian. Rabbukum fa'buduhu, maka ibadahnya. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yani karena dia al-khaliq, karena dia sebagai pencipta, karena dia rabbukum, maka ibadahnya. Maka ketika Anda menyekutukan, ketika Anda menjadikan adanya tandingan bagi Allah Ta'ala, maka perbuatan Anda ini menjadi dosa besar yang paling besar. Nah. Qultu inna dhalika la'azim. Kata Mas'ud. Sungguh itu benar-benar besar. Ya, setelah beliau mengetahui alasan ini, wa huwa khalaqaka, padahal dia menciptakan kamu. Akhirnya apa? Benar-benar memang bisa dicerna secara syar'i dan secara akal sehat pun masih bisa diterima. Demikian pula oleh fitrah yang salimah. Nah. Summa ai, kemudian apa ya Rasulullah setelah itu? Urutan dosa besar berikutnya, qala an taqtula waladak takhafu ayyat ama ma'ak, adalah engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Yani kamu takut miskin, akhirnya kamu bunuh anakmu. Maka ini menjadi dosa besar yang kedua. Qultu thumma ay qala antuzani halilata jarik. Kemudian apa ya Rasulullah? Adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina itu besar. Tapi akan lebih besar lagi ketika istri tetangga yang dizinai. Na'udzubillah. Yang semestinya tetangga itu mendapatkan apa? Rasa aman dari tetangganya. Bahkan Nabi menyatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min.

dari tetangganya. Bahkan Nabi menyatakan apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Barang siapa yang tetangganya itu enggak aman dari gangguannya. Mestinya tetangga merasa aman. Wa kaif dia? Ternyata justru berbuat seperti ini. Maka menjadi dosa besar urutan ketiga dalam hadis ini. Nah, syahid dari kita adalah apa? Bahwasanya Nabi menempatkan prinsip ini yang paling utama, yaitu apa? Al-inzar anisyirik. Al-hadithus tsani, hadis kedua. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalathan. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga hal dan benci dari untuk kalian tiga hal. Fa yarda lakum, ya, maka Allah ridha untuk kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, engkau mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Al-hadis. Dan disilakan disempurnakan kelanjutan hadisnya. Maka Syekh di sini menyebutkan syahidnya saja, yaitu di antara tiga hal yang Allah ridha itu, yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Al-hadis tsalits. Hadis ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana awlan nas bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, wal anbiya ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di sini, sungguhnya aku adalah manusia yang paling berhak terhadap Isa ibn Maryam di dunia maupun di akhirat. Dan para nabi itu adalah bersaudara, ya, li'allatin, saudara seayah, ummahatuhum syatta, namun ibunya berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Sama, yaitu semuanya adalah sebagaimana disebutkan, ani'budullaha wajtanibut taghut. Fa idza ta'ammalna, kemudian Syekh mengatakan, fa idza ta'ammalna hadhihi al-ahadits ats-tsalatsa dhahara lana dalalatuha 'alal aslain dalalatan zahiratan jaliyah. Ya. Apabila kita merenungkan tiga hadis ini saja, maka akan tampak untuk pada kita, ya, bahwa hadis-hadis Nabi itu menunjukkan pada dua prinsip ini dengan penunjukan yang jelas, ya, dengan penunjukan yang tampak jelas. Wa wajhu dzalik, ya, sisi yang menunjukkan hal itu adalah bahwa ha anna hadhil ahadits, bahwa hadis-hadis itu ittafaqat ala ma ya'ti, sepakat menunjukkan poin-poin berikut. Awalan, wujub al wujub ikhlasiddin lillahi subhanah, kewajiban memurnikan, ya, ibadah hanya untuknya, untuk Allah Ta'ala. Thanian, anna syirka huwa a'zamu zambin usiyallahu bihi subhanah. Yang kedua, bahwa syirik itu dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Thalithan, anna dinal anbiya wahid. Ya. Yang ketiga, bahwa agama para nabi itu satu, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Fadhahara bihadzal bayan, maka dengan penjelasan ini tampak, ya, anna hadhihi al-ahadits muttafiqah ma'al ayati qablaha. Tampaklah bagi kita bahwa hadis-hadis ini sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, sepakat, cocok dengan ayat-ayat dalam

Al-Quran. Yaitu apa dinul anbiya? Dinul anbiya wahid, yaitu semuanya menyatakan apa? Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Semuanya menyatakan apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini semua menunjukkan pada dua asas penting, yaitu apa? Ad-da'wa ila ibadatillahi wahdah wal inzar anisyirki billah. Yang pertama, prinsip yang pertama, ajakan mengibadai Allah satu-satunya dan peringatan keras dari kesyirikan. Sesuai. Cocok sama. Ya, antara ayat maupun antara ayat-ayat yang telah disebutkan tadi maupun dengan apa? Ahadis. Sama, sesuai, ya, tidak ada pertentangan. Wa bihadza, dan dengan ini pula, la'allakum adraktum. Maka engkau akan paham pula, anna da'wata ila wihdatil adyan min abtalil batil. Ajakan untuk menyatukan semua agama, itu adalah kebatilan yang paling batil. Disamakan semua agama. Ya. Kenapa? Loh, kan katanya semua para nabi agamanya sama, agamanya satu. Satu yaitu apa? An'budullaha wajtanibut taghut. Yang ini sudah kita jelaskan beberapa waktu sebelumnya bahwa semua para nabi itu agamanya adalah Islam, yang bermakna apa? Al-Islam bermakna al-am. Yaitu semuanya menyatakan la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Sungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadai illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ajakan untuk menyatukan semua agama, itu kebatilan yang paling batil. Kenapa? Wa dzalikum annallaha subhanahu wa ta'ala ma ba'atha Musa sallallahu alaihi wasallam bil yahudiyyah. Karena Nabi Musa itu tidaklah Allah utus dengan membawa agama Yahudiyah. Tidak. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa juga tidak diutus dengan membawa Nasraniyah. Tapi dengan membawa apa? An'budullaha wajtanibut taghut. Nah. Semuanya dengan ini. Semuanya dengan membawa Islam. Karena itu ayol ikhwa rahimani warhamakumullah. Ajakan kepada wihdatul adyan. Yaitu menyatukan katanya. Menyatukan Yahudiyah, Nasraniyah, Islamiyah. Ini sama. Karena apa? Semuanya sama-sama agama samawat katanya. Agama langit. Ya. Semuanya adalah millah Ibrahim katanya. Sehingga muncul istilah Baitu Ibrahim. Al-millah al-Ibrahimiyah. Bersatu gitu. Sama. Ya. Karena para nabi ini, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi terbesar. Sama semuanya. Tidak. Berbeda. Karena Yahudiyah bukan Islam. Nabi Musa tidak diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa Yahudiyah, bukan. Yahudi yang menyatakan Uzair ibn Allah, tidak. Nabi Musa mengajak kepada kaumnya, kepada apa? La ilaha illallah. Sebagaimana Nabi Isa juga demikian. Nah. Mengajak untuk mengibadai Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, Nabi Ibrahim memang beliau adalah manusia tokoh besar. Sampai-sampai sehingga setiap umat itu mengklaim Nabi Ibrahim bersama dia atau mereka bersama di atas agamanya Nabi Ibrahim. Sehingga Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim
mengklaim itu seorang Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim seorang Nasrani. Pun musyrik jahiliyah bangsa Arab yang ada di masa Nabi pun mereka tidak kalah mengklaim bahwa kami anak keturunan Ismail dan kami di atas agama Ismail bin Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dalam ayatnya di surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit taurat wal injil illa min ba'di afala ta'qilun. Ya. Wahai ahli kitab, kenapa kalian saling berdebat tentang Ibrahim? Yang satu menyatakan Yahudi, menyatakan la. Ibrahim bermillah Yahudiyah. Nasrani menyatakan la. Ibrahim bermillah Nasrani. Maka Allah tegaskan, wa ma unzilatit taurat wal injilu illa min ba'di. Padahal sangat jelas, tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan sekali setelah Nabi Ibrahim. Kenapa kalian mengajarkan Ibrahim Yahudi yang ini menyatakan Ibrahim Nasrani? Taurat dan Injil itu datang setelah Nabi Ibrahim. Ya. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Kemudian Allah bantah, dan Allah tegaskan lagi, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Ya, Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, namun beliau adalah seorang hanif, seorang yang bertauhid, muslima, seorang muslim. Wama kana minal musyrikin, dan Ibrahim pun bukan termasuk orang-orang musyrik. Maka Allah bantah semua pengakuan, ya, mereka ini semua. Allah bantah Yahudi, Allah bantah Nasrani, Allah bantah kaum musyrikin. Allah tegaskan, Ibrahim seorang yang hanif, muslim. Kemudian Allah tegaskan berikutnya lagi, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadhan nabi walladzina amanu ma'ah. Sebenarnya yang paling berhak mengklaim Ibrahim itu siapa? Alladzina taba'uhu adalah kaumnya yang mengikuti beliau dan nabi ini. Makanya Allah perintahkan wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Allah perintahkan nabinya dan kepada kaum muslimin, ikutilah agama Ibrahim. Ya. Yang berhak kalau mau mengklaim, yang paling pantas mengklaim, yang paling berhak itu siapa? Adalah kaum Nabi Ibrahim yang mengikuti beliau di masa beliau. Wahadhan Nabi dan Nabi ini. Yang memang apa? Menegakkan Tauhid. Ya. Tidak seperti kalian wahai Yahudi. Ya. Yang kalian sudah tegas-tegas milahnya di atas milah syirkiyah, tegas-tegas kalian banyak melakukan tahrif wa tabdil terhadap kitab Taurat. Demikian pula tidak seperti kalian wahai Nasrani. Ya. Maka kalau mau mengklaim yang paling berhak adalah hadzan nabi. Nah, lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu ma'ahu, dan kaum mukminin yang bersama beliau, bersama nabi ini, para sahabatnya. Ya. Maka Allah bantah pengakuan Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin, dan Allah bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Sehingga Syekh di sini menegaskan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi Musa dengan membawa Yahudiyah. Fal yahud alamun ala fi'atin min bani Israel. Yahudi itu adalah sebutan untuk sekelompok dari kalangan Bani Israel. Bani Israel hum muharrifatu Taurah min ba'di Musa. Yang mereka itu orang-orang yang menyimpangkan kitab Taurat sepeninggal Nabi Musa. Tidak. Ya. Tidak lagi berpegang dengan Taurat yang sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi sudah mereka ganti-ganti.
mati, sudah mereka tukar-tukar, sudah mereka hilangkan, sudah mereka simpangkan maknanya. Sampai-sampai mereka dengan tegas, ketok, nyata. Ya. Ketika Nabi menantang mereka untuk menunjukkan ayatul rajam, bahwa ada rajam di kitab kalian itu. Ketika mereka mengingkari, melaksanakan rajam. Ada rajam, ini kejam, ini anu. Rajam itu ada di kitab kalian. Mereka pun berani menunjukkan, tidak ada. Ditunjukkan, sambil ditutupi, tidak ada ayat rajam mana, tidak ada ayat rajam. Angkat tangan dari situ. Nih, tegas, bohongnya itu tegas. Tidak ada ayat rajam, tidak ada. Nih, tidak ada. Bukan lakukan disobek, sembunyikan, tidak ada. Tidak, ditunjukkan, tidak ada ayat rajam. Ini Yahud. Ya, muharrifatu Taurah min ba'di Musa. Wa qad kana minhum lahu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi min al-adha wal-inad wa mukhalafatihi jihara. Mereka ini Yahudi. Ya. Dari mereka Nabi di masa hidup beliau banyak menerima berbagai gangguan dan penentangan serta penyelisihan yang jihara terang-terangan. Wa tahaddihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak mendapatkan tantangan-tantangan dari kaum Yahudi. Fasabara wa sabara. Maka Nabi pun bersabar terhadap mereka, menyabari mereka dan terus menyabari mereka. Wa ayatul Quran allati tadhkur mahazi al-qaum 'anil yahud min bani Israel katsira akthar min an tuhsa. Ya. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kejelekan dan kejahatan kaum ini, itu yakni kejahatan Yahudi dari kalangan Bani Israel sangat banyak. Ya, katsira aktsar min an tuhsa, lebih banyak untuk bisa dihitung. Kama anna Isa sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu bin nasraniyah. Ya, sebagaimana Nabi Isa itu tidaklah Allah utus dengan membawa nasraniyah. Fan nasraniyah fi'atun ukhra min bani Israel. Siapa Nasrani? Ini kelompok lain dari kalangan Bani Israel. Harrafat al-Injil. Ya. Mereka ini menyimpangkan kitab Injil. Kalau Yahudi menyimpangkan ya, kitab Taurat, maka Nasrani menyimpangkan kitab Injil. Padahal Taurat wal-Injil ini sama-sama kitab yang mengajak kepada Tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Namun ternyata di tangan mereka, di tangan Yahudi, Taurat menjadi seakan-akan agama yang mengajak kepada kesyirikan. Demikian pula Nasrani, Injil menjadi pedoman, seakan-akan menjadi pedoman yang mengajak kepada Trinitas. Maka mereka sungguh telah menyimpangkan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa min indillah, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakilta at-taifatain min bani Israel muharrifatun lima anzalallahu ala nabiyha min kitab. Sehingga dua kelompok ini dari kalangan bani Israel sama-sama kelompok yang menyimpangkan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu kitab yang Allah turunkan. Wa ja'ala fihi al-huda wa ja'ala fihi al-huda wan nur wal mau'izah, yang mana Allah telah jadikan di kitab-kitab itu sebenarnya adanya huda, cahaya dan mau'izah. Fakaifa billahi 'alaikum takunul yahudiyya wan nasraniyya diyanatain samawiyatain. Maka dengan keadaan seperti ini, maka bagaimana? Fakaifa billah 'alaikum, fakaifa billahi 'alaikum. Yani Syekh mengajak untuk bersumpah dengan atas nama Allah. Kaif yang seperti ini untuk kemudian Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai dua agama langit. Fakaifa narda bidda'wa ila wahdatil adyan. Maka bagaimana kita akan ridha dengan ajakan untuk wahdatul adyan? Fala yaghurrannakum man yad'u ilaiha walau kana minna wa yatakallam bi alsinatina. Yang maka janganlah engkau tertipu dengan ajakan kepada wahdatul adyan ini ya ikhwan. Ya, walaupun dia minna, yakni dari sama kaum muslimin. Ya, adanya orang-orang yang
meneriakkan ajakan kepada wahdatul adyan ini. Jangan kita tertipu. Ya, wa yatakallam bi alsinatina. Nah, dari sini yang ingin membacakan faedah yang mungkin sudah disebarkan, kalau boleh minta usahanya yang fotokopiannya. Ayo. Dari kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, Hidayatul Hayara, ya. Kata beliau, ini di awal-awal kitab ini, masih di halaman 7. Fasal al-umam qabla al-bi'thah. Ya. Fasal penyebutan umat-umat sebelum diutusnya. Ya, diutusnya Rasul alaihi salam. Walamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana ahlul ardi sinfain. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, di muka bumi penduduk bumi itu ada dua macam. Secara global ada dua macam. Ahlul kitab wa zanadiqah. La kitaba lahum. Ya, yang pertama ahlul kitab. Mereka ini umat-umat yang sebelumnya diutus para nabi kepada mereka dan ada kitab yang diturunkan pada mereka. Ya. Ini satu jenis. Jenis yang kedua wa zanadiqah. La kitaba lahum. Kelompok zanadiqah, umat yang zanadiqah yang enggak punya kitab, enggak punya pegangan kitab. Wa kana ahlul kitab afdal as-sinfain. Tentunya ahlul kitab lebih utama dari dua kelompok ini, walaupun bukan yang terbaik. Sama-sama jelek, namun di antara dua yang jelek ini mereka yang lebih baik. Ya. Tapi masih sama-sama jelek. Wa hum nawa'an. Mereka ini ada dua macam. Maghdubun alaihim wa dalun. Ya. Yang pertama, kelompok umat yang maghdubun alaihim. Ya. Karena Allah katakan mereka faba'u bighadabin ala ghadab. Ya. Mereka itu mendapatkan kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Nah. Maka Allah sebutkan di surat Al-Fatihah ini, di surat Al-Fatihah sebagai apa? Maghdubun alaihim. Wa dalun. Yang kedua dalun. Ya, maghdubun alaihim untuk Yahudi. Dalun untuk Nasrani. Karena itu beliau mengatakan, fal ummah al-ghadabiyyah hum al-yahud. Sehingga umat ghadabiyyah ini adalah Yahudi. Adalah Yahudi. Ahlul kadhib. Wal-buhud. Wal-ghadir. Wal-makr. Wal-hiyal. Ini Yahudi. Ya. Mereka pendusta, pembohong, pengkhianat perjanjian, ahlul makr, ahlul hiyal. Banyak melakukan hilah. Ya. Alasan ini, alasan itu. Untuk membenarkan kesalahan dan kemungkarannya. Dan tarikh membuktikan hal ini. Nah, baik tarikh dalam masa qabla Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana keculasan, kejahatan, makar mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam dan para nabi sebelumnya, dan juga bagaimana makar mereka terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga Nabi tatkala pertama kali datang ke Madinah, beliau membuat perjanjian damai dengan Yahudi. Ya, beliau tahu ini kaum ini tadi berdasarkan wahyu, beliau tahu siapa kaum ini, kaum pengkhianat. Ya. Kaum pendusta. Maka Nabi membuat perjanjian mereka. Ini aturannya. Hidup berdamai dengan Yahudi. Asalkan mau dengan perjanjian ini. Namun terbukti. Mereka kaum yang pengingkar janji. Pengingkar perjanjian. Ya, sehingga Nabi pun memerangi mereka. Karena mereka lah yang melanggar perjanjian tersebut. Qatalatul anbiya wa akalatu suhud wa huwa riba war risha. Mereka adalah pembunuh para nabi. Ya, mereka memang umat
yang merupakan pembunuh para nabi. Afa kullama ja'ahum ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang seorang rasul yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, maka kalian pun akhirnya sombong, sehingga sebagian dari nabi itu ada yang kalian dustakan, sebagian lagi ada yang kalian bunuh.

0: kesanggupan mereka, ya, sanggup mereka itu dalam sehari di awal siang itu membunuh 70 nabi Yahudi. Memang bangsa yang membunuh para nabi. Makanya Allah katakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Ya. Sungguh Allah telah mendengar, ya, ucapan kaum yang mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ini Yahudi ini yang mengatakan ini, menghina Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah itu faqir dan kami aghnia. Sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis ucapan mereka ini. Enggak akan hilang, adakan ada perhitungannya di sisi Allah taala. Wa qatlahumul anbiya. Demikian pula perbuatan mereka yang membunuh para nabi. Artinya apa ya, ikhwan? Mereka enggak berhenti membunuh para nabi, tapi juga lanjut mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mereka cela. Nah, maka Allah katakan sanaktubu ma qalu. Ini bukan hanya berita bahwa Allah tulis ucapan mereka. Lah, ini ancaman. Ini mengandung ancaman bahwa nanti akan ada perhitungannya. Apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang pemakan suhud. Apa itu suhud? Riba dan risya. Ya. Memakan riba dan memakan suap. Ini Yahudi. Akhbath al-umam tawiyatan wa ardahum sajiyatan. Mereka adalah umat yang paling jelek. Apa? Tawiyah itu tawi yang dilipat dalamnya, ya. Batinnya ini paling jelek. Wa ardahum sajiyatan. Paling rendah penampilan luarnya. Perilakunya, akhlaknya saji. Ardahum. Ini Yahudi. Wa ab'aduhum minar rahmah wa aqrabuhum minan niqmah. Mereka adalah kaum yang paling jauh dari rahmat dan paling dekat dengan apa? Niqmah. Azab. Adatuhumul baghdha wa daidanuhum al-adawa wasyahna. Kebiasaan mereka itu adalah kebencian. Nah, dan daidanah mereka, ya, apa, yel-yel mereka itu yang selalu mereka tampakkan, syiar yang melaku mereka tampakkan adalah al-adawa wasyahna. Permusuhan dan pertentangan. Baitus sihir wal kadzib wal hiyal. Mereka adalah rumah sihir, rumah kadzib dan hiyal. Sihir, ya, ikhwan. Makanya Allah sebutkan wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ayat tentang sihir ini siapa? Yahudi. Di antara puncak sihirnya mereka sampai mereka menyihir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu yu'athir terhadap Nabi naw'an ma bi'iznillahi ta'ala. Ya. Walaupun gagal, kalau seandainya itu bukan Nabi, itu pengaruhnya akan lebih parah daripada yang tampak, yang beliau alami. Namun yang beliau alami Allah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sihir yang sangat jahat dan sangat kuat tadi hanya sedikit pengaruhnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan sihir itu nyata, ya, ikhwan. Dan pengaruhnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir kufur. Sihir kufur. Jangankan orang yang menerapkannya, melakukan sihir, bahkan yang mempelajarinya pun sudah kufur. Mempelajari sihir kufur. Punya ilmu sihir walaupun enggak diterapkan juga kufur. Apalagi kalau sampai menerapkannya. Wala yarawna liman khalafahum fi kufrihim wa takdzibihimul anbiya hurmah. Mereka pun tidak akan melihat adanya kehormatan bagi siapapun yang menyelisih, menentang mereka dalam kekufuran dan pendustaan terhadap para nabi. Ya. Karena itu al-hawariyun, pembela-pembela Nabi Musa, bahkan Nabi Musa pun, afwan, Nabi Isa alaihissalam, mereka kejar. Ya, karena enggak ada hurmah bagi mereka. Enggak ada nilai kehormatannya. Wala yarqubun fi mu'min illa wala zimmah. Mereka pun tidak merasa punya kedekatan dengan kaum mukmin. Tidak pula ada perjanjian. Tidak merasa punya ikatan perjanjian. Tidak merasa punya kedekatan. Ya. Apalagi demikian apa? Tidak merasa punya perjanjian. Ini. Karenanya perjanjian itu bagi mereka apa? Sangat mudah untuk mereka langgar. Wala liman wafaqahum haq wala syafaqah. Ya. Bahkan terhadap pihak yang sepakat dengan mereka, setuju dengan mereka, itu pun mereka tidak memandang punya hak dan kasih sayang. Tidak ada. Apalagi kalau kalian menyelisih Yahudi. Sepakat saja, setuju dengan Yahudi, itu tidak akan diberi hak. Tidak pula mendapatkan kasih sayang. Nah. Wala liman syarakahum indahum adl wala nisfah. Atau yang musyarakah. Menjadi sekutunya. Sekutunya Yahudi. Itu pun Yahudi enggak akan memberikan keadilan. Tidak memberikan apa? Keadilan. Jadi enggak mau berbagi adil. Dan enggak mau nisfah. Sama rata. Enggak ada. Ini Yahudi ya ikhwan. Bal ahbazuhum a'qaluhum. Bahkan orang yang paling jelek bagi Yahudi yang paling berakal. Kalau manusia paling jelek, paling jahat itu bagi Yahudi, ini orang paling berakal. Karena itu keculasan, ya. Apalagi itu semuanya ada di Yahudi. Bangsa yang culas, bangsa yang hial, pribudaya itu semua ada pada Yahudi. Ya. Ahdaquhum aghashuhum. Ya. Orang yang paling cerdas bagi Yahudi itu adalah orang yang paling apa? Curang ini. Kalau orang yang curang ini orang paling pintar menurut Yahudi, paling cerdas ini. Ya. Nah, wasalimun nasiya, wahashahu ayujad bainahum, laisa biyahudi alal haqiqah. Maka kalau ada yang salimun nasiya, orang yang selamat ininya, pikirannya, ya, nasibnya itu wahashahu ayujad bainahum, dan itu sulit akan ada di tengah-tengah mereka. Laisa biyahudi alal haqiqah, sebenarnya mereka bukan Yahudi. Secara hayatnya itu bukan orang yang enggak punya si karakter Yahudi itu bukan Yahudi. Artinya apa? Kalau ada yang selamat baik dan ini hasya akan sulit. Itu hakikatnya bukan Yahudi. Paham ya, kawan? Karena kalau sudah Yahudi itu mesti enggak ada kebaikannya sudah. Ini jelek, jelek. Siapa yang paling berakal? Orang yang paling jahat itu orang yang berakal di kalangan Yahudi. Bagi Yahudi itu. Nah. Siapa yang paling cerdas? Orang yang paling curang. Ini bagi Yahudi. Ya. Adyakul khalqi suduran, sehingga mereka Yahudi itu orang yang makhluk yang paling sempit dadanya. Wa adlamuhum buyutan, paling zalim. Ya, rumahnya. Wa antanuhum afniyatan wa awhashuhum sajiyatan. Paling busuk perilakunya, ya, dan paling liar. Ya. Sajia itu penampilan luarnya. Tahiyyatuhum la'nah wa liqa'uhum tairah. Ya, syi'aruhum al-ghadab wa disaruhum al-maqt. Ya. Salam penghormatannya itu laknat bagi Yahudi, ya. Bukan assalamualaikum tapi laknat. Karena itu mereka apa? Mengucapkan kepada Nabi assalam alaikum. Ya. Liqa'uhum tairah, bersemu mereka itu adalah kecelakaan. Nah, syiaruhum al-ghadab, syiar mereka itu kemarahan. Wadisaruhum al-maqt, ya, pakaian mereka itu adalah apa? Kemurkaan. Ada Yahudi, ikhwan. Sehingga ayol ikhwan rahimani wa rahmukumullah, Yahudi itu tidak akan menang, ya, apabila kaum muslimin itu adalah kaum muslimin yang mutu dan kualitas-kualitas mereka adalah seperti pasukan yang dipimpin oleh Al-Faruq radhiyallahu an Amirul Mukminin, adalah apabila panglima dan pasukannya seperti panglima dan pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Loh, sekarang kok bisa Yahudi menginjak-injak kaum muslimin? Yahudi akan menang, ya, terhadap kaum muslimin yang tipe mereka adalah seperti yang Allah sebutkan, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Akan ada pengganti-pengganti dari mereka, generasi yang sudah menyanyiakan salat dan mengikuti syahwatnya. Ini yang Yahudi bisa menang. Ya, wakif umat yang seperti ini, ya kawan. Umat yang sudah jelas dari namanya aja sudah al-ummah al-ghadabiyah. Umat yang faba'u bi-ghadabin ala ghadab. Maka mereka tidaklah akan menang kecuali kepada kaum yang apa? Imma setipe atau yang lebih di bawah mereka. Panas Allah salamul afiyah, ya kawan. Sehingga apabila kaum muslimin ingin bisa menang terhadap Yahudi, maka kita harus bisa lebih baik kembali kepada hadaddin, at-tamassuk bihadaddin, dengan sebenar-benar at-tamassuk. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, berikutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang umat yang satunya, yaitu ummatud dalal, ubbadus salib, para penyembah-penyembah salib, yaitu dari kalangan Nasrani. Dan kemudian beliau sebutkan umat yang zanadiqah. Umat yang zanadiqah. Dan insyaAllah kita akan sampaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Nah. Kenapa? Ya. Nah. Ya, kalau dia enggak berbuat sihir, enggak termasuk sihir. Sekedar seperti itu. Ya, kok bisa ternyata terjadi, misalnya kebetulan terjadi, ya kebetulan aja. Nah, sadafa ma qalahu, apa yang bertepatan apa yang dia ucapkan dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, sebagaimana ucapan dia sendiri pun itu sudah Allah takdirkan. Ain itu masalahnya ucapan, ya. Itu ucapan, ya. Dia enggak bisa dikatakan ain juga. Naam. Fala kulli hal, itu terjadi bukan karena ucapannya, tapi itu semua terjadi karena kebetulan, sama dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Apa yang sudah Allah takdirkan. Adapun ain itu lain lagi. Ain itu memang berasal dari pandangan. Nah, pandangan ini bisa terjadi biasa saja. Dari orang yang biasa saja. Enggak ada niatan apa-apa. Terlebih lagi kalau itu dari hasad. Itu akan lebih berbahaya lagi. Karena itu kita disunahkan apabila kita melihat sesuatu yang baik atau yang bagus, yang membuat kita takjub, maka kita segera mengucapkan barakallahu fi. Ya, kita doakan barakah. Supaya apa? Bisa aman. Khawatir pandangan kita menjadi sebab ain, keburukan bagi dia. Ya. Yang ain ini hak nyata dan itu terjadi di biidznillahi ta'ala. Ya, sesuatu yang bagus, ya, anak yang bagus, baik, gemuk misalnya. Subhanallah. Dengan sebab pandangan, ya, bisa terjadi. Bunga atau pohon yang bagus, itu bisa terjadi. Bahkan nyata, ya, kawan, bisa jatuh seketika. Memang ain itu benar-benar dari jiwa yang buruk, jiwa yang jelek. Bisa terjadi. Dan itu semua terjadi biiznillahi ta'ala. Ya. Dan kalau itu terjadi, maka ain tadi itu sudah ada tata cara untuk penyembuhannya, yaitu dimintakan untuk berwudu menggunakan apa namanya, meminum dari apa yang di atau mandi menggunakan wudu orang tersebut. Nah, itu dari penjelasan dari beberapa sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi mau disampaikan? Nah, dan sihir itu jangan dikira di era modern sihir dan dukun sihir dan perdukunan itu sudah enggak ada. Ya, dipakai sampai hari ini. Bahkan untuk mempertahankan jabatan, ya, meningkatkan jabatan pun tidak segan-segan memakai sihir. Atau melawan, menjatuhkan lawan saingannya pun, ya. Fa nas'alullah salam al-afiyah ya khan. Sehingga di zaman kayak gini jangan dianggap sihir itu di zaman jahiliyah atau di zaman kuno saja, abad pertengahan lah, sampai sekarang itu ada. Sampai sekarang masih digunakan dan kejahatannya nyata dengan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir paling manjur ya, itu kalau digunakan untuk mengacaukan rumah tangga orang lain. Mengacaukan suatu rumah tangga. Karena memang ini di antara misi syaitan ini adalah menghancurkan rumah tangga ya. Karena yang disebut di ayat itu kan memisahkan suami dan istri. Dan itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya ikhwan, jangan lupa asbabus salamah. Ya, asbabus salamah, bentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Di antara sebab salamah yang terbesar adalah zikir, zikrullah taala. Dawamu zikir. Ya, baik zikir azkar ba'da shalah, ya, termasuk zikir pagi dan sore, ya, itu jangan lupa untuk selalu kita baca sebagai benteng kita, juga benteng untuk keluarga dan anak-anak kita. Karena kita sering lupa, ya, sering menyepelekan hal ini, padahal itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Kam, berapa banyak orang-orang yang terjatuh, terkena, ya, itu sebabnya ini. Lalai dia dari zikir. Terlepas dari kalbunya lalai, ghaflah, tapi saat itu dia sedang lupa dari zikir, sehingga subhanallah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kenapa? Bagiannya yang dipertontonkan untuk nah, dijadikan tontonan apa pertunjukan ya. Nah, na'udzubillah. Atraksi-atraksi sulap-sulap apa ya? Nah. Musyawirah. Tukang sulap ya. Tukang sulap enggak sekedar sulap itu, tapi sihir. Nah, penuh di sana atau menggunakan sihir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga ini berbahaya ya, ikhwan. Maka dari sini at-tauhid ya, wal iman wal aqidah, ini di antara nilai pentingnya untuk menjaga dari ini semua. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguhnya junduna, ya, tentara-tentara kami itulah yang ghalibun. Bukan hanya ghalibun di medan perang, di medan jihad saja, tapi juga ghalibun menghadapi ini semua. Ya. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kembali kita melanjutkan di kajian kita, kajian rutin yang membahas imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi, karya fadilatul syekh al-allamah al-walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan kita di kesempatan hari ini, Jumat 3 Jumadal Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan 17 November 2023 Masehi. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kajian yang kita di tempat ini, di Musalla Al-Hikmah atau di Masjid Al-Hikmah katakan Situ Bondo, kita telah sampai atau telah selesai kita dari qawaid al-qaidah al-khamisah. Maka sekarang kita masuk pada al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam, fi syahadatain, tentang dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini dua kalimat syahadat yang Nabi alaihi salatu wassalam meletakkannya sebagai rukun pertama dari lima rukun Islam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakah, wa siyami ramadhan, wa hajj baitillahil haram. Muttafaqun alaih, bahwa Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dua ini adalah dua syahadat dalam satu rukun. Karenanya disebut dengan asyhadatan. Ya. Atau fi syahadatain, ya. Dua syahadat. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, maka pada al-qaidah as-sadisah ini, pada prinsip atau kaidah yang keenam adalah pembahasan tentang dua kalimat syahadat. Ya. Yang mana dua kalimat syahadat itu berarti yang pertama adalah syahadah lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Ya, yang kedua syahadah lir rasul bin nubuwati war risalah. Naam. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri mengatakan, asy-syahadatan fil ma'na asy-syar'i huma iqraru al-mukallaf ala nafsihi lillahi bil wahdaniyah wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Dua kalimat syahadat dalam makna syar'i adalah seorang mukallaf mengakui, menyatakan dalam pada dirinya, ya, mengikrarkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Wahdaniyah, keesaan. Bahwa Allah ta'ala esa. Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Nah, dalam asma wa sifatnya. Wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikrarkan untuk Nabi Muhammad birrisalah. Dengan pengakuan risalah. Ya, mengakui kerasulan beliau. Walihada, oleh karena itu, fa innahuma awwalu ma yubda bihi fil Islam. Oleh karenanya, dua syahadat ini adalah yang pertama kali dimulai dengannya dalam Islam. Yakni apa? Fala yadkhul fil Islam ahadun hatta yu'lina biha. Yani seorang tidak akan bisa masuk Islam sampai dia mengiklankan, mengumumkan dengan dua kalimat syahadat itu. Dia menyatakannya secara secara jelas, secara zahir, secara nyata, secara terang-terangan, secara i'lan. Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang tidak akan dinyatakan Islam dan dia seseorang tidak akan bisa masuk Islam sampai dia menyatakan dua kalimat syahadat ini dengan nyata, dengan terang, ya. Itu demikian. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat ini mengandung ikrar lillahi ta'ala bil wahdaniyah wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Sehingga selama seorang tidak mengakui dua hal ini, dia tidak akan dinyatakan sebagai Islam. Kapan seorang bisa dinyatakan sebagai Islam? Sampai dia meyakini pertama kali apa? Dua kalimat syahadat ini. Pertama kali. Dan faedah tentang makna asyhadah. Asyhadah, ya, pengertian kata asyhadah itu sendiri, ya, ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ketika beliau menerangkan tentang makna asyhadah. Asyhadah al-ikhbar bisyai an ilmin bihi wa'tiqadin lisihhatihi wa thubutihi.

ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان. وواطأ القلب عليها اللسان. Syahadat itu, kata beliau, adalah memberitakan sesuatu, al-ikhbar bisyai, memberitakan sesuatu, an-ilmin bihi, yang berdasarkan ilmu tentangnya. Sehingga ketika dia memberitakan, itu berdasarkan ilmu. Dia tahu apa yang dia beritakan. Wa'tiqadin lisihatih wa thubutih. Dan didasarkan pula di atas apa? Keyakinan akan kebenaran dan kepastiannya, bahwa itu sahih, benar adanya dan pasti. Sehingga ketika dia memberitakan itu enggak hanya sekedar berita, apalagi sekedar menukil saja, lah, tapi dia menyatakan itu berdasarkan ilmu. Dia tahu dan dia meyakini kebenaran dan kepastiannya. Sehingga dan tidak akan dianggap syahadat itu, ya, wala tu'tabar asyhadah illa idza kanat mashhubatan, kecuali kalau syahadat itu disertai dengan apa? Al-iqrar wal iz'an. Ya. Iqrar disertai dengan iqrar, dia mengakui, wal iz'an. Ya. Iz'an itu disebutkan pengertiannya adalah azmul qalb. Ya. Wa jazmu al-irada ba'da taraddud. Azmul qalb itu tekad hati dan kepastian kehendak setelah ragu, itu iz'an. Ya. Sehingga dia benar-benar yakin dengan pasti, sehingga syahadat itu enggaklah dianggap syahadat kalau kecuali disertai dengan apa? Iqrar dan iz'an. Kepastian dalam qalbu. Dan berikutnya apa? Wa wata'al qalbu 'alaiha al-lisana. Dan kalbu sesuai dengan lisannya. Lisan sesuai dengan kalbunya. Sehingga dia diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini lisannya ini sesuai dengan kalbunya. Kalbunya sesuai dengan lisannya. Sama. Ya, seiring. Sesuai. Sama. Ya. Karenanya, apabila tidak sesuai, hanya ucapan di lisan saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendustakan. Sebagaimana Allah dustakan persaksiannya, syahadatnya kaum munafikin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Ya. Dia, mereka bersaksi syahad, nashhadu, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka Allah bantah persaksian mereka. Wallahu ya'lam innaka larasuluh. Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasuluh. Dan Allah mempersaksikan bahwa kaum munafikin itu pendusta. Kenapa? Itu hanya ucapan lisan. Tidak sama dengan keyakinan, dengan kalbunya. Tidak sama. Ucapan lisannya, tapi apa? Kalbunya tidak meyakini. Kalbunya mendustakan bahwa beliau adalah Rasul. Tidak mempercayai, tidak beriman. Ya. Kalbunya tidak bersaksi. Tidak ikut mempersaksikan hal itu. Maka itu adalah dusta, bohong. Ya. Kenapa? Karena kalbu tidak sesuai dengan lisan. Lisan tidak sesuai dengan kalbunya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Sehingga pada syahadat itu, ada unsur apa? Ikhbar. Dia memberitakan, menyatakan. Sehingga perlu ikhbar. Ya. Perlu ikhbar. Dan dalam syahadat itu, didasarkan ilmu.
ikhbarnya an ilmin wa'tiqad. Dan ikhbarnya itu apa? Disertai dengan ikrar wal iz'an dan kecocokan antara ucapan lisannya dengan kalbunya. Sehingga kalbu membenarkan lisannya. Disebutkan pula faedah bahwa ibaratus salaf tentang makna syahida, ya, itu beredar pada makna al-hukum, wal-qada, wal-i'lam, wal-bayan, wal-ikhbar. Ya. Ungkapan salaf tentang makna syahida, syahid dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Ya. Syahida, Allah bersaksi. Ya, perhatikan dalam makna terkait apa? La ilaha illallah ini Allah sendiri yang bersaksi. Allah bersaksi bahwa la ilaha illa huwa dan para malaikat serta orang-orang berilmu juga bersaksi. Ya, juga bersaksi. Nah, makna syahida ini salaf yang mengungkapkan terkait maknanya, tafsirnya, ungkapannya banyak. Ya, tafsirnya diungkapkan dalam banyak ungkapan yang itu beredar pada makna hukum syahida yakni hakama. Syahidallah, yakni Allah telah menghukumi. Wal-qada, penetapan. Wal-i'lam, pemberitahuan. Wal-bayan, penjelasan. Wal-ikhbar. Wal-ikhbar. Ya. Sehingga ada ikhbar juga. Nah, semua itu apa? Seperti tadi, ikhbarnya enggak sekedar dia menukil. Tapi, atau sekedar ikut memberitakan. Tapi an-ilmin. Ya, itu di atas ilmu dan di atas apa? Keyakinan dan dia meyakini bahwa yang dia beritakan itu benar dan pasti. Ya. Sehingga ada unsur bayan, ada unsur i'lam. Ya. Dan disebutkan sehingga dalam syahadat itu terkandung apa? Ucapan syahid, orang yang bersaksi, wa khabaruhu, berita dari dia, dan mengandung i'lam, wa ikhbar, wa bayan. Ya, mengandung

ikhbar wa bayan. Ya, mengandung i'lam dari dia dan ikhbar dari dia dan bayan dari dia. Itu syahadat. Karena itu disebutkan bahwa syahadat ada 4 tingkatan. Fa awwal maratibiha, ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Ibn Abdul Izz dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Awal maratib syahadat adalah ilmun wa ma'rifah wa i'tiqad li sihhatil mashhud bihi wa thubutihi. Ilmu dan pengetahuan dan keyakinan terhadap kebenaran apa yang dia persaksikan dan kepastiannya bahwa itu sahih dan itu sabit. Sehingga ini martabat pertama, ilmu dan ma'rifah. Serta apa? I'tiqad terhadap kebenaran apa yang dia persaksikan dan terhadap kepastiannya. Sehingga dia berilmu. Berilmu terhadap apa yang dia persaksikan. Berilmu mengerti apa yang dia persaksikan dan dia yakin bahwa yang dia persaksikan itu memang benar dan pasti. Yang kedua, tingkatan kedua, takallumuhu bidzalik. Dia berbicara

Ya, berbicara dia dengan pernyataan itu. Ini tingkatan kedua, takallumuhu bidzalik wa illam yu'lim bihi ghairahu bal yatakallamu biha ma'a nafsihi wa yatadzakkaruha wa yantiqu biha aw yaktubuha. Dia berbicara setelah dia berilmu, maka dia ucapkan meskipun dia belum menyampaikannya kepada pihak lain, namun dia berbicara pada dirinya, menyebutkannya dan mengucapkannya atau menuliskannya. Ya. Ini tingkatan kedua. Wa thalithuha, yang ketiga, ay yu'lima ghairahu bima yashhad bihi wa yukhbiruhu bihi wa yubayyinuhu lahu. Tingkatan yang ketiga adalah dia memberitahu pihak lain, orang lain, dengan apa yang dia persaksikan dan dia beritakan dan dia terangkan. Warabi'uha, tingkatan yang keempat, ayyulzimahu ghairahu bimadmuniha wa ya'muruhu bihi. Ada dia yang keempat, dia mengilzamkan orang lain untuk mau mengakui, mengimani kandungannya dan memerintahkan pihak lain dengan hal itu. Ini tingkat-tingkatan syahadat. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, syahadat itu juga harus ada an-nutqu. Ya, harus ada an-nutqu. Nah, sehingga kalau tidak diucapkan dalam keadaan dia tidak ada uzur, maka belum dianggap syahadat. Ya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Talib untuk yantiq. Ya ammi qul la ilaha illallah wa bamanku. Ucapkan. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini kapan? Menjelang wafatnya. Rasul masih. Rasul terus berupaya agar sang paman bisa berislam. Ya. Nah, salah satunya adalah dia mengucapkan. Karena kalau sekedar meyakini saja belum cukup. Nah, karena memang Abu Talib tahu dan yakin bahwa keponakannya adalah Nabi dan yang dibawa itu hak, tapi belum berislam dia. Kenapa? Salah satunya karena dia belum mengucapkan. Ya. Karena itu Nabi meminta kepada dia, "Qul la ilaha illallah." Itu sampai di detik terakhir menjelang wafatnya. Yang di detik terakhir itu sang paman menolak, tidak mau mengucapkan kalimat ini.

akibat dua teman jeleknya yang juga hadir saat itu di detik-detik kematiannya. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Bahwa Nabi meminta qul, ya, sehingga syahadat itu perlu an-nutqu, perlu diucapkan pula. Nah, karena itu diterangkan para ulama bahwa jika seseorang tidak ada uzur, ya, dalam keadaan dia mampu, namun dia tidak mengucapkan syahadat, maka masih belum cukup. Dia harus mengucapkannya. Kecuali kalau ada uzur, misalnya memang dia bisu. Maka ini lain masalah. Taib ayal ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan disebut syahadah karena di atas ilmu, sehingga dia ditempatkan seperti seorang yang menyaksikan. Karena dia itu di atas ilmu dan di atas i'tiqad. Ya. Sehingga dia apa? Dinyatakan seperti orang yang melihat langsung syahadah. Nah. Taib, itu faedah tentang makna kata-kata asyhadah. Nah. Taib, kemudian kita lanjutkan penjelasan Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Dan mengatakan wal kalam ala syahadatain yatadammanu iddata furu'in. Penjelasan tentang syahadatain mengandung sekian cabang. Al-far'ul awwal. Cabang yang pertama, fisabab alladhi mana'a al-musyrikin minasyahadatain. Ma huwa? Penjelasan atau cabang pertama adalah sebab yang menghalangi kaum musyrikin dari mengucapkan syahadatain. Apa ya sebab itu? Quraisy wa man haulaha min ahli al-jazirah arabun aqhah. Ya. Quraisy, bangsa Quraisy dan yang sekitarnya dari penduduk jazirah itu adalah Arab sejati, Arab quh, ya, aqhah. Ya, arabun aqhah. Mereka orang Arab asli sejati. Hum arbabul fasahah wa qadatul balaghah. Fil Arabiyah, mereka adalah pemilik fasahah, kefasihan bicara. Mereka adalah para pimpinan dalam hal balaghah, dalam bahasa Arab. Wa ya'rifun madlulatil alfad, dan mereka mengerti apa yang ditunjukkan oleh lafaz, yakni makna-makna lafaz. Wa yafhamun maqsuda al-mutakallim min kalamihi, dan mereka faham maksud pembicara dari apa yang dia bicarakan. Maksud pengucap dari ucapannya. Ini Quraisy. Ya, sehingga mereka faham ketika Nabi bicara itu bicara syahada asyhadu an la ilaha illallah qul ya ma'syaral Quraisy qul la ilaha illallah, mereka faham apa ini maksudnya. Enggak perlu diajari nahwu sarafnya sudah. Karena mereka Arabun quh. Justru nahwu saraf itu mencocokkan mereka, kan gitu. Diambil dari mereka, bersumber dari mereka. Karena memang bahasa Arab, bahasa Arab adalah bahasanya mereka. Nah. Ini dikasihkan oleh Syekh supaya kita faham bahwasanya Quraisy itu adalah memang Arab sejati. Asli sejati. Mereka lah pemilik fasahah, pembesar balaghah. Sehingga mereka ngerti makna-makna lafaz. Faham maksud pembicara ketika dia berbicara. Ya. Aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina dhahranayhim thalathata aw thalatha asyrata sana. Maka Nabi tinggal di tengah-tengah mereka, yakni dalam menegakkan dakwah ini, di tengah-tengah Quraisy selama 13 tahun. Ya. Sudah berada di Mekah selama 13 tahun tinggal di tengah-tengah Quraisy menegakkan dakwah ini. Yad'uhum ila hadza. Terus Nabi mengajak mereka kepada hal ini, yaitu kepada syahadah, kepada tauhid. Qulu la ilaha illallah. Nabi mengajak mereka, menyeru mereka sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhal mudathir. Qum fa'anzir. Wa
asbaka fakabbir. Ya. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit kamu sekarang. Bangun. Ya, fa'anzir, berikan peringatan pada kaummu. Wa rabbaka fakabbir. Yani berikan peringatan kaummu dari bahaya syirik. Ya. Peringatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah, yakni besarkanlah Rabbmu dengan tauhid. Ya. Ini 13 tahun beliau mengajak. Menyeru qul la ilaha illallah watruku ma qala abaukum. Ya, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian. Tinggalkan agama nenek moyang kalian. Qul la ilaha illallah. Kepada siapa Nabi mengucapkan ini, menyerukan hal ini, memerintahkan hal ini? Kepada Quraisy. Ya, dan penduduk Arab yang ada di jazirah saat itu. Siapa Quraisy dan penduduk jazirah itu? Arabun aqhah. Sehingga mereka ketika Nabi mengatakan qul la ilaha illallah, enggak perlu dijelaskan strukturnya begini, nahwunya begini, salatnya begini. Mereka paham maksudnya ini. Bahasanya adalah apa? Nabi mengajak untuk meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah dan hanya menetapkan ibadah untuk Allah satu-satunya. Tidak sekutu baginya. Karena itu Quraisy langsung menanggapi apa? Aja'al alihata ilaha wahida? Apakah Muhammad ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, aliha ini tadi, menjadi satu ilah saja? Dari mana mereka tahu? Nabi mengajak la ilaha illallah. Ya. Nah, Nabi selama 13 tahun mengajak mereka, menyeru mereka kepada tauhid, kepada syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Namun apa? Wal qalil humul ladzina istajabu lahu. Meskipun demikian, hanya sedikit dari mereka yang mau menyambut ajakan beliau ini. Sedikit. Padahal sudah beliau berdakwah tengah-tengah mereka siang dan malam, pagi dan sore. Ya. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Pelan maupun keras suaranya. Terus Nabi berdakwah, namun hasilnya apa? Humul ladzi al-qalil humul ladzina istajabu lahu. Yang sedikit merekalah yang mau menyambut ajakan Nabi. Misal as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Siapa di antaranya? Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin. Itu di antaranya yang masuk Islam, sedikit. Enggak banyak. Ya. Padahal apa? Yang diajak itu orang Arab. Nabi enggak perlu menjabarkan ucapan beliau qul qulu la ilaha illallah. Tahu sudah. Faham? Ya. Namun mereka menolak. Ya, sehingga mereka menolak dalam keadaan karena memang tidak mau. Ya, mereka tidak menyambut ajakan Nabi itu karena memang benar-benar menolak dan tidak mau menerima. Karena itu beliau katakan, "Falimadza kana tanakkur wal inad?" Ingat, kenapa terjadi pengingkaran dan penentangan seperti ini? Bal wa nabazahu sallallahu alaihi wasallam bi asba' al-alfaz. Bahkan mereka mengejek Nabi, ya, menggelari Nabi dengan lafaz yang paling jelek, kasahir, wal kahin, wal majnun, wa ghairu dzalika min al-alqab. Seperti apa? Sahir. Nabi ini tukang sihir. Ini laqab, gelaran yang sangat buruk, ya ikhwan. Tukang apa, sahir, dukun, orang gila, dan yang lainnya. Padahal Nabi sebelumnya mereka tahu orang yang baik, terbaik di tengah-tengah mereka. Bahkan sampai di mereka gelari sebagai Al-Amin. Tapi begitu Nabi mengajak mereka qulu la ilaha illallah, langsung berubah gelar-gelar itu. Menjadi sahir, menjadi kahin, menjadi majnun. Ya, kenapa seperti ini? Kenapa mereka sangat mengingkari, menentang, bahkan menggelari Rasul dengan gelar-gelar yang buruk seperti ini? Beliau katakan, as-sababu wadih. Sebabnya jelas. Wahum, wahuwa annahum ya'lamun. Anna man qala la ilaha illallah alzama nafsahu bimufasalati al-aliha wa musaramatiha.
wa khal'i ibadatiha wa ibtaliha. Ya. Sebabnya jelas, yaitu apa? Yaitu bahwa mereka mengerti, mereka tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti apa? Mengharuskan dirinya untuk berpisah dengan Tuhan-Tuhan ini yang ada ini selain Allah. Ya. Berpisah, memusuhinya, dan melepaskan segala peribadatan kepada Tuhan-Tuhan ini tadi. Ya. Dan menyatakannya sebagai batil. Kok bisa mengilzam dirinya? Ya, kan karena kita sudah sampaikan tadi. Di antara maratib syahadat adalah maratib apa? Ilzam. Karena pada syahadat ilzam. Berarti karena apa? Karena memang ada konsekuensinya syahadat itu. Persaksian itu ada konsekuensinya. Itu. Tidak hanya sekedar ucapan. Nah. Ya. Sehingga ketika orang bersyahadat, bersaksi, itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari persaksian tersebut. Ya. Sehingga Quraisy tahu bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia meninggalkan, berpisah, memusuhi, melepaskan segala peribadatan kepada selain Allah ini tadi. Tuhan-Tuhan ini yang mereka anggap sebagai Tuhan, itu harus ditinggalkan, harus dimusuhi, ditinggalkan, dilepaskan segala peribadatan dari terhadap mereka, dan mereka meyakininya sebagai batil. Karenanya mereka menolak. Karenanya mereka menentang. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Sehingga mereka dulu apabila dikatakan, diseru, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Mereka pun menyombongkan diri, sombong, enggak mau, yakni menolak, mengingkari dan menentang. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Seraya mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapan syairin majnun, tukang syair yang gila ini tadi. Padahal mereka dulu menjulukinya Al-Amin. Dulu ya, ikhwan. Iya. Mengingkari apa yang mereka ketahui dulu. Ya. Tungkir ma kunta ta'rif. Ya. Mereka yungkirun ma kanu ya'rifun. Mereka mengingkari apa yang dulu mereka tahu. Ya. Mereka ya'rif, mengenali Nabi sebagai apa? Al-Amin. Sekarang diingkari. Sehingga mereka menyatakan Nabi sebagai syair al-majnun. Subhanallah. Demikian ya, ikhwan. Adalah apa? Penyimpangan, dalal, dan itulah yang mengantarkan mereka sampai kepada kekufuran. Sehingga ini yang mereka fahami. Mereka ngerti. Ya. Mereka ngerti madlul. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz la ilaha illallah ini. Mereka paham maksud Nabi al-mutakallim ketika menyatakan qulu la ilaha illallah. Faham. Karena mereka enggak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, mereka paham konsekuensinya. Falam yafhamu anna ma'na la ilaha illallah anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Sehingga Quraisy waktu itu tidaklah memahami dari makna la ilaha illallah adalah bahwa Allah dialah al-khaliq, ar-razik, al-mudabbir. Bukan ini maknanya. Falau kana hadha huwa ma'naha, kalau seandainya ini adalah makna la ilaha illallah alladhi fahimahu al-qawm, bahwa inilah yang difahami oleh kaum itu seperti ini, ya, mereka memahaminya bahwa Nabi mengajak untuk meyakini tidak ada khaliq kecuali Allah, tidak ada razik kecuali Allah. Jika seperti ini, mamtana'u min ijabati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan terhalangi ya untuk menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mencegah diri mereka untuk menyambut
ikut dakwah Nabi. Kenapa? Li'annahum muqirrun bihadza. Karena mereka mengakui hal itu. Mengakui bahwa pencipta hanya Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka mengakui bahwa pemberi rezeki hanya Allah. Ya. Muqirrin birububiyyah. Sehingga mereka mengakui rububiyyah Allah Ta'ala. Wallahu jalla jalalu qad qassa alaina khabarahum fima la yuhsa min ayat tanzilil karim. Dan Allah telah mengisahkan kepada kita tentang berita mereka. Ya. Di sekian ayat yang tak terhitung jumlahnya. Ya. Min dzalikum diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di awal surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Wahai umat manusia, apa? U'budu Rabbakum. Memerintahkan. U'budu Rabbakum. Ibadailah oleh kalian Rabbakum. Ya. Siapa Rabbnya? Mereka tahu. Karena Allah sebutkan. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini diakui. Ya. Karena Nabi memerintahkan mereka ya, untuk mengibadahi Allah dengan apa? Allah berhujjah kepada mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang telah mereka akui. Yaitu bahwa Allah Rabb mereka. Yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sekian hal lagi. Yang mereka akui, yang mereka terima hal ini. Yang telah menciptakan untuk kalian. Yang telah menjadikan bumi untuk kalian ini sebagai firasya, hamparan. Dan menjadikan langit sebagai atap. Dan menurunkan dari langit air. Yang dengan air itu, ibadailah oleh kalian rabbakum. Siap? Karena Allah sebutkan, alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan diakui. Ya. Karena Nabi memerintahkan mereka ya, untuk mengikutkan apa? Allah berhujjah kepada mereka apa? Dengan sesuatu yang telah yaitu bahwa Allah Rabb mereka yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan lagi. Yang mereka akui yang telah untuk kalian yang telah bumi untuk kalian ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air yang dengan air itu olkan ya berbagai ya sama buah-buahan sebagai bentuk ya misalkan apa apa yang mereka terima maka mereka akui Allah perintahkan oh budur baku setelah perintahkan melarang fatih dada maka jangan kalian menjadikan adanya tandingan-tandingan dalam ibadah. Antum ta'lamu. Dalam keadaan kalian tahu. Tentang rububiyyah Allah Ta'ala. Tahu bahwasannya. Hanya Allah sebagai khalik. Allah sebagai penguasa pengatur. Tahu itu. Maka jangan. Adanya tandingan bagi Allah dalam ibadah kepadanya. Wal ma'na la taja'al. Wal ma'lillahi nuzara. Ta'buduna ma'ahu. Tamhadunahum mahabbah kama tuhum. Naam. Namun annahu laddalahu fi hadha al-madhkurah. Janganlah kalian menjadikan adanya tandingan Allah Ta'ala. Sehingga kalian mengibadai mereka tandingan itu bersama ibadah kepada Allah. Dan tunjukkan cinta kepada tandingan itu sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian tahu. Niddalahu. Fi hadhil ajkura. Bahwa Allah tidak sekutu baginya dalam hal ini. Dalam hal ibadah. Dan lainnya. Ayyukhwa rahimani rahimakumullah. Faedah. Tentang apa? Yang karenanya kamu menerima syahadat. Mau bersyahadat. Karena mereka tahu. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Berarti meninggalkan segala

0: yang diibadahi selain Allah Ta'ala. Memusuhi dan memusuhinya. Segala beribadan, segala beribadatan kepada Tuhan-Tuhan. Sehingga Quraisy tidaklah memahami dari Allah ini adalah satu-satunya Khalid. Tidak. Ya, bukan permasalahannya. Apa? Mungkin kajian kita di sini karena waktu sudah salat Isya. Yang insyaallah kita lanjutkan. Yang insyaallah taala akan kita lanjut pada atau pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahbihi wasallam. Walhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمد رسوله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد الحمد لله كتاب kembali dan senantiasa Allah berikan hidayah. Dalam hari ini bisa menantikan kajian kita, kajian di Jumat 75 Dhul Ula 1445 Hijriah. Kita masih pada pembahasan Imdadul Qari. Afwan, Imdadus bi usul wa qawaid fil masjid salafi, karya Al-Khalid Ubay bin Han rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita masuk pada Al-Qaidah Aisyah, kaidah yang tentang syahadat. Dan di pertemuan yang lalu telah kita kupas tentang syahadatain atau makna asy-syahadah, itu asy-syahadah. Nah. Kemudian ayol ikhwah, wal kalam asy-syahadatain yatadham iddata furu'in. Katib bahwa pembahasan tentang asy-syahadatain itu mengandung sekian pembahasan. Al-furu' awwal, pembahasan pertama, sebab allazi mana'al musyrikin hadaitain. Bahwa sebab yang musyrikin tidak mau syahadatain, tidak mau bersyahadatain ini, tidak mau menyatakan la ilaha illallah dan tidak mau menyatakan wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebabnya, maaf, apa sebabnya? Quraisy wa man haulaha min ahli al-arabun akhah. Dan penduduk sekitarnya dari Jazirah Arabia itu Arab, Arab Akha, ya, Akuh, yakni Tulen. Nah, Hukahah wa qadatu balagha, mereka pemilik Sahah, mereka lah pembesarnya balagh dalam bahasa Arab. Ya'rifun madlulatil alf, mereka mengerti apa ditunjukkan oleh setiap lafaz dalam bahasa Arab. Wa yafhamuna maqsudal muqim min kalamihi, mereka juga faham apa yang dimaksud oleh sang pembicara ucapan-ucapannya. Faham dia. Ya. Sehingga ketika Nabi mengucapkan menyapa qul la ilaha illallah, mereka faham apa yang maksud oleh Nabi dengan ucapan la ilaha illallah. Disebut asyhadu an la ilaha illallah, mereka apa makna syahadah? Karena memang mereka Arab, Arab tulen. Allahu alaihi wasallam baina ranaihim 13 sanah. Sementara Nabi mereka mendakwahkan itu selama 13 tahun. Sampaikan dakwah ke tengkorak Quraisy. Ya hadza. Nabi mengajak mereka pada ini, yaitu mengajak kepada asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar

dan mencegah syirik. Walilul ladzi istajabu lahu, dan sedikit-sedikit itulah yang mau menyambut ajakan salat wasa. Misal al awwalin minal muhajirin. Di antaranya juga para sahabat masuk Islam di kalangan mungkin. Ya, sehingga mereka bisa dihitung jari ini. Sedikit. Falamma yakur wal inad bal wahu sallallahu alaihi wasallam ashba'il al. Maka ketika terjadi mereka mengingkari kur wal inad, menentang, diajak mengingkari, diajak diseru, mereka juga memang menentang, menolak ajakan tersebut. Dan nabazahu, menggelapi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz, dengan gelaran gelap buruk. Kas seperti tukang, nah, wal kahin, dukun, majnun, ghairi dzalika min al alqab, dan sebagai gelaran lainnya. As-sababu wadih, kata Syekh. Sebabnya wadih. Wa annahum ya'lamun anna man qala la ilaha illallah alzama nafsuhu bi mufasalatil aliha wa mufatiha wa khat'uha wa ibtaliha. Sebab jelas yaitu karena mereka bahwa bersiapa mengucapkan la ilaha illallah mengharuskan dirinya untuk pisah dari Tuhan mereka sembah selama ini. Wa musamatiha, dan meninggi ibadatan kepada mereka. Paliha, dan meyakini bahwa peribadatan kepada Tuhan itu adalah batil. Ya, mereka faham ini. Tapi dengan seruan ini, mereka ucapkan, kalau mereka terima, kalau seruan Nabi itu berarti apa? Mereka mengucapkan la ilaha, dia harus sejak saat itu, sejak dia mengucapkan kalimat itu, segala yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yanna ma'na la ilaha illallah annahu al-khaliqu raziqul mudabbir. Sehingga yaitu tidak memahami la ilaha illallah adalah bahwa Allah saja sebagai al-khaliq, pencipta, memberi rezeki dan mengatur. Maka hadza huwa ma'naha fahimahu al-qaum na'u min ijabati sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini yang mereka fahami. Wa ajakan Nabi la ilah, mengajak untuk meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Niscaya mereka tidak ketika diajak. Ya. Kenapa? Li'annahu bihadza. Karena mereka mengerti. Muqirrun birrubu, mengakui rububiyah Allah wa ta'ala. Wallahu jalla jalaluhu qad qassa alainakum fima la yuhsa min ayat tanzil al-karim. Allah Ta'ala berita tentang Quraisy, dengan keyakinan mereka di sekian ayat yang enggak terhitung di dalam Al-Karim. Assalamualaikum. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Annasu ubudu rabbakum wallazi min qablikum la'allakum taqun." Wahai manusia, u'buduhum. Ya, adalah kalian kepada Rabb kalian. Ya, mengakui bahwa Allah adalah Rabbnya. Mereka, makanya Allah perintah, u'bakum, yang telah menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Allah perintahkan, u'budu Rabbakum. Ya. Kumul arda firasha was-sama wa anzala minas samaa fa akhraja bihi minas samaa'i rizqan lakum. Allah rinci lagi di antara rububiyahnya, perbuatan Allah yang mereka tahu, akui hal ini. Maka Allah katakan tadi, telah menciptakan kalian, tak bantah mereka, mereka mengakui karena adalah Allah Ta'ala dan umat sebelum kalian juga. Allah rinci, dialah Allah yang telah kalian bumi ini viral.

terbentang. Sebagai binaan atap yang sangat kokoh. Allah turunkan dari langit itu hujan yang Allah keluarkan buahan sebagai rizki untuk kalian. Maka tad'budu rabbakum sekarang fa'budu lillahada. Maka kalian jadikan bagi Allah itu adanya tandingan-tandingan ini. Padahal kalian tahu bahwa hanya Allah sebagai pencipta, hanya Allah saja sebagai rezeki kalian. Kalian tahu, bukan mencipta. Semua selain Allah ini bukan mencipta. Ini semua Allah. Enggak bisa sebanding dengan Allah. Jangan kalian adakan baginya tandingan-tandingan. Wallahi nuqa ta'buduna, maknanya adalah jadikan bagi Allah itu tanding-tandingan yang kalian mengibadai itu bersama kalian kepada Allah. Tamhaqunahum al-mah kama tuhibbunahum kama tuhib, dan engkau mencurahkan kepada berhala tandingan-tandingan selain Allah itu bagaimana kalian mencintai Allah. Wa antum, dan maka kalian tahu annahu la niddalu fi al-dhikra, kalian tahu bahwa tidak tandingan, tidak ada semua yang tersebut sedikit pun tandingan bagi Allah wa ta'ala. Khatabahum Allah jalaluhu bidzalik, ini Allah mengajak cara mereka, khatabahum ini dengan seperti ini. Annahum muqirrun anallah wahdah huwal mutafarrid bihadil zikura fil ayah, karena mereka mengakui bahwa Allah itu satu-satunya, adalah Allah satu-satunya yang bersendiri melakukan semua perkara yang tersebut tadi. Wa min dhalikum jalla jalalu, dan termasuk yang disahkan tentang Quraisy serta keyakinan adalah dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqul. Kalau engkau tanya, ya wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka Allah. Faqiruna bi rububiyyah, Quraisy itu rububiyah Allah Ta'ala. Fama dzakara Allah rububiyyah an illa tulzim al-qawma al-uluhiyah, sehingga tidak akan tentu rububiyahnya di dalam ahli untuk mengilzam agar mengakui mengakui Allah Ta'ala hak Allah untuk dikai. Maka Allah sebutkan rububiyah Allah mereka akui, maka haruskan mereka jika mengakui Allah sebagai pencipta, kalian harus, sementara kan itu selain Allah itu bukan pencipta, tidak pantas kalian ada. Itu maksudnya. Ini maksudnya mengharuskan. Rububiyah itu sebagai dalil yang mengharuskan untuk mengibadai Allah Ta'ala. Karena yang berhak dan pantas diibadai itu adalah Rabb yang memiliki rububiyah. Apa maksudnya memiliki rububiyah? Pencipta. Ini yang pantas diibadai. Sementara selain Allah pencipta, selain Allah bisa memberikan rezeki, Allah tidak bisa mengatur alam. Sehingga apa? Dari sini konsekuensinya, belah kalian harus mengibadai satu-satunya dan tinggal datang kepada selain Allah. Nah, apa itu al-uluhiyah? Wahya ikhlasul ibadati, memurnikan ibadah hanya hadza ma ilaha illallah bi ikhtisar, inilah makna la ilaha illallah secara singkat, wa huwa ma'budu bi haqqin illa, yaitu tidak diibadahi kecuali Allah. Kun arafu hadza, kaum musyrikin langsung enggak perlu dirinci satu-satu gini lah, ini kalimat ini seperti ini maksud, karena mereka tadi Arab akhaf, kalau

haknya. Asli Arab sejati. Nah, sehingga diajak la karena tahu itulah mereka. Nah, tidak mau dengan konsekuensinya, tidak mau meninggalkan Tuhan yang diibadai selain Allah. Man qalaha, dan siapa yang mengucapkan ini, abtala kulla ma'buta, berarti membatalkan, menyatakan bab segala yang diibadai selain Allah. Quraisy faham ini. Barang siapa mengucapkannya, batalkan ini semua. Ya. Enggak kemudian penting ngomong aja, yang penting tetap kita seperti ini. Ngomong aja seperti itu. Kalau ngomong, berarti konsekuensinya ini. Ya. Mereka tidak mau konsekuensi tersebut. Nah, ini dengan kafir. Wa mimma yadal makna, dan diantara makna adalah ma rawa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qain walid iqan. Rakan, di sana ada sahabat bin Husain. Ini ayahandanya. Yang untuk memperjelas makna ini adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husain ayahnya Imran radhiyallahu an bertanya kepada Husain. Ya, bukan Husain ya. Husain, bisa Husain. Kam ilahan ta'bud? Ya, begini ketika si musyrik, maka Nabi tanya, berapa Tuhan yang kamu sembah? Ya. Nah, Tuhannya banyak ini tuh ya. Punya Tuhan banyak. Ya. Nah. Husain, ah, aku sembah ada 7. Banyak sekali Tuhannya 7. Ya. Sittat fil ardi wa wahidun fil. Ya. 6 di bumi, 1 ada di langit. Ayyuhum ta'uddu liraghbatika wa rahbatika. Karena ditanya, dari Tuhan-Tuhan itu yang mana? Yang punya raghbah dan rahbah. Hitungkan ketika kamu punya raghbah dan punya rahbah. Harapan dan kekhawatiran. Takuti mana? Yang kamu harapkan yang mana? 7 tadi. Kabisana, aku benar-benar itu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ya Husain, ama innaka asla 'allamtuka kalimatain tanfa'anika. Wahai Husain, kalau kamu mau masuk Islam, aku akan ajarkan kepadamu 2 kata yang bermanfaat, akan beri manfaat. Ketika dia Nabi menyatakan, kalau kamu mau masuk Islam, tak 2 kalimat yang akan bermanfaat ketika. Subhanallah, beliau berislam. Ya. Subhanallah, Allah beri kisah kepada beliau sehingga berislam. Ingat dengan janji. Falamma aslama Husain, qala ya Rasulullah, ajarkan kepada ta'allimnil kalimataini wa'attani. Ajarkan kepadaku 2 kata tadi yang engkau telahkan padaku. Qala, qul Allahumma inni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku rushdi. Ya, tunjuk. Wa a'idni min syarri nafsi. Dan lindungilah aku dari kejelekan hawa. Hadisnya, ikhwan, disebutkan dalam ta'liq merupakan diwakil hadis ini secara sanad da'if. Sanad da'if. Maksud saya menyampaikan ini adalah bahwa musyrikin Arab itu, ya, bahwa mereka hanya adalah mempertahankan menyembah Tuhan yang samping mengibadai Allah, mereka juga mengibadai selain Allah. Ya. Tapi ketika ditanya siapa yang paling kamu takutkan, mengharapkan juga, maka mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terlepas dari hadis yang lemah atau yang daif ini, bukti kuat yang juga menunjukkan bahwa kaum Quraisy itu faham tentang dakwah Nabi alaihi wasallam itu kebusian

berlaku bagi ya yang dia datang ke negeri untuk berdagang, di mana itu adalah pusat kerajaan Romawi Timur Bizantium dengan kaisarnya, dengan rajanya Heraclius. Heraclius seorang raja yang membaca kitab-kitab sehingga dia mendengar kabar Nabi alaihissalatu wassalam yang ternyata diberitanya bahwa Nabi itu datang dari Arab. Maka begitu dia dengar ada orang berdagang di negerinya, langsung dipanggil. Maka ditanya Abu Sufyan dengan sekian pertanyaan, dia ancam oleh Heraclius. Abu Sufyan ini, kalau dia bohong kepada saya, yang Heraclius ngomong kepada teman-temannya, silakan, jangan takut, dusta dia ngomong bohong kepada saya. Ditanya dengan sekian pertanyaan, ya Abu Sufyan, dengan pertanyaan, dan Abu Sufyan pun tahu, ya, bohong itu, ya, makanya dia bohong, dia enggak bohong. Ya. Maka semua Heraclius itu dijawab dengan jawaban yang betul. Salah satu di antara pertanyaan itu yang ada pertanyaan ditanya ya murukum. Apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Heraclius sudah masuk pertanyaan apa substansi dakwahnya Nabi? Apa dakwahnya Nabi ini? Kamu kepada apa oleh sang Nabi ini? Kalian diperintahkan Nabi. Maka yang kala itu masih kafir, dia masih itu ke pertanyaan ini. Tapi jawabnya seakan-akan dia seorang sahabat, menunjukkan bahwa memang Kris paham dakwahnya Nabi. Maka dijawab, "U'budullaha wah wa la tusyriku bi syai'a." Ya. Kuma qala abakum. Nabi ini mengatakan, "U'bud, beribadahlah kalian kepada Allah wahdahu satu-satunya, wala tusyrik syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apun." Apa? Tepat jawaban ini. Misalnya ini ujian, lulus dia ikut ujian ya. Nah, tapi dia kafir. Dia bisa menjawab karena dia hanya Nabi. Sehingga orang Quraisy faham. Ketika Nabi katakan, "Qulu la ilaha wahai orang Quraisy, ucapkanlah oleh kalian Allah." Maknanya adalah apa? Wahdah. Wala tubi syai'a. Kuma qala aba'ukum. Dan tinggalkan semua nenek moyang kalian. La ilaha illallah ini. Yang ini tinggalkan. Ada kebiasaan jenis. Ayol ikhwa rahimahni wa'alaikumullah. Samping Heraclius dalam kesempatan ini juga bertanya dengan sekian pertanyaan. Ya, termasuk yang ditanya, siapa yang mengikuti Nabi ini? Ya, apakah syuraul qawm am du'afa? Atapah bangsa mulianya atau orang-orang lemah? Dijawab oleh Abu Sufyan du'afa'uhum. Orang-orang lemahnya. Ini lebih kalah pengikut padaku ya oleh Heraclius. Demikian para rasul. Rata-rata du'afa'uhum. Ham yang kusun, ya. Mereka ini tidak berkurang. Bal yazidun, kata Abu Sufyan, terus bertambah. Ya. Diperangi, dihina, di Quraisy terus bertambah. Ya. Tidak bisa berkurang, bertambah. Diakui oleh Yushakadal iman, umat iman terus akan bertambah hatta yakmul sempurna iman itu. Ayol ikhwa rahimani wa sayang. Heraclius seorang yang jadi, namun akalnya mengantarkan dia kepada jaya. Dia lebih mengedepankan kekuasaannya hilang. Sehingga dia tetap di atas nasraniyahnya. Tetap di atas niyahnya. Bukti bahwa dia tetap di atas kekafiran. Membagi kaum musyriki, kaum muslimin. Ya. Di perang Mu'tah dan perang Tabuk. Nah. Di perang Mu'tah yang dia 200 ribu Romawi. Untuk memerangi kala itu berjumlah hanya 10 ribu orang saja. Nah. Dan itu kalah. Romawi ganglang harus kembali ke Tari meninggalkan medan tempur.

Taibin. Nah, ini semua sebagai bahwa kaum musyrikin Arab mereka menolak karena menentang. Dan mereka tidak kemudian yang penting ngomong saja terus jangan diamalkan. Tidak. Mereka, karena mereka mengamalkan, mereka enggak mau mengucap. Sehingga kafir. Maka satu yang menyedihkan, ketika ada yang mau ngomong, cara mau mengatakan la ilaha illallah namanya bertentangan dengan ucapan tersebut. Nah, ini yang lebih menyedih isinya seperti ini. Wa amma sud li la ilaha illallah innahu bi'tibari al-makabain al-latab minhuma hadihil kalimah au tataraktu minhuma hadihil kalimah ilallah fahiyya jumlah fahiyya jumlatu falai nafiyan jami'u abadu min dillah illa musbitan adbadillahi wahdah. Makna secara rinci kalimat la ilaha illallah ini dari sisi tinjau dua kata alin yang tersebut kalimat ini. Kedua kata itu la ilaha yang pertama. Maka la ilaha ini menafikan semua yang ada selain Allah. Yang kedua illallah musbitan al ibadah wahdah. Menetap ibadah hanya untuk Allah satu. Persis seperti ucap Abu Sufyan tadi. Ubudullaha wahda wa la tusyku bihi syai'a. Ya. Fakama annahu la syarika lahu kadzalika syarika lahu fi ibadi. Maka sebagaimana Allah itu tidak sekutu dalam dan kekuasaannya, maka tiada sekutu baginya dalam ibadatan kepadanya. Fa'id bana bihadza anna al-qauma ma ankaru ala wasallam da'watahu ila al-qaul bi hadhihi al-kalimah illa li'annahum ya'rifun tamaman basharan. Jadi keterangan di atas bahwa kaum Quraisy telah mereka mengingkari ajakan sallallahu alaihi wasallam untuk kalimat ini kecuali karena mereka tahu maknanya, benar-benar tahu tentang maknanya baik global maupun rinci. Wa ala hadha fa inna man nataqa bila qawlan wa amalan wa i'tiqadan aliman bi ma'naha amilan bi muqtadaha fa tajrid lillahi wahda. Maka keterangan di atas pula tentang siapa yang nataqa berucap mengucapkan ilaha illallah qawlan pada lisannya wa amalan mengamalkannya i'tiqadan dalam keyakinan iman bimaknaha. Dalam ketahu. Berilmu. Tentang maknanya. Bimoktaboha. Dan mengamalkan kepadanya. Maka orang ini berarti telah merealisasi niat. Ikhlas ibadah billahi. Pertama. Al-Fur'usani. Kedua. Fi syahadah anna muhammadan. Pembahasan tentang syahadat. Bahwa Muhammad Rasulullah. Hadhihi syahada mujarradu kalimatin turaddidu al-alsun. Syahadat ini pun bukan mata-mata kalimat yang ulang-ulang oleh lisan. Pangulang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Enggak segera tataharraka biha asyfan. Bir ini bergerak mengucapkannya. Tak sekedar itu, ya taklif, mengandung tugas, wahdim, tanggung jawab yang besar. Ya. Mengucapkan ini, memiliki tanggung jawab yang besar. Lakinnahu yasirun ala man yassarallah

sallallahu alaihi. Namun itu mudah bagi barang siapa yang Allah mudahkan untuknya. Apa tugas itu? Wa dzalikum annal mukallifun natiku biha yalzamuhu arba'ata umurin. Bahwa seorang mukallaf yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka dia harus menjalankan 4 konsekuensi. Jadi dia mengharuskan, ya, konsekuensinya adalah ada 4 perkara. Wala tatahaqqaq lahu hadhihi syahadah, dan tidak akan terrealisasi syahadat ini padanya, yakni syahadat asyhad syahada anna Muhammadar Rasulullah, hatta taktamil ladaihi, sampai 4 perkara itu sempurna, terwujud semuanya pada dia. Apa 4 perkara itu? Wa hadhil umur hiya, 4 perkara itu adalah ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, mentaati Nabi dalam apa yang beliau perintahkan. Ada perintah Nabi, taati. Ya. Yang kedua, membenarkan Nabi dalam segala berita-beritanya. Ada berita dari beliau, maka kita harus membenarkannya. Ya. Ini konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada berita dari Nabi tapi dia masih ragu, ya, enggak mau membenarkan, maka dia belum merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ada perintah dari Nabi, tidak dia taati, dia tidak kerjakan, tidak dia amalkan, maka ini juga belum merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, dia menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan diperingatkan oleh Nabi. Larangan, ada peringatan keras dari Nabi, maka dia segera menjauhinya. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat adalah, tidaklah Allah diibadai kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan aturan, berdasarkan cara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini 4 perkara, ya ikhwan. Ini merupakan muqtada syahadat alla ilaha anam asyhadat anna Muhammad Rasulullah. Ini merupakan konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Faman kamula hadhil umur al-arba'ah kana muhiqqan fi syahadatihi lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Maka barang siapa yang ada badannya 4 perkara ini, maka berarti orang yang, dia orang yang jujur, orang yang benar dalam syahadatnya, persaksiannya terhadap Nabi, yang bahwa Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Wa kana syahadatu wa nafsihi nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu al-mursal ilaihi syahadatun sahihah, syahadatu haqqin biha yatahaqqaqu lahu tajridul mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan persaksian dia untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengakui beliau adalah rasul yang diutus kepadanya, ya, jika terrealisasi 4 perkara ini, maka itu menjadi syahada yang sahihah, syahada yang hak, yang dengan itu terwujud padanya pemurnian al-mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar memurnikan mutaba'ah, ya, benar-benar dia berittiba' kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil anna al-muslima yatahaqqaqu syahadatain, ya. Baik. Walhasil anna al-muslim bitahqiqi syahadatain

0: yuhaqqiqu asyartain diqabulil amal. Dan seorang muslim dengan dia merealisasikan dua kalimat syahadat ini, maka berarti dia telah merealisasikan dua syarat diterimanya amal. Wa in syi'ta faqul al-aslain al-wajib al-wajibi tawafuruhuma fi kulli ibadatin wa qurbah. Kalau kamu mau, bisa kamu ucapkan dua prinsip, dua dasar yang wajib terpenuhi dalam setiap ibadah dan qurbah, taqarrub. Ya taqarrabu bihal muslim ilallahi, yang dengannya seorang muslim bertaqarrub kepada Allah. Wa dzalikum syartan awil aslan. Dan dua syarat itu atau dua dasar itu, awil amran atau dua perkara itu, apa? Huma adalah tajridul ikhlas lillahi wahdah wa tajridul mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemurnian ikhlas lillahi wahdah, pemurnian ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, dan pemurnian al-mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama adalah dengan merealisasikan asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah dengan merealisasikan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua hal ini adalah dua syarat diterimanya amal. Taib, selesai kita dari al-far'ul awal wal-far'ul thani. Wa yatba'u hadha, dan ditambah lagi kata beliau al-far'ul thalith, pembahasan ketiga. Wa huwa annahu yajibu alal muslim fi nabiyihi sallallahu alaihi wasallam ayya'taqida umuma risalatihi ila thaqalain. Pembahasan ketiga adalah bahwa setiap muslim wajib meyakini tentang nabinya adalah apa? Bahwa risalah beliau bersifat umum, menyeluruh kepada dua as-saqalain, yaitu kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Umum, meliputi semua mereka tanpa kecuali, semuanya terkenai risalah Nabi alaihi salatu wasallam, berlaku kepada mereka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha al-balagha al-mubin. Dan wajib pula setiap muslim meyakini bahwa Nabi telah menyampaikan risalah ini dengan penyampaian yang sangat jelas. Wa annahu qad ballagha ma amarahu Allahu bih. Dan bahwa Nabi telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Lam yazid alaihi wa lam yanqus minhu. Tidak beliau tambahi, tidak pula beliau kurangi. Persis sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Wa kadzalika jami'un nabiyyin wal mursalin. Ya, demikian pula semua para nabi dan para rasul, ballaghul balaghal mubin, telah menyampaikan agama dengan penyampaian yang jelas. Al balaghut tam, sempurna. Wa hahuna tanbih. Kemudian di sini ada sebuah tanbih yang perlu dipahami. Wa huwa anna ijtihadan nabi sallallahu alaihi wasallam fima lam yanzil alaihi fihi wahyun, dalam perkara yang di situ tidak turun wahyu, tidak ada keterangan wahyu. Ada suatu peristiwa, tidak ada wahyu di situ, dan nabi berijtihad. Nah, nabi berijtihad menentukan hukumnya, atau berijtihad memutuskan perkara di situ. Lahu salahatu ahwal. Maka di situ ada tiga kondisi. Yang penjelasan ini akan semakin meyakinkan kepada kita bahwa risalah yang beliau sampaikan itu tidak tercampur dengan segala sesuatu yang bukan bagian dari risalah. Termasuk enggak tercampur dengan isi. nasihatnya Nabi. Gimana kondisinya? Ada tiga kondisi. Yang pertama, ihdaha, yang pertama, ayanzil al-wahyu bimuafaqatihi. Turun wahyu menyetujui ijtihad Nabi itu. Berarti apa? Ini jelas bagian dari risalah. Karena dibenarkan oleh wahyu. Dibenarkan oleh wahyu. Ya. Wathaniha. Yang kedua, ayaskutan al-wahyu. Nah, wahyu mendiamkan, dibiarkan. Ya. Nabi berijtihad, terus dibiarkan. Gak turun. Tidak ada pengingkaran dari wahyu. Ini sukun. Ya. Wahadhani syar'un bil ittifaq. Dua kondisi ini disepakati bahwa itu berarti apa? Syariat. Ya, berarti syariat. Yang pertama jelas-jelas disetujui. Yang kedua dibiarkan, tidak ada pengingkaran dari wahyu. Kalau pertama kita faham karena jelas disetujui. Yang kedua gimana? Wa amma bi'tibar ma sakata anhu wahyu au turika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala majtahada fihi kaifa yakunu syar'an? Ya. Adapun kaitannya dengan bahwa wahyu membiarkan atau Nabi dibiarkan dalam ijtihadnya, bagaimana itu bisa masuk dalam syariat? Al-jawab, di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yuqirruhu Allahu ala khata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibiarkan oleh Allah, dia akan setujui kesalahannya. Kalau Nabi salah, tidak akan disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ba'athahu safiran ila khalqi. Allah telah mengutus beliau sebagai safir, duta, perantara antara beliau dengan Allah Ta'ala dalam hal penyampaian risalah. Ya, sehingga jika ada yang salah dari Nabi, pasti enggak akan Allah biarkan. Nah, ya yuballighum syar'allah. Tugas Nabi adalah menyampaikan kepada umat syariat Allah. Ya. Maka ketika dibiarkan, menunjukkan bahwa itu sesuatu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang mungkar. Nah. Ya, sehingga ketika dibiarkan pula, maka itu bagian dari syariat. Al-halus salisah. Yang ketiga. Ma nazal al-wahyu bi khilafihi. Fahada laisa bi syar'in. Ya. Turun wahyu berbeda dengan ijtihadnya Nabi, maka ini jelas bukan syariat. Ijtihad Nabi tadi itu bukan syariat, karena wahyu turun berbeda dengan ijtihad tersebut. Nah, namun yang perlu diingat, walakin la yajuz laumun Nabi sallallahu alaihi wasallam min kibalina. Kita enggak boleh mencela Nabi dalam hal yang seperti ini. Oh, Nabi salah kan? Nah, enggak. Nabi seorang Nabi, Rasul, pantas berijtihad. Nah. Ya, namun apa? Allah menjaga syariat ini sehingga ketika ada sesuatu yang bagian dari basyariahnya Nabi, Nabi selaku manusia ini enggak dibiarkan tercampur. Ketika salah, maka Allah nyatakan salah. Ya. Seperti isiannya Nabi terkait para tawanan perang Badr. Yang itu kebetulan sama dengan usulan atau pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Umar bin Khattab berbeda, punya pendapat yang berbeda. Ternyata turun wahyu membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. لأن التثريب عليه في هذا الاجتهاد الذي نزل الوحي بخلافه ولا تثريب عليه, dan tidak ada cercaan terhadap Nabi dalam perkara ijtihad yang ternyata wahyu turun berbeda dengan ijtihad beliau. لأن ذلك قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم. Karena kalau kita mencela Nabi berarti mencela risalah beliau. Nah, barakallahu fikum. Taib ya ikhwan, itu penjelasan tentang ijtihad yang itu tidak banyak ijtihadnya Nabi. Ya, semuanya bahkan seringnya Nabi menahan diri diam sampai turun wahyu. Ya, salah satu contohnya adalah peristiwa tentang ruh. Ketika Nabi ditanya tentang ruh, Maka beliau tidak mau menjawab, beliau diam sampai turun wahyu. Sampai di sini ya kan pertemuan kita. Tersisa satu kaidah, namun waktu memang telah lewat. Ya, maka insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wassalatu wassalam. Alhamdulillah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin sekalian, ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita di hari Jumat atau Jumat ini, dua Rujumah dan Akhirah 1445 Hijriah, kita sempurnakan kajian kita Imdadus Salafi di Usul wa Qawaid fil Manhaj Salafi, yang merupakan karya dari Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Maka kita di Al-Qa'idah As-Sabi'ah, yang ini merupakan kaidah yang terakhir, dan dengan ini berakhir pula kitab ini. Beliau katakan, Al-Qa'idah As-Sabi'ah, hadhil qa'idah mutammimatun lil qa'idatain qablaha. Kaidah yang ketujuh, yang mana kaidah ketujuh ini merupakan penyempurna dari dua kaidah sebelumnya, keenam dan kelima. Walakin ahbabna an nubrizaha, namun kami sengaja ingin menampakkannya, menunjukkannya serta menyendirikannya. Kenapa? Lianna ba'dal muntasibin ila syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisu muttafiqin fil inqiyadi lillahi wa rasulih wa li rasulih. Karena sebagian orang yang menisbahkan diri kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sepakat untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Fal munqat li hukmillahi wa li hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam tamamul inqiyad hum ahlus sunnati wal jamaah hum ahlus salafiyah. Karena memang orang yang benar-benar tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adalah mereka itulah ahlus salafiyah. Ya. Yakni Syekh ingin menunjukkan pada kita bahwa tak sedikit dari yang mengaku menisbahkan dirinya kepada syariat Nabi Muhammad, yakni dia muslimin. Mengaku muslimin namun ternyata tidak mau sepakat untuk tunduk dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang yang senantiasa tunduk patuh tamamul inqiyad dengan ketundukan yang sebenarnya, benar-benar tunduk dan patuh, hanyalah ahlus sunnal jamaah. Ya, mereka itulah ahlus salafiyah. Maka dia membahas masalah al-inqiyad ini, tunduk dan patuh, benar-benar tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kata beliau, fal inqiyadu li hukmillahi wa li rasulihi yanbani ala salasati umur. Maka tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dan Rasulnya itu dibangun di atas tiga perkara. Idza atammaha al-'abdu kana inqiyaduhu tamman. Maka barang siapa yang memenuhi tiga perkara itu, apabila seorang hamba memenuhi tiga perkara itu, maka ketundukan dia kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasulnya akan menjadi sempurna. Wa illam yastakmilha kana inqiyaduhu lillahi wa lirasulihi naqisan. Namun kalau dia tidak memenuhinya, ya, tidak melengkapinya, maka berarti ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya itu pun kurang. Kalau dia tidak melengkapinya, tidak melengkapi tiga perkara ini, maka berarti ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya itu pun kurang. Apa saja tiga perkara itu? Al-amrul awwal, fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluhu. Al-amrul thani, tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh. Al-amrul thalith, tasdiku khabarillahi wa rasulih. Yang pertama, perkara pertama adalah melaksanakan, mengerjakan, menunaikan semua yang Allah perintahkan dan diperintahkan pula oleh Rasul-Nya. Yang kedua, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Yang ketiga, membenarkan berita dari Allah Ta'ala dan juga berita dari Rasul-Nya. Maka semakin seorang sempurna, semakin seorang benar-benar melengkapi dan benar-benar dia memenuhi dan melengkapi semua tiga perkara ini, maka semakin sempurna ketundukan dan kepatuhan dia kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika tidak, maka berkurang. Semakin dia kurang, maka semakin besar kekurangannya. Semakin dia jauh dari tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa ilaikum ba'da asyawahid ala hadhil qa'idah. Berikut ini aku sampaikan kepada kalian beberapa syawahid, beberapa bukti, beberapa dalil tentang kaidah ini, yang ketujuh ini, yaitu wajibnya untuk benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, yang itu dibangun di atas tiga hal ini. Qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala mengatakan di surat Al-Hasyr ayat ketujuh, semua yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakanlah, kerjakanlah semua yang dibawa oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan apa yang beliau atau Rasul itu melarangnya, maka berhentilah kalian. Jangan terus melakukannya. Jangan terus melanggarnya. Berhenti kalian. Begitu Rasul melarangnya, maka hentikan perbuatan itu. Jangan engkau lanjutkan, jangan engkau teruskan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yakni jika kalian bisa melaksanakan dua hal ini, mengerjakan perintah Rasul, setiap Rasul menyampaikan sebuah perintah, setiap Rasul menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu, yang berisi perintah dari perintah, maka kerjakan. Dan setiap Rasul menyampaikan larangan, maka segera hentikan dan tinggalkan. Jika kalian penuhi ini, berarti kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, karena sungguhnya Allah itu sangat keras azabnya, sangat keras hukumannya. Wal ma'na mahma amarakum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min syai'in fa'alaikum fi'luhu. Sehingga makna ayat ini adalah, ya, apapun yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kalian untuk mengerjakannya. Nah, i'tamiru bi amrih. Tunaikanlah perintah Allah Ta'ala. Wa mahma yanhaakum nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa 'alaikum ijtinabuh. Dan apa saja, apapun yang diperintah, yang dilarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas kalian untuk menjauhinya. Ma tanbih ila anna fi'lal amam ila anna fi'lal awamir muqayyadun bil istita'ah. Namun tentu di sini ada catatan bahwa mengerjakan perintah itu ada batas, ya, ada ketentuannya, yaitu al-istita'ah. Karena itu dalam sabdanya Nabi akan disebutkan oleh beliau, adapun tarkun nawahi, meninggalkan larangan, falaisa fihi qaid. Meninggalkan larangan, menjauhi larangan, itu enggak ada batasnya, enggak ada ketentuannya. Tinggalkan semuanya. Kalau perintah tadi ada ketentuannya, yaitu jika atau disertai jika di situ ada kemampuan, bil istita'ah. Kaitnya, batasannya adalah bil istita'ah, adanya kemampuan. Adapun larangan, tidak ada batas ini. Tidak ada batasan ini. Tapi hadis sahih, dalam hadis yang sahih, ma amarakum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Atau ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ya. Apa yang aku perintahkan, ya, apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka kerjakanlah. Mastata'tum, kerjakanlah dari perintah itu yang kalian mampu. Sehingga ada kait, ada batasnya. Yaitu apa? Yang kalian mampu. Sehingga kalau di luar batas kemampuan, atau kalian tidak mampu mengerjakannya, maka di situ imma akan ada takhfif, keringanan, atau imma isqat, gugur kewajibannya. Ya. Adapun mana haitukum anhu, apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibu, maka jauhilah. Di sini Rasul tidak mengatakan mastata'tum, tidak. Tapi jauhilah, mutlak. Tidak ada kait, tidak ada batasannya. Sehingga menjauhi larangan, mampu ataupun enggak mampu, jauhi larangan. Ya. Tidak ada ketentuan, tidak ada batasan, mampu atau tidak mampu. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah, mengerjakan perintah, melaksanakan perintah, maka itu ada batasnya, mastata'tum. Lalu kata beliau, fal wajibu 'alal muslim ay yaf'ala awamir Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mastata'a dzalik. Sehingga yang wajib atas setiap muslim itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan rasulnya yang dia mampu. Wa ma 'ajiza 'anhu minal awamir, adapun yang dia tidak mampu, ya, perintah-perintah yang dia tidak mampu mengerjakannya, fallahu afuun karim, Allah itu pemaaf, pemurah. Kama akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu yajibu alaihi ayyabta'ida 'anil nawahi, demikian pula wajib atas setiap muslim menjauhi dari semua larangan, menjauhi semua larangan. Fahiya maharimullah wa hamahu. Apa larangan-larangan itu? Perkara-perkara yang Allah haramkan dan hal-hal yang mengitarinya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, maka tidak pantas bagi setiap mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah telah memutuskan, demikian pula apabila Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, kemudian mereka memilih. memiliki pilihan lain. Ini enggak pantas seorang mukmin ataupun mukminah berbuat, bertindak seperti ini. Ketika Allah Ta'ala telah memutuskan satu perkara, demikian pula ketika Rasulnya telah memutuskan satu perkara, kemudian dia memiliki pilihan lain. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Memiliki pilihan lain dari urusan mereka. Maka ini tidak pantas. Kata Al-Allamah Al-Jabiri rahimahullah, wa amran idza qadallahu wa rasuluhu amran, satu perkara maknanya adalah sya'nun, urusan. Wa sya'nun yatadamman al-awamir wan nawahi, satu urusan ini itu mengandung, bisa mengandung makna perintah, bisa pula mengandung makna larangan. Li'anna al-amra lahu ma'nayan. Karena memang perintah itu mengandung dua makna. Ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi. Ada dua makna. Makna bahasa dan makna istilahi. Fal amru bi ma'nahu lughawi. Perintah amr secara makna lughawi yutlak alal hal wasya'n wal fi'l. Dipakai untuk, digunakan untuk pengertian kondisi, urusan, dan perbuatan. Terus secara bahasa, al-amr. Dipakai untuk mana apa? Al-hal, wasya'an, urusan, wal-fi'l, perbuatan. Amal istilahi, adapun secara istilah, fahuwa talabul fi'il bil qaul addal alaihi ala wajhil isti'la. Amr secara bahasa, secara istilah, istilah usul fikih, ya, itu permintaan untuk berbuat. Permintaan itu disampaikan dalam bentuk ucapan. Ya, ucapan yang menunjukkan adanya permintaan itu. Ala wajhil isti'la. Dalam bentuk apa? Tinggi dia. Dari yang tinggi ke rendah. Itu amr secara istilah. Sehingga kalau mengatakan apa? Ya fulan udkhul. Ini perintah. Kenapa? Karena itu ada permintaan. Permintaan berbuat. Berbuat untuk masuk. Dan ini dilakukan oleh siapa? Dari yang tinggi kepada yang rendah. Dari ayah ke anak. Misalnya, dari yang lebih tua kepada yang lebih muda, dari atasan kepada bawahan. Ini perintah. Nah. Adapun dari Allah Ta'ala kepada para hambanya, ini adalah wajib isti'la. Beda kalau itu dari bawah ke atas, misalnya dari hamba kepada Allah. Ya. Rabbana ighfir lana. Allahumma rzuqna. Ya Allah ampuni saya. Kalau kita telusuri dalam bahasa Arab, ighfir. Dalam bahasa Arab itu bentuk fi'ilnya disebut fi'il amr. Ya. Allahumma rzuqna. Urzuqna. Ya. Kalau kita telusuri bahasa Arab, urzuqna. Itu juga bentuk fi'il amr. Dari razaqa yarzuku urzuq. Ya. Maka ini loh, berarti masa kamu memerintah Allah kok pakai fi'il amr, kata kerja perintah, ighfir, ampuni saya ya Allah. Maka seperti ini bukan, meskipun itu fi'ilnya fi'il amr, kata kerjanya, kata kerja perintah, tapi itu bukan bermakna amr, bukan bermakna perintah secara istilah. Kenapa? Karena itu dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah Ta'ala. Yang itu disebut su'al. Ya, disebut su'al. Sehingga pemakaian fi'il amr seperti ini, karena bukan alal wajhil isti'la, bukan dalam bentuk isti'la tinggi dari atas ke bawah, maka tidak disebut perintah secara istilah. Paham ya? Sehingga kita kemudian jangan dikatakan, oh itu berarti memerintah Allah. Bukan, tapi justru sebaliknya itu. memang bentuk permintaan. Ya, bentuk permintaan doa yang seperti ini. Karena itu, ya sekedar taqribul faham, ya, kita coba sedikit memahami, mendekatkan al-faham kita. Kalau seorang anak minta ke abinya, bi, kasih aku uang lah. Ya. Itu kan, masa dikatakan anaknya merintah bapaknya? Kan enggak, minta dia. Beri saya uang, wahai abi, wahai umi. Ya. Dalam bahasa Arabnya, a'tini malan. Kata kerjanya disebut kata kerja perintah. Fi'il amr. Tapi itu bukan perintah secara istilah. Nah dari sini bisa difahami ya. Nah perintah secara istilah ini tadi. Talabul fi'il. Permintaan untuk berbuat. Bilqaul dengan ucapan. Permintaan itu addal alaihi yang menunjukkan kepada makna perintah itu. Dalam bentuk al-isti'la. Ya dalam bentuk apa? Dari yang tinggi kepada yang rendah. Dari ayah kepada anak. Dari guru kepada murid. Nah, juga dari al-khaliq kepada makhluk. Fal-ayatu qadiyatun alaika ayuhal muslim. Maka ayat di atas. Itu yang memutuskan atasmu wahai seorang muslim. Menunjukkan kepadamu. Antara'a. Amrullah wa amra rasulihi bil fi'il. Untuk hendaknya engkau memperhatikan. Ya, perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan segera mengerjakan. Begitu ada perintah Allah dan Rasulnya, segera kerjakan perintah itu. Wa antara'a nahallahu au nahyallahi wa nahya rasulihi sallallahu alaihi wasallam bitarki. Dan hendaknya engkau juga memperhatikan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Dengan cara apa? Segera meninggalkannya. Ini yang disebut nantinya apa? Sebagai ta'zim. Ya. Ta'zim. Mengagungkan perintah. Ya. Mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan. Kenapa? Karena mengagungkan yang memerintah dan yang melarang. Sebagai bentuk pengagungan terhadap yang memerintah dan melarang. Ketika kita mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita mengagungkan perintah dan larangan Rasul. Karena kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal muslim. Kita harus perhatian ketika ada perintah Allah dan perintah Rasul. Jangan lengah. Jangan lalai. Perhatikan perintah tersebut. Dengan cara bagaimana? Segera laksanakan. Segera tunaikan. Ya. Perintah. Baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya. Perintah untuk bertauhid. Perintah untuk menegakkan sholat, perintah, membayar zakat. Maka perhatikan ini. Jangan main-main. Karena yang memerintah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memerintah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ada larangan. Larangan Allah dan larangan Rasulnya. Maka perhatikan ini. Agungkanlah larangan tersebut. Dengan cara bagaimana? Bitarki. Segera tinggalkan. La tatamahhal ala dzalik, jangan engkau tunda-tunda, jangan engkau jadikan nanti saja la tatamahhal, tapi segera. Nah, fa hiya bi makna qaulihi ta'ala, maka ayat di atas itu adalah semakna dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sami'un alim. Maha mendengar dan Maha tahu. Ya. Yani, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian lambat. Ya. Jangan pula kalian lambat. Ada perintah, ada larangan, kalian tunda-tunda. Nah. Sebagaimana pula jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berkata dulu, berani berkata, ya, lancang berkata. Nah, padahal belum ada perintah, belum ada larangan. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan perintah dan larangan. Maka kita apa? Bersegera. Bersegera melaksanakan kalau itu perintah, dan bersegera meninggalkannya. Bersegera menghentikan dan meninggalkannya jika itu merupakan larangan, dan jangan ditunda-tunda. Ya. Ini seseorang apabila benar-benar dia memenuhi hal ini, menyempurnakan hal ini, maka ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya akan semakin sempurna. Wa amma tasdiqu. Nah, ini penting ya, ikhwan, bahwa kita bil khusus ya, tak sedikit dari saudara-saudara kita yang jauh ya, jauh dia dari nusus Al-Qur'an was sunnah. Ya. Jauh dia untuk mendengar ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak menyadari atau lupa bahwa dia punya kewajiban zakat, menzakati hartanya. Ya, zakat, harta yang dia miliki harus dia zakati. Sebanyak 2,5% misal. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jauhnya dia dari agama, ya, jauh dia dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ima dia enggak tahu, atau lupa, atau lalai. Ya. Bingung dia ketika diingatkan, loh, saya wajib berzakat ya. Dan mungkin terasa berat, walaupun itu sekedar 2,5%. Sementara iuran-iuran lain, pungutan-pungutan lain yang lebih besar dari itu sudah dia keluarkan. Sementara kewajiban, yang ini wajib. Dia merasa enggak terkenai perintah. Perintah tersebut. Apa? Perintah zakat. Besar bagi dia. Merasa enggak kena dengan kewajiban zakat tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini

akan semakin sempurna ketundukannya. Dan ini menuntut kita untuk mengetahui apa saja perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu, dan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wa tasdiq tasdiqul akhbar fa hadha aidan yajib 'alal muslim ay yusaddiqa ma jaa bihi kitabullah kadzalik wa ma sahhat bihi sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam min al akhbar. Adapun poin berikutnya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan berita-berita, ya, berita dari Allah dan Rasulnya. Maka ini juga wajib atas setiap muslim, wajib bagi dia untuk membenarkan berita yang datang di dalam Al-Qur'an, kitabullah, ya, dan juga berita yang datang dari sunnah Rasul yang sahih. Ya. Sawa'un kanatil akhbar fil madhi aw fil mustaqbal. Baik itu berita tentang kejadian yang telah lalu, umat-umat terdahulu, ya, ataupun yang akan datang. Yang akan datang ini pun ada sebagian yang sudah kita lewati, sudah berlalu bagi kita. Ya, bagi kita sudah berlalu, tapi kala itu di masa Nabi akan datang. Ya. Atau memang akan datang, memang belum tiba waktunya. Masih di masa yang akan datang. Ini semua wajib untuk kita benarkan. Termasuk berita yang mustakbal adalah berita-berita tentang hari akhir. Ya. Berita apa yang bakal terjadi setelah kematian masing-masing kita. Nah, termasuk berita tentang hari berbangkit. Ya. Dan berbagai peristiwa yang terjadi setelahnya. Hisab, timbangan amal, dibagikannya catatan amal, ya, sirat, ya, haud, telaga, ya, surga dan neraka, dan semuanya. Ya. Ini wajib kita benarkan. Tidak boleh kita mengingkarinya. Ya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, tidak, karena hadisnya enggak mutawatir. Lah. Ya. Ini semua wajib kita benarkan. Kita mengimani dan itu benar adanya. La syak, enggak ragu ya, kawan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Yang tentunya itu berarti apa? Menuntut kita untuk berbuat sesuai dengan konsekuensi berita itu. Ya, berita tentang alam kubur, ya, fitnatul qabr, juga nikmat dan azab kubur. Maka menuntut kita untuk benar-benar bersiap, ya kan? Apa yang kita persiapkan untuk hari tersebut? Ya. Hari yang kita pasti masing-masing kita menghadapinya. Dan kita akan menghadapinya seorang diri. Bukan dalam keadaan penuh penerangan seperti ini. Gelap gulita. Tergantung amal kita. Gelap terangnya tergantung amal kita. Karena yang akan menjadi penerang adalah amal kita. Amal-amal kita. Nah. Barakallahu fikum. Dan masing-masing kita pasti. Pasti mengalaminya. Ya, percaya atau enggak percaya pasti mengalaminya. Dan inilah iman. Inilah al-iman. Karena memang kita tidak pernah mendapatkan berita dari orang yang pernah mengalaminya. Enggak pernah. Beda dengan peristiwa-peristiwa di dunia ini. Kalau kita enggak percaya silahkan tanya orang yang sudah berpengalaman. Yang sudah mengalami peristiwa itu. Cari orangnya, tanya ke dia. Gimana pengalaman kamu? Kita mungkin juga akan mengalaminya supaya kita bisa nanti bisa menghadapinya. Kalau kita nanti akan mengalaminya, kita tanya kepada orang yang tersebut. Tapi yang akhir, termasuk fitnatul qabr, pasti masing-masing akan mengalami dan tidak ada kesempatan kita bertanya kepada orang yang sudah mengalaminya. Karena memang ini masalah iman. Karena ini adalah masalah iman. Ya, ini apa? Iman terhadap berita Allah dan Rasul. Dan ini perkara gaib. Ini adalah perkara gaib. Dan di sini
Salah satu perilaku iman yang terbesar adalah beriman kepada perkara yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, yang merupakan petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Allah Ta'ala ghaib. Tidak nampak, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tapi kita beriman. Para malaikat juga ghaib. Para nabi bagi kita juga ghaib. Karena kita sudah tidak mengalaminya, tidak berjumpa. Hari akhir ghaib. Takdir pun ghaib. Mayoritas arkanul Islam, arkanul iman itu ghaib. Dan memang mayoritas perkara-perkara iman ghaib. Dan memang di sini letaknya perbedaan antara apa? Orang yang beriman dengan tidak. Kalau seandainya semuanya tampak, ingin bukti malaikat ada, kelihatan malaikatnya. Ingin tahu apa benar azab kubur ada, bisa dilihat. Ya enggak ada bedanya orang yang beriman sama yang tidak. Maka ikhwani fiddin rahimani warhamakumullah, di sini bagian besar dari din adalah akhbar. Salah satu bagian besar dalam agama ini adalah akhbar, berita-berita dari Allah Ta'ala dan Rasul. Karena itu salah satu tauhid adalah tauhid berita ini. Yang para ulama menyebutnya sebagai apa? Mengistilahkan, memberikan nama dengan tauhidul ilmil khabari. Mentauhidkan Allah kaitannya dengan ilmu dan berita. Masuk dalam jenis tauhidul ilmil khabari ini tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Karena isinya semua berita. Yang kita meyakininya, mengimaninya, mentauhidkan Allah di situ. Yang satunya kaitannya dengan perintah dan larangan, yaitu tauhid at-talab. Tauhidut talabil muradi atau al-iradi. Tauhidut talabi al-iradi, tauhid yang bersifat tuntutan dan kehendak. Yang tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak hamba untuk memurnikan ibadahnya hanya kepadanya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang wajib membenarkan. Yusaddiq berita. Membenarkan berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Wa minal akhbar ma yatadamman amran aw nahyan. Di antara berita itu ada yang mengandung perintah dan larangan. Ada berita yang di situ konsekuensinya adalah perintah dan larangan. Termasuk yang kita sebutkan tadi. Berita tentang yaumil akhir. Yang menuntut dari kita untuk bersiap. Menuntut dari kita untuk bersiap. Apa persiapan kita? Lihat perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perintah Allah, perintah Rasul dan larangannya. Wa tasdiq yadullu lahu qawluhu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir. Yang menunjukkan terhadap tasdiq adalah firman Allah Ta'ala di penghujung surat Al-Baqarah, amana ar-rasul. Rasul telah beriman terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Wal mu'minun, demikian pula kaum mukminin beriman. Kullun amana billah, semua mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya,
La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidaklah kami membedakan seorang pun dari kalangan rasulnya. Dalam hal keimanan, tidak membedakan. Semua wajib diimani. Ya. Kita wajib mengimani. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, dan para nabi yang lainnya. Nabi Saleh. Ya. Nabi Nuh. Zakaria, Yahya, dan para nabi yang lainnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Di sini mengandung perintah. Perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti siap menerima perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya dia mengatakan waqalu sami'na wa ata'na. Ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Termasuk ya ikhwan kewajiban beriman terhadap para rasul adalah kita beriman terhadap kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau adalah nabi dan rasul. Beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan pula. Apalagi mengatakannya sebagai dialah Tuhan. Dialah Allah. Ini bukan pula satu dari tiga. Ya, Trinitas. Dan ini penting ya ikhwan. Di hari-hari ini akan ada kekufuran besar yang ditunjukkan. Yaitu memperingati yang disebut sebagai lahirnya putra Tuhan. Ya, ini kekufuran. Dan kita wajib waspada. Jangan sekali-kali kita membenarkan. Ya, atau sekedar ikut mengucapkan selamat. Apalagi turut serta. Dan ini banyak. Ya, beredar sudah. Dari karena memang di masa-masa ini sering dipromosikan. Ditebarkan kebatilan. Dan itu apa? Seakan-akan barang baru. Setiap tahunnya seakan barang baru. Sehingga setiap tahun memakan korban baru. Yang membolehkan atau mengajak mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Padahal ini apa? Hari raya kekufuran, menampakkan kekufuran. Ya, suatu akidah yang Allah Ta'ala sebutkan tagadus samawati yatafattarna minhu. Ya. Suatu akidah yang hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan itu. Ya, karena ucapan tersebut hampir langit itu pecah. Wasyaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Demikian pula hampir-hampir bumi itu terbelah. Dan hampir-hampir gunung itu runtuh. Akibat ucapan ini. Ucapan bahwa Allah punya anak. Anda awlir rahmani walada. Wama yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Mereka mengklaim adanya Tuhan, adanya anak bagi Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman tidak pantas untuk memiliki anak. Sungguhnya semua yang ada di langit dan bumi itu pasti akan datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. Semuanya hamba Allah. Tidak ada yang menjadi anak Allah, putra Allah. Maka tentang Nabi Isa, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, menjelaskan dalam Al-Quran. Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Allah pula yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Isa alaihissalam telah memberitakan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang Allah menurunkan Al-Quran dan Allah berbicara sebagaimana Al-Quran kalam Allah,
Injil juga kalamullah. Allah berbicara dengan Al-Quran, Allah berbicara pula dengan Injil. Maka berita tentang Isa satu, sama. Bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di antaranya ketika umatnya menghujat Maryam alaihissalam. Dari mana kau bisa kamu hamil, memiliki anak tanpa adanya suami, tanpa adanya ayah. Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi yang masih di dalam buaian ini. Yang baru lahir. Maka dengan izin Allah bayi itu bicara. Qala inni abdullah. Atani alkitaba. Waja'alani nabiyya. Dia mengatakan. Aku adalah hamba Allah. Bukan putra Allah. Bukan anak Allah. Bukan pula seperti yang dituduh bahwa aku anak zina. Lah. Aku adalah abdullah. Atani alkitab. Allah berikan kepadaku kitab. Injil. Waja'ala nabiyya. Dan aku Allah menjadikanku sebagai nabi. Sehingga jangan kalian tuduh aku sebagai anak zina. Allah jadikan aku sebagai nabi. Kok bisa lahir tanpa ayah? Ya. Karena Allah jelaskan. Nanti akan dijelaskan. Bahwa itu adalah. Karena ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'ali mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan aku Allah jadikan aku mubarak. Allah berikan kepadaku barakah aynama kuntu, dimanapun aku berada. Wa'usani bisalati wa zakah ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkanku untuk menegakkan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan Allah perintahkanku aku untuk berbakti kepada ibundaku Maryam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku itu sombong dan celaka. Wassalamu alayya, maka keselamatan atasku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan hari aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari yang aku dibangkitkan dalam keadaan Allah

dan hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari yang aku dibangkitkan dalam keadaan Allah bangkitkan aku hidup kembali. Ya. Dzalika Isa bin Maryam. Maka Allah katakan, itulah hakikat Isa bin Maryam. Qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Ini adalah ucapan yang hak tentang Isa bin Maryam. Namun kalian di sini banyak bertengkar, banyak meragukan. Ya, maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanah. Tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk menjadikan anak. Ya, subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu urus perkara, maka hanyalah Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Demikian pula Isa, demikian pula aku yang lahir tanpa ayah. Allah menghendakinya, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka terjadilah. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'budu, maka beribadahlah kalian kepada Rabb, kepada Allah Ta'ala. Jangan beribadah kepadaku, jangan menyembahku. Hadza siratun mustaqim, ini adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Karena itu nanti di yaumil qiyamah Musa, Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh kaum Nasara ataupun yang lainnya yang menuhankan beliau, yang menyembah beliau atau meyakini beliau sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai putra Tuhan. Anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak. Apakah engkau dulu mengatakan, wahai Isa, jadikanlah aku dan ibundaku sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Isa pun berlepas diri. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang aku tidak boleh mengucapkannya. In qultu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya. Kalau aku mengatakan hal ini, maka pasti engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, kan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya, innaka anta 'allamul ghuyub. Maka aku tidaklah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Yaitu bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kepada. Ya, atau ayatnya ni'budullaha rabbi wa rabbukum. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Barakallahu fikum. Ini Nabi Isa alaihissalam. Karena itu ayol ikhwar rahimahni wa rahmukumullah, itu benar-benar apa? Peringatan hari Natal, benar-benar merupakan kekufuran yang nyata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sudah fonis mereka semua. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. Sungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu dialah Al-Masih ibn Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu dari tiga. Dari tiga oknum, yaitu Allah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus katanya. Demikian pula yang meyakini Isa sebagai putra Allah. Wa qalatil yahud Uzairun ibn Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Ya. Yahudi mengatakan, meyakini bahwa Uzair, salah seorang nabi yang dari para anbiya, Yahudi meyakini bahwa Uzair putra Allah,

0: Nasara juga meyakini bahwa Al-Masih putra Allah. Ini Allah katakan, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka sama dengan ucapan orang-orang kafir yang sebelumnya. Qatalahumullah. Allah binasakan mereka. Anna yu'fakun. Bagaimana mereka bisa tertipu? Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Maka kita perlu mengingatkan, maka di sana jika ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita, ya, yang tertipu, ya, yang dia lalai ataupun lupa, mengajak untuk menghormati atau mengucapkan selamat atau bahkan ikut merayakan, maka kita ingatkan, hati-hati. Ini kekufuran yang nyata. Langit hampir runtuh karenanya. Ya, hampir pecah karenanya. Gunung hampir runtuh. Bumi hampir terbelah. Gara-gara ucapan ini. Allah telah memvonis kafir siapapun. Siapapun yang mengucapkan ini. Dan Allah tidak boleh atau tidak pantas punya anak. Jangan sekali-kali kita meyakini Allah punya anak. Perayaan Natal ini adalah memamerkan keyakinan ini tadi. Keyakinan kufur. Yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak dengan menyatakan bahwa ini kelahiran. Ya, putra Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah amma yakulun. Mahasuci Allah dari ucapan-ucapan mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani warahmatullah. Dengan demikian, Syekh Ubaid al-Jabiri mengatakan, watammat bihamdillah hadhihi risalah. Maka selesailah. Ya. Risalah ini, bihamdillah, walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa kanal faragh min muraja'atiha. Selesai kitab ini di muraja'ah, sabah al-ahad al-hadi wal-ishrin min ramadhan, am isnain wa thalathim wa arba'imi'ah wa alf min al-hijrah. Pada ahad pagi, ya, 21 Ramadhan tahun 1432 Hijriah. Sudah selesai di Muraja'ah. Berarti kajiannya atau ceramahnya sebelum itu. Ya, karena di tanggal ini 21 Ramadhan, yakni di awal 10 terakhir Ramadhan, pada tahun 1432 Hijriah, itu selesai di Muraja'ah. Ya. Berapa tahun yang lalu? Lebih dari 10 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu ya. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau nikmatul kubur dan menempatkan beliau di fasih jannatihi. Bersama para nabiyyin, siddiqin, wa syuhada salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Naam. Ya. Di situ apa yang disebut sebagai at-tashabbuh. Ya. At-tashabbuh. Termasuk tasyabbuh di sini, imma tasyabbuh dengan ahlul kufur, orang-orang kafir, ataupun tasyabbuh bil musyrikin. Yang ini terlarang. Karena itu jika ada praktek-praktek yang merupakan khususan mereka, ya, termasuk misalnya sesuatu yang menyerupai jimat. Bukan jimat, tapi menyerupai jimat. Ya, maka ini terlarang pula. Kenapa? Karena itu tasyabbuh bil musyrikin. Demikian pula kalau kita melakukan hal-hal yang mirip dengan mereka. Ya. Seperti itu, maka ini pun apa? Bisa jatuh kepada tasyabbuh. Nah, dan tasyabbuh itu memang loh, kami enggak meniatkan itu. Memang betul namanya tasyabbuh memang tidak butuh, cukup penyerupaan secara zahir walaupun tidak meniatkannya. Ya, jika meniatkannya, maka lebih parah lagi. Ya. Sehingga, ya ikhwah, dari sini kita berhati-hati, waspada. Ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal-hal yang satu, mengajak untuk menghormati. atau turut merayakan baik Natal maupun Tahun Baru, karena itu berangkai memang, dan mereka sendiri yang menjadikannya satu. Ya, Natal dan Tahun Baru mereka jadikan satu. Karena memang Tahun Barunya itu juga Tahun Barunya buatan orang-orang Kristen, orang-orang Nasoro. Masehi itu, kalender Masehi itu adalah buatan Nasoro. Nah, setelah dimodifikasi sedemikian rupa. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang bisa terjatuh kita menyerupai apa yang mereka lakukan, maka kita waspada, kita hindari. Walaupun tidak meniatkannya. Cukup niat tasyabbuh itu tanpa, walaupun tanpa ada niat. Ila huna subhanakallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Dimulai hari ini Jumat 23 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 5 Januari 2024 Masehi. Insyaallah kita akan mulai kajian pelajaran kitab baru, yaitu kita memilih ba'dal musyawarah dengan beberapa ikhwah, kita pilih kajian tentang risalah Al-Qawaidul Arba, karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab ini atau risalah kecil ini yang sering dicetak bersamaan dengan Salahatul Usul, ini merupakan salah satu rasail, salah satu risalah ringkas karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ini merupakan salah satu kelebihan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu beliau mampu menuangkan pembahasan-pembahasan tauhid yang merupakan pembahasan-pembahasan yang sangat penting dalam risalah yang ringkas dengan bahasa yang mudah untuk difahami. Ringkas dan mudah, sehingga hal ini menjadikan dakwah beliau menjangkau seluruh lapisan kaum muslimin dan menyebar ke seantero dunia Islam. Karena memang beliau menyampaikannya dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang sederhana, sehingga mampu ditangkap dan difahami oleh seluruh lapisan kaum muslimin, oleh yang paling rendah daya tangkapnya sekalipun itu bisa memahaminya. Sekaligus memang demikianlah dakwatul Islam. Dakwah para nabi dan para rasul itu dakwah yang sangat mudah difahami, bukanlah dakwah yang rumit, tidak membutuhkan logika-logika yang rumit. Nah, akidah Islam menjadi rumit, menjadi sulit ketika akidah Islam ini, demikian pula ketika tafsir Al-Quran dan tafsir hadis disusupi oleh ilmu-ilmu yang bukan dari Islam. Ketika ilmu filsafat dijadikan metode untuk memahami tentang akidah Islam. Ketika ilmu-ilmu filsafat dijadikan salah satu metode untuk menafsirkan, disusupkan di ilmu tafsir, ilmu hadis, sehingga ilmu Islam menjadi
0: rumit.
1: Nah. Ayolah ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Kitab ini sebagaimana judulnya Al-Qawaidul Arba' yang merupakan empat kaidah. Ya, empat kaidah. Yang dari empat kaidah ini kita akan bisa memahami tauhid wasyirik. Yakni tauhid apakah yang diserukan, yang dibawa dan diserukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, supaya kita tidak salah ya mengira itu tauhid yang diminta dan dituntut oleh Nabi, ternyata bukan. Ya, tauhid yang bagaimana, yang apa, tauhid apa yang kita diminta dan dituntut oleh para nabi dan para rasul dalam dakwahnya. Demikian pula syirik yang bagaimana? Ya, syirik yang bagaimana yang diingkari oleh para nabi dan para rasul serta di enam para nabi dan para rasul memperingatkannya dengan peringatan yang sangat keras. Maka dengan Al-Qawaidul Arba ini kita akan memahaminya. Memahami hakikatut tauhid dan hakikat lawannya yaitu asyirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tauhid, ya, pentingnya tauhid dan kewajiban mengamalkan tauhid dan sebaliknya mempelajari bahaya syirik, ini sesuatu yang enggak boleh lepas dari kehidupan kita. Kita akan terus mempelajari tauhid. Kita akan terus mempelajari akidah. Ya. Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami pernah ditanya, sampai kapan wahai Imam? Kita belajar akidah, akidah, akidah lagi. Pelajaran selesai pelajaran akidah, buka pelajaran akidah lagi. Selesai kitab yang ini, buka kitab yang itu lagi. Sampai kapan kita belajar tauhid? Nah, kita belajar tauhid ilal mamat, sampai mati. Karena belajar tauhid tidak ada selesainya dan tidak ada istilah lulus dari belajar tauhid. Kenapa? Karena tauhid, belajar tauhid ini bukan hanya sekedar urusannya kita menghafal dalil-dalilnya, mengerti materinya, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita benar-benar mengamalkannya. Dan bagaimana kita benar-benar tidaklah kita mati kecuali di atas tauhid. Bagaimana benar-benar akidah kita bersih dari syirik, baik dalam amalia maupun dalam kata-kata. Ya, karena ternyata kalau kita pelajari tauhid, ada kata-kata yang terkesan remeh, dianggap gampang. Padahal itu sesuatu yang sangat besar dan sangat berbahaya. Ketika ucapan itu ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Ada. Sehingga masalah tauhid dan syirik ya ikhwah, jangan ada kata sudah ngelontoi saya. Sudah berkali-kali belajar tauhid, ya. Ah, pelajarannya itu lagi. Ah, dibuka itu lagi. Sudah selesai saya. Sudah bertahun-tahun, maka tidak ada selesainya. Dan memang kita akan terus mengulanginya. Sudah dibahas, sudah pernah dibahas, tapi akan terus dibahas. Ya. Karena kita mengharapkan, kita bercita-cita, sebagaimana wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan karena memang bahaya syirik itu, yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni ketika kalau Allah disekutukan, yakni apabila dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Innahu may yushrik billah, nah, fa innallaha harrama 'alan nar 'alal jannati. Ya. Bahwa Allah akan mengharamkan dari surga barang siapa yang menyekutukannya. Nah, haram masuk surga. Sehingga permasalahan tauhid dan syirik ini sangat berbahaya. Menyangkut keselamatan kita, ya, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu jangan heran kalau para ulama kita jauh-jauh ya, kan, daurah. Syekh kabir yang datang. Jauh datang daurah. Yang dibahas salahatul usul. Yang dibahas al-qawaidul arba. Dalam keadaan yang hadir bukan enggak pernah belajar salahatul usul. Bukan enggak pernah belajar qawaidul arba. Bukan enggak pernah belajar kitabut tauhid. Nah, memang demikianlah para ulama kita terus membahas ini. Demikian pula durus. Durus pelajaran-pelajaran beliau. Kita perhatikan bagaimana yang mensyarah salatul usul sekian ulama. Karya tulis berupa tulisan maupun durus terekam. Ya, pelajaran-pelajaran yang terekam. Baik karya syarah yang ringkas maupun karya yang panjang lebar. Itu ulama ada. Ya. Alim ini punya syarah kitabut tauhid. Alim yang itu punya syarah kitabut tauhid. Alim yang itu juga punya syarah kitabut tauhid. Mau disyarah berapa kali kitabut tauhid ini? Ya nah, memang demikianlah. Memang demikianlah. Karena perhatian para ulama terhadap permasalahan tauhid dan syirik. Permasalahan akidah. Nah, dan memang demikian para ulama itu menulis tentang akidah tidak mencukupkan dengan apa yang sudah ada. Wa illa akidah, kitab akidah sudah ditulis oleh para ulama sejak zaman mutaqaddimin, mutaqaddimah sejak zaman dahulu. Tapi ulama yang datang kemudian menulis juga akidah. Kenapa? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan akidah yang ada saat itu. Yang mungkin di masa sebelumnya belum terlalu mencuat masalah itu ada, namun tidak menjadi persoalan di masa itu. Persoalannya lain. Maka di masa berikutnya datang masalah itu, maka ulama pun membahas, menitik beratkan, mengupas lebih jauh permasalahan itu. Nah, barakallahu fikum. Di samping apa? Untuk mengupas atau membahas akidah sesuai dengan bahasa yang difahami di masa tersebut. Karena di masa sebelumnya mungkin dengan bahasa ulama sebelumnya kurang terlalu difahami, maka perlu pembahasan, perlu tulisan ya, yang di masa tersebut supaya bisa lebih mudah difahami. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Demikian Al-Allamah Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah dalam salah satu nasihatnya kepada para thullabul ilm secara khusus, beliau mewasiatkan untuk mengulang-ulang pelajaran-pelajaran ya, salahatul usul, al-qawaidul arba, al-usulus sittah, kasyus syubhat, kitabut tauhid. Ya, ini hendaknya dipelajari oleh setiap oleh para thullabul ilm, selesai diulang lagi, selesai pelajari lagi, selesai pelajarannya dibuka lagi pelajarannya. Demikian. Dan harus demikian kata beliau. Karena apa? Di samping dibutuhkan juga engkau akan mendapati faedah ketika engkau mengulanginya. Faedah baru yang belum engkau dapati di pelajaran sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga bagaimana dikatakan oleh Naam para ulama pula yang pengampu ma'ahid ahlus sunnah, beliau-beliau juga menasihatkan bahwa ma'ahid ahlus sunnah jangan sampai kosong dari pelajaran salahatil usul, qawaidul arba, kitabut tauhid. Ya. Begitu selesai pelajaran yang ini, mustafid yang lainnya diharapkan untuk segera membukanya. Ya, mengawali lagi pelajaran baru lagi. Jangan sampai kosong. Ya, sehingga tidaklah setiap talibul ilm yang membutuhkan pelajaran itu, kecuali pasti ada yang sedang mengajarkannya. Karena memang pelajaran ini sangat penting. Ya. Bagaimana tidak penting? Menyangkut kehidupan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak penting? Sementara semua amalan itu harus ditegakkan di atas tauhid. Ya. Apabila suatu amalan tanpa ditegakkan di atas tauhid, maka amalan itu bisa tertolak. Nah, demikian pula ya ikhwan, sebagaimana diterangkan para ulama pula, sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu seseorang, dia ngerti tafsir, ngerti hadis, ngerti fikih, ya, tahu masalah fikih ibadah, fikih muamalah, luas ilmunya, ngerti masalah lughah, ya, apa ini nahwu, sorofnya demikian-demikian, kalau
0: dia lemah dalam masalah tauhid, enggak ngerti mana yang tauhid, mana yang syirik, maka itu semua enggak berguna. Hafal Alfiyah Ibnu Malik, ngelontoi hafal manzumahnya. Ya. Tapi kalau dia enggak ngerti ilmu tauhid dan bahaya syirik, maka ilmu yang banyak itu tak akan ada artinya. Nah, karena yang paling penting di dalam menyelamatkan seseorang itu adalah ilmu tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Maka kita mempelajari Al-Qawaidul Arba' yang merupakan salah satu karya risalah ringkas Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan sesuai judulnya bahwa risalah ini mengandung atau memuat empat kaidah. Hanya saja beliau mengawalinya dengan muqaddimah yang disebut oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan sebagai muqaddimah azimah, muqaddimah besar yang sangat penting. Ya, karena kita memang di dalam pelajaran kita ini syarah Qawaidul Arba, kita membaca syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan untuk memandu kita memahami Qawaidul Arba ini. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, as'alullahal karim rabbal arsyil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif mengawali kitab kecil ini dengan basmalah. Ya. Tentang alasan dan dalil kenapa dimulai tulisan ini dengan basmalah, maka sudah sering di jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Demikian pula tentang syarah kalimat bismillahirrahmanirrahim juga sudah pernah diterangkan. Ya, maka masuk as'alullahal karim, aku memohon kepada Allah al-Karim yang Maha Pemurah. Rabbal arsyil azim, Rabb penguasa pemilik arsy yang agung, yang sangat besar. Ini merupakan bentuk tawassul ya ikhwan. Yaitu bentuk tawassul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Dan nama-namanya. Maka kita panggil Allah dengan As'alullahal Karim. Allah, kita panggil Allah dengan salah satu namanya Al-Karim. Maha Pemurah. Ya. Karena kita memohon kepada Allah Ta'ala sekarang. Sedang meminta kepada Allah Ta'ala. Maka kita panggil dengan namanya Al-Karim. Rabbal Arshil Azim. Kita panggil Allah dengan salah satu rububiyahnya. Rububiyah Allah terhadap makhluk terbesarnya. Yaitu Arsh. Arsh adalah makhluk terbesar, terluas, dan tertinggi. Karena Arsh sebagai atap alam ini. Ya, maka kita sebut Allah dengan rububiyah. Dengan rububiyahnya terhadap makhluk yang bernama arsy. Ya. Yang merupakan makhluk terbesar. Makhluk terbesar ini pun Allah sebagai Rabbnya. Allah pencipta, penguasa dan pemiliknya. Yang Allah istawa alaih. Allah beristiwa di atas arsy ini. As'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabbnya al arsy yang sangat besar, agar semoga Allah mengurusmu. Agar Allah yang mengurusmu.
1: agar Allah menjadi wali bagimu. Ayatawallaka, agar Allah mengurusmu dan agar Allah yang menjadi wali bagimu di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih rinci tentang makna ini. Wa yaj'alaka, dan aku mohon kepada Allah agar menjadikanmu mubarakan aynama kunta, selalu mubarak, selalu diberikan barakah dimanapun engkau berada. Dan wa yaj'alaka, agar Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang idza u'tiya syakara, kalau diberi nikmat itu bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, dan apabila diberi ujian bala maka dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan apabila berbuat dosa dia segera memohon ampun, segera beristighfar kepada Allah. Karena tiga hal itu, yaitu jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi cobaan bersabar, jika berdosa segera beristighfar, tiga hal itu adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Maka apabila kita ingin berbahagia, milikilah tiga sifat ini. Ayolah wa rahimani wa rahmakumullah, itu keterangan matan. Maka kita baca syarahnya. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadhil qawaidul arba allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa hiya risalatun mustaqillah. Ya. Qawaidul arba ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah merupakan risalah tersendiri. Satu risalah tersendiri yang memang berjudul Al-Qawaidul Arba. Walakinnaha tutba' ma'a salahatil usul. Namun memang seringnya risalah ini dicetak bersamaan, bebarengan dengan salahatul usul. Nah, itu kalau kita dapati, dan seringnya kita kadang mendapatinya majanan, ya, cetakan-cetakan gratis dari Kementerian Wakaf Arab Saudi. Dan ini memang salah satu ya hasanah kerajaan ini, sekaligus salah satu buah dakwatut tauhid, yaitu apa, menyebarkan tauhid ke seluruh penjuru dunia, ya, dan itu dibagikan secara gratis. Bayangkan ilmu yang sangat mahal, ilmu yang menjadi sebab ya bahagianya, penentu bahagia dunia akhirat, ini dibagikan secara gratis. Nah, mungkin orang nggak terlalu tertarik, tapi coba trik bisnis sukses, ya, gratis, seneng mereka. Padahal cuma bisnis dunia yang paling keuntungannya berapa? Dah katakan sehari untung 100 juta, dibandingkan sa'adatu dunia al-akhirah. Padahal kata uang 100 juta per hari itu bukan penentu bahagia. Ya. Berapa banyak orang yang sehari punya uang segitu, ya ikhwan, tapi apa benar dia berbahagia? Nah, kebahagiaan bukan diukur dengan uang. Kalau seandainya bahagia itu dengan itu, ya ikhwan, ya memang pasukannya Fir'aun yang paling senang. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya yang paling senang. Namrud dan bala tentaranya yang paling bahagia. Namun lihat, mereka adalah orang-orang yang Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Ya. Namun kitab ini sering dicetak dengan bersamaan dengan usulus salasah. Kenapa? Min ajril hajati ilaiha. Karena memang sangat dibutuhkan. Namun sayang, manusia kadang enggak merasa butuh, padahal dia orang yang paling butuh. Semua kita paling butuh terhadap tauhid. Hajatuna, kita terhadap tauhid lebih besar daripada butuhnya kita kepada udara sekalipun, pada nafas, pada makan dan minum kita sekalipun. Ditakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm. Kenapa dicetak sedemikian rupa? Dibarengkan dengan salahatul usul, disebar luas agar benar-benar dalam jangkauan para penuntut ilmu. Wal Qaid jam'u qaidah. Sekarang beliau menerangkan makna judulnya. Al-qawaid itu bentuk jamak dari kata qaidah. Wal qaidah hiya al-asl alladhi yatafarra anhu masail katsirah aw furu' katsirah. Sementara makna kaidah itu sendiri adalah prinsip atau dasar atau pondasi yang darinya bercabang permasalahan yang banyak. Atau muncul darinya cabang-cabang yang sangat banyak. Itu asal. Itu kaidah. Sehingga kaidah ini dasarnya. Dari situ tegak atau ditegakkan di atasnya pembahasan yang sangat banyak. Ya, masail katsira. Wa madmun hadhil qawaidil arba' allati dzakaraha syaikhu rahimahullah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki. Adapun kandungan al-qawaidul arba' yang disebutkan oleh syaikh dalam kitab ini adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Tauhid yang apa dan yang bagaimana yang diserukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam, dan syirik yang seperti apa yang Nabi memperingatkan umatnya dengan sangat keras. Ya, sehingga ini yang dibahas atau kandungan daripada al-qawaidul arba ini. Sehingga dengan mempelajari al-qawaidul arba kita akan mengerti dengan tepat ya tauhid dan syirik. Supaya kita jangan keliru. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita anggap itu perkara remeh. Ternyata itulah kesyirikan yang sangat berbahaya. Atau sebaliknya, kita anggap itu sesuatu yang tidak penting. Ternyata itulah tauhid. Nah, barakallahu fikum. Wama hiyal qa'idah fit tauhid, wama hiyal qa'idah fit syirik. Sehingga apa itu qa'idah dalam tauhid, prinsip. Dalam tauhid, dan apa itu qa'idah, prinsip dalam kesyirikan. Lianna kathiran minan nas yatakhabbatun fi hadhanil amrain. Karena banyak orang yang kacau dalam dua masalah ini. Dianggap perkara remeh. Tidak penting. Jangan sibuk ngurusi itu aja. Ini loh, umat Islam ini kalau mau maju harus seperti ini. Ya, sampai ada istilah pada waktu itu untuk melecehkan pembahasan atau pelajaran durusut tauhid. Jangan sibuk ngurusi syirkul kubur. Padahal di situ ada syirkul kusur katanya. Sibuk bahas syirkuburan aja. Sudah kuna pembahasan ini. Sudah kuno katanya. Bosan sudah bahas ini. Orang sudah ngerti katanya. Ini loh ada syirik kusur katanya. Syirik di istana. Syirik di istana. Maksudnya apa? Politik. Ini pembahasan politik. Karena memang pada masa itu Suriyin. Ya, yang Suriyin ini adalah KW kesekian dari Ikhwanul Muslimin, ya, turunan kesekian dari Ikhwanul Muslimin, itu sangat getol untuk apa? Masuk ke dunia politik. Ya, membahas masalah politik, berdakwah dengan cara berpolitik. Ya, dalam rangka katanya merebut daulah Islamiyah atau mendirikan daulah Islamiyah yang sampai sekarang mereka belum ada daulah Islamiyahnya. Ya. Nah, itu seperti ini. Masa membahas pelajarannya kita buta tauhid aja, syirik kuburan saja. Dianggap sudah paham, padahal berapa banyak dari kaum muslimin yang enggak paham masalah ini. Di dunia Islam masih berapa banyak kuburan yang diagungkan ya, kawan. Yang ini umat Islam tidak akan menang dan jaya selama ini masih menggerogoti atau ada bercokol di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sementara kalian mengharapkan apa? Kemenangan, menang, menang. Bagaimana umat ini menang? Bagaimana umat ini meraih daulah Islamnya? Lah bagaimana? Jalan ke sana sementara di sini ada rintangan yang sangat besar. kalian enggak mau membereskannya. Yaitu asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah sebagainya bingung, enggak ngerti ayat apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Oh, tauhid kan yang penting Allah, mengakui Allah itu ada. Loh. Sedangkal itu ilmu tauhidmu kamu sudah berani berteriak-teriak daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Di mana daulah Islamiyah yang kamu impikan itu? Sementara di dadamu belum ada daulah Islamiyah, tauhid masih rapuh. Nah. Sementara apa itu daulah Islamiyah? Ya, apa itu khilafah Islamiyah? Kalau bukan untuk menegakkan tauhid. Daulah Islamiyah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan janji itu jika sudah ada syarat-syaratnya. Jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Barakallahu fikum. Maka penuhi syarat-syarat ini dulu. Satu pasukan yang terbaik. Pasukan yang terbaik dipimpin oleh panglima terbaik. Siapa pasukan terbaik? Pasukan para sahabat. Dipimpin oleh Nabi langsung. Harus mendapatkan pelajaran yang sangat penting ketika mereka melanggar. Pelanggaran bukan enggak sampai kesyirikan. Melanggar komando dari Rasul. Ya, yaitu perintah dari Rasul bahwa jangan kepada pasukan pemanah, jangan ada yang turun meninggalkan bukit ini. Walaupun apapun yang terjadi menimpa kami, jangan ada yang turun. Ya. Ternyata apa? Setelah melihat kemenangan, mengira itu kemenangan, nah, sebagian kemudian beristihad. Ini tidak apa-apa, sudah selesai komando. Istihad, muta'awil. Mengira, dikira demikian-demikian. Dikira sudah selesai komando. Selesai perang. Aturan tadi, komando dari Rasul tidak boleh turun. Dianggap sudah selesai. Padahal pimpinan pasukan tersebut mengingatkan jangan turun. Tetap kita pegang komando Rasul. Pelanggaran. Pelanggaran ini harus dibahas mahal. Harus dibayar mahal oleh pasukan terbaik ini tadi. Mereka harus merasakan pukulan balik dari kaum muslim, dari kaum musyrikin. Bahkan sampai menyentuh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan seperti isukan Rasul telah wafat. Ya, Rasul terluka parah. Terluka berat di wajah beliau karena itu. Apa? Pelanggaran kecil. Melanggar komando Rasul. Wakif, sementara jika pelanggaran seperti ini. Asyirku billah. Bahkan tidak sedikit dari yang terjun ke medan tempur dalam keadaan di badannya masih ada jimat-jimat. Kes berperang seperti ini. Kemudian mengharapkan pertolongan Allah, mencita-citakan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Jihad amal yang mulia. Pondasinya apa? Tauhid. Nabi mengatakan dzirwatu sanamihil Islam, tauhid, al-jihad fi sabilillah. Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Pondasi urusannya itu apa? Islam, tauhid, syahada la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tiang-tiangnya salat, puncak tertingginya jihad fi sabilillah. Oke, mau nyampe ke puncak enggak ada pondasinya. Kaif mau membangun, mendirikan sebuah bangunan tanpa ada pondasi atau pondasinya rapuh. Mau di atas dia. Sudah mau beramal paling atas. Berjihad, berjihad, berjihad. Kira-kira gimana? Ada angin? Sedikit aja? Ambruk dia. Nasallallahu salamal afiyah ya ikhwan. Dan ini ketika diingatkan. Ya, diluruskan. Ya ayyuhal mujahid. Berjihad dengan yang benar. Hada syirku billah. Tinggalkan ini. Tidak terima. Menunjukkan apa? Masih menentang dan memusuhi tauhid. Jika seperti ini, kaif mau berjihad? Nah, yang dulu para ulama membersihkan medan jihad dari orang-orang seperti ini. Para ulama berjihad, ya, yang sibuk mengajar itu sambil ribat. ya, berjaga di front terdepan. Buka pelajaran hadis. Haddatsana qala akhbarana fulan wa fulan. Dan dicek yang hadir itu. Kalau ada yang ahlul bid'ah diusir keluar. Ini jangan hadir di sini. Ya, ini akan mendatangkan bala. Nah, menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan. Ya. Majelis-majelisnya dari hal seperti ini. Nah, akhirnya sampai muncul ucapan, ya, muncul ucapan, kalau kami mujahidin katanya, menganggap menamai dirinya sebagai mujahidin, nah, maka kalau kami menang, yang akan kami bersihkan dulu adalah wahabi-wahabin. Nah, yani para duat, para da'i yang menyerukan kepada tauhid, diberi julukan jelek, sebagaimana dulu para anbiya diberi julukan-julukan jelek, sahirun kadzab, tukang sihir pendusta, sahirun majnun, disebut kahin, disebut ini, disebut yang dulunya al-amin, al-amin, yang dulunya disebut sebagai al-amin, tapi begitu Nabi menegakkan dakwah tauhid, langsung julukan-julukan jelek itu. Dan mereka menyatakan yang kami perangi pertama kali adalah Wahabi. Menunjukkan betapa masih dengki dan bencinya terhadap tauhid. Nah, bagaimana akan berharap kemenangan? Bagaimana akan berharap kejayaan Islam dan kaum muslimin? Sungguh kaum muslimin akan terus dikuasai dan dijajah oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan kaum muslimin tidak akan berhasil dalam perang dan jihad yang mereka lakukan apabila kesyirikan masih terjadi di mereka. Apabila kesyirikan masih terjadi di tengah-tengah mereka. Maka mari kita dalam rangka menuju kejayaan Islam dan kaum muslimin, mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin, maka kita bersihkan tauhid ini. Ya. Urusannya bukan hanya sekedar mencari pengikut atau mengumpulkan massa, tapi bagaimana mendidik kaum muslimin di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang bersih. Ya. Kita masih ingat bagaimana jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah ketika disebutkan, ya, optimis ini partai ini mau siap ikut pemilu dan pasti menang. Masanya sudah sekian. Ya. Sehingga ini sudah siap menyongsong katanya daulah Islamia. Maka Syekh Al-Albani enggak tergiur dengan jumlah yang banyak itu. Beliau mengajukan satu pertanyaan. Ya, dari jumlah yang banyak ini, berapa dari mereka yang meyakini Allah istawa 'alal 'arsy? Oh, gampang itu, Syekh. Itu nanti pengkaderan. Nanti sudah ini semua kita kader. Ya. Didik mereka. Maka Syekh menyatakan tinggalkan jawaban-jawaban politis seperti ini. Jawabannya politikus ini. Nahnu ulama, para da'i. Ya. Yang bukan berpolitik kita. Kita sedang berdakwah. Kita enggak ada ambisi kecuali apa? Menegakkan tauhid. Berapa banyak? Nah, apa kalian kira jumlah yang masa sedemikian banyak itu kemudian dengan mudah kalian arahkan untuk mengimani Allah istawa 'alal 'arsy? Ya, kalau bukan akidahnya yang dipersatukan, maka itu bukan persatuan yang hakiki. Karena itu Syekh Al-Albani menyatakan jumlah yang banyak itu, kata beliau, buih. Itu buih. Ngumpulkan buih kalian. Kayak ngumpulkan buih. Nah, soal banyak-banyaknya orang enggak akan takut. Soal banyak-banyaknya enggak ada beratnya buih itu. Kerupuk masih ada beratnya, ya. Nah, ini buih. Enggak ada artinya. Nah, jumlah yang banyak seperti itu. Makanya ya, ikhwan, tauhid syirik, dan ini akan terus kita pelajari dan terus kita bersihkan ke seluruh umat. Sebagaimana Rasul juga mendidik para sahabatnya. Ya. Beliau yang mendidik dan menggembleng, mentarbiyah sahabatnya di atas tauhid. Dan terus memperingatkan mereka dari syirik. Masih dia mengucapkan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik asghar. Bukan khawatir nanti kalian akan diserang oleh Romawi, nanti kalian akan diserang oleh Persia, bukan itu yang kata dengan Rasul. Nanti kalian perekonomiannya bagaimana? Ya. Kita harus membangun infrastruktur yang kokoh, menguatkan perekonomian. Yang aku khawatirkan syirkul asghar. Ya. Menjelang wafatnya pun Nabi masih mengingatkan bahaya besar yang beliau ingatkan, yaitu syirik darat kuburan. Yang itu diperlakukan bukan kepada semua kuburan. Yahudi dan Nasrani memperlakukannya terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Justru terhadap siapa? Nabi-nabinya. Kalau kuburannya si fulan, mungkin enggak menyentuh orang, enggak menarik orang. Tapi kuburan para nabi diagungkan. Ini justru yang dilaknat oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan beliau khawatir kuburan beliau dijadikan seperti itu. Maka Nabi memperingatkan ini. Qadiyah yang sangat penting. Di saat-saat genting, di detik-detik sakaratul maut yang beliau alami. Beliau merasakan pedihnya sakaratul maut. Tapi bila masih mengatakan itu, la'natullah al-yahud wa nasara. Di saat beliau sedang mengalami sakaratul maut. Nah, menunjukkan betapa bahayanya masalah ini. Sehingga ya ikhwah, kata beliau, banyak dari umat manusia ini yang yatahabbabun, kacau. Ya, dalam dua hal ini tadi. Dua perkara ini, tauhid wa syirik. Yatahabbatun fi makna tauhid, ma huwa? Kacau mereka tentang makna tauhid. Apa itu? Dianggapnya kalau meyakini Allah itu pencipta alam satu-satunya, berarti sudah bertauhid. Ya. Enggak ada bedanya keyakinan ini dengan keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, Abu Jahal Abu Lahab Quraisy kalau ditanya, "Man khalaqas samawati wal arda?" mereka akan menjawab Allah. Nah. Sehingga banyak dari umat manusia bahkan yang menisbahkan diri kepada Islam kacau dalam masalah tauhid, enggak ngerti. Wa yatahabbatuna fi makna syirik. Demikian pula mereka kacau tentang makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Masing-masing menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Asy'ariyah punya tafsir sendiri. Ya. Asy'ariyah mengatakan kalau kamu meyakini kalau kamu lempar batu ke kaca, maka kaca itu pecah karena batu yang kamu lemparkan, maka ini syirik katanya. Karena yang memecahkan kaca itu bukan batu, tapi Allah. Kalau kamu bilang batu itu syirik. Artinya apa? Asy'ariyah mengingkari sebab, enggak ada sebab. Semuanya Allah katanya. Barang siapa yang meyakini ada sebab berarti syirik. Mu'tazilah lain lagi menafsirkan syirik. Mu'tazilah Jahmiyah lain lagi. Mereka menyatakan barang siapa yang menetapkan sifat maka itu syirik. Ya. Isbatus sifat syirik kata mereka. Padahal justru apa isbatus sifat ada tauhid. Dibalik oleh mereka menjadi syirik. Nah ini ya yang dikatakan oleh para ulama. Akibat al-jahal, akibat hawa nafsu, tauhid jadi syirik, syirik jadi tauhid. Justru ingkar sifat itulah tauhid. Jadinya, kenapa? Karena isbatu sifat syirik. Dibalik. Padahal menurut al-sunnah apa? Tauhidul asma was sifat. Yaitu meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala sebagaimana dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah ini kullun yufassir ala hasabi hawahu. Masing-masing menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Masuk ada yang meremehkan tadi. Yang dianggap penting. Ah itu gampang. Syirik kuburan jangan takut.
0: Gampang. Yang penting kasih tahu selesai sudah. Nah, yang satu merasa sudah lulus dari pelajaran tauhid, enggak perlu belajar tauhid lagi. Nah, kita harus belajar sekarang perekonomian, fikih ekonomi umat. Nah, bagus. Iya. Penting kan? Penting. Tapi kalau punya fikih ekonominya sudah kuat, ya, tapi tauhidnya rapuh, gimana? Ekonominya kuat, tauhidnya rapuh. Nah, yang enggak ada artinya itu semua. Nah. Barakallahu fikum. Maka walakinnal wajib annana narji fi taq'idina ila al-kitab was sunnah. Maka yang wajib adalah kita kembali merujuk dalam prinsip-prinsip yang kita letakkan itu kepada Alkitab was sunnah. Liyakuna hadha taq'id taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Taq'id, peletakan prinsip itu adalah merupakan taq'idan sahihan. Peletakan prinsip yang sahih, saliman, selamat, ma'khudan, yang terambil dari kitabullah dan sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. La siyama, terlebih lagi, fi hadainil amrain al-azimain. Dalam dua perkara penting ini tadi. At-tauhid wasyirik. Wa syaikhu rahimahullah lam yadhkur hadhil qawaid min indihi aw min fikrihi. Dan syaikh ketika menyebut prinsip-prinsip ini, yang empat prinsip yang akan beliau sebutkan di kitab beliau ini, itu bukan dari beliau sendiri atau dari pikiran beliau, bukan. Bukan ngarang. Oh, ini ada ini. Enggak. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin, sebagaimana itu dilakukan oleh kebanyakan orang yang kacau, membuat prinsip sendiri, membuat kaedah-kaedah sendiri, ya, dirumuskan sendiri. La, wa innama akhadha hadhil qawaid min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Namun beliau mengambil empat kaedah ini dari kitabullah, ya, dan dari sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari sirahnya. Fa idza arafta hadhil qawaid wa fahimtaha sahula alaika ba'da dzalika ma'rifat at-tauhid. Apabila engkau mengerti empat kaidah ini dan memahaminya, maka akan mudah bagimu untuk memahami tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Yang mana Allah mengutus para rasulnya dengan membawa tauhid ini. Demikian pula Allah menurunkan kitab-kitabnya dengan membawa tauhid ini. Wa ma'rifatu syirki alladzi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunyal akhirah. Demikian pula kalau engkau mengerti dan memahami kaedah-kaedah ini, engkau pun akan mudah untuk mengerti apa itu syirik, yang mana Allah memberikan peringatan yang sangat keras darinya serta menjelaskan bahaya dan dararnya, ya, efek negatifnya di dunia maupun di akhirat. Wa hadza amrun muhimmun jidda. Sehingga ini perkara yang sangat penting. Wa man alzama alaika wa huwa alzam alaika min ma'rifati ahkami salati waz zakah. Ya, mengerti dan untuk mengerti dan memahami tauhid dan syirik ini, itu lebih harus, lebih wajib atasmu dibandingkan untuk mengerti hukum-hukum tentang salat dan zakat wal ibadat dan hukum-hukum ibadah yang lainnya, wasairil umur ad-diniyah, dan semua permasalahan pembahasan agama lainnya. Lebih wajib kita mempelajari salat, wajib. Karena kita wajib salat. Nah, maka mengerti dan memahami tauhid lebih wajib lagi. Ya, kalau memahami hukum-hukum zakat, puasa, ibadah itu penting, maka memahami, ya, tauhid dan syirik lebih penting lagi. Kenapa? Dasarnya. Anda salat namun tauhid Anda lemah, tauhid Anda tercemar, maka salat Anda tidak akan sah.
1: Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya akan gugur semua amalanmu. Li'anna hadha wal amr al-awwali wal asas. Karena memang tauhid itu adalah perkara yang paling primer dan mendasar. Li'anna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat la tasih idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah wa huwa at-tauhidul khalis lillahi azza wa jal. Karena salat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya itu tidak akan sah jika tidak ditegakkan di atas prinsip akidah yang sahihah.

0: yaitu tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di pertemuan pertama ini, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Malam hari ini kita masuk malam ke-15 bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita pada pertemuan kedua pada dari pelajaran Al-Qawaidul Arba' yang merupakan karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang ini merupakan salah satu rasail ringkas karya beliau di samping rasail-rasail yang lainnya, antaranya Al-Usulul Thalatha atau Thalathatul Usul, juga Al-Usulul Sittah, dan berbagai rasail ringkas beliau yang lainnya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan pertama yang lalu telah kita sampaikan latar belakang dan tujuan kita mempelajari Al-Qawaidul Arba serta manfaat yang akan kita peroleh dengan mempelajari risalah ringkas ini Al-Qawaidul Arba, yaitu 4 kaedah tentang tauhid dan bahaya asyirik. Dan risalah ringkas ini sebagaimana kata Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahimahullah dalam syarahnya, waqad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimatin 'azimah. Beliau berikan terlebih dahulu untuk qawaidul arba' ini dengan muqaddimah. Beliau berikan muqaddimah 'azimah. Ya, mukaddimah yang sangat agung, yang sangat besar. Fiha du'a li talabatil ilm, yang padanya pada mukaddimah itu mengandung doa untuk para talabatul ilm, wat tanbih, dan sekaligus tanbih, pengingat atas akan apa yang hendak disampaikan oleh al-muallif. Apa mukaddimah itu? As'alullah al-azim Rabbal Arshil Karim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya shakara wa idha btuliya sabara wa idha adhnaba istaghfara fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Beliau doakan kita dengan 5 doa. Ya. Doa yang pertama, aku mohon kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Karim. Dialah Rabb. Rabbnya pemilik Al-Arsy Al-Karim. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah benar-benar mengurusmu. Ayatawallaka, mengurusi engkau, menjadi wali bagi engkau, fid dunya wal akhirah. Ini doa pertama. Setiap hamba itu pasti Allah mengurusnya. Ya, karena setiap hamba tidak akan bisa dia mengurus dirinya sendiri. Nah, bahkan dia akan binasa jika Allah serahkan, jika Allah lepas, walaupun sesaat saja.

makhluk ini akan hancur, akan binasa kalau Allah lepas walaupun sekedap saja, walaupun hanya sekejap kedipan mata. Namun tawalla di sini adalah tawalla khasah. Ya. Muallif mendoakan kita semoga Allah benar-benar mengurusi kamu di dunia dan di akhirat. Ini tawalla yang sifatnya khasah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur walladzina kafaru auliya'uhumut tawut. Sungguhnya Allah Ta'ala dialah wali bagi orang-orang yang beriman, yang Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, maka wali-wali mereka adalah para tawut. Ya. Ini kalau Allah yang menjadi wali, maka Allah walinya kaum mukminin. Jika Allah yang menjadi wali bagi kaum mukminin, maka Allah akan menyelamatkan kaum mukminin dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Kegelapan apa? Dhulumatus syirik wal kufur wasyukuk wal ilhad. Kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan keraguan-raguan, kegelapan penyimpangan kepada nurul iman. Ya, kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ilmu nafi', cahaya al-amalus salih. Di ayat yang lainnya Allah juga mengatakan, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Ya. Yang demikian itu karena Allah lah sebagai maula, sebagai wali yang mengurus orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang-orang kafir itu enggak ada maulanya, enggak ada yang mengurusi, enggak ada yang menolong, enggak ada yang membelanya. Inilah ketika Abu Sufyan sesumbar kepada kaum mukminin setelah dia bertanya, ya, apa ada di antara kalian Muhammad? Apa ada di antara kalian Abu Bakar? Apa ada di antara kalian Umar? Kemudian Abu Sufyan dengan pongahnya kala itu mengatakan, lana al-uzza wa la uzza lakum. Ya. Kami yang punya uzza, kalian enggak punya uzza. Maka Nabi mengatakan, ajibu. Jawab ucapan dia. Mada nujib ya Rasulullah? Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah yang maula bagi kami, pembela, penolong kami, yang mengurus kami. Wala maula lakum. Dan tidak ada maula bagi kalian. Dan tadi sudah kita katakan bahwa makhluk, jika Allah tidak mengurusi dia, hancur dia. Wa kaif Nabi Allah mengatakan di sini, wa annal kafirina la maula lahum. Demikian pula dalam ucapan ini, Allahu maulana wala maula lakum. Tidak ada maula bagi kalian. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kebanggaan kaum mukminin. Ya, kebanggaan setiap ahlu tauhid bahwa Allah sebagai maula dia. Yang ini apa? Wilayah al-khassah. Wilayah al-khassah yang sifatnya khusus. Wa illa semua makhluk pasti Allah mengurusi dia. Sebagaimana semua makhluk pasti Allah bersamanya. Yang ini disebut apa? Walaya ammah, atau disebut pula apa? Ma'iyatul ammah. Ma'iyah sifatnya khusus, yakni Allah mengetahui gerak-gerik mereka, Allah tahu segala yang ada pada makhluk. Ya. Itu. Namun tidak ada maula bagi kalian. Dan tadi sudah kita katakan bahwa makhluk, jika Allah tidak mengurusi dia, hancur dia. Wa kaif Nabi Allah mengatakan di sini, wa annal kafirina la maula lahum. Demikian pula dalam ucapan ini, Allahu maulana wala maula lakum. Enggak ada maula bagi kalian. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kebanggaan kaum mukminin. Ya, kebanggaan setiap ahlu tauhid bahwa Allah sebagai maula dia. Yang ini apa?

ولاية الخاصة. ولاية الخاصة yang sifatnya khusus. Wailah semua makhluk, pasti Allah mengurusi dia. Sebagaimana semua makhluk, pasti Allah bersamanya. Yang ini disebut apa? Walaya ammah, atau disebut pula apa? Ma'iyatul ammah. Ma'iyah sifatnya khusus. Yani Allah mengetahui gerak-gerik mereka. Allah tahu segala yang ada pada makhluk. Nah, itu. Namun, yang dimaukan di sini adalah apa? Walaya khasah. Atau ma'iyah khasah. Yang sifatnya khusus. Yaitu khusus untuk hamba-hambanya kaum mukminin. Bagaimana wilayah atau walayah yang sifatnya khusus itu? Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Fauzan di sini. Fa'idha tawallakallahu biri'ayatihi wa taufikihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Maka jika Allah yang mengurusi kamu, biri ayatihi, dengan Allah memperhatikan kamu, dan Allah memberikan taufik kepadamu, dan Allah berikan hidayah kepadamu, di dunia maupun di akhirat, fa innaka tas'ud, ya, maka engkau akan berbahagia, sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, ya, dengan kebahagiaan yang tidak ada kecelakaan, tidak ada celaka selama-lamanya. Ya. Ini walayah di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dunia? Walayah dalam bentuk bil hidayah wa taufik. Bagaimana walayah Allah? Bagaimana Allah mengurusi kamu di dunia ini dalam bentuk hidayah wa taufik wasair alal manhajis salim. Allah berikan hidayah kepadamu, taufik kepadamu untuk selalu berjalan di atas manhajus salim, manhaj yang lurus. Wa fil akhirah, adam di akhirat nanti, yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu. Allah urus kamu dengan cara Allah masukkan kamu ke dalam surganya, khalidan mukhalladan fiha. Kekal di dalamnya. Ya, la khaufa wala marad wala syaqa wala kibar wala makarih. Yang di situ engkau tidak ada merasa takut, tidak ada sakit, tidak ada celaka, tidak ada tua renta, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Di akhirat kelak. Nah, kalau di dunia ini mesti ada hal-hal yang enggak menyenangkan. Ada hal-hal yang enggak disuka. Ada sakit masih, maka di akhirat itu tidak ada semua. Sakit tidak ada, celaka tidak ada, bahkan tua renta pun tidak ada. Tidak ada orang tua renta di sana. Kami yang di dunia sudah tua gimana? Nanti akan menjadi muda semuanya. Ya. Bahagia, benar-benar bahagia. Tidak ada khawatir, tidak ada takut. Ya. Di dunia ini orang yang kaya sekalipun, dia punya segala sesuatu. Ya. Sakit bisa punya dokter pribadi. Ya. Mau pergi kemana-mana punya kendaraan jet pribadi. Itu mesti ada sesuatu yang dia gak suka. Ya. Makanan yang enak sekalipun. Mesti makanan yang seenak-enak itu. Buntutnya bikin tidak enak. Nah, tapi di akhirat benar-benar itu semua tidak ada. Makarih sedikit pun tidak ada ya. Ya. Ini jika Allah mengurusi kita. Dengan walayah yang sifatnya apa? Khasah. Yang sifatnya khusus. Maka muallif rahimahullah mendoakan kita. Dengan doa yang disertai tawassul. Yang besar ya akhwan. As'alullahal azim. Beliau menyebut nama. Di antara nama-nama Allah Ta'ala. Al-azim. Kemudian Allah beliau sebutkan dengan apa? Rububiyahnya. Terhadap makhluknya yang terbesar. Yaitu. Al-Arsyil Karim. Ini arus ini makhluk Allah yang terbesar, terluas, tertinggi. Ya, arus yang menjadi atap bagi alam semesta jagat raya ini semua. Ya, maka Allah beliau menyebutkan rububiyah Allah terhadap arusnya ini. Wa illa Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb bagi seluruh alam. Namun Allah beliau menyebut rububiyah Allah terhadap arus. Ya, baru beliau panjatkan doanya. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah mengurusi kamu di dunia

0: di akhirat. Nah, itu penjelasan tentang makna doa ini. Doa yang kedua, wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan kamu mubarakan, selalu mendapatkan barakah, selalu diberkahi aynama kunta, dimanapun engkau berada. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, idza ja'alaka Allah mubarakan aynama kunta, fahadha ghayatul matalib. Jika Allah menjadikan kamu senantiasa diberi barakah dimanapun kamu berada, maka ini merupakan ghayatul matalib. Ya, puncak sesuatu yang kita cari. Ya. Allah berikan barakah pada umurmu, pada rizkimu, ya, pada ilmumu, pada amalmu. Bahkan Allah juga berikan barakah pada anak keturunanmu. Ya. Dimanapun kamu berada, barakah selalu menyertai kamu. Dimanapun ya, engkau mengarah, maka di situ Allah selalu sertai kamu dengan barakahnya. Ya, maka ini khairun azim wa fadlun minallahi azza wa jal. Disebutkan tentang firman Allah Ta'ala ketika mengisahkan Nabi Isa alaihissalam, di antaranya adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya, ini ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika di masih apa? Bayi. Saat itu ketika dituntut sang ibu oleh orang-orang Yahudi, dituduh dengan sekian tuduhan. Ya, didatangi oleh orang Yahudi karena dia melahirkan bayi tanpa ayah. Kemudian Maryam pun menunjuk, yushir ila bayi yang masih dalam buaian ini, yang kemudian dengan izin Allah bayi ini berbicara. Di antara mengatakan bahwasanya inni abdullah, aku adalah hamba Allah, atani alkitab wa ja'alani nabiyya, Allah berikan kepadaku kitab dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Dari sini para ulama menyatakan bahwa memang sejak bayi Nabi Isa sudah Allah jadikan sebagai nabi. Kemudian di antara ucapan Nabi Musa, Nabi Isa adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku mubarakan, selalu barokah. Selalu Allah beri barokah dimanapun aku berada. Tentang ayat ini disebutkan dari para salaf, di antaranya dari Mujahid wa Amr bin Qais dan As-Sauri. Maknanya adalah wa ja'alani mu'alliman lil khair. Mu'alliman lil khair, menjadi seorang yang mengajarkan kebaikan. Sehingga di antara tanda seorang itu barakah, Allah berikan barakah ketika dia mengajarkan kepada umat manusia kebaikan. Apa kebaikan itu? Al-ilm, ilmu. Ya, mengajarkan ilmu, mengajarkan iman, mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan amal, mengajarkan akhlak kepada umat. Ini tanda, di antara tanda barakahnya seseorang ketika dia menjadi muallim lil khair. Nah, juga disebutkan para mufassirin kesepakatan para fuqaha tentang ayat ini. Ya, apa barakahnya? Qila ma barakatuhu? Apa barakahnya? Qala al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar aina ma kana. Dia selalu menjadi seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dimanapun dia berada. Wa manafi fid din wa du'a ilaihi mu'alliman lahu. Ya. Dan senantiasa dia memberikan manfaat terkait dengan agama, wa du'a ilaihi, dan mengajak, ya, mengajak, menyeru, berdakwah. kepada agama itu mu'alliman lahu, dan senantiasa mengajarkan agama tersebut kepada umat. Ya, kepada umat. Disebutkan oleh dalam diriwayatkan dari At-Tasturi makna wa ja'alani mubarakan a'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar, aku senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa ursyid ad-dhal, aku membimbing orang yang tersesat, wa ansur al-mazlum wa ughitsu al-malhuf, ya, aku membela orang-orang yang terzalimi dan aku menolong orang-orang yang dalam keadaan genting. Ini semua di antara bentuk-bentuk atau tanda-tanda seorang itu Allah berikan barakah. Ketika dia bisa memberikan manfaat kepada umat. Dalam bentuk apa di antaranya? Pengajaran ilmu. Ya, mengajak kepada ilmu. Selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah umat. Juga ini tadi, membimbing orang tersesat. Ya. Membela orang yang terzalimi dan menolong orang-orang yang dalam keadaan genting. Maka ini semua diantara apa? Tanda-tanda barakahnya seseorang. Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah juga menyebutkan dalam syarahnya tentang makna barakah ini. Ya. Wal makna bi-ayyaj'alahu Allahu nafi'an. Makna doa ini adalah Allah jadikan dia nafi'an. Bisa memberikan manfaat. Ya. Muntafi'an haitsuma halla. Ya. Bermanfaat dan memberikan manfaat. Haitsuma halla. Dimanapun dia singgah. Dimanapun dia bertempat. Selalu dia bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Nah. Miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr. Menjadi seorang pembuka, ya, kebaikan dan pengunci kejelekan. Haitsu halla nafa' wan tafa', sehingga dimanapun dia singgah, dimanapun dia berada, ya, nafa' wan tafa', bermanfaat dan bisa memberikan manfaat. Afada wastafada, memberikan faedah dan bisa mengambil faedah. Afada wastafada, ya, dia bisa memberikan manfaat faedah dan dia pun bisa mengambil faedah. Yujrillahu ala lisanihi al-haq, ya, Allah berikan melalui lisannya al-haq, ya, kebenaran. Wa yatabassar bihi man aradallahu lahu al-basirah. Dan dengannya pula akan mendapatkan pencerahan orang-orang yang memang Allah kehendaki padanya untuk mendapatkan basirah. Naam ya akhwan, ini di antara tanda seseorang itu barakah. Allah berikan barakah padanya. Ya. Termasuk ya akhwa, dalam kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan. Fi ayyam al-fitan misalnya. Maka orang ini, dimanapun dia singgah, dimanapun dia berada, selalu bisa. Ya, nafi'an wa muntafi'an. Miftahan lil khair, mighlaqan lisyar. Menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hakada. Ya. Maka ini doa yang kedua. Doa yang sangat agung, doa yang sangat besar, doa yang sangat berharga. Ya. Maka muallif mendoakan setiap kita yang membaca risalah ini dan mempelajarinya, sang muallif mendoakannya sebagai apa? Semoga Allah menjadikanmu mubarakan ainama kunta. Selalu Allah berikan barakah dimanapun engkau berada. Ini doa kedua. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah jadikan engkau termasuk orang-orang yang yang apabila diberi, diberi nikmat, selalu bersyukur. Ini doa ketiga. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang diberi justru ingkar, justru lupa. Diberi nikmat, semakin Allah beri nikmat, justru semakin dia sibuk, lupa dengan ibadah, lupa dengan amal, ya, lupa dengan ilmu. Ya. Wah, kalau usaha saya ini, ya, pemasarannya sekarang pakai sepeda. Ya, kalau pakai motor lebih luas. Ya. Sepeda masih sering taklim dia, rajin taklim. Nah. Begitu dapat motor, ya, tertuntut oleh jumlah produksi yang makin besar. Karena pemasaran makin luas. Ya. Masih dalam kota. Kalau dapat mobil, amal luas lagi ini. Saya tambah tenang ini. Bisa bangun rumah nanti. Iya. Allah kasih mobil. Ya. Pemasaran sudah antar kota. Ya. Makin sibuk dia. Kemana fulan? Wah. Nggak bisa jam segini. Ya. Sibuk jam segini. Ya. Ya sudah, nanti malam. Wah, juga kecapean. Nah, jam 12 sudah harus bangun. Ya, terus begitu. Akhirnya apa? Justru. Ya, semakin Allah beri, ternyata dia semakin sibuk. Semakin jauh dari ilmu, dari taklim, dan seterusnya. Lah. Maka jika seperti ini, ikhwan, kita khawatir. Ya. Karena sebagaimana kata salaf, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, maka itu sebenarnya musibah. Sebenarnya apa? Musibah. Maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita semoga termasuk hamba yang seperti ini. Idza u'tiya syakara. Kalau diberi itu bersyukur. Gimana syukur itu? Syukur ada tiga rukun. Ya, syukur itu ada tiga rukun. Rukun yang pertama, fil qalb. Di dalam kalbu. Yaitu dengan dia meyakini dan mengakui bahwa nikmat ini hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena jerih payahnya. Karena saya memang orang yang sungguh-sungguh. Kalau usaha itu serius, enggak. Akui bahwasannya itu murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang lebih pintar dari kamu? Ya, namun ternyata rezekinya berbeda. Nah, karena memang apa itu semua sudah Allah bagi, sudah Allah tentukan. Nah, kita hamba hanya berusaha. Ya. Maka akui itu sebagai nikmat. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua di lisan. Yaitu dengan engkau sering menyebut-nyebut nikmat Allah itu dalam rangka mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mau pamer, ya, bukan mau menunjukkan dirinya hebat, enggak. Tapi sebut itu sebagai nikmat Allah. Dalam rangka engkau mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat-nikmat Allah itu, maka sebut-sebutlah. Perbincangkanlah itu sebagai nikmat. Agungkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah. Jangan membesarkan diri, jangan mengagungkan diri sendiri, tidak. Tapi agungkanlah Allah Azza wa Jalla ketika engkau menyebut-nyebut nikmat tersebut. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah di anggota badan. Fil arkan. Ya, fil arkan yaitu tidaklah nikmat itu kecuali engkau jadikan sebagai sarana untuk mentaati sang pemberi nikmat. Ya, semakin Allah berikan nikmat padamu, maka jadikanlah itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati sang pemberi nikmat. Maka jika seseorang bisa memenuhi tiga rukun ini, maka dia adalah hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seperti ini, maka sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jika engkau bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat itu. Namun wala in kafartum, jika engkau kufur, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka apabila engkau ingin nikmat itu terus ada padamu, bahkan engkau ingin nikmat itu Allah tambah dan Allah tambah, maka jadilah engkau sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ya, semakin engkau pandai bersyukur, maka Allah akan menjadikan nikmat itu senantiasa ada padamu, bahkan akan Allah tambah. Bagaimana bersyukur? Tiga rukun itu tadi. Ya, penuhilah tiga rukun tersebut, maka itulah asyukur kepada Rabbuna Azza wa Jal. Wa idza btuliya sabara. Ini doa yang keempat. Dan apabila dia diuji, maka bersabar. Ya. Semoga Allah jadikan engkau termasuk hamba-hamba yang apabila diuji, maka dia bersabar. Ya, setiap hamba, ya, itu pasti Allah uji dia. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, ya, dia dibiarkan mengatakan amanna wahum la yuftanun, ya, kemudian dia tidak diuji? Lah, setiap hamba pasti diuji. Ya. Bahkan para nabi dan para rasul pun tidak luput dari ujian tersebut. Bahkan ujian mereka paling berat. Ujian mereka paling berat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhata fa alaihi sakhat." Nah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Sehingga jangan khawatir. Ya, ibtila itu justru bisa menjadi sebagai tanda bahwa Allah mencintai dia. Nah. Maka barang siapa yang ridha, ini masalahnya bukan bagaimana apa, masalahnya bukan masalah diuji atau enggak diuji, pasti ada ujian, pasti ada bala. Ya. Namun bagaimana kita menghadapi ujian itu? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhata fa alaihi sakhat." Barang siapa yang ridha terhadap ujian itu, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya, man sakhat sakhita, barang siapa yang marah-marah, maka atasnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana seseorang menghadapi ujian itu. Wa illa, pasti setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin tinggi kadar keimanan, maka tidak ada kemungkinan, justru semakin berat ujiannya. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Wa a'zamun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal." Ya. Manusia yang paling besar balanya, ujiannya itu justru para nabi, al-anbiya, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal berikutnya. Yakni semakin seseorang beritiba kepada Rasul, maka ujiannya pun akan semakin berat. Nah, ujiannya pun akan semakin berat. Sehingga siap-siap kita. Semakin kita bertamasuk terhadap sunnah, ya, terhadap hadat tauhid wa hadihi sunnah, maka tidak menutup kemungkinan ujiannya akan semakin berat. Lihat para sahabat, bagaimana mereka diuji. Ya. Di antara bentuk ujiannya, mereka harus berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Yang di situ akan Allah berikan ihda al-husnayain. Ya, satu dari dua kebaikan. Imma syahada wa imma nasr. Ya. Imma kemuliaan berupa asyhadah sebagai syahid, atau Allah berikan kemenangan pada dia. Yang ini semua kemuliaan. Tapi dengan apa? Dengan al-jihad fi sabilillah. Belum selesai dari istilahnya mengobati luka-luka dari jihad sebelumnya, dari perang sebelumnya, sudah datang panggilan jihad yang berikutnya. Pulang perang, datang perang berikutnya, dan terus begitu ya. Ya. Yang disebutkan dalam sirah itu tak kurang dari 70 peperangan. Dalam kurun waktu berapa? 10 tahun. Ya. Ya kalau mau dirata-rata saja 70 bagi 10 ya, kan 7 kan gitu. Setahunnya ada 7 kali perang. Ya. Waduh. Enggak sanggup, Ustaz. Ya memang iman beliau, iman para sahabat jauh di atas kita. Jauh, enggak bisa dibandingkan dan enggak boleh dibandingkan. Ya. Karenanya memang ujian itu ya. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Seorang akan diuji oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar agamanya, kadar imannya. Ya, satu sisi kita mungkin tidak dapat ujian seperti ujiannya para sahabat, tapi sisi lain itu cermin iman, kadar iman kita. Ya, kadar imannya kita. Makanya itu Allah katakan, wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Ya. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, ala tarf. Yakni lemah. Hampir-hampir jatuh. Ya. Dikit lagi jatuh dia. Ala harf, ala taraf. Gimana ciri-cirinya? Fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, tenang. Ya. Kalau kaum muslimin menang, senang. Ya. Kalau dia kaya, ekonominya berjalan lancar, warungnya rame, tokonya rame, pekerjaannya lancar, senang dia. Mutamassik bisalaf. Ya, bisunnah, masya Allah, fulan. Ya. Wa in asabahu fitnah. Nah ini. Kalau dia tertimpa fitnah, fitnah itu macam-macam. Ujian, bencana, malapetaka, bisa fitnah. Tiap-tiap pribadi. Setiap pribadi mesti ada fitnahnya. Sakit, fitnah. Atau problem keluarga, problem di sini. Ada fitnahnya masing-masing. Ya. Atau fitnah yang menimpa secara umum. Ya. Fitnah. Ujian demi ujian. Ya. Bisa fitnah kaitannya dengan kehidupan dunianya. Menyeluruh. Menimpa satu masyarakat. Menimpa satu pulau misalnya, atau bahkan satu negara. Atau fitnah yang kaitannya dengan din. Ya. Maka apa dia? Inqalaba ala wajhih. Ya berbalik. Terpelanting dia. Jatuh dia tadi. Maka khasirat dunia wal akhirah. Sungguh dia rugi di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat. Dhalika huwal khusranul mubin. Ya, itulah kerugian yang nyata. Maka ya ikhwah, kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabirin ketika menghadapi ujian, termasuk apa? Menghadapi fitnah. Ya, dan kita tidak akan, selama kita hidup, fitnah itu tidak akan berhenti. Masuk fitnah kaitannya dengan manhaj, ya, yang terjadi, yang sering kita alami, sering kita dengar, sering kita saksikan. Ya. Maka ini dalam kondisi-kondisi fitnah itu, semoga Allah Ta'ala terus jadikan kita tetap istiqomah. Di antaranya adalah dalam bentuk apa? Sabar. Sabar menghadapi itu semua. Ya, sabar, termasuk sabar ketika menjalani nasihat dan arahan para masyayikh, para ulama. Ya, itu nasbir. Ya, kita bersabar. Dan tabiat dunia itu akan silih berganti. Ya. Tabiat dunia itu silih berganti. Tidak akan terus seperti itu. Senang, ya enggak akan terus senang. Pasti ada susah. Ekonomi jaya, ya enggak akan terus jaya. Pasti akan ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Ya. Sehingga yang di atas kesenangan, kejayaan, ingat. Ini enggak lama. Ya. Enggak akan lama. Bisa jadi akan Allah berikan, Allah cabut. Kalau kita enggak pandai mensyukurinya. Sebaliknya yang sedang terpuruk perekonomiannya atau kondisinya, jangan putus asa. Sebentar lagi, enggak lama lagi Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Karena memang hari-hari itu Allah jadikan silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah jadikan silih berganti di antara umat manusia. Jangankan kita ya akhwan, para nabi, para sahabat pun, ya, yang mereka orang-orang yang tertinggi imannya, tauhidnya, paling besar dalam memperjuangkan iman dan tauhid wassunnah, ya, itu pun harus menghadapi ujian dari para musuhnya. Enggak kemudian nabi sebagai nabi kemudian aman, lah, diserang oleh musuh. Nah, mengalami perang. Dan perangnya itu enggak terus-terusan menang. Ada kalanya kalah. Ada kalanya kalah. Nah, ini wa tilkal ayyamu nujawiluha bainan nas. Ya. Sehingga ini tadi, ketika kita senang mendapat nikmat, syakar. Bersyukur. Wa idabtuliya sabara. Ya, dan inilah kondisi setiap mukmin yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ajaban li amrin mukmin. Ya, sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin itu. Ya, apabila dia dalam kondisi senang, syakar, bersyukur. Dan sebaliknya apabila dalam kondisi sabar, dalam kondisi susah, dia bersabar. Fadzalika khairun lahu. Itu semua adalah yang terbaik untuknya. Ya, ajaban li amrin mukmin fa inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin itu, karena perkara dia, urusan dia semuanya baik. Fa in asabahu sarra, ya, kalau dia mengalami kesenangan, syakara. Wa in asabahu dharra, dan sebaliknya kalau dia mengalami kesusahan, sabara. Fadzalika khairun lahu. Kemudian wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berdosa maka dia istaghfara, segera beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepandai apapun, setinggi apapun, sebesar apapun ibadah seseorang, setinggi apapun keilmuan seseorang, dia pasti bisa terjatuh pada kesalahan. Ya. Karena memang masalahnya itu bukan masalah enggak salah. Tapi bagaimana segera kalau dia mengalami salah, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang salah itu tabiatnya Bani Adam. Kullu Bani Adam khatta'un. Ya, setiap Bani Adam itu khata, bukan hanya khati' Nabi mengatakan, tapi khata'un, akan sering berbuat salah. Ya. Namun apa? Fa khairul khatta'in at-tawwabun. Maka sebaik-baik al-khatta'in ini tadi adalah yang at-tawwabun, sering bertaubat. Sering bertaubat. Ya. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan tentang ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu juga bisa jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Namun apa yang mereka berbuat? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila fa'alu fahishah, apabila dia melakukan perbuatan fahishah, dosa besar, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan menjerumuskan dirinya kepada maksiat, kepada dosa, ya, maka apa? Dzakarullah, segera dia mengingat Allah, segera dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya apa? Allah melarang ini. Bahasanya Allah pasti tahu bahwa dia tengah berbuat dosa. Allah pasti melihat dia. Allah pasti mendengar ucapannya. Maka zakarullah. Kala itu segera dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Dia pun beristighfar mohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala? Kenapa dia segera meminta ampun kepada Allah? Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu di doa Sayyidul Istighfar apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Aku mengakui ya Allah bi ni'matika alayya, dengan curah berbagai nikmat-Mu kepadaku. Abulak. Aku mengakui dan aku pun mengakui atas dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nah. Dan demikianlah Nabi kita pun mengajarkan kepada kita, ya, bahwa beliau senantiasa bertaubat dalam sehari itu 70 kali lebih. Dalam riwayat lain 100 kali lebih. Itu Nabi yang beliau maksum, ya ikhwan. Beliau maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Beliau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Namun toh demikian Nabi senantiasa bertaubat dan beristighfar. Maka lebih-lebih kita. Kita yang tidak maksum, kita yang tidak terjaga dari dosa dan kesalahan. Ya, sangat-sangat butuh untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat lebih-lebih daripada itu semua. Nah. Maka ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Tiga hal ini, ya, tiga hal ini yaitu apabila diberi nikmat bersyukur. Apabila diberi musibah, diberi ujian bersabar, dan apabila berdosa segera minta ampun, maka tiga hal ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ya, akan seorang akan berbahagia kalau memiliki tiga hal ini. Ya. Dengan kebahagiaan yang hakiki. Jika tidak, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Nah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan doa ini, ya, dari muallif, walaupun itu doa, tapi ini mengandung pelajaran. Ya, satu sisi beliau mendoakan kita dan kita berharap semoga doa beliau terkabul. Ya, sehingga kita benar-benar mendapatkan lima hal ini. Di sisi lain ini merupakan pelajaran. Ya, di sisi lain merupakan apa? Pelajaran, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang diberikan barakah. Dan ketika disebutkan apa? Tanda-tandanya. Ya. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara tanda-tandanya seperti tadi, apabila seseorang memiliki sifat-sifat tadi. Ya, maka kita berupaya. Ya. Berupaya menempuh asbab, menempuh sebab agar Allah berikan barakah kepada kita dengan berupaya memiliki sifat-sifat tadi. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah kita memiliki tiga sifat ini, yang ini merupakan unwanus sa'adah. Unwan as-sa'adah. Ya. Sehingga tiga hal ini merupakan sebab-sebab as-sa'adah yang hendaknya kita tempuh agar kita bisa mencapai as-sa'adah tersebut. Pelajaran berikutnya pula adalah kita pun sendiri berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa ini. Kita sendiri ya, berdoa kepada Allah dengan doa ini. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya, dengan doa-doa ini semua. Ija'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya. Ya Rab, ija'alni mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfar. Doa kita kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Jika tidak ada, maka kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله كتاب جمعة 28 Rajab 1445 Hijriah ini kita masuk pada pertemuan ketiga dari pembahasan Al-Qawaidul Arba', empat kaedah, yakni empat kaedah penting di dalam tauhid dan syirik, yakni empat kaidah penting untuk memahami pentingnya tauhid dan hakikat tauhid serta memahami hakikat syirik serta bahayanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari doa yang dipanjatkan oleh muallif rahimahullahu taala yang beliau letakkan sebagai pembuka dari risalah yang ringkas ini, yang mana uslub seperti ini disebut oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Qawaidul Arba'. Beliau katakan sebagai di antara uslub tashwiqi, uslub metode penyampaian yang membuat pembaca, membuat pendengar dan pembaca tertarik untuk segera mengetahui rincian pembahasan yang akan disampaikan. Maka ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, di samping kita telah membahas tentang pentingnya doa yang dipanjatkan oleh muallif tersebut serta makna-maknanya yang ternyata sangat mendalam, makna-makna dalam doa tersebut. Berikutnya qala al-musannif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan sallahu ad-din. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Beliau awali setelah beliau berdoa dengan doa yang sudah kita bahas kemarin, maka beliau masuk pembahasan berikutnya yang beliau awali dengan kata-kata i'lam. Lalu diiringi dengan doa sekali lagi, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Cara ini pun disebut oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri dalam syarahnya sebagai uslubun taswiqi juga. Cara metode penyampaian yang membuat pembaca, pendengar tertarik untuk segera mengetahui apa yang hendak disampaikan dan apa isi pembahasannya. Karena di sini beliau memulainya dengan kata-kata i'lam. Ya. Yang cara ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Di beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata-kata i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Terkadang dengan mufrad i'lam seperti ini, atau terkadang dengan jama' i'lamu. Kata-kata i'lam ini adalah merupakan kata kerja perintah. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr, yaitu kata kerja perintah dari kata kerja fa'ala yaf'alu i'lam, yang masdarnya adalah ilman, ilmu. Ya, dari kata ilmu. Sehingga alima mengetahui, berilmu, ya'lamu fi'il mudhari'nya. Maka ini i'lam adalah kata kerja perintah dari kata ilmu. Sehingga apa makna? Kita diperintah untuk berilmu. Berilmulah begitu. Berilmulah. Yang sering diterjemahkan dengan ketahuilah. Yang lebih tepatnya kaitannya dengan ilmu, yakni berilmulah kamu. Ya, berilmulah kamu. Berilmu tentang apa? Tentang yang akan disampaikan ini. Sehingga penyampaian dengan atau uslub i'lam ini akan membuat atau menjadikan pendengarnya konsen, fokus terhadap apa yang hendak disampaikan. Karena itu di sebagian syarah disebutkan i'lam ay kun mutahayyian. Jadilah engkau yang orang yang siap, siap untuk mendengar. Ya, siap untuk menerima dan memahami apa yang hendak disampaikan. Kenapa dijelaskan seperti ini? Karena secara kata itu adalah kata kerja perintah yang artinya berilmulah. Sehingga yang mendengar langsung apa? Konsentrasi dia, menyiapkan dirinya, menyiapkan kalbunya, menyiapkan pendengarannya dan fokus perhatiannya untuk mendengar, menerima dan memahami apa yang hendak disampaikan. Nah, sebelum lanjut untuk segera menyampaikan ya, apa yang hendak beliau sampaikan, beliau selingi dengan doa sekali lagi, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberimu petunjuk atau membimbingmu kepada ketaatan kepadanya. Membimbingmu untuk mentaatinya. Arsyadaka dari kata-kata ar-rusydu. Ya, dari kata-kata ar-rusydu. Ar-rusydu itu adalah lawan dari riwayah. Riwayah itu adalah penyimpangan setelah mengetahui. Ya, penyimpangan setelah mengetahui. Kesesatan setelah tahu kebenaran. Itu riwayah, ghai. Ya. Adapun ad-dalalah itu sesat juga, namun alal jahl. Ya, alal
2: jahil, karena bodoh sehingga dia tersesat. Ya, sehingga dia tersesat. Nah, dalalah lawan daripada hidayah. Al-ghiwayah lawan daripada ar-rusydu. Nah, karena itu di ayat di surat Al-Baqarah itu, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Ya. Karena apa? Dua hal ini bertentangan, berlawanan. Lawan daripada ghay adalah apa? Ar-rusyd. Nah, apa artinya? Al-ghay menyimpang setelah tahu. Tahu kebenaran dia tinggalkan. Ini riwayah, ghay. Ar-rusydu mengetahui kebenaran berdasarkan ilmu. Ya. Beda halnya dengan dalalah. Dalalah sama makna sesat, namun karena memang dia jahil. Karena memang dia jahil. Karena itu, ar-rusydu adalah seorang yang mendapatkan dua macam hidayah. Yaitu hidayatud dilalah dan hidayatut taufiq. Dan hidayatut taufiq. Hidayatud dilalah adalah mengetahui jalan keselamatan, jalan kesuksesan.

Atau disebut pula hidayatul bayan. Tahu ini hak. Sampai kepada dia pengetahuan bahwa inilah jalan keselamatan. Inilah sabilul falah. Tahu dia. Nah. Itu hidayah pertama. Kemudian hidayah yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq, yaitu Allah berikan taufiq kepada dia untuk menempuh jalan tersebut. Allah berikan taufiq kepada dia untuk yastajib, menyambut dan mengikuti jalan tersebut. Ini hidayatul taufiq. Ini apa? Hidayatul taufiq. Nah, yang mendapatkan dua hidayah sekaligus, inilah orang yang mendapatkan ar-rusydu. Dan ini terpadu pada seorang mukmin. Ya. Dimiliki oleh seorang mukmin, karena seorang mukmin itu tahu jalan keselamatan, sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya bayan, sehingga dia tahu yang hak, tahu yang batil. Dan dia mengikuti, menjalani jalan kebenaran itu dan meninggalkan jalan kebatilan. Sehingga dia yastajibu lillahi wa lirasulih. Menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang terjadi pada seorang mukmin. Sehingga dia Allah berikan badannya dua hidayah ini. Nah. Seorang yang kafir, orang-orang kufar, bisa jadi dia mendapatkan hidayah, namun hidayatul dilalah saja. Sampai kepada dia ilmu, tapi tidak Allah berikan hidayatul taufik, yaitu kemauan untuk mengikuti ilmu, kemauan untuk menempuh jalan kebenaran itu. Ya. Arab Quraisy sampai kepada mereka agama Rasul alaihi salatu wasalam. Karena Rasul menyampaikan agama ini, menjelaskan tauhid, memperingatkan syirik. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya dari orang-orang kufar Quraisy sampai kepada mereka hidayah ini. Hidayatu al-bayan. Hidayatu dilalah. Sehingga mereka tahu. Karena itu jangan heran Abu Sufyan ketika masih kafir ditanya oleh Heraklius, apa dakwahnya Nabi? Apa yang diperintah oleh Nabi kalian kepada kalian? Maka dia menjawab, ya'muruna bi an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'a. Beliau memerintahkan, Nabi ini memerintahkan untuk kami beribadah kepada Allah satu-satunya dan meninggalkan dan jangan menyekutukannya dengan segala sesuatu selain Allah. Tahu dia, padahal dia masih kafir. Sehingga sampai kepada dia hidayatul dilalah, sampai kepada dia ilmu, sampai kepada dia dakwah kebenaran ini. Namun dia tidak mengikutinya. Kenapa? Karena tidak Allah berikan padanya hidayatul taufiq. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani rahimani wa rahmakumullah, maka doa ini sangat penting. Sehingga ketika beliau mengatakan arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu, yakni memberimu ar-rusydu, yakni memberikan kepadamu dua hidayah ini sekaligus, hidayatul taufiq, hidayatul dilalah wal bayan, dan hidayatul taufiq. Sehingga kita senantiasa mengetahui kebenaran, sampai kepada kita ilmu tentang kebenaran, sehingga kita tahu inilah jalan kebenaran. Hadza huwa sabilun najah, hadza huwa sabilul falah fid dunya wal akhirah. Dan kita pun Allah berikan taufik untuk mengikuti jalan kebenaran tersebut. Untuk mengamalkan jalan kebenaran tersebut. Untuk kita menyambut seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya. Arsadakallahu li ta'atihi. Nah. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya mengatakan, hadza du'a'u minasyaikh rahimahullah. Hada du'a'un minasyai rahimahullah. Wahakadha yambagi lil mu'allim ayyadu'u lil muta'allim. Ini merupakan doa dari syaykh rahimahullah. Sang

Dan demikianlah sepantasnya. Ya, semestinya seorang muallim mendoakan untuk kebaikan al-muta'allim, orang yang belajar. Didoakan. Ya. Karena memang seorang yang berilmu itu menyayangi, merahmati, memiliki sifat kasih sayang kepada umat. Ya, kasih sayang mereka sangat besar kepada umat. Nah, di antara bentuk kasih sayangnya adalah mereka menyampaikan bimbingan ilmu ini. Ya, menyampaikan bimbingan ilmu, menyampaikan ya, kebenaran, menyampaikan adillah minal Quran was sunnah kepada umat. Sehingga sampai kepada mereka tauhid, sampai kepada mereka as-sunnah. Nah, sebaliknya, bentuk kasih sayang mereka adalah memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ya. Terus diingatkan sebagaimana Rasul selama dakwah beliau tidak berhenti dari memperingatkan para sahabatnya dari bahaya kesyirikan. Nah, karena tidak ada seorang pun yang terjamin aman dari kesyirikan. Ya. Setelah para nabi dan rasul, tidak ada seorang pun yang terjamin aman dari kesyirikan. Nah. Demikian pula, para ulama mengingatkan dari bahaya al-bid'ah wal-ma'asi. Ya. Ini bentuk kasih sayang seorang yang berilmu. Ya. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar dibandingkan berupa apa? Penyampaian ilmu, penyampaian kebenaran, menegakkan dakwah tauhid was sunnah di tengah-tengah umat. Nah. Oleh karena itu, kedudukan seorang alim, seorang yang berilmu sangat besar nilainya, sampai-sampai para malaikat ya, itu merendahkan sayapnya ya, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk ridhonya mereka kepada para penuntut ilmu. Ya. Demikian pula seluruh makhluk, sampai ikan yang di lautan sekalipun, memintakan ampun. Ya. Memohonkan istighfar, permohonan ampun untuk seorang yang alim, seorang yang berilmu. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hubungan antara seorang yang alim dengan muta'allim itu adalah hubungan rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Karena itu kita sering pula mendengar di samping doa ini, i'lam arsyadakallah li ta'atihi, juga kita mendengar doa dari alim, apa? I'lam rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Ya. Doa untuk dirahmati. Karena itu ada sebuah hadis yang musalsal bil awwaliyah, walaupun tidak sempurna karena tidak sampai ke ujung sanadnya, hanya beberapa perawi saja yang menyampaikan hadis ini kepada muridnya sebagai hadis pertama yang disampaikan oleh murid, oleh sang guru kepada muridnya, atau dengan yang muridnya mengatakan, ini sebagai hadis pertama yang aku dengar dari guruku ini, yaitu hadis ya, Ar-Rahimun sayarhamuhumullah. Ya, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Ya, Ar-Rahimun sayarhamuhumullah, orang-orang yang memiliki kasih sayang. Ya, itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hadis ini disampaikan sebagai hadis pertama? Sehingga sang murid ketika belajar kepada syekh tersebut, menerima hadis pertama adalah hadis ini. Kenapa? Karena itu tadi, kasih sayang seorang guru menyayangi muridnya. Sang murid menghormati dan menghargai gurunya. Nah, barakallahu fikum. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga
membimbingmu untuk mentaatinya. Ketaatan kepada Allah, wa ta'atullah ma'naha imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah makna taat. Ketaatan kepada Allah adalah seperti ini. Di sebagian ulama yang lainnya menambahkan taqarruban ilaihi. Ya, taqarruban ilaihi dalam dengan niat bertaqarrub kepadanya. Ya, bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika dia melaksanakan perintah itu dengan niatan bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Nah, dan sebaliknya, ketika dia meninggalkan larangan itu, kenapa dia tinggalkan? Taqarrallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ketaatan kepada Allah, wa ta'atullah ma'naha imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah makna taat. Ketaatan kepada Allah adalah seperti ini. Di sebagian ulama yang lainnya menambahkan taqarruban ilaihi. Ya, taqarruban ilaihi dalam dengan niat bertaqarrub kepadanya. Ya, bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika dia melaksanakan perintah itu dengan niatan bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Nah, dan sebaliknya, ketika dia meninggalkan larangan itu, kenapa dia tinggalkan? Taqarruban ilallah. Nah, ini penting ya ikhwan. Karena ada orang yang dia terjebak ketika melaksanakan perintah, dia beribadah, melaksanakan sholat, ya, melaksanakan perintah kan ini. Dia rajin ibadah dan seterusnya, baca Quran. Tapi apa? Dia terjebak sebagai itu, sebagai rutinitas. Kenapa berbuat seperti itu? Ya, rutinitas saja. Ini sehingga apa? Kita perlu mengontrol niat kita bahasanya. Ini semua taqarruban ilallah ta'ala. Sehingga setiap kita melaksanakan perintah ya, ikhwan, jangan lupa hadirkan bahasanya ini bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk jangan lupa dalam menghadiri majelis ilmu seperti ini, jangan jadwalnya sudah. Oh ya, jadwal ini. Nah, jangan lupa taqarruban ila Allah, mana beribadah kepada Allah. Ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara natijah kalau kita mengingat ini semua ya ikhwan, bahwasanya ini taqarrub kepada Allah, maka akan melahirkan ihsan. Kita berbuat yang terbaik karena kita menyadari ini sedang bertaqarrub, saya sedang beribadah kepada Allah. Sehingga ketika hadir di majelis ilmu atau sedang menjalankan ibadah yang lainnya, ketaatan yang lainnya, menjalankan perintah, itu lakukan yang terbaik. Bagaimana tidak? Anda sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang Dia ilah, ma'bud. Yang dikatakan para ulama tentang makna ilah itu, alladzi ya'lahuhul qalbu ta'dhiman wa hamma wa mahabbatan, yang disembah, diagungkan, diibadai oleh hati, ya, ta'dhiman, yang di situ hati itu ada unsur apa? Pengagungan, wa mahabbatan, dan cinta. Maka Anda kalau sadar, menyadari, dan itu niat itu hadir dalam kalbu Anda bahwa Anda sedang bertaqarrub kepada Allah, maka pasti Anda akan berbuat yang terbaik dalam ibadah tersebut, dalam amal tersebut, dalam perintah yang sedang Anda jalankan tersebut. Sebaliknya, menjauhi larangan itu pun niatkan taqarrub. Ya, niatkan taqarrub. Karena ada orang yang dia memang bersih. Dia bersih. Ya. Tidak minum khamr, tidak berzina. Kenapa? Karena enggak terpikir di benaknya. Enggak terlintas di pikirannya berbuat itu. Semata-mata itu aja. Ya, dalam hal ini dia selamat. Ya. Namun untuk nilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia mendapatkannya.